0: membantu bagaimana kita itu bisa meningkatkan khususnya keselamatan penerbangan dan efisien waktu di darat.
1: Direktur Operasi Airnav Indonesia, Setio Anggoro, menambahkan dalam kesepakatan tersebut, pihak Airnav Indonesia dan Boeing saling mengkombinasi teknologi masing-masing. Misalnya Airnav dengan aplikasi visualisasi kondisi operasional dan Boeing dengan teknologi model simulasi alur pergerakan pesawat, sehingga menghasilkan peningkatan penerbangan pesawat, efisiensi waktu di darat, penghematan bahan bakar, hingga pengurangan emisi karbon dioksida.
2: Proyeknya mungkin sekitar 1 tahun, jadi mulai dari studi, biasanya kalau sama tim Boeing, kita desain dulu yang awal, baseline, jadi yang current operation didesain, bagaimana pergerakan pesawat saat ini, kemudian setelah itu didesain alternatifnya. Biasanya ada beberapa alternatif, kan kalau runway itu kan ada 2 ujung kan, 2 runway kan, nanti 2 alternatif itu dibandingkan dengan baseline, berdasarkan desain yang baru, apakah ada peningkatannya seperti apa, saving fuel-nya, kemudian pengurangan CO2-nya seperti itu.
1: Sementara itu, Deputi Bidang Fasilitas dan Sinergi Pembangunan Badan Pengaturan BUMN, Hambra, menuturkan pihaknya memberi keleluasaan pada Airnav untuk optimalisasi pelayanan di bidang navigasi.
3: Gagasan ini Airnav mampu berdiri sendiri untuk ini. Airnav ini kan sejak awal sudah didesain memang untuk memberikan pelayanan yang optimal ya, terutama di navigasi ya. Makanya dia dipisah, dia sekarang berdiri sendiri. Dan sampai hari ini kebijakan pemerintah, Airnav itu nggak menarik sama sekali dividen. Jadi semua pendapatan itu memang diserahkan kepada Airnav untuk mengembangkan pelayanan di bidang navigasi.
1: BP BUMN berharap LOI antara Airnav dengan Boeing berjalan dengan lancar serta menjadi knowledge di bidang navigasi. Kesepakatan awal ini merupakan kelanjutan dari nota kesepahaman yang ditandatangani Airnav Indonesia dan Boeing pada 2023 lalu yang membentuk kerangka kerjasama di bidang manajemen ruang udara, pelatihan, dan perencanaan strategis manajemen lalu lintas udara. Asyabul Kafi, Tangerang, Banten.
4: Menyambut Hari Ozon Internasional, Transmall Group resmi menggunakan pembangkit listrik tenaga surya atap di 16 lokasi Transmall dan Trans Studio. Hal ini sekaligus membuat Transmall Group menjadi pelopor green retail.
5: Inilah penampakan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS yang terpasang di Transmall Cempaka Putih, Jakarta. Selain di Transmall Cempaka Putih, PLTS seperti ini juga telah terpasang di 12 lokasi Transmall lainnya dan 3 lokasi Trans Studio. Dari total 16 lokasi tersebut, Transmall Group mampu menghasilkan 16 juta kWh listrik bersih tiap tahunnya. Jumlah ini setara dengan penyerapan emisi karbon sebanyak 13 juta kilogram CO2 atau setara dengan 97 ribu pohon. Selain itu, dengan pemasangan PLTS, Transmall Group mampu menghemat biaya hingga 10%.
6: Transmart itu sendiri dan Trans Studio Mall itu akan berupaya menjadi pelopor dari konsep green retail itu sendiri. Ya, karena kita melihat, ya, kita ingin menjadi contoh role model bagi perkembangan penghematan dari energi terbarukan itu sendiri, yang mana ini adalah juga melanjuti, menindaklanjuti, mengeksekusi dan mengimplementasikan program pemerintah sendiri.
5: Pemasangan PLTS ini merupakan kerjasama Transmall dan PT Surya Daya Indonesia. Rencananya seluruh gerai Transmall akan dipasang PLTS.
7: Tim ahli kami dan tim-tim kami lainnya juga yang hadir hari ini, kita akan selalu senantiasa mendukung upaya Transmall Group sebagai salah satu pemimpin green retail di Indonesia. Kita akan senantiasa support dari sisi maintenance. Kita akan selalu pastikan performance yang tetap optimal dan yang pasti memberikan nilai berkelanjutan bagi bisnis.
5: Bukan hanya hemat energi, pemanfaatan tenaga surya juga turut menjaga lingkungan. Dengan terpasangnya PLTS, Grup Transmall menjadi pelopor green retail. Iwan Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
4: Di hutan penyangga Taman Nasional Desa Pesanguan, Lampung, Jengkol.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Pembangunan ruang publik yang mudah terakses dengan transportasi umum semakin dikembangkan di DKI Jakarta. Salah satunya oleh MRT Jakarta melalui placemaking. Bagaimana pengalaman para penggunanya? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda.
1: Bagi sebagian orang, perjalanan dengan transportasi umum tidak berhenti ketika tiba di stasiun tujuan. Akbar misalnya. Ia menggunakan moda transportasi MRT untuk mengantarkannya bertemu komunitas hobi.
2: Halo, aku Akbar, tinggal di Jakarta udah 8 tahun, asalnya dari Surabaya. Sebenarnya cukup fleksibel sih, cuman Transum itu ngebantu banget. Karena kalau di orang yang lari seperti aku, high mileage, itu cukup boring kalau larinya di tempat yang itu doang. Jadi kadang-kadang itu larinya cukup random, nggak cuman di Senayan doang, kadang-kadang juga ke Monas, kadang-kadang kemana-mana. Nah, mobilitas antar lari itu kadang-kadang ketika udah sampai jarak yang diinginkan, misalkan 15 kilo, itu kadang-kadang baliknya juga malas ya, udah capek segala macamnya. Terus kadang-kadang, apalagi kalau misalkan aku sebagai pelari kantoran ya, jadi harus on time juga buat ngantor, itu kebantu banget. Dan perlu banget adanya transportasi umum, yang terutama yang reliable ya. Sebenarnya yang salah satu jadi faktor utama komunitas lari itu kan lokasi akses untuk lari ya. Sementara akses ruang terbuka hijau yang cukup memadai untuk berlari itu kan masih terfokus di Senayan ya. Belum banyak titik-titik lain itu yang terbentuk gitu untuk bisa teman-teman bisa lari, bisa beraktivitas di luar itu dengan baik.
1: Selain Akbar, ada pula cerita Dina. Di jam makan siang, kawasan yang terhubung dengan MRT menjadi ruang sehari-hari bagi Dina.
3: Halo, namaku Dina. Aku aslinya dari Bali, cuman udah 6 tahun ini di Jakarta. Aku kerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Hari ini aku lagi bawa tim aku makan ke Blok M dari daerah kantor. Aku naik MRT hari ini dari Istora Mandiri sampai ke Blok M BCA. Karena kebetulan aku ngekos juga di dekat kantor yang sangat accessible ke MRT, jadi almost every day pakai MRT juga. Sebenarnya membantu banget, cuman emang beberapa stopnya gitu ya, belum integrated sama moda transportasi lain. Jadi misalnya kalau kita mau main ke satu daerah, misalnya bisa naik MRT, tapi dari stasiunnya misalnya masih harus pakai ojek online lagi ke tempat mainnya, kayak gitu.
1: Akbar dan Dina menjadi contoh bagaimana masyarakat membutuhkan ruang publik yang mudah diakses. Ruang ini bisa hadir karena adanya kawasan berorientasi transit. Inilah placemaking, perancangan dan pengelolaan ruang ketiga yang mengutamakan kemudahan akses, kenyamanan, kegiatan, dan interaksi manusia. Proyek seperti ini terus dihadirkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui MRT Jakarta sebagai operator transportasi umum. Artinya, setiap stasiun MRT dihubungkan langsung dengan ruang publik. Blok M di Jakarta Selatan misalnya, yang menjadi proyek percontohan placemaking. Di dalam kawasannya terdapat ruang terbuka hijau, taman baca, kios kuliner, dan produk kreatif, hingga adanya event dan aktivasi dari berbagai korporasi dan komunitas. Placemaking dilihat mampu meningkatkan nilai ekonomi di kawasan sekitarnya.
4: Nah, di situ pasti ada transaksi kan mas ya, orang belanja sneaker, belanja fashion, dan lain-lain. Tapi jangan lupa di luar festivalnya sendiri, orang mungkin kuliner tuh di toko-toko yang di sekitar festivalnya. Mungkin juga bahkan ada orang yang datang dari luar kota, mereka bela-belain staying in di hotel di sana. Jadi kita nyebutnya multiplier efeknya itu bisa berkali-kali lipat mas. Nah ini sebetulnya ada penelitiannya mas di Stanford ya, Stanford University. Itu mereka bilang di saat ada kegiatan ekonomi kreatif atau biasanya sebutnya MICE ya. Ada kegiatan MICE atau ekonomi kreatif, multiplier efek itu bisa sampai 4-5 kali mas. Dari nilai ekonomi di kegiatannya sendiri. Jadi kalau misalkan kegiatannya itu 10 miliar, sebetulnya multiplier efeknya itu bisa sampai 40-50 miliar mas.
1: Di Blok M, stasiun MRT yang awalnya mencatat 400 orang per hari, kini meningkat menjadi 40 hingga 90 ribu penumpang. MRT Jakarta memiliki 9 proyek kawasan berorientasi transit di Jakarta yang diharapkan dapat berkembang sepesan area Blok M. Di antaranya ada Lebak Bulus, Fatmawati, Istora Mandiri, hingga Duku Atas dan Kota Tua.
5: Di tempat seperti ini, fungsi TOD itu bisa terlihat dari aktivitas yang dilakukan oleh orang setelah turun dari kereta. Kumpul di satu tempat, ada yang membaca, menikmati kuliner, bahkan juga berkomunitas. Untuk itu, pembangunan transportasi harus diiringi dengan pembangunan ruang yang bisa menjadikan alasan bagi orang untuk tinggal dan menetap menjadi ruang publik yang bermanfaat. Redemas, Jakarta.
0: Dulu warganya menebang hutan Taman Nasional. Kini mereka memanen hasilnya tanpa harus mengganggu kawasan hutan. Di hutan penyangga Taman Nasional Desa Pesanguan, Lampung, jengkol, kakao, duren hingga pinang menjadi bukti merawat hutan justru menghadirkan sumber kehidupan yang lebih menjanjikan tanpa risiko terlibat konflik.
6: Ini adalah kebun jengkol milik Samidi dan istrinya, Tumira. Dulu, Samidi adalah peramba hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Kini Samidi adalah warga desa Pesanguan yang melindungi kawasan hutan Taman Nasional sekaligus merawat hutan penyangganya.
7: Dulu waktu datang, apa kegiatannya, Pak?
8: Dulu ikut buka kawasan, tanam padi, terus ada penutupan, penurunan peramba.
6: Sebagai mantan perambah, Samidi dan istri memahami bahwa hutan terlalu penting untuk dirusak, bahkan dimiliki. Dengan segala upayanya dalam merawat hutan bersama warga desa lainnya, Samidi mendapatkan timbal balik yang sepadan, hasil bumi.
8: Kami ya berusaha di luar kawasan ini, nanam-nanam jengkol, ini nanam apa aja lah. Durian, pete, ada kakao gitu. Ini alhamdulillah sudah panen yang di luar kawasan.
7: Kalau setahun satu, apa aja yang dipanen?
8: Setahun kadang ya ada pete, ada jengkol, ada durian, ada ini kopi dikit-dikit, kakao juga dikit-dikit.
6: Kini Samidi tidak hanya hidup berdampingan dengan hutan, tapi saling melindungi.
7: Jadi ya, kita habis panen ini, jengkol. Jadi kata masyarakat, dalam setahun panen satu kali, Pak ya?
8: Satu kali.
7: Panen satu kali. Sekali kalau pohon kecil kayak gini bisa berapa kilo, Pak Pan?
8: Ya, paling 3 kilo.
7: 3 kilo? Ya. 3 kilo. Kalau pohon gede tuh yang kayak itu?
8: Ya, bisa 15 kilo.
7: 15 kilo. Harganya?
8: Ya, kadang 20, kadang 15.
7: Satu kilo?
8: Satu kilo.
6: Hidup dan dihidupi hasil kebun di hutan penyangga Taman Nasional adalah buah komitmen warga desa Pesanguan. Bukan saling melengkapi, tapi saling merawat. Warga desa juga membentuk kelompok KPHP atau Kelompok Pelestari Hutan Pesanguan. Program mereka adalah merestorasi dan menjaga hutan yang dulu pernah mereka rambah dan merawat hutan penyangga tempat mereka tinggal saat ini. Tidak perlu waktu yang lama untuk membuktikan hasil upaya restorasi yang dilakukan kelompok ini. Setiap rumah di desa ini telah merasakan manfaat bersinergi dengan hutan. Bahkan, komoditas yang dianggap tidak terlalu populer seperti pinang bisa menghidupkan rumah dan menghidupi keluarga di desa ini. Aktivitas pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di luar kawasan Taman Nasional menjadi modal penting bagi kehidupan warga desa Pesanguan. Roda perekonomian pun bergulir, bahkan menarik potensi lain juga memberikan manfaat bagi masyarakat dari luar desa. Satu hal yang menjadi pelajaran penting bagi warga desa Pesanguan yang dulu pernah merambah hutan adalah menanam lebih baik daripada menebang. Ini bukan hanya perkara peduli hutan, tapi menyadari bahwa manusia membutuhkan hutan juga sebaliknya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Hujan ekstrim memicu banjir dan memaksa puluhan ribu warga mengungsi di Pulau Hainan, Cina. Semua informasi selengkapnya usai jeda.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
3: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Hujan ekstrim memicu banjir dan memaksa puluhan ribu warga mengungsi di Pulau Hainan, Cina. Sementara itu kebakaran hutan menyelimuti sejumlah permukiman di Quito, Ekuador dengan asap pekat.
1: Petugas darurat menerobos banjir untuk mengevakuasi warga di Pulau Hainan, China. Hujan deras merendam permukiman dan jalan-jalan di sejumlah wilayah. Lebih dari 31.500 orang telah dievakuasi dari daerah berisiko. Sekolah, tempat wisata, dan sejumlah jalan juga ditutup. Curah hujan di Wanning tercatat mencapai 452,1 mm. Meski belum ada laporan korban jiwa, ancaman banjir bandang dan tanah longsor masih tinggi. Sementara di Quito, Ekuador, asap pekat menyelimuti permukiman Ichimbia dan La Vicentina. Kebakaran hutan menghanguskan lahan seluas 5 hektar. Lebih dari 70 petugas, 27 kendaraan, dan sebuah helikopter dikerahkan untuk memadamkan api dan melakukan pendinginan. Meski api telah terkendali, pemantauan kualitas udara tetap dilakukan. Warga diminta menggunakan masker, menutup pintu dan jendela, serta mengurangi aktivitas di luar ruangan. Di Cuyera, Spanyol, petugas pemadam mengevakuasi seekor kuda yang terjebak di kolam berlumpur. Medan rawa membuat penyelamatan melalui darat sulit dilakukan. Petugas memasangkan tali pengaman ke tubuh kuda sebelum mengangkatnya dengan helikopter. Kuda tersebut berhasil dibawa ke daratan dalam kondisi baik dan kembali diserahkan kepada pemiliknya. Sempat terjebak di lumpur, sang kuda akhirnya pulang lewat jalur udara.
0: Perebutan jalur strategis Laut Merah kembali memanaskan konflik Houthi dan Arab Saudi. Akibat serangan Houthi ke kawasan Mocha, ribuan warga terpaksa melarikan diri ke kamp-kamp pengungsian di Taiz. Informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Iqbal Kurniadi, terima kasih Anda sudah bersama kami dan sampai jumpa.
2: Ribuan warga meninggalkan rumah. Desa-desa di sekitar Mocha disebut kosong hanya dalam beberapa hari. Sekitar 2.000 keluarga telah tiba di distrik Al-Ma'afir Taiz. Arus pengungsi dalam waktu singkat membuat tempat penampungan dan persediaan bantuan melebihi kapasitas.
3: وهربنا من الحرب نترك لين كل من بقاله بقعه يا غير بلا ارواح بلا ارواح هربنا بس والباقي والبيت وهذا خلينا يعني من كان والان احنا شوفوا احنا كيف احنا معذبين شوفوا احنا كيف احنا مزلزلين نخور لبة عيش اتصل علينا نخور يعني امان.
2: Sementara di tengah konflik yang menyelimuti Timur Tengah, serangan ofensif besar terjadi pada Senin waktu setempat di wilayah Yaman bagian barat. Asap membumbung tinggi serta beberapa kendaraan militer dan para pejuang yang diklaim berhasil dikuasai pada minggu lalu membuat pasukan Houthi merayakan kemenangan mereka. Sambil menggunakan senjata lengkap, mereka berjoget merayakan momen ini sebagai simbolis kemajuan pesat di kota pelabuhan Laut Merah Mocha di sepanjang pesisir barat negara tersebut. Beberapa wilayah yang dikuasai meliputi beberapa lokasi strategis termasuk Pulau Perit serta jalur pelayaran global. Pertempuran ini menandai eskalasi paling signifikan di Yaman dalam beberapa tahun terakhir dan kembali memanas saat kelompok yang bersekutu dengan Iran meningkatkan serangan ke Arab Saudi. Riyadh melaporkan beberapa kota selatan telah mengeluarkan peringatan darurat dan mengklaim Houthi menjadi dalang serangan.

0: Warga di Jalan Siulan, Gang Sekar Buana dan Pasar Bali, Selasa sore dihebohkan dengan semburan kembang api dan ledakan ribuan petasan di udara di atas gudang petasan. Ledakan petasan itu berlangsung sekitar 1 jam dan menarik perhatian warga sekitar. Setidaknya 3 mobil pemadam kebakaran Kota Denpasar dikerahkan guna memadamkan api di gudang petasan tersebut. Gudang petasan yang bersebelahan dengan bengkel cat itu juga menghanguskan beberapa kendaraan roda 2 dan 4. Kebakaran gudang petasan ini diduga akibat cuaca panas yang memicu api pada petasan yang tersimpan. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Denpasar melaporkan tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Video amatir merekam kebakaran Masjid Baitul Ikhlas yang ada di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kota Ponorogo, Jawa Timur pada Selasa siang. Api dengan cepat membakar atap masjid yang terbuat dari kayu. Apalagi saat kejadian, lokasi panas terik disertai angin kencang. Sehingga hal ini pun membuat api semakin cepat membesar dan meluas. Dari hasil penyelidikan awal, kebakaran dipicu karena arus pendek listrik. Namun hingga kini, polisi masih melakukan penyelidikan secara pasti untuk penyebab kebakaran.
1: Habis jamaah sholat dulu, aman ya. Kemudian setelah itu, jamaah meninggalkan masjid, ada kepulan asap dan ternyata ada kebakaran. Terutama di ruangan sebelah utara imam. Awalnya informasi yang kami dapat.
0: Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Kebakaran melanda rumah berlantai 2 di Jalan Beringin Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur, Selasa siang. Kepulan asap tebal tampak dari dalam rumah yang berada di permukiman padat penduduk. Petugas langsung mengerahkan 6 unit mobil pemadam kebakaran serta 24 personil pemadam kebakaran sektor Cipayung untuk memadamkan api. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik obat nyamuk elektrik yang merambat ke kasur. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini dan kebakaran akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Halo.
3: Halo, good morning.
2: Pagi ini kami kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi yang baru, penting dan menarik bersama saya, Ben Dermawan.
3: Dan saya, Dea Kartika. Langsung saja kita mulai Good Morning selengkapnya.

0: Seorang lansia di Mojokerto menghebohkan warga usai ditemukan terjepit di antara dua tembok rumah warga yang sempit. Untuk mengevakuasi korban, warga bahkan terpaksa membongkar tembok milik warga.
1: Di Lampung, warga juga dihebohkan kasus keracunan massal yang mengakibatkan puluhan warga dirawat di rumah sakit dan membuat satu warga wanita meninggal dunia.
2: Di tengah cuaca terik pada hari Selasa, warga Desa Ngerame, Kabupaten Mojokerto tiba-tiba dihebohkan. Seorang lansia yang terjepit di celah antara dua tembok rumah warga yang sempit. Di celah berukuran tidak sampai 50 cm itu, lansia berusia 80 tahun ditemukan dengan posisi miring di antara dua tembok dan tidak bisa bergerak dengan leluasa. Menurut pengurus desa, tidak ada yang tahu kapan dan kenapa lansia itu masuk ke dalam celah. Proses evakuasi sulit dilakukan meski dengan cara berusaha diangkat. Warga kemudian berinisiatif membongkar tembok hingga akhirnya korban bisa dievakuasi.
3: Sambil nunggu pihak damkar, akhirnya warga itu tadi membongkar itu tadi.
4: Kondisi korban itu saat itu di mana sih, Pak?
3: Kondisi korban itu kan biasanya agak lupa ingat.
4: Terus
3: ini tadi saya juga nggak tahu. Mungkin mau kemana atau kemana saya nggak tahu. Akhirnya laporan masyarakat seperti itu.
4: Jadi kondisinya gimana? Terjepit atau gimana?
3: Terjepit.
2: Setelah dievakuasi, korban yang mengalami luka di kepala kemudian dibawa ke Rumah Sakit Profesor Sukandar, Kabupaten Mojokerto untuk mendapatkan perawatan medis. Di Lampung Tengah, warga Kampung Terbanggi Mulia Kecamatan Bandar Mataram juga dihebohkan dengan kasus keracunan massal usai warga menyantap makanan di sebuah acara yang digelar pada Sabtu malam. Gejala keracunan mulai dirasakan warga sejak Sabtu malam. Jumlah korban yang mengeluhkan sakit terus melonjak hingga Minggu sore. Kasus keracunan ini bahkan mengakibatkan satu orang warga wanita meninggal dunia. Korban yang meninggal pada Selasa sebelumnya sempat mendapat perawatan medis di Medical Bandar Mataram, namun nyawanya tak tertolong.
5: Nah, sebelumnya sudah diperiksa oleh petugas kesehatan setempat. Karena kondisinya lemah, dirujuk. Nah, sudah dirujuk, pagi-pagi masih bisa komunikasi dengan Dokter Bambang ketika visit. Ternyata jarak satu jam apa aset tersebut meninggal.
2: Untuk memastikan penyebab pasti keracunan massal, Puskesmas Jati Datar Mataram menguji 5 sampel makanan yang disajikan saat acara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: 3 pekerja kabel telkom tertimpa tembok panel beton saat sedang menyambung kabel yang putus di lokasi galian proyek saluran air di Goa, Sulawesi Selatan. Satu di antaranya tewas di lokasi, sedangkan 2 lainnya menjalani perawatan medis di rumah sakit.
0: Di Temanggung, Jawa Tengah, seorang warga tewas setelah tertimpa batu seberat sekitar lebih dari 1 ton saat mencari ikan di sungai.
6: Tangisan keluarga pecah saat jasad Muhammad Edi Trianto tiba di rumah duka di Dusun Triyono, Kecamatan Keloran, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah pada Senin sore. Sebelumnya Edi tewas setelah tertimpa batu seberat lebih dari 1 ton saat mencari ikan di sungai. Saat kejadian, Edi berada di sebuah cekungan di bawah batu besar untuk membersihkan sampah dan menguras air guna mencari ikan. Tiba-tiba batu besar yang berada di atas cekungan longsor lalu menimpa tubuh Edi hingga terjepit. Untuk mengevakuasi korban, petugas gabungan bersama warga harus berjibaku di tengah kondisi sungai yang sempit dan dipenuhi batu besar.
7: Memang kesulitan, memang beberapa alat yang memang tersedia di kami belum bisa mencukupi. Tapi yang kedua, kami mengusahakan bagaimana caranya korban tetap bisa dievakuasi dengan peralatan yang sudah ada. Dan alhamdulillah dengan peralatan yang ada itu korban tetap bisa kami evakuasi.
6: Di Goa, Sulawesi Selatan, 3 pekerja kabel telkom tertimpa tembok panel beton saat sedang menyambung kabel yang putus akibat terkena alat berat di lokasi galian proyek saluran air di Jalan Tun Abdul Razak, Kecamatan Somba Opu pada Senin malam. Diduga tanah galian yang amblas membuat tembok tiba-tiba roboh. Beratnya tembok beton yang menimpa ketiganya membuat proses evakuasi berlangsung dramatis. 1 orang tewas di lokasi kejadian, sedangkan 2 lainnya dievakuasi ke Rumah Sakit Unismu Makassar. Polisi telah menggelar olah TKP dan meminta keterangan rekan kerja korban.
8: Pihak perusahaan Telkom Axis melaksanakan melakukan pekerjaan karena adanya kabel putus yang terbaca oleh sistem dari PT Telkom Akses akibat galian yang di TKP tadi.
6: Hingga kini penyebab pasti robohnya panel beton masih diselidiki kepolisian. Tim liputan CNN Indonesia.
1: Sempat tertunda karena cuaca buruk, 22 korban selamat KM Virgo Transport 8 akhirnya tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Selasa.
0: Sementara itu kekhawatiran masih menyelimuti keluarga korban. Belum adanya kepastian hingga hari ketiga pasca kapal tenggelam dan terbalik di perairan Laut Jawa membuat emosi sejumlah keluarga tidak terbendung.
6: Sempat tertunda karena cuaca buruk, sebanyak 22 korban selamat KM Virgo Transport 8 akhirnya tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Selasa. Sejumlah korban harus ditandu lantaran kondisinya lemah. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana menjelaskan 22 korban terlebih dahulu dievakuasi ke KRI Nala. Evakuasi dilakukan dalam 2 kali sortir. Sortir pertama membawa 16 korban selamat, sedangkan sortir kedua membawa 6 korban lainnya.
9: Rencana itu memang kemarin mestinya bisa dievakuasi menuju ke Pelabuhan Trisakti ini, namun karena terkendala cuaca, ya alam, ya kita tidak bisa melawan alam. Di daerah Tabunio itu alun dan gelombangnya sangat tinggi dan memang kondisi pada saat itu waktu transfer juga sudah malam hari, jadi kita mengedepankan safety.
6: Sementara itu, harap-harap cemas masih menyelimuti sejumlah keluarga penumpang KM Virgo Transport 8. Belum adanya kepastian hingga hari ketiga pasca kapal tenggelam dan terbalik di perairan Laut Jawa membuat emosi sejumlah keluarga tak terbendung. Mereka histeris dan memprotes petugas karena belum mendapatkan informasi. 8 orang keluarganya berada di dalam KM Virgo Transport 8. Ade Tursina, istri dari penumpang KM Virgo Transport 8, tak bisa membendung air matanya. Yaya Carya, sang kepala keluarga, menjadi salah satu penumpang kapal naas tersebut. Keluarga pun berharap korban bisa segera ditemukan.
10: Sebelumnya kita hanya menduga, bapak nih kapal Virgo apa enggak gitu, Pak. Setelah saya cari tahu, memang ada data tersebut di manifest kapal Virgo itu.
6: Di Banyuwangi, Eni Triwidianti juga masih menanti kabar sang suami Ponco Budi Raharjo. Diketahui Ponco bekerja sebagai kernet truk ekspedisi yang bertolak dari Surabaya menuju Banjarmasin.
11: Di rumah menunggu Mas Harjo pulang. Semoga Mas Harjo bisa pulang dengan selamat, ya Allah. Amin.
6: Di tengah proses pencarian, keluarga penumpang datang ke posko informasi terpadu di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya untuk mencari sang ayah yang hingga kini belum ditemukan. Namun Novia terkejut karena tak menemukan data Imam Suparno, sang ayah yang bekerja sebagai kernet di data penumpang. Hal yang sama dialami oleh Anita Margi Utami, istri korban KMP Virgo Transport 8 ini bingung karena nama suaminya Agus Ribut Setio Budi tidak tercatat dalam manifest penumpang. Agus Ribut Setio Budi diketahui berangkat menggunakan KM Virgo Transport 8 pada Sabtu.
12: Sabtu jam 1. Sabtu siang.
13: Tapi tadi dilihat di manifest nggak ada, Bu, ya, nama suami, Bu?
12: Iya, nggak ada.
13: Nggak ada?
14: Tapi tiket ada, Bu?
12: Iya, tiket ada. Saya sudah menghubungi pihak Virgo juga. Emang betul, ada.
13: Tapi di manifest ini nggak ada?
12: Iya.
6: Kepala KSOP Utama Tanjung Perak, Surabaya, Agustinus Maun menegaskan pemeriksaan penumpang di terminal diperketat. Setiap penumpang diperiksa tiket dan identitasnya sebelum diperbolehkan masuk ke kapal. Persoalan data manifest menjadi hal yang penting dalam proses pencarian karena manifest menjadi acuan untuk mengetahui siapa saja yang berada di atas kapal. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Diduga tidak sesuai standar mutu dan dijual dengan harga yang tidak wajar. 25 merek beras yang diklaim atau mengklaim diperkaya kandungan gizi seperti kategori beras fortifikasi segera ditarik dari pasaran dan dicabut izinnya.
0: Informasi selengkapnya usai jeda, jangan kemana-mana, tetaplah di Good Morning.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Good Morning. 25 merek beras yang mengklaim diperkaya kandungan gizi seperti kategori beras fortifikasi segera ditarik dari pasaran dan dicabut izinnya.
1: Hal itu terjadi karena diduga tidak sesuai dengan standar mutu dan dijual dengan harga yang tidak wajar.
2: 25 merek beras yang mengklaim diperkaya kandungan vitamin B1, zat besi, zinc, dan lainnya seperti kategori beras fortifikasi segera ditarik dari pasaran karena diduga tidak sesuai standar mutu dan dijual dengan harga yang tidak wajar. Hal ini disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam ekspose di Jakarta Selasa pagi. Amran menyebut hasil uji terhadap 27 produk beras fortifikasi di 4 laboratorium yang ditunjuk Kementerian Pertanian menunjukkan lebih dari 90% tidak sesuai standar yang telah ditetapkan.
3: Harusnya harganya 13.500, tapi ada yang dijual sampai Rp57.000 per kilogram. Dan rata-rata kenaikannya, bukan kenaikan ya, maaf, mungkin ini agak kasar dikit, itu penipuan Rp22.000 per kilogram, rata-rata. Ini menyusahkan konsumen kita.
2: Dari aspek hukum, peredaran beras ini dinilai menyalahi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Persaingan Usaha.
4: Bahwa ada indikasi dugaan tindak pidana penipuan. Sebagaimana itu diatur dalam bab 27 pasal 492, 493, 495 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana termasuk di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
5: Semua temuan-temuan akan diverifikasi secara bersama-sama, akan diuji secara ilmiah dan juga akan melakukan penelusuran terhadap rantai distribusi dan pendalaman terkait adanya peristiwa-peristiwa pidananya.
2: Menteri Amran menduga praktik menjual beras seolah jenis fortifikasi ini dilakukan para mafia untuk menjual di atas harga enceran tertinggi beras premium, yaitu Rp14.900 per kilogram. Estimasi nilai kerugian konsumen dalam peredaran beras fortifikasi yang diduga tidak sesuai standar ini mencapai Rp89 triliun. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
0: Ya, untuk sebagian keluarga, mengatur pengeluaran kini terasa semakin sulit. Harga kebutuhan terus naik, sementara penghasilan tidak selalu ikut bertambah.
1: Di tengah tekanan ini, banyak keluarga juga menemukan caranya sendiri untuk bertahan. Dari mengatur ulang prioritas, hingga mencari sumber pemasukan baru. Berikut liputannya untuk Anda.
6: Setiap hari, ibu empat anak ini berjualan mie ayam bersama sang suami, sumber penghasilan utama untuk keluarganya. Dua dari empat anaknya masih sekolah, jadi Susan tidak punya banyak ruang untuk sekadar menaikkan harga.

0: dagangannya. Pembeli harus tetap terjaga daya belinya, sementara harga ayam dan kebutuhan rumah tangga terus bergerak naik.
1: Kilo aja deh.
0: Strateginya, Susan aktif membandingkan harga dari satu pasar ke pasar lain. Cara sederhana yang selama ini menjaga dagangannya tetap berjalan.
1: Ya, makasih ya, Mbak. Ya, makasih dengan berdagang ini, saya juga nyari barang yang saya cari yang lebih murah. Makanya nggak di satu tempat aja, saya cari kemana-mana gitu kan. Tadi pasar Waru-Waru, di pasar Pulau Gadung. Jadi saya cari yang lebih murah gitu. Kalau saya maksudnya nggak cari yang murah ya, gimana mau dapat, gimana mau jualannya ya kan? Jadi dengan ini ya sedikit-sedikit ayam saya kurangin gitu.
0: Rani, ibu rumah tangga yang berjualan keliling, mengaku sudah mencoba berbagai cara. Namun penghasilannya masih sulit mengejar kebutuhan yang terus naik.
2: Sebenarnya aku capek gitu ya nyari uang. Karena apa-apa mahal, mau naikin orang juga konsumen gak mau kan. Naikin 1.000 aja, gak mau. Kita nyari susah nyari uang. Maunya ya pengenlah stabil gitu. Jangan terlalu mahal, sembako apa, karena itu kebutuhan aku banget gitu sehari-hari. Apalagi aku juga jualan keliling.
0: Kelelahan seperti yang dirasakan Rani inilah yang membuat perencanaan keuangan keluarga menjadi penting. Langkah pertama menurut perencana keuangan adalah memetakan kemana selama ini uang digunakan. Dengan membagi pengeluaran ke dalam beberapa pos, keluarga bisa melihat mana yang paling menekan, lalu menentukan mana yang bisa dipangkas, ditunda, atau disesuaikan, tanpa mengorbankan kebutuhan wajib.
3: Yang negotiable itu seperti lifestyle kita, entertainment, mungkin les anak juga, kalau pada saat apalagi suami PHK misalnya ya, atau kondisi ekonomi keluarga tertekan lah begitu. Yang non-negotiable itu seperti misalnya dana darurat ya, tabungan kita itu tetap harus ada walaupun sifatnya itu misalnya dikurangin gitu. Ya, tetapi dia tetap harus ada, harus bisa dipertahankan.
0: Selain memilah pos negotiable dan non-negotiable, Mika Rini mengingatkan pentingnya mengelola waktu dan tenaga, terutama bagi ibu rumah tangga yang menanggung beban ganda. Dea Kirana, Wahyu Ramadan, Jakarta.
4: Informasi berikutnya, penumpang pesawat rute Batam tujuan Supadio Kuburaya, Kalimantan Barat terpaksa harus kembali turun dari pesawat setelah sempat delay selama hampir 3 jam. Keputusan ini diambil maskapai akibat kabut asap pekat yang menyelimuti Bandara Supadio Kuburaya, Kalimantan Barat.
5: Ya, di lokasi berbeda, kualitas udara di Kota Jambi berada pada kategori sangat tidak sehat pada Selasa. Kondisi ini terlihat dari asap berwarna putih yang menyelimuti udara Kota Jambi.
6: Cuaca di Pontianak, maka dengan berat hati kami informasikan kepada Anda untuk turun terlebih dahulu ke gedung terminal dengan membawa
5: raut kekecewaan terlihat dari penumpang lain RJT 988 tujuan Bandara Supadio di Kuburaya, Kalimantan Barat setelah mendengar pengumuman pembatalan penerbangan pada Selasa sore. Mereka terpaksa kembali turun dari pesawat menuju ruang tunggu sambil menunggu informasi lebih lanjut. Pembatalan penerbangan diputuskan setelah Otoritas Bandara Internasional Hang Nadiem Batam menyatakan jarak pandang di Bandara Supadio Kuburaya Kalbar berada di bawah standar aman penerbangan akibat pekatnya kabut asap sehingga bisa membahayakan penerbangan.
7: Ditunda lagi karena penerbangan sangat terganggu cuacanya. Tidak bisa balik lagi. Alhamdulillah ini masih bisa balik ke tempat semula hari. Insyaallah mungkin nanti malam atau besok belum bisa ditentukan.
5: Sebelumnya para penumpang harus menunggu delay selama hampir 3 jam untuk mendapatkan kepastian keberangkatan ke kota tujuan. Di lokasi berbeda, imbas karhutlah yang masih terus terjadi membuat kualitas udara di Kota Jambi berada pada kategori sangat tidak sehat. Kondisi ini terlihat dari asap putih yang masih menyelimuti Kota Jambi. Data indeks kualitas udara yang ditunjukkan Air Quality Index atau AQ, Kota Jambi berada di angka 270 pada Selasa pagi yang masuk kategori sangat tidak sehat. Warga pun mengeluhkan terbatasnya jarak pandang serta gangguan kesehatan akibat kabut asap.
7: Kalau hari ini kayaknya lebih parah dari yang kemarin ya. Kalau kemarin itu kan kita masih jarak pandang tuh masih bisa terlihat jauh lah. Kalau sekarang ini jarak pandangnya terbatas dan asap sudah sangat tebal. Dan kalau kita misalnya buta masker gitu, terasa di tenggorokan itu nafas itu agak kelat-kelat gitu.
5: Akibat kabut asap yang mengganggu kualitas udara, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kota Jambi masih memberlakukan pembelajaran jarak jauh. Kebijakan ini menjadi langkah perlindungan terhadap peserta didik sekaligus memastikan kegiatan pendidikan tetap berjalan. Tim Liputan CNN Indonesia. Para pecinta gulai, saatnya merapat. Kami punya rekomendasi gulai dengan cita rasa manis gurih meski daging kambing dijamin bikin nagih. Apalagi disantap dengan kuah terpisah.
4: Aduh, pagi-pagi nih udah penasaran dengan rasanya ya. Jangan kemana-mana, usai jeda tetap bersama kami di Good Morning.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
2: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
3: Ya, lupa yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
4: Ya.
3: Dia selalu high call.
4: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
2: bisa, kalau begini
4: ya.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
2: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
2: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
2: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: tidak
2: tadi.
7: Tidak hanya
2: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
8: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
9: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
10: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
9: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
11: Pecinta olahan kambing silahkan merapat. Kali ini kami punya menu yang tersembunyi di pedesaan Purbalingga, Jawa Tengah, namanya gulai melung.
5: Gulai melung ya, ini daging kambing dimasak secara tradisional hingga dagingnya empuk dan manis gurih, serta disantap bersama kuah terpisah yang punya cita rasa khas, pastinya bikin nagih.
11: Kalau main ke Purbalingga, salah satu kuliner ikonik yang wajib dicoba adalah gulai melung Bu Hadi dengan olahan daging kambing tradisionalnya. Uniknya, daging di sini dimasak kering dengan rasa manis, lalu kuah gulainya disajikan terpisah. Selain daging, olahannya juga sangat lengkap. Mulai dari jengkil atau kaki kambing, tulang iga, tulang belakang, tulang ekor, kulit, sampai kepala kambing. Kuliner gulai melung ini bisa ditemui di Desa Larangan, Kecamatan Pengadegan, Purbalingga, Jawa Tengah. Perjalanannya sekitar 30 menit dari kota Purbalingga atau sekitar 1 jam dari Purwokerto. Meski lokasinya terpusat di pedesaan, gulai melung Bu Hadi termasuk kuliner legendaris yang pelanggannya antre dari mana-mana. Usut punya usut nih, dulu gulai melung cuma dijual 2 kali seminggu di pasar Pengadegan. Tapi karena pelanggannya makin banyak, sejak tahun 1990, gulai melung mulai dijual tiap hari langsung dari rumah. Jadi bagian yang dimasak dan dijual di warung gulai melung hanya daging, kaki, kepala, serta kulit kambing. Nah, bagian ini diolah kering dengan kuah gulai terpisah. Sementara bagian tulang iga, tulang belakang, tulang ekor, hingga tulang kaki yang ada sumsumnya diolah dengan kuah gulai lengkap. Perebusan awal ini hanya berlangsung sekitar 10 menit. Tujuannya agar daging menjadi lebih kaku dan mudah dipotong. Selanjutnya, bagian tulang dipotong menjadi beberapa bagian. Mulai dari tulang iga, tulang belakang, hingga tulang ekor. Tulang kaki yang mengandung sumsum juga dipotong agar mudah saat hendak dimakan.
12: 5, 6.
11: Kita beralih ke tahap berikutnya. Saya mau mengintip proses meracik bumbu. Bumbu rempah di sini benar-benar komplit dan resepnya masih tetap dipertahankan keasliannya. Begitu racikan bumbu siap, daging potong langsung dimasukkan ke dalam wajan raksasa. Proses memasak juga butuh waktu ekstra sabar, sekitar 1-3 jam agar bumbu benar-benar empuk dan meresap. Setelah daging dan bumbu menyatu, wajan kemudian ditutup rapat-rapat. Nah, yang keren adalah cara masak di sini masih tradisional menggunakan kayu bakar. Tiap 30 menit, daging harus diaduk dan dibalik supaya matang dan empuknya merata. Kita beralih ke kaki kambing, cara masaknya juga hampir sama dengan daging. Bedanya, kaki, kepala, serta kulit harus dibakar dulu untuk membersihkan bulunya dari kulit, sebelum akhirnya direbus sampai empuk. Begitu matang bersama bumbu, berikutnya tambahkan bawang putih dan gula pasir. Lalu siram minyak goreng dalam jumlah banyak. Cita rasa gulai melung memang selalu dijaga. Daging matang kering dengan sentuhan manis bersama kuah yang terpisah jadi ciri khas. Sementara untuk bagian balungan seperti iga, ekor, dan sumsum dibuat kuah gulai bergaya santan gurih. Walaupun jauh di pedesaan, warung gulai melung Bu Hadi tidak pernah sepi sebelum buka. Banyak yang membeli untuk makan di tempat atau oleh-oleh. Pelanggannya pun datang dari luar kota seperti Purwokerto, Banjarnegara, sampai Jakarta.
13: Wow. Ini apa ini, Mbak?
14: Itu balungan buntut.
13: Oh. Ini tulang.

0: 55.
1: Per porsi.
0: Per porsi ini 50.
1: Oh, ini per porsi 55, ini 50. Kalau yang ini
0: itu bijian.
1: Oh, ini satuan. Kalau itu satunya berapa?
0: Satu biji 25.000.
1: 25.000.
0: Ada yang 30.000 yang lebih besar.
1: Oh, gitu ya.
0: Iya.
1: Jadi di tempat ini gulainya kering seperti ini disajikan sama kuahnya terpisah.
2: Nah, Anda bisa pilih nih mau pakai nasi atau lontong. Dan pastinya setelah mengikuti proses olahan daging kambing, saya sudah tidak tahan untuk mencicipi.
1: Ini saya pertama mau nyobain ini ya. Sumsumnya.
0: Akhirnya dikasih kuah.
1: Oh, ininya dikasih kuah ya. Ini. Rasanya gurih. Gurih manis asin ya.
0: Ya, manis asin. Rasanya manis asin. Kalau pas gurih manis asin.
1: Nah, ini sumsumnya nih. Nah, ini. Nanti kalau yang bagian dalam disedot.
2: Karena pilihannya melimpah, jelas saya tidak bisa menghabiskan semuanya. Tapi dari semua menu, favorit saya adalah daging manis dan gulai sumsum. Asal jangan kebanyakan ya, bisa bikin pusing nanti.
1: Bagi Anda yang kebetulan lewat wilayah Purbalingga atau Banjarnegara, ini bisa menjadi tujuan untuk singgah menikmati olahan kambing gulai melum. Robi Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Purbalingga, Jawa Tengah.
3: CCTV merekam detik-detik satu unit truk trailer menghantam pengendara motor hingga terseret dan terbakar di kawasan Koja, Jakarta Utara.
2: Informasi lengkapnya akan kami sajikan usai jeda, tetaplah di Good Morning.

0: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari.

0: dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: CCTV merekam detik-detik satu unit truk trailer menghantam pengendara motor hingga terseret dan terbakar di kawasan Koja, Jakarta Utara. Sementara di Pasuruan, Jawa Timur, seorang guru SMP tewas usai menjadi korban kecelakaan di jalur Pantura.
1: Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik satu unit truk trailer menghantam pengendara motor di persimpangan Pos 9 Koja, Jakarta Utara Selasa malam. Korban terlindas dan sepeda motornya terseret hingga muncul api dan langsung terbakar. Pengendara motor atas nama Mujiono, 47 tahun, langsung tewas di lokasi kejadian. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat.
2: Keterangan dari driver, beliau tidak melihat tiba-tiba ada motor yang tertabrak. Setelah itu terjadi gesekan di aspal, karena api dan bensin akhirnya terjadi kebakaran.
1: Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui pasti penyebab kecelakaan, termasuk posisi lampu lalu lintas saat kejadian. Untuk sopir truk trailer kini diamankan pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Naas, seorang guru matematika SMP Negeri 2 Nguling, Kabupaten Pasuruan, meninggal dunia usai menjadi korban kecelakaan di jalur Pantura, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Kecelakaan maut ini sempat terekam kamera CCTV di mana korban terseret sejauh 10 meter. Dari rekaman CCTV terlihat pick-up melaju dari arah Surabaya menuju Pasuruan, kemudian menabrak motor korban yang berjalan searah. Sementara itu, sopir pick-up yang terlibat dalam kecelakaan maut ini masih diperiksa polisi. Dugaan sementara penyebab kecelakaan karena sang sopir mengantuk saat mengemudi.
3: Kan posisi sudah ngantuk nih, niatan itu mau tidur di pom
4: bensin.
3: Pom bensin, sudah dekat itu, nggak nyepek ke sana. Pas di SMA itu ngantuk, nggak sadar. Bangun-bangun sudah ada motor.
1: Akibat kecelakaan ini, sepeda motor korban mengalami rusak parah. Tim Liputan CNN Indonesia. Gara-gara tidak diberi utang saat menginginkan sebungkus rokok, seorang preman di Kabupaten Garut mengancam seorang gadis penjaga warung hingga mengancamnya dengan senjata tajam.
0: Ya, di Bekasi, Jawa Barat, komplotan residivis pembobol mobil menggondol satu set alat fotografi dan dua laptop milik seorang fotografer sekaligus konten kreator.
5: Ulah preman kampung bernama Suhendar alias Endai ini sungguh meresahkan. Gara-gara tak diberi utang saat menginginkan sebungkus rokok, Bang Jago ini nekat mengancam seorang gadis penjaga warung di Desa Kandang Mukti, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut dengan senjata tajam pada Jumat siang 11 September. Tak hanya itu, Endai juga melontarkan kalimat kasar hingga membanting linggis serta kapak yang ia bawa agar korbannya semakin takut. Usai videonya viral, preman yang kerap bikin onar ini diringkus polisi saat tertidur lelap di kamar rumahnya. Polisi juga menyita kapak dan linggis yang digunakan untuk mengancam korban. Dalam kondisi mengantuk, Endai digelandang ke Mapolsek Leles. Polisi menyebut Endai yang merupakan seorang residivis ini sering berbelanja di beberapa warung milik warga, tapi enggan membayar tidak sesuai harga, hingga berutang. CCTV merekam FF, seorang mekanik bengkel mobil, saat akan mencuri electronic control unit, ECU, pada mesin truk trailer di Pelabuhan Tanjung Priuk akhir pekan kemarin. Sempat menjadi buron polisi, ia pun dibekuk Satuan Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priuk. Polisi menyebut pelaku sudah beraksi 19 kali. Akibat pencurian ini, proses distribusi logistik terhambat karena truk tak dapat beroperasi. Modus pelaku dengan cara berkeliling mencari truk yang diparkir di kawasan pelabuhan. Saat sopir truk tertidur, tersangka beraksi dengan masuk ke kolong truk untuk mengambil ECU. Dari tangan tersangka, diamankan peralatan termasuk sejumlah kunci yang digunakan untuk beraksi. CCTV merekam aksi pembobolan mobil milik seorang fotografer sekaligus konten kreator di area pertokoan di kawasan Jaka Sampurna, Bekasi. Komplotan residivis pembobol mobil di area parkir ini berhasil mencuri satu set alat fotografi dan dua laptop milik korban senilai 40 juta rupiah. Subdit Jatanras Polda Metro Jaya lalu bergerak menangkap 3 pelaku di 3 lokasi berbeda di wilayah Kota Tangerang, Banten. Dari hasil pemeriksaan, komplotan ini telah melakukan pembobolan mobil lebih dari 10 kali di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Modusnya mereka berpura-pura parkir, lalu mencari mobil yang berisi barang berharga yang sengaja ditinggal oleh pemiliknya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Momen menegangkan terjadi saat seorang pria menerobos arus deras demi menyelamatkan ibu dan anak yang terjebak di mobil yang terbalik di sungai.
1: Informasi selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami di Good Morning.

0: Dengan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive.

0: tiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
6: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
7: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
6: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini, ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
2: Momen menegangkan terjadi saat seorang pria menerobos arus deras demi menyelamatkan ibu dan anak yang terjebak di mobil yang terbalik di sungai.
8: Di lokasi berbeda, seekor kuda dievakuasi menggunakan helikopter saat terjebak di kolam berlumpur.
9: Momen menegangkan terjadi di Tamis, Ossetia Utara, Rusia, saat seorang pria berjuang melawan arus sungai deras untuk menyelamatkan seorang ibu dan anaknya. Mobil yang ditumpangi keduanya terbalik dan terseret arus deras hingga membuat mereka terjebak di dalam kabin. Di tengah arus deras yang terus menghantam, pria tersebut nekat menerobos derasnya air untuk mencapai mobil. Setelah berhasil mendekati kendaraan, ia membantu ibu dan anak tersebut keluar dari mobil lalu menuntun keduanya melawan arus menuju tepi sungai.

0: sungai. Berkat aksi cepat tersebut, ibu dan anak ini berhasil diselamatkan dari arus sungai yang mengancam nyawa. Keduanya akhirnya berhasil mencapai daratan dalam kondisi selamat. Di Culera, Spanyol, petugas pemadam berhasil mengevakuasi seekor kuda yang terjebak di kolam berlumpur. Medan rawa yang sulit dilalui membuat upaya penyelamatan dari darat tak memungkinkan. Petugas kemudian memasangkan tali pengaman ke tubuh kuda sebelum menarik dan mengangkatnya menggunakan helikopter. Perlahan kuda diangkat dari kolam berlumpur dan dibawa menuju daratan. Setelah berhasil dievakuasi, kuda diperiksa dan dinyatakan dalam kondisi baik sebelum akhirnya diserahkan kembali kepada pemiliknya. Sempat terjebak di lumpur, sang kuda akhirnya bisa pulang lewat jalur udara.
1: Fenomena alam spektakuler terjadi di sejumlah sungai di Cina, seperti dua sungai di Xinjiang yang airnya bertemu dengan batas air yang tegas serta pola unik sungai Qiantang yang terbentuk usai diterjang gelombang pasang.
2: Informasinya sekaligus mengakhiri Good Morning edisi hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Bin Dermawan.
1: Dan saya Dea Kartika. Have a good day, stay happy and healthy.
2: Sampai jumpa.
3: Kabupaten Chaozhou, Uyghur Xinjiang, China, pemandangan unik terlihat di pertemuan Sungai Aki dan Sungai Tekes. Kedua sungai mengalir berdampingan dengan batas air yang terlihat jelas. Satu aliran tampak jernih, sementara yang lain lebih keruh. Fenomena ini disebabkan perbedaan kepadatan dan kecepatan aliran kedua sungai. Kondisi itu membuat air yang jernih dan keruh tetap berlapis dalam jarak yang cukup panjang sebelum akhirnya bercampur. Beralih ke Haining, Provinsi Zhejiang. Tepi sungai Qiantang kembali dihantam gelombang pasang atau tidal bore. Setelah air pasang surut, alirannya meninggalkan pola berliku-liku di dataran lumpur. Dilihat dari udara, pola tersebut menyerupai lukisan tradisional China, dengan air sungai seolah menjadi tinta dan dataran lumpur menjadi kanvasnya. Gelombang pasang sungai Qiantang dikenal karena ketinggian dan kecepatannya. Setiap tahun, gelombang besar menerjang tepi sungai di sekitar Haining. Dan fenomena ini menjadi salah satu daya tarik wisata di Zhejiang.

0: Halo, selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi
1: Mendalam Terpercaya. Kami akan hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik bersama saya, Dea Kartika.
0: Dan saya, Iqbal Kurniadi. Langsung saja kita mulai Redaksi Pagi selengkapnya. Sebuah gudang petasan di Denpasar, Bali Selasa sore terbakar. Ledakan besar sempat terjadi.
1: Di Kabupaten Ngadan, Nusa Tenggara Timur, kebakaran melanda gedung pembangkit listrik tenaga surya. Kejadian ini membuat warga panik dan histeris.
2: Ribuan petasan meledak ketika gudang penyimpanan yang berada di tengah permukiman Jalan Siulang dan Pasar Bali terbakar pada Selasa sore. Rentetan ledakan disertai suara dan tumpahan keras ini berlangsung selama satu jam. Kobaran api pun menghanguskan bengkel pengacar motor yang berada di sebelah gudang. Sejumlah sepeda motor pun hangus terbakar. Pemadam kebakaran akhirnya berhasil mengatasi api setelah mengarahkan 3 mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban dilaporkan akibat insiden ini. Hingga saat ini, pemicu kebakaran belum diketahui. Namun kuat dugaan, kebakaran disebabkan hawa panas sehingga menyulut petasan. Kepulan asap hitam menutupi langit desa Heawea, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur pada Selasa. Asap berasal dari kobaran api yang melalap gedung pembangkit listrik tenaga surya. Warga pun semakin panik setelah mendengar suara dentuman keras dari arah gedung. Warga sekitar kemudian berupaya memadamkan api. Untungnya, api tidak merambat ke gedung lain. Polisi hingga saat ini masih menyelidiki kejadian ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Diduga mengonsumsi minuman keras, seorang lansia di Kota Makassar, Sulawesi Selatan meninggal dunia akibat terjatuh ke dasar kanal. Mengetahui kabar ini, keluarga histeris.
0: Sementara warga di Kecamatan Pungging, Mojokerto, Jawa Timur, menemukan seorang kakek terjepit di lorong tembok rumah tetangganya.
3: Kejadian yang menimpa Dimyati pada Selasa sore membuat warga Desa Ngerame, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur geger. Pasalnya, kakek 80 tahun ini ditemukan terjepit di lorong sempit antara tembok rumah tetangganya. Sambil menunggu petugas pemadam kebakaran tiba, para tetangga berinisiatif membongkar tembok agar bisa mengeluarkan kakek Dimyati. Setelah setengah jam, Dimyati akhirnya bisa diselamatkan. Ia langsung dibawa ke RSUD Dr. Sukandar Mojosari karena menderita luka lecet di tangan, kaki, dan kepala. Menurut sekretaris Desa Ngerame, kakek Dimyati mengalami pikun. Diduga Dimyati berjalan di lorong tembok karena terbiasa melewati area ini untuk menuju rumahnya.
4: Jadi terjepit, kondisinya gimana? Terjepit atau gimana?
5: Terjepit. Kan dipaksa jalan tuh.
4: Enggak ada yang maksa. Waktu jalan tadi lho. Waktu nggak, masuk ke...
5: Nggak ada yang tahu. Jalan ada jalan. Juga. Sebelum ini kan jalan juga belakang. Setelah dibangun ini kan nggak ada jalan.
4: Nggak ada setengah meter ya?
5: Nggak ada.
3: Tangis keluarga pecah saat jasad lansia RDS 67 tahun yang jatuh ke kanal Jalan Abdullah Daeng Sirwa, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, dievakuasi dengan mobil ambulans oleh tim SAR gabungan. Seorang anggota keluarga bahkan jatuh pingsan. Sebelumnya, proses pencarian dan evakuasi korban pada Senin sore cukup sulit lantaran permukaan kanal dipenuhi eceng gondok dan tanaman liar. Petugas akhirnya menemukan jasad RDS di dasar kanal. Korban sebelumnya diduga mengonsumsi minuman keras. Kondisi itu diduga menjadi penyebab korban kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke kanal. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kita ke perkembangan kasus tenggelamnya kapal motor penumpang Virgo Transport 8.
1: Emosi karena hingga hari ketiga belum ada kejelasan nasib anggota keluarganya, sejumlah keluarga penumpang kapal mengamuk histeris.
6: Keluarga penumpang KM Virgo Transport 8 tak kuasa menahan kekecewaan karena tak satu pun info kejelasan akan nasib keluarga mereka. Hingga hari ketiga mereka belum mendapatkan kabar pasti nasib sanak keluarganya. Terlebih penanganan pencarian dianggap lamban.
7: Kami siap dibawa ke kapal ke sana segala.
6: Sebelumnya harapan keluarga sempat tumbuh saat 22 penumpang yang dinyatakan selamat tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin Senin pagi sekitar pukul 10 WITA. Namun penantian itu kembali berujung kecewa. Setelah dilakukan pengecekan, tak satu pun dari 22 penumpang tersebut merupakan orang yang mereka tunggu. Prosesi pemakaman jenazah Rainer Faustayo Silianto, salah satu korban meninggal dunia kecelakaan KMP Virgo Transport, diwarnai isak tangis keluarga. Istri dan kakak korban jatuh pingsan usai jenazah dikebumikan di pemakaman dekat rumahnya di Desa Krisik, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Menurut ibu korban, Lili Susiani, Rainer berangkat bekerja bersama kakak kandungnya, Susanto. Mereka mengirimkan aneka snack dari Lamongan ke Banjarmasin. Kini ibunya masih menunggu kabar Susanto yang belum diketemukan.
7: Itu sama istrinya, semua sama istrinya. Terus itu lost kontaknya setengah jam 4 kalau nggak salah.
8: Hari Minggu,
7: iya, jam 4 pagi. Itu sudah lost kontak, sudah tidak bisa dihubungi.
9: Ini harapannya tinggal menunggu Mas Susanto.
7: Iya, harapannya tinggal menunggu kakaknya Susanto. Ya semoga harapan saya mendapatkan kabar yang terbaik.
6: Rainer baru sebulan ikut bekerja sebagai kenek. Korban meninggalkan istri dan seorang anak yang berusia 8 bulan. KM Virgo Transport 8 tenggelam di perairan Laut Jawa pada Minggu 13 September dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Data Basarnas mengonfirmasi 129 orang masih hilang dari 243 orang yang tercatat di manifest. 114 korban telah ditemukan, 108 selamat, sementara 6 orang lain yang meninggal dunia. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Berpura-pura menjadi pembeli, seorang pria mencuri satu gas LPG 3 kg di warung kelontong.
0: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi, redaksi pagi segera kembali.
10: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
11: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
10: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
12: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
10: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
1: Berpura-pura jadi pembeli, seorang pria di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah mencuri satu gas LPG 3 kg di warung kelontong. Gerak-gerik pelaku pun terekam CCTV.
0: Sementara itu di Bekasi, Jawa Barat, komplotan pembobol mobil beraksi di parkiran menggasak sejumlah barang berharga senilai jutaan rupiah.
13: Gara-gara tak diberi uang saat menginginkan sebungkus rokok, Bang Jago ini nekat mengancam seorang penjaga warung di Desa Kandang Mukti, Kabupaten Garut, Jawa Barat dengan senjata tajam. Tak hanya itu, pria itu juga melontarkan kalimat kasar hingga membanting linggis serta kapak yang ia bawa agar korbannya takut. Usai videonya viral, preman yang kerap bikin onar ini diringkus polisi saat tertidur lelap di rumahnya. Polisi menyita kapak dan linggis yang digunakan untuk mengancam korban. Dari keterangan polisi, pria bernama Endai itu merupakan seorang residivis yang sering berbelanja di beberapa warung, tetapi enggan membayar hingga kerap berhutang. Aksi pencurian tabung gas LPG terjadi di warung kelontong Desa Perawatan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Modus pelaku, yaitu berpura-pura menjadi pembeli, kemudian dengan cepat mencuri satu tabung gas LPG 3 kg. Berdasarkan penyelidikan dan rekaman CCTV, polisi akhirnya menangkap pelaku. Tabung LPG sudah dijual seharga Rp135.000 dan uangnya digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya dilakukan mediasi antara korban dan pelaku.
3: Korban telah memaafkan pelaku dan sudah ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. CCTV juga merekam aksi pembobolan mobil milik seorang fotografer sekaligus konten kreator di area pertokoan kawasan Jaka Sampurna Bekasi, Jawa Barat. Komplotan residivis pembobol mobil di area parkir ini mencuri satu set alat fotografi dan dua laptop senilai 47 juta rupiah. Tak berselang lama, Subdit Jatanras Polda Metro Jaya akhirnya menangkap tiga pelaku di tiga lokasi berbeda di wilayah Kota Tangerang, Banten. Dari hasil pemeriksaan, komplotan ini telah melakukan pembobolan mobil lebih dari 10 kali di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Modusnya, mereka berpura-pura parkir, lalu mencari mobil yang berisi barang berharga yang sengaja ditinggal oleh pemiliknya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Viral di media sosial, seorang pria mencuri ponsel milik petugas damkar Kota Depok saat sedang diisi daya di sebuah warung makan.
1: Sementara itu diduga berselisih paham soal masalah lahan, dua kelompok warga terlibat bentrok di Batam, Kepulauan Riau. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
8: Jangan di belakang kawan! Video amatir milik warga merekam aksi bentrokan antara kelompok Elang Laut dan Garuda yang terjadi di setokok jembatan 3 Parelang Kota Batam, Kepulauan Riau, Senin sore.

0: Masing-masing kelompok saling serang menggunakan kayu dan senjata tajam. Diketahui aksi bentrokan terkait masalah lahan. Akibat dari aksi bentrokan ini, 10 orang mengalami luka-luka serta 2 orang tewas diduga terkena senapan angin. Hingga Selasa siang, polisi sudah mengamankan 6 orang yang terlibat bentrokan termasuk terduga pelaku penyerangan yang terjadi.
1: Kalian balik!
2: Tembak!
0: Terlibat arisan fiktif, seorang wanita berinisial RF yang melakukan penipuan dan penggelapan dana arisan diamankan petugas gabungan dari Satreskrim Polresta Padang dan Polres Bungo, Provinsi Jambi di kediaman keluarga suami pelaku di Kota Padang. Petugas menyita beberapa kartu ATM yang digunakan untuk transaksi arisan. Pelaku dilaporkan ke Polres Bungo oleh korban arisan karena melakukan penipuan demi menutupi utang. Dalam arisan, korban mengikuti 2 nomor dengan kewajiban angsuran sebesar Rp1.120.000 setiap 20 hari dalam satu grup. Untuk nomor pertama, pembayaran sudah diterima, namun pembayaran nomor terakhir tidak diterima sama sekali sampai akhirnya arisan dibubarkan pelaku. Dari keterangan polisi pada Selasa, korban arisan mengalami kerugian hingga Rp6 juta lebih. Aksi seorang pria mencuri ponsel milik petugas damkar Kota Depok saat sedang diisi daya di sebuah warung makan di kawasan Cipayung viral di media sosial. Dalam rekaman CCTV warung makan, pelaku yang mengenakan jaket datang seorang diri menggunakan sepeda motor dan memesan makanan. Tak lama berada di warung, pria itu terlihat mengambil ponsel dan kabur. Atas kejadian itu, pemilik ponsel pada Selasa siang melaporkan pencurian ini kepada pihak berwenang. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seorang warga negara Cina menuai sorotan usai diduga memburu dan menyantap penyu di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
4: Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
5: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
5: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Lantaran pengemudi lupa menarik rem tangan saat memanaskan mesin, sebuah truk menabrak 4 kios di Jakarta.
1: Sementara di Tuban, diduga akibat sopir mengantuk, sebuah dam truk menabrak pohon hingga ringsek.
2: Video amatir warga merekam kejadian sesaat setelah truk menabrak sejumlah kios di Jalan Cipinang Jaya, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa siang. Peristiwa ini diduga terjadi lantaran pengemudi truk lupa menarik rem tangan saat parkir memanaskan mesin truk. Akibatnya, truk tiba-tiba melaju dan menabrak kios-kios di depannya. 4 kios rusak berat akibat ditabrak truk, sementara sejumlah orang yang berada di dalam kios mengalami luka-luka. Seluruh korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu di lokasi lain, sebuah dump truck menabrak pohon besar di tepi jalan di Jalur Nasional Pantura di Kelurahan Karangsari, Tuban, Senin malam. Petugas dan warga pun bahu-membahu mengevakuasi sopir truk yang terjepit. Sebelumnya, kendaraan yang dikemudikan Sulistio Badi, 44 tahun, melaju dari arah Semarang menuju Surabaya. Diduga akibat sopir mengantuk saat melintas di lokasi kejadian, truk oleng ke kanan, lalu masuk ke jalur berlawanan dan menabrak motor hingga terseret. Beruntung, pengendara motor berhasil meloncat menyelamatkan diri. Sementara dump truk menghantam pohon. Sopir kemudian dilarikan ke RSUD Kusma Tuban untuk perawatan medis. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Di tengah padatnya lalu lintas ibu kota, hal sepele seperti diklakson secara keras dan berulang, disalip mendadak atau sekedar senggolan antar kendaraan bisa memicu emosi dalam hitungan detik.
0: Namun ketika emosi tidak lagi terkendali, persoalan kecil di jalan raya bisa berubah menjadi kekerasan. Lalu mengapa kita begitu mudah terpancing emosi saat berada di balik kemudi atau stang motor? Berikut liputannya.

0: Inilah rekaman video yang viral di media sosial beberapa waktu lalu saat pengendara melakukan penganiayaan kepada pengendara lainnya di jalan raya. Terlihat pengemudi motor mencekik pengemudi mobil di Jalan Tanjung Barat Raya, Jakarta Selatan. Aksi penganiayaan tersebut dilatar belakangi rasa kesal lantaran terduga pelaku berinisial O gagal menyalip kendaraan korban. Tak berselang lama, Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya pun berhasil mengamankan O di kediamannya pada 3 September 2026. Terduga pelaku dijerat pasal 466 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan dengan ancaman hukuman paling lama 2 tahun 6 bulan penjara.
1: Pelaku berusaha untuk menyalip mobil korban, namun tidak berhasil dan kemudian korban mengklakson pelaku sehingga pelaku merasa tidak terima. Pelaku merasakan emosi.
0: Kejadian serupa terjadi di kawasan Veteran Raya Bintaro, Jakarta Selatan, Selasa 18 Agustus, saat sepeda motor milik pengemudi ojek online diduga dirusak menggunakan batu. Peristiwa tersebut terjadi setelah pengemudi ojol menyerempet sebuah mobil Toyota Alphard. Dari keterangan warga di lokasi kejadian, pengemudi Toyota Alphard tidak terima kendaraannya diserempet, lalu merusak sepeda motor korban meski korban telah meminta maaf. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa emosi sesaat di jalan raya ini bisa berujung pada suatu kasus yang lebih serius. Pertanyaannya adalah mengapa kita sering sekali terpancing saat berada di balik kemudi? Apakah kemacetan, kelelahan, atau perilaku pengendara lain yang membuat kita sulit mengendalikan diri?
2: Road rage atau amarah di jalan raya kerap kali disebabkan oleh perilaku pengemudi lain seperti disalip secara mendadak, tidak diberi jalan, atau diklakson secara keras dan berulang. Rasa anonimitas di balik kemudi membuat seseorang dapat bertindak lebih agresif di jalan raya.
3: Biasanya suka nyodok, nggak masang sen, dia nggak masang ke dia mau belok ke kiri, tiba-tiba dia main motong aja, itu yang bikin kita kesal. Kadang di bahu jalan itu juga paling kesal juga itu kita. Tiba-tiba dari bahu jalannya masuk ke tengah.
4: Yang ngeselin itu yang bawa motornya itu lawan arah. Yang lawan arah dia udah salah ngotot ya, gitu aja.
5: Motor kan sat-set-sat-set. Ada celah dikit masuk aja dia main masuk. Spion tabrak, labas. Itu yang kadang bikin emosi juga. Bukan dari penumpang doang sih. Dari pengemudi lain. Nah.
6: Kalau di jalan sih sering ya, cuman nggak terlalu sampai berantem.
7: Itu biasanya gara-gara apa sih bang?
6: Ya paling kemacetan bang, Jakarta macet.
0: Menurut psikolog Dianda Azani, selain perilaku pengemudi lain, road rage juga dipengaruhi oleh kombinasi faktor psikologis dan lingkungan. Faktor psikologis seperti stres berat, kelelahan ekstrim, suasana hati yang buruk atau masalah kesehatan mental membuat pengemudi lebih mudah terpancing emosi. Sementara faktor lingkungan seperti kemacetan lalu lintas, cuaca panas atau waktu perjalanan yang padat memicu frustasi di jalan. Lemahnya kesadaran tata tertib berlalu lintas serta kurangnya rasa saling menghargai antar pengguna jalan dapat memperparah potensi kekerasan.
8: Jadi kan pada saat menghadapi satu situasi, kita kan biasanya muncul pikiran dulu nih pertama. Aduh macet nih, bukan hanya macet yang ada di pikiran kita, tapi kalau terlambat gimana, nanti kalau bos marah gimana, kalau aku telat kemudian gak goal nih projectnya gimana gitu ya, atau anak di rumah, ya, bisa pikiran itu kebawa ke hal-hal personal kita. Entah di dalam jalanan itu jadinya, aduh kalah nih kalau gak cepet gitu, aduh kalau gak ngebut nih nanti si ini menang, padahal kemarin aku baru aja kalah di project misalnya gitu ya, jadi semacam jalan itu menjadi sarana untuk aku bisa menerapkan atau solving the problems, padahal bukan itu kan problem sebenarnya gitu ya. Jadi pikiran ini yang pertama mengawali munculnya reaksi emosi.
0: Dianda menyarankan ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengendalikan emosi di jalan raya. Pertama, berangkatlah lebih awal, atur waktu perjalanan lebih cepat agar tidak terburu-buru dan stres di jalan. Latihan pernapasan seperti menarik napas dalam-dalam dan hembuskan perlahan untuk meredakan ketegangan dan frustasi saat menghadapi kemacetan. Terapkan defensive driving seperti jaga jarak aman, patuhi rambu lalu lintas, dan fokus pada sekitar tanpa membahayakan diri sendiri. Terakhir, dengarkan musik atau podcast yang menghibur untuk menciptakan suasana berkendara yang santai.
9: Tips lain untuk mengurangi emosi saat berkendara di jalan raya adalah berpikirlah rasional. Anggap kemacetan sebagai hal yang biasa dan kesalahan pengemudi lain mungkin tidak disengaja. Satrio Adi, Indra Hadi, Jakarta.
10: Diduga dihantam gelombang, sebuah takbot atau kapal tunda tenggelam di perairan Pulau Bawean, Gresik, Jawa Timur.
11: Sementara itu, kebakaran di tempat pembuangan sampah liar di Lubuk Linggau Utara 2, Sumatera Selatan mengganggu aktivitas belajar di sejumlah sekolah. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam.
12: Sebuah takbot atau kapal tunda tenggelam di perairan Pulau Bawean, Gresik, Jawa Timur. Dalam video amatir, kapal awalnya miring dan perlahan tenggelam hingga sebagian besar badan kapal tak terlihat lagi di permukaan. Sebelum tenggelam, 8 ABK mencoba menyelamatkan diri ke tongkang. Namun, tongkang juga hanyut setelah jangkarnya lepas. Hingga Selasa, tim SAR gabungan bersama Ditpolairut, Polda, Jawa Timur masih melakukan pencarian terhadap 8 ABK. Kebakaran melanda tempat pembuangan sampah liar di Kelurahan Kalisrayu, Lubuk Linggau Utara 2, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Selasa pagi. Lokasi kebakaran yang sangat dekat dengan SD dan SMP negeri membuat aktivitas belajar terganggu akibat asap tebal dan berbau menyengat. Sejumlah siswa pun dipulangkan lebih cepat. Berbagai upaya pemadaman juga telah dilakukan pemerintah kecamatan dan kelurahan setempat, namun hingga sore api masih terlihat. Seorang warga negara Cina bernama Wei Xiang ditangkap di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Ia diduga berburu dan menyantap penyu di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Aksinya viral setelah video perburuan penyu disebar seorang whistleblower. Wei Xiang pun diamankan petugas imigrasi atas permintaan Pemda Raja Ampat dan hingga Selasa dicegah keluar dari Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.
11: Pemirsa, 25 merek beras yang mengklaim diperkaya kandungan gizi seperti kategori beras fortifikasi segera ditarik dari pasaran dan dicabut izinnya.
10: Hal itu terjadi karena diduga tidak sesuai standar mutu dan dijual dengan harga yang tidak wajar.
13: 25 merek beras yang mengklaim diperkaya kandungan vitamin B1, zat besi, zinc, dan lainnya seperti kategori beras fortifikasi segera ditarik dari pasaran karena diduga tidak sesuai standar mutu dan dijual dengan harga yang tidak wajar. Amran menyebut hasil uji terhadap 27 produk beras fortifikasi di 4 laboratorium yang ditunjuk Kementerian Pertanian menunjukkan lebih dari 90% tidak sesuai standar yang telah ditetapkan. Selain itu, produk beras dari 25 merek ini dijual dengan harga tinggi.
14: Harusnya harganya Rp13.500, tapi ada yang dijual sampai Rp57.000 per kilogram. Dan rata-rata kenaikannya, bukan kenaikan ya, maaf, mungkin ini agak kasar dikit, itu penipuan Rp22.000 per kilogram, rata-rata. Ini menyusahkan konsumen kita.
13: Dari aspek hukum, peredaran beras ini dinilai menyalahi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Persaingan Usaha. Menteri Amran menduga praktik menjual beras seolah jenis fortifikasi ini dilakukan para mafia untuk menjual di atas harga enceran tertinggi beras premium, yaitu Rp14.900 per kilogram. Estimasi nilai kerugian konsumen dalam peredaran beras fortifikasi yang diduga tidak sesuai standar ini mencapai Rp89 triliun. Mengacu pada SNI nomor 9372 tahun 2025 tentang beras fortifikasi, dalam setiap 100 gram beras ditambahkan vitamin B1, asam folat, vitamin B12, zat besi dan zinc dengan kadar yang telah ditetapkan. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
11: Untuk sebagian keluarga, mengatur pengeluaran kini terasa semakin sulit. Harga kebutuhan terus naik, sementara penghasilan tidak selalu ikut bertambah.
10: Di tengah tekanan ini, banyak keluarga juga menemukan caranya sendiri untuk bertahan. Dari mengatur ulang prioritas hingga mencari sumber pemasukan baru. Berikut liputannya.

0: kita nyari susah, nyari uang.
1: Di tengah naiknya berbagai harga kebutuhan, tentunya pengeluaran masyarakat juga naik. Sedangkan pemasukan yang didapat tidak sama dengan besaran pengeluaran. Hal ini juga tercatat dalam data BPS yang menunjukkan bahwa per Agustus tahun 2026 terjadi inflasi di Indonesia dan ini naik menjadi 3,19%. Sedangkan masyarakat harus beradaptasi dengan situasi yang ada. Maka dari itu, keluarga harus cermat bagaimana mengatur pengeluaran ini agar kebutuhan dasar tetap terpenuhi dan kemudian juga bagaimana kebutuhan-kebutuhan yang lain juga tetap tercapai.
2: Salah satu contohnya adalah Susan. Setiap hari, ibu empat anak ini berjualan mie ayam bersama sang suami, sumber penghasilan utama untuk keluarganya. Dua dari empat anaknya masih sekolah, jadi Susan tidak punya banyak ruang untuk sekadar menaikkan harga dagangannya. Pembeli harus tetap terjaga daya belinya, sementara harga ayam dan kebutuhan rumah tangga terus bergerak naik.
3: Kilo aja deh.
2: Strateginya, Susan aktif membandingkan harga dari satu pasar ke pasar lain. Cara sederhana yang selama ini menjaga dagangannya tetap berjalan.
3: Ya, makasih ya, Mbak. Ya, makanya saya dengan berdagang ini, saya juga nyari barang yang saya cari yang lebih murah. Makanya nggak di satu tempat aja, saya cari kemana-mana gitu kan. Entah di pasar Waru-Waru, di pasar Pulau Gadung. Jadi saya cari yang lebih murah gitu. Kalau saya, maksudnya nggak cari yang murah ya, gimana mau dapat, gimana mau jualannya ya kan. Jadi dengan ini ya sedikit-sedikit ayam saya kurangin gitu.
2: Tak cukup dengan berdagang mie ayam, Susan dan suaminya merambah sumber pemasukan lain. Sang suami juga bekerja sebagai tukang parkir di sekitar rumah, sementara keluarga ini juga berjualan dimsum dan minuman. Bagi Susan, diversifikasi seperti ini menjadi kunci, terutama ketika pemasukan utama tidak selalu pasti. Adaptasi serupa juga ditempuh Lilis. Ibu rumah tangga sekaligus wira swasta ini tidak memiliki penghasilan tetap, sehingga ia harus terus berinovasi mencari sumber pemasukan baru.
4: Akhirnya, bagaimana kita berinovasi supaya bisa menutupi kebutuhan hari-hari. Contoh nih, saya buka warung supaya kebutuhan terus berjalan, pemasukan tidak pasti. Saya buka warung, Kak, di sini. Saya buka kos-kosan. Kenapa? Kalau makan bisa dikurangi, listrik bisa dikurangi, biaya anak sekolah kan tidak bisa, Kak.
2: Tidak semua keluarga semudah itu menemukan jalan keluarnya. Rani, ibu rumah tangga yang berjualan keliling, mengaku sudah mencoba berbagai cara. Namun penghasilannya masih sulit mengejar kebutuhan yang terus naik.
0: Aku capek gitu ya nyari uang. Karena apa-apa mahal, mau naikin orang juga konsumen gak mau kan. Naikin 1.000 aja, gak mau. Kita nyari susah nyari uang. Maunya ya pengenlah stabil gitu. Jangan terlalu mahal, sembako apa, karena itu kebutuhan aku banget gitu sehari-hari. Apalagi aku juga jualan keliling.
2: Kelelahan seperti yang dirasakan Rani inilah yang membuat perencanaan keuangan keluarga menjadi penting. Langkah pertama menurut perencana keuangan adalah memetakan kemana selama ini uang digunakan. Dengan membagi pengeluaran ke dalam beberapa pos, keluarga bisa melihat mana yang paling menekan, lalu menentukan mana yang bisa dipangkas, ditunda, atau disesuaikan, tanpa mengorbankan kebutuhan wajib.
5: Yang negotiable itu seperti lifestyle kita, entertainment, mungkin les anak juga, kalau pada saat apalagi suami PHK misalnya ya, atau kondisi ekonomi keluarga tertekan lah begitu. Yang non-negotiable itu seperti misalnya dana darurat ya, tabungan kita, itu tetap harus ada walaupun sifatnya itu misalnya dikurangin gitu. Ya, tetapi dia tetap harus ada, harus bisa dipertahankan.
2: Selain memilah pos negotiable dan non-negotiable, Mika Rini mengingatkan pentingnya mengelola waktu dan tenaga, terutama bagi ibu rumah tangga yang menanggung beban ganda. Seperti yang dilakukan Susan dan Lilis, memetakan mana yang bisa diatur ulang,

0: bisa jadi langkah pertama sebelum mencari sumber pemasukan tambahan yang sesuai dengan kemampuan masing-masing keluarga. Dea Kirana, Wahyu Ramadan, Jakarta.
1: Mengolah batang aren menjadi tepung sagu untuk bahan baku beragam hidangan mampu menghasilkan cuan menawan.
2: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Di tengah pesatnya perkembangan kota Bogor, masih ada usaha pangan yang produksinya mempertahankan teknik tradisional.
1: Berawal dari batang aren yang diolah menjadi tepung sagu untuk bahan baku beragam hidangan, usaha yang telah bertahan sejak awal 1900-an ini kini memasuki generasi ketiga. Dan sayangnya informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Redaksi Pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan
0: sampai jumpa.

0: Bogor tak hanya menyuguhkan udara sejuk dan suasana hijau, tetapi juga menyimpan beragam cerita di balik makanan yang kita nikmati sehari-hari. Contohnya sagu, bahan baku yang bisa diolah menjadi bermacam hidangan dengan cita rasa dan tekstur yang khas. Satu di antaranya adalah papeda, makanan bertekstur elastis yang lekat dengan kuliner Indonesia Timur. Salah satu sentra produksi tepung sagu ada di Kampung Selaawi, Tanah Baru, Bogor Utara. Di tempat ini, batang pohon sagu aren masih diolah secara tradisional untuk menghasilkan tepung sagu, sebuah proses yang jadi bagian dari denyut nadi masyarakat. Pabrik ini dirintis oleh kakek dari sang pemilik, yakni Mat Ropi, pada awal 1900-an dan mampu bertahan hingga kini. Perjalanan ini dimulai dari bahan utamanya, yaitu batang pohon sagu aren. Bahan inilah yang nantinya akan diolah untuk menghasilkan pati yang kemudian jadi tepung sagu. Dalam sekali produksi, sagu yang digunakan bisa menyentuh angka 5 hingga 10 ton. Untuk memenuhi kebutuhan produksi, batang aren didatangkan dari sejumlah wilayah di Bogor hingga Serang, Banten.
1: Tepung sagu aren yang biasanya di stok sama ibu-ibu di dapur yang teksturnya lembut, halus, berasal nih dari batang aren yang materialnya cukup keras, jadi harus banget nih dipotong kecil-kecil pakai kapak.
0: Ternyata membelah batang sagu aren tidaklah mudah. Diameter batangnya saja bisa lebih dari 30 cm. Baru beberapa saat mencoba, tenaga sudah mulai terkuras. Sementara batangnya masih kelihatan santai nih di tempat. Potongan yang berukuran besar ini kembali harus dipecah jadi bagian yang lebih kecil dengan menggunakan parang. Tujuannya supaya batang lebih mudah masuk ke tahap penggilingan, sekaligus tahapan ini membersihkan bagian-bagian material sagu yang kotor. Masuk ke mesin, pecahan sagu aren tadi dihancurkan hingga menghasilkan sari halus. Material ini kemudian bercampur dengan aliran air jernih yang membantu membawa pati menuju tahap berikutnya. Bulir yang masih kasar akan tertahan, sementara bagian yang lebih halus dapat terus mengalir. Cairan yang membawa pati kemudian dialirkan ke bak-bak penampungan. Di sinilah material halus tadi mulai dipisahkan dengan memanfaatkan proses pengendapan secara alami. Tahap pertama membutuhkan waktu 1 malam. Selama proses ini, bak penampungan dibiarkan tanpa gangguan supaya pati perlahan turun dan terkumpul di bagian dasar.
1: Nah, pati-pati yang udah diendapkan semalaman, ini bentuknya seperti ini ya. Ini masih basah dan juga warnanya cenderung abu-abu. Tapi prosesnya tidak berhenti di sini. Karena habis ini, pati-pati ini bakal dicuci lagi dan juga direndam lagi.
0: Beberapa bagiannya masih kasar dan menggumpal sehingga perlu dihaluskan kembali secara manual menggunakan alat konvensional. Langkah ini dilakukan agar pati jadi lebih terurai sebelum masuk ke pengendapan kedua. Pati yang sudah dihaluskan kemudian kembali dicampur dengan air bersih, lalu didiamkan selama 2 hari untuk pengendapan kedua. Setelah 2 hari, hasilnya mulai menunjukkan perbedaan yang signifikan.

0: konvensional menggunakan cahaya matahari.
1: Wow. Ini bedanya sama tepung aci apa ya, Pak ya? Karena secara look ya kelihatannya emang mirip-mirip ya, sama-sama mirip-mirip, putih, halus ya. Gitu. Bedanya apa, Pak?
2: Bedanya kan ini dari pohon ini mah. Kalau sagu aci tapioka itu dari
1: singkong.
0: Tepung yang sudah kering ini kemudian diayak untuk memisahkan bagian yang tidak diperlukan dari hasil pengolahan sebelumnya.
1: Jadi tepung-tepung yang sudah kering ini harus diayak ya. Kenapa sih ya harus diayak, Kak?
3: Karena mau membuang sampahnya. Kalau banyak sampahnya, ntar yang pelanggannya komplain. Kok ada sampahnya gitu apa enggak?
0: Dalam sekali produksi, pabrik rumahan ini bisa menghasilkan hingga 1,5 ton tepung sagu. Harga pasarannya pun terjangkau. Per kilogramnya dihargai mulai dari Rp10.000 saja. Dari masa ke masa, 3 generasi usaha ini mengalami pasang surut.
4: Ya, bahan bakunya agak mengurang gitu kan. Nggak kayak dulu gitu kan. Nggak kayak istilahnya singkong ditanamkan ini mah nggak. Pohon sagu mah istilahnya. Tumbuhnya kan di sinar pinggir-pinggir kali gitu kan.
0: Produk ini menjadi bagian dasar untuk berbagai kreasi kuliner. Mulai dari makanan tradisional hingga yang lebih modern.
1: Nah, salah satu makanan olahan dari sagu adalah papeda ya Bu ya. Makan khas dari Indonesia Timur. Nah, sekarang kita mau bikin papeda dari awal. Oke, yuk langsung Bu. Oh, ini harus terus diaduk ya Bu ya.

0: Dua kelompok remaja saling serang menggunakan busur panah dan petasan di tengah jalan raya Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu malam. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk menghentikan aksi para pelaku yang membuat resah warga. Petugas mengamankan 4 orang remaja yang diduga terlibat dalam aksi bentrokan tersebut. Para pelaku tawuran yang bertikai diindikasi merupakan warga Sukaria dengan warga Pampang. Setelah dilakukan penyisiran, tim Resma Polsek Panakukang mendapati sejumlah barang bukti berupa busur panah, petasan, batu, hingga tameng kayu yang digunakan oleh para pelaku untuk saling serang.
1: Kami temukan anak panah dan ada petasan. Kemudian kami juga amankan 4 anak remaja. Selanjutnya kami bawa anak remaja tersebut untuk dilakukan pembinaan dimaksud untuk tidak mulai kembali perbuatannya.
0: Aparat gabungan dari Polrestabes Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin dini hari berulang kali melepaskan tembakan peringatan ke udara dan gas air mata saat berusaha melerai bentrok warga yang kembali pecah di Jalan Borong Raya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Bentrok tersebut melibatkan kelompok warga dari perumahan Aditarina dengan kelompok warga Bitoa Lama. Kedua kelompok warga saling serang menggunakan batu, busur panah, petasan, hingga bom molotov. Diduga pemicu bentrokan disebabkan permasalahan pada bentrok satu hari sebelumnya, di mana salah satu kubu warga melakukan penyerangan ke kubu lawan.
2: Jadi kami sudah melakukan upaya-upaya kita, yaitu mediasi kepada mereka agar tidak ada lagi kejadian tersebut, karena ini berulang kali kejadian. Sehingga mungkin nanti ada pertemuan di kantor camat antar kedua kubu untuk menyelesaikan permasalahan ini.
0: Guna mencegah bentrokan susulan kembali terjadi, aparat kepolisian dari Polsek Manggala kini disiagakan di lokasi setelah situasi bentrokan mereda. Dua kubu warga yang terlibat bentrok akan dipertemukan di kantor kecamatan setempat untuk didamaikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, jumpa lagi. Laca Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar hukum dan juga kejahatan. Bersama saya, Rosalyn Hugh.

0: Masih pertama cekcok dua pria di Kota Makassar, Sulawesi Selatan berujung maut. Korban diduga tewas setelah terjatuh dan kepalanya membentur paving block. Sementara itu berebut lahan dua kelompok di Batam, Kepulauan Riau bentrok menewaskan dua orang diduga terkena senapan angin.
1: Aparat Polsek Talo Senin malam menangkap pria berinisial AA 26 tahun tersangka kasus penganiayaan yang menyebabkan pria berinisial FD berusia 39 tahun tewas di Jalan Sultan Abdullah Raya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku dibekuk polisi di wilayah Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar. Peristiwa bermula saat korban melontarkan kata-kata kasar kepada pamannya yang saat itu sedang memperbaiki mobil pada Minggu malam. AA yang tersinggung kemudian mendatangi korban hingga keduanya terlibat cekcok dan saling dorong. Dalam perkelahian tersebut, korban lebih dulu mendorong tersangka hingga terjatuh dan kepalanya membentur velg mobil yang terparkir. Tersangka kemudian membalas dan kembali terlibat perkelahian dengan korban. AA lalu mendorong korban hingga terjatuh dan bagian belakang kepalanya membentur paving block. Namun AA sempat ditolong warga, nyawa korban tak terselamatkan.
2: Sekali kemudian masuk ke dalam rumahnya, korban kembali lagi dan melontarkan lagi kata-kata kasar. Kemudian pada saat korban mendatangi paman pelaku, selanjutnya pelaku kemudian berdiri di depan pamannya dan bertanya kepada korban, kemudian cekcok dan saling dorong.
3: Kalau boleh tahu, luka di korban sendiri lebih banyak di daerah mana?
2: Untuk luka menyebabkan korban sendiri itu kebanyakan di bagian kepala.
3: Kepala belakang.
2: Belakang.
4: Jangan di belakang kawan.
1: Video amatir milik warga merekam bentrokan antara kelompok Elang Laut dan Garuda terjadi di setokok Jembatan 3 Barelang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Senin sore. Masing-masing kelompok saling serang menggunakan kayu dan senjata tajam di lokasi kejadian terkait masalah lahan. Terdengar bunyi tembakan beberapa kali saat bentrokan terjadi. 10 orang mengalami luka-luka, serta 2 orang tewas diduga terkena senapan angin. 6 orang ditangkap dalam kasus ini.
5: Melibatkan 2 kelompok. Jadi ada diketahui korban meninggal dunia ada 2 orang. Dan kelompok satunya dengan korban luka ada 7. Dan dari pihak sebelah, pihak satunya lagi ada 3 orang. Keseluruhan ini, kejadian ini sudah kami lakukan langkah-langkah dari Polresta Barelang, di Kapolda, dan juga di kawan-kawan dari Kodim Batam. Beberapa orang sudah diamankan dan juga sudah ada terduga pelaku yang sudah diamankan karena sedang berjalan prosesnya.
1: Inilah video rekaman yang dimiliki Rumah Sakit Siti Hadijah, Kota Gorontalo, saat pelaku berinisial JT, warga Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, mengamuk dan merusak beberapa fasilitas milik rumah sakit Sabtu dini hari. Kejadian bermula saat salah seorang dokter dan perawat keluar ruangan setelah mendengar keributan. Dokter yang berusaha menenangkan pelaku yang tengah mengamuk justru diserang. Motif tindakan nekat pelaku diduga karena sakit hati menganggap keponakannya tidak mendapatkan pelayanan medis dengan baik. Pelaku yang sempat mengaku sebagai seorang wartawan ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polresta Gorontalo Kota.
6: Jadi kejadian itu berawal dari salah satu dokternya mendengar ada ribut-ribut, ada keributan, kemudian dia keluar dengan satu perawatnya. Ternyata diketahui si tersangka ini mengamuk di tempat kejadian. Ditenangkan oleh dokter, tapi malah makin menjadi dan berujung pada penyerangan dokter ini. Jadi dokter ini didorong, kemudian diremas, kemudian dicakar oleh yang bersangkutan.
1: Pelaku dijerat pasal 466 ayat 1 tentang penganiayaan, pasal 470 huruf A tentang tindak pidana terhadap pejabat atau karena menjalankan tugasnya, serta pasal 449 ayat 1 tentang pengancaman dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Aksi komplotan pencuri motor di sebuah restoran di Jalan Pluit Utara Raya Penjaringan Jakarta Utara terekam CCTV. Hanya dalam hitungan detik pelaku membawa kabur motor milik karyawan restoran. Di lokasi lain, motor yang baru dibeli satu bulan seharga 25 juta milik warga Kemayoran Jakarta Pusat raib di gondol maling. Pelaku beraksi pada siang hari saat lokasi tengah sepi.
7: Rekaman CCTV memperlihatkan tiga orang komplotan pencuri yang terdiri dari dua pria dan satu wanita berhenti di depan sebuah restoran di Jalan Pluit Utara Raya Penjaringan Jakarta Utara pada Sabtu pagi. Salah seorang pria langsung turun dan menghampiri motor yang terparkir dan kemudian menendang bagian stang hingga patah. Motor milik karyawan restoran itu kemudian dibawa kabur sementara dua rekan pelaku menunggu di sekitar lokasi. Korban mengatakan aksi pencurian sepeda motor ini merupakan yang kedua kalinya. Dalam kurun waktu kurang dari satu bulan, dua motor milik karyawan raib dicuri.
8: Saya turun dari tangga, melihat ke parkiran, motor sudah tidak ada. Terus saya naik ke lantai CCTV untuk cek motor dibawa ke mana. Pelaku ada tiga orang. Dua laki-laki, satu perempuan.
7: Kawanan spesialis curanmor nekat beraksi siang bolong di tengah permukiman padat penduduk di Kemayoran, Jakarta Pusat pada Jumat siang. Empat dari dua pelaku sebelumnya terlihat mondar-mandir hingga akhirnya pelaku utama berjalan kaki mendekati sebuah motor sasaran yang terparkir di depan rumah. Hanya dalam hitungan kurang dari satu menit, pelaku yang memakai topi mencongkel lubang kunci dan membawa kabur motor metik berwarna merah. Ditemui pada Senin siang, korban menyebut aksi pencurian terjadi saat korban baru saja kembali ke rumah usai menjemput anaknya dari sekolah. Saat akan kembali dipakai, sepeda motor yang baru satu bulan dibeli seharga 25 juta rupiah tersebut telah raib. Ironinya, aksi pencurian ini merupakan kali kedua dialami korban setelah sebelumnya pada bulan Mei lalu, korban juga kehilangan sepeda motor di lokasi yang sama.
9: Setelah anak saya pulang sekolah yang pertama sekitar jam 12 kurang lah, karena kan mau Jumatan ya, itu dia tanya kok motor nggak ada, katanya di dalam nggak ada, di luar nggak ada. Barulah kita nggak ada tuh, lanjut lapor ke Pak RT ya, yang ada CCTV kan RT, terus dilihat kejadiannya jam 11.33 itu.
10: Berapa orang?
9: Kalau yang ambilnya itu dia kan satu orang, tapi dia kompetennya itu di sebelah sana ada tiga orang. Dua orang di motor, dia dua orang sebelumnya pulang-pulang.
7: Berbekal bukti rekaman CCTV dan STNK kendaraan, korban telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kemayoran. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Berpura-pura menjadi pembeli, dua orang pria terekam CCTV saat mencuri sebuah kasur seharga Rp375.000 di sebuah toko alat rumah tangga di Jalan Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Masih dari Jakarta, pemirsa berpura-pura bertanya kepada pegawai laundry, dua orang pria menggasak sebuah helm milik tukang bangunan yang tersimpan di atas motor.
7: CCTV ini merekam saat komplotan pencuri mendatangi sebuah toko alat rumah tangga di Jalan Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pelaku yang berjumlah dua orang datang ke toko korban menggunakan sepeda motor dengan modus menjadi pembeli. Pelaku kemudian pura-pura bertanya harga barang-barang yang dijual kepada anak korban yang bertugas menjaga toko. Karena tidak mengetahui harganya, anak korban kemudian masuk ke dalam rumah untuk bertanya kepada korban. Saat itulah pelaku langsung membawa kabur satu kasur seharga Rp375.000.
11: Mungkin di awal dia mau beli barang. Cuman entah kenapa mungkin dia lihat anak kecil yang jaga ya kan. Jadi tuh kayak macam aji mumpung langsung ambil barang seperti itu gitu loh. Kejadian juga gak ada satu menit itu terjadi.
7: Dua orang pria terekam CCTV saat mencuri helm yang ditaruh di atas sepeda motor yang terparkir di Jalan Bunga Rampai Raya, Duren Sawi, Jakarta Timur pada Minggu sore. Terlihat satu pelaku turun dan berpura-pura bertanya kepada salah satu pegawai laundry untuk mengalihkan perhatian warga di sekitar lokasi. Saat kondisi terlihat dirasa aman, kedua pelaku kemudian mencuri helm yang berada di atas motor dan langsung tancap gas melarikan diri. Menurut pegawai laundry Senin siang, helm yang dicuri milik seorang buruh tukang bangunan yang sedang melakukan renovasi di salah satu toko di sektor lokasi.
12: Jadi ada satu motor, dua orang, tapi yang satu stay di motornya, yang satu ke sini, tapi nggak sampai masuk, cuma di sini

0: tanya-tanya soal laundry. Ya gitu, tanya-tanya per kilonya berapa gitu. Terus udah, di sini juga lagi sepi, gak ada orang. Aku di belakang, terus tiba-tiba ada tempat ayam, dia kesini ngasih tau kalau ada maling.
1: Inilah rekaman CCTV area musola yang memperlihatkan dengan jelas aksi pencurian dua kotak amal di musola Sirul Amin, Jalan Naga Raya Duren Sawit, Jakarta Timur pada Minggu dini hari. Pelaku yang datang seorang diri terlebih dahulu memantau situasi di sekitar musola. Setelah memastikan kondisi aman, pelaku kemudian mencokel jendela musola yang posisinya di pojok dan masuk ke dalamnya. Pelaku kemudian membobol dua kotak amal yang berada di pojok belakang musola dan membawa kabur uang kurang lebih 1,5 juta rupiah.
2: Perkiraan itu sekitar malam minggu, udah menjelang pagi, berarti udah sekitar pukul 12:30. Jadi kotak amal tuh dua-duanya dibongkar, isinya selama mungkin kurang lebih setengah bulan.
3: Kotak amal itu adanya di luar atau di dalam?
2: Di dalam, Pak. Oh, di dalam. Iya, di dalam dua-duanya. Pelakunya kurang lebih satu orang.
1: Aksi pembobolan dua kotak amal ini tidak dilaporkan ke kantor polisi, namun berharap pelaku jera setelah aksinya viral di media sosial. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Polda Metro Jaya membongkar peredaran narkotika jenis etomidate yang dikemas dalam bentuk cartridge vape. Sebanyak 518 cartridge disita dari dua lokasi berbeda di Jakarta Barat dan Serpong. Sementara itu di Jakarta Pusat, seorang pria parubaya diringkus tim Opsional Reserse Narkoba Polsek Metro Menteng lantaran nekat mengelabui petugas, menyembunyikan sabu dan ganja di atas plafon rumah.
5: HW tak bisa berkutik saat anggota Ditres Narkoba Polda Metro Jaya menangkapnya di wilayah Jakarta Barat karena diduga menyimpan cartridge vape berisi cairan etomidate. Barang bukti tersebut dikemas dalam plastik dan disembunyikan di dalam dus bekas headset serta dus makanan ringan. Polisi kemudian melakukan pengembangan ke lokasi kedua, yakni sebuah rumah kos di wilayah Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Petugas kembali menemukan ratusan cartridge yang diduga berisi etomidate dengan berbagai warna kemasan. Dari dua lokasi tersebut, polisi menyita total 508 cartridge etomidate, dua unit telepon seluler, serta satu tas berwarna hitam.
6: Penangkapan ini berawal dari laporan masyarakat. Kemudian polisi mengamankan puluhan cartridge etomidate yang disembunyikan dalam kardus makanan ringan dan bekas wadah perangkat elektronik. Pengembangan dilakukan di lokasi kedua, yakni di sebuah rumah kos di Serpong, Tangerang Selatan. Polisi berhasil menyita ratusan cartridge sehingga total barang bukti yang berhasil diamankan mencapai 518 cartridge. Kini tersangka beserta seluruh barang bukti telah dibawa ke Polda Metro Jaya untuk penyidikan lebih lanjut.
5: Tim Opsional Reserse Narkoba Polsek Metro Menteng menggeledah sebuah rumah yang dihuni DBC, pria parubaya berusia 48 tahun di Jalan Menteng Tenggulun, Menteng, Jakarta Pusat. Di atas plafon dapur, petugas mendapati beberapa paket narkoba jenis sabu dan ganja yang disembunyikan di dalam pipa gorden dengan berat mencapai 1 ons lebih. Harga yang ditawarkan pun bervariasi mulai dari paketan Rp50.000, Rp100.000 hingga Rp1,2 juta rupiah.
7: Yang bersangkutan dari tersangka ini DBC alias B, umur 48 tahun, mencoba mengelabui dengan menggunakan kemasan-kemasan seperti ini, klip dalam kertas makanan, kertas bungkus makanan, yang mana dari sebagian paket-paket sabu ini dimasukkan di dalam pipa gorden, pipa ini.
5: Hingga kini polisi masih melakukan pengembangan guna mengungkap pemasok narkoba kepada pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kakak beradik di Banyuasin, Sumatera Selatan yang dinyatakan hilang sejak 5 tahun lalu, ternyata jadi korban pemerkosaan dan pembunuhan. Selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami di Lacak Kriminal.

0: Perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Pemirsa, seorang advokat perempuan diduga terlibat jaringan peredaran narkotika internasional asal Malaysia. Polisi menangkap 4 tersangka dalam pengungkapan kasus ini.
2: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur mengungkap jaringan peredaran narkotika yang diduga terhubung dengan jaringan Malaysia. Kasus ini terungkap setelah polisi menangkap WS saat bertransaksi di Jalan Ahmad Yani, Balikpapan pada Rabu 2 September 2026. Dari penggeledahan, polisi menemukan 15 butir ekstasi dan 1 paket sabu. Pengembangan kasus mengarah ke 2 adik WS, yaitu BY dan CJA. Di rumah CJA, polisi menemukan hampir 3 kg sabu dan sekitar 1.900 butir ekstasi. CJA kemudian ditangkap di Manggarai, Jakarta Selatan setelah petugas mendapat informasi keberadaannya. Polisi menyebut CJA diduga berperan sebagai pemasok, sementara BY sebagai penyimpan dan WS sebagai pengedar. Penyidik juga menyebut jaringan ini diduga terhubung dengan jaringan narkotika Malaysia melalui Pekanbaru hingga Balikpapan.
3: Di masyarakat bahwa pada hari ini tim Opsnals Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim sukses mengungkap sindikat narkotika internasional asal Malaysia setelah melakukan penyelidikan yang mendalam kurang lebih sekitar 2 bulan.
2: 4 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara DRS, warga negara Malaysia yang diduga terkait jaringan ini, masih diburu petugas. Para tersangka dijerat pasal dengan 2 undang-undang tentang narkotika. Budi Tanjung, Balikpapan.
1: Pemirsa, satu pelaku pencurian di toko elektronik di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur tewas usai dihajar massa. Nah, pemirsa, informasi ini sekaligus menutup Tuntas Sudah CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Rosalyn Hugh, pamit undur diri. Sampai jumpa.
4: Bila tiga
1: orang. Rekaman CCTV milik toko elektronik dan audio merekam aksi pelaku yang berhasil masuk melalui atap toko dealer di Desa Celara, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur pada Senin dini hari. Aksi pencurian ini terbongkar setelah aktivitas para pelaku diketahui melalui kamera CCTV yang terhubung ke telepon seluler pemilik toko. Saat keluar dari toko, warga mengepung kemudian menangkap satu pelaku dan menghajarnya hingga tewas. Sementara satu pelaku kabur. Tim gabungan Satreskrim Polres Probolinggo Polsek Leces masih mengejar pelaku yang berhasil melarikan diri. Seorang lelaki yang diketahui bernama Yuda Prianto alias Tompel ditemukan tak bernyawa mengambang di Sungai Banjir Kanal Barat Jati Pulo, Palmerah, Jakarta Barat, Senin pagi. Korban yang tak bisa berenang ini nekat menceburkan diri ke sungai lantaran ketakutan adanya razia obat terlarang di kawasan KS Tubun, Kota Bambu, Jakarta Barat, Minggu sore. Korban yang berprofesi sebagai penjual obat keras di kawasan Museum Tekstil Kota Bambu ini tambah panik setelah satu rekannya sesama penjual obat keras ditangkap polisi. Korban yang tinggal di Rusun Kota Bambu ini dievakuasi oleh tim damkar sektor Palmerah dan jasadnya dikirim ke RSCM untuk diotopsi.

0: Halo, selamat pagi. CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan bersama saya, Lianita Ruhyat. Tim SAR gabungan memperluas pencarian 5 jurnalis dan 3 ABK Aru Padatu 1 yang hilang di perairan Selat Sunda. Sebanyak 20 kapal diberangkatkan untuk menyisir sejumlah wilayah yang menjadi titik pencarian.
1: Memasuki hari ke-8 pencarian, tim SAR gabungan masih berupaya menemukan 8 kru kapal Aru Padatu 1 yang hilang sejak 7 September 2026. Area pencarian diperluas hingga 3.962 mil laut. Tim SAR gabungan mengerahkan 20 kapal yang dibagi dalam 6 sektor. Total 647 personel dilibatkan dalam operasi pencarian. Mereka melakukan penyisiran perairan dan memantau sejumlah titik. Pencarian hari ke-8 difokuskan di sektor X. Sektor ini menjadi perhatian karena sejumlah barang diduga berkaitan dengan para jurnalis. Tim SAR memperluas penyisiran dengan membagi kapal ke sejumlah titik. Setiap kapal melakukan pencarian sesuai sektor yang ditentukan. Kondisi perairan dan luasnya area pencarian menjadi tantangan. Operasi tetap dilakukan untuk menemukan 5 jurnalis dan 3 ABK yang masih hilang.
2: Karena memang sebetulnya untuk pencarian visual udara, kemarin dengan HR-3604 kita sudah melaksanakan penyisiran di seluruh area. Dengan kurang lebih kemarin penerbangan selama 2 jam. Dan untuk informasi dari kru heli, itu memang tidak ada tanda-tanda diketemukan, hanya pada saat kemarin melaksanakan pencarian itu hanya menemukan dari atas heli itu terpal yang berwarna oranye.
1: Pencarian terus dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur yang terlibat. Pencarian 8 kru Aru Padatu 1 masih berlangsung. Tim SAR terus menyisir kawasan perairan Selat Sunda. Adi Mazda, Banten.
0: Sempat tertunda karena cuaca buruk, 22 korban selamat KM Virgo Transport 8 akhirnya tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Selasa. Sementara itu, kekhawatiran masih menyelimuti keluarga korban. Belum adanya kepastian hingga hari ketiga membuat emosi sejumlah keluarga tak terbendung.
3: Sempat tertunda karena cuaca buruk, sebanyak 22 korban selamat KM Virgo Transport 8 akhirnya tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Selasa. Sejumlah korban harus ditandu lantaran kondisinya lemah. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana menjelaskan 22 korban terlebih dahulu dievakuasi ke KRI Nala. Evakuasi dilakukan dalam 2 kali sortir. Sortir pertama membawa 16 korban selamat, sedangkan sortir kedua membawa 6 korban lainnya.
4: Rencana itu memang kemarin mestinya bisa dievakuasi menuju ke Pelabuhan Trisakti ini, namun karena terkendala cuaca, ya alam, ya kita tidak bisa melawan alam. Di daerah Tabunio itu alun dan gelombangnya sangat tinggi dan memang kondisi pada saat itu waktu transfer juga sudah malam hari, jadi kita mengedepankan safety.
3: Sementara itu, harap-harap cemas masih menyelimuti sejumlah keluarga penumpang KM Virgo Transport 8. Belum adanya kepastian hingga hari ketiga pasca kapal tenggelam dan terbalik di perairan Laut Jawa membuat emosi sejumlah keluarga tak terbendung. Mereka histeris dan memprotes petugas karena belum mendapatkan informasi. 8 orang keluarganya berada di dalam KM Virgo Transport 8. Ade Tursina, istri dari penumpang KM Virgo Transport 8, tak bisa membendung air matanya. Yaya Carya, sang kepala keluarga, menjadi salah satu penumpang kapal naas tersebut. Keluarga pun berharap korban bisa segera ditemukan.
5: Sebelumnya kita hanya menduga, Bapak naik kapal Virgo apa enggak gitu, Pak. Setelah saya cari tahu, memang ada data tersebut di manifest kapal Virgo itu.
3: Di Banyuwangi, Eni Triwidianti juga masih menanti kabar sang suami Ponco Budi Raharjo. Diketahui Ponco bekerja sebagai kernet truk ekspedisi yang bertolak dari Surabaya menuju Banjarmasin.
6: Di rumah menunggu Mas Harjo pulang. Semoga Mas Harjo bisa pulang dengan selamat, ya Allah. Amin.
3: Di tengah proses pencarian, keluarga penumpang datang ke posko informasi terpadu di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya untuk mencari sang ayah yang hingga kini belum ditemukan. Namun Novia terkejut karena tak menemukan data Imam Suparno, sang ayah yang bekerja sebagai kernet di data penumpang. Hal yang sama dialami oleh Anita Margi Utami, istri korban KMP Virgo Transport 8 ini bingung karena nama suaminya Agus Ribut Setio Budi tidak tercatat dalam manifest penumpang. Agus Ribut Setio Budi diketahui berangkat menggunakan KM Virgo Transport 8 pada Sabtu.
7: Sabtu jam 1, Sabtu siang.
8: Tapi tadi dilihat di manifest nggak ada Bu ya nama suami Bu?
7: Iya, nggak ada.
8: Nggak ada?
9: Tapi tiket ada Bu?
7: Iya, tiket ada. Saya sudah menghubungi pihak Virgo juga. Emang betul ada.
8: Tapi di manifest ini nggak ada?
7: Iya.
3: Kepala KSOP Utama Tanjung Perak Surabaya, Agustinus Maun menegaskan pemeriksaan penumpang di terminal diperketat. Setiap penumpang diperiksa tiket dan identitasnya sebelum diperbolehkan masuk ke kapal. Persoalan data manifest menjadi hal yang penting dalam proses pencarian karena manifest menjadi acuan untuk mengetahui siapa saja yang berada di atas kapal. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Penumpang pesawat rute Batam tujuan Supadio Kuburaya, Kalimantan Barat harus kembali turun dari pesawat setelah sempat delay selama hampir 3 jam. Keputusan ini diambil maskapai akibat kabut asap pekat yang menyelimuti Bandara Supadio Kuburaya, Kalimantan Barat. Di lokasi berbeda, kualitas udara di Kota Jambi berada pada kategori sangat tidak sehat pada hari Selasa.
10: Dengan alasan cuaca di Pontianak, maka dengan berat hati kami informasikan kepada Anda untuk turun terlebih dahulu ke gedung terminal dengan membawa...
11: Raut kekecewaan terlihat dari penumpang lain RJT-988 tujuan Bandara Supadio di Kuburaya, Kalimantan Barat setelah mendengar pengumuman pembatalan penerbangan pada Selasa sore. Mereka terpaksa kembali turun dari pesawat menuju ruang tunggu sambil menunggu informasi lebih lanjut. Pembatalan penerbangan diputuskan setelah otoritas Bandara Internasional Hang Nadim Batam menyatakan jarak pandang di Bandara Supadio Kuburaya Kalbar berada di bawah standar aman penerbangan akibat pekatnya kabut asap sehingga bisa membahayakan penerbangan.
12: Ditunda lagi karena penerbangan sangat terganggu cuacanya, tidak bisa balik lagi. Alhamdulillah ini masih bisa balik ke tempat semula hari. Insyaallah mungkin nanti malam atau besok belum bisa ditentukan.
11: Sebelumnya para penumpang harus menunggu delay selama hampir 3 jam untuk mendapatkan kepastian keberangkatan ke kota tujuan. Di lokasi berbeda, imbas karhutlah yang masih terus terjadi membuat kualitas udara di Kota Jambi berada pada kategori sangat tidak sehat. Kondisi ini terlihat dari asap putih yang masih menyelimuti Kota Jambi. Data indeks kualitas udara yang ditunjukkan Air Quality Index atau AQ, Kota Jambi berada di angka 270 pada Selasa pagi yang masuk kategori sangat tidak sehat. Warga pun mengeluhkan terbatasnya jarak pandang serta gangguan kesehatan akibat kabut asap.
13: Kalau hari ini kayaknya lebih parah dari yang kemarin ya. Kalau kemarin itu kan kita masih jarak pandang tuh masih bisa terlihat jauh lah. Kalau sekarang ini jarak pandangnya terbatas dan asap sudah sangat tebal. Dan kalau kita misalnya buka masker gitu, terasa di tenggorokan itu nafas itu agak kelat-kelat gitu.
11: Akibat kabut asap yang mengganggu kualitas udara, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kota Jambi masih memberlakukan pembelajaran jarak jauh. Kebijakan ini menjadi langkah perlindungan terhadap peserta didik sekaligus memastikan kegiatan pendidikan tetap berjalan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Menteri Kehutanan mengumumkan pembekuan izin usaha 3 perusahaan di Kalimantan Timur terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Sementara di Jambi, polisi menetapkan 13 orang sebagai tersangka pembakaran hutan dan lahan.
1: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengumumkan pembekuan izin usaha 3 perusahaan di Kalimantan Timur. Pengumuman disampaikan setelah Raja Juli melakukan pengecekan penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Ibu Kota Nusantara IKN Senin siang. Pengecekan dilakukan bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono. 3 perusahaan yang izinnya dibekukan masing-masing adalah PT Puji Sampoerna Raharja di Berau, PT Diva Perdana Pesona di

0: Pantai Timur dan PT Inhutani 1 Tanah Grogot di Kabupaten Paser. PT Puji Sempurna Raharja adalah pemegang PBPH Hutan Alam yang terbit 2021. Luas PBPH sekitar 14.605 hektar dengan luas lahan terbakar 82,26 hektar. Sementara PT Diva Perdana Pesona merupakan pemegang PBPH Hutan Tanaman dengan surat keputusan yang terbit 2018. Memiliki luas PBPH sekitar 29.429 hektar dengan luas lahan terbakar 48,57 hektar. Adapun PT Inhutani 1 Tanah Grogot di Kabupaten Paser memegang perizinan hutan tanaman yang terbit 2021. Luas konsesi perusahaan mencapai 15.336 hektar dengan luas lahan terbakar mencapai 531 hektar.
1: Jadi hari ini saya mengumumkan ada pembekuan izin usaha, 3 perusahaan izin usaha di Kalimantan Timur. Berikut selain pembekuan izin usaha juga dilakukan paksaan pemulihan ekosistem atau lingkungannya. Dan plus kalau memang ada indikasi pidana akan diteruskan oleh Gakum, Kemenhub dan juga Polda.
0: Kebakaran hutan dan lahan di sejumlah kawasan di Jambi masih terjadi. Hari Selasa, tim gabungan Satgas Penanggulangan Karhutla Jambi, TNI, Polri, BPBD maupun Manggala Agni berupaya memadamkan api di sejumlah kawasan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Muaro Jambi. Di kawasan Gambut, meski kebakaran bisa dipadamkan, embusan angin membuat api bisa hidup kembali. Pemadaman melalui udara, waterbombing juga dikerahkan di kawasan hutan Taman Nasional Berbak. Kasatgas Penegakan Hukum Satgas Karhutla, Direktur Ditreskrimsus Polda Jambi, Komisaris Besar Polisi Taufik Nurmandia menegaskan, dari total 75 kasus Karhutla, 14 perkara diproses penyidikan, dengan 13 orang menjadi tersangka. Sebagian pelaku berasal dari berbagai daerah di kabupaten ini tertangkap saat membakar baik di lahan sendiri maupun lahan milik negara guna membuka lahan perkebunan dengan biaya murah.
2: Dalam proses penyidikan yang di Polda sama Polres Jajaran itu ada 14 perkara dengan saat ini 13 tersangka yang sudah kita lakukan.
3: Ya, memang pada saat dilakukan penangkapan, memang mereka sedang melakukan pembakaran, baik itu lahan pribadi, APL maupun lahan negara.
4: Alasan memang untuk buka kebun?
3: Ya, memang untuk buka kebun.
0: Hingga kini, luas kebakaran hutan dan lahan yang terbakar di wilayah Jambi mencapai sekitar 2.998 hektar. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: KPK menyita uang tunai senilai 106,3 miliar rupiah dalam operasi tangkap tangan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di Kabupaten Bogor. Informasinya saat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya, Bu.
1: Okay, thanks, Dian.
2: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
3: Your heart is strong, madam. Very strong.
2: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
4: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
4: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan

0: dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang tunai senilai 106,3 miliar rupiah dalam operasi tangkap tangan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di Kabupaten Bogor. Jumlah uang yang diamankan tersebut menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah OTT KPK. Dalam perkara dugaan korupsi ini, KPK juga menyita uang dari sejumlah lokasi termasuk rumah pihak swasta dan pejabat kantor pertanahan Kabupaten Bogor. Salah satunya dari rumah Arief Sugianto yang disebut sebagai salah satu orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari rumah tersebut KPK menemukan uang rupiah sekitar 31,86 miliar rupiah serta sejumlah mata uang asing. Di antaranya 2.611.500 dolar Amerika Serikat, 1.974.500 dolar Singapura, 910 rial Arab Saudi dan 981 ringgit Malaysia. KPK juga menyita uang 896 juta rupiah dari rumah Rizal Pahlevi, 8 miliar rupiah dari rumah Zima Mumniam Aulawi, serta 49,5 juta rupiah dari rumah Sontang Koin Manurung. KPK telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus ini.
1: Dalam rangkaian peristiwa tangkap tangan ini, tim KPK turut juga mengamankan sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat kegiatan di lapangan, seperti barang bukti elektronik hingga uang tunai yang saat ini sudah nanti juga akan diperlihatkan kepada rekan-rekan, yang nilainya kurang lebih total mencapai 106,3 miliar. Ini termasuk yang jumlah terbanyak ya dari kegiatan tangkap tangan yang sudah dilakukan oleh KPK sebelum-sebelumnya. Yang terakhir yang cukup banyak jumlahnya kegiatan tangkap tangan di kantor Bea Cukai. Saat itu mencapai total barang bukti uang sebesar 45 M. Ini rupanya lebih besar lagi.
0: 25 merek beras yang mengklaim diperkaya kandungan gizi seperti kategori beras fortifikasi segera ditarik dari pasaran dan dicabut izinnya. Hal itu terjadi karena diduga tidak sesuai dengan standar mutu dan dijual dengan harga yang tidak wajar.
2: 25 merek beras yang mengklaim diperkaya kandungan vitamin B1, zat besi, zinc, dan lainnya seperti kategori beras fortifikasi segera ditarik dari pasaran karena diduga tidak sesuai standar mutu dan dijual dengan harga yang tidak wajar. Hal ini disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam eksposé di Jakarta Selasa pagi. Amran menyebut hasil uji terhadap 27 produk beras fortifikasi di 4 laboratorium yang ditunjuk Kementerian Pertanian menunjukkan lebih dari 90% tidak sesuai standar yang telah ditetapkan.
3: Harusnya harganya Rp13.500, tapi ada yang dijual sampai Rp57.000 per kilogram. Dan rata-rata kenaikannya, bukan kenaikan ya, maaf, mungkin ini agak kasar dikit, itu penipuan Rp22.000 per kilogram, rata-rata. Ini menyusahkan konsumen kita.
2: Dari aspek hukum, peredaran beras ini dinilai menyalahi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Persaingan Usaha.
4: Bahwa ada indikasi dugaan tindak pidana penipuan. Sebagaimana itu diatur dalam bab 27 pasal 492, 493, 495 kitab undang-undang hukum pidana termasuk di dalam undang-undang perlindungan konsumen.
5: Semua temuan-temuan akan diverifikasi secara bersama-sama, akan diuji secara ilmiah dan juga akan melakukan penelusuran terhadap rantai distribusi dan pendalaman terkait adanya peristiwa-peristiwa pidananya.
2: Menteri Amran menduga praktik menjual beras seolah jenis fortifikasi ini dilakukan para mafia untuk menjual di atas harga enceran tertinggi beras premium, yaitu Rp14.900 per kilogram. Estimasi nilai kerugian konsumen dalam peredaran beras fortifikasi yang diduga tidak sesuai standar ini mencapai Rp89 triliun. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
0: Kita ke informasi lain, lebih dari 1.400 pengungsi asing ditampung di sejumlah lokasi di Provinsi Riau. Mayoritas pengungsi berasal dari etnis Rohingya. Mereka terusir dari negara asal akibat konflik. Namun seperti apa kondisi mereka saat ini? Bagaimana pula Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru menangani masalah ini? Berikut liputannya.
6: Inilah suasana tempat penampungan sementara pengungsi warga asing etnis Rohingya yang terletak di wilayah Simpang 3, Bukit Raya, Pekanbaru, Riau. Menurut salah satu pengungsi Muhammad Faruk, ada 570 orang yang mengungsi di lahan milik pemerintah kota Pekanbaru ini. Mereka menempati 130 rumah darurat sejak 3 tahun lalu. Di tempat penampungan sementara pengungsi asing ini, berdiri pula sekolah darurat untuk anak-anak pengungsi dan juga tempat ibadah.
7: Pak, ada sekolah dua sini, ada madrasah, ukuran itu ada madrasah satu, masjid satu, sekolah dua. Kalau ini sekolah aman.
6: Menurut Kepala Rumah Detensi Imigrasi atau Rudenim Pekanbaru, Adrianus Tony Budijaya, keberadaan pengungsi asing tersebut telah diakui Lembaga Urusan Pengungsi Dunia atau UNHCR.
8: Mereka berada di sini pastinya ada konflik yang terjadi di negaranya, baik itu konflik ideologi, sosial, dan mungkin konflik-konflik lain. Mereka lari meninggalkan Indonesia, meninggalkan negaranya, masuk ke wilayah kita, mengadu kepada UNHCR.
6: Adrianus menambahkan, dari sisi kemanusiaan, selain membantu para pengungsi asing, lembaganya ikut mengawasi keberadaan pengungsi yang melanggar aturan keimigrasian. Salah satu deteni atau orang asing yang ditempatkan di dalam ruang detensi imigrasi adalah Masud Rana. Lelaki 42 tahun asal Bangladesh ini mengaku menjadi korban tindak pidana perdagangan orang saat berada di Malaysia. Ia ditahan sejak 28 Agustus 2026.
9: Kita kerja itu Malaysia, saya kena itu agen dimula, kita mau pergi itu Australia, tapi ini tak jadi, uang sudah angkat, lepas mau lagi tambah lagi uang, tapi kita tak ada uang, dia sudah, dia pun tipu. Banyak uang, dia tipu.
6: Kepala Rudenim Pekanbaru, Adrianus Tony Budijaya menegaskan, lembaganya dan pemerintah Indonesia atas dasar kemanusiaan bersama Organisasi Pengungsi Dunia, UNHCR, dan Organisasi Internasional untuk Migrasi atau IOM berkomitmen membantu para pengungsi asing yang ingin kembali ke tanah airnya atas kesadaran sendiri atau pihak ketiga yang bersedia menampung pengungsi. Taufik Wijaya, Pekanbaru, Riau.
0: Kerusuhan membuat warga berhamburan saat kekerasan pecah dalam pemilu parlemen pertama bangsa Moro Filipina. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: kami menggunakan teknologi presisi tinggi untuk memberikan ketahanan dan kualitas yang sudah teruji. Tepat kualitasnya, pilihan yang terbaik. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
1: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
3: Ya benerin dong. Cek hujan gini mulu sih.
4: Ngapain keprak-keprak TV? Ganti boxnya.

0: Pemilu parlemen pertama bangsa Moro di Filipina diwarnai kekerasan. Sedikitnya 4 orang tewas dan lebih dari selusin lainnya terluka. Sebelumnya tembakan juga pecah di luar TPS di Kota Bato. Warga berlari menyelamatkan diri, sementara polisi masih menyelidiki pemicunya.
1: Pemilu parlemen pertama bangsa Moro Filipina diwarnai kekerasan. Kerusuhan membuat warga berhamburan menuruni lereng dan melintasi atap bangunan saat kekerasan pecah dalam pemilu parlemen pertama bangsa Moro Filipina. Sebagian atap roboh saat dipijaki membuat warga terjatuh ke jalan. Sedikitnya 4 orang tewas dan lebih dari selusin lainnya terluka dalam rangkaian insiden di Kota Bato. Kekerasan terjadi meski lebih dari 20.000 personel keamanan telah dikerahkan. Komisi Pemilihan Umum Filipina kemudian mengambil alih pengendalian pemilu di Kota Bato. Sebelumnya, sebuah tembakan pecah di luar tempat pemungutan suara di Kota Bato, Filipina beberapa jam menjelang pemilu parlemen pertama bangsa Moro. Warga berlari menyelamatkan diri sementara sejumlah orang mengangkat dan memindahkan korban dari lokasi kejadian. Polisi menyebut yang berawal dari aksi saling dorong dalam antrean berubah menjadi percekcokan sebelum tembakan dilepaskan. Identitas pelaku serta pemicu penembakan hingga kini masih diselidiki.
0: Dan selanjutnya fenomena alam spektakuler terjadi di sejumlah sungai di Cina. Seperti 2 sungai di Xinjiang yang airnya bertemu dengan batas air yang tegas. Ada pula pola unik yang terjadi di sungai Qiantang di Zhejiang yang terbentuk setelah diterjang gelombang pasang. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Lianita Ruhyat, salam sehat dan sampai jumpa.
2: Kabupaten Chaozhou, Uyghur Xinjiang, China, pemandangan unik terlihat di pertemuan Sungai Aki dan Sungai Tekes. Kedua sungai mengalir berdampingan dengan batas air yang terlihat jelas. Satu aliran tampak jernih, sementara yang lain lebih keruh. Fenomena ini disebabkan perbedaan kepadatan dan kecepatan aliran kedua sungai. Kondisi itu membuat air yang jernih dan keruh tetap berlapis dalam jarak yang cukup panjang sebelum akhirnya bercampur. Beralih ke Haining, Provinsi Zhejiang. Tepi sungai Qiantang kembali dihantam gelombang pasang atau tidal bore. Setelah air pasang surut, alirannya meninggalkan pola berliku-liku di dataran lumpur. Dilihat dari udara, pola tersebut menyerupai lukisan tradisional China, dengan air sungai seolah menjadi tinta dan dataran lumpur menjadi kanvasnya. Gelombang pasang sungai Qiantang dikenal karena ketinggian dan kecepatannya. Setiap tahun, gelombang besar menerjang tepi sungai di sekitar Haining. Dan fenomena ini menjadi salah satu daya tarik wisata di Zhejiang.

Halo, apa kabar? Menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya Yudi Dawan dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Usai reshuffle, tongkat estafet kepemimpinan keuangan resmi diserah terimakan kepada Suhasil Nazara. ...25 merek beras fortifikasi akan ditarik dari pasar dan dicabut izinnya karena diduga tak sesuai standar mutu dan dijual dengan harga tak wajar. Persaingan teknologi antara China dan Amerika Serikat kembali memanas. Tak lama setelah Apple memperkenalkan iPhone lipat pertamanya, Xiaomi langsung menjual smartphone lipat terbarunya di pasar China.

0: Usai diangkat dan dilantik sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin sore, Menkyu Suhasil Lansarah menghadiri prosesi serah terima jabatan di kantor Kementerian Keuangan pada Selasa siang. Secara resmi, Suhasil menggantikan Purubaya Yudi Sadewa hingga akhir periode Kabinet Merah Putih 2024-2029.
1: Pucuk pimpinan tertinggi fiskal negara resmi berganti, tak lagi Purubaya Yudi Sadewa. Usai dilantik di Istana Negara pada Senin sore, tongkat estafet kepemimpinan Kemenkeu telah resmi diserahterimakan kepada Suhasil Nazara Selasa siang. Di hadapan publik dan sejumlah tamu undangan mulai dari DPR, OJK, Bank Indonesia dan perwakilan kementerian dan lembaga lain turut menyaksikan penandatanganan dan prosesi sertijab yang berlangsung di kantor Kementerian Keuangan. Bagi internal instansi, sosok Suhasil Nazara bukanlah figur asing. Ia pernah menduduki posisi sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak 21 Oktober 2024. Bahkan sebelumnya juga lama mendampingi Sri Mulyani. Hal tersebut membuatnya menilai reshuffle di Kemenkeu bukan perubahan, melainkan keberlanjutan. Ia berharap di masa kepemimpinannya, kerjasama dengan sejumlah sektor dan stakeholder bisa terbuka dan terjalin dengan baik dan erat, di samping turut mengapresiasi kerja keras Purubaya satu tahun terakhir.
2: Hadir, saya mohon dukungan dari seluruh stakeholder Kementerian Keuangan. Kita akan melanjutkan pekerjaan Kementerian Keuangan dan mohon dapat dibukakan pintu kerjasama selanjutnya dengan saya mendapatkan amanah sebagai Menteri Keuangan menyelesaikan sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih 2024 sampai 2029.
1: Setahun berlalu, pertumbuhan ekonomi disebut lebih tinggi setelah di era Purubaya. Rata-rata pertumbuhan 4 kuartal sebelum kepemimpinannya sekitar 4,99%. Sementara 4 kuartal setelahnya mencapai 5,33% atau naik 0,34 poin. Dalam sambutannya, Purubaya hanya menyampaikan terima kasih atas kerjasamanya satu tahun kebelakang. Ditemui usai acara, Purubaya menyebut selanjutnya akan menikmati hari di rumah dan enggan menjadi pejabat.
3: Ngapain Pak Bos? Habis ini mau pulang mancing belakang rumah.
4: Mancing apa Pak?
3: Mancing ikan mujair, nila.
4: Pak Bos, gue punya kolam di belakangnya bisa mancing belakang rumah yang lamun.
3: Kenapa dipecat?
1: Kedepan, Suhasil berjanji membangun komunikasi publik yang transparan dan dapat dipercaya, serta memastikan belanja negara yang efisien berdampak nyata dan baik bagi masyarakat. Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Jakarta. Ketua Komite 4
0: DPD RI. Usai resmi dilantik dan serah terima jabatan menjadi Menteri Keuangan yang baru di sisa periode Kabinet Merah Putih, Suhasil Lansarah menghadapi sejumlah pekerjaan besar. Di samping mempersiapkan APBN 2027, mendorong pertumbuhan ekonomi dan disiplin defisit, ada persoalan utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau HUS yang juga harus diselesaikan. Dan antara sempat menyebut, meski pergantian menteri, proses pengalian dan penyelesaian komitmen utang HUS akan tetap dilanjutkan. Menkyu baru menanggapi hal tersebut.

0: lagi.
1: Mudah-mudahan seperti itu ke depan. Soalnya semalam masih susah tidur, masih sebel juga. Tapi saya udah lumayan.
2: Udah sebel juga, Pak.
3: Sebel juga, Pak.
1: Ya ada kan gua juga orang. Paling kan lumayan kita naikin tempat ekonomi dari berapa sih? 5, tadi bawah 5, udah ke atas 5, bahkan sempat 5.61 sebelum ada gangguan kan, 5.29, turun ke 4 tahun, 5. Tahun lalu 5.3, sama juga, kalau di 4 udah begini,
4: catatan buat Pak Selasa.
5: Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo merespon langkah pemerintah pusat menunjuk Suhasil Nasara sebagai Menkyu menggantikan Purbaya Yudi Salewa. APindo berharap Menteri Keuangan yang baru dapat konsisten melanjutkan program debottlenecking atau pengurangan hambatan regulasi dan perizinan demi menjaga stabilitas serta percepatan investasi di Indonesia. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Sinta Wijaya Kamdani, menegaskan pihaknya selalu berkolaborasi dengan Kementerian Keuangan dalam mengurai berbagai hambatan aturan dan perizinan. Meski reformasi perizinan di tingkat daerah seperti Jakarta dinilai sudah sangat baik, kelancaran aturan tetap bergantung pada tingkat pusat. Dunia bisnis berharap Menteri Keuangan yang baru, Suhasil Nasara, dapat meneruskan program debottlenecking agar kendala perizinan serta regulasi investasi di tanah air dapat tertangani dengan baik. Pelaku usaha juga menanti gebrakan dan kebijakan strategis dari Suhasil dalam menjaga kondusivitas iklim investasi nasional.
6: Oleh karenanya kami harap nanti dengan Menteri Keuangan yang baru ini, masalah di bottlenecking ini bisa terus kita lanjutkan, karena banyak isu-isu yang berkaitan dengan perizinan, dengan regulasi ini juga yang masih terus harus kita selesaikan bersama. Jadi nanti kelanjutannya kami harap ini bisa kita teruskan sehingga juga membantu keseluruh investasi di Indonesia.
5: Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan kesiapannya untuk bekerjasama dengan Menteri Keuangan baru Suhasil Nasara yang menggantikan posisi Menkyu sebelumnya, yakni Purbaya Yudi Sadewa. Pramono mengatakan pergantian Menteri merupakan kewenangan sepenuhnya Presiden, sehingga Pemprov DKI akan menyesuaikan diri dengan siapapun yang ditunjuk untuk memimpin Kementerian Keuangan. Gubernur Jakarta Pramono Anung pada Senin sore menegaskan kesiapannya untuk segera bersinergi dan bekerjasama dengan Menkyu yang baru. Pramono mengatakan pergantian pejabat di tingkat kementerian merupakan kewenangan sepenuhnya dari Presiden. Ia memastikan Pemprov DKI Jakarta bisa bekerjasama dengan siapapun demi kelancaran program pembangunan di ibu kota. Pramono pun mendoakan agar keputusan Presiden merupakan yang terbaik, sehingga Menkyu baru dapat menjalankan tugas dengan sukses serta menyelesaikan berbagai persoalan yang ada.
7: Yang kedua, mengenai reshuffle, ini kan kewenangan sepenuhnya Bapak Presiden. Tentunya saya sebagai Gubernur Jakarta akan bisa bekerja sama dengan siapa saja. Jadi kalau saya yang paling penting ini sepenuhnya pilihan Bapak Presiden, dan kami pasti akan bisa bekerja sama dengan siapa saja. Bu Sinta, kami silakan. Pokoknya intinya siapapun yang menjadi menteri, kami mendoakan menteri itu akan sukses. Apalagi ini kan Menteri Keuangan itu salah satu menteri yang sangat strategis, sehingga dengan demikian mudah-mudahan keputusan Bapak Presiden untuk Menteri Keuangan ini adalah yang terbaik, dan kami mendoakan yang terbaik dan sekaligus menyelesaikan banyak hal.
5: Ke informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatatkan tren pertumbuhan investasi signifikan, di mana hingga triwulan 2 2026 realisasi investasi Jakarta sukses menembus angka Rp173,6 triliun atau menyumbang 17,2% terhadap investasi nasional. Untuk memperkuat iklim usaha serta mempercepat langkah Jakarta menuju 50 besar kota global dunia, Pemprov DKI melakukan sejumlah terobosan kepastian perizinan.
8: Pemprov DKI Jakarta kembali menggelar Jakarta Investment Award 2026 sebagai bentuk apresiasi kepada para investor di ibu kota. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkapkan realisasi investasi Jakarta menunjukkan tren positif dan menjadi yang tertinggi di Indonesia. Pada triwulan kedua 2026, investasi Jakarta menembus Rp173,6 triliun atau 17,2% dari total investasi nasional. Capaian ini didukung peningkatan investasi serta koordinasi dengan DPM, PTSP, dan APindo. Untuk mendorong Jakarta menjadi 50 besar kota global, Pemprov DKI juga mempercepat dan meningkatkan transparansi perizinan melalui

0: Pergub nomor 11 tahun 2026. Melalui aturan baru ini, pengurusan perizinan seperti koefisien lantai bangunan serta sertifikat laik fungsi diberi batas waktu maksimal 15 hari harus selesai secara transparan dan terbuka.
1: Pemerintah DKI Jakarta mengadakan acara Jakarta Investment Award tahun 2026. Acara ini diadakan sebagai apresiasi kepada para investor yang berkontribusi untuk melakukan investasi di Jakarta. Dan seperti kita ketahui, dari tahun 2021 sampai dengan 2026 ini ada peningkatan yang luar biasa, dari 123 menjadi hampir 270 triliun, dan kemudian hanya di triwulan kedua ini saja sudah 170 triliun, sehingga dengan demikian menunjukkan tren yang sangat positif bagi Jakarta untuk investasi. Dan
0: selain efisiensi birokrasi, Pramono juga mendorong skema kemitraan dan kolaborasi dengan dunia usaha dalam pembangunan infrastruktur. Langkah ini diambil agar pembangunan Jakarta tidak melulu bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
2: Perubahan perilaku konsumen dan menjamurnya perusahaan logistik yang menambah persaingan bisnis di industri logistik nasional. Bagaimana wajah industri logistik tanah air ini dan strategi apa yang dibawa Tiki di usia ke-56 untuk menghadapi tantangan masa depan? Kami akan membahasnya bersama Managing Director Tiki Muhammad Rafi Rizkilo Suprapto. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
1: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
4: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
1: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
5: Di tengah ketidakpastian ekonomi global, logistik kini bukan lagi sekedar aktivitas kirim-mengirim barang, melainkan komponen strategis yang menentukan efisiensi, rantai pasok, dan daya saing dunia usaha. Tak hanya itu, kepemimpinan di industri logistik menuntut kemampuan membaca perubahan kebutuhan pelanggan serta kecepatan beradaptasi. Bagaimana wajah industri logistik tanah air hari ini dan strategi apa yang dibawa Tiki di usia ke-56 untuk menghadapi tantangan masa depan? Nah, untuk membahas ini telah hadir bersama kami di studio CNN Indonesia, Managing Director Tiki, Muhammad Rafi Rizkyloh Suprapto. Selamat pagi, Mas Rafi.
6: Selamat pagi.
5: Kalau saya sih pasti salah satunya pengulangan Tiki nih kalau buat ngirim-ngirim barang ya, terutama kalau sekarang lagi banyak dari pembelian online salah satunya ya. Nah, bicara mengenai Tiki, 56 tahun tuh usia yang cukup panjang untuk sebuah usaha.
6: Betul.
5: Pastinya banyak sekali tantangan dan juga kekuatan yang membuat Tiki bertahan sampai saat ini.
6: Betul.
5: Mungkin Rafi bisa menceritakan apa saja nih challenge dan strength maupun kekuatan dan kelemahan dari Tiki yang perlu segera diadaptasi dengan kondisi saat ini.
6: Oke, jadi kalau bicara Tiki, sebetulnya Tiki itu kan perusahaan yang sudah lebih dari 50 tahun gitu ya. Dan ya mungkin orang-orang banyak mengenal Tiki ini tuh perusahaan yang jadul begitulah. Yeah. Dan itu menjadi tantangan terbesar bagi kita sebetulnya. Jadi sekarang kita lakukan, banyak kita berpartisipasi kepada generasi-generasi muda sebetulnya. Mm. Jadi kita hadir di tengah-tengah mereka, mensupport mereka. Dalam dunia musik kita pun juga turut serta untuk mensupport acara-acara festival musik di tanah air gitu ya. Kita menjadi official logistic partner untuk mereka-mereka ini gitu. Kita pun juga sekarang support juga untuk generasi alfa, anak-anak sekolah semua. Kita juga hadir di tengah-tengah sekolah untuk mensupport acara-acara pensi sekolah, menjadi bagian dari logistik partner mereka. begitu. Nah, yang saya lihat juga sekarang ini kebetulan teknologi itu sudah berkembang begitu pesat gitu ya. Yeah. Dan itu pun juga yang kami kejar sebetulnya. Sekarang kami pun mengikuti perubahan teknologi, transformasi digital pun kita lakukan. Banyak kita sekarang menggunakan teknologi-teknologi terbaru ini Tiki, yaitu salah satunya adalah AI. Mm. Itu sudah kita mulai terapkan sekarang di Tiki begitu untuk kecepatan dalam menanggapi pelanggan gitu di customer service.
5: Tadi ada katakan banyak sekali ya transformasi dari Tiki tidak hanya sekedar logistik pengiriman barang tapi juga mensupport industri hiburan, anak muda, generasi alpha bahkan. Nah, Raffi kan termasuk generasi baru nih, generasi muda yang masuk ke dalam sebuah entitas yang sudah lebih dari 50 tahun menjadi salah satu pemain lama di industri logistik. Ketika masuk, apa yang Anda lihat yang mungkin boleh jadi berbeda dengan pemandangan Anda sebagai generasi muda, dan apakah memang ada yang bisa dirubah ataukah justru Tiki begitu sangat welcome terhadap perubahan-perubahan dan transformasi, salah satunya tadi beberapa pendekatan-pendekatan baru.
6: Oke, kalau yang saya lihat sih sekarang ini kan berbeda dengan generasi pertama saya. Kebetulan kan saya ini generasi ketiga dari founder Tiki, yaitu Pak Suwarto Suparno. Mungkin di zaman beliau nggak sebanyak sekarang untuk kompetitor gitu ya. Sekarang berbeda. Sekarang yang kita tekankan adalah sense of belonging kepada pelanggan juga. Karena Tiki juga perusahaan milik anak bangsa, kita ingin support saling supportnya untuk mensupport agar Tiki ini tetap terjaga eksistensinya begitu. Jadi untuk sekarang ini kita pun turut serta aktif dalam kegiatan-kegiatan masyarakat juga. Kemarin pun juga untuk program CSR kita terus berjalan, kita saling bantu-membantu memudahkan masyarakat di Indonesia begitu.
5: Sebagai generasi muda yang masuk ke sebuah entitas yang lama, apakah memang perubahan signifikan itu bisa langsung diterima ataukah Anda masih mengikuti dulu beberapa culture dan beberapa pendekatan lama yang mungkin masih tetap dipertahankan, ataukah terjadi transformasi cukup signifikan di Tiki sendiri?
6: Sebetulnya bicara perubahan itu kan bukan hal yang mudah begitu ya. Cuman ya karena persaingan sekarang juga semakin ketat, ini juga hal yang wajib untuk kita ikuti. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita yang harus menyesuaikan gimana keadaan pasar sekarang agar kita terus bisa berkompetitif dengan kompetitor-kompetitor yang ada begitu. Jadi sekarang ya kita terus berproses untuk menjadi yang lebih baik lagi ke depannya dan ya yang sesuai dengan era sekarang begitu.
5: Tadi salah satunya seperti Raffi katakan di awal perbincangan mengenai teknologi AI yang digunakan untuk membantu salah satunya mungkin menjawab kebutuhan klien, customer yang saat ini mungkin sangat begitu berbeda dengan beberapa waktu sebelumnya. Mungkin Anda bisa lebih menjelaskan seperti apa penempatan AI dan teknologi digital ini dalam industri logistik di Tiki sendiri.
6: Oke, sekarang sih saya rasa yang namanya AI ini tuh udah bagian dari bisnis gitu ya, sudah menjadi satu kesatuan. Kita menempatkan AI sekarang itu terhadap customer service kita untuk menjawab pelanggan kita taruh di sosial media platform kita. Jadi untuk pelanggan-pelanggan yang menanyakan ongkos kirim, menanyakan keberadaan paketnya udah di mana, itu bisa dijawab di bawah 5 detik gitu loh. Yang semata-mata untuk pengalaman pelanggan dalam menggunakan Tiki agar mereka tetap merasakan hal yang nyaman begitu.
5: Selain itu, apakah teknologi digital ini juga digunakan untuk beberapa platform baru atau fitur-fitur dari Tiki sendiri sehingga mempermudah pelanggan seperti saya misalkan untuk mendapatkan informasi cabang mana Tiki yang available ataupun mungkin ada paket-paket diskon seperti itu, adakah platform ini juga dikembangkan oleh Tiki sendiri?
6: Oh ada, kebetulan mostly untuk pertanyaan banyak di manakah untuk letak kantor Tiki berada karena saya ingin mengirimkan paket gitu ya. Nah itu AI itu akan langsung menjelaskan secara cepat untuk keberadaan Tiki di mana yang terdekat dari pelanggan tersebut berada begitu.
5: Nah kalau kita bicara mengenai industri logistik, pasti yang sensitif adalah terkait dengan biaya pengiriman dan juga bagaimana kita melihat harga ya pada saat kalau kita mengirimkan. Bagaimana Tiki menjawab tantangan ini dan apakah memang ada perang tarif, turang harga dan kompetitor yang semakin tight membuat Tiki mau tidak mau mengikuti arus ataupun Tiki tetap berprinsip dengan kualitas yang utama, harga mungkin tidak harus mengikuti kebutuhan seperti itu atau bagaimana menjawab ini?
6: Yang pertama yang pasti kualitas terus kita pertegas ya, kita memberi yang maksimal lah pada pelanggan. Dan kalau bicara untuk harga, sebetulnya kita pun terus menahan ya. Walaupun memang sekarang di era yang saya akui itu lumayan sulit ya. Karena ya seperti kita tahu semua serba naik gitu. Tapi ya Tiki terus menjaga bagaimanapun caranya. Kami pun terus mengolah di internal gimana caranya agar harga yang keluar untuk pelanggan tetap dengan harga yang sama dan tidak ada kenaikan begitu loh. Itu yang kita jaga agar loyalitas pelanggan tetap kita jaga begitu.
5: Seperti apa mungkin bentuk memberikan pelayanan tetap optimal, harga tidak naik secara signifikan, sehingga win-win solution bisa tercipta. Bagaimana Anda generasi ketiga maupun pihak Tiki sendiri bisa menjawab tantangan ini?
6: Yang kita mulai pasti efisiensi. Efisiensi secara penggunaan, kita kan kebanyakan menggunakan sekarang karung, plastik begitu ya. Itu kita menggunakan recycle terus gitu. Jadi kita nggak ada beli baru. Di satu sisi itu efisiensi, di satu sisi kita pun juga terus-terusan menjaga lingkungan sebetulnya. Jadi ini hubungan simbiosis yang mutualisme lah begitu. Jadi dimulai dari hal sederhana seperti itu, saya yakin kita bisa menjaga harga begitu.
5: Iya, saya juga paham Tiki punya salah satu program pengiriman spesifik yang sangat nis, seperti misalkan tanaman, reptil, bahkan ikan hias. Ini memang berbeda dari mungkin beberapa logistik pengiriman lain. Dan bagaimana Tiki bisa menggunakan spesifikasi strengthness ini sebagai salah satu unique selling point dan bisa berkompetisi terus ke depannya?
6: Jadi bicara tiga produk yang sekarang kita punya, kebetulan ini belum dimiliki oleh kompetitor lain begitu ya. Kita melihat banyak sekali kayaknya teman-teman pecinta hobi itu yang sulit diakomodir gitu untuk menggunakan kiriman. Kalau mereka berjualan, mengirim ke pelanggan itu sulit gitu loh. Maupun teman-teman hobi yang mengirimkan tiga produk tersebut ke penghobi lainnya. Jadi kita decide untuk kita buat tiga produk ini. Yang pertama kita itu punya namanya TRX, yaitu kiriman reptil, khusus reptil gitu. Jadi untuk pelanggan sekarang nggak perlu diem-diem lagi nih buat ngirim begitu, karena kita punya produk khusus yaitu kiriman reptil. Kemudian yang kedua nggak kalah besar juga, yaitu untuk pasar ikan. Ternyata penghobi ikan ini tuh sangat amat ramai dan antusias gitu loh. Nah, Tiki akhirnya mengakomodir itu semua, dan kita pun juga membuka karantina untuk karantina ikan. Jadi agar pengiriman ikan menggunakan udara, sertifikasinya tuh jelas dan ada, legalnya tuh ada begitu ya. Dan yang terakhir kita juga punya kiriman khusus tanaman, karena ya zaman sekarang ibu-ibu rumah tangga yang kami lihat ini tuh sangat amat aktif gitu ya. Koleksi tanaman, dan kadang mereka itu sulit untuk mengirimkan tanaman ke mungkin ke rumahnya yang lain, atau mungkin pedagang tanaman mengirimkan ke pembelinya. Nah itu kita akomodir semua. Jadi sekarang pelanggan itu tuh bisa lebih mudah untuk mengirimkan barang-barang tersebut begitu.
5: Sejauh ini bagaimana respon dari customer terkait dengan tiga pelayanan baru dari Tiki ini, dan bagaimana Anda bisa tetap menjaga kualitas, karena tadi ada makhluk hidup di sini, kemudian juga pengalaman mengirimkan makhluk hidup pasti berbeda ya,
6: betul,
5: dengan barang yang selama ini mungkin tidak dipikirkan bagaimana keselamatan, kesehatan, dan nyawanya sendiri.
6: Betul, betul.
5: Bagaimana Tiki bisa menjaga kualitas ini?
6: Betul, alhamdulillah puji syukur untuk ini pun kita sudah persiapkan secara matang begitu ya. Ini kita memiliki SLA yang khusus,

0: Jadi untuk kiriman reptil, kiriman makhluk hidup, ikan, itu kita nggak akan lebih dari 2-3 hari gitu. Mm-hmm. Dan untuk penempatannya pun di hub kita pun, kita penempatan khusus. Yeah. Begitu. Kita sesuaikan dengan udaranya, untuk tingkat panas dan tingkat dinginnya kita simbangkan. Agar ya makhluk hidup ini tetap terjaga gitu ya, selama proses pengiriman begitu.
1: Kalau kita bicara mengenai industri logistik bertumbuh cukup signifikan, mengingat beban kita negara kepulauan, butuh sekali platform untuk mengirimkan tidak hanya barang, tapi bahkan tadi untuk makhluk hidup seperti tanaman dan juga binatang seperti itu. Dengan 50 tahun lebih Tiki eksis di tanah air sebagai industri logistik, bagaimana Anda membaca persaingan dan seperti apa Anda menjawab tantangan saat ini di tengah persaingan yang begitu sangat ketat?
0: Oke. Bicara persaingan ya, kita nggak bisa hindari sekarang memang banyak tumbuh ekspedisi-ekspedisi baru gitu ya. Cuman saya pun yakin yang namanya loyalitas pelanggan ada nomor satu. Itu yang selalu kita jaga agar pelanggan setia tetap terjaga untuk selalu menggunakan Tiki sebagai kiriman yang selalu mereka pilih begitu. Dan baik lagi, kami pun perusahaan yang notabene itu adalah milik anak bangsa gitu loh. Karena ya kami tahu lah, kita sama orang Indonesia ini persaudaraannya sangat amat tinggi. Dan support itu pun juga yang kami terima di lapangan seperti itu, begitu.
1: Mencapai sebuah kesuksesan jauh lebih mudah daripada mempertahankan sebuah legacy. Yang menarik adalah apa yang paling sulit dipertahankan oleh Tiki saat ini, misalkan apakah itu dari harga, kecepatan, jaringan, atau loyalitas pelanggan. Bagaimana Anda menjawab ini?
0: Sebetulnya yang sekarang sangat amat sulit dipertahankan itu tuh mungkin dari segi ini ya, apa tarif mungkin ya. Karena kita pun juga sedang mengolah semaksimal mungkin agar tarif ini tuh tetap terjaga begitu. Ya cuman kami yakin yang namanya loyalitas pelanggan itu adalah nomor satu. Mereka yang selalu mensupport kita dan itu yang akan selalu kita tanamkan begitu ya. Dan ya, kalau bicara yang sulit, menurut saya sih, saya yakin mungkin tantangan sebagai kami ini di perusahaan pasti selalu ada gitu loh. Cuman pasti kami selalu mengantisipasi tersebut begitu.
1: Ya, dengan perubahan karakter konsumsi di tanah air dan platform sosial media dan juga online konsumsi menjadi salah satu driven ya buat logistik industri seperti ini. Bagaimana Anda melihat bahwasanya platform ini bisa juga menjadi suatu keuntungan, tapi di sisi lain kan pasti persaingan bertambah karena mereka rata-rata juga menyediakan logistik delivery juga untuk online shopping seperti itu. Nah, Anda melakukan kolaborasi juga ataukah Anda juga punya terobosan-terobosan baru, mengingat tadi kan generasi alpha pasti karakternya berbeda
0: dengan milenial
1: dan juga baby boomers. Bagaimana Anda melihat ini?
0: Nah, kita juga punya namanya ini Sherlock sebetulnya program. Jadi kita mengakomodir teman-teman UMKM di seluruh Indonesia. Mungkin mereka-mereka yang berjualan secara independen, itu kita yang akomodir untuk segala kiriman-kiriman mereka. Begitu.
1: Jadi dengan Sherlock ini memberi kesempatan juga buat para pelaku UMKM untuk terlibat dan mendapatkan keuntungan dengan bekerjasama dengan Tiki sendiri. Nah, pertanyaan terakhir nih Raffi, Tiki ini sudah 56 tahun dan tumbuh bertahan hingga saat ini. Nah, yang menarik adalah apa yang membuat Anda yakin Tiki bukan hanya akan tetap bertahan tetapi bisa memenangkan persaingan bahkan hingga 10 tahun ke depan?
0: Oke, baik lagi, sebetulnya loyalitas pelanggan adalah nomor satu. Kita selalu berjuang untuk memberikan yang terbaik untuk pelanggan. Dan di satu sisi, kita pun juga percaya yang namanya Tuhan itu tidak pernah tidur ya. Kebetulan almarhum founder Pak Suwarto Suparno selalu menanamkan kepada kami untuk berjiwa sosial begitu. Karena mereka Pak Suprapto pun bukan hanya pengusaha yang hanya memikirkan keuntungan, ya, tapi memikirkan kesejahteraan pegawai-pegawainya. Dan kami pun di Tiki ini sebetulnya mempunyai lembaga yayasan yang kita itu mengakomodir anak yatim piatu, tunanetra, dan ibu-ibu janda. Jadi untuk keuntungan Tiki sendiri pun itu pun kita bagi begitu loh. Dan untuk kesejahteraan pegawai pun dari awal Tiki berdiri hingga hari ini, kita pun selalu memberikan mereka itu beras sebesar 25 kg untuk mereka semua. Agar semua pegawai Tiki itu sejahtera. Dan inilah yang terkadang tuh tidak ada hitung-hitungannya gitu loh. Jadi berbisnis dengan pelanggan itu pasti karena kita perusahaan, tapi kita juga nggak melupakan berbisnis dengan Tuhan gitu.
1: Menarik sekali perbincangannya, banyak sekali insight terkait dengan bagaimana generasi muda, Anda generasi ketiga di Tiki bisa akan melanjutkan legacy dan terus bertransformasi mengingat challenge yang tidak hanya persaingan dalam industri logistik, tapi juga perubahan konsumsi dan juga era teknologi.

0: teknologi yang juga bertransformasi. Terima kasih Raffi untuk perbincangannya pagi hari ini. Sukses selalu untuk Kiki dan juga banyak. Anda dan
1: amin,
0: semuanya.
1: Amin, amin. Terima kasih.
0: Ya, CNN Indonesia Business akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.

0: mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
3: Meski tengah dilanda kemarau panjang imbas El Nino Godzilla, Menteri Pertanian Amran Sulaiman pastikan stok beras nasional dalam kondisi aman setidaknya hingga 10 bulan ke depan. Hal ini disampaikan Amran dalam konferensi pers di kantornya Selasa siang. Untuk mengantisipasi kekeringan panjang, pihaknya mengklaim telah melakukan sejumlah upaya antisipasi mulai dari pembangunan irigasi dan embung, cetak sawah hingga optimalisasi lahan dan rawa. Amran menyebut krisis air dan pangan yang terjadi secara global tidak terlalu berpengaruh pada produksi beras nasional. Dengan stok yang ada, pemerintah bahkan melakukan ekspor beras ke Malaysia dan Palestina.
4: Hari ini, standing crop kita 3,8 juta, itu produksi 10 juta ton. Kemudian horeca yang di hotel, rumah, restoran, itu juga, kafe itu juga 10 juta ton lebih. Kemudian yang di bulog kurang lebih 5 juta ton, totalnya 25-26 juta ton. Kebutuhan per bulan itu 2,5 sampai 2,6 juta ton per bulan. Artinya apa? Cukup beras kita untuk 10 bulan ke depan.
3: Serikat buruh yang tergabung dalam KSPSI AGN berencana menggelar aksi besar-besaran di Jakarta. Aksi ini digelar untuk menyampaikan aspirasi terkait tuntutan perumusan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang dinilai harus lebih adil dan memberikan perlindungan bagi pekerja.
5: Sebanyak 50 ribu buruh dari Serikat Buruh KSPSI AGN akan menggelar aksi besar-besaran pada 24 September mendatang dan berdialog dengan anggota DPR dan pemerintah. Para buruh meminta percepatan pengesahan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan. Serikat buruh yang tergabung dalam KSPSI AGN sudah memberikan sejumlah draft kepada DPR RI yang nantinya akan dibahas bersama. Dalam draft tersebut, buruh meminta adanya pengupahan yang layak, perlindungan kepada buruh, dan jaminan sosial. Hal ini disampaikan dalam jumpa pers persiapan menjelang aksi buruh pada Selasa sore kemarin.
6: Wajib melibatkan partisipasi publik yang bermakna dan melibatkan sikap tegas sikap buruh. Atas dasar itu, maka inisiatif kita dari koalisi besar sudah menyusun daftar inventarisasi usulan pokok-pokok pikiran dari kalangan sikap-sikap buruh yang jumlahnya 90% dari representasi buruh di Indonesia sudah dimasukkan kepada DPR dan kita sudah akan dialog. Bersyukur DPR juga relatif terbuka, pemerintah juga relatif terbuka, namun ada beberapa hal yang perlu segera diakomodir sebelum undang-undang disahkan. Kita tahu bahwa targetnya kita berharap banyak. Undang-undang ini begitu disahkan, kita bisa sambut dengan sukacita.
5: Dalam hal ini, KSPSI AGN menilai regulasi ketenaga kerjaan harus mampu memberikan kepastian dan perlindungan bagi pekerja. Mereka berharap aspirasi yang disampaikan melalui aksi massa dan dialog ini dapat didengar dan ditindaklanjuti, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya mempertimbangkan kepentingan dunia usaha, tetapi juga kesejahteraan buruh. Eko Budi, Jakarta.
3: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan digitalisasi bantuan sosial atau bansos diterapkan secara nasional pada 2027 mendatang. Pemerintah juga mengajak masyarakat terlibat sebagai agen perlindungan sosial untuk membantu memastikan penyaluran bansos tepat sasaran. Pemerintah terus mematangkan digitalisasi bansos yang akan membuka ruang bagi masyarakat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan skema digitalisasi bansos ini dirancang untuk membuka ruang bersama bagi masyarakat dalam proses pengajuan, usul, hingga penyanggahan data penerima bantuan. Melalui sistem ini, kelayakan penerima bansos akan dideterminasi secara otomatis dengan menggunakan data pemerintah, sehingga proses penilaian tidak lagi bergantung pada penilaian manusia. Uji coba akan dilakukan pada Oktober 2026 di 250 kabupaten kota, sebelum diterapkan secara nasional pada 2027. Masyarakat juga diajak menjadi agen perlinsos untuk membantu warga di lingkungannya memastikan bansos tepat sasaran.
7: Digital tetap memperhatikan keamanan dan perlindungan data pribadi.
8: Nah, sekarang sudah diterapkan di 42 kabupaten kota, ya, bulan depan akan dimulai di lebih dari 250 kabupaten kota. Dengan begitu diharapkan, ya, kalau nanti sudah makin matang, secara nasional akan diberlakukan pada tahun 2027. Untuk itu kita perlu bantuan orang lain, maka kita membuka masyarakat untuk bersedia menjadi agen-agen perlinsos. Ya, siapapun bisa menjadi agen perlinsos sebagai relawan. Jadi ini bukan lapangan pekerjaan, tapi ini adalah undangan untuk bersedia menjadi relawan, menjadi agen perlinsos. Tugasnya apa? Membantu tetangga-tetangganya terlebih dulu yang mungkin ya berhak mendapatkan bantuan sosial.
3: Kepatuhan platform digital dalam menjalankan kewajiban perlindungan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau PP Tunas belum merata. Sebagian platform belum sepenuhnya memenuhi kewajiban melindungi anak di ruang digital.
5: Pemerintah Indonesia melalui Menteri Komunikasi dan Digital akan memberikan sanksi administratif hingga pemblokiran akses platform digital yang tidak mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau PP Tunas. Dalam keterangannya di ruang serbaguna gedung Kementerian Komunikasi dan Digital, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan, pemerintah akan memberikan sanksi tegas kepada platform yang melanggar aturan PP Tunas tentang fitur perlindungan anak dalam dunia digital. Sejumlah platform seperti X, Meta, Facebook, YouTube, TikTok, dan Bigo Live telah menonaktifkan ribuan bahkan jutaan akun anak, namun jumlah dari anak yang ada dalam platform masih dinilai belum melindungi anak Indonesia, sehingga para platform diharapkan segera membenahi fitur yang ramah anak.
9: Dan satu persatu kita akan bahas untuk platform X sebagai contoh. X telah melaporkan mengunci 250.000 akun pengguna anak di bawah 16 tahun. Namun sebagaimana kita pahami bahwa di X itu proyeksi akun anaknya mencapai 7 juta akun, sehingga kami menilai upaya tersebut tidak dan belum pada semangat perlindungan anak di Indonesia. Kami juga mencatat bahwa X tidak memiliki kantor perwakilan di Indonesia. Saya rasa belum mewakili atau belum memiliki kantor perwakilan di Indonesia, sehingga dampaknya sulit koordinasi, sulit monitoring dan evaluasi untuk memastikan tindak lanjut atas pemenuhan kewajiban perlindungan anak ini.
5: Selain harus memperbaiki, platform juga harus memiliki kantor cabang di Indonesia sebagai bentuk kemudahan pemerintah dalam melakukan pemantauan dan koordinasi guna kepentingan perlindungan anak.
9: Selanjutnya untuk platform YouTube yang dinaungi oleh Google telah melaporkan pada April 2026 menindak lebih dari 600.000 akun anak dan sejak April 2026 belum melakukan laporan perkembangan terbaru terhadap akun-akun anak yang telah diturunkan. Dan kami dilaporkan juga, yang kami apresiasi, bahwa telah menerapkan fitur safe search dalam kerangka perlindungan anak di ranah digital. Namun demikian, kami juga masih menemukan banyaknya anak yang dapat mengakses YouTube, sehingga kami juga menilai bahwa YouTube belum sepenuhnya melakukan pemenuhan kewajiban dalam kerangka melindungi anak di ranah digital sesuai yang diamanahkan oleh PP Tunas.
7: Meski akan menanti hingga akhir tahun, namun pemerintah melalui Komdigi berharap semua dapat dipenuhi platform atau akan diberikan sanksi tegas berupa sanksi administratif hingga pemblokiran platform. Galih Putra, Jakarta.
3: Kementerian Dalam Negeri mempercepat penegasan batas desa di 3 kabupaten di Sulawesi Tenggara. Sebanyak 272 desa akan mendapatkan fasilitasi penegasan batas untuk memperkuat kepastian wilayah dan tata kelola pemerintah desa. Dijen Bina Pemerintahan Desa mempercepat penegasan batas 272 desa di Muna Barat, Muna, dan Buton Tengah. Rinciannya, 81 desa di Muna Barat, 124 desa di Muna, dan 67 desa di Buton Tengah. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Laode Ahmad P. Bolombo menyebut, percepatan ini dilakukan melalui Integrated Land Administration and Spatial Planning Program yang melibatkan Bank Dunia, Kementerian ATR BPN, Kemendagri, dan Badan Informasi Geospasial. Sebelum penetapan, pemerintah melakukan screening untuk mengidentifikasi potensi permasalahan batas, termasuk kondisi lingkungan dan sosial. Jika ditemukan sengketa, pemerintah akan memfasilitasi mediasi sebelum hasilnya ditetapkan oleh bupati. Pemerintah menargetkan data yang dihasilkan valid dan partisipatif sehingga menjadi dasar penegasan batas desa.
10: Ya, makanya kita selesaikan salah satunya itu batasnya tadi. Kenapa batas desa ini kan pertama itu ada kepastian hukum supaya tidak ada konflik, konflik sosial, konflik antara desa, supaya pembangunannya itu direncanakan dan tepat sasaran. Kenapa? Dia warga mana? Supaya ketahuan ini batasnya siapa? Mulai dari pemerintah desa, pemerintah kelurahan, pemerintah di atasnya, supradesanya itu bisa membangun. Kenapa? Esensinya kan di sana ada penyelenggara pemerintahan sendiri, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, penanganan kebencanaan. Kalau dia nggak jelas itu wilayah mana, dia bilang saya desa ini. Ketika ada sesuatu misalnya katakan bencana, nggak diurus sama desa sana nggak nyampe, desa sini lewat. Bahaya. Kemudian juga untuk menegaskan, menetapkan batas daerah, batas desanya harus clear.
3: Dalam rangkaian perayaan Hari Bakti Postel ke-81, Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia, ATSI, bersama Kementerian Komunikasi dan Digital, serta komunitas ICT, menggelar aksi sosial donor darah di Jakarta. Kegiatan ini menargetkan ratusan kantong darah untuk disumbangkan kepada Palang Merah Indonesia.

0: Antusiasme terlihat di gedung Telkomsel Smart Office Jakarta Selatan Selasa pagi. Sejumlah pekerja industri telekomunikasi, perwakilan Kementerian Komunikasi dan Digital, serta masyarakat umum datang untuk mengikuti aksi donor darah. Panitia pelaksana menargetkan setidaknya 300 pendonor dapat berpartisipasi dalam kegiatan ini sebagai bentuk kontribusi nyata dunia telekomunikasi bagi stok darah di DKI Jakarta.
1: Jadi donor darah selalu berbicara tentang kemanusiaan. Jadi begitu banyak orang yang kurang darah, begitu banyak orang yang membutuhkan darah ini. Dan ini bagian dari rangkaian bakti Hari Bakti Postel yang menunjukkan kita berkontribusi terhadap kemanusiaan. Jadi mungkin saya mesti menambahkan dari Pak Teddy, salah satu acara yang baru, kalau kan adalah Lomba e-sport, Mobile Legend. Ini kita juga berharap bahwa dengan kegiatan ini, Hari Bakti Postel tidak hanya diwacanakan untuk orang yang sudah mature gitu, tapi kita juga ingin bisa merangkul generasi muda juga yang suka terhadap e-sport.
0: Hal ini menunjukkan bahwa industri telekomunikasi tidak hanya berfokus pada pengembangan infrastruktur dan bisnis semata, melainkan juga hadir sebagai bagian dari ekosistem sosial yang inklusif dan berdaya dukung luas.
2: Saya kira rangkaiannya nggak hanya semata-mata kegiatan fisik ya. Jadi acara yang pertama kita ada conference di ICX yang diikuti oleh komunitas ICT global seperti itu. Tidak hanya pelaku industri yang ada di Indonesia, tapi juga di Asia Tenggara, bahkan di teknologi partner yang ada di dunia. Mereka ikut memberikan masukan dan baik teknologi baru, kebijakan, regulasi dan sebagainya. Jadi acara ini kita susun sedemikian lengkap, tidak semata-mata kegiatan-kegiatan yang sifatnya kegiatan fisik, tapi juga bagian dari masukan pada regulator terkait dengan tata kelola industri telekomunikasi di Indonesia.
0: Melalui aksi donor darah dan sinergi lintas sektor ini, kehadiran Hari Bakti Postel ke-81 diharapkan mampu memperkuat solidaritas sosial di kalangan pelaku industri telekomunikasi, sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat luas yang membutuhkan.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
2: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat difonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Persaingan teknologi antara China dan Amerika Serikat kembali memanas tak lama setelah Apple memperkenalkan iPhone lipat pertamanya. Xiaomi langsung menjual smartphone lipat terbarunya di pasar China. Xiaomi 18 Fold resmi dijual di China Jumat 11 September. Smartphone lipat flagship ini menggunakan teknologi yang disebut Xiaomi sebagai medium fold solution. Saat ditutup, ukurannya diklaim seukuran paspor. Sementara ketika dibuka, pengguna bisa menjalankan hingga 3 aplikasi secara berdampingan. Xiaomi 18 Fold juga ditenagai prosesor AI buatan sendiri, X-Ring O3. CEO Xiaomi Li Jun mengklaim performa responsivitasnya mengungguli chip A19 Pro milik Apple. Smartphone ini dibanderol mulai Rp10.999 hingga Rp14.999 atau sekitar Rp27 juta hingga Rp37 juta. Perusahaan teknologi raksasa Apple membayar pajak hingga $17.1 miliar atau sekitar Rp302 triliun kepada Irlandia sepanjang tahun fiskal 2025. Nilai tersebut mencapai sekitar 40% dari total pajak penghasilan Apple di seluruh dunia. Dalam laporan perusahaan Apple menyebut pembayaran kepada Irlandia jauh lebih besar karena mencakup sekitar $13 miliar atau sekitar Rp230 triliun pembayaran pajak tertunggak. Pembayaran tersebut merupakan hasil putusan pengadilan tertinggi Uni Eropa pada 2024 yang mewajibkan Apple membayar kembali pajak pada Irlandia. Sebelumnya Uni Eropa menilai Irlandia memberikan keuntungan pajak ilegal kepada Apple. Secara global, Apple membayar sekitar $43.2 miliar atau sekitar Rp764 triliun pajak penghasilan sepanjang tahun fiskal 2025. Bayangkan, kecoa bukan lagi sekedar serangga yang ditakuti, tetapi justru bisa membantu menyelamatkan korban bencana. Para ilmuwan di Australia mengembangkan kecoa cyborg yang dilengkapi kamera dan alat untuk mengantarkan obat ke korban yang terjebak di reruntuhan.
1: Kecoa biasanya dihindari, namun para peneliti Australia justru melihat kemampuan alami serangga ini sebagai peluang untuk misi penyelamatan. Ilmuwan dari University of Queensland dan University of New South Wales mengembangkan paraport, yakni kecoa yang dilengkapi perangkat elektronik berupa kamera dan sistem untuk mengantarkan obat. Kecoa dipilih karena mampu bergerak di medan yang sulit, termasuk melewati bebatuan, celah sempit, hingga permukaan yang terbalik. Kemampuan ini dinilai sulit ditiru robot berukuran kecil, terutama ketika digunakan di lokasi bencana dengan kondisi yang tidak terstruktur.
2: They can walk and run on complex terrain, climb in walls or inverted condition, and then it's extremely good for the case of certain rescue scenario where you have unstructured environment, right? So that makes like I think because of their natural structure and capability, they will suit for the certain rescue scenario, and because they have their flexibility, agility, and highly adaptability.
1: Untuk mengendalikan kecoa, peneliti memasang elektroda pada sistem saraf serangga, sehingga listrik kemudian digunakan untuk mengarahkan pergerakannya. Pada bagian punggung dipasang perangkat yang dapat membawa kamera maupun sistem injeksi untuk memberikan bantuan medis kepada korban. Para peneliti membayangkan teknologi ini nantinya tidak hanya menggunakan satu kecoa, tetapi sekelompok kecoa yang dapat masuk ke area reruntuhan secara bersamaan.
2: In the future, we want to have maybe a swarm of them go deep into collapse structure because we cannot control only single cockroach or just two cockroaches for those situations. We need to have a network of many of them so that we can easily fight for the victim as soon as possible.
1: Meski menjanjikan, teknologi ini masih membutuhkan pengujian lebih lanjut, termasuk untuk menghadapi medan yang lebih kompleks, gangguan sinyal di dalam reruntuhan, serta memastikan keamanan saat obat diberikan. Jika berhasil dikembangkan, kecoa cyborg ini berpotensi menjadi bagian dari teknologi pencarian dan penyelamatan di masa depan.
0: Sebuah sejarah baru transportasi air resmi dicatatkan di Amerika Selatan. Kapal feri full listrik terbesar di dunia yang diberi nama China Zorilla akhirnya tiba dan diperkenalkan kepada publik.
3: Ferry 100% listrik bernama China Zorilla resmi diluncurkan pada Sabtu 12 September di Pelabuhan Nueva Palmira setelah menyelesaikan perjalanan panjang dari Australia menuju Uruguay. Kapal ini dibeli oleh perusahaan pelayaran Uruguay, Bakebus, dan dibangun di Tasmania. Kehadirannya menandai debut publik pertamanya di pelabuhan lokal tersebut. Pihak Bakebus mendeskripsikan ferry ini sebagai kapal full listrik terbesar di dunia, serta menambahkan bahwa kapal ini akan mentransformasi di antara kedua tepian sungai Rio de la Plata.
4: Cuando empezamos a hablar del medio ambiente, pensamos en nuestros hijos, en nuestros nietos, en los que vienen. Y hay que bajar las emisiones, eso es una cosa muy importante.
3: Setelah peluncurannya pada hari Sabtu, China Zorilla akan ditarik ke Pelabuhan Colonia del Sacramento untuk menjalani persiapan akhir. Sebelum mulai beroperasi secara komersial, melayani rute antara Buenos Aires dan Colonia.
5: Y por supuesto que tiene que ver con infraestructura de carga, que es la otra parte que nos desafía como país, que cuando vos creces exponencialmente en transporte, tenés que tener la infraestructura que acompañe ese crecimiento para que a la gente no le sea pesado, no le sea una mochila haber optado por una movilidad eléctrica.
6: Así que creemos que además supone este proyecto una apuesta a futuro. El mundo va hacia la movilidad limpia, la movilidad más eficiente, y aquí hay una apuesta de la empresa Buquebus que reconocemos, pero también del sector transporte y del país al desarrollo sostenible, que es lo que quiere el gobierno para el Uruguay.
3: Ferry sepanjang 130 meter ini yang dibangun sepenuhnya menggunakan material aluminium kelas maritim mampu mengangkut hingga 2.100 penumpang dan 225 kendaraan. Nama kapal ini diambil untuk menghormati aktris legendaris asal Uruguay, Concepción China Zorilla.
0: Robot humanoid China mencetak prestasi mengejutkan dengan berlari lebih cepat dari rekor dunia manusia milik Usain Bolt. Robot bernama Tiangong Ultra mampu menuntaskan lari 100 meter hanya dalam 8,64 detik. Informasi yang sekaligus mengakhiri CNN Indonesia Business hari ini, saya Yudi Yudawan, terima kasih dan sampai jumpa.
1: Inilah Tiangong Ultra, robot humanoid buatan China yang mencetak rekor mencengangkan dalam ajang World Humanoid Robot Games di Beijing. Robot ini menuntaskan lari 100 meter hanya dalam waktu 8,64 detik. Catatan tersebut hampir 1 detik lebih cepat dibandingkan rekor dunia milik pelari asal Jamaika Usain Bolt yang memiliki catatan rekor dunia dengan waktu 9,58 detik. Namun catatan waktu itu bukan terjadi secara instan. Dalam babak penyisihan, Tiangong Ultra mencatat waktu 9,39 detik. Di semifinal, waktunya kembali dipangkas menjadi 8,86 detik. Hingga akhirnya dalam final, robot ini mampu menembus 8,64 detik.
7: Jadi, Ultra 的态度更像是一个战友。对，的确是 Ultra 我们一起共同的参与了非常多的一些赛事比赛。在这个赛事里面，大家一起去拼搏，他也是这个拼搏的一份子，所以说他更像是一个我们的战友。
1: Setiap perlombaan menjadi kesempatan untuk menguji strategi baru. Tim bahkan kembali ke pusat pengembangan setelah perlombaan untuk memperbaiki sistem kendali gerak dan menguji program yang lebih cepat. Tiangong Ultra menggunakan sistem kendali gerak yang terus menyesuaikan posisi sendi dan keseimbangan sehingga mampu berlari tanpa harus dikendalikan secara langsung oleh operator. Tetapi kemampuan berlari bukanlah tujuan utama pengembangan Tiangong Ultra. Para pengembang ingin menggunakan kemampuan tersebut untuk meningkatkan mobilitas robot agar dapat bergerak lebih baik di berbagai kondisi dan medan.
7: 但是再继续提升就需要我们硬件不断的一个提升，这可能涉及到很底层的一些材料的技术、关节的技术，或者是结构怎么样进行一些轻量化设计，这些很底层、很核心的这些技术的一个突破。然后，我们觉得接下来的话，我是刚才也说到，就是我觉得本体能力和运动能力在性能上已经到达能用够用的一个阶段。我们是想把这个高性能变成高可靠性，然后高可用性，让它去转化成这种功能性的一些能力。
1: Saat ini robot humanoid buatan ex-humanoid juga mulai diuji untuk pekerjaan di dunia nyata. Salah satunya dalam lingkungan pabrik untuk memindahkan kotak dengan bobot sekitar 8 hingga 12 kg kerat. Sementara model yang lebih kecil, Omni, telah diuji menaiki gedung hingga lantai 17. Kedepan Tiangong Ultra ditargetkan dapat digunakan untuk pekerjaan seperti inspeksi di luar ruangan hingga misi penyelamatan darurat.

0: Tim DVI Polda Kalsel kembali mengidentifikasi 5 jenazah korban KM Virgo Transport 8 pada hari ketiga pencarian. Dengan tambahan 5 jenazah tersebut, total 6 jenazah kini sudah berhasil diidentifikasi. Hari ke-8 operasi pencarian terhadap kecelakaan speedboat Arupadatu 1, tim SAR melakukan pengecekan objek yang diduga mengapung di sekitar Gunung Anak Rakatau. KPK menyita uang tunai senilai 106,3 miliar rupiah dalam operasi tangkap tangan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan atau HGB di Kabupaten Bogor. KPK menyebut 4 tersangka merupakan orang-orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Halo, selamat siang. Selain 3 topik utama tadi, kami juga masih akan menghadirkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Siang ini ada bersama saya, Tiffany Raitama. Kita mulai News Hour siang ini selengkapnya. Seorang lansia di Mojokerto menghebohkan warga usai ditemukan terjepit di antara 2 tembok rumah warga yang sempit. Untuk mengevakuasi korban, warga bahkan terpaksa membongkar tembok milik warga. Di Lampung, warga juga dihebohkan dengan kasus keracunan massal yang mengakibatkan puluhan warga dirawat di rumah sakit serta membuat 1 warga wanita meninggal dunia.
1: Di tengah cuaca terik pada hari Selasa, warga Desa Ngerame, Kabupaten Mojokerto tiba-tiba dihebohkan. Seorang lansia yang terjepit di celah antara 2 tembok rumah warga yang sempit. Di celah berukuran tidak sampai 50 cm itu, lansia berusia 80 tahun ditemukan dengan posisi miring di antara 2 tembok dan tidak bisa bergerak dengan leluasa. Menurut pengurus desa, tidak ada yang tahu kapan dan kenapa lansia itu masuk ke dalam celah. Proses evakuasi sulit dilakukan meski dengan cara berusaha diangkat. Warga kemudian berinisiatif membongkar tembok hingga akhirnya korban bisa dievakuasi.
2: Sambil nunggu pihak damkar, akhirnya warga itu tadi membongkar itu tadi.
3: Kondisi korban itu saat itu di mana sih, Pak?
2: Kondisi korban itu kan biasanya agak lupa ingat.
3: Terus
2: itu tadi saya juga nggak tahu. Mungkin mau kemana atau kemana saya nggak tahu. Akhirnya laporan masyarakat seperti itu.
3: Jadi terjepit, kondisinya gimana? Terjepit atau gimana?
2: Terjepit.
1: Setelah dievakuasi, korban yang mengalami luka di kepala kemudian dibawa ke Rumah Sakit Profesor Sukandar, Kabupaten Mojokerto untuk mendapatkan perawatan medis. Di Lampung Tengah, warga Kampung Terbanggi Mulia Kecamatan Bandar Mataram juga dihebohkan dengan kasus keracunan massal usai warga menyantap makanan di sebuah acara yang digelar pada Sabtu malam. Gejala keracunan mulai dirasakan warga sejak Sabtu malam. Jumlah korban yang mengeluhkan sakit terus melonjak hingga minggu sore. Kasus keracunan ini bahkan mengakibatkan 1 orang warga wanita meninggal dunia. Korban yang meninggal pada Selasa sebelumnya sempat mendapat perawatan medis di Medical Bandar Mataram, namun nyawanya tak tertolong.
4: Nah, sebelumnya sudah diperiksa oleh petugas kesehatan setempat. Karena kondisinya lemah, dirujuk. Nah, sudah dirujuk, pagi-pagi masih bisa komunikasi dengan Dokter Bambang ketika visit. Ternyata jarak setengah jam, satu jam apa? Masa

0: Dan keluarga pecah saat jasad Muhammad Edi Trianto tiba di rumah duka di Dusun Triyono, Kecamatan Keloran, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah pada Senin sore. Sebelumnya Edi tewas setelah tertimpa batu seberat lebih dari 1 ton saat mencari ikan di sungai. Saat kejadian, Edi berada di sebuah cekungan di bawah batu besar untuk membersihkan sampah dan menguras air guna mencari ikan. Tiba-tiba batu besar yang berada di atas cekungan longsor lalu menimpa tubuh Edi hingga terjepit. Untuk mengevakuasi korban, petugas gabungan bersama warga harus berjibaku di tengah kondisi sungai yang sempit dan dipenuhi batu besar.
1: Memang kesulitan, memang beberapa alat yang memang tersedia di kami belum bisa mencukupi. Tapi yang kedua, kami mengusahakan bagaimana caranya korban tetap bisa dievakuasi dengan peralatan yang sudah ada. Dan alhamdulillah dengan peralatan yang ada itu, korban tetap bisa kami evakuasi.
0: Di Goa, Sulawesi Selatan, 3 pekerja kabel Telkom tertimpa tembok panel beton saat sedang menyambung kabel yang putus akibat terkena alat berat di lokasi galian proyek saluran air di Jalan Tun Abdul Razak, Kecamatan Somba Opu pada Senin malam. Diduga tanah galian yang amblas membuat tembok tiba-tiba roboh. Beratnya tembok beton yang menimpa ketiganya membuat proses evakuasi berlangsung dramatis. Satu orang tewas di lokasi kejadian, sedangkan 2 lainnya dievakuasi ke Rumah Sakit Unismu Makassar. Polisi telah menggelar olah TKP dan meminta keterangan rekan kerja korban.
2: Pihak perusahaan Telkom Access melaksanakan melakukan pekerjaan karena adanya kabel putus yang terbaca oleh sistem dari PT Telkom Access akibat galian yang di TKP tadi.
0: Hingga kini penyebab pasti robohnya panel beton masih diselidiki kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Berikutnya, kepanikan saat keluarga sakit kadang memicu emosi tak terkendali. Di Gorontalo, seorang pria nekat menganiaya dokter ketika mengantar keponakannya berobat. Sementara di Sumatera Utara, keluarga mengamuk lantaran pasien kritis justru ditolak masuk oleh pihak rumah sakit dengan alasan penuh pasien.
4: Rekaman kamera pengawas ini memperlihatkan aksi pria berinisial JT mengamuk di Rumah Sakit Siti Hadijah, Kota Gorontalo. Pelaku yang emosi merusak sejumlah fasilitas karena menganggap keponakannya tidak mendapatkan pelayanan medis dengan baik. Saat seorang dokter berusaha menenangkan situasi, pelaku justru menyerang dan menganiayanya.
5: Tindak pidana, dugaan tindak pidana penganiayaan, kemudian pengancaman dan juga pengrusakan. Pada hari Sabtu ditenangkan oleh dokter, tapi malah makin menjadi dan berujung pada penyerangan dokter ini.
4: Kini pelaku menjalani pemeriksaan di Polresta Gorontalo Kota. Berbekal hasil visum dan keterangan saksi, pelaku terancam hukuman 3 tahun penjara atas tindak kekerasan terhadap petugas medis.
6: Ruangan penuh. Ini pasien. Aneh, ada pasien gawat darurat. Katanya ruangan penuh.
4: Dari lokasi lain, rekaman memperlihatkan kepanikan dan kemarahan keluarga pasien di RSUD Rantau Prapat, Labuhan Batu, Kamis lalu viral di media sosial. Mereka kecewa lantaran pasien kritis akibat kecelakaan kerja ditolak dengan alasan fasilitas penuh tanpa diperiksa terlebih dahulu oleh dokter maupun perawat.
6: Aku marah pasien yang menerima satpam, pasien gak dilihat pun tidak, minimal dilihat dulu kan, oh ini bu seperti ini, tapi ini dilihat pun tidak, langsung bilang entah yang udah meninggalnya, kan kita langsung emosi gitu. Kalian benahi pemerintahan, kalian benahi pelayanan kalian.
4: Atas insiden ini, keluarga meminta Dinas Kesehatan segera mengevaluasi standar pelayanan rumah sakit. Sementara itu, pihak RSUD Rantau Prapat hingga kini belum bersedia memberikan klarifikasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kita ke informasi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang tunai senilai 106,3 miliar rupiah dalam operasi tangkap tangan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan atau HGB di Kabupaten Bogor. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka, di mana 4 tersangka disebut KPK merupakan orang-orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid.
7: Komisi Anti Rasuah kembali mengungkap kasus dugaan korupsi di tubuh kementerian. Kali ini KPK menangkap

0: tangan 19 orang dalam kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan atau HGB di Kabupaten Bogor. Tak hanya itu, KPK juga menyita uang tunai senilai 106,3 miliar rupiah dari sejumlah lokasi, termasuk rumah pihak swasta dan pejabat kantor pertanahan Kabupaten Bogor. Salah satunya dari rumah Arief Sugianto, yang disebut sebagai salah satu orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari rumah tersebut, KPK menemukan uang rupiah sekitar 31,86 miliar rupiah serta sejumlah mata uang asing. Di antaranya, $2,611.500 Amerika Serikat, $1,974.500 Singapura, RM910 Arab Saudi, dan RM981 Malaysia. KPK juga menyita uang Rp896 juta rupiah dari rumah Rizal Pahlevi, 8 miliar rupiah dari rumah Simamun Niam Aulawi, serta 49,5 juta rupiah dari rumah Sotang Koin Manurung. Dari belasan orang yang terjaring OTT, KPK telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. KPK menyebut 4 tersangka dalam kasus ini merupakan orang-orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Namun hingga saat ini, KPK masih mendalami apakah ada peran Nusron Wahid dalam kasus tersebut.
1: Yang ketiga, apakah nanti saudara NW dipanggil, ya itu tergantung kebutuhan di penyidikan ke depan. Apakah memang dibutuhkan atau tidak, nanti kita lihat update proses penyidikan yang sedang berjalan.
0: Dalam kasus ini, KPK mengungkap adanya dugaan permintaan fee dalam pengurusan pembukaan blokir dan penerbitan sertifikat tanah milik Sumarekon. Dari permintaan 2 miliar dari Son melalui ERW, Sumarekon hanya menyanggupi 1,5 miliar rupiah karena diduga masih ada pihak lain yang akan mendapatkan fee broker dari pengurusan tersebut.
1: Kemudian pada tanggal 27 Agustus 2026, saudara ADR selaku direktur utama Sumarekon melalui saudara YA dan saudara LFI diduga menyerahkan uang sebesar 1,5 M kepada ERW. Jadi sudah ada penyerahan pada tanggal 27 Agustus 2026. Selanjutnya, ERW menyerahkan sebagian dari uang tersebut, yaitu senilai 200 juta kepada saudara SON, selaku Kakantah Bogor 1. Penyerahan dilakukan di sebuah kafe di Jakarta Selatan, itu sebagai fee pembukaan blokir dan pemecahan HGB atas pihak Sumarekon.
0: Sementara itu, terkait nama PT Sumarekon yang kembali muncul dalam pusaran kasus dugaan korupsi, KPK menyebut masih menyelidiki keterkaitan korporasi dalam kasus ini. Sebelumnya, PT Sumarekon juga pernah tersangkut perkara serupa di Yogyakarta. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dalam kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan atau HGB di Kabupaten Bogor, KPK menetapkan Fat Elvaus alias Fat Arafik sebagai salah satu tersangka. Ini merupakan kali ketiga politikus Partai Golkar tersebut ditetapkan tersangka oleh Komisi Antirasuah. Fat Arafik merupakan kakak dari Fadi Arafik, Bupati Pekalongan, yang juga terjaring OTT KPK dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di pemerintah Kabupaten Pekalongan. Arafik pertama kali ditetapkan tersangka oleh KPK pada 2011 dalam kasus suap pengalokasian dana penyesuaian infrastruktur daerah atau DPID. Pada 2012, Fat kemudian terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman 2,5 tahun penjara serta denda 50 juta subsidi 2 bulan kurungan. Pada 2017, Fat kembali menjadi tersangka KPK di kasus korupsi proyek pengadaan Al-Quran dan laboratorium komputer Madrasah Tsanawiyah di Kementerian Agama. Fat dijatuhi atau kemudian dijatuhi hukuman vonis 4 tahun penjara serta denda 200 juta rupiah, subsidi 3 bulan kurungan, dan di tahun ini Fat lagi-lagi menjadi pasien KPK. Ia ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan pada Senin 14 September.
1: Dan tentunya kita akan maksimalkan untuk pemidanaan terhadap saudara AFF yang sudah ketiga kalinya ini. Jadi sudah residivis yang bersangkutan. Karena itu ada catatan-catatan yang kemudian nanti menjadi pertimbangan oleh tim penuntut umum ketika membuat tuntutan pada saat sudah akhir-akhir persidangan gitu. Nah, itu akan dipertimbangkan oleh hakim.
2: Memasuki pencarian hari keempat, keluarga korban KM Virgo Transport 8 masih berharap anggota keluarganya bisa segera ditemukan dalam kondisi apapun. Informasi selengkapnya kami hadirkan di News Hour usai jeda.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Akses dunia tak terbatas dengan koleksi konten keren yang bisa buat kamu senang, sedih, penasaran, takut, tertantang, marah, bahagia, terkejut, lapar, tenang, lega, kagum. Lengkap dalam satu platform. Stay there. Kapan aja dan di mana aja. Cupu, cuma buat kamu. Download dan register sekarang.
0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Anda kembali bersama News Hour. Seorang warga desa Ngembeh Kabupaten Mojokerto menjadi korban KM Virgo Transport 8 ketika akan mengirimkan sayuran ke Kalimantan. Hingga kini keberadaan korban belum juga diketahui. Sementara itu keluarga yang menunggu kabar korban di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya kecewa dengan pihak perusahaan operator kapal KM Virgo Transport 8 lantaran dinilai tidak bertanggung jawab terhadap keluarga korban.
1: Inilah postingan terakhir di media sosial saat Aji Karyono, salah satu penumpang KM Virgo Transport 8, naik ke kapal akan mengirim sayur ke Banjarmasin, Kalimantan. Hingga saat ini keberadaan Aji Karyono belum ditemukan keberadaannya. Selasa siang, anggota keluarga bersama perangkat desa dan Polsek Delangu berkumpul sambil berusaha mencari informasi keberadaan Aji Karyono. Keluarga hanya bisa pasrah dan memantau perkembangan pencarian korban dari televisi dan media sosial. Feni, salah satu anggota keluarga, mengatakan Aji Karyono berangkat pada hari Jumat, sehari sebelum kejadian tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Sebelum naik kapal, Aji mengirim postingan video saat truk bermuatan sayur akan naik kapal. Ia dan keluarga mengetahui kejadian tenggelamnya KM Virgo Transport 8 pada Sabtu malam.
2: Nanti kalau ketemu dalam keadaan selamat ya Alhamdulillah. Bila memang ketemunya sudah nggak ada umur ya, semoga cepat ketemu jenazahnya ya.
3: Pejuang keluarga ya Bu?
2: Iya. Keluarga cuma minta kurva yakunnya kepada Allah aja, keajaiban.
1: Dari catatan sementara, ada 5 penumpang KM Virgo Transport 8 asal Kabupaten Mojokerto. PMI Kabupaten Mojokerto terus mengumpulkan data lengkap para korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Mojokerto. Data tersebut akan dikirim ke PMI Kalimantan sebagai pembanding jika ada korban ditemukan. Sementara itu, keluarga penumpang KM Virgo Transport 8 mulai kesal dan kecewa dengan pihak perusahaan operator kapal KM Virgo Transport 8 karena dinilai tidak peduli dan tidak bertanggung jawab terhadap keluarga korban. Hari-hari mereka menginap di pelabuhan, tidak mendapatkan fasilitas yang memadai. Awan Setiawan salah satunya. Warga Banjarnegara ini bersama keluarganya sudah 2 hari menginap di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Ia mencari kabar kakak dan kakak iparnya, pasangan suami istri yang menaiki KM Virgo.
4: Seharusnya pihak perusahaan dalam hal ini ya tanggung jawab untuk kita, termasuk
5: fasilitas keluarga ya Pak?
4: Iya betul. Kita sekarang di sini cari makan aja susah. Contoh semalam, saya keluar dari sini kan kita pengen makan. Kita bawa mobil keluar harus bayar sekitar 70.000 bayar parkir. Nah, harusnya bertanggung jawab dalam hal ini. Ini sama sekali sampai sekarang pun saya harus ngomong ke siapa di sini, karena nggak ada perwakilan sama sekali semenjak saya datang ke sini.
5: Jadi posko untuk kapal sendiri di sini nggak ada ya?
4: Nggak ada, Pak.
1: Keluarga berharap pihak pemilik kapal dapat memberi perhatian pada keluarga korban serta memberikan perkembangan kabar terkait pencarian korban kapal Virgo Transport 8. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tim Disaster Victim Identification DVI Polda Kalsel kembali mengidentifikasi 5 jenazah korban KM Virgo Transport 8 di hari ketiga pencarian. Dengan tambahan 5 jenazah tersebut, total 6 jenazah kini sudah berhasil diidentifikasi. Proses identifikasi 6 jenazah korban KM Virgo Transport 8 berlangsung cepat. Kabid Dokes Polda Kalsel, Kombes Pol Dr. Muhammad Sofwan menyebut kondisi ke-6 jenazah masih utuh. Kondisi ini memudahkan petugas melakukan pemeriksaan mulai dari sidik jari hingga pencocokan ciri medis. Setelah identitas dipastikan, 5 jenazah yang baru teridentifikasi akan menjalani proses serah terima dengan pihak keluarga. Selanjutnya jenazah akan dipulangkan ke kampung halaman masing-masing.
6: Berhasil mengidentifikasi jenazah atas nama Tua Nurul Rizal Hidayat, laki-laki 33 tahun dari Pemakasan, Jawa Timur. Tua Deni Rizal Saputra, laki-laki 29 tahun, Kabupaten dan kiri Jawa Timur. Yang ketiga, jenazah terindikasi sebagai Tuan Imam Suparno, laki-laki 66 tahun, Surabaya, Jawa Timur. Empat, terindikasi sebagai Tuan Erik Mausul Latif, laki-laki 37 tahun, Garut, Jawa Barat. Yang kelima, terindikasi sebagai Tuan Risan Kurnia Putra, laki-laki 28 tahun, Garut, Jawa Barat.
0: Sempat tertunda lantaran cuaca buruk, 22 korban selamat KM Virgo Transport 8 akhirnya tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada hari Selasa. Sementara kekhawatiran masih menyelimuti keluarga korban. Belum adanya kepastian hingga hari ketiga pasca kapal tenggelam dan terbalik di perairan Laut Jawa, membuat emosi sejumlah keluarga tak terbendung.
7: Sempat tertunda karena cuaca buruk, sebanyak 22 korban selamat KM Virgo Transport 8 akhirnya tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Selasa. Sejumlah korban harus ditandu lantaran kondisinya lemah. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana menjelaskan 22 korban terlebih dahulu dievakuasi ke KRI Nala. Evakuasi dilakukan dalam 2 kali sortir. Sortir pertama membawa 16 korban selamat, sedangkan sortir kedua membawa 6 korban lainnya.
8: Rencana itu memang kemarin mestinya bisa dievakuasi menuju ke Pelabuhan Trisakti ini, namun karena terkendala cuaca, ya alam, ya kita tidak bisa melawan alam. Di daerah Tabunio itu alun dan gelombangnya sangat tinggi, dan memang kondisi pada saat itu waktu transfer juga sudah malam hari, jadi kita mengedepankan safety.
7: Sementara itu, harap-harap cemas masih menyelimuti sejumlah keluarga penumpang KM Virgo Transport 8. Belum adanya kepastian hingga hari ketiga pasca kapal tenggelam dan terbalik di perairan Laut Jawa membuat emosi sejumlah keluarga tak terbendung. Mereka histeris dan memprotes petugas karena belum mendapatkan informasi. 8 orang keluarganya berada di dalam KM Virgo Transport 8. Ade Tursina, istri dari penumpang KM Virgo Transport 8, tak bisa membendung air matanya. Yaya Carya, sang kepala keluarga, menjadi salah satu penumpang kapal naas tersebut. Keluarga pun berharap korban bisa segera ditemukan.
9: Sebelumnya kita hanya menduga, Bapak naik kapal Virgo apa enggak gitu, Pak. Setelah saya cari tahu, memang ada data tersebut di manifest kapal Virgo itu.
7: Di Banyuwangi, Eni Triwidianti juga masih menanti kabar sang suami Ponco Budi Raharjo. Diketahui Ponco bekerja sebagai kernet truk ekspedisi yang bertolak dari Surabaya menuju Banjarmasin.
10: Di rumah menunggu Mas Harjo pulang. Semoga Mas Harjo bisa pulang dengan selamat, ya Allah. Amin.
7: Di tengah proses pencarian, keluarga penumpang datang ke posko informasi terpadu di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya untuk mencari sang ayah yang hingga kini belum ditemukan. Namun Novia terkejut karena tak menemukan data Imam Suparno, sang ayah yang bekerja sebagai kernet di data penumpang. Hal yang sama dialami oleh Anita Margi Utami, istri korban KMP Virgo Transport 8 ini bingung karena nama suaminya Agus Ribut Setio Budi tidak tercatat dalam manifest penumpang. Agus Ribut Setio Budi diketahui berangkat menggunakan KM Virgo Transport 8 pada Sabtu.
11: Sabtu jam 1. Sabtu siang.
12: Tapi tadi dilihat di manifest nggak ada, Bu, ya, nama suami, Bu?
11: Iya,
12: nggak
11: ada.
12: Nggak ada?
13: Tapi tiket ada, Bu?
11: Iya, tiket ada. Saya sudah menghubungi pihak Virgo juga. Emang betul, ada.
12: Tapi di manifest ini nggak ada?
11: Iya.
7: Kepala KSOP Utama Tanjung Perak, Surabaya, Agustinus Maun menegaskan pemeriksaan penumpang di terminal diperketat. Setiap penumpang diperiksa tiket dan identitasnya sebelum diperbolehkan masuk ke kapal. Persoalan data manifest menjadi hal yang penting dalam proses pencarian karena manifest menjadi acuan untuk mengetahui siapa saja yang berada di atas kapal. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Lantas bagaimana update pencarian korban KM Virgo Transport 8 hari ini? Kita bergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, ada Kanza Tamarindora, saat ini berada tepatnya di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Kanza, selamat siang. Kanza, informasi perkembangan terkait dengan pencarian korban KM Virgo Transport 8 hari ini apa saja? Apakah salah satunya juga dengan memperluas area pencarian? Dan juga Anda bisa tambahkan terkait dengan pemeriksaan terhadap nakoda kapal KM Virgo Transport 8 yang kemarin sudah dinyatakan selamat dan sedang dalam menjalani pemeriksaan, Kanza.
13: Selamat siang, Tiffany. Sampai saat ini informasi yang saya dapatkan dari posko SAR di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, bahwa untuk jumlah penumpang yang dievakuasi selamat maupun meninggal dunia masih sama dengan kemarin. Adapun untuk jumlah penumpang dari KM Virgo Transport 8 adalah 243, sementara untuk yang berhasil dilakukan evakuasi sebanyak 114 penumpang, 108 diantaranya dinyatakan selamat dan 6 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Untuk itu sampai saat ini fokus dari upaya pencarian dari tim SAR gabungan ini adalah untuk mencari 129 penumpang. Nah, untuk informasi mengenai upaya pencarian, saya hanya mendapatkan informasi yang terbatas karena posko SAR berada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sementara untuk yang di Surabaya, Jawa Timur, tepatnya di Terminal Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, tepatnya di Terminal Gapura Surya Nusantara, ini hanyalah posko terpadu, di mana lokasi ini menjadi tempat para anggota keluarga yang ingin melaporkan anggota keluarganya, misalnya sampai sekarang belum ditemukan. Nah, untuk pencarian kemarin dinyatakan oleh Kepala Basarnas Marsdia TNI Muhammad Syafi'i yang menyatakan bahwa untuk upaya pencarian masih difokuskan terhadap 129 korban yang belum berhasil ditemukan dan dilakukan menggunakan unsur laut maupun udara, sementara untuk yang penyelam ini kabarnya masih terkendala cuaca. Jadi sebatas itu saja informasi yang kami dapatkan di posko terpadu yang ada di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Sementara untuk terkait nakoda, Tiffany, saya juga tidak mendapatkan informasi. Nanti mungkin bisa diupdate dengan informasi yang ada di posko SAR yang ada di Banjarmasin. Untuk posko terpadu yang ada di Pelabuhan Tanjung Perak, suasananya seperti ini. Sedari kemarin, di sini terdapat sejumlah unsur yang terlibat untuk menerima laporan atau aduan dari keluarga, diantaranya dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, kemudian dari SAR Nasional, dari KSOP Tanjung Perak, kemudian Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, serta posko DVI Bidokes Polda Jatim. Nah, jika terdapat anggota keluarga yang datang ke sini, maka mereka akan dimintai sejumlah identitas terkait anggota keluarganya yang menjadi korban KM Virgo Transport 8, misalnya ditanya atau diminta kartu tanda penduduk, kemudian ditanya kartu keluarga, serta foto terakhir. Kemudian data yang dikumpulkan di sini akan dikirimkan ke posko SAR yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nanti akan dilakukan pencocokan. Nah, bagi yang sudah cocok maka kemudian dilakukan verifikasi. Dan tadi saya mendapatkan informasi dari kontributor Transmedia Surabaya bahwa ada salah satu korban juga yang dilakukan pemakaman pada saat ini. Itu artinya untuk identitas sudah cocok, dan beberapa waktu lalu juga saya sempat mewawancarai cucu dari korban yang menyatakan bahwa kakeknya belum bisa ditemukan, dan kemarin baru saja mendapatkan informasi dari posko SAR yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, bahwa kakeknya telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kemudian hari ini saya mendapatkan kabar dari jurnalis Transmedia bahwa sedang dilakukan proses pemakaman. Nah, jadi jika misalnya ada anggota keluarga yang melihat siaran ini dan masih ingin mengetahui terkait korban atau penumpang dari KM Virgo Transport 8, maka bisa mendatangi posko terpadu kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Terminal Gapura Surya Nusantara Pelabuhan Tanjung Perak untuk ditanya atau diminta beberapa identitas untuk dilakukan pencocokan, dan akan dikirim ke posko SAR yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di sini juga sudah terdapat data penumpang yang telah dievakuasi. Ada nama-nama di sini, jadi keluarga juga bisa menyaksikan. Berikut juga ada call center dari DVI Polda Jatim yang bisa dihubungi jika ingin melakukan laporan. Nah, sementara sebelumnya kantor Kesyah Bandaran dan otoritas Pelabuhan Tanjung Perak ini menyatakan bahwa untuk KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden kecelakaan di sekitar Laut Jawa ini dipastikan lolos uji petik laut. Nah, Kemudian juga dipastikan bahwa pada saat kapal berangkat kondisi cuaca dalam keadaan baik. Jika kemudian akhirnya mengalami insiden, maka itu nanti perlu akan dilakukan pemeriksaan dan evaluasi juga tentunya oleh KNKT. Sementara terkait manifest penumpang ini juga menjadi perhatian dari KSOP Tanjung Perak Surabaya yang menyatakan bahwa kedepannya akan memperketat pemeriksaan penumpang di Terminal Pelabuhan Tanjung Perak. Khususnya sebelum masuk kapal, setiap penumpang akan diperiksa tiket dan identitasnya. Nah, langkah ini dilakukan untuk memastikan hanya penumpang yang terdaftar dan memiliki identitas sesuai yang diperbolehkan naik kapal. Pemeriksaan ini sekaligus untuk mencegah adanya penumpang tanpa tiket, termasuk mengantisipasi praktik calo tiket yang dapat mengganggu ketertiban data manifest. Nah, adapun pemeriksaan tiket dan identitas ini menjadi bagian data akurat. Dengan data manifest yang sesuai, petugas akan memiliki jelas mengenai siapa saja yang berada di atas kapal jika terjadi kondisi darurat. Jadi sejumlah isu tersebut kemarin dinyatakan KSOP Tanjung Perak bahwa menekankan terkait pentingnya manifest juga nanti akan dilakukan pengetatan di kawasan pelabuhan Tanjung Perak. Sementara sampai saat ini saya melihat sepertinya ini masih ada pergerakan yang si datang nih. Bahkan beberapa hari kemarin saya melakukan peliputan di sini juga ada bahkan yang sampai bermalam di pelabuhan Tanjung Perak untuk menunggu kepastian terkait anggota keluarganya yang menjadi kecelakaan dari KM Transport 8. Kemarin juga ketika saya mendatangi lokasi ini juga ada perwakilan dari Kementerian Sosial yang bersama bunga penunjuk empatinya terhadap rekan sesama pengemudi truk untuk korban ini bisa segera ditemukan mengingat jumlahnya cukup banyak mencapai 129 orang yang masih dilakukan. Tiffany.
0: Baik, Kanza sedikit di posko di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menjadi posko bagi keluarga. Apakah

0: sejauh ini pantauan Anda bentuk pertanggungjawaban terkait dari pihak operator kapal atau pemilik kapal terhadap keluarga yang berada di sana, baik itu terkait dengan transparansi informasi, fasilitas yang disediakan, apakah ada informasi terkait dengan hal ini, Kanza? Kanza? Sayang sekali, nampaknya kami mengalami gangguan komunikasi dengan Kanza Tamarindora. Terima kasih Kanza atas laporan Anda, selamat siang. Kita ke informasi lainnya, 25 merek beras yang mengklaim diperkaya kandungan gizi seperti kategori beras fortifikasi segera ditarik dari pasaran dan dicabut izinnya. Hal itu terjadi lantaran diduga tidak sesuai dengan standar mutu serta dijual dengan harga yang tidak wajar.
1: 25 merek beras yang mengklaim diperkaya kandungan vitamin B1, zat besi, zinc, dan lainnya seperti kategori beras fortifikasi segera ditarik dari pasaran karena diduga tidak sesuai standar mutu dan dijual dengan harga yang tidak wajar. Amran menyebut hasil uji terhadap 27 produk beras fortifikasi di 4 laboratorium yang ditunjuk Kementerian Pertanian menunjukkan lebih dari 90% tidak sesuai standar yang telah ditetapkan. Selain itu, produk beras dari 25 merek ini dijual dengan harga tinggi.
2: Harusnya harganya 13.500, tapi ada yang dijual sampai 57.000 rupiah per kilogram. Dan rata-rata kenaikannya, bukan kenaikan ya, maaf, mungkin ini agak kasar dikit, itu penipuan 22.000 rupiah per kilogram, rata-rata. Ini menyusahkan konsumen kita.
1: Dari aspek hukum, peredaran beras ini dinilai menyalahi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Persaingan Usaha. Menteri Amran menduga praktik menjual beras seolah jenis fortifikasi ini dilakukan para mafia untuk menjual di atas harga enceran tertinggi beras premium, yaitu Rp14.900 per kilogram. Estimasi nilai kerugian konsumen dalam peredaran beras fortifikasi yang diduga tidak sesuai standar ini mencapai Rp89 triliun. Mengacu pada SNI nomor 9372 tahun 2025 tentang beras fortifikasi, dalam setiap 100 gram beras ditambahkan vitamin B1, asam folat, vitamin B12, zat besi, dan zinc dengan kadar yang telah ditetapkan. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
0: Penumpang pesawat rute Batam tujuan Supadio Kuburaya, Kalimantan Barat terpaksa harus kembali turun dari pesawat. Keputusan ini diambil maskapai akibat kabut asap pekat yang menyelimuti Bandara Supadio. Informasinya kami hadirkan di News Hour. Usai jeda.

0: Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya, Bu.
1: Okay, thanks, Dian.
2: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
3: Your heart is strong, madam. Very strong.
2: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
4: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
4: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
4: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari.

0: Kembali bersama News Hour, hingga kini karhutlah yang membara di sejumlah kawasan di Jambi belum juga tuntas teratasi. Akibatnya kota Jambi dikepung asap pekat hingga jarak pandang berkurang. Memasuki hari keempat, karhutlah di kawasan Taman Nasional Berbak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi belum adanya akses menuju lokasi menjadi kendala besar dalam penanganan karhutlah. Saat ini pemadaman hanya dilakukan dengan mengandalkan waterbombing. Sementara itu alat berat digunakan untuk membuka akses jalan menuju kawasan Taman Nasional Berbak. Dampak karhutlah juga membuat kota Jambi dikepung asap pekat, jarak pandang menurun hanya sekitar 700 meter. Menurunnya jarak pandang ini memicu terjadinya kecelakaan transportasi sungai serta mengganggu sejumlah penerbangan. Kondisi kabut asap akibat karhutlah masih menjadi keprihatinan bersama dan terus dilakukan penanganannya. Lantas bagaimana kondisi kabut asap hari ini? Kita tergabung dengan dua jurnalis Transmedia, ada Arven Kennedy di Jambi dan juga ada Samsudin Nur. Saat ini berada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Saya akan ke Jambi dengan Arven terlebih dahulu. Arven, terlihat jelas di layar memang jarak pandang sangat terbatas. Kendala dalam penanganan karhutlah selain juga akses transportasi sehingga harus ada solusi lainnya. Seperti apa? Kemudian apakah ini juga akan menjadi pertimbangan untuk pembatasan penerbangan baik yang menuju dan keluar Jambi, Arven?
1: Ya, selamat siang Tiffany. Memang kondisi kebakaran hutan dan lahan di Jambi dalam 4 hari ini semakin parah karena ada 2 taman nasional yang terbakar, pertama Taman Nasional Sembilang di Kabupaten Musi Banyu Asin yang berbatasan dengan Taman Nasional Berbak. Di kedua kondisi taman ini memang susah sekali dipadamkan karena akses jalan tadi yang tidak bisa dilalui karena memang masih hutan belantara. Tim alat berat yang diturunkan juga belum bisa masuk ke dalam ke titik utama tempat pemadaman, hanya mengandalkan waterbombing. Waterbombing ini ada 4 unit. Itu pun juga masih kewalahan karena masih melakukan pemadaman tidak hanya di situ, tapi di titik lain, di daerah-daerah lain yang masih juga terbakar. Seperti di Londrang, itu sudah padam tapi kembali hidup lagi karena dihembus angin, dan itu menjadi kendala dalam pemadaman. Untuk jarak pandang memang tadi pagi down menjadi 700 meter, mengganggu memang sejumlah penerbangan, terutama yang mau landing ke Bandara Sultan Taha Jambi. Pembatasan pemberangkatan sampai saat ini masih melakukan penjadwalan ulang penerbangan Anda dari Jambi maupun keluar Jambi. Begitu Tiffany.
0: Oke, baik Arven. Dengan kondisi kabut asap yang begitu pekat di kota Jambi seperti yang kita lihat dalam layar saat ini, apakah kegiatan pembelajaran siswa atau murid-murid ini juga dibatasi atau dialihkan menjadi online atau pembelajaran jarak jauh, kemudian juga aktivitas keseharian warga baik terkait dengan perdagangan, kemudian perkantoran dan lain sebagainya, Arven?
1: Ya, hingga saat ini Tiffany, untuk pembelajaran bagi mulai tingkat PAUD sampai sekolah menengah atas memang belajar jarak jauh ini sudah dilakukan, sudah berulang kali ditinjau per 3 hari, ditinjau per 3 hari sampai hari ini anak-anak tetap belajar jarak jauh secara daring. Dan juga pembatasan di luar rumah, luar lingkungan untuk memakai masker. Sementara kalau untuk perdagangan masih berdagang seperti biasa, tetapi mereka diimbau untuk menggunakan masker karena memang kondisi ISPU di Jambi sudah dikategorikan sangat berbahaya. Begitu Tiffany.
0: Oke, planning jangka panjang atau kemudian dari pemerintah Jambi sendiri seperti apa, baik terkait dengan pendidikan, kemudian juga kesehatan, mengingat kalau kita berkaca dari beberapa kejadian karhutlah, masalah yang akan terjadi adalah meningkatnya kasus ISPA. Nah, bagaimana dengan hal ini, mitigasi dari pemerintah Jambi atau pemerintah kota Jambi?
1: Ya, pemerintah Jambi terutama Satgas Penanggulangan Karhutlah Jambi

0: terus berupaya untuk melakukan pemadaman, pertama dari waterbombing, kedua mereka mendekati kawasan-kawasan yang memang rawan dengan kebakaran, terutama tadi di kawasan Taman Berbak, Taman Nasional Berbak. Pos-pos memang sudah disiagakan di situ untuk mengantisipasi terjadinya karhula. Dan untuk antisipasi meningkatnya tingkat ISPA, memang dilakukan pembelajaran jarak jauh. ISPA sendiri sampai minggu kemarin ini sudah hampir 4.000 yang terkena penyakit ISPA. Gitu, Tiffany.
1: Oke, angkanya cukup tinggi, 4.000 kasus ISPA tadi yang Anda sebutkan. Apakah ini juga menambah fasilitas-fasilitas kesehatan, kemudian juga terkait dengan tenaga kesehatan atau tenaga medis yang saat ini mungkin jumlahnya cukup kewalahan atau terbatas dengan meningkatnya kasus ISPA itu tadi, Arven?
0: Ya, Dinas Kesehatan Kota Jambi, terutama di wilayah Kota Jambi, ini memang salah satu daerah yang kesulitan terkena ISPA, terkena berdekatan dengan batas wilayah kebakaran di Kabupaten Jambi Timur dan Muara Jambi. Dinas Kesehatan menyiagakan puskesmas, ada yang 24 jam disiagakan dengan menyiapkan perawatan tim medis untuk mengantisipasi melonjaknya penyakit ISPA. Per hari antara 300 sampai 350 orang yang berobat ISPA di puskesmas-puskesmas yang ada di Kota Jambi. Begitu, Tiffany.
1: Baik, terima kasih Arven Kennedy atas laporan Anda dari Jambi. Selanjutnya saya akan bergeser ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, juga terkait dengan karhutla di sana. Sudah ada Samsudin Nur, jurnalis Transmedia. Samsudin, selamat siang. Apa perkembangan terkait dengan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Tengah saat ini terkait dengan penanganan dan lain sebagainya?
2: Ya, Tiffany, dapat saya laporkan memang saat ini Kota Palangkaraya masih diselimuti kabut asap yang sempat melandai di pagi tadi. Itu jarak pandang sudah mencapai 4-5 km. Namun di siang ini kabut asap pekat justru kembali lagi. Dan mungkin jarak pandang antara 2 km lebih. Dan saat ini warga, aktivitas warga juga tetap memang berjalan normal. Namun tetap mereka menggunakan masker yang memang untuk penjagaan utama dari kasus ISPA yang terus mengalami lonjakan di Palangkaraya maupun di sejumlah wilayah di Kabupaten di Kalimantan Tengah. Dan saat ini juga dapat saya laporkan, Kota Palangkaraya saat ini memang dikepung kebakaran hutan dan lahan, di mana barusan saya konfirmasi kepada tim Satgas Darat Kota BBBD Kota Palangkaraya, itu saat ini ada 24 lokasi yang sudah dilakukan pemadaman oleh pihak Satgas Darat dibantu oleh Satgas Provinsi. Yang menjadi kendala saat ini kondisi krisis air, yang di mana mereka terus berharap dengan warga adanya lokasi-lokasi kebakaran ini menggunakan sumur bor warga. Itu yang saat ini yang mereka lakukan dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Dan Kota Palangkaraya sendiri saat ini memang kabut asapnya sudah sangat memprihatinkan dan cukup memprihatinkan, di mana saat ini udara dalam kategori tidak sehat atau sangat tidak sehat, atau kualitas udara dalam beberapa hari ini memang sudah memburuk. Dan saat ini juga dilakukan, sampai saat ini pembelajaran dilakukan jarak jauh atau daring oleh beberapa siswa baik tingkat PAUD maupun tingkat SMA. Saat hampir satu bulan mereka terus pembelajaran melalui daring. Begitu, Tiffany.
1: Oke, Samsudin, terkait dengan karhutla yang terus meluas akibat kebakaran lahan gambut, kemudian merembet ke permukiman warga, bahkan dilaporkan juga menyebar ke jalanan protokol hingga kawasan permukiman warga di Kota Palangkaraya. Artinya bagaimana upaya antisipasi agar api tidak merembet ke permukiman atau menjalar ke rumah-rumah warga atau permukiman warga lain ya, Samsudin?
2: Ya, Satgas Darat baik dari tingkat kota maupun provinsi saat ini memang yang lebih diutamakan mereka untuk menjaga lahan-lahan yang sudah mendekati pemukiman penduduk. mereka terus berupaya melakukan pemadaman dan melokalisir agar kebakaran ini jangan sampai dari ke rumah penduduk. Bahkan saya dapat laporkan juga kemarin di Kabupaten Kota Waringin Timur, itu ada dua rumah warga yang sudah menjadi korban kebakaran hutan dan lahan, karena lahan gambut yang berada di wilayah Kalimantan Tengah maupun di Kota Palangkaraya ini sangat sudah riskan, yaitu sudah tingkat dalam kekeringan ekstrim, sehingga api yang bara-bara api yang berada di dalam itu terus menjalar. Jika seandainya ada angin, hembusan angin itu akan kembali muncul. Ini yang menyebabkan pemadaman terus dilakukan oleh tim Satgas Darat maupun tim Satgas Udara. Begitu Tiffany.
1: Oke, Samsudin, karhutla di Kalimantan Tengah di Palangkaraya ini sudah terjadi paling tidak satu bulan terakhir. Saya ingin bertanya kepada pengalaman Anda sendiri secara pribadi, merespons apa yang terjadi satu bulan terakhir, bagaimana Samsudin?
2: Ya, Tiffany, pengalaman saya memang sejak dari dulu ya, meliput kebakaran hutan dan lahan sejak saya menjadi seorang jurnalis televisi. Memang kebakaran lahan gambut yang di tahun ini maupun di tahun 2015, itu memang ada perbedaan sedikit, yang dimana saat ini memang, tapi tingkat kesulitan tetap dilakukan petugas di lahan gambut yang terbakar ini. Dan saat ini upaya, meski dilakukan terus upaya penanggulangan, namun api-api yang berada di lahan gambut ini terus menyala dan menyebar, mengeluarkan asap dan akhirnya membuat derita bagi warga. Dan hanya hujan yang bisa memadamkan kebakaran hutan lahan di sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah maupun di Kota Palangkaraya. Begitu Tiffany.
1: Baik, terima kasih Samsudin Nur, jurnalis Transmedia, laporan atas laporan Anda dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dan juga sebelumnya di Jambi ada Arven Kennedy. Selamat siang, tetap berhati-hati, selamat kembali bertugas. Jangan kemana-mana, News Hour masih akan kembali usai jeda dengan informasi lainnya. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Kembali bersama News Hour, persiapan timnas lancar Indonesia menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026, salah satunya dengan mengantisipasi kemungkinan cuaca buruk yang akan menerjang Jepang. Para atlet tetap optimis mempersembahkan yang terbaik meski menghadapi peselancar-peselancar ternama dunia.
1: Selasa pagi, timnas selancar Indonesia melakukan latihan sesi soft training sekaligus board testing atau mencoba papan selancar baru di Pantai Berawa, Badung, Bali. Masing-masing atlet akan membawa 5 jenis papan selancar yang berbeda untuk berlaga di Asian Games Aichi Nagoya guna mengantisipasi perubahan cuaca di lokasi kompetisi. Diperkirakan di lokasi tempat mereka berlaga berpotensi mengalami topan yang dapat mendatangkan gelombang tinggi dan angin kencang.
2: Dari segi ombak sih, kalau ombaknya di Jepang kan cukup dibilang kecil dan tidak power. Tapi untuk dari itu mungkin papannya lebih ringan. Tapi mungkin ada beberapa cuaca besar mungkin. Tapi kita udah siapkanlah semuanya untuk papan besar.
1: Di hari-hari terakhir sebelum bertolak ke Jepang dari Bali pada 19 September, training loading sudah mulai dikurangi dan fokus pada pelatihan ringan.
3: Oke, untuk saat ini preparation sudah memasuki tahap terakhir ya. Hari ini kita board testing, jadi mempersiapkan papan-papan yang akan dibawa ke Jepang. Oke, untuk di putra target kita tetap emas, di mana hanya emas yang akan mendapatkan spot Olympic. Jadi kita menargetkan emas di putra. Untuk di wanita kita kalau bisa perak atau bronze.
1: Indonesia sendiri telah mematangkan 4 atlet menuju Jepang yang terdiri dari 2 atlet putra dan 2 atlet putri. Para peselancar muda ini masing-masing menargetkan hasil yang terbaik meskipun pesaing-pesaing yang akan mereka hadapi tidak mudah, terutama dari tuan rumah Jepang.
4: Mungkin orang Jepang sama orang Cina, mereka bagus sekali main ombak kecil gitu. Tapi semoga kami bisa juara di Asian Games. Saya bersemangat untuk bisa bawa emas pulang.
5: Nggak terlalu nervous sih, karena untuk saya atlet confident untuk mengikuti kompetisi dan targetnya medali emas lah. Tapi kalau medali perak atau anything would be good too.
1: Dalam Asian Games 2026 kali ini, cabur selancar hanya akan melombakan satu nomor, yaitu di nomor utama shortboard yang dibagi dalam kategori putra dan putri. Berlokasi di Pacific Long Beach, Tahara, Aichi, kompetisi akan berlangsung dari tanggal 25 hingga 28 September. Para peselancar akan diberikan 10 hingga 12 gelombang dengan waktu yang sudah ditentukan. Peringkat akan ditentukan dari 2 gabungan selancar terbaik mereka. Kartika Widowati, Badung, Bali.
0: Selanjutnya News Hour masih akan kembali bersama rekan saya Yudi Yudawan. Saya Tiffany Raitama, pamit undur diri. Selamat siang, tetaplah bersama kami.
6: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
7: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
6: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
0: Serangan balas dendam AS atas kematian 2 prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
6: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
8: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektare.
6: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
9: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
6: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
10: Selamat siang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya, Yudi Yudawan. Sebulan pasca gempa Flores, kerusakan gedung sekolah dan sarana impres Tiwu Lenang belum diperbaiki. Kondisi ini menyebabkan aktivitas kegiatan belajar mengajar tidak berjalan. Tak hanya itu, kini warga juga dihadapkan pada krisis air bersih. Untuk kebutuhan memasak, mandi, dan cuci, warga harus patungan membeli air yang dijual dengan harga Rp200.000 hingga Rp250.000 per tangki 5.000 liter.
11: Dampak gempa Flores 15 Agustus lalu menyebabkan kerusakan sejumlah infrastruktur. Salah satunya gedung sekolah dasar Impres Tiwulenang di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur yang mengalami kerusakan berat hingga rata dengan tanah. Kondisi ini menyebabkan aktivitas kegiatan belajar mengajar tidak berjalan. Kondisi kerusakan ini membuat pihak sekolah belum berani mengevakuasi buku-buku pelajaran yang tertimbun reruntuhan bangunan, pasalnya masih terjadi gempa susulan yang mengancam keselamatan para guru. Demi keselamatan murid dan guru, serta mengantisipasi gempa susulan yang masih kerap terjadi, kegiatan belajar mengajar akan dipindahkan ke luar ruangan. Pihak sekolah akan menggelar pertemuan bersama orang tua untuk pembangunan tenda darurat.
12: Gedung-gedung yang ada di SD Tiwulenang ini, saya rincikan, gedung yang pertama didirikan atau dibangun tahun 2009. Ini yang rusak parah akibat gempa kemarin tanggal 15 Agustus tahun 2026. Kemudian gedung-gedung yang lain juga tidak bisa digunakan karena akibat gempa kemarin. Harapan saya untuk dinas dan pemerintah daerah bisa mendatangkan tenda darurat untuk KBM.
11: Para guru dan orang tua berharap adanya bantuan dari pemerintah untuk membangun tenda darurat agar siswa bisa mengikuti pembelajaran dengan aman dan nyaman. Dampak gempa Flores tak hanya menyebabkan kerusakan infrastruktur dan bangunan rumah. Warga di Desa Mekendetun, Kecamatan Kangai, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur kini dihadapkan pada krisis air bersih. Untuk kebutuhan memasak, mandi dan cuci, warga harus patungan membeli air tangki yang dijual dengan harga Rp200.000 hingga Rp250.000 per tangki 5.000 liter. Kondisi ini dilakukan warga karena beberapa bak penampungan air retak usai diguncang gempa.
13: Air susah. Karena musim ini kan air susah, kalau tangki yang kami pakai itu 200-250. Ya. Kalau ada pemerintah yang membantu kami, 2-3 rumah baru satu kumpul, baru isat di satu bak
14: beli sendiri.
13: Kami beli ini yang tadi saya gayung itu saya beli 200.
14: Sejak kapan tuh?
13: Itu dua minggu lalu
14: setelah gempa.
13: Saya sudah gempa baru saya beli.
11: Warga hanya bisa berharap perhatian dari pemerintah untuk membantu menyalurkan air bersih ke Desa Mekendetun yang terdampak gempa Flores. Arnold Wilianto, Nusa Tenggara Timur.
10: Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah terus meluas. Di Kabupaten Kota Waringin Timur, api membakar lahan gambut, merembet dan membakar dua rumah di Jalan Penggaringan, Permai, Sampit. Sementara di Kota Palangkaraya, si jago merah dengan cepat menyebar dan meluas, bahkan mengarah ke jalan protokol hingga kawasan permukiman warga pada Selasa.
15: Ini bang, apinya besar, anginnya kencang.
16: Kebakaran hutan dan lahan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah semakin mengkhawatirkan. Api yang membakar lahan gambut mulai mendekati permukiman warga. Dua rumah di Jalan Penggaringan Permai ikut terbakar pada Selasa. Kondisi ini memicu kepanikan sejumlah warga dengan berusaha menyelamatkan harta bendanya saat kebakaran terjadi. Kobaran api dengan cepat membesar dan melalap bagian belakang rumah warga. Petugas pemadam dibantu warga langsung melakukan pemadaman agar api tidak semakin meluas dan merembet ke bangunan lain. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati menyebut, kebakaran lahan gambut kini mulai menyasar kawasan di sekitar permukiman. Kondisi di lapangan juga diperparah keterbatasan sumber air. Sejumlah sumur warga telah mengering sehingga proses pemadaman menjadi tidak optimal.
17: Sampai hari ini, sampai titik ini, Kabupaten Kota Waringin Timur untuk kebakaran lahan sudah menyisir perumahan-perumahan yang ada di sekitar kota, yaitu Kecamatan Baamang dan Kecamatan Ketapang. Ini hari ini, jam ini sudah ada 25 titik api yang semuanya berada di perumahan, dan kendala kita di lapangan yaitu kurangnya suplai air, karena memang kita juga kekeringan, sehingga titik-titik untuk mengambil air sangat susah, dan akhirnya kita mengambil air di Sungai Mentaya yang jauhnya cukup lumayan.

0: kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, kebakaran lahan kembali mengamuk. Si jago merah dengan cepat menyebar dan meluas, bahkan mengarah ke jalan protokol hingga kawasan permukiman warga pada Selasa. Petugas gabungan dari Dinas Kehutanan, BPBD, TNI Polri, hingga relawan damkar dikerahkan ke sejumlah titik api. Mereka menyisir dan melokalisir area lahan yang terbakar agar api tidak semakin meluas. Luasnya rambatan api membuat petugas harus menggunakan berbagai cara. Di titik lain, petugas mengandalkan pasokan air dari truk tangki yang telah disiagakan. Air disiramkan ke titik-titik yang dinilai rawan. Petugas sempat kesulitan mendapatkan pasokan air karena parit di sekitar lahan yang terbakar sudah mengering.
1: Itu angin sangat kencang, makanya api mulai membesar. Akhirnya kami dari tim Kodim, kami sedang berupaya menggunakan sumur bor yang ada, karena kemarin sumur bornya sempat tidak bisa, dan alhamdulillah hari ini bisa kita pakai. Tapi untuk percepatan, kami akhirnya menghubungi ke posko untuk mengirimkan tangki untuk percepatan. Akhirnya tangki dari JOTP dan dari Dinas Kehutanan sudah merapat untuk melaksanakan peningkatan awal.
0: Secara keseluruhan, luas lahan terbakar di 14 kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah telah mencapai 12.232 hektar. Angka ini bertambah sekitar 147 hektar hanya dalam satu hari. Kondisi ini menunjukkan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah masih menjadi ancaman serius, terutama ketika api mulai mendekati kawasan permukiman warga. Warga pun diminta tetap waspada, terutama masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan lahan gambut. Samsudin Nur, Kalimantan Tengah.
2: Hari ke-8 operasi pencarian terhadap kecelakaan speedboat Aru Padatu 1, tim gabungan kerahkan 20 alat air dan lakukan pengecekan objek yang diduga mengapung di sekitar Gunung Anak Krakatau. Selain melaksanakan penyisiran di sejumlah sektor pencarian, tim SAR gabungan juga melakukan pengecekan terhadap informasi viral soal adanya objek mengapung di sekitar pesisir Gunung Anak Krakatau. Objek tersebut dicurigai memiliki keterkaitan dengan speedboat Aru Padatu 1 yang hingga kini masih dalam pencarian. Tim melakukan pemeriksaan secara langsung menggunakan Sea Rider dengan jarak sekitar 500 meter dari pesisir Gunung Anak Krakatau. Pengecekan juga diperkuat melalui pemantauan udara menggunakan drone untuk memastikan keberadaan dan karakteristik objek yang dilaporkan. Namun setelah dilakukan penelusuran secara langsung, objek mengapung yang dilaporkan tersebut dinyatakan nihil atau tidak ditemukan. Dengan demikian, objek tersebut belum dapat dipastikan sebagai bagian dari speedboat Aru Padatu 1. Pencarian 5 jurnalis dan 3 awak KM Aru Padatu 1 yang hilang kontak memasuki hari ke-9. Tim SAR gabungan memperluas pencarian dengan menerjunkan 22 kapal dan membagi area pencarian menjadi 8 sektor. Pencarian tidak hanya dilakukan dari laut, tim SAR gabungan juga menggunakan 2 unit drone thermal untuk memantau dan membantu pemantauan dari udara. Area pencarian mencapai sekitar 3.459 nautical mile. Petugas memfokuskan penyisiran di wilayah tenggara Gunung Anak Krakatau. Lokasi tersebut menjadi salah satu area yang diduga berkaitan dengan titik terakhir keberadaan para penumpang KM Aru Padatu 1.
3: Kemudian untuk luas area pencarian pada hari ke-9 ini, total luas area adalah 3.439 nautical mile persegi. Terbagi menjadi 8 sektor dengan kekuatan alut yang kita gunakan adalah 22 kapal. Untuk jumlah personil yang terlibat kurang lebih 570 personil dengan terbagi 307 personil di alut laut. Kemudian untuk alut ataupun personil yang terlibat di posko dan darat itu ada 263 personil.
2: Lalu bagaimana perkembangan pencarian jurnalis dan ABK menumpang speedboat Aru Padatu 1? Kita tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Putri Demes. Demes, kalau bicara mengenai proses pencarian terus dilakukan hingga hari ke-9, bahkan sudah ditambah hingga 500 personil dan luasan juga diperluas untuk mencari keberadaan KM Aru Padatu. Apakah ada perkembangan terkini dari sana, Demes?
4: Ya, selamat siang Yuda. Seperti yang Anda katakan bahwa hari ini sudah hari ke-9, artinya sudah ada berbagai evaluasi yang dilakukan oleh tim gabungan pencarian, baik itu dari Basarnas, TNI AL, dan juga

0: polisi dari Polairut ini menyatakan bahwa pada hari ini ada sedikit perubahan dibandingkan dengan hari kemarin untuk wilayah pencariannya, kemudian juga bagaimana intensitas untuk pencarian di masing-masing sektor seperti yang Anda sebutkan dalam pengantar tadi. Untuk saya ulang kembali, pada hari ini di hari ke-9 yang dilakukan oleh tim pencarian adalah membagi ada 8 sektor. Kalau dibandingkan dengan hari kemarin ini sudah ditambah sektornya, dan selain daripada itu satu sektor masing-masing dari sektor wilayah pencarian yang telah dibagi oleh tim ini diberikan intensitas yang lebih penyisirannya, jadi satu sektor ini bisa mencapai 2-3 alut atau alat utama, baik itu menggunakan kapal-kapal yang sudah diterjunkan sejak hari pertama pencarian sampai dengan hari ini, sehingga nanti pada saat pencarian-pencarian itu nanti bisa lebih optimal untuk per sektornya. Jadi ada dari 8 sektor yang mencakup totalnya adalah 3.439 mil laut persegi dengan 570 personil, untuk detailnya 306 ini merupakan unsur laut dan 263 ini adalah petugas yang ada di posko untuk membantu seluruh operasional. Kemudian untuk kapal ini juga telah ditambah jumlahnya, kalau kemarin di hari ke-8 ini adalah 20 kapal. Dan jumlah ini juga sudah ditambah dari hari ke-7 adalah 18 kapal, jadi bertambah dari 18, 20, dan hari ini adalah 22 kapal dengan mengelilingi 8 sektor seperti yang sudah saya sebutkan. Untuk cuaca pada hari ini bisa dikatakan memang cukup baik. Kalau dari informasi BMKG kita melihat hari ini cuacanya ini berawan dengan gelombang 0,5 sampai 2,5 meter menuju ke timur laut. Kemudian untuk kecepatan angin 5 sampai 20 knot bergerak dari tenggara ke arah selatan. Kemudian kalau dari aktivitas vulkanik sampai dengan hari ini tentu saja erupsi yang terjadi di Gunung Anak Krakatau ini masih berlangsung. Untuk saat ini untuk secara visual ada kabut yang menutupi, kemudian asap tidak dapat teramati. Namun untuk kegempaan ini terjadi vulkanik dangkal dengan tremor secara terus-menerus. Dan untuk status masih di level 3 atau siaga. Sehingga diharapkan dengan adanya cuaca yang memang cukup baik untuk para tim mencari untuk bisa memaksimalkan kerjanya hari ini di hari ke-9 ini bisa berjalan baik. Walaupun daripada itu, selain dari laut tentu saja seperti yang sudah dijalani selama 9 hari terakhir, ini pencarian dari udara dan juga pencarian dari darat ini juga masih terus dilakukan. Walaupun begitu, untuk kemarin di hari ke-8 dan sampai dengan hari ini kalau kita melihat karena adanya kabut yang menutupi, ini bisa jadi memang untuk memaksimalkan ada di laut dibandingkan dari udara ataupun dari darat. Untuk terkait dari yang tadi juga Anda sampaikan bahwa kemarin sempat ada video viral yang menunjukkan adanya video drone ada yang diduga merupakan bagian dari kapal yang sedang dicari, yakni kapal Aru Padatu 1 yang merupakan speedboat berlambung warna putih. Ini kemudian dikonfirmasi karena kemarin pada sore hari sesaat setelah petugas gabungan ini menemukan informasinya, ini langsung mendatangi lokasi yang merupakan juga bagian dari sektor pencarian dan sudah ditelusuri dan hasilnya nihil, artinya tidak ditemukan sebagaimana yang diasumsikan oleh masyarakat yang merupakan bagian dari kapal yang sedang dicari yang memuat 8 orang dari korban yang saat ini masih dinyatakan hilang. Untuk kembali mengulang, Yuda, tentu saja 8 orang yang sedang dicari sampai dengan hari ini adalah 5 orang jurnalis dan juga 3 orang yang merupakan anak buah kapal, satu nahkoda, satu anak buah kapal, dan juga satu pemandu. Yang dari 8 orang ini sudah kemarin dari pihak keluarga juga sudah dimintai data-data keterangan antemortem untuk nanti bisa dicocokkan ketika nanti ditemukan jenazah yang sedang dicari, kemudian yang menjadi data postmortem oleh tim DVI dari Polda Banten. Dan untuk update terakhir yang kita temukan masih ada satu jenazah yang ditemukan di sekitar Pulau Enggano yang berada di Provinsi Bengkulu, yang sampai dengan hari ini kita masih menunggu bagaimana proses untuk otopsi dari tim DVI Polda Banten, apakah jenazah ini merupakan bagian dari korban yang sedang dicari oleh tim penyelamatan selama 9 hari terakhir. Sampai dengan saat ini kita masih menunggu update-update terbarunya, kita akan nantikan evaluasinya, biasanya terjadi pada sore hari, Yuda, pada akhir hari pencarian pada hari ini. Kita berharap hari ini ada penemuan baru dan menjadi kabar baik bagi seluruh keluarga yang sedang menanti di rumah. Kembali ke Anda, Yuda.
1: Baik, Putri Demes, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali. Harga kebutuhan terus naik, sementara penghasilan tidak ikut bertambah. Kondisi di ekonomi sulit ini dikeluhkan ibu-ibu yang mengaku makin sulit mengatur keuangan. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

Untuk sebagian keluarga, mengatur pengeluaran kini terasa semakin sulit. Harga kebutuhan pokok terus naik, sementara penghasilan tidak selalu ikut bertambah. Di tengah tekanan ini, banyak keluarga juga menemukan caranya sendiri untuk bertahan. Dari mengatur ulang prioritas, hingga mencari sumber pemasukan baru. Berikut liputannya.

0: Kita nyari susah nyari uang.
1: Setiap hari, ibu empat anak ini berjualan mie ayam bersama sang suami, sumber penghasilan utama untuk keluarganya. Dua dari empat anaknya masih sekolah, jadi Susan tidak punya banyak ruang untuk sekadar menaikkan harga dagangannya. Pembeli harus tetap terjaga daya belinya, sementara harga ayam dan kebutuhan rumah tangga terus bergerak naik.
2: Kilo aja deh.
1: Strateginya, Susan aktif membandingkan harga dari satu pasar ke pasar lain. Cara sederhana yang selama ini menjaga dagangannya tetap berjalan.
2: Ya, makasih ya, Mbak. Ya, makasih. Dengan berdagang ini, saya juga nyari barang yang saya cari yang lebih murah. Makanya nggak di satu tempat aja, saya cari kemana-mana gitu kan. Entah di pasar Waru-Waru, di pasar Pulau Gadung. Jadi saya cari yang lebih murah gitu. Kalau saya maksudnya nggak cari yang murah, ya gimana mau dapat, gimana mau jualannya, ya kan? Jadi dengan ini ya sedikit-sedikit ayam saya kurangin gitu.
1: Rani, ibu rumah tangga yang berjualan keliling, mengaku sudah mencoba berbagai cara. Namun penghasilannya masih sulit mengejar kebutuhan yang terus naik.
0: Aku capek gitu ya nyari uang. Karena apa-apa mahal, mau naikin orang juga konsumen gak mau kan. Naikin 1.000 aja, gak mau. Kita nyari susah nyari uang. Maunya ya pengenlah stabil gitu. Jangan terlalu mahal, sembako apa, karena itu kebutuhan aku banget gitu sehari-hari. Apalagi aku juga jualan keliling.
1: Kelelahan seperti yang dirasakan Rani inilah yang membuat perencanaan keuangan keluarga menjadi penting. Langkah pertama menurut perencana keuangan adalah memetakan kemana selama ini uang digunakan. Dengan membagi pengeluaran ke dalam beberapa pos, keluarga bisa melihat mana yang paling menekan, lalu menentukan mana yang bisa dipangkas, ditunda, atau disesuaikan, tanpa mengorbankan kebutuhan wajib.
3: Yang negotiable itu seperti lifestyle kita, entertainment, mungkin les anak juga, kalau pada saat apalagi suami PHK misalnya ya, atau kondisi ekonomi keluarga tertekan lah begitu. Yang non-negotiable itu seperti misalnya dana darurat ya, tabungan kita itu tetap harus ada, walaupun sifatnya itu misalnya dikurangin gitu ya, tetapi dia tetap harus ada, harus bisa dipertahankan.
1: Selain memilah pos negotiable dan non-negotiable, Mika Rini mengingatkan pentingnya mengelola waktu dan tenaga, terutama bagi ibu rumah tangga yang menanggung beban ganda. Dea Kirana, Wahyu Ramadan, Jakarta.
4: Lebih dari 1.400 pengungsi asing ditampung di sejumlah lokasi di Provinsi Riau. Mayoritas pengungsi berasal dari etnis Rohingya. Mereka terusir dari negeri asal akibat konflik. Seperti apa kondisi mereka saat ini? Bagaimana pula rumah detensi imigrasi Pekanbaru menangani masalah ini?
5: Inilah suasana tempat penampungan sementara pengungsi warga asing etnis Rohingya yang terletak di wilayah Simpang 3, Bukit Raya, Pekanbaru, Riau. Menurut salah satu pengungsi Muhammad Faruk, ada 570 orang yang mengungsi di lahan milik pemerintah kota Pekanbaru ini. Mereka menempati 130 rumah darurat sejak 3 tahun lalu. Di tempat penampungan sementara pengungsi asing ini, berdiri pula sekolah darurat untuk anak-anak pengungsi dan juga tempat ibadah.
6: Pak, ada sekolah dua sini, ada madrasah, ukuran itu ada madrasah satu, masjid satu, sekolah dua. Kalau ini sekolah aman.
5: Menurut Kepala Rumah Detensi Imigrasi atau Rudenim Pekanbaru, Adrianus Tony Budijaya, keberadaan pengungsi asing tersebut telah diakui Lembaga Urusan Pengungsi Dunia atau UNHCR.
7: Kalau mereka berada di sini, pastinya ada konflik yang terjadi di negaranya, baik itu konflik ideologi, sosial, dan mungkin konflik-konflik lain. Mereka lari meninggalkan Indonesia, meninggalkan negaranya, masuk ke wilayah kita, mengadu kepada UNHCR.
5: Adrianus menambahkan, dari sisi kemanusiaan, selain membantu para pengungsi asing, lembaganya ikut mengawasi keberadaan pengungsi yang melanggar aturan keimigrasian. Salah satu deteni atau orang asing yang ditempatkan di dalam ruang detensi imigrasi adalah Masutrana. Lelaki 42 tahun asal Bangladesh ini mengaku menjadi korban tindak pidana perdagangan orang saat berada di Malaysia. Ia ditahan sejak 28 Agustus 2026.
8: Kita kerja itu Malaysia, saya kena itu agen Timula, kita mau pergi itu Australia. Tapi ini tak jadi, uang sudah angkat, lepas mau lagi tambah lagi uang. Tapi kita tak ada uang, dia sudah, dia pun tipu. Banyak uang, dia tipu.
9: Kena tipu.
5: Kepala Rudenim Pekanbaru, Adrianus Tony Budijaya menegaskan, lembaganya dan pemerintah Indonesia atas dasar kemanusiaan bersama Organisasi Pengungsi Dunia, UNHCR, dan Organisasi Internasional untuk Migrasi atau IOM berkomitmen membantu para pengungsi asing yang ingin kembali ke tanah airnya atas kesadaran sendiri atau pihak ketiga yang bersedia menampung pengungsi. Taufik Wijaya, Pekanbaru Riau.
4: Imbas adanya perawatan sarana KRL, jalur lintas Tanjung Priok menuju Jakarta Kota atau Pink Line, sementara waktu dilayani oleh rangkaian kereta bandara. Fenomena ini menjadi daya tarik tersendiri bagi warga dan pecinta kereta api, karena penumpang bisa menikmati fasilitas mewah dengan tarif Rp3.000.
10: Stasiun Jakarta Kota dan Tanjung Priok belakangan ramai diperbincangkan para pengguna transportasi publik. Kehadiran tamu istimewa komuter lain Basuta di jalur komuter pendek tersebut menjadi penyebabnya. Imbas adanya perawatan sarana KRL Jakarta Bogor membuat komuter lain Basuta yang biasanya mengantarkan penumpang eksekutif menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta dialihkan melayani penumpang KRL jalur lintas Tanjung Priok Jakarta Kota. Pemandangan ini tentu sangat kontras, mengingat jalur ini biasanya dilayani oleh rangkaian KRL reguler buatan Jepang dengan fasilitas yang tentu jauh berbeda.
11: Pemirsa, kapan lagi kan naik KRL tapi vibe-nya dapat fasilitas premium kayak gini? Karena ini adalah kereta bandara. Halo Ibu.
12: Halo, apa kabar?
11: Iya, nah fasilitasnya karena ini adalah kereta bandara, kalau biasanya KRL itu menghadap ke samping dan banyak handle pegangan tangannya, bisa dilihat di samping saya. Kursinya menghadap ke depan dan tentunya ini jadi fasilitas yang sangat berbeda dan pengalamannya unik sekali dengan kursi yang empuk dan lebih nyaman tentunya.
10: Kebijakan KAI komuter ini dengan cepat viral di media sosial. Banyak penumpang harian yang membagikan pengalaman mereka naik KRL rasa premium ini. Bahkan sejumlah pecinta kereta api atau rail fans dari berbagai daerah sekitar Jakarta sengaja datang khusus ke lintas Pink Line untuk mengabadikan momen langka ini. Selain menikmati fasilitas pendingin udara yang maksimal, kursi empuk yang memberikan kenyamanan ekstra, hingga charging port handphone di setiap kursinya. Penggunaan armada kereta bandara ini juga memberikan pengalaman berbeda bagi penumpang KRL harian.
13: Benar, ini baru pertama kali, beneran pengen nyoba. Bahkan versi pas dia jadi kereta bandara saya nggak pernah nyobain, lumayan ongkosnya.
11: Gimana mas, perasaan pertama kali nyobain kereta bandara yang akhirnya jadi KRL dengan harga yang super murah?
13: Wah ini kalau saya sih seneng banget ya, yang pertama itu. Yang kedua, maunya sih semua rangkaian kayak gini aja. Enak, benar enak. Premium banget, saya suka.
14: Gitu. Ketiga kali saya nyobain, karena saya ada urusan ke Bekasi, saya harus ke Tanjung Priok, dari Tanjung Priok ke kota karena kaki saya habis patah. Jadi saya biasanya saya turunnya di Kampung Pandan, baru langsung ke Kali terus ke Bekasi. Ya anyway, tapi sekarang ini dia mau kereta api ini sangat bagus ya bagi saya tempatnya.
10: Meski menggunakan rangkaian berbeda, layanan Jakarta Kota Tanjung Priok tetap menerapkan tarif dan jadwal seperti sebelumnya. Imbas pemindahan armada ini, jumlah perjalanan komuter lain Basuta menuju bandara dikurangin 18 perjalanan dari 70 menjadi 52 perjalanan per hari.
15: Penambahan perjalanan komuter lain Bogor dilakukan melalui pengaturan pola pengedaran rangkaian, salah satunya dengan mengoperasikan rangkaian yang sebelumnya melayani lintas Tanjung Priok untuk melayani perjalanan komuter lain Bogor. Dengan demikian, untuk sementara waktu layanan komuter lain Tanjung Priok akan menggunakan rangkaian komuter lain Basuta.
10: KAI Komuter mengimbau pengguna kereta bandara memeriksa kembali jadwal perjalanannya. Pengguna juga dapat memantau info keberangkatan dan pemesanan tiket melalui aplikasi C-Access atau Access by KAI.
11: Gak butuh waktu lama, sudah tiba di stasiun Tanjung Priok. Nah, ini jadi momen yang langka pemirsa, bagi Anda yang belum pernah nyobain naik kereta bandara sebagai KRL di lintas Jakarta Kota Tanjung Priok, wajib dicoba sih, karena momennya gak tahu sampai kapan. Mudah-mudahan bisa panjang ya. Pinang Fatan, Fordando Bimantoro, Jakarta.
4: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
2: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks.

mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

Musim kemarau dan panas terik membuat peminat buah melon meningkat. Salah satunya di Sukoharjo, Jawa Tengah, seorang petani melon meraup cuan jutaan rupiah dalam sehari saat musim panen melon. Ia sengaja membuka kebunnya bagi pengunjung untuk bisa memetik melon sendiri.

0: Ayo dipilih-dipilih buah melonnya. Kalau sudah dapat yang cocok, tinggal potong tangkainya dan masukkan ke keranjang. Wisata petik melon ini berada di Desa Malangan, Sukoharjo, Jawa Tengah dan diminati pengunjung karena memberikan pengalaman berbeda terutama untuk anak-anak. Selain itu, melon premium yang dibudidayakan di sini memiliki rasa manis dengan tekstur daging buah yang renyah.
1: Bisa metik sendiri, milih sendiri, mau yang rasa seperti apa, mencoba-coba hal baru, rasanya juga manis, enak.
0: Adalah Mangun, petani melon yang memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk greenhouse budidaya melon. Di lahan seluas 150 meter persegi ini, ia menanam melon premium jenis sweet lavender dan the blues. Total ada sekitar 600 pohon melon yang ditanam dengan sistem hidroponik. Harga melon dipatok Rp27.000 per kilogram. Rata-rata untuk satu butir melon beratnya berkisar antara 1,5 sampai 2,5 kilogram.
2: Ini menanam dua jenis yaitu sweet lavender sama the blues. Alhamdulillah untuk respon pengunjung sangat luar biasa.
0: Musim kemarau menguntungkan bagi petani melon karena banyaknya peminat. Mangun mengaku dalam dua hari saja ratusan butir melon laku terjual dengan estimasi omset jutaan rupiah. Budi Harjo Kusumo, Sukoharjo, Jawa Tengah.
3: Pecinta olahan kambing, ayo merapat. Kali ini kami punya rekomendasi menu yang tersembunyi di pedesaan Purbalingga, Jawa Tengah. Namanya gulai melung. Daging kambing dimasak secara tradisional hingga dagingnya empuk dan manis gurih. Serta disantap bersama kuah terpisah yang punya cita rasa khas bikin lagi.

0: Kalau main ke Purbalingga, salah satu kuliner ikonik yang wajib dicoba adalah gulai Melung Buhadi dengan olahan daging kambing tradisionalnya. Uniknya, daging di sini dimasak kering dengan rasa manis, lalu kuah gulainya disajikan terpisah. Selain daging, olahannya juga sangat lengkap. Mulai dari dengkil atau kaki kambing, tulang iga, tulang belakang, tulang ekor, kulit, sampai kepala kambing. Kuliner gulai Melung ini bisa ditemui di Desa Larangan, Kecamatan Pengadegan, Purbalingga, Jawa Tengah. Perjalanannya sekitar 30 menit dari kota Purbalingga atau sekitar 1 jam dari Purwokerto. Meski lokasinya terpusat di pedesaan, gulai Melung Buhadi termasuk kuliner legendaris yang pelanggannya antre dari mana-mana. Usut punya usut nih, dulu gulai Melung cuma dijual 2 kali seminggu di pasar Pengadegan. Tapi karena pelanggannya makin banyak, sejak tahun 1990, gulai Melung mulai dijual tiap hari langsung dari rumah. Jadi, bagian yang dimasak dan dijual di warung gulai Melung hanya daging, kaki, kepala, serta kulit kambing. Nah, bagian ini diolah kering dengan kuah gulai terpisah. Sementara bagian tulang iga, tulang belakang, tulang ekor, hingga tulang kaki yang ada sumsumnya diolah dengan kuah gulai lengkap. Perebusan awal ini hanya berlangsung sekitar 10 menit. Tujuannya agar daging menjadi lebih kaku dan mudah dipotong. Selanjutnya, bagian tulang dipotong menjadi beberapa bagian. Mulai dari tulang iga, tulang belakang, hingga tulang ekor. Tulang kaki yang mengandung sumsum juga dipotong agar mudah saat hendak dimakan.
1: 5, 6.
0: Kita beralih ke tahap berikutnya. Saya mau mengintip proses meracik bumbu. Bumbu rempah di sini benar-benar komplit dan resepnya masih tetap dipertahankan keasliannya. Begitu racikan bumbu siap, daging potong langsung dimasukkan ke dalam wajan raksasa.

0: bisa. Proses memasak juga butuh waktu ekstra sabar, sekitar 1-3 jam agar bumbu benar-benar empuk dan meresap. Setelah daging dan bumbu menyatu, wajan kemudian ditutup rapat-rapat. Nah, yang keren adalah cara masak di sini masih tradisional menggunakan kayu bakar. Tiap 30 menit, daging harus diaduk dan dibalik supaya matang dan empuknya merata. Kita beralih ke kaki kambing, cara masaknya juga hampir sama dengan daging. Bedanya, kaki, kepala, serta kulit harus dibakar dulu untuk membersihkan bulunya dari kulit, sebelum akhirnya direbus sampai empuk. Begitu matang bersama bumbu, berikutnya tambahkan bawang putih dan gula pasir. Lalu siram minyak goreng dalam jumlah banyak. Cita rasa gulai melung memang selalu dijaga. Daging matang kering dengan sentuhan manis bersama kuah yang terpisah jadi ciri khas. Sementara untuk bagian balungan seperti iga, ekor, dan sumsum dibuat kuah gulai bergaya santan gurih. Walaupun jauh di pedesaan, warung gulai melung Bu Hadi tidak pernah sepi sebelum buka. Banyak yang membeli untuk makan di tempat atau oleh-oleh. Pelanggannya pun datang dari luar kota seperti Purwokerto, Banjarnegara, sampai Jakarta.
1: Wow. Ini apa ini, Mbah?
2: Itu bolongan buntut.
1: Oh. Ini tulang ekor buntut. Kalau ini
2: tulang
1: iga.
2: Itu daging kambingnya.
1: Nah. Kalau ini porsian.
2: Iya, porsian.
1: Kalau daging kambing?
2: Ya, porsian juga.
1: Tapi di kilo.
2: Iya.
1: Ditimbang. Ya. Per kilonya berapa?
2: Per kilo 500.000 sama kuah.
1: Oh, per kilo 500.000 sama kuah. Kalau sepiring ini berapa?
2: Sepiring itu ya 100.000.
1: 100.000 sepiring.
2: Dapat 2 on katanya.
1: Oh, ini 2 on. Hmm. 1 onnya 50.000. Jadi kalau khusus daging itu jualnya per kilo 500.000, kalau per on 50.000, kalau sepiring ini kurang lebih 2 on 100.000. Kalau yang ini tulang
2: ini 55.
1: Per porsi.
2: Per porsi ini 50.
1: Oh, ini per porsi 55, ini 50. Kalau yang ini
2: itu bijian.
1: Oh, ini satuan. Kalau itu satunya berapa?
2: Satu biji 25.000.
1: 25.
2: Ada yang 30.000 yang lebih besar.
1: Oh, gitu ya.
2: Iya.
1: Jadi di tempat ini gulainya kering seperti ini disajikan kuahnya sama kuahnya terpisah.
0: Nah, Anda bisa pilih nih mau pakai nasi atau lontong. Pastinya setelah mengikuti proses olahan daging kambing, saya sudah tidak tahan untuk mencicipi.
1: Ini saya pertama mau nyobain ini ya, sumsumnya. Nah ini.
2: Ini juga dikasih apa? Atasnya dikasih kuah.
1: Oh, ininya dikasih kuah ya. Ini. Rasanya gurih, gurih manis asin ya?
2: Ya manis asin, rasanya manis asin. Kalau pas gurih manis asin.
1: Nah, ini sumsumnya nih. Nah ini. Nanti kalau yang bagian dalam disedot.
0: Karena pilihannya melimpah, jelas saya tidak bisa menghabiskan semuanya. Tapi dari semua menu, favorit saya adalah daging manis dan gulai sumsum. Asal jangan kebanyakan ya, bisa bikin pusing nanti.
1: Bagi Anda yang kebetulan lewat wilayah Purbalingga atau Banjarnegara, ini bisa menjadi tujuan untuk singgah menikmati olahan kambing gulai melung. Robi Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Purbalingga, Jawa Tengah.
3: Dari informasi dunia hiburan, sebentar lagi akan tayang di bioskop sebuah film keluarga berjudul Ibu Bagaimana Aku Tanpamu, mengisahkan hubungan antara seorang ibu dan putrinya, serta perjuangan mereka menghadapi perubahan besar dalam kehidupan. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Yudi Yudawan pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
4: Terakhir kita ke pantai kapan ya, Re?
5: Waktu papa masih ada.
4: Kalau nanti kamu nikah,
5: gak mau.
6: Film yang diadaptasi dari film Korea berjudul Wedding Dress yang dirilis tahun 2010 lalu ini mengangkat hubungan antara seorang ibu dan putrinya serta perjuangan mereka menghadapi perubahan besar dalam kehidupan. Rencananya pada gala premier yang akan digelar pada tanggal 19 November 2026 mendatang, ribuan anak yatim akan diajak nobar. Sehingga pesan bagaimana arti penting, kasih sayang, dan pengorbanan besar seorang ibu yang seringkali dilupakan dapat tersampaikan. Hal ini diungkapkan oleh Marsha Timothy yang memerankan sosok ibu pada film ini.
7: Ya, saya sih berharapnya memberikan semangat untuk mereka, memberikan pandangan baru tentang menjalani kehidupan. Bagaimana pastinya doa ibu mereka itu menginginkan mereka untuk menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang mandiri, orang-orang yang berguna.
6: Hal yang sama juga diungkapkan oleh sutradara Herwin Novianto, di mana ia ingin menunjukkan bagaimana pentingnya peran seorang ibu dalam kehidupan melalui film yang berjudul Ibu, Bagaimana Aku Tanpamu Ini.
8: Pesannya pasti kita harus tetap mengingat apa kebaikan dari ibu. Seperti tadi saya bilang, ibu, baru kita ke ayah. Jadi ibu itu adalah bagian yang penting dalam kehidupan kita.
6: Selain Marsha Timothy, sejumlah aktor juga akan membintangi film ini. Mulai dari aktor cilik Farah Shakila hingga desainer kondang Ivan Gunawan. Film ini nantinya akan tayang serentak di bioskop tanggal 24 September 2026 mendatang.
9: Nanti, Mama gak mau kamu kesepian.
5: Mama gak ninggalin aku. Aku mau sama Mama terus. Kasih ibu. Kak.
6: Adi Dwinanda, Devi Fitriani, Jakarta.

0: Apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya Albi Pratama. Ratusan guru di La Paz Bolivia turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa memprotes lonjakan biaya hidup. Dan selain informasi ini, CNN Indonesia World Now juga punya informasi penting lain diantaranya. Ketegangan antara kelompok Houthi di Yaman dan Arab Saudi kembali memanas. Houthi merilis rekaman pertempuran di Yaman, sementara Arab Saudi melaporkan serangan proyektil Houthi yang merusak masjid dan sejumlah bangunan. Rapper asal Amerika Serikat, Michael Moore, resmi dicoret dari daftar artis pembuka tur konser Ed Sheeran. Keputusan ini diambil karena aksi panggung Michael Moore dinilai terlalu menyuarakan dukungan terhadap Palestina. Ketegangan antara kelompok Houthi di Yaman dan Arab Saudi kembali memanas. Houthi merilis rekaman yang diklaim memperlihatkan pertempuran di Yaman, sementara Arab Saudi melaporkan serangan proyektil yang merusak sebuah masjid dan sejumlah bangunan di wilayah Jazan.
1: Kelompok Houthi pada Selasa 15 September merilis rekaman yang diklaim memperlihatkan pertempuran dengan pasukan yang didukung Arab Saudi di Provinsi Al-Jawf, Yaman Utara. Dalam rekaman terlihat ledakan, asap dan debu membumbung di atas medan gurun. Sejumlah pejuang terlihat menembakkan senapan mesin yang dipasang di belakang kendaraan pick-up. Beberapa kendaraan melaju dengan cepat melintasi padang gurun, sementara pesawat tempur terlihat melintas di udara. Rekaman lain memperlihatkan para pejuang Houthi meneriakkan slogan menunjuk ke arah kepulan asap di kejauhan serta memasuki kendaraan lapis baja. Houthi juga mengklaim telah menyita sejumlah kendaraan pick-up dalam pertempuran tersebut. Di saat yang sama, dampak serangan proyektil terlihat di Al-Tuwal, Provinsi Jazan, Arab Saudi. Rekaman televisi Al-Ikhbariyah yang dirilis pada Minggu memperlihatkan kondisi sebuah masjid yang disebut berada di Al-Tuwal. Puing-puing terlihat berserakan di dalam masjid, sementara lubang besar terlihat di bagian atap. Pertahanan sipil Arab Saudi menyatakan sebuah proyektil yang diluncurkan Houthi jatuh di Al-Tuwal pada Sabtu. Dua orang dilaporkan terluka, sedangkan masjid, sejumlah bangunan, dan kendaraan mengalami kerusakan. Houthi tidak secara khusus mengklaim serangan di Al-Tuwal. Namun pada Minggu, kelompok tersebut mengaku melancarkan serangan lain ke wilayah selatan Arab Saudi menggunakan rudal balistik dan drone.
0: Ancaman kelompok Houthi di Yaman terhadap pelayaran dan infrastruktur energi kembali menjadi perhatian dunia. Amerika Serikat menilai serangan Houthi tidak hanya mengancam stabilitas kawasan, tetapi juga keamanan energi dan perdagangan global. Suasana tegang mewarnai rapat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada Selasa 15 September, para anggota Dewan membahas eskalasi konflik di Yaman, termasuk serangan kelompok Houthi terhadap Arab Saudi dan ancaman terhadap pelayaran di Laut Merah. Amerika Serikat menilai serangan tersebut berdampak jauh melampaui konflik Yaman. Serangan terhadap kapal tanker telah menyebabkan setidaknya 3 pelaut tewas. Menurut Washington, gangguan terhadap pelayaran dapat meningkatkan biaya transportasi, asuransi, pangan, bahan bakar, hingga obat-obatan di berbagai negara.
2: Houthi actions threaten regional and global energy security. This includes attacks on multiple tankers and the killing of at least 3 mariners in the process. As the government of Yemen has noted, threats to shipping raise transportation, insurance, food, fuel, and medicine costs worldwide. The Houthis' acts of terrorism also undermine regional stability.
0: Konflik yang kembali memanas di Yaman memaksa hampir 95.000 warga kembali kehilangan tempat tinggal. Organisasi Internasional untuk Migrasi atau IOM menyatakan gelombang pengungsi baru ini kian memperberat krisis kemanusiaan yang terjadi di Yaman. Data terbaru IOM mencatat sebanyak 94.800 warga atau sekitar 15.000 keluarga terpaksa mengungsi di wilayah Taiz untuk mencari perlindungan di kamp-kamp darurat. Penambahan ini kian menambah beban pada fasilitas yang sebelumnya sudah menampung 4,5 juta pengungsi akibat konflik sejak 2015 lalu. Kondisi pengungsi kian memprihatinkan karena pemotongan anggaran bantuan internasional sejak 2025 yang memaksa lembaga kemanusiaan mengurangi layanan kesehatan dan logistik di kamp pengungsian. IOM juga menjelaskan adanya sejumlah wilayah di Taiz yang masih sangat sulit dijangkau petugas untuk menyalurkan bantuan dasar.
3: I've been seeing, and you know, IOM does keep a record on the displaced population. Our displacement tracking records show that the number of the displaced people as of yesterday was 94,800, almost 95,000, I would say, which is around 15,000 households. And the displacement takes, of course, takes place within different governorates, but the vast majority remains to be in Taiz government. Of course, the west coast in Taiz itself, but people tend to move to a closer location to be able to come back when the situation.
0: Hujan deras melanda sejumlah wilayah di Arab Saudi dan juga Brasil. Di Mekah, jemaah umroh tetap menjalankan ibadah di tengah guyuran hujan pada Minggu malam. Sementara di Sao Paulo, hujan ekstrim menyebabkan banjir dan merendam permukiman warga.
4: Sejumlah jemaah terlihat berdiri di bawah guyuran hujan sambil melaksanakan sholat maghrib. Jemaah lainnya tetap melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah meski lantai di sekitar masjid diguyur hujan. Stasiun televisi Saudi Al-Ikhbariya melaporkan hujan disertai potensi badai petir diperkirakan melanda sejumlah wilayah termasuk Mekah dan Madinah. Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi memperingatkan potensi banjir bandang, hujan es, serta angin kencang. Kabut juga diperkirakan muncul di sejumlah wilayah dan daerah pesisir. Dari Arab Saudi, cuaca ekstrim juga melanda Brazil. Kali ini, hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir di kota Sao Paulo. Warga terpaksa berjalan menerobos jalanan yang tergenang air. Sejumlah warga juga berusaha menyelamatkan barang-barang dari rumah mereka yang terendam banjir. Stasiun Meteorologi Mirante de Santana di bagian utara Sao Paulo mencatat curah hujan 75,4 mm dalam 24 jam pada 11 hingga 12 September. Angka ini menjadi curah hujan 24 jam tertinggi yang pernah tercatat di Brazil. Data Badan Pertahanan Sipil juga menunjukkan September 2026 menjadi September terbasah keempat di Sao Paulo sejak pencatatan dimulai pada 1943.
0: Momen menegangkan terjadi saat seorang pria menerobos arus deras demi menyelamatkan ibu dan anak yang terjebak di mobil yang terbalik di sungai. Sementara itu sempat terjebak di kolam berlumpur, seekor kuda akhirnya dievakuasi menggunakan helikopter oleh petugas pemadam.
5: Momen menegangkan terjadi di Tamis, Ossetia Utara, Rusia saat seorang pria berjuang melawan arus sungai deras untuk menyelamatkan seorang ibu dan anaknya. Mobil yang ditumpangi keduanya terbalik dan terseret arus deras hingga membuat mereka terjebak di dalam kabin. Di tengah arus deras yang terus menghantam, pria tersebut nekat menerobos derasnya air untuk mencapai mobil. Setelah berhasil mendekati kendaraan, ia membantu ibu dan anak tersebut keluar dari mobil lalu menuntun keduanya melawan arus menuju tepi sungai. Berkat aksi cepat tersebut, ibu dan anak ini berhasil diselamatkan dari arus sungai yang mengancam nyawa. Keduanya akhirnya berhasil mencapai daratan dalam kondisi selamat. Di Culera, Spanyol, petugas pemadam berhasil mengevakuasi seekor kuda yang terjebak di kolam berlumpur. Medan rawa yang sulit dilalui membuat upaya penyelamatan dari darat tak memungkinkan. Petugas kemudian memasangkan tali pengaman ke tubuh kuda sebelum menarik dan mengangkatnya menggunakan helikopter. Perlahan kuda diangkat dari kolam berlumpur dan dibawa menuju daratan. Setelah berhasil dievakuasi, kuda diperiksa dan dinyatakan dalam kondisi baik sebelum akhirnya diserahkan kembali kepada pemiliknya. Sempat terjebak di lumpur, sang kuda akhirnya bisa pulang lewat jalur udara.
0: Ratusan guru di La Paz, Bolivia turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa untuk memprotes lonjakan biaya hidup. Sementara di Meksiko, ratusan mahasiswa turun ke jalan menuntut keadilan atas pembunuhan Claudio Tacoronte, seorang mahasiswa pertukaran pelajar asal Spanyol.
4: Membawa panci dan keranda yang terbuat dari karton sebagai simbol protes, para guru di La Paz, Bolivia turun ke jalan menuntut solusi atas krisis ekonomi dan kenaikan harga kebutuhan pokok pada Selasa waktu setempat. Aksi tersebut mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian dengan perlengkapan huru-hara. Polisi menilai aksi ini melanggar status darurat yang melarang kerumunan dan blokade jalan. Hal ini pun mendapat reaksi keras dari pemimpin Serikat Guru yang menilai aparat telah mengancam hak konstitusional warga dalam menyampaikan pendapat. Para guru menilai status darurat selama 3 bulan terakhir tidak membawa solusi pada krisis ketahanan pangan dan bahan bakar.
6: Nos están amenazando directamente. Nosotros estamos en nuestro justo derecho de poder marchar por las calles y hacer conocer nuestros derechos.
4: Sambil membawa bendera dan spanduk protes, ratusan mahasiswa dari Universitas Otonom Negara Bagian Morelos memadati pusat kota Cuernavaca, Meksiko pada Selasa waktu setempat untuk menuntut keadilan atas pembunuhan seorang mahasiswa pertukaran pelajar asal Spanyol. Mereka meneriakkan tuntutan keadilan dan membuat memorial berisi bunga dan foto Claudia di depan istana pemerintahan. Claudia Tacoronte, mahasiswa Universitas Granada Spanyol, ditemukan tewas dengan luka tikam pada Sabtu lalu setelah baru menjalani program pertukaran pelajar kurang dari 1 bulan. Kelompok mahasiswa menilai pemerintah dan pihak kampus gagal memberikan jaminan keamanan bagi kaum perempuan.
0: Rapper asal Amerika Serikat, Michael Moore, resmi dicoret dari daftar artis pembuka tur konser Ed Sheeran di Amerika Serikat. Keputusan ini diambil karena aksi panggung Michael Moore yang dinilai terlalu menyuarakan dukungan terhadap Palestina. Hal ini kini memicu mundurnya sejumlah artis pembuka tur Ed Sheeran lainnya.
4: Rapper Michael Moore menjadi sorotan saat tampil di Stadion MetLife, New Jersey pada 4 dan 5 September lalu sebagai penampilan pembuka dalam konser Ed Sheeran bertajuk The Loop Tour. Di hadapan puluhan ribu penonton, Michael Moore menyerukan dukungan terhadap Palestina serta membawakan lagu kritik berjudul Hymns Hall dengan latar visual kerusakan Gaza. And if I let that fear that I've

0: felt on the plane yesterday stop me from speaking my heart in order to keep my own comfort and the audience's comfort, that is the day that I no longer need to be on stage. So, I say free Palestine. I say free Lebanon.
1: Aksi tersebut memicu protes keras dari kelompok antisemitisme serta Israeli American Council yang menilai konser musik tidak seharusnya dijadikan wadah kampanye politik. Melalui akun Instagram pribadinya, Macklemore mengonfirmasi ketidakikutsertaan dirinya setelah pembicaraan intensif dengan Ed Sheeran tidak menemukan titik temu. Peristiwa ini pun memicu 4 musisi lain pembuka tour Ed Sheeran akhirnya memutuskan keluar dari tour sebagai bentuk solidaritas terhadap Macklemore dan masyarakat Palestina. Di antaranya ada Phineas, musisi asal Amerika Serikat, Lucas Graham, band pop asal Denmark, Aaron Rowe, penyanyi asal Irlandia, serta Beogah, grup musik tradisional Irlandia. Aksi mundur serentak ini merupakan bentuk protes terhadap tekanan pemilik venue konser termasuk milioner Robert Kraft yang memboikot Macklemore karena menyuarakan dukungan terhadap Palestina di atas panggung. Menanggapi hal ini, Ed Sheeran memberikan pernyataan resminya di Instagram. Ia menegaskan bahwa keputusan untuk mencoret Macklemore dari pembuka tur merupakan keputusan mutlak promotor dan pemilik venue. Ed Sheeran menyatakan telah berupaya mediasi, namun tidak ingin membatalkan konser demi ribuan fans dan kru tur yang bergantung pada pekerjaan tersebut. Meski demikian, keputusan Ed Sheeran tetap memicu kritik keras dari sejumlah kalangan masyarakat yang menilai langkah tersebut sebagai bentuk ketundukan pada tekanan kelompok pro-Israel.
2: Sejarah baru transportasi air resmi diperkenalkan kepada publik. Kapal feri full listrik terbesar di dunia siap beroperasi secara komersial. Informasi selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.

0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
3: CNN Indonesia Breaking News.
4: Presiden Prabowo Subianto bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dijadwalkan meresmikan LRT Jakarta untuk rute Kelapa Gading Manggarai pada siang hari ini. LRT Jakarta ini memiliki rute Kelapa Gading hingga Manggarai dengan total panjang lintasan sekitar 12,2 km. Agenda peresmian dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Dan langsung saja kita menuju ke stasiun LRT Manggarai untuk mengetahui kondisi saat ini.
5: Thank you.

Okay. Saat ini peresmian LRT Jakarta sedang berlangsung, di mana LRT Jakarta ini memiliki rute Kelapa Gading hingga Manggarai dengan total panjang lintasan sekitar 12,2 km. Pengembangan ini merupakan kelanjutan dari layanan LRT Jakarta yang sebelumnya melayani rute Pegangsaan 2 hingga Velodrome. Melalui pembangunan fase 1B, lintasan LRT diperpanjang dari Velodrome menuju Manggarai sepanjang sekitar 6,4 km. Dan LRT Jakarta ditargetkan dapat melayani sekitar 60 hingga 80 ribu penumpang per harinya. Dengan target tersebut, jumlah penumpang diproyeksikan bisa mencapai sekitar 21,9 juta hingga 29,2 juta penumpang dalam setahun untuk pergerakan. Agenda peresmian ini dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto, ditemani oleh sejumlah pejabat dari koalisi ataupun kabinet Merah Putih bersama Gubernur DKI Jakarta. Dan bisa Anda saksikan saat ini di layar kaca bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah tiba di stasiun LRT Manggarai Jakarta untuk melakukan prosesi peresmian. Terlihat sejumlah pengawalan dari pihak Paspampres juga sudah terlihat.

Operasional LRT Jakarta rute Manggarai Kelapa Gading ini dijadwalkan akan segera diresmikan pada hari ini. Peresmiannya akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Pembangunan LRT rute Manggarai Kelapa Gading dengan jalur sepanjang 12,2 km telah rampung secara penuh atau 100%, termasuk jalur rel dan juga jalur layang yang saat ini proyek tersebut memiliki nilai investasi sebesar 12,1 triliun rupiah dan sudah memasuki tahap akhir pengujian oleh Kementerian Perhubungan. Pemprov DKI Jakarta juga menyatakan bahwa LRT Jakarta akan langsung beroperasi penuh mulai pukul 5 hingga pukul 24.00 atau tengah malam waktu Indonesia Barat. Di mana pada tahap awal rute Kelapa Gading Manggarai ini ditargetkan mampu melayani hingga 80.000 penumpang per harinya.

Kita akan kembali mengupdate informasi terkait peresmian dari LRT Jakarta di stasiun LRT Manggarai oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan selanjutnya kita akan kembali ke CNN Indonesia World Now. Informasi selanjutnya, kapal perang dari Italia akan tiba di Jakarta dalam 2 hari lagi. Kapal ini merupakan kapal induk pertama Indonesia melalui hibah antara pemerintah Italia dan juga Indonesia. Kapal bernama Giuseppe Garibaldi telah menempuh perjalanan lebih dari 20 hari. Selama perjalanan melintasi terusan Suez dan Laut Merah, kapal tersebut dikawal kapal perang milik Italia. Setibanya di perairan Jakarta, kapal yang masih menggunakan bendera Italia ini akan disambut oleh kapal dan pesawat tentara Indonesia dan kemudian dikawal menuju Teluk Jakarta. Dalam upacara penerimaan kapal yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto, kapal Garibaldi akan berganti nama dan bendera menjadi KRI Sriwijaya. KRI Sriwijaya direncanakan akan tampil di acara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia.

untuk selanjutnya melakukan proses peresmian dengan ditemani oleh Gubernur DKI Jakarta. Ya, kami mendapatkan update bahwa saat ini Presiden Prabowo Subianto berada di stasiun LRT Kelapa Gading. Yang bisa dilihat saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah berjalan didampingi oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Dan ini adalah suasana ataupun fisik bangunan dari stasiun LRT yang berada di kawasan Kelapa Gading, Jakarta. Seperti yang bisa kami informasikan sebelumnya bahwa dalam perharinya LRT Jakarta dengan fase terbaru yang sudah diresmikan ini bisa menampung atau melakukan pergerakan penumpang mulai dari 60.000 sampai dengan 80.000 penumpang perharinya.

0: Kehadiran rute ini akan memperkuat konektivitas transportasi publik yang menghubungkan antara Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan juga Jakarta Selatan. LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai memiliki lintasan sepanjang 12,2 km dengan 11 stasiun. Pembangunan koridor tersebut didukung investasi sekitar 12,1 triliun rupiah. Sebanyak 11 stasiun yang dilayani adalah Kelapa Gading, Boulevard Utara, Boulevard Selatan, Pulau Mas, Ekustrian, Velodrome, Rawamangun, Pramuka, Matraman, Proklamasi, dan juga stasiun LRT Manggarai. Dengan beroperasinya rute tersebut, perjalanan dari Kelapa Gading menuju Manggarai maupun sebaliknya dapat ditempuh sekitar 28 menit. Perpanjangan layanan LRT hingga Manggarai juga memperluas jaringan transportasi publik yang menghubungkan tiga wilayah Jakarta, yakni Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan. Bisa lihat saat ini Presiden Prabowo Subianto sedang merasakan duduk di salah satu bangku yang berada di dalam gerbong kereta LRT, ditemani oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga siswa sekolah menengah pertama. Dan Presiden terlihat berbincang di dalam gerbong tersebut. Sambil kita menunggu prosesi yang nantinya akan dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan juga Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Bisa lihat sepertinya Presiden Prabowo Subianto ini berada di dalam kereta LRT yang tengah berjalan ataupun bergerak dari stasiun LRT Kelapa Gading untuk menuju ke sejumlah stasiun yang ada di sekitarnya. Bisa lihat juga kondisi stasiun saat ini sudah tergolong rampung dan kondisi rel juga terlihat sudah siap untuk digunakan dalam melakukan aktivitas perjalanan LRT Jakarta. Beberapa tiang-tiang rambu juga sudah terlihat di area stasiun.
1: Kalau itu sudah tersambung, sebenarnya yang dalam kota itu sudah selesai semua. Kalau Bapak izinkan, sebenarnya tinggal dibantu sedikit dengan dana antara. Kan selama ini, jangan langsung dulu, Pak.
2: Kenapa kaya?
0: Kami baru saja mendapatkan informasi bahwa saat ini Presiden Prabowo Subianto yang berada di dalam gerbong kereta LRT Jakarta ini akan bergerak menuju ke sejumlah stasiun yang ada di depannya. Beberapa stasiun yang akan dilalui seperti misalnya stasiun Velodrome ataupun stasiun

LRT Rawamangun dan akan berakhir di stasiun LRT Manggarai. Dari informasi yang kami dapatkan bahwa peresmian daripada LRT Jakarta untuk fase terbaru ini nantinya akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto di stasiun LRT Manggarai. Di mana kehadiran dari rute terbaru ini akan memperkuat konektivitas transportasi publik yang menghubungkan antara Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan juga Jakarta Selatan. LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai ini memiliki lintasan sepanjang 12,2 km dengan 11 stasiun. Seperti yang bisa dilihat, pembangunan koridor tersebut juga didukung investasi sekitar 12,1 triliun rupiah. Dan sebanyak stasiun yang dilayani adalah Kelapa Gading, Boulevard Utara, Boulevard Selatan, Pulau Mas, Equestrian, Velodrome, Rawamangun, Pramuka, Matraman, Proklamasi, dan juga Manggarai di Jakarta. Dengan beroperasinya rute tersebut, perjalanan dari Kelapa Gading menuju Manggarai maupun sebaliknya dapat ditempuh sekitar 28 menit. Perpanjangan layanan LRT hingga Manggarai juga memperluas jaringan transportasi publik yang menghubungkan tiga wilayah di Jakarta, seperti wilayah Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan juga Jakarta Selatan. Di mana stasiun LRT Manggarai juga nantinya akan terintegrasi dengan halte Transjakarta di wilayah Manggarai, lalu stasiun Manggarai yang melayani KRL Komuter Line serta layanan kereta bandara integrasi tersebut juga diharapkan bisa mempermudah perpindahan penumpang antar moda. Untuk tahap awal, pengoperasian dan juga tarif LRT Jakarta rute Kelapa Gading dan Manggarai ini ditetapkan sebesar Rp5.000 secara flat untuk sekali perjalanan. Tarif tersebut juga merupakan tarif sementara yang berlaku hingga Oktober 2026 sambil Pemprov DKI Jakarta mengkaji tarif selanjutnya. Dan saat ini bisa dilihat bahwa kereta LRT masih terus bergerak dan kita juga bisa melihat seperti apa gambaran dari infrastruktur LRT Jakarta yang sudah terbentuk secara rampung ataupun penuh 100% dan juga kita bisa melihat seperti apa wilayah-wilayah yang dilintasi oleh kereta LRT Jakarta ini sendiri. Total panjang rel sendiri mencapai lebih dari 12 km yang membuka antara Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan juga Jakarta Pusat. Kereta LRT Jakarta sendiri beroperasi dengan menggunakan tenaga listrik yang langsung terintegrasi dengan rel tanpa menggunakan jaringan listrik atap seperti KRL Komuter Line. Dari Kelapa Gading sampai ke stasiun Manggarai, seperti yang tadi diinformasikan bahwa jumlah daripada stasiun yang akan melayani operasional perjalanan kereta LRT Jakarta, ini ada 11 stasiun yang seluruhnya adalah stasiun atas atau stasiun yang diakses dengan menggunakan tangga ataupun lift karena seluruh jalur LRT Jakarta ini berada di atas ataupun flyover.

0: Leopard Selatan berjalan langsung. Leopard Selatan berjalan langsung atas 44.
1: Lanjut persiapan, persiapan melintas stasiun Boulevard Selatan.
2: Satu berjalan.
1: Tetap waspada jajaran kanan kiri ketinggian. Waspadai.
2: Kecepatan

0: Bupati.
1: Satu rangkaian LRT Jakarta terdiri dari dua LRT Jakarta terdiri dari dua gerbong dengan kapasitas sekitar 270 orang penumpang. Di mana kereta LRT Jakarta ini diproduksi oleh Hyundai Rotem, perusahaan asal Korea Selatan. Salah satu teknologinya adalah articulated bogie yang bisa memungkinkan kereta bergerak lebih halus saat melewati jalur menikung ataupun berbelok. Untuk armadanya, informasi yang kami dapatkan saat ini bahwa LRT Jakarta memiliki 8 rangkaian kereta, di mana setiap rangkaian terdiri dari 2 gerbong, sehingga totalnya terdapat 16 gerbong. Seluruh kereta diproduksi oleh perusahaan asal Korea Selatan. Kehadiran rute ini juga akan memperkuat konektivitas transportasi publik yang menghubungkan antara Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan juga Jakarta Selatan. LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai memiliki lintasan sepanjang 12,2 km dengan 11 stasiun elevated atau berada di atas. Pembangunan koridor tersebut didukung investasi sekitar 12,1 triliun rupiah. Sebanyak 11 stasiun yang akan dilayani oleh kereta LRT Jakarta ini adalah Stasiun Kelapa Gading, Boulevard Utara, Boulevard Selatan, Ulu Mas, Equestrian, Stasiun Velodrome, Stasiun Rawamangun Jakarta Timur, Stasiun Pramuka, Stasiun Matraman, Stasiun Proklamasi, dan juga Stasiun Manggarai. Dengan beroperasinya rute tersebut, perjalanan dari Kelapa Gading menuju Manggarai maupun sebaliknya dapat ditempuh dalam waktu sekitar 28 menit. Dan ini bisa dilihat dari gambar udara bahwa kereta LRT ini yang terbaru memiliki 4 gerbong dalam satu rangkaian dan terlihat berada sedang di wilayah ataupun di jalur yang menikung. Perpanjangan layanan LRT Jakarta hingga Manggarai ini juga memperluas jaringan transportasi publik yang menghubungkan 3 wilayah di Jakarta, seperti Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan juga Jakarta Selatan. Stasiun LRT Manggarai yang nantinya akan menjadi tempat peresmian sendiri, ini akan terintegrasi dengan sejumlah moda transportasi yang sudah ada di Jakarta ataupun existing, seperti misalnya Transjakarta Manggarai, Stasiun Kereta Api Manggarai, dan juga Kereta Komuter Lain Jakarta, serta juga ada Kereta Bandara, di mana integrasi tersebut juga diharapkan bisa mempermudah perpindahan penumpang antar moda untuk tahap awalnya nanti, pengoperasian, dan juga tarif LRT Jakarta untuk rute Kelapa Gading Manggarai ditetapkan sebesar Rp5.000 secara flat untuk sekali perjalanan. Tarif tersebut juga merupakan tarif sementara yang berlaku hingga Oktober 2026 sambil menunggu Pemprov DKI Jakarta mengkaji tarif selanjutnya. Operasional kereta ini juga akan dimulai sejak pagi pukul 5 sampai dengan pukul 24.00 tengah malam. Manggarai Station,

0: Bisa lihat juga ini suasana dari ruang masinis atau operator dari LRT sendiri. Dan saat ini bisa dilihat bahwa LRT yang digunakan oleh Presiden Prabowo Subianto bersama juga dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta rombongan ini berada di kawasan Jakarta Timur untuk selanjutnya menuju ke stasiun akhir yaitu stasiun LRT Manggarai yang menjadi stasiun pusat integrasi dari sejumlah moda transportasi yang ada di wilayah Jakarta. Kita juga masih menunggu ketibaan daripada Presiden Prabowo Subianto di stasiun LRT Manggarai, di mana kalau misalnya bisa dilihat di layar kaca saat ini iring-iringan ataupun rombongan berada memasuki stasiun Pramuka Jakarta Timur. Dan bisa dilihat dari layar televisi bahwa saat ini ada dua visual yang bisa diperlihatkan kepada Anda. Bahwa di sebelah kiri ini adalah suasana dari ruang kemudi ataupun tempat operator dari layanan kereta LRT Jakarta beroperasi. Dan di sebelah kanan adalah titik di mana nantinya proses peresmian dari LRT Jakarta untuk rute stasiun Kelapa Gading menuju ke stasiun Manggarai akan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Sesaat lagi ring-iringan rombongan Presiden dan juga Gubernur DKI Jakarta yang berada di kereta LRT Jakarta akan memasuki stasiun Matraman yang berada di Jakarta Timur. Itu artinya sudah tinggal beberapa stasiun lagi kereta LRT yang dinaiki oleh rombongan Presiden Republik Indonesia akan segera tiba di stasiun LRT Manggarai.
1: Para los corporadores para no cumplir esta situación.

0: kegiatan kerja memantau beban ketinggian waspada itu dan
1: Wanita, tidak ada. Kita
2: berada di

LRT Jakarta ini dapat melaju dengan kecepatan maksimum sekitar 80 km per jam dengan kecepatan rata-rata perjalanan sekitar 50 km per jam. Sedangkan untuk interval kedatangannya, kereta ini juga dijadwalkan akan tiba setiap 10 menit sekali. Dan jika bisa kita elaborasi bahwa saat ini wilayah DKI Jakarta sendiri setidaknya sudah memiliki sejumlah moda transportasi berbasis kereta. Yang pertama, seperti yang kita tahu bahwa ada kereta komuter lain yang menghubungkan antara Jakarta dengan sejumlah kawasan penyangga seperti Depok dan juga Bogor ke arah selatan, lalu juga ke arah timur menuju ke arah Bekasi dan juga Cikarang. Ke arah barat ada juga kereta untuk menuju ke sejumlah wilayah di Provinsi Banten seperti Tangerang hingga ke kawasan lainnya. Selain itu juga Jakarta sudah memiliki sejumlah moda transportasi seperti misalnya MRT Jakarta yang saat ini melayani rute stasiun Lebak Bulus sampai ke Bundaran Hotel Indonesia yang saat ini juga proses pembangunannya masih terus dilakukan sampai menuju ke wilayah Jakarta Utara. Dan juga ada kereta LRT Jabodebek yang menghubungkan antara Duku Atas dengan wilayah di tepi Jakarta yaitu stasiun Harjamukti di wilayah Depok Jawa Barat dan juga wilayah timur ada stasiun LRT Bekasi. Sesaat lagi juga kita masih akan menunggu ketibaan rombongan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang didampingi oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk tiba di stasiun LRT Manggarai. Setelah itu keduanya akan melakukan proses peresmian dari LRT Jakarta fase terbaru ini yang menghubungkan antara stasiun LRT Kelapa Gading di Jakarta Utara untuk menuju ke stasiun LRT Manggarai. Dan saat ini iring-iringan ataupun kereta LRT yang bisa kita lihat bersama-sama di layar televisi sudah akan memasuki bangunan fasilitas dari stasiun LRT Manggarai. Tidak hanya sebagai moda transportasi, tentunya LRT Jakarta ini juga bisa dimanfaatkan sebagai salah satu moda transportasi untuk wisata karena dengan total panjang 12 km lebih bisa dijadikan sebagai salah satu wahana untuk melakukan aktivitas keliling Jakarta bersama keluarga ataupun anak-anak untuk memperkenalkan kereta terbaru serta sejumlah kawasan yang ada di wilayah DKI Jakarta.

Ya pemirsa, bisa Anda saksikan bersama bahwa kereta LRT yang membawa rombongan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini baru saja tiba di stasiun LRT Manggarai, Jakarta Selatan. Dan terlihat Presiden Prabowo Subianto disambut oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang sudah terlebih dahulu berada di stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Terlihat Presiden Prabowo Subianto menyapa sejumlah awak media dan juga tamu yang sudah tiba di stasiun LRT Manggarai ini. Dan sesaat lagi kita akan menyaksikan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tentunya akan sedikit melihat-lihat seperti apa infrastruktur dari stasiun LRT Manggarai, baru kemudian nantinya akan meresmikan LRT Jakarta fase terbaru yang menghubungkan antara stasiun LRT Kelapa Gading di wilayah Jakarta Utara dan juga stasiun LRT Manggarai di wilayah Jakarta Selatan ini.

0: Hadirin disilakan duduk kembali. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia dalam acara peresmian LRT Jakarta, Jalur Kelapa Gading Manggarai. Mengawali acara, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Mukhlis.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amin amin ya mujibassailin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami agungkan asma-Mu, kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat-Mu atas segala limpahan karunia nikmat-Mu jualah di siang yang berkah dan bersejarah ini. Kami berkumpul bukan hanya menyaksikan peresmian sebuah sarana transportasi publik LRT Jakarta, tetapi untuk mensyukuri sebuah ikhtiar para pemimpin kami dan dari harapan jutaan rakyat Indonesia akan hadirnya transportasi publik yang efisien, inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Ya Allah, ya Hadi, ya Nur, jika hari ini kereta mulai bergerak, maka gerakkanlah pula hati kami untuk terus mengabdi. Jika hari ini Jakarta semakin terhubung, maka eratkanlah hubungan tali persaudaraan di antara kami. Dan jika hari ini Indonesia semakin maju, maka jangan biarkan bangsa kami kehilangan arah dari bimbingan dan maunah pertolongan-Mu. Ya Allah, ya Afuwun, ya Ghafur, dengan sifat Afuwun Ghafur-Mu ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, kedua orang tua kami, guru-guru kami, dan para pemimpin bangsa kami, terkhusus untuk Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Prabowo Subianto yang kami cintai. Berikanlah kepada beliau kesehatan, kekuatan, keteguhan hati, kesabaran jiwa dalam mengemban amanah rakyat guna mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Rabbana taqabbal minna du'a'ana wa a'malana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar bi fadlika subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin.
0: Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama laporan yang akan disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung Wibowo.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sungguh saya hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Terima kasih Bapak. Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Dudi Purwagandi. Menteri Sekretaris Kabinet, Menteri Sekretaris Negara, Bapak Prasetyo Hadi. Sekretaris Kabinet, Bapak Teddy Indrawijaya. Terima kasih Pak Teddy. Beliau membantu banyak acara ini Bapak. Kantor Kepala Staf Presiden Republik Indonesia, Pak Dudung, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pak Rano Karno, dan juga Ketua DPRD dan seluruh anggota pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang sungguh saya hormati. Jalan-jalan dengan sepatu roda, sampai Manggarai ketemu Presidenku. LRT diresmikan senangnya hatiku, makin mudah jelajahi Jakartaku. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini kita semua bersyukur menghadiri acara peresmian LRT Jakarta rute Kelapa Gading sampai dengan Manggarai. Mewakili pemerintah DKI Jakarta, kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto yang berkenan untuk meresmikan LRT Manggarai Kelapa Gading. dan tentunya juga para menteri Kabinet Merah Putih yang terus memberikan dukungan dan keberlanjutan pembangunan LRT ini. Bapak Presiden yang kami hormati, menjelang usia 5 tahun atau 5 abad, kami terus memperkuat transformasi Jakarta menuju kota global yang berdaya saing. Salah satunya dengan membangun sistem transportasi yang lebih baik, terintegrasi, dan sekaligus menimbulkan produktivitas dan juga ekonomi yang lebih baik bagi Jakarta. Bapak-Bapak Presiden, kami laporkan Jakarta triwulan ini tumbuh 5,52%, inflasi 2,5%, dan Jakarta memberikan kontribusi bagi perekonomian kita 16,32%. Yang juga mengembirakan Bapak Presiden, kalau dulu di tahun 2021, selama satu tahun penuh, investasi Jakarta itu 103 triliun. Dalam era dua tahun ini, dalam kepemimpinan Bapak, Jakarta tumbuh 162%. Di tahun 2025, investasi di Jakarta 270 triliun. Bahkan di triwulan kedua tahun ini, di tahun 2026, Jakarta investasinya 173 triliun. Artinya apa? Artinya bahwa ekonomi di Jakarta tumbuh dengan baik, dan itu tidak mungkin terjadi tanpa ada rasa aman, nyaman, dan juga kepercayaan investor dari manapun tentang Jakarta. Bapak Presiden yang kami hormati, kami membangun LRT Jakarta ini guna untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi, meningkatkan produktivitas, layanan publik, serta konektivitas. Konektivitas di Jakarta sekarang ini sudah 93%. Dan sejak 2 tahun ini, Bapak Presiden, yang menggunakan transportasi publik meningkat setiap tahunnya 15%. Sehingga dengan demikian, walaupun masih ada kemacetan pasti, tapi masyarakat di Jakarta merasakan bahwa sekarang ini jauh lebih mudah untuk menggunakan transportasi umum. Bapak Presiden yang kami hormati, izinkanlah dalam kesempatan ini kami melaporkan secara khusus tentang LRT Jakarta ke depan. LRT Jakarta sepenuhnya dibangun oleh Jakpro BUMD dan sepenuhnya menggunakan dana APBD Pemerintah DKI Jakarta. LRT dari Kelapa Gading sampai dengan Manggarai ini panjangnya 12,2 km, investasinya 12,1 triliun, dalam satu transit 270 penumpang, dan rencananya Bapak Presiden, kalau ini sudah dijalankan maka hariannya kurang lebih 80 ribu penumpang setiap harinya. Dan dalam kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan kepada Bapak Presiden dan sekaligus mohon izin, tadi kami sudah melaporkan, selama 8 hari kami akan membebaskan bagi seluruh warga Jakarta yang akan menggunakan mulai sekarang setelah diresmikan Bapak Presiden, nanti akan beroperasi sepenuhnya, selama 8 hari tarifnya 8 perak rupiah Pak. Sebenarnya hampir aja gratis Pak. Dan saya yakin dengan sosialisasi selama 8 hari ini, pasti masyarakat akan merasakan kenyamanan menggunakan LRT Jakarta ini. Bapak Presiden, dalam kesempatan ini kami juga ingin melaporkan bahwa sebenarnya pemerintah Jakarta sudah menggratiskan 15 golongan naik LRT, MRT, Transjakarta, Transjabodetabek, Jaklingko. Jadi seluruh fasilitas publik yang dimiliki oleh pemerintah DKI Jakarta sekarang ini untuk 15 golongan sudah gratis Bapak. Di antaranya adalah lansia, penyandang disabilitas, veteran, pendidik, PAUD, TNI, Polri, penduduk Kepulauan Seribu. Semua penduduk Kepulauan Seribu gratis Bapak. Dan kelompok masyarakat lainnya yang kemudian mendaftar kepada Pemda DKI Jakarta. Bapak Presiden dan seluruh hadirin yang kami hormati, sekali lagi kami ingin menyampaikan, mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas perkenan Bapak Presiden untuk meresmikan LRT dari Kelapa Gading ke Manggarai ini. Dan yang juga mengembirakan adalah kami akan melanjutkan LRT ini dari Kelapa Gading sampai dengan JIS, kemudian dari Velodrome sampai dengan WUS, kereta cepat. Bapak Presiden akan lebih mengembirakan kalau kemudian Bapak tugaskan dan Antara juga ikut membantu kami, Pak. Bapak Presiden yang kami hormati, kami terus berkomitmen untuk memperkuat sinergi berbagai pihak untuk memastikan bahwa transportasi di Jakarta semakin baik. Dan tadi dalam perjalanan ada perintah Bapak Presiden yang akan kami tindak lanjuti. Kebetulan di sini hampir semua OPD hadir, Pak, untuk vertical garden, menghijaukan Jakarta menjadi program kami yang utama dan segera kami tindak lanjuti, Bapak Presiden. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, rasa hormat atas perkenan Bapak Presiden untuk meresmikan LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pengembangan LRT Jakarta tentunya tidak hanya sekedar membangun jalur transportasi baru, tetapi juga menjadi bagian penting dalam pembentukan ekosistem mobilitas perkotaan masa depan yang terintegrasi. Mari kita bersama-sama menyaksikan video highlight LRT Jakarta, Jalur Kelapa Gading Manggarai. Selamat menyaksikan.
3: Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat. Kita sangat kuat, semakin kuat, pertumbuhan kita baik. Tahun depan kita akan bikin kejutan untuk seluruh dunia. Indonesia sedang bangkit. This giant is waking up. We will not be anymore the sleeping giant. We are rising.
4: Di tengah dinamika zaman dan tantangan masa depan, pembangunan infrastruktur menjadi fondasi penting untuk menghadirkan Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaya saing. Sejalan dengan semangat astacita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, pembangunan nasional terus diarahkan untuk memperkuat konektivitas dan menghadirkan kemajuan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena transportasi bukan sekadar sarana perpindahan, transportasi adalah penghubung kehidupan. Bagi Jakarta, konektivitas menjadi bagian penting dalam transformasi menuju kota global yang semakin produktif, inklusif, dan berkelanjutan. Semangat inilah yang diwujudkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PT Jakarta Propertindo atau Jakpro dalam pembangunan dan pengembangan LRT Jakarta.
5: Bapak Ibu Saudara sekalian, di bulan Agustus ini akan ada hadiah bagi warga Jakarta, yaitu LRT dari Kelapa Gading sampai dengan Manggarai. Sudah selesai.
4: Dari Kelapa Gading menuju Manggarai, LRT Jakarta membentang sepanjang 12,2 km dan menghubungkan 11 stasiun. Kelapa Gading, Boulevard Utara Summarecon Mall, Boulevard Selatan, Pulau Mas, Equestrian, Velodrome, Rawamangun, Pramuka, Matraman, Proklamasi, hingga Manggarai. 11 stasiun yang menghubungkan berbagai kawasan, pusat aktivitas, dan menjadi bagian dari ekosistem transportasi publik Jakarta. Pembangunan ini melalui perjalanan panjang, mulai dari perencanaan, konstruksi, pengujian, hingga kolaborasi berbagai pihak dengan satu tujuan, menghadirkan transportasi publik yang modern, terintegrasi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan konektivitas yang semakin baik, perjalanan menjadi lebih efisien, akses terhadap pusat aktivitas dan peluang ekonomi semakin terbuka, serta integrasi antar moda semakin kuat. Karena membangun infrastruktur bukan hanya tentang menghadirkan fasilitas, tetapi membangun konektivitas yang memungkinkan masyarakat bergerak, bekerja, dan tumbuh bersama. Dari Kelapa Gading hingga Manggarai. Satu perjalanan yang menghubungkan Jakarta. Satu konektivitas yang memperkuat langkah Jakarta menuju kota global. Dari Jakarta, pembangunan Indonesia terus bergerak. Dari konektivitas, kita membuka kesempatan. Dari infrastruktur hari ini, kita membangun masa depan. LRT Jakarta menghubungkan perjalanan, menggerakkan kehidupan, memperkuat Jakarta sebagai kota global.
0: Bapak-Ibu yang kami hormati, Selanjutnya, mari kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan penarikan tuas replika kereta dan penandatanganan prasasti sebagai tanda peresmian stasiun LRT Jakarta, Jalur Kelapa Gading, Manggarai.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Gubernur DKI Jakarta sebagai penyelenggara, ya, Saudara Pramono Anung Wibowo, ada Wibowonya ya? Ada Bowonya ya? Orang baik. Ada pranya juga. Pramono. Pra. Yang saya hormati Wakil Gubernur DKI Jakarta, Saudara Rano Karno Sidul. Anda lebih dikenal Sidul ya kan? Para menteri dan anggota Kabinet Merah Putih yang hadir, Menteri Perhubungan Saudara Dudi Purwagandi, Menteri Sekretaris Negara Saudara Prasetyo Hadi, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman, Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Letkol Teddy Indrawijaya, Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Saudara Suhut Al-Yudin yang saya hormati, Dirut PT Jakpro Saudara Iwan Takwin, Dirut PT LRT Jakarta Saudara Aditya Kesuma Negara. Terima kasih. Yang saya hormati pegawai Kereta Light Rail Transit, para petugas stasiun, masinis, dan seluruh staf pegawai LRT, para tamu undangan dan rekan-rekan pers media yang hadir, yang saya hormati. Tentunya sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar, bagi umat Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia, atas kesehatan, atas kedamaian yang masih diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam suatu acara yang sangat membanggakan, yaitu peresmian LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai. Dalam kesempatan ini tentunya kita selalu ingat saudara-saudara kita yang mengalami musibah, ya, yang terakhir kapal Virgo di Banjarmasin, dan kita selalu berdoa agar keluarga yang ditinggal diberi ketabahan, keteguhan, dan kita terus akan melakukan investigasi, menyelidiki apa sebab dan kejadian tersebut, supaya di masa depan kita lebih bisa mitigasi dan bisa mengambil langkah-langkah yang terbaik. Juga masih banyak saudara-saudara kita di berbagai tempat yang mengalami kesulitan akibat bencana alam yang dihadapi. Tetapi seluruh pemerintah, pusat, daerah, provinsi, kabupaten, semua instansi terbukti bekerja sama dengan baik untuk menghadapi semua tantangan dan kesulitan. Saya kira ini adalah contoh bernegara secara Indonesia. Dan hari ini saya lihat ini juga suatu contoh bagaimana Indonesia bernegara. Kita menyaksikan langkah penting dalam rencana pembangunan bangsa, transformasi bangsa, bahwa Jakarta Raya, ya, Jabodetabek sebetulnya sekarang sudah menjadi mungkin metropolitan terbesar di dunia. 42 juta manusia. Bahwa kita bisa mengelola suatu aglomerasi, suatu metropolitan sebesar ini, 42 juta. Mungkin lebih besar dari banyak negara di dunia. Kita bisa mengelola dengan aman dalam suasana demokratis tapi tertib. Contoh yang paling baik daripada bernegara secara Indonesia, saya Presiden Republik Indonesia memimpin pemerintah pusat, Saudara Pramono Anung Gubernur DKI memimpin pemerintah daerah Jakarta, kita datang dari partai yang berbeda, kita bersaing dalam pemilihan umum, tapi kita bisa bekerja sama, kita bisa saling menghormati, karena kita sadar di dalam hati sanubari kita bahwa kita dipilih oleh rakyat. Kita di sini, saya di sini sebagai presiden, Saudara Pramono Anung sebagai gubernur, Saudara Rano Karno sebagai gubernur, kita pelayan rakyat, kita petugasnya rakyat. Pikiran kita, tenaga kita, upaya kita, semuanya untuk rakyat Indonesia. Dan kalau kita tidak kuat dan kita tidak sanggup, ya kita harus kesatria, kita harus pinggir. Selama kita mau menerima mandat ini, selama kita mau menerima kehormatan melayani rakyat Indonesia, selama itu kita harus bekerja hanya untuk kepentingan yang besar, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat. Karena itu hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan saya. Hari ini adalah hari yang membanggakan bahwa bangsa kita terus teratur, mungkin tidak fantastis, tapi kita maju setapak demi setapak demi setapak. Tadi dikatakan 5-6 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang. Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub. Dan ini nanti akan dibangun menara-menara perumahan untuk rakyat yang berpenghasilan rendah. Tadi dilaporkan oleh gubernur, pertumbuhan DKI meningkat. perusahaan-perusahaan yang tadi agak lesu sekarang bangkit, investasi naik luar biasa. Jadi saudara-saudara, ini menunjukkan bila pemimpin-pemimpin bisa kerjasama, bisa gotong royong dan harus gotong royong, tapi bisa dan mau gotong royong, mau kerjasama, bangsa ini akan bangkit menjadi bangsa yang luar biasa. Saya yakin itu. Sebentar lagi Indonesia dengan segala masalahnya, kita akan bangkit dan kita akan menuju cita-cita pendiri-pendiri bangsa kita. Saya ucapkan terima kasih dan saya menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang membuat ini berhasil. Dan tadi ada sedikit harapan ya dari gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Ya. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa. Ya. Tadi benar saya sampaikan, sesudah ini mungkin 1-2 minggu saya akan gelar rapat gubernur, bupati seluruh Indonesia dengan DPRD seluruh Indonesia untuk saya launching gerakan Indonesia Asri. Indonesia Asri artinya Indonesia aman, sehat, resik, dan indah. Ya. Ini harus kita wujudkan. Jadi saya tadi menyampaikan kalau bisa mulai dari Jakarta. Jakarta harus jadi kota ijo, kota taman, the garden city, the green city. Semua gedung-gedung besar kalau bisa vertical garden, ya. Dan kalau bisa inisiatif dari pemilik gedung, kalau mereka kesulitan, Pemda akan turun tangan. Pemerintah daerah merasa perlu, pemerintah pusat akan turun tangan. Ya. Ibu kota DKI, tapi nanti semua ibu kota provinsi, semua ibu kota kabupaten harus kita rubah. Indonesia harus transformasi. Hilangkan sampah, bersihkan kali-kali, ya, dengan teknologi dan sebagainya. Tadi gubernur sudah melaporkan banyak kolam-kolam air sudah bersih sekarang, ya. Dan rencana beliau akan membuat jogging track, taman-taman dan selanjutnya, saya sangat mendukung. Saya kira itu dari saya, ya. Jangan lama-lama ya kalau pidato sekarang. Intinya selamat, terima kasih gubernur, ya. Saya harus akui kalau ada gubernur yang hebat, ya saya akui dia hebat. Wakil gubernur walaupun bukan dari partai saya. Tapi ini harus mendorong partai-partai lain, ya kan? Ya kerja yang benar dong. Terima kasih, selamat Pak Pramono, selamat Dul. Tapi sekarang udah nggak anak jalanan ya. Selamat, saya sangat bahagia hari ini, ya. Enak naik LRT, ya, luar biasa. Baik, dengan demikian kita. Oh, tapi sini saya mau baca dulu pantun. Naik LRT menuju Manggarai, singgah sebentar di Kelapa Gading. Transportasi maju, kota Jakarta semakin ramai. Konektivitas kuat, Indonesia semakin bersaing. pagi hari melihat matahari. Naik LRT menuju kota. Transportasi maju, rakyat berseri. Indonesia maju untuk kita semua.
0: Selanjutnya prosesi penarikan tuas, mohon berkenan mendampingi di atas panggung Menteri Perhubungan dan Gubernur DKI Jakarta serta Wagub DKI dan juga Dirut Jakpro.
3: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini Rabu 16 September tahun 2026 dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan LRT Jakarta Jalur Kelapa Gading Manggarai.
4: Kereta ini menuju stasiun Manggarai. This train is bound for Manggarai.
3: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kelapa Gading Manggarai telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Hadirin sekalian, berikan tepuk tangan yang meriah. Demikian rangkaian

0: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
3: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Hujan ekstrim memicu banjir dan memaksa puluhan ribu warga mengungsi di Pulau Hainan, Cina. Sementara itu kebakaran hutan menyelimuti sejumlah permukiman di Quito, Ekuador dengan asap pekat.
1: Petugas darurat menerobos banjir untuk mengevakuasi warga di Pulau Hainan, China. Hujan deras merendam permukiman dan jalan-jalan di sejumlah wilayah. Lebih dari 31.500 orang telah dievakuasi dari daerah berisiko. Sekolah, tempat wisata, dan sejumlah jalan juga ditutup. Curah hujan di Wanning tercatat mencapai 452,1 mm. Meski belum ada laporan korban jiwa, ancaman banjir bandang dan tanah longsor masih tinggi. Sementara di Quito, Ekuador, asap pekat menyelimuti permukiman Ichimbia dan La Vicentina. Kebakaran hutan menghanguskan lahan seluas 5 hektar. Lebih dari 70 petugas, 27 kendaraan, dan sebuah helikopter dikerahkan untuk memadamkan api dan melakukan pendinginan. Meski api telah terkendali, pemantauan kualitas udara tetap dilakukan. Warga diminta menggunakan masker, menutup pintu dan jendela, serta mengurangi aktivitas di luar ruangan. Di Cuyera, Spanyol, petugas pemadam mengevakuasi seekor kuda yang terjebak di kolam berlumpur. Medan rawa membuat penyelamatan melalui darat sulit dilakukan. Petugas memasangkan tali pengaman ke tubuh kuda sebelum mengangkatnya dengan helikopter. Kuda tersebut berhasil dibawa ke daratan dalam kondisi baik dan kembali diserahkan kepada pemiliknya. Sempat terjebak di lumpur, sang kuda akhirnya pulang lewat jalur udara.
0: Perebutan jalur strategis Laut Merah kembali memanaskan konflik Houthi dan Arab Saudi. Akibat serangan Houthi ke kawasan Mocha, ribuan warga terpaksa melarikan diri ke kamp-kamp pengungsian di Taiz. Informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Iqbal Kurniadi, terima kasih Anda sudah bersama kami dan sampai jumpa.
2: Ribuan warga meninggalkan rumah. Desa-desa di sekitar Mocha disebut kosong hanya dalam beberapa hari. Sekitar 2.000 keluarga telah tiba di distrik Al-Ma'afir Taiz. Arus pengungsi dalam waktu singkat membuat tempat penampungan dan persediaan bantuan melebihi kapasitas.
3: وهربنا من الحرب متركلين كل من بقالة بقعة يا غير بالأرواح بالأرواح هربنا بس والباقي والبيت وهذا خلينا يعني من كان والآن نحن شوفوا نحن كيف نحن معذبين شوفوا نحن كيف نحن مزلزلين نخور لبة عيش تصل علينا نخور يعني أمان.
2: Sementara di tengah konflik yang menyelimuti Timur Tengah, serangan ofensif besar terjadi pada Senin waktu setempat di wilayah Yaman bagian barat. Asap membumbung tinggi serta beberapa kendaraan militer dan para pejuang yang diklaim berhasil dikuasai pada minggu lalu membuat pasukan Houthi merayakan kemenangan mereka. Sambil menggunakan senjata lengkap, mereka berjoget merayakan momen ini sebagai simbolis kemajuan pesat di kota Pelabuhan.

Pelabuhan Laut Merah Moka di sepanjang pesisir barat negara tersebut. Beberapa wilayah yang dikuasai meliputi beberapa lokasi strategis termasuk Pulau Perit serta jalur pelayaran global. Pertempuran ini menandai eskalasi paling signifikan di Yaman dalam beberapa tahun terakhir dan kembali memanas saat kelompok yang bersekutu dengan Iran meningkatkan serangan ke Arab Saudi. Riyadh melaporkan beberapa kota selatan telah mengeluarkan peringatan darurat dan mengklaim Houthi menjadi dalam serangan.

0: Warga mengira ada pesta kembang api yang berlangsung 1 jam pada sore hari di Denpasar, Bali. Tapi ternyata sebuah gudang berisikan ribuan petasan terbakar. Amarah keluarga korban tenggelamnya KM Virgo 8 tidak mampu terbendung usai informasi nasib keluarga mereka tidak jelas.
1: Tolong kalian yang diganti itu.
0: Emak-emak mengeluh harga cabai masih mahal. Harga cabai rawit merah naik 2 kali lipat mencapai Rp80.000 per kilogram. Halo, jumpa lagi bersama saya Freddy Cahya. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Maraknya gelandangan atau disebut dengan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial PPKS di kawasan Masjid Istiqlal Jakarta membuat pengurus masjid dan Satpol PP melakukan razia. Keberadaan gelandangan ini disebut meresahkan jemaah masjid lantaran kerap meminta uang. Sejumlah orang yang tidak memiliki identitas ini langsung dievakuasi dari kawasan Masjid Istiqlal oleh petugas Satpol PP bersama dengan pengurus masjid. Sebagian orang ini diduga menggelandang atau pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial PPKS. Razia kepada PPKS ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, pengurus masjid mengaku kerap mendapatkan laporan dari jemaah soal kehilangan barang dan kerap dimintai uang dengan dalih bersedekah. Bahkan sejumlah pria yang dievakuasi menolak diangkut ke mobil petugas meski akhirnya pasrah. Dari keterangan Kepala Satpol PP Kecamatan Sawah Besar, Darwis, sebanyak 70 orang dirazia dari kawasan Masjid Istiqlal. Selanjutnya, para PPKS yang terkena razia kemudian dibawa ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat. Warga Denpasar, Bali sempat heboh dengan sejumlah kembang api mengudara pada Selasa sore. Mengira ada pesta kembang api di sore hari, namun ternyata sebuah gudang kembang api terbakar hebat. Kamera amatir warga merekam sejumlah kembang api meluncur ke udara pada Selasa sore. Warga di Jalan Siulan Denpasar, Bali pun sempat mengira ada yang melakukan pesta kembang api. Namun saat didekati ternyata sebuah gudang petasan di Gang Sekar Buana, Jalan Siulan terbakar hebat hingga mengakibatkan ribuan kembang api meletus. Banyaknya kembang api di gudang bahkan menyebabkan letusan kembang api berlangsung hingga 1 jam. Sedikitnya 3 mobil pemadam kebakaran Kota Denpasar dikerahkan guna memadamkan api. Selain gudang petasan, api juga membakar bengkel cat dan sejumlah kendaraan yang terparkir. Tidak ada korban jiwa, dugaan sementara kebakaran dipicu cuaca panas terik yang memantik terbakarnya petasan yang tersimpan. Seorang kakek lansia di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan meninggal dunia saat memadamkan api yang tidak terkendali saat membakar lahan kebunnya. Seorang lansia di Mojokerto, Jawa Timur menghebohkan juga usai ditemukan terjepit 2 tembok rumah warga yang sempit. Untuk mengevakuasi korban, warga terpaksa membongkar tembok.
2: Lansia yang diketahui bernama Yapin Bedu, 70 tahun, warga Kelurahan Maminasai, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, awalnya hendak membersihkan kebun dengan membakar tanaman dan rumput liar Selasa 15 September 2026. Ketika memadamkan api, korban yang memiliki riwayat penyakit asma ini tumbang tidak sadarkan diri. Diduga Yapin terlalu banyak menghirup asap tebal di

0: lokasi. Kapolsek Baleteang Ibtu Samsul menyebut korban tidak mengalami luka bakar ataupun terjebak dalam kepulan asap. Korban dievakuasi ke rumah duka namun nyawanya tidak tertolong. Di tengah cuaca terik hari Selasa, warga desa Ngerame, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur tiba-tiba dihebohkan seorang lansia terjepit di celah di antara dua tembok rumah warga yang sempit. Di celah berukuran tidak sampai 50 cm ini, lansia 80 tahun ditemukan dengan posisi miring dan tidak bisa bergerak. Evakuasi sulit dilakukan meski dengan cara berusaha diangkat. Warga kemudian berinisiatif membongkar tembok hingga akhirnya korban bisa dievakuasi. Korban yang mengalami luka di kepala kemudian dibawa ke Rumah Sakit Profesor Sukandar Kabupaten Mojokerto untuk mendapatkan perawatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Amarah keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 meluap di posko informasi usai 3 hari pasca tenggelamnya kapal. Informasi tentang nasib keluarga mereka tidaklah jelas. Tidak hanya itu, sejumlah istri para korban kebingungan usai suami mereka disebut tidak tercatat dalam manifest namun mempunyai tiket kapal.
2: Yang ada ini ABK meloncat. Yang dalam kamar itu tidak ada yang diurus. Perlu penyelam itu, Pak.
3: Ya, siap.
2: Tolong kalian yang dicacing itu dibawa ke kita. Kalau memang tidak mampu, kami siap dibawa ke kapal ke sana penyelam. Ayo, kita menyelam, Pak.
4: Pria ini tidak mampu menahan amarah dan kesedihannya. Usai tidak dapat informasi yang jelas tentang nasib keluarga mereka saat mendatangi Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Selasa. Sejumlah anggota polisi yang berjaga termasuk Kapolresta Banjarmasin, Kombespol Riza Mutakin, berusaha menenangkan sang pria dengan terus memeluknya. Amarah sang pria ini sebenarnya bukan tanpa alasan. Terlebih karena menduga masih banyak korban yang terjebak di dalam kamar mereka. Rasa bingung juga dirasakan oleh keluarga korban di posko informasi di Pelabuhan Berangkat di Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Salah satunya adalah Anita. Anita dengan tangan bergetar menunjukkan video dan foto terakhir suaminya yang bekerja sebagai sopir truk saat memberi kabar tengah memasuki kapal KM Virgo 8. Tak hanya itu, dirinya menunjukkan bukti bahwa sang suami telah membeli tiket. Namun dirinya bingung, nama sang suami tak ada dalam daftar manifest kapal.
5: Komunikasi terakhir kapan, Bu?
6: Sabtu siang.
5: Tapi tadi dilihat di manifest nggak ada, Bu, ya, nama suami, Bu?
6: Iya, nggak ada.
5: Nggak ada?
7: Tapi tiket ada, Bu?
6: Iya, tiket ada. Saya sudah menghubungi pihak Virgo juga. Emang betul, ada.
5: Tapi di manifest ini nggak ada?
6: Iya.
4: Data Basarnas hingga Senin tercatat, dari 243 data manifest KM Virgo 8, sebanyak 114 korban selamat, 6 orang meninggal dunia, sementara 129 korban masih dinyatakan hilang. Dilansir dari situs Vessel Finder, KM Virgo Transport 8 sendiri bukanlah armada baru. Merupakan kapal buatan Jepang yang dibuat pada tahun 1987 alias berusia 39 tahun. Meski bukan armada baru, pemilik KM Virgo membantah KM Virgo tidak layak jalan. Dikutip dari laman cnnindonesia.com, GM PT Virgo Karya Shipping, Yul Rihi, mengungkapkan KM Virgo beroperasi sesuai dengan standar perundang-undangan dan telah melalui proses perawatan menyeluruh pada awal tahun ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Akibat kekeringan, harga cabai di Pasar Rangkas Bitung, Lebak, Banten kian mahal. Harga cabai oranye tembus Rp80.000 per kilogram dari sebelumnya Rp40.000. Hal yang sama juga terjadi pada harga daging sapi di Surabaya, Jawa Timur. Harga daging sapi menyentuh angka Rp140.000 per kilogram. Pedagang mengaku pusing karena pembeli mulai menjauh.
4: Harga sejumlah jenis cabai di Pasar Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten naik. Kenaikan terjadi pada cabai oranye, cabai rawit merah, cabai hijau, tomat, dan kol. Cabai oranye dijual Rp80.000 per kilogram. Sebelumnya hanya Rp40.000. Cabai hijau naik dari Rp40.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Cabai merah naik dari Rp30.000 menjadi Rp45.000 per kilogram. Pedagang menyebut kenaikan harga ini membuat stok barang harus dikurangi. Pasokan dari petani berkurang karena terdampak musim kering. Kekeringan yang melanda wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah membuat petani cabai gagal panen. Hampir sebagian tanaman cabai yang sudah siap panen mengering hingga mati. Akibat kondisi ini, petani mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Petani kesulitan untuk menyirami tanaman cabai mereka, sementara bantuan air bersih hanya diperuntukkan untuk kebutuhan rumah tangga.
3: Sebenarnya sangat prospek, cuma ya gitu, di lapangan kita terkendala air. Terus masalah pupuk sih alhamdulillah sekarang udah agak murah, cuma ini kendalanya benar-benar dari air.
4: Kembali ke harga mahal, Rabu pagi, lapak daging sapi di Pasar Pegirikan Surabaya, Jawa Timur justru sepi pembeli. Kenaikan harga daging sapi terjadi sejak sekitar 2 bulan terakhir. Harganya kian mahal mencapai Rp140.000 per kilogram. Kenaikan harga dipengaruhi oleh sejumlah faktor, mulai dari meningkatnya biaya logistik hingga terbatasnya pasokan sapi hidup.
7: Ini berapa?
8: Belum naik. Kan 120, 25, 30. Oh, gitu. Barang kan nutut kali itu.
7: Kenapa, Bu?
8: Ya kan potongnya pindah sekarang. Oh, gitu. Sapi itu katanya mahal.
9: Ibu, ya sekarang sudah bunda tuh kemahalan minta turunin ini.
7: Kurangin ya?
9: Iya, sudah kurangin, jangan segini biasanya gini. Iya sekarang bunda semua gitu orang.
7: Harapannya gimana, Bu?
9: Dengan mau diturunin, jangan gitu ya? Jangan mahal-mahal.
4: Kenaikan harga daging sapi menjadi pukulan ganda. Pedagang terhimpit karena modal dan harga jual meningkat, sementara pembeli mengurangi konsumsi karena daya beli menurun. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Usai jeda komersial berikut, kami ajak Anda melihat tanaman kopi di hutan penyangga yang menghasilkan biji kopi yang wangi tiada tara. Redaksi segera kembali untuk Anda.

0: tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, lupa yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
3: Ya.
2: Dia selalu high call.
3: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
0: bisa. Kalau begini
3: saya akan melamar.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
5: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan gitu beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
5: Kita bisa buka data, Astrio.
7: Ya, kalau kita lihat hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
5: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: tidak
5: tadi.
7: Tidak hanya
5: kan begitu. MBG,
1: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
8: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
9: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
1: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
10: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
8: Bisakah secangkir kopi ikut menjaga kelestarian hutan? Di Desa Pesangon Lampung jawabannya adalah ya, bisa. Warga yang dulu hidup dari merambah kini memperoleh penghasilan dari komoditas populer seperti kopi. Bahkan kopi yang ditanam di hutan penyangga mempunyai aroma yang kuat dan pekat.
11: Ini adalah hutan penyangga Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang dirawat dan dikelola oleh warga Desa Pesangon. Tanaman-tanaman kebun tumbuh subur di bawah payung pohon-pohon besar. Tanpa mengusik kawasan hutan Taman Nasional, warga Desa Pesangon bisa mendapatkan hasil kebun sebagai komoditas penopang kehidupan. Kopi salah satunya.
12: Lagi panen, Bu, emang?
13: Iya, ini cuma dikit, Pak.
12: Biasanya panen setahun berapa kali, Bu?
13: Satu kali. Ini baru ngembang lagi tapi nggak ada hujan. Entah jadi apa enggak ini nanti.
12: Tapi banyak pohon kopi, Bu, di sini.
13: Ya, lumayan lah. Lumayan,
12: ya. Ini begitu habis panen diapain, Bu, biasanya?
13: Ya, biasanya dipupuk kalau ada hujan, tapi ini kan nggak ada hujan.
12: Terus bijinya dibawa kemana nih? Biji kopinya diapain habis ini?
13: Dijemur.
12: Ah, terus?
13: Terus digiling, terus dijual.
12: Berapa harganya biasanya?
13: 50.
12: Per
13: kilo.
12: Per kilo. Boleh dikasih lihat, Bu, ini.
11: Kopi telah menjadi andalan warga Desa Pesanguan. Tanpa merambah ke dalam kawasan Taman Nasional, warga Pesanguan bisa menikmati hasil komoditas populer ini.
14: Jadi di Desa Pesanguan ini salah satu komoditas spesialnya itu kopi. Tiap depan rumah warga itu ada kopi yang dijemur nih. Kayak gini dijemur. Pak, lihat ya, Pak. Ini lagi dijemur. Kita akan cari lihat tempat yang memang ditujukan atau biasa untuk merosting, memanggang dan juga menggiling kopi. Gak jauh dari sini. Kita lihat ya. Nah, nih. Mas. Mas, ya. Mas Tomo ya?
15: Iya.
14: Nah, Mas, ini kita mulai lagi ngapain, Mas?
15: Ini lagi beresin kopi.
14: Ini jemur ini udah kering ya, Mas ya?
15: Ini udah
14: hampir kering.
15: Kering, hampir kering.
14: Ini hampir selesai prosesnya kopi-kopi yang dijemur. Berapa lama, Mas, jemurnya nih?
15: Ini udah 4 hari kayaknya.
14: 4 hari. Setelah dijemur diapain, Mas?
15: Biasanya sih digiling.
14: Digiling. Ya. Ada tempat gilingnya?
15: Ada.
14: Di mana?
15: Di tempat saudara situ,
14: Mas. Di situ. Nah, kalau di dalam lagi ngapain nih?
15: Ini lagi roasting, Mas.
14: Ngerosting. Jadi ya, habis digiling di roasting.
15: Iya.
14: Kita lihat ke dalam boleh, Mas?
15: Boleh, boleh.
14: Kita lihat roastingnya ya kayak gimana ya. Okay. Nih, aroma-aroma kopinya udah kecium nih. Ayo, Mas Tomo.
11: Iya. Hampir setiap halaman warga menjemur kopi setelah musim panen. Bahkan teknologi modern telah menjadi bagian pengelolaan kopi di desa ini. Mesin roasting dan giling menjadi pendukung peningkatan nilai jual tanaman kopi mereka. Kopi Robusta giling dari desa ini memiliki aroma yang kuat dan rasa yang pekat. Harga jualnya Rp120.000 per kilogram. Sangat menjanjikan. Sebelumnya, pada akhir 90-an hingga awal 2000-an, warga Pesanguan pernah menjadi perambah hutan kawasan Taman Nasional. Hidup penuh ketegangan dan selalu berpotensi terlibat konflik dengan petugas, satwa liar, bahkan alam, membuat warga desa ini sadar dan memilih jalan kehidupan yang lebih baik. Tidak lagi merambah, kini warga Pesanguan justru merestorasi, merawat, bahkan hidup berdampingan dengan kawasan hutan Taman Nasional. Tanpa ketegangan, tanpa konflik, dan tanpa risiko bersinggungan dengan satwa liar, masyarakat Desa Pesanguan telah menemukan titik baliknya. Tim Liputan CNN Indonesia.
16: Hujan deras dan genangan air melanda sejumlah wilayah di Arab Saudi, termasuk kawasan Mekah. Jemaah umroh pun beribadah di tengah guyuran hujan deras. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di redaksi.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today, setiap hari pukul 9 lewat 30 menit, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
0: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini. Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Hujan deras melanda sejumlah wilayah di Arab Saudi dan Brazil. Di Mekah, jemaah umroh tetap menjalankan ibadah di tengah guyuran hujan pada Minggu malam. Sementara di Sao Paulo, Brazil, hujan ekstrim menyebabkan banjir dan merendam permukiman warga.
1: Sejumlah jemaah terlihat berdiri di bawah guyuran hujan sambil melaksanakan sholat maghrib. Jemaah lainnya tetap melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah meski lantai di sekitar masjid diguyur hujan. Stasiun televisi Saudi Al-Ikhbariyah melaporkan hujan disertai potensi badai petir diperkirakan melanda sejumlah wilayah termasuk Mekah dan Madinah. Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi memperingatkan potensi banjir bandang, hujan es, serta angin kencang. Kabut juga diperkirakan muncul di sejumlah wilayah dan daerah pesisir. Dari Arab Saudi, cuaca ekstrim juga melanda Brazil. Kali ini, hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir di kota Sao Paulo. Warga terpaksa berjalan menerobos jalanan yang tergenang air. Sejumlah warga juga berusaha menyelamatkan barang-barang dari rumah mereka yang terendam banjir. Stasiun Meteorologi Mirante de Santana di bagian utara Sao Paulo mencatat curah hujan 75,4 mm dalam 24 jam pada 11 hingga 12 September. Angka ini menjadi curah hujan 24 jam tertinggi yang pernah tercatat di Brazil. Data Badan Pertahanan Sipil juga menunjukkan September 2026 menjadi September terbasah keempat di Sao Paulo sejak pencatatan dimulai pada 1943.
0: Dua fenomena alam memukau tersaji di Asia. Fenomena air tak menyatu terjadi di pertemuan Sungai Akhi dan Tekes, Xinjiang, Tiongkok. Sementara itu cantiknya hamparan bunga teratai yang bermekaran di sepanjang Sungai Ngodong Tam Kok, Vietnam menjadi daya tarik buat para wisatawan.
2: Fenomena alam memukau muncul di Jiaoshu, Prefektur Otonomi Ilikazah, Wilayah Otonom Uyghur Xinjiang, China. Fenomena ini terlihat di pertemuan Sungai Aki dan Sungai Tekes. Dua sungai mengalir berdampingan dengan batas air yang terlihat jelas. Satu aliran tampak jernih, sementara yang lain justru keruh. Fenomena ini disebabkan perbedaan kepadatan dan kecepatan aliran kedua sungai. Kondisi ini membuat air yang jernih dan keruh tetap berlapis dalam jarak yang cukup panjang. Perairan Sungai Ngodong di Tam Kok, Provinsi Ninh Bi, Vietnam, kini dipenuhi bunga teratai ungu, merah muda, dan putih. Pemandangan indah ini tentu saja menarik perhatian wisatawan, apalagi Tam Kok selama ini juga dikenal sebagai salah satu destinasi ekowisata dunia. Pengunjung bahkan rela datang sejak pagi. Mereka naik sampan dan menyusuri sungai dengan latar pegunungan karst dan kabut tipis. Pengalaman ini benar-benar tak terlupakan. Bunga teratai di kawasan Tam Kok Big Dong biasanya mekar dari September hingga Desember. Biasanya juga pemandangan terindah terlihat pada pagi hari ketika bunga teratai baru saja mekar dan mengarah menyambut sinar matahari.
0: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saatnya saya Freddy Cahya pamit, tetap jaga kesehatan Anda dan sampai jumpa.

0: Ritual pemujaan satanik. Begitulah warganet menyebut aksi teatrikal salah satu peserta di acara Simbang Kulon Night Carnival di Kelurahan Simbang, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, Jawa Timur, Kamis malam lalu. Tak hanya menggunakan kostum dan peti mati, peserta dalam aksi teatrikal itu juga melakukan penyembelihan kambing yang dilakukan dengan menggunakan hewan asli. Yang lebih mengejutkan lagi, usai disembelih, kepala kambing diangkat dan dipertunjukkan seperti layaknya selebrasi. Senin siang, PMK Pekalongan memanggil panitia dan peserta terkait, yakni tim Simbang Gang 1 atau Simone, untuk dimintai klarifikasi. Tim Simone meminta maaf karena hanya tertarik dengan kostum unik tapi kurang literasi, sehingga tidak menyadari aksi yang mereka tampilkan bisa menuai kontroversi. Sementara kambing yang dipotong sebenarnya dimaksudkan untuk dimasak dalam acara Ramatama sesudah acara yang di Pekalongan kerap disebut mayoran.
1: Kalau kepala kambing itu sebenarnya sudah ada di dalam peti. Jadi di dalam peti itu ada kepala kambing yang dibeli tadi pagi, emang dipersiapkan untuk dipertunjukkan. Sedangkan kambing yang disembelih itu kambing disembelih sesuai syariat. Kepalanya tidak sampai terpotong sepenuhnya.
0: Pasca kejadian, pihak panitia diharapkan harus benar-benar tahu konsep yang digunakan setiap peserta agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi. Kejadian menghebohkan warga juga terjadi di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sebuah truk pengangkut tanah bahan baku keramik menabrak tembok pembatas pabrik lalu terjun ke areal pemakaman umum di Desa Jetis, Senin malam. Sopir truk tewas di lokasi kejadian. Menurut sejumlah saksi mata, saat kejadian, truk tengah melaju pelan usai bongkar muat di area pabrik yang berada tepat di samping areal pemakaman. Entah apa penyebabnya, truk tiba-tiba melaju kencang, menabrak tembok pabrik, hingga akhirnya terjun ke areal pemakaman.
2: Itu posisi setelah kendaraan pelan, itu pelan kok. Itu pelan langsung apa? Tancap gas gitu loh. Kayak apa ya? Ya mungkin
3: sudah agak, sakit di dalam.
2: Kayaknya supirnya itu ya, sudah sakit kayaknya.
4: Berani nyembel
2: kan kita kan enggak bisa.
4: Pihak
2: nanti kita harus angkas sama kita di. Nunggu dari inapis aja.
0: Polisi telah melakukan olah TKP. Jenazah korban juga telah dibawa ke kamar jenazah RSUD Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto untuk penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Ruli Kurniawan.

0: Seorang pelaku pencurian sepeda motor berpura-pura kesurupan saat ditangkap unit Jatan Rasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota di kontrakannya di Tangerang, Banten. Sementara itu mencuri jeruk, dua maling di Banyuwangi, Jawa Timur ditangkap dan dihakimi warga yang geram dengan ulahnya. Naas, salah satu pelaku, tewas setelah mendapat perawatan di rumah sakit.
1: Inilah rekaman kamera CCTV merekam detik-detik aksi pelaku mencuri sepeda motor dan sempat viral di media sosial. Namun anggota kepolisian dari unit Jatan Rasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota harus bekerja ekstra saat menangkap salah seorang pelaku curanmor yang terus-menerus mengerang histeris berpura-pura layaknya kesurupan di kontrakannya. Meski demikian, polisi tetap membawa pelaku dengan memborgol tangannya menggunakan kabel tis untuk meminimalisir serangan pelaku kepada petugas. Dari penggeledahan kontrakan di Karawaci, Kota Tangerang ini, polisi menangkap dua pelaku curanmor, yakni AS dan M, beserta barang bukti perlengkapan mencuri dan sepeda motor hasil curian. Kedua pelaku beraksi bersama-sama dengan peran berbeda, menyasar sepeda motor yang terparkir di halaman rumah atau minimarket. Modusnya merusak kunci sepeda motor menggunakan kunci letter T. Kedua pelaku telah beraksi 16 kali di wilayah Kota Tangerang, di mana sepeda motor hasil curian dijual ke daerah Pandeglang senilai 2 hingga 5 juta rupiah per unitnya.
2: Nah, ini sudah melakukan aksinya sebanyak 16 kali di wilayah hukum Polres Metro.

0: Tangerang Kota. Di hasil kejahatan yang diperoleh, yang dilakukan oleh si A dan si M ini, dia lempar lagi ke seseorang, statusnya saat ini masih DPO, inisial U, dan sedang dalam pengejaran kami.
1: Aksi dugaan pencurian jeruk terjadi di Desa Sambimulyo, Kecamatan Bangorejo, Banyuwangi, Jawa Timur pada Selasa dini hari. Aksi pencurian tersebut diketahui warga saat berjaga di kebun karena marak terjadi pencurian jeruk. Warga akhirnya berhasil menangkap kedua pelaku saat membawa sejumlah karung berisi jeruk curian. Karena geram dengan ulah kedua pelaku, warga langsung menghajar pelaku hingga salah satu pelaku terluka parah. Polisi yang menerima laporan dari masyarakat langsung mengamankan kedua pelaku untuk mengevakuasinya ke puskesmas terdekat. Namun naas, salah satu pelaku berinisial VK kritis dan tewas usai mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Satu pelaku lainnya berinisial H hanya mengalami luka dan langsung diamankan di Mapolsek Bangorejo. Polisi menyita 3 karung berisi jeruk dan 2 sepeda motor pelaku.
2: Pelaku dinyatakan sehat, luka ringan, sehingga kita amankan ke Polsek Bangorejo, dan satu pelaku kondisinya cukup tidak stabil sehingga tetap dilakukan tindakan medis di Puskesmas Kebun Dalem. Dari Puskesmas Kebun Dalem selanjutnya kondisi kesehatan menurun sehingga dirujuk ke Rumah Sakit Geraha Medika yang ada di Gambiran. Selanjutnya pelaku tersebut dinyatakan meninggal dunia dan akhirnya dibawa pulang ke rumah duka.
1: Setelah mengetahui kediaman pelaku pencurian satu unit handphone milik korban kecelakaan, tim Klewang Satreskrim Polresta Padang menggerebek kediaman pelaku yang berada di kawasan Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang pada Selasa malam. Namun pelaku berinisial HS berusia 28 tahun ini yang berprofesi sebagai juru parkir langsung melarikan diri ke belakang indekos. Saat dikejar, pelaku sempat membuang barang bukti handphone yang dicuri hingga akhirnya berhasil ditemukan. Peristiwa kecelakaan yang menjadi awal kejadian pencurian tersebut berlangsung pada Jumat 11 September di kawasan Jati Kota Padang. Diduga memanfaatkan situasi, pelaku justru mengambil ponsel milik korban. Kondisi ponsel yang tidak terkunci kemudian digunakan pelaku untuk mengakses akun milik korban untuk melakukan pinjaman online menggunakan identitas korban. Selain berhasil menangkap pelaku, petugas juga mengamankan satu rekan pelaku yang kebetulan berada di dalam kamar tersebut dalam kondisi terpengaruh narkotika jenis sabu. Penangkapan tersebut juga sempat memicu emosi dan kemarahan keluarga korban terhadap pelaku karena data korban digunakan untuk pinjol.
3: Modus pelaku sendiri, sewaktu pelaku melihat adanya suatu kecelakaan dari wilayah Kota Padang, dilihat ada handphone milik korban kecelakaan langsung diambil oleh pelaku sendiri. Telah diambil, pelaku kita amankan di salah satu kos-kosan yang berada di daerah Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur. Setelah handphone diambil oleh pelaku, pelaku membuka handphone milik korban dan sebagai akun yang ada di dalam handphone korban digunakan oleh si pelaku untuk meminjam pinjol atas nama korban sendiri.
1: Dari hasil pemeriksaan, polisi juga mengungkap pelaku pernah menjalani hukuman penjara dalam perkara penyalahgunaan narkotika. Saat ini pelaku dan barang bukti telah diamankan di Mapolresta Padang untuk proses penanganan perkara lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Dua residivis yang telah 3 kali keluar masuk penjara ditangkap polisi setelah mencuri sepeda motor yang terparkir di halaman minimarket di Kota Tangerang, Banten. Adapun di Riau, 2 orang penjambret ditangkap warga setelah merampas gelang emas milik seorang perempuan di Kota Pekanbaru. Kedua pelaku bisa ditangkap setelah rem sepeda motor yang mereka kendarai rusak.
5: Warga Jalan Cipta Karya, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Riau, menangkap 2 penjambret berinisial RF dan IS pada Senin 14 September. Kawanan pelaku kriminal ini bisa ditangkap setelah rem sepeda motor yang mereka gunakan untuk kabur rusak. Sebelum ditangkap warga, mereka diketahui merampas gelang emas milik seorang perempuan di Jalan Cipta Karya. Penangkapan ini selanjutnya dilaporkan oleh warga ke personel

0: Polsek Bina Widya. Di hadapan polisi, dua pelaku yang merupakan residivis kasus pencurian dan perampokan sepeda motor ini mengaku telah menjamret di 5 lokasi berbeda di Kota Pekanbaru dengan sasaran utama perempuan. Uang hasil tindak kejahatan mereka gunakan untuk bermain judi online. Polisi menjerat dua pelaku menggunakan pasal pencurian disertai kekerasan dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara.
1: Kronologisnya mereka pada awalnya sudah melakukan di TKP yang berbeda di Jalan Purwodadi, Kecamatan Bina Widya, yaitu korbannya ibu, namun tidak berhasil. Setelah itu mereka melakukan ke TKP yang kedua di Jalan Cetakarya, itu yang korbannya ibu-ibu, dan berhasil mengambil gelang emas dari ibu tersebut.
2: Itu pelaku sempat terjatuh atau gimana, Pak? Sampai
1: pelakunya ini terjatuh karena rem belakangnya itu macet sepeda motornya.
0: Di Kota Tangerang, Banten, dua pencuri sepeda motor berinisial AH dan DJS ditangkap personel Polsek Karawaci. Kawanan ini menjadi residivis kasus pencurian kendaraan bermotor, sekaligus menjadi buruan polisi setelah mencuri motor yang terparkir di halaman minimarket Kecamatan Karawaci. Dari hasil pengembangan, polisi menemukan sebuah rumah kontrakan yang dijadikan lokasi penyimpanan sepeda motor yang diduga hasil curian. Polisi menyita 6 sepeda motor yang diduga merupakan hasil kejahatan.
3: Dari keduanya dilakukan interogasi, dan dari keterangannya berhasil kami kembangkan dan mengamankan 6 unit sepeda motor dari sebuah kontrakan yang dijadikan gudang penyimpanan barang-barang kendaraan hasil curian.
2: Total pelaku berapa orang, Bang?
3: Total pelaku 2 orang dan satu kami lakukan tindakan tegas terukur.
2: Pelaku biasa beraksi di mana aja, Bang?
3: Pelaku menurut keterangannya melakukan di sekitar Tangerang, namun masih kami kembangkan.
0: Polsek Karawaci meminta warga yang merasa kehilangan motor untuk memeriksa 6 unit sepeda motor yang telah ditemukan polisi. Warga diminta datang ke Mapolsek Karawaci dengan membawa bukti kepemilikan kendaraan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Sepeda motor milik penghuni rumah kontrakan di Duren Sawit, Jakarta Timur raib digondol maling saat ditinggal sholat subuh di masjid. Kejadian yang sama juga menimpa seorang warga Johar Baru, Jakarta Pusat. Sepeda motor yang baru ia beli jadi sasaran pencuri.

0: Kamera pengawas merekam peristiwa pencurian sepeda motor yang terparkir di sebuah gang di Jalan Kramat Jaya, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Pelaku memanfaatkan situasi sepi di pagi hari ketika menjalankan aksi kriminalnya. Tak butuh waktu lama, sepeda motor metik tersebut bisa dibawa kabur pelaku keluar dari gang. Ditemui pada Rabu pagi, pemilik baru mengetahui sepeda motornya dicuri pada pukul 10 pagi saat hendak berangkat bekerja. Korban merasa sedih karena sepeda motor yang dicuri tersebut baru saja ia beli secara kredit pada 3 bulan yang lalu. Berbekal rekaman kamera pengawas sebagai barang bukti, korban telah melaporkan kejadian yang menimpanya kepada pihak kepolisian. Ia pun berharap agar pelaku segera tertangkap dan sepeda motornya bisa kembali.
1: Jam 6:30 pagi saya masih parkir di depan rumah saya. Terus saya jam 8-nya itu motor saya udah hilang. Pas buka pintu jam 9:30 saya mau jalan kerja, motor saya sudah nggak ada. Saya cari keliling depan, ternyata sudah diambil sama maling pas dicek CCTV.
2: Ada berapa pelakunya?
1: Ada 2 orang, yang satu nunggu di sebelah sana pakai motor Beat, baju hijau, pakai helm.
0: Kejadian serupa juga menimpa seorang penghuni rumah kontrakan di Jalan Dermaga Raya, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Satu unit sepeda motor raib digondol maling pada Selasa dini hari. Pelaku yang beraksi seorang diri terekam jelas pada kamera pengawas. Pelaku membuka gerbang yang tidak terkunci dan masuk pada halaman kontrakan. Dalam hitungan detik, sepeda motor yang tidak dikunci setang dengan mudah bisa dibawa kabur oleh pelaku. Korban pun terkejut saat pulang sholat subuh dari masjid, sepeda motornya sudah raib.
3: Dia mudah mandir dulu, ngeliat sana kemari. Akhirnya karena motor saya tuh, nggak dikunci stangnya. Nggak dikunci stang, karena pintu udah bisa dibuka, orang biasa nggak dikunci emang. Ya udah. Jadi saya taunya sih CCTV-nya begitu. Setelah saya pulang sholat.
0: Pemilik sepeda motor sudah melaporkan kejadian yang dialaminya kepada pihak kepolisian. Ia juga menyertakan rekaman video kamera pengawas untuk mempermudah proses penyelidikan pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Pengiriman paket ganja seberat lebih dari 10 kg di Gresik, Jawa Timur berhasil digagalkan. Paket ganja senilai 100 juta rupiah tersebut disembunyikan di tangki bahan bakar sepeda motor. Dan tidak hanya ganja, peredaran narkotika jenis sabu jaringan Medan, Jakarta, Surabaya hingga Lombok juga dibongkar. Seorang kurir ditangkap polisi saat membawa 5 kg sabu yang disembunyikan di ban serep mobil.
5: Tim gabungan Direktorat Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Satgas Narkotik Investigation Center Bareskrim Polri, Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur 1, serta Rutan Kelas 1 Surabaya mengungkap peredaran narkotika jenis sabu. Dari hasil penyelidikan, tim gabungan mendapatkan informasi sabu akan dikirim dari Medan menuju Lombok melalui jalur darat. Kamis 10 September, seorang kurir narkoba berinisial SZ ditangkap di Terminal Roro Jamrut, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, saat mengantre untuk masuk kapal. Dalam kendaraan yang digunakan SZ, tim gabungan menemukan 5 bungkus plastik kemasan teh warna hijau berisi sabu dengan berat 5 kg. 5 bungkus sabu disembunyikan di dalam ban serep kendaraan. SZ mengaku diberikan imbalan puluhan juta rupiah per kilogram hasil mengantarkan narkoba. Ia juga diketahui menerima upah Rp27.500.000 yang dibayarkan secara bertahap. Tim gabungan juga menemukan otak pengedar narkoba antar kota ini yang diduga dikendalikan oleh seorang napi rutan kelas 1 Surabaya. Polisi masih memburu pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan peredaran narkoba.
6: Nilai barang bukti sabu yang diperkirakan mencapai Rp9.752.580.000. Dan dari pengungkapan tersebut berpotensi menyelamatkan sekitar 27.091 jiwa. Saat ini tersangka beserta barang bukti telah diamankan dan kami masih terus melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan serta pihak-pihak lain yang terlibat termasuk pengendali di atasnya.
5: Di lokasi terpisah, personel Satuan Reserse Narkoba Polres Gresik Jawa Timur menyita paket berupa sepeda motor tanpa plat nomor. Karyawan perusahaan ekspedisi di Jalan Raya Banjarsari, Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme kemudian melaporkan paket mencurigakan ini ke Polsek Gresik 9 September. Setelah diperiksa, polisi menemukan 30 kantong plastik berisi batang, daun, dan biji kering ganja dengan total berat 10,8 kg yang disembunyikan di dalam tangki bahan bakar dan bagasi depan kendaraan sepeda motor. Paket ganja senilai 100 juta rupiah asal Sumatera Utara ini rencananya akan dikirim ke Sulawesi Tengah.
2: Ternyata benar barang tersebut adalah ganja yang terdiri dari 30 bungkus dengan berat total 10,858 kg. Jadi untuk asal pengiriman terkait dengan barang tersebut berasal dari Sumatera Utara dan tujuan pengiriman ada di wilayah Sulawesi Tengah.
5: Untuk kepentingan penyelidikan, barang bukti sepeda motor dibawa ke Mapolres Gresik. Sedangkan ganja dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur. Polisi masih memburu pengirim paket sekaligus memasukkannya dalam daftar pencarian orang DPO. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Sejumlah aksi kejahatan kembali terekam mata kamera. Seperti kejadian di Tangerang, Banten, aksi nyeleneh seorang pria tak dikenal yang diduga maling menutup kamera CCTV menggunakan celana dalam milik warga yang sedang dijemur. Di lokasi lain, sekelompok remaja diduga gangster terekam kamera CCTV saat menyerang pemukiman warga di Sawah Besar, Jakarta Pusat.

0: Inilah aksi nyeleneh seorang pria tak dikenal yang diduga hendak mencuri di kampung Aster, Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten. Bukan cuma mondar-mandir memantau situasi, pria ini memanfaatkan kursi plastik untuk menggapai kamera CCTV. Dan yang lebih bikin geleng-geleng kepala, CCTV ditutupi menggunakan celana dalam yang ia ambil dari jemuran warga. Menurut Asep, pemilik CCTV, ia menduga pria tersebut merupakan pencuri. Pasalnya, usai kejadian, tetangganya mengadu kehilangan sebuah sepeda dan tabung gas. Sekelompok remaja terekam CCTV membuat onar di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Tanpa alasan jelas, sekelompok yang diduga gangster tersebut menyerang tiga pria yang sedang menjaga portal. Selain melakukan penyerangan, mereka juga menjatuhkan 7 motor yang sedang diparkir di sepanjang gang tersebut. Alhasil, sejumlah motor alami kerusakan. Akibat kejadian ini, warga mengaku resah dan khawatir. Warga berharap polisi dapat menangkap para pelaku. Berbekal rekaman CCTV, polisi kini tengah memburu para pelaku. Aksi nyeleneh dilakukan dua pencuri motor saat beraksi di parkiran kafe yang tengah ramai pengunjung di Jalan Ceracap Raya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Untuk memastikan tak ada orang yang melihat, salah seorang pelaku tiba-tiba berjoget tak karuan di depan kafe. Setelah yakin tidak ada yang memperhatikan, ia kemudian langsung beraksi menggasak salah satu motor milik pengunjung. Menyadari motornya digondol maling, sejumlah ibu-ibu pengunjung kafe berusaha mengejarnya, namun pelaku berhasil melarikan diri. Kasus pencurian motor ini sudah dilaporkan ke Polsek Karawaci dengan membawa rekaman CCTV. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Di Tangerang, Banten, diduga akibat tak bayar utang 1,2 juta rupiah, seorang wanita muda pemilik warung makan Padang tewas ditikam puluhan kali. Selengkapnya usai jeda.

0: ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.

Gara-gara nekat melawan arus lalu lintas, dua pemotor terlibat cekcok yang berujung penganiayaan di Serpong Utara, Tangerang Selatan. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, akibat kata-kata kasar, dua pria terlibat keributan yang berujung satu nyawa melayang.

akibat terlibat keributan dua pengendara sepeda motor di Jalan Swadaya Paku Jaya, Serpong Utara, Tangerang Selatan, Senin malam, seorang pemotor mengalami luka pada bagian wajah. Keduanya diketahui berpapasan dari arah berlawanan hingga terjadi perselisihan paham di jalan. Salah seorang pengendara diduga mengambil jalur yang dilalui korban hingga terlibat adu mulut dan berujung penganiayaan. Korban pun langsung melapor ke Polsek Pondok Aren. Sementara seorang pria yang diduga pelaku penganiayaan pun digiring petugas untuk menjalani pemeriksaan. Saat ini polisi masih mendalami kronologi lengkap, termasuk pemicu cekcok dan dugaan penganiayaan yang menyebabkan korban mengalami luka. Aparat Polsek Talo menangkap pria berinisial AA, 26 tahun, tersangka kasus penganiayaan yang menyebabkan pria berinisial FD, 39 tahun, yang merupakan paman pelaku, tewas di Jalan Sultan Abdullah Raya, Makassar, Sulawesi Selatan.

0: kepada korban, kemudian cekcok dan saling dorong.
1: Kini tersangka AA terancam hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Seorang warga Temanggung tewas setelah tertimpa batu seberat lebih dari 1 ton saat mencari ikan di sungai. Sementara di Makassar, seorang lansia tewas setelah jatuh ke dasar kanal, keluarga pun histeris.
1: Tangisan keluarga pun pecah saat jasad Edi tiba di rumah duka di Dusun Triyono, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah pada Senin sore. Sebelumnya Muhammad Edi Trianto tewas setelah tertimpa batu seberat lebih dari 1 ton saat mencari ikan di sungai. Saat kejadian, Edi berada di sebuah cekungan di bawah batu besar untuk membersihkan sampah dan menguras air guna mencari ikan. Tiba-tiba batu besar yang berada di atas cekungan longsor dan menimpa tubuh Edi hingga terjepit. Video amatir warga merekam evakuasi 3 korban yang tertimpa tembok panel beton di Jalan Tun Abdul Razak, Kecamatan Somba Opu, Goa. Nichal, 24 tahun, tewas di lokasi sedangkan 2 rekannya mengalami luka. Sebelumnya para korban menyambung kabel telkom yang putus akibat terkena alat berat saat proses penggalian saluran air di lokasi. Namun tiba-tiba tanah di lokasi galian amblas dan tembok panel roboh menimpa mereka. Para korban lalu dibawa ke Rumah Sakit Unismu, Makassar. Sementara itu penyebab robohnya panel beton masih diselidiki oleh unit reskrim Polresta Goa. Tangis keluarga pecah saat jasad lansia RDS 67 tahun yang jatuh ke kanal Jalan Abdullah Daeng Sirua, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, akan dievakuasi dengan mobil ambulans oleh tim gabungan. Seorang anggota keluarga bahkan jatuh pingsan. Sebelumnya proses pencarian dan evakuasi korban oleh tim gabungan pada Senin sore cukup sulit lantaran permukaan kanal dipenuhi eceng gondok dan tanaman liar. Petugas akhirnya menemukan jasad RDS di dasar kanal. Korban sebelumnya diduga mengonsumsi minuman keras. Kondisi tersebut diduga jadi penyebab korban kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke kanal. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Seorang pria berusia 61 tahun di Cirebon, Jawa Barat ditemukan tewas dengan darah di mulutnya di ruang tamu rumahnya. Sementara itu, 2 dari 4 pelaku pengeroyokan yang menyebabkan korban tewas ditangkap polisi. Dari 2 tersangka yang mengaku-ngaku sebagai polisi ini, petugas menyita barang bukti 1 pucuk senjata api mainan.
3: Warga di Desa Weru Kidul, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Selasa sore digemparkan dengan temuan sesosok pria berusia sekitar 61 tahun meninggal dunia dalam sebuah rumah. Saat ditemukan, warga posisi korban dalam keadaan terlentang di ruang tamu rumah, sementara posisi pintu dalam keadaan terbuka. Warga yang menemukan awalnya curiga, selama 2 hari rumah yang ditempati korban tidak ada aktivitas, namun dalam keadaan pintu selalu terbuka. Namun saat diperiksa, ditemukan pria tersebut sudah meninggal dunia di ruang tamu. Dalam pemeriksaan olah TKP, ditemukan adanya darah pada bagian mulut korban. Pihak Satreskrim Polresta Cirebon masih melakukan penyelidikan penyebab kematian korban.
4: Ada tetangga yang merasa curiga, karena kan selama kurang lebih waktu 2 hari yang lalu tidak ada aktivitas. Namun posisi pintu dalam keadaan terbuka, sehingga tetangga dari korban melakukan pengecekan dan ditemukan bahwa telah meninggal.
3: Kedua tersangka berinisial FAW dan HP ditangkap personil Polsek Medan Tembung di Jalan Kaliserayu, Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu lalu. Dari tangan kedua dari 4 tersangka yang mengaku-ngaku sebagai personil Resmob tersebut, disita barang bukti 1 pucuk pistol mainan yang digunakan saat menganiaya seorang korban berinisial S hingga tewas pada Jumat malam. Saat itu korban yang mengendarai sepeda motor melintas di Desa Percut Seituan dihadang dan dianiaya hingga tewas oleh 4 pelaku. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku mengaku sengaja menghadang korban untuk merampas barang bukti narkoba yang dibawa korban. Namun setelah dilakukan penggeledahan di lokasi kejadian, korban tidak membawa narkoba. Untuk menghilangkan barang bukti, korban kemudian dihabisi secara sadis oleh 4 pelaku.
5: Keempat orang tersebut melakukan penggeledahan dan mengancam

0: korban dengan menggunakan senjata api mainan yang digunakan pelaku terhadap korban. Lalu mereka melakukan penganiayaan. Untuk tujuannya, mereka itu untuk mengambil, mereka duga korban ada membawa barang bukti narkoba. Jadi mereka itu ingin menguasai narkoba yang dibawa oleh korban, ternyata mereka tidak ada membawa apa-apa.
1: Sebelum melarikan diri, keempat pelaku sempat membawa kabur ponsel korban. Saat ini polisi masih memburu dua rekan tersangka lainnya yang kini masih buron. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Tragis, utang uang dibayar nyawa. Di Tangerang, Banten, diduga akibat tak bayar utang 1,2 juta rupiah, seorang wanita muda pemilik warung makan Padang tewas ditikam puluhan kali. Sementara di Bali, seorang pria warga negara Australia beserta dua anaknya yang berusia 4 dan 7 tahun ditemukan tewas di rumah kontrakannya di kawasan Legian.

0: Warga Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Banten, gempar. Seorang wanita muda pemilik warung makan Padang berinisial I ditemukan tewas mengenaskan Minggu dini hari 13 September. Dari hasil otopsi ada 26 luka tusukan diduga celurit di sekujur tubuh korban. Dalam waktu 14 jam, polisi berhasil mengendus jejak terduga pelaku, yakni seorang pria berinisial N yang ditangkap di tempat pelariannya di daerah Sampang, Jawa Timur. Pembunuhan sadis itu ternyata dilatar belakangi motif utang piutang.
1: Ini motifnya adalah utang piutang. Jadi korban inisial I ini punya utang sebesar 1.200.000 kepada si tersangka, gitu ya. Pada malam itu, kemudian tersangka menagih hutangnya kepada korban sebesar 1.200.000, tapi korban hanya sanggup membayar 300.000 rupiah. Akhirnya terjadi cekcok, tersangka ini membacok korban.
0: Saat ini tersangka yang berprofesi sebagai penjaga warung kelontong ini masih diperiksa intensif di Polres Metro Tangerang Kota. Ia terancam hukuman penjara seumur hidup dengan jeratan pasal 459 KUHP tentang pembunuhan berencana. Seorang pria warga negara Australia berinisial SDJ beserta dua anaknya berusia 4 dan 7 tahun ditemukan tewas di rumah kontrakannya di kawasan Legian, Kuta Bali, Minggu siang. Kala itu istri korban yang saat kejadian tengah berada di Jakarta curiga karena teleponnya tidak ada yang mengangkat. Ia kemudian menelpon kerabatnya yang tinggal di Kuta untuk melihat situasi rumah. Sang ayah ditemukan tewas tergantung sementara dua anaknya tewas saling bertindihan di lantai kamar. Hasil pemeriksaan tim identifikasi Polresta Denpasar, diduga sang ayah menganiaya dua anaknya hingga tewas sebelum akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri.
2: Bahwa suami ini emosi yang tidak terkontrol dan tingkat kecemasannya yang tinggi. Melihat dari olah TKP kita, keterangan saksi-saksi, karena kan tidak ada orang lain di situ. Ya,
3: kalau motifnya apa?
2: Motifnya, ya mungkin karena dia, kita tidak bisa menggali motifnya karena dia orangnya sudah meninggal dan mundur. Ya.
0: Senin sore, jenazah ketiganya telah dikebumikan di pemakaman Wanasari Denpasar. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Di Garut, seorang preman kampung tukang palak warung ditangkap polisi usai mengamuk karena ditolak berutang. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

Sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera di Garut. Seorang preman kampung tukang palak warung ditangkap polisi. Sementara di Bekasi, komplotan pembobol mobil beraksi di parkiran.

0: Ulah preman kampung bernama Suhendar alias Endai ini sungguh meresahkan. Gara-gara tak diberi utang saat menginginkan sebungkus rokok, Bang Jago ini nekat mengancam seorang gadis penjaga warung di Desa Kandang Mukti, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut dengan senjata tajam pada Jumat siang 11 September. Tak hanya itu, Endai juga melontarkan kalimat kasar hingga membanting linggis serta kapak yang ia bawa agar korbannya semakin takut. Usai videonya viral, preman yang kerap bikin onar ini diringkus polisi saat tertidur lelap di kamar rumahnya. Polisi juga menyita kapak dan linggis yang digunakan untuk mengancam korban. Dalam kondisi mengantuk, Endai digelandang ke Mapolsek Leles. Polisi menyebut Endai yang merupakan seorang residivis ini sering berbelanja di beberapa warung milik warga tapi enggan membayar, membayar tidak sesuai harga hingga berutang. CCTV merekam FF, seorang mekanik bengkel mobil, saat akan mencuri Electronic Control Unit, ECU, pada mesin truk trailer di Pelabuhan Tanjung Priuk akhir pekan kemarin. Sempat menjadi buruan polisi, ia pun dibekuk Satuan Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priuk. Polisi menyebut pelaku sudah beraksi 19 kali. Akibat pencurian ini, proses distribusi logistik terhambat karena truk tak dapat beroperasi. Modus pelaku dengan cara berkeliling mencari truk yang diparkir di kawasan pelabuhan. Saat sopir truk tertidur, tersangka beraksi dengan masuk ke kolong truk untuk mengambil ECU. Dari tangan tersangka, diamankan peralatan termasuk sejumlah kunci yang digunakan untuk beraksi. CCTV merekam aksi pembobolan mobil milik seorang fotografer sekaligus konten kreator di area pertokoan di kawasan Jaka Sampurna, Bekasi. Komplotan residivis pembobol mobil di area parkir ini berhasil mencuri satu set alat fotografi dan dua laptop milik korban senilai 40 juta rupiah. Subdit Jatanras Polda Metro Jaya lalu bergerak menangkap tiga pelaku di tiga lokasi berbeda di wilayah Kota Tangerang, Banten. Dari hasil pemeriksaan, komplotan ini telah melakukan pembobolan mobil lebih dari 10 kali di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Modusnya mereka berpura-pura parkir, lalu mencari mobil yang berisi barang berharga yang sengaja ditinggal oleh pemiliknya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Polres Padang Lawas Utara membongkar peredaran narkotika jenis sabu di Kecamatan Simanggambat, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Sementara itu, Satres Narkoba Polrestabes Surabaya menggerebek sebuah kontrakan yang dijadikan gudang sabu di Jalan Beringin Harapan, Sambikerep, Surabaya.
2: Tim Opsional Satnarkoba Polres Padang Lawas Utara menangkap seorang pengedar sabu berinisial AP di rumahnya di Kecamatan Simanggambat, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Pada saat mencari barang bukti narkotika, petugas justru menemukan satu pucuk senjata airsoft gun yang disembunyikan di dalam lemari pakaian. Di lokasi yang sama, petugas turut menangkap dua orang lain berinisial MIN dan RP pada saat sedang asik mengkonsumsi sabu. Kepada penyidik, AP mengaku mendapatkan pasokan barang haram tersebut dari seseorang berinisial EL. Petugas pun menangkap EL dan langsung digelandang ke Mapolres Padang Lawas Utara. Kepolisian masih melakukan penyelidikan mendalam terhadap empat pelaku untuk mengungkap jaringan peredaran sabu di wilayah Padang Lawas Utara ini. Selain menangkap para pelaku, petugas juga turut menyita sejumlah barang bukti, diantaranya sabu seberat 13,83 gram, satu pucuk senjata airsoft gun, 39 butir peluru, satu unit sepeda motor, uang tunai, dan sejumlah barang bukti lainnya.
3: Kemarin kita ada penangkapan kasus narkoba dari Sat Narkoba Polres Padang Lawas Utara. Itu berdasarkan informasi masyarakat, bahwasanya di daerah Simanggambat, itu di suatu lokasi ada tempat memang peredaran narkotika jenis sabu, dan Sat Narkoba dari Polres Padang Lawas Utara langsung bergerak ke lokasi tersebut. Didapat bahwa di lokasi tersebut ada satu orang, dan hasil pengembangan kita mendapatkan tiga, jadi total keseluruhan ada empat. Barang bukti yang kita dapat itu ada sabu seberat 13,83 gram, kemudian ada uang tunai juga senilai 2 juta, kemudian ada dompet dan satu buah unit HP, dan kemudian hasil tangkapan juga kita mendapatkan airsoft gun jenis pistol di lokasi tersebut. Untuk saat ini tersangka masih kami amankan di Polres Padang Lawas Utara dan masih terus melakukan pengembangan. Kedepannya Mudah-mudahan dari 4 tersangka yang kita dapat ini bisa lebih dapat untuk jaringannya lebih luas lagi.
2: Dua pria asal Lamongan berinisial BN dan AP ditangkap usai polisi menemukan 10 gram sabu yang disimpan di rumah kontrakannya di Jalan Beringin Harapan Sambi Keper. Polisi menyebut keduanya mengambil pasokan dari jaringan Madura yang dikendalikan pria berinisial IR yang kini masuk daftar pencarian orang. Sabu tersebut dijual sekitar Rp600.000 per gram. Selama beroperasi, kedua pelaku disebut sudah 5 kali menerima pasokan sabu sejak Juni 2026 dengan keuntungan mencapai Rp6 juta. Modusnya, uang pembelian pasokan lebih dulu ditransfer kepada IR. Setelah pembayaran, sabu tidak diserahkan langsung, melainkan disebar secara acak di lokasi yang sudah disepakati. Selanjutnya, AP bertugas mengambil pasokan sabu tersebut, kemudian disimpan di rumah kontrakan sebelum kembali diedarkan.
4: Pengambilan ini, dia mempunyai keuntungan Rp6.500.000. Kemudian, modus operandinya, saudara BN ini transfer kepada saudara IR, kemudian pengambilannya secara ranjau yang diambil oleh saudara AP. AP ini setiap pengambilan dikasih upah Rp250.000.
2: Kedua pelaku dijerat pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Aparat Bea dan Cukai Bandara Internasional Gusti Ngurah Rai Bali menangkap dua warga negara asing saat hendak melewati pemeriksaan Bea Cukai. Dalam koper milik dua warga negara India tersebut, petugas menemukan 10 kg ganja. Sementara itu, seorang ibu rumah tangga di Medan tertangkap tangan menjual dan mengedarkan ganja kering.
5: Aksi penyelundupan 10 kg ganja ini terungkap saat petugas Bea dan Cukai di Terminal Kedatangan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai mengamati gerak-gerik mencurigakan dua penumpang yang baru tiba dari penerbangan luar negeri. Saat melewati pemeriksaan barang dengan mesin X-ray, petugas menemukan benda terbungkus aluminium foil dalam 100 paket kemasan. Petugas akhirnya meminta dua WNA India tersebut untuk membuka kedua koper yang mereka bawa. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan 10 kg narkotika jenis ganja yang diselipkan di antara baju di dalam koper. Tersangka mengaku membeli ganja tersebut di Thailand guna dipakai bersama dengan rekannya.
6: Dari analisa dari X-ray, kemudian barangnya di koper, dari X-ray kelihatan ada kompartemen yang tidak biasa lah gitu. Kemudian sama teman-teman di meja tumbang, mau dilakukan pemeriksaan mengenai kedapatan yang ganja.
5: Kini kedua WNA India tersebut diserahkan ke aparat kepolisian Polres Bandara. Setahun bebas dari hukuman, seorang ibu rumah tangga kembali berurusan dengan hukum setelah tertangkap tangan menjual dan mengedarkan narkotika jenis ganja kering. Tersangka yang berinisial NW ditangkap petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan saat menunggu pemakai narkoba di Jalan Masjid Taufik Medan, Sumatera Utara. Dari penangkapan tersangka, berhasil menyita barang bukti sejumlah paket daun ganja kering siap edar.
7: Yang ibu-ibu dalam hal ini, barang bukti dari inisial NW 41 tahun, kita amankan sebanyak 4 bungkus ataupun 4 paket ganja yang akan diedarkan di wilayah gang masjid itu tersebut. Dan 2 paket sisanya di dalam tas berwarna pink ini. NW kami amankan memang statusnya dari residivis di tahun 2022 dan baru saja keluar di 2025 dan di 2006 ini NW melakukan hal yang sama di tempat yang berbeda.
5: Dalam kasus ini pelaku terancam pidana 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Aksi seorang pria mabuk merusak 6 rumah warga di sebuah perumahan di Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten terekam kamera CCTV. Sementara itu diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di negara Kamboja, 5 orang warga Batam Kepulauan Riau meminta untuk dipulangkan ke tanah air.
2: Rekam kamera CCTV melakukan pengerusakan rumah warga di sebuah perumahan di Kecamatan Raja, Kabupaten Tangerang, Banten. Terlihat pria tersebut datang dan langsung menyabetkan senjata tajam berjenis celurit yang dibawanya ke arah gerbang pagar rumah warga sambil berteriak-teriak. Sejumlah gerbang pagar rumah milik warga ini pun rusak berlubang akibat sabetan senjata tajam pelaku. Polisi yang mendapat laporan langsung mengamankan pria yang diduga melakukan pengerusakan berinisial B. Hasil pemeriksaan saat melakukan aksinya, pelaku sedang dalam kondisi mabuk seusai menenggak minuman keras. Pelaku sempat diamankan polisi sebelum akhirnya permasalahan ini diselesaikan secara musyawarah dengan mengganti rugi kerusakan gerbang pagar rumah warga yang dirusaknya. Tim gabungan bergerak cepat menyisir kawasan hutan jati di desa Banjardowo setelah polisi menerima laporan warga yang resah dengan aktivitas perjudian yang kerap berlangsung di lokasi tersembunyi tersebut. Sayangnya saat tiba di lokasi, petugas tidak menemukan satupun pemain judi sabung ayam. Diduga kuat, rencana penggerebekan tersebut telah bocor. Tak ingin pulang dengan tangan hampa, petugas langsung merobohkan tenda terpal dan membakar seluruh peralatan judi sabung ayam.
8: Melaksanakan kegiatan penggerebekan ke sini, namun saat di lokasi kegiatan tidak ada kegiatan apapun di sini, sehingga tempat lokasi di sini kami musnahkan, kami bakar.
2: Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kepulauan Riau, Kombes Pol Imam Riyadi melihat langsung video 5 orang warga Batam Kepulauan Riau meminta bantuan wali kota dan wakil wali kota Batam untuk dipulangkan dari Kamboja ke tanah air pada Rabu pagi. Terkait kasus ini, BP3MI Kepri sudah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Kamboja terkait pemulangan 5 warga Batam tersebut.
9: Kemarin ada yang bersangkutan mengadu kepada pemerintah kota Batam, mungkin kita bisa kolaborasi untuk nanti pemulangannya, pembiayaan seperti apa. Nah ini segera tentunya kita mengambil langkah-langkah konkret sehingga tentunya saudara kita yang ada di Kamboja sana bisa kembali ke tanah air, kembali ke Batam.
2: Kepala BP3MI Kepri menambahkan, 5 warga Batam yang diduga jadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO seharusnya sebelum berangkat sudah mengetahui bahwa mereka berangkat secara tidak prosedural sehingga ditelantarkan pihak yang membawa mereka ke Kamboja. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang tunai senilai 106,3 miliar rupiah dalam operasi tangkap tangan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan atau HGB di Kabupaten Bogor. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: 25 merek beras yang mengklaim diperkaya kandungan gizi seperti kategori beras fortifikasi segera ditarik dari pasaran dan dicabut izinnya karena diduga tidak sesuai standar mutu dan dijual dengan harga yang tidak wajar.
1: ...25 merek beras yang mengklaim diperkaya kandungan vitamin B1, zat besi, zinc, dan lainnya seperti kategori beras fortifikasi segera ditarik dari pasaran karena diduga tidak sesuai standar mutu dan dijual dengan harga yang tidak wajar. Hal ini disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam eksposé di Jakarta Selasa pagi. Amran menyebut hasil uji terhadap 27 produk beras fortifikasi di 4 laboratorium yang ditunjuk Kementerian Pertanian menunjukkan lebih dari 90% tidak sesuai standar yang telah ditetapkan. Selain itu, produk beras dari 25 merek ini dijual dengan harga tinggi.
2: Harusnya harganya Rp13.500, tapi ada yang dijual sampai Rp57.000 per kilogram. Dan rata-rata kenaikannya, bukan kenaikan ya, maaf, mungkin ini agak kasar dikit, itu penipuan. Rp22.000 per kilogram rata-rata. Ini menyusahkan konsumen kita. Dan fortifikasi adalah untuk ibu hamil menyusui dengan stunting dan orang miskin. Jadi tujuan dari kita tidak tercapai. Kenapa justru harganya jauh lebih tinggi daripada premium dan medium?
1: Dari aspek hukum, peredaran beras ini dinilai menyalahi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Persaingan Usaha.
3: Berdasarkan penelitian dan hal-hal yang telah dikaji mendalam oleh Kementerian Pertanian maupun Satgas, bahwa ada indikasi dugaan tindak pidana penipuan. Sebagaimana itu diatur dalam bab 27, pasal 492, 493, 495 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana termasuk di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Inti dari pasal-pasal tersebut adalah menjual sesuatu yang tidak sesuai dengan kandungannya. Dan ini tentu merugikan bagi konsumen, baik dari secara kualitas namun bisa juga secara perekonomian.
4: Semua temuan-temuan akan diverifikasi secara bersama-sama, akan diuji secara ilmiah, dan juga akan melakukan penelusuran terhadap rantai distribusi dan pendalaman terkait adanya peristiwa-peristiwa pidananya.
1: Menteri Amran menduga praktik menjual beras seolah jenis fortifikasi ini dilakukan para mafia untuk menjual di atas harga enceran tertinggi beras premium, yaitu Rp14.900 per kilogram. Estimasi nilai kerugian konsumen dalam peredaran beras fortifikasi yang diduga tidak sesuai standar ini mencapai Rp89 triliun. Untuk diketahui, beras fortifikasi adalah beras yang diperkaya dengan vitamin dan mineral tertentu. Mengacu pada SNI nomor 9372 tahun 2025 tentang beras fortifikasi, dalam setiap 100 gram beras ditambahkan vitamin B1, asam folat, vitamin B12, zat besi, dan zinc dengan kadar yang telah ditetapkan. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang tunai senilai Rp106,3 miliar dalam operasi tangkap tangan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan atau HGB di Kabupaten Bogor. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka, di mana 4 tersangka disebut KPK merupakan orang-orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid.
5: Komisi Anti Rasuah kembali mengungkap kasus dugaan korupsi di tubuh kementerian. Kali ini KPK menangkap tangan 19 orang dalam kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan atau HGB di Kabupaten Bogor. Tak hanya itu, KPK juga menyita uang tunai senilai Rp106,3 miliar dari sejumlah lokasi, termasuk rumah pihak swasta dan pejabat kantor pertanahan Kabupaten Bogor. Salah satunya dari rumah Arif Sugianto, yang disebut sebagai salah satu orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari rumah tersebut, KPK menemukan uang rupiah sekitar Rp31,86 miliar serta sejumlah mata uang asing, di antaranya $2.611.500 Amerika Serikat, $1,974,500, RM910 Arab Saudi, dan RM981 Malaysia. KPK juga menyita uang Rp896 juta dari rumah Rizal Pahlevi, Rp8 miliar dari rumah Simamun Niam Aulawi, serta Rp49,5 juta dari rumah Sotang Koin Manurung. Dari belasan orang yang terjaring OTT, KPK telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. KPK menyebut 4 tersangka dalam kasus ini merupakan orang-orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Namun hingga saat ini, KPK masih mendalami apakah ada peran Nusron Wahid dalam kasus tersebut.
6: Yang ketiga, apakah nanti saudara NW dipanggil, ya itu tergantung kebutuhan di penyidikan ke depan. Apakah memang dibutuhkan atau tidak, nanti kita lihat update proses penyidikan yang sedang berjalan.
5: Dalam kasus ini, KPK mengungkap adanya dugaan permintaan fee dalam pengurusan pembukaan blokir dan penerbitan sertifikat tanah milik Sumarekon. Dari permintaan 2 miliar dari Son melalui ERW, Sumarekon hanya menyanggupi Rp1,5 miliar karena diduga masih ada pihak lain yang akan mendapatkan fee broker dari pengurusan tersebut.
6: Kemudian pada tanggal 27 Agustus 2026, saudara ADR selaku direktur utama Sumarekon melalui saudara YA dan saudara LFI diduga menyerahkan uang sebesar 1,5 M kepada ERW. Jadi sudah ada penyerahan pada tanggal 27 Agustus 2026. Selanjutnya, ERW menyerahkan sebagian dari uang tersebut, yaitu senilai 200 juta kepada saudara SON, selaku Kakantah Bogor 1. Penyerahan dilakukan di sebuah kafe di Jakarta Selatan, itu sebagai fee pembukaan blokir dan pemecahan AGB atas pihak Sumarekon.
5: Sementara itu, terkait nama PT Sumarekon yang kembali muncul dalam pusaran kasus dugaan korupsi, KPK menyebut masih menyelidiki keterkaitan korporasi dalam kasus ini. Sebelumnya, PT Sumarekon juga pernah tersangkut perkara serupa di Yogyakarta. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Fat Arafik ikut terjaring operasi tangkap tangan KPK bersama sejumlah pejabat di lingkungan kantor pertanahan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Fat yang menjabat sebagai salah satu ketua DPP Partai Golkar diduga menjadi orang kepercayaan salah satu menteri yang membidangi urusan terkait. Juru bicara KPK menyebutkan tim penyidik mengamankan total 19 orang diantaranya melibatkan unsur pejabat Direktorat Jenderal di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional hingga Kepala Kantor Pertanahan. Operasi ini diduga terkait proses pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor. Selain mengamankan belasan orang, tim penyidik juga menyita barang bukti berupa uang tunai dalam bentuk rupiah serta mata uang asli.

0: yang dikemas dalam puluhan koper dengan estimasi nilai mencapai ratusan miliar rupiah.
1: Tim mengamankan sejumlah 17 orang, diantaranya Dirjen di lingkungan Kementerian ATR BPN, kemudian Kepala Kantah di Kabupaten Bogor dan juga Kepala Kantah di Tangerang, serta beberapa pihak lainnya. Adapun peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan proses pengurusan HGB, hak guna bangunan, di wilayah Kabupaten Bogor dan juga terkait dengan adanya dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
0: Menteri Kehutanan mengumumkan pembekuan izin usaha 3 perusahaan di Kalimantan Timur terkait dengan pembakaran hutan dan lahan. Sementara di Jambi, polisi menetapkan 13 orang sebagai tersangka pembakar hutan dan lahan.
2: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengumumkan pembekuan izin usaha 3 perusahaan di Kalimantan Timur. Pengumuman disampaikan setelah Raja Juli melakukan pengecekan penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Ibu Kota Nusantara IKN Senin siang. Pengecekan dilakukan bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono. 3 perusahaan yang izinnya dibekukan masing-masing adalah PT Puji Sempurna Raharja di Berau, PT Diva Perdana Pesona di Kutai Timur, dan PT Inhutani 1 Tanah Grogot di Kabupaten Paser. PT Puji Sempurna Raharja adalah pemegang PBPH Hutan Alam yang terbit 2021. Luas PBPH sekitar 14.605 hektar dengan luas lahan terbakar 82,26 hektar. Sementara PT Diva Perdana Pesona merupakan pemegang PBPH Hutan Tanaman dengan surat keputusan yang terbit 2018. Memiliki luas PBPH sekitar 29.429 hektar dengan luas lahan terbakar 48,57 hektar. Adapun PT Inhutani 1 Tanah Grogot di Kabupaten Paser memegang perizinan hutan tanaman yang terbit 2021. Luas konsesi perusahaan mencapai 15.336 hektar dengan luas lahan terbakar mencapai 531 hektar.
3: Jadi hari ini saya mengumumkan ada pembekuan izin usaha, 3 perusahaan izin usaha di Kalimantan Timur. Berikut selain pembekuan izin usaha juga dilakukan paksaan pemulihan ekosistem atau lingkungannya. Dan plus kalau memang ada indikasi pidana akan diteruskan oleh Gakum, Kemenhub dan juga Polda.
2: Kebakaran hutan dan lahan di sejumlah kawasan di Jambi masih terjadi. Hari Selasa, tim gabungan Satgas Penanggulangan Karhutla Jambi, TNI, Polri, BPBD maupun Manggala Agni berupaya memadamkan api di sejumlah kawasan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Muaro Jambi. Di kawasan Gambut, meski kebakaran bisa dipadamkan, embusan angin membuat api bisa hidup kembali. Pemadaman melalui udara, waterbombing juga dikerahkan di kawasan hutan Taman Nasional Berbak. Kasatgas Penegakan Hukum Satgas Karhutla, Direktur Ditreskrimsus Polda Jambi, Komisaris Besar Polisi Taufik Nurmandia menegaskan, dari total 75 kasus Karhutla, 14 perkara diproses penyidikan, dengan 13 orang menjadi tersangka. Sebagian pelaku berasal dari berbagai daerah di kabupaten ini tertangkap saat membakar baik di lahan sendiri maupun lahan milik negara guna membuka lahan perkebunan dengan biaya murah.
4: Dalam proses penyidikan yang di Polda sama Polres Jajaran itu ada 14 perkara dengan saat ini 13 tersangka yang sudah kita lakukan. Ya, memang pada saat dilakukan penangkapan, memang mereka sedang melakukan pembakaran, baik itu lahan pribadi, APL maupun lahan negara.
5: Alasannya memang untuk buka kebun?
4: Ya, memang untuk buka kebun.
2: Hingga kini, luas kebakaran hutan dan lahan yang terbakar di wilayah Jambi mencapai sekitar 2.998 hektar. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Lebih dari 1.400 pengungsi asing ditampung di sejumlah lokasi di Provinsi Riau terusir dari negeri asal akibat konflik. Lalu seperti apa kondisi mereka saat ini? Selengkapnya usai jeda.

0: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
1: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
3: Lebih dari 1.400 pengungsi asing ditampung di sejumlah lokasi di Provinsi Riau. Mayoritas pengungsi berasal dari etnis Rohingya. Mereka terusir dari negeri asal akibat konflik. Lalu seperti apa kondisi mereka saat ini? Dan bagaimana pula rumah detensi imigrasi Pekanbaru menangani masalah ini? Selengkapnya, simak laporan jurnalis CNN Indonesia, Taufik Wijaya, dalam Inside Crime.
4: Inilah suasana tempat penampungan sementara pengungsi warga asing etnis Rohingya yang terletak di wilayah Simpang 3, Bukit Raya, Pekanbaru, Riau. Menurut salah satu pengungsi Muhammad Faruk, ada 570 orang yang mengungsi di lahan milik pemerintah kota Pekanbaru ini. Mereka menempati 130 rumah darurat sejak 3 tahun lalu. Di tempat penampungan sementara pengungsi asing ini, berdiri pula sekolah darurat untuk anak-anak pengungsi dan juga tempat ibadah.
5: Pak, ada sekolah dua sini. Ada madrasah ukuran halus itu, ada madrasah satu, masjid satu, sekolah dua. Kalau ini sekolah aman.
4: Menurut Kepala Rumah Detensi Imigrasi atau Rudenim Pekanbaru, Adrianus Tony Budijaya, keberadaan pengungsi asing tersebut telah diakui Lembaga Urusan Pengungsi Dunia atau UNHCR.
6: Mereka berada di sini pastinya ada konflik yang terjadi di negaranya, baik itu konflik ideologi, sosial, dan mungkin konflik-konflik lain. Mereka lari meninggalkan negaranya, masuk ke wilayah kita, mengadu kepada UNHCR.
4: Adrianus menambahkan, dari sisi kemanusiaan, selain membantu para pengungsi asing, lembaganya ikut mengawasi keberadaan pengungsi yang melanggar aturan keimigrasian. Salah satu deteni atau orang asing yang ditempatkan di dalam ruang detensi imigrasi adalah Masud Rana. Lelaki 42 tahun asal Bangladesh ini mengaku menjadi korban tindak pidana perdagangan orang saat berada di Malaysia. Ia ditahan sejak 28 Agustus 2026.
7: Kita kerja itu Malaysia, saya kena itu agen timbulah, kita mau pergi itu Australia, tapi ini tak jadi, uang sudah angkat, lepas mau lagi tambah lagi uang, tapi kita tak ada uang, dia sudah, dia pun
8: tipu.
7: Banyak uang, dia
8: tipu. Kena tipu.
4: Kepala Rudenim Pekanbaru, Adrianus Tony Budijaya menegaskan, lembaganya dan pemerintah Indonesia atas dasar kemanusiaan bersama Organisasi Pengungsi Dunia, UNHCR, dan Organisasi Internasional untuk Migrasi atau IOM berkomitmen membantu para pengungsi asing yang ingin kembali ke tanah airnya atas kesadaran sendiri atau pihak ketiga yang bersedia menampung pengungsi. Taufik Wijaya, Pekanbaru, Riau.
3: Assalamualaikum. Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Di Sumatera Utara, keluarga mengamuk karena pasien kritis justru ditolak masuk oleh pihak rumah sakit dengan alasan penuh pasien. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Ingat, selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Ruli Kurniawan, pamit, sampai jumpa.
1: Rekaman kamera pengawas ini memperlihatkan aksi pria berinisial JT mengamuk di rumah sakit Siti Hadijah, Kota Gorontalo. Pelaku yang emosi merusak sejumlah fasilitas karena menganggap keponakannya tidak mendapatkan pelayanan medis dengan baik. Saat seorang dokter berusaha menenangkan situasi, pelaku justru menyerang dan menganiayanya.
2: Tindak pidana, dugaan tindak pidana penganiayaan, kemudian pengancaman dan juga pengrusakan. Pada hari Sabtu ditenangkan oleh dokter, tapi malah makin menjadi dan berujung pada penyerangan dokter ini.
1: Kini pelaku menjalani pemeriksaan di Polresta Gorontalo Kota. Berbekal hasil visum dan keterangan saksi, pelaku terancam hukuman 3 tahun penjara atas tindak kekerasan terhadap petugas medis.
3: Ruangan penuh. Ini pasien. Aneh, ada pasien gawat darurat. Katanya ruangan penuh.
1: Dari lokasi lain, rekaman memperlihatkan kepanikan dan kemarahan keluarga pasien di RSUD Rantau Prapat, Labuhan Batu, Kamis lalu viral di media sosial. Mereka kecewa lantaran pasien kritis akibat kecelakaan kerja ditolak dengan alasan fasilitas penuh tanpa diperiksa terlebih dahulu oleh dokter maupun perawat.
3: Aku marah pasien yang menerima satpam, pasien gak dilihat pun tidak, minimal dilihat dulu kan, oh ini bu seperti ini, tapi ini dilihat pun tidak, langsung.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam dan menghibur selama setengah jam ke depan. Bersama saya, Freddy Cahya, di CNN Indonesia News Update. Kita buka informasi dari seorang lansia di Mojokerto, Jawa Timur menghebohkan warga usai ditemukan terjepit di antara dua tembok rumah warga yang sempit. Sementara di Jakarta, lantaran diduga lupa menarik rem tangan saat memperbaiki mesin, sebuah truk menabrak 5 kios hingga membuat 2 orang terluka.
1: Ya Allah, mobil hancur kabeh.
2: Diam.
1: Ya Allah, mobil hancur kabeh.
3: Kepanikan sempat terjadi sesaat setelah sebuah truk tronton menabrak sejumlah kios di Jalan Cipinang Jaya, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa siang. Sebanyak 2 orang yang berada di dalam warung Sunda mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit.
2: Diam.
3: Menurut saksi di lokasi, 2 orang tersebut terluka terkena besi dan tersiram air panas saat sedang beraktivitas di dalam warung Sunda.
4: Cuman yang 2 dilarikan ke rumah sakit udah. Nah, luka ya besi kayaknya. Air panas juga kesiram. Namanya warteg sih, masak ya. Lagi pada masak kali.
3: Detik-detik saat truk lepas kendali terekam CCTV dan viral di media sosial. Menurut Kanit Lakas Satlantas Polres Metro Jakarta Timur AKP Darwis Yunarta pada Detikom, insiden bermula saat truk tronton sedang diperbaiki dengan posisi masuk gigi perseneling 1. Saat perbaikan selesai, sopir menarik tuas kabel gas. Truk tersebut akhirnya menabrak 5 kios yang berada di depan dan sebelah kanan. Di tengah cuaca terik pada hari Selasa, warga di Desa Ngerame, Kabupaten Mojokerto tiba-tiba dihebohkan seorang lansia yang terjepit di celah antara 2 tembok rumah warga yang sempit. Di celah yang berukuran tak sampai 50 cm itu, lansia berusia 80 tahun itu ditemukan dengan posisi miring di antara 2 tembok dan tak bisa bergerak dengan leluasa. Menurut pengurus desa, tidak ada yang tahu kapan dan kenapa lansia itu masuk ke dalam celah. Proses evakuasi sulit dilakukan meski dengan cara berusaha diangkat. Warga kemudian berinisiatif membongkar tembok hingga akhirnya korban bisa dievakuasi.
5: Sambil nunggu dia damkar, akhirnya warga itu tadi membongkar itu tadi.
6: Kondisi korban itu pada saat itu di mana sih Pak?
5: Kondisi korban itu kan biasanya agak lupa ingat lah.
6: Terus
5: itu tadi saya juga nggak tahu. Mungkin mau kemana atau kemana saya nggak tahu. Akhirnya lapor masyarakat seperti itu.
6: Jadi kondisinya gimana? Terjepit atau gimana?
5: Terjepit.
3: Setelah dievakuasi, korban yang mengalami luka di kepala kemudian dibawa ke Rumah Sakit Profesor Sukandar, Kabupaten Mojokerto untuk mendapat perawatan medis. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Viral di media sosial video drone yang merekam objek menyerupai kapal terbalik di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau. Objek tersebut dicurigai memiliki keterkaitan dengan speedboat Arupadatu 1 yang hingga kini masih dalam pencarian.
7: Saya perhatikan di warna merah itu. Yang dimaksud Susanti yang ini ya. Apakah itu yang di bawah?
3: Video yang diunggah oleh kreator konten Andrea Ramadan ini viral di media sosial setelah salah satu warganet menyebut ada objek yang mirip kapal terbalik. Video drone kondisi Gunung Anak Krakatau ini direkam Andrea pada Minggu 13 September lalu.
7: Apakah itu sesuatu benda yang terbalik?
3: Objek tersebut dicurigai memiliki keterkaitan dengan speedboat Arupadatu 1 yang hingga kini masih dalam pencarian. Menanggapi video viral itu, tim SAR gabungan melakukan pemeriksaan menggunakan Sea Rider dengan jarak sekitar 500 meter dari pesisir Gunung Anak Krakatau. Tim juga menggunakan drone untuk memastikan keberadaan dan karakteristik objek yang dilaporkan. Namun, dari hasil penelusuran secara langsung, objek yang dilaporkan tersebut tidak ditemukan. Kepala Kantor SAR Banten Al Amrat memastikan objek tersebut bukan bagian dari kapal Arupadatu 1.
8: Dengan objek tersebut, kenapa kami bilang nyatakan nihil, objek tersebut tidak nampak sama sekali. Seperti itu. Ya, Karena dengan target yang kita cari adalah speedboat, dan kami sudah juga berkoordinasi dengan pemilik kapal warna lambung. Lambung berarti bawah ya, bawah kapal seperti apa, putih, termasuk yang warna apa deknya warna putih juga, itu tidak ada tampak sama sekali di sekitaran video yang kita dapatkan.
3: Sementara memasuki hari ke-9 pencarian, tim SAR gabungan memperluas area dengan menerjunkan 22 kapal yang disebar dalam 8 sektor. Selain pencarian di laut, tim SAR gabungan juga menggunakan 2 unit drone thermal untuk membantu pemantauan dari udara. Total area pencarian mencapai sekitar 3.439 mil laut persegi. Tim SAR memfokuskan penyisiran di wilayah tenggara Gunung Anak Krakatau. Lokasi tersebut menjadi salah satu area yang diduga berkaitan dengan titik terakhir keberadaan 5 jurnalis dan 3 kru speedboat Aru Padang 1. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Pemirsa, kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Yang pertama ada informasi viral, gajah menimpa pawang. Video pertunjukan edukasi gajah Sumatera di Lembang Park Zoo, Bandung Barat ini diwarnai insiden tertimpanya seorang pawang oleh seekor gajah. Peristiwa bermula saat kaki gajah terperosok hingga membuat gajah terjatuh dan menimpa sang pawang pada Minggu 13 September lalu. Pada Rabu, pihak tempat wisata menyebutkan pawang mengalami dislokasi tulang bagian pinggul, sementara gajah dalam kondisi sehat. Kapolsek Cisarua menduga kondisi tanah di lokasi kejadian yang cukup gembur membuat gajah terpleset. Tak ada korban dari pengunjung. Selanjutnya, gudang petasan terbakar, ribuan kembang api meledak. Warga di Jalan Siulan, Denpasar, Bali dihebohkan dengan semburan kembang api dan ledakan ribuan petasan di udara di atas gudang petasan. Ledakan petasan itu berlangsung sekitar 1 jam dan menarik perhatian warga sekitar pada Selasa sore. Sedikitnya 3 mobil damkar dikerahkan guna memadamkan api. Gudang petasan yang bersebelahan dengan bengkel cat tersebut juga menghanguskan beberapa kendaraan roda 2 dan 4. Kebakaran gudang petasan ini diduga akibat cuaca panas yang memicu api pada petasan yang tersimpan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran itu. Selanjutnya, tak terima ditegur, pemuda rusak gerobak cilok. Video yang dinarasikan sejumlah anak pang merusak motor dan gerobak penjual cilok di Desa Tengaran, Kabupaten Semarang ini viral di media sosial pemirsa. Setelah ketahuan merusak gerobak cilok, sejumlah pemuda itu dihajar warga. Menurut Kapolsek Tengaran Ibtu Budi Prihanto, insiden yang terjadi pada Selasa sore bermula ketika para pemuda tak terima ditegur oleh penjual cilok yang merasa calon pembelinya takut melihat keberadaan para pemuda. Kini 11 pemuda tersebut sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Tangis histeris mengiringi kedatangan salah satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 di rumah duka kawasan Sememi, Surabaya. Sementara kekesalan keluarga terhadap pihak operator kapal kian memuncak karena dinilai abai terhadap keluarga korban.
9: Anak korban, Uut, menangis histeris hingga jatuh pingsan saat peti jenazah ayahnya, Imam Suparno, 66 tahun, diturunkan dari ambulans. Keluarga tak menyangka, Imam yang bekerja sebagai montir truk menjadi korban insiden KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Jenazah langsung dimakamkan di TPU Babat Cirawat, Surabaya.
10: Minggu pagi jam 2, jam 2 udah ke Perak sampai jam 9, nggak ada info. Jam 9 aku pulang, terus jam 10 balik lagi ke sana sampai jam 1.
11: Yang ada ini ABK meloncat, yang ada itu datang ini, yang dalam kamar itu dia ada yang jurus. Perlu penyelam itu mah.
9: Sementara kecemasan menyelimuti keluarga penumpang KM Virgo Transport 8 di posko Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Pasca kapal tenggelam di perairan Laut Jawa, mereka masih menanti kepastian nasib orang tercinta. Penantian tanpa kejelasan membuat emosi keluarga tak terbendung. Nasib miris dialami keluarga korban KM Virgo Transport 8 di posko Pelabuhan Tanjung Perak. Awan Setiawan, warga Banjarnegara, Jawa Tengah, kecewa terhadap pihak operator kapal yang dinilai tidak bertanggung jawab. Sudah dua hari, Awan menginap di pelabuhan untuk mencari kabar kakaknya yang belum ditemukan. Tanpa pendampingan dan fasilitas, ia harus merogoh kocek cukup banyak selama menunggu.
12: Ya harusnya bertanggung jawab dalam hal ini. Ini sama sekali sampai sekarang pun saya harus ngomong ke siapa di sini. Karena nggak ada perwakilan sama sekali.
9: Di sisi lain, seorang istri korban KMP Virgo Transport 8, Anita Margi Utami, mengaku bingung. Nama suaminya, Agus Ribut Setiobudi, tidak tercatat dalam manifest. Padahal Anita memegang tiket perjalanan sang suami. Ia berharap pihak pemilik kapal lebih memperhatikan korban serta memberikan informasi terkini agar keluarga tak terus diselimuti kecemasan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tren mengabadikan momen di foto booth dimanfaatkan sejumlah pelaku usaha untuk menciptakan sumber penghasilan baru. Seperti apa konsep foto booth kekinian ini? Informasinya usai jeda, tetaplah di News Update.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut.

0: Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Pemilik daycare Little Aresha pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
5: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
6: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.

0: Akibat kekeringan, harga cabai di pasar Rangkas Bitung, Lebak, Banten kian mahal. Harga cabai oranye tembus Rp80.000 per kilogram dari sebelumnya Rp40.000. Sementara itu di Banjarnegara, Jawa Tengah, kekeringan membuat petani cabai gagal panen.
1: Harga sejumlah jenis cabai di pasar Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten naik. Kenaikan terjadi pada cabai oranye, cabai rawit merah, cabai hijau, tomat, dan kol. Cabai oranye dijual Rp80.000 per kilogram, sebelumnya hanya Rp40.000. Cabai hijau naik dari Rp40.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Cabai merah naik dari Rp30.000 menjadi Rp45.000 per kilogram. Pedagang menyebut kenaikan harga ini membuat stok barang harus dikurangi. Pasokan dari petani berkurang karena terdampak musim kering. Kekeringan yang melanda wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah membuat petani cabai gagal panen. Hampir sebagian tanaman cabai yang sudah siap panen mengering hingga mati. Akibat kondisi ini, petani mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah.
2: Ini sangat prospek, cuma ya gitu, di lapangan kita terkendala air. Terus masalah pupuk sih alhamdulillah sekarang udah agak murah. Cuma ini

0: kendalanya benar-benar dari air.
1: Petani kesulitan untuk menyirami tanaman cabai mereka, sementara bantuan air bersih hanya diperuntukkan untuk kebutuhan rumah tangga.
2: Kita ke informasi lain, mengabadikan momen di foto booth kini menjadi bagian dari pengalaman saat mengunjungi suatu tempat. Tren ini pun dimanfaatkan sejumlah pelaku usaha untuk menciptakan sumber cuan baru.
3: Bermodal perangkat yang relatif ringkas, sebuah foto booth kini bisa dibawa ke berbagai tempat. Tablet, printer, dan box menjadi komponen utama resip foto booth yang dikembangkan sejuta karya. Konsep ini berangkat dari keinginan membuat bisnis yang mudah sekaligus memberi penghasilan untuk UMKM. Dirancang portable dengan bahan multiplex, bobotnya hanya sekitar 7 kg. Model bisnisnya B2B atau business to business. Desain box dan branding bisa disesuaikan dengan pesanan. Begitu juga aplikasi sistemnya yang bisa dikustomisasi. Dalam sebulan, sejuta karya bisa memproduksi 45-60 unit foto booth. Harga jual untuk pasar dalam negeri berkisar antara 5,4-5,8 juta rupiah. Untuk pasar luar negeri, harganya mulai dari 8-12 juta rupiah, termasuk biaya pengiriman.
4: Oke. Nah, untuk omsetnya mungkin ya itu sih, Kak, kisaran aku bisa bilang 200-400 jutaan mungkin ya. Kalau untuk margin keuntungan mungkin 30-70%.
3: Peluang cuan juga terbuka dari bisnis jasa foto booth, salah satunya dengan memanfaatkan keramaian kawasan Jalan Tunjungan Surabaya. Di kawasan ikonik ini, foto booth hadir dengan menjual sensasi berfoto di pinggir jalan. Bermodal kamera jenis DSLR, monitor, dan printer dalam box yang lebih tinggi, tarif foto di sini dibanderol Rp30.000 untuk ukuran A4 dan Rp35.000 untuk ukuran A3. Tambahan cetakan juga cukup menambah biaya Rp15.000-Rp25.000. Buka sejak pagi hari, kebanyakan pengunjung datang di malam hari. Jumlahnya bisa meningkat pada akhir pekan.
5: Hari weekend itu 50, sekitar 50 orang gitu. Ya sekitaran 1,5 sih Kak, kalau yang hari biasa itu 30 orang, gak lebih sih Kak gitu. Kita harus mempromosikan gitu sih Kak, soalnya kan kalau di setiap booth itu kan kadang ada yang hitam putih aja. Kalau kita kan bisa berbagai warna gitu Kak, bisa cari sendiri efeknya gitu.
3: Dan ini dia hasilnya, koran bergaya vintage yang jadi ciri khas template foto booth di Jalan Tunjungan.
6: Karena FOMO aja sih lebih tepatnya, kan sekarang kan ini sih musimnya kayak foto koran.
7: Lagi rame yang kayak gini gitu.
8: Dipajang,
7: karena biar bisa keinget, oh aku pernah ke Tunjungan sama teman aku gitu.
3: Untuk bertahan di tengah persaingan, bisnis foto booth tak cukup hanya mengandalkan kamera dan printer. Kreativitas justru menjadi salah satu kunci utama. Tema foto terus diperbarui dan desain frame dibuat menarik. Nah, di Jalan Tunjungan ada model stiker kayak gini. Nanti tinggal digunting-gunting, dikelupas, terus ditempelkan. Bisa di laptop, di tumbler, atau di HP.
1: Kanza Tamarindora, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
2: Usai jeda, kita icip-icip sajian berkuah dan hangat untuk menemani waktu sore Anda. Ada soto Brakotani yang nikmatnya terasa di tiap gigitan. Tetaplah di News Update.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
3: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
1: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
4: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

Rekomendasi kuliner kali ini ada Soto Brakotan di Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Menu andalan Brakotan iga sapi dimasak dengan kuah kecap manis gurih yang nikmat di setiap gigitan. Informasinya sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Freddy Cahya pamit, selamat kembali beraktivitas dan sampai jumpa.

0: Menu ini jadi salah satu andalan di warung Soto Brakot di kawasan Umbul Martani, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kaki sapi ukuran jumbo dimasak dengan kuah kecap yang manis dan gurih. Selain kaki sapi, menu brekotan iga sapi dan brekotan ayam juga banyak diminati pengunjung.
1: Rasanya enak mas, mantap. Apalagi yang tongsingnya ya pak, yang brekot ayam iga ini enak ini mas ya.
0: Tak hanya menu brekotan, di sini juga tersedia menu soto daging dengan kuah bening yang gurih.
2: Kebetulan pesen soto daging. Karena mau pesen yang brekotnya, takutnya belepotan. Takutnya belepotan. Padahal itu kan yang brekotnya itu di sini unggulan. Karena orang-orang sudah sepuh jadi kalau mau brekot sudah enggak itu, Pak. Enggak mas, enggak apa. Angel. Bahasa Indonesia susah untuk makannya.
3: Tapi kalau sotonya sendiri rasanya gimana, Bu?
2: Kuahnya ngaldu. Untuk ibu-ibu mungkin porsi segini pas ya.
0: Warung soto ini diberi nama Soto Brakot karena menyajikan dua jenis makanan, yakni soto dan brakotan. Brakotan sendiri diambil dari istilah bahasa Jawa yang artinya gigitan besar. Setiap hari ada sekitar 200 porsi soto dan brakotan yang laku terjual.
4: Dan bisa dinamain Soto Brakot itu karena kita menyajikan dua jenis makanan, soto sama brakotan. Kalau yang soto itu kita pakai kuah bening, kecenderung gurih lah. Jadi terus yang brakotan itu kuah kecap manis, untuk yang suka manis gitu.
5: Kenapa dipilih kata brakotan sih mas?
4: Kalau itu karena bahasa Jawanya itu grogot, brakot itu loh, langsung di brakot.
0: Harga menu soto dibanderol mulai Rp8.000. Sementara menu brakotan harganya berkisar dari Rp12.000 hingga Rp150.000 untuk brakot kaki sapi yang bisa dinikmati untuk 4 orang.
6: Menu brakotan di sini itu memang bumbunya bisa meresap ke dalam daging dan tentunya tekstur dagingnya ini empuk. Jadi ketika dinikmati bersama soto, baik soto sapi maupun soto ayam, wah rasanya luar biasa ketika masuk ke dalam mulut. Lanjut makan lagi.
0: Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Halo pemirsa, selamat sore. Dalam kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB di Kabupaten Bogor, KPK telah menetapkan sebanyak 8 orang sebagai tersangka, di mana 4 tersangka disebut KPK merupakan orang-orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Informasinya hadir sesaat lagi. Saya Heranov Al-Bashir tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Viral di media sosial ada video drone yang merekam objek yang menyerupai kapal terbalik di perairan sekitar Gunung Anak Rakatau. Objek ini dicurigai memiliki keterkaitan dengan speedboat Aru Padatu 1 yang hingga kini masih dalam pencarian. 25 merek beras yang mengklaim dipercaya kandungan gizi seperti kategori beras fortifikasi segera ditarik dari pasaran dan dicabut izinnya. Presiden Prabowo Subianto meresmikan LRT Jakarta Rute Manggarai Kelapa Gading di stasiun LRT Manggarai Jakarta pada Rabu. LRT Jakarta ini memiliki 11 stasiun.

0: Pemirsa, tim Disaster Victim Identification DVI Polda Kalsel kembali mengidentifikasi 5 jenazah korban KM Virgo Transport 8 pada hari ketiga pencarian. Dengan tambahan 5 jenazah itu, total 6 jenazah kini sudah diidentifikasi. Proses identifikasi 6 jenazah korban KM Virgo Transport 8 berlangsung cepat. Kabid Dokes Polda Kalsel Kombes Pol Dr. Muhammad Sofwan menyebut kondisi ke-6 jenazah masih utuh. Kondisi ini memudahkan petugas untuk melakukan pemeriksaan mulai dari sidik jari hingga pencocokan ciri medis. Setelah identitas dipastikan, 5 jenazah yang baru teridentifikasi akan menjalani proses serah terima dengan pihak keluarga. Selanjutnya, jenazah akan dipulangkan ke kampung halaman masing-masing.
1: Berhasil mengidentifikasi jenazah atas nama Tuan Nurul Rizal Hidayat, laki-laki 33 tahun dari Pemakasan, Jawa Timur. Tuan Deni Rizal Saputra, laki-laki 29 tahun, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Yang ketiga, jenazah teridentifikasi sebagai Tuan Imam Suparno, laki-laki 66 tahun, Surabaya, Jawa Timur. Empat, teridentifikasi sebagai Tuan Erik Mausul Latif, laki-laki 37 tahun, Garut, Jawa Barat. Yang kelima, teridentifikasi sebagai Tuan Risan Gurnia Putra, laki-laki 28 tahun,
0: Sementara itu, Basarnas kembali memperluas area pencarian 129 korban insiden terbaliknya KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa pada hari ini. Sudah ada rekan kami M. Risanta, jurnalis Transmedia di Kalsel. Selamat sore Risanta, bagaimana operasi SAR pada hari ini, hari keempat pencarian KM Virgo Transport 8?
2: Ya, selamat sore Heranov. Ya, proses pencarian masih berlangsung sampai hari ini, memasuki pasca hari keempat operasi SAR yang digelar tim SAR gabungan. Proses pencarian masih berlangsung dan sampai saat ini juga para keluarga penumpang masih menunggu kabar kepastian ditemukannya nanti para penumpang lainnya. Sejauh ini memang upaya terus dilakukan, termasuk juga dalam melakukan proses underwater, termasuk di dalamnya menurunkan tim penyelam dari Basarnas dan TNI Angkatan Laut. Sejauh ini prosesnya masih dalam tahap pencarian di seputaran di perairan Laut Jawa. Sementara itu, barusan tadi juga di sekitar di terminal kedatangan dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin sedang berlangsung rapat koordinasi terbatas antara Gubernur Kalimantan Selatan dengan Lindo dan juga SAR gabungan. Dan kedatangan Gubernur saya sendiri, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin, untuk memastikan bagaimana proses evakuasi terbaru. Hal ini dalam rangka guna memberikan percepatan informasi kepada para keluarga penumpang kapal Virgo Transport 8 yang sejak hari pertama hingga hari keempat ini masih bertahan di pelabuhan terminal terminal penumpang Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Memang saat ini kondisinya masih sepi, tapi sebentar lagi ketika menjelang maghrib biasanya keluarga dari penumpang berada atau mendatangi terminal penumpang dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Dan mereka berharap bahwa proses informasi dilakukan secara cepat agar tidak ada kerisauan di antara para keluarga penumpang. Karena sampai hari keempat ini, 129 orang penumpang masih belum diketahui nasibnya. Mereka berharap informasi ini sedikit meredakan kegalauan hati para penumpang, para keluarga penumpang khususnya, yang sudah berhari-hari dan merasa lelah menunggu informasi. Diharapkan mereka berharap pemerintah dan tim terkait lainnya memberikan informasi-informasi yang secara bertahap sehingga sedikit menenangkan mereka. Karena sampai sekarang juga seperti yang saya lihat ada beberapa dari keluarga penumpang masih berada di sini dan mereka masih menunggu. Sementara yang lainnya masih juga berada di belakang ini Ada juga di dalam disediakan oleh Pelindo untuk tempat beristirahat. Dan dengan harapan mereka bisa beristirahat dengan nyaman dan juga bisa memulihkan tenaga karena sudah 4 hari berada dan bertahan di sini. Demikian, Heranov.
0: Ya, singkat saja, bagaimana skema yang akan diterapkan nanti Risanta evakuasi nanti calon penumpang yang terdampak kecelakaan ini, apakah akan evakuasi melalui helikopter atau pesawat udara?
2: Sesuai dengan keterangan resmi dari Kepala Badan Nasional bahwa ada skema operasi pencarian dan evakuasi dilakukan menggunakan armada udara dan armada laut. Jadi sejauh ini prosesnya masih adalah proses pencarian, termasuk juga menerjunkan para penyelam dan untuk melihat memastikan kondisi perairan Laut Jawa. Karena menurut informasi yang kami terima bahwa kondisi cuaca di sana masih belum begitu bersahabat bagi para penyelam ya. Jadi sejauh ini masih diupayakan dengan melakukan pemetaan-pemetaan. Memang informasi dari Basarnas sendiri bahwa posisi kapal sendiri ada terjadi pergeseran sedikit dari radius 4 terbaliknya kapal tersebut. Jadi sampai saat ini kami masih menunggu kabar langsung dari tim SAR gabungan terkait dengan operasi hari ini menjelang petang. Kita masih menunggu di sini.
0: Risanta, terima kasih. Selamat sore. Pemirsa, penyebab karamnya KM Virgo Transport 8 masih menunggu investigasi KNKT. Namun, pakar hidrodinamika kapal ITS menduga air laut masuk melalui rem door yang tidak tertutup sempurna. Kondisi itu dinilai mengganggu keseimbangan kapal hingga akhirnya terbalik dan tenggelam. Pakar hidrodinamika kapal ITS, Profesor Iketut Arya Priya Utama menyebut ada sejumlah faktor yang dapat membuat kapal kehilangan stabilitas. Salah satunya adalah air laut yang masuk melalui rem door yang seharusnya tertutup rapat dan kedap air. Rem door adalah jalur miring yang berfungsi sebagai akses keluar masuk kendaraan pada kapal. Selain itu juga pergeseran muatan akibat lashing yang tidak memadai juga dinilai dapat membuat kapal miring dan juga kehilangan keseimbangan. Prof. Ketut turut menyoroti usia kapal Roro asal Jepang ini yang telah berusia sekitar 30 tahun. Namun usia dinilai bukan persoalan utama selama perawatan dilakukan dengan baik. Meski demikian, ia menegaskan analisis ini bukan kesimpulan akhir. Hasil investigasi KNKT tetap menjadi dasar utama untuk menentukan penyebab pasti tenggelamnya KM Virgo Transport 8
3: saat berlayar dari Surabaya menuju Banjar.
4: Kapal yang mengalami keruntuhan atau kegagalan stabilitas itu kemungkinan besar ada dua. Pertama, adanya air yang masuk gitu. Air masuk ke dalam kapal. Masuknya air bisa karena kapal nabrak ada bocor begitu. Nah, dari sini tidak ditemukan berita ada kebocoran. Sehingga kemungkinan masuk lewat bukaan-bukaan yang ada, mungkin lewat jendela, mungkin lewat pintu rampah yang tidak kedap atau ada sebagian terbuka begitu. Karena masa air yang masuk itu besar, nah kemudian ada bagian lain di kapal itu seperti masuk ke ruang mesin, kemungkinan terbuka air lalu masuk ke sana. Sehingga makin mempercepat. Yang kedua, kemungkinan pergeseran muatan. Ya, jadi pergeseran muatan mungkin mempercepat terjadinya miring ke salah satu sisi. Dan itu bisa juga terjadi, Pak, pergeseran muatan karena kapal tidak diikat atau dilising.
0: Di lokasi lain, viral di media sosial video drone yang merekam objek yang menyerupai kapal terbalik di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau. Objek itu dicurigai memiliki keterkaitan dengan speedboat Aru Padatu 1 yang hingga kini masih dalam pencarian.
5: Saya perhatikan di warna merah itu. Nah, yang dimaksud Susanti yang ini ya. Apakah itu yang di bawah?
6: Video yang diunggah oleh kreator konten Andrea Ramadan ini viral di media sosial setelah salah satu warganet menyebut ada objek yang mirip kapal terbalik. Video drone kondisi Gunung Anak Krakatau ini direkam Andrea pada Minggu 13 September lalu.
5: Apakah itu sesuatu benda yang terbalik?
6: Objek tersebut dicurigai memiliki keterkaitan dengan speedboat Aru Padatu 1 yang hingga kini masih dalam pencarian. Menanggapi video viral itu, tim SAR gabungan melakukan pemeriksaan menggunakan Sea Rider dengan jarak sekitar 500 meter dari pesisir Gunung Anak Krakatau. Tim juga menggunakan drone untuk memastikan keberadaan dan karakteristik objek yang dilaporkan. Namun, dari hasil penelusuran secara langsung, objek yang dilaporkan tersebut tidak ditemukan. Kepala Kantor SAR Banten Al Amrat memastikan objek tersebut bukan bagian dari kapal Arubadatu 1.
7: Dengan objek tersebut, kenapa kami bilang nyatakan nihil, objek tersebut tidak nampak sama sekali. Seperti itu. Ya. Karena dengan target yang kita cari adalah speedboat, dan kami sudah juga berkoordinasi dengan pemilik kapal warna lambung. Lambung berarti bawah ya, bawah kapal seperti apa, termasuk yang warna apa decknya warna putih juga, itu tidak ada tampak sama sekali di sekitaran video yang kita dapatkan.
6: Sementara memasuki hari ke-9 pencarian, tim SAR gabungan memperluas area dengan menerjunkan 22 kapal yang disebar dalam 8 sektor. Selain pencarian di laut, tim SAR gabungan juga menggunakan 2 unit drone thermal untuk membantu pemantauan dari udara. Total area pencarian mencapai sekitar 3.439 mil laut persegi. Tim SAR memfokuskan penyisiran di wilayah tenggara Gunung Anak Krakatau. Lokasi tersebut menjadi salah satu area yang diduga berkaitan dengan titik terakhir keberadaan 5 jurnalis dan 3 kru speedboat Arubadatu 1. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Sudah ada rekan kami Putri Dimas, produser lapangan CNN Indonesia di posko tim SAR Marina Carita Pandeglang, Banten. Selamat sore Dimas, jelang satu hari terakhir operasi pencarian, bagaimana situasi di sana? Silakan.
8: Ya, selamat sore Heranov. Benar yang Anda katakan bahwa setelah diperpanjang selama 3 hari pasca 7 hari pencarian dari 5 jurnalis dan juga 3 anak buah kapal yang terdiri dari nahkoda, kemudian juga ada ABK dan juga ada guide atau pemandu yang terlibat di dalamnya, yang merupakan 8 orang yang dinyatakan hilang sejak 7 September sampai dengan hari ini, hari ke-9, artinya masih tersisa satu hari lagi, yaitu hari esok untuk pencarian. Namun yang bisa saya gambarkan kepada Anda, Heranov, saat ini masih pukul 5 kurang waktu Indonesia Barat, artinya proses pencarian masih dilakukan, proses penyisiran masih dilakukan oleh seluruh kapal ataupun dari udara ataupun dari darat yang terus diterjunkan dari pihak gabungan tim pencarian, yakni dari Basarnas, TNI AL, dan juga dari Polri melalui Polairut. Dan untuk gambaran pada hari ini, tadi juga sudah Anda sampaikan pada pengantar bahwa ada 8 sektor pencarian dengan luas 3.439 mil laut persegi, di mana ada 570 personil yang diturunkan, yakni 306 orang di laut, kemudian 263 ini di posko untuk melakukan koordinasi ataupun juga melakukan operasional. Kemudian untuk 22 kapal, ini kapal yang terdiri dari kapal milik Badan SAR Nasional, TNI Angkatan Laut, dan juga Polairut. Untuk seluruh wilayah yang sudah ditelusuri pada hari ini, yang sudah disisir, ini ada peningkatan intensitas jika dibandingkan dengan kemarin, Heranov. Kalau kemarin kapal yang diterjunkan ini ada 20, hari ini 22. Kemarin ada 6 sektor yang disisir, hari ini ada 8 sektor. Artinya ada peningkatan intensitas. Selain itu, kalau kemarin dari satu kapal, ini biasanya mereka akan menyisir seluas 3 mil laut persegi. Namun untuk hari ini, satu kapal ini menyisir 1-2 mil laut persegi. Artinya daerah untuk menyisirnya ini lebih sempit, lebih banyak kapal yang diterjunkan dalam satu sektor yang sama, sehingga ini harapannya ada kabar baik yang bisa kita terima pada hari ini. Namun sebagai gambaran, tadi sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia Barat, saya sempat mencoba untuk mengupdate beberapa kapal, salah satunya ini KN SAR Antasena dan juga KRI Lepu yang berada di sektor D. Sektor D ini berada di sekitaran area Gunung Anak Krakatau di perairan tersebut, yang mengatakan sampai dengan sore ini masih nihil, namun proses penyisiran masih akan terus berjalan sesuai dengan SOP yang harus dijalani sampai dengan sore hari ini. Untuk gambaran, Heranov, pada hari ini sebenarnya untuk dari informasi BMKG sejak pagi tadi soal cuaca ini hari ini sedikit berawan, kemudian gelombang masih cukup tinggi 0,5 sampai 2,5 meter menuju timur laut, kemudian kecepatan angin 5 sampai 20 knot bergerak ke arah dari arah tenggara menuju ke arah selatan. Kemudian untuk Gunung Anak Krakatau sendiri seperti apa aktivitasnya, ini masih terjadi erupsi sampai dengan hari ini, dan kalau kita melihat statusnya masih level siaga level 3. Kemudian visualnya, secara visual ini kabut tertutup namun asap tidak dapat teramati. Kemudian untuk kegempaan vulkanik dangkal dengan tremor secara terus-menerus, artinya masih harus diwaspadai untuk soal erupsi dari Gunung Anak Krakatau. Namun secara cuaca hari ini cukup aman, seperti sama seperti hari-hari yang kemarin. Dan kita akan melihat pastinya, Heranov, masih ada satu hari lagi, hari esok di hari ke-10, dan kita masih menunggu bersama. Biasanya evaluasinya ini dilakukan pada saat hari selesai satu hari pencarian, artinya sekitar pukul 6 sore nanti kita akan mendengar bagaimana keterangan dan hasil evaluasi pada proses pencarian hari ini, dan akan menentukan seperti apa proses untuk pencarian pada esok hari, apakah akan ditambah, diperluas, ataukah titik-titik mana yang mungkin perlu ditelusuri lebih lanjut. Karena tentunya dengan adanya perpanjangan hari untuk pencarian ini, ada faktor dan beberapa alasan tentunya, karena ada satu jenazah yang ditemukan walaupun bukan bagian dari, masih belum dipastikan bahwa itu adalah bagian dari korban yang sedang dicari. Namun adanya temuan ini juga menjadi salah satu faktor, dan juga ada faktor-faktor teknis lainnya yang juga mempertimbangkan adanya perpanjangan hari sampai dengan esok hari untuk di hari ke-10. Kita masih akan menanti apakah nanti akan ditambah harinya ataukah ada evaluasi-evaluasi mendatang dari seluruh pasukan gabungan pencarian 8 orang yang terdiri dari 5 jurnalis dan juga 3 orang anak buah kapal. Kembali ke Anda, Heranov.
0: Terima kasih, Putri Damas. Stay safe. Berikutnya, 25 merek beras yang mengklaim diperkaya kandungan gizi seperti kategori beras fortifikasi segera ditarik dari pasaran dan dicabut izinnya. Kami ulas lebih dalam usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.

0: Halo Burina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
1: Okay, thanks Dian.
2: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
3: Your heart is strong, madam. Very strong.
2: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
4: Terus mengejar dunia tak selalu membuat hati bahagia.
5: Allah tanamkan kepuasan. Apa yang Allah berikan kepada dia, dia puas betul dengan Tuhan. Dari lantaran dia sudah merasa qanaah.
4: Saksikan Gapai Kemuliaan, Qanaah, Obat dari Lelah Mengejar Dunia. Kamis 17 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
6: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.

0: Selanjutnya ribuan karung berisi kacang tanah diamankan oleh Polda Metro Jaya melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus di sebuah gudang di Penjaringan, Jakarta Utara. Nantinya kacang tanah asal India itu akan diedarkan tanpa dokumen resmi. Polda Metro Jaya melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus menyita sejumlah barang bukti, diantaranya adalah 458 karung kacang tanah berukuran 50 kg serta 1078 karung ukuran 25 kg. Dengan total berat mencapai hampir 51,4 ton kacang tanah ilegal serta surat-surat penjualan dan pembelian. Kacang tanah ini diduga diangkut menggunakan transportasi darat dari Dumai Riau menuju arah Jakarta. Modus operandi yang diduga dilakukan pelaku adalah mengimpor atau menyelundupkan kacang tanah secara ilegal. Petugas telah mengamankan 4 orang untuk dimintai keterangan.
1: Perkara ini berkaitan dengan dugaan impor ilegal atau penyelundupan komoditas kacang tanah yang tidak memenuhi ketentuan perizinan impor dan persyaratan karantina, di mana barang ini diduga berasal dari luar negeri, masuk wilayah Dumai, kemudian Riau, kemudian diangkut melalui jalur darat menuju wilayah pergudangan di Jakarta Utara. Saat ditemukan, kacang tanah telah disimpan di gudang dan diduga dipersiapkan untuk diedarkan atau diperdagangkan.
0: Berikutnya, meski tengah dilanda kemarau panjang imbas El Nino Godzilla, Menteri Pertanian Amran Sulaiman pastikan stok beras nasional dalam kondisi aman setidaknya hingga 10 bulan ke depan. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di kantornya pada Selasa siang. Untuk mengantisipasi kekeringan panjang, pihaknya mengklaim telah melakukan sejumlah upaya antisipasi mulai dari pembangunan irigasi dan embung cetak sawah hingga optimalisasi lahan dan rawa. Amran juga menyebut krisis air dan pangan yang terjadi secara global tidak terlalu berpengaruh pada produksi beras nasional. Dengan stok yang ada, pemerintah bahkan melakukan ekspor beras ke Malaysia dan Palestina.
2: Hari ini standing crop kita 3,8 juta. Itu produksi 10 juta ton. Kemudian horeca yang di hotel, rumah, restoran, itu juga kafe, itu juga 10 juta ton lebih. Kemudian yang di bulog kurang lebih 5 juta ton, totalnya 25-26 juta ton. Kebutuhan per bulan itu 2,5 sampai 2,6 juta ton per bulan. Artinya apa? Cukup beras kita untuk 10 bulan ke depan.
0: Yang juga menjadi sorotan, 25 merek beras yang mengklaim diperkaya kandungan gizi seperti kategori beras fortifikasi segera ditarik dari pasaran dan dicabut izinnya. Hal itu terjadi karena diduga tidak sesuai standar mutu dan dijual dengan harga yang tidak wajar.
3: 25 merek beras yang mengklaim diperkaya kandungan vitamin B1, zat besi, zinc, dan lainnya seperti kategori beras fortifikasi segera ditarik dari pasaran karena diduga tidak sesuai standar mutu dan dijual dengan harga yang tidak wajar. Hal ini disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam eksposé di Jakarta Selasa pagi. Amran menyebut hasil uji terhadap 27 produk beras fortifikasi di 4 laboratorium yang ditunjuk Kementerian Pertanian menunjukkan lebih dari 90% tidak sesuai standar yang telah ditetapkan.
4: Harusnya harganya Rp13.500, tapi ada yang dijual sampai Rp57.000 per kilogram. Dan rata-rata kenaikannya, bukan kenaikan ya, maaf, mungkin ini agak kasar dikit, itu penipuan Rp22.000 per kilogram, rata-rata. Ini menyusahkan konsumen kita.
3: Dari aspek hukum, peredaran beras ini dinilai menyalahi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Persaingan Usaha.
4: Bahwa ada indikasi dugaan tindak pidana penipuan.
5: sebagaimana itu diatur dalam bab 27 pasal 492, 493, 495 kitab undang-undang hukum pidana termasuk di dalam undang-undang perlindungan konsumen.
6: Semua temuan-temuan akan diverifikasi secara bersama-sama, akan diuji secara ilmiah dan juga akan melakukan penelusuran terhadap rantai distribusi dan pendalaman terkait adanya peristiwa-peristiwa pidananya.
3: Menteri Amran menduga praktik menjual beras seolah jenis fortifikasi ini dilakukan para mafia untuk menjual di atas harga enceran tertinggi beras premium, yaitu Rp14.900 per kilogram. Estimasi nilai kerugian konsumen dalam peredaran beras fortifikasi yang diduga tidak sesuai standar ini mencapai Rp89 triliun. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
0: Pemirsa, pemerintah menemukan 25 merek beras yang dipasarkan sebagai beras fortifikasi namun diduga tidak sesuai dengan kandungan dan informasi pada label. Persoalannya menjadi sangat serius. Pemerintah telah memerintahkan penerima

0: Karena produk mencabut izin edar dan membuka proses hukum terhadap pihak-pihak yang diduga telah terlibat. Bahkan pemerintah juga memperkirakan potensi kerugian konsumen telah mencapai 89 triliun rupiah. Bagaimana produk-produk itu bisa lolos sampai masuk ke pasar dan dibeli oleh masyarakat? Untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio dengan Firman Subagio, anggota Komisi 4 DPR Fraksi Golkar, dan Profesor Dwi Andreas Santosa, guru besar IPB yang juga selaku Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia AB2TI. Selamat sore Bapak-bapak. Assalamualaikum Mas Firman.
1: Selamat sore. Assalamualaikum Prof. Andreas.
0: Ketemu lagi di layar Prof. Andreas. Terima kasih Mas Firman. Ini sedang rapat kebut gitu ya dengan agraria di DPR, diganggu dulu oleh CNN. Langsung saja saya mau ke Anda dulu Mas Firman, atensi DPR bagaimana nih Mas dengan kasus ini? Apakah ini murni ada kasus pelanggaran produsen atau ini benar-benar terjadi kelemahan pengawasan beras secara nasional Mas?
1: Pertama begini awalnya ini beras fortifikasi ini kan niat awalnya kan cukup baik ya, karena menambah vitamin untuk stunting.
0: Ya.
1: Tetapi fakta di lapangan, kalau ini memang benar, berubah menjadi modus-modus yang ada tindak kejahatannya. Ini sesuatu yang sering atau lazim terjadi, karena pelaku usaha itu tentunya mencari celah-celah untuk mencari keuntungan dan menghalalkan segala macam cara. Oleh karena itu, pertama, terkait dengan masalah fortifikasi ini, pemerintah juga harus segera mengambil tindakan tegas, yaitu bagaimana ke depan agar peristiwa-peristiwa ini tidak menjadi hiruk-pikuk isu politik dan kemudian terus berkembang di masyarakat sehingga ini ada ketidakjelasan, sehingga tidak ada kepastian hukum, terutama juga bagi pelaku usaha dan juga masyarakat. Oleh karena itu, yang saya katakan ini memang banyak juga yang sering ditemukan di lapangan itu seperti beras medium yang buluk atau silap menjadi fortifikasi premium karena dioplos kembali.
0: Okay.
1: Nah, ini memang pengoplosan beras kan sering terjadi atau sudah lazim terjadi. Nah, hal-hal seperti ini juga ada yang terkait dengan masalah klaim vitamin yang tidak pernah bisa dibuktikan oleh konsumen karena konsumen ini kan tidak mengecek satu persatu. Ya. Namun faktanya dengan kenaikan harga yang begitu besar atau begitu tinggi mencapai 20-30% ini ada pelanggaran yang sangat serius, yaitu pelanggaran Undang-Undang Konsumen dan pelanggaran Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang masalah mutu pangan. Nah, oleh karena itu dua undang-undang ini bisa menjadi rujukan untuk menjerat para pelaku itu untuk ditindak secara tegas. Kira-kira seperti itu.
0: Oke, sanksi pidana apa nanti yang akan dijerat kepada pelaku, Mas? Ada unsur kesengajaan dalam manipulasi spesifikasi atau label ini?
1: Mas, ya, kira-kira tentunya sesuai dengan ketentuan undang-undang ada sanksi-sanksi yang mengikat di situ.
0: Oke.
1: Namun tentunya juga ada masalah. Kalau saya pribadi, saya tadi juga sempat bicara dengan pemerintah melalui Pak Mentan, hendaknya kalau memang fortifikasi ini sudah ditemukan fakta seperti itu, maka sebaiknya pemerintah tegas membuat regulasi yang betul-betul bisa mengamankan kepada semua pihak. Yaitu tidak perlu lagi beras fortifikasi. Di beras fortifikasi dihapuskan saja. Jadi kita hanya menentukan bahwa beras itu adalah dua jenis, premium dan medium. Itu jelas bahwa standar SNI-nya itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kalau di beras premium medium itu kan jelas kadar patahannya 15%, medium 15-20% dengan harga eceran HET sudah ditetapkan oleh pemerintah. Cara lebih tegas. Saya rasa ini solusi ya. Solusi yang terbaik adalah bahwa kalau memang fortifikasi ditemukan selalu menjadi isu politik, menjadi isu yang membingungkan masyarakat. Hendaknya pemerintah tegas untuk mengambil sikap menentukan hanya dua jenis, beras premium dan medium saja.
0: Oke, silakan Profesor Andreas, apakah regulasi saja cukup untuk memitigasi masyarakat tidak kena prank begitu ya? Membeli beras tapi kandungannya tidak sesuai dengan gizinya.
2: Saya kembali ke masalah akademis, masalah teknis ya. Bagaimana membuat beras fortifikasi. Beras fortifikasi itu ada perusahaan yang membuat kernelnya.

0: Kernel itu dari apa? Kernel itu dari tepung beras, dicampur dengan vitamin, dicampur dengan berbagai macam kan, yang sesuai yang diinginkan kan, yang dikehendaki dari situ. Nah, lalu kernel tersebut dibikin, jadi ada pabrik yang membuat kernel khusus yang isinya itu komplit dengan vitamin dan macam-macam. Lalu kernel tersebut digunakan oleh industri beras, dicampur dengan beras yang biasa. Biasanya yang mereka gunakan adalah beras premium. Biasanya kalau kita lihat di toko-toko kan ya, beras premium. Nah, kemudian di mixing. Mixingnya berapa? Mixingnya 1 dibanding 100 biasanya, atau 1 sampai 1 dibanding 200 mixingnya. Nah, biaya untuk mixing dan biaya untuk fortifikasi tersebut, kernelnya tersebut 7.500 mas per kilo. Jadi kalau beras premium katakanlah 15.000, maka ketika di mixing menjadi beras fortifikasi paling tidak harganya jadi 22.000, 22.500. Itu realnya seperti itu. Jadi tidak mungkin beras fortifikasi seharga beras medium yang hanya 13.000 dan sampai 14.000. Jadi tidak mungkin terjadi kalau itu beras fortifikasi. Lalu hal yang kedua, mengapa terjadi hal yang seperti ini? Harus kita ingat, saat ini harga gabah di pasaran itu terus mengalami peningkatan. Jadi harga gabah ini catatan kami ya, karena AB2TI setiap bulan melakukan survei. Harga gabah per Januari tahun ini itu 6.703. Harga gabah sudah di atas HPP yang 6.500. Harga gabah di Agustus kemarin 7.646. Saat ini di seluruh wilayah kami, karena kami di AB2TI, kami ada di 123 kabupaten dan kota kepengurusannya. Saat ini semuanya, hampir semuanya, terutama di Jawa, sudah di atas 8.000. Kalau 8.000 berarti bikin beras saja, itu biayanya sudah 16.000. Untuk itu, kalau kita datang ke pasar tradisional, harga beras nggak ada yang di bawah 16.000. Beras paling murah adalah 16.000. Jadi itu mas problemnya. Nah, perusahaan industri beras diminta memasok dengan HET 14.900 yang nggak masuk akal lah. Untuk itu kenapa retail-retail modern sekarang kosong, isinya hanya beras fortifikasi, dan sekarang beras fortifikasi ditarik. Ini saya minta pemerintah hati-hati menangani isu ini, karena harus diingat harga beras dari Januari sampai September 9 bulan berturut-turut naik terus. Tidak ada satu bulan pun di mana harga beras tetap ataupun turun, naik terus sudah. Padahal kita saat ini menghadapi paceklik dari Oktober sampai Februari. Jadi hati-hati nih.
1: Prof, ya, kalaulah memang beras fortifikasi yang mengaku difortifikasi tapi palsu begitu ya, dan ditarik dari retail, lantas bagaimana masyarakat akan membeli beras? Apakah harus membeli beras SPAP kemudian?
0: Nah, untuk itu ya, ini ya tergantung masyarakat dan tergantung kapasitas pemerintah. Perlu diingat ya, pemerintah itu hanya menguasai 11.7% produk nasional. Sedangkan yang lainnya itu ada di petani, ada di penggilingan, ada di pedagang beras. Jadi harus itu yang penting, sehingga dalam golden rule tata kelola pangan, ketika pemerintah hanya menguasai sedikit dari total produksi nasional, maka pemerintah ya sudah barang tentu peningkatan kerjasama antara publik dan swasta ini harus ditingkatkan. Bukan kita saling mencurigai satu dengan yang lain. Saya mohon maaf ya, ini saya rada khawatir dengan kejadian ini. Kalau misalnya industri-industri beras tuh kemudian tutup, tidak berproduksi, apa yang terjadi ke depan? Ini yang betul-betul perlu dipikirkan pemerintah. Dan perlu diingat juga, kalau kita lihat survei-survei terakhir kan ya, yang paling menonjol, ketidakpuasan kepada pemerintah yang paling menonjol adalah kenaikan harga bahan pokok. Itu yang harus kita perhatikan bersama. Dan beras fortifikasi ini sebenarnya persentasenya teramat kecil untuk berpengaruh terhadap harga nasional kita.
1: Silakan di...
0: Karena yang paling berpengaruh tadi, harga gabah di tingkat usaha tani. Dan sekarang ini kita menghadapi situasi yang tidak menguntungkan bagi kita semua, yaitu El Nino.
1: Langsung ke Mas Firman sekaligus closing statement Anda. Mas Firman, apa langkah kemudian yang akan difikirkan oleh pemerintah dan DPR jika industri beras tutup seperti yang Prof katakan tadi?
2: Ya, pertama begini, memang kalau kita bicara perberasan ini, hiruk pikuknya kan luar biasa ya. Nah, kalau memang fortifikasi itu konsumnya juga relatif sedikit, tetapi juga terus-menerus menjadi isu yang negatif di mata publik, saya pikir apa salahnya kalau seandainya masyarakat itu jangan dibingungkan dengan, atau konsumen jangan dibingungkan dengan isu-isu seperti ini. Apa salahnya kalau beras fortifikasi itu dihentikan saja? Kita harus tegas bahwa beras dua jenis, premium, medium. Dan kemudian fortifikasi yang tujuannya itu adalah untuk mengatasi kesehatan masyarakat stunting, ini bisa dilakukan di untuk bahan-bahan lain seperti tepung dan lain sebagainya. Itu mungkin bisa dijadikan alternatif, sehingga masalah fortifikasi beras ini tidak menjadi isu yang terus membuat bingung masyarakat.
1: Okay.
2: Menurut pandangan saya seperti itu, masyarakat luas harus dilindungi. Dan kemudian kami memang sedang juga membahas rancangan undang-undang pangan, revisi undang-undang pangan. Memang tadi Prof menyampaikan bahwa pemerintah ini memang serapannya masih kecil, 19,7%. Ini yang mau kita tingkatkan. Beras-beras yang untuk konsumsi masyarakat itu hendaknya pemerintah meningkatkan serapannya.
1: Okay.
2: Apalagi sekarang sudah ada harga pembelian pemerintah ditetapkan dengan 6.500, sehingga nanti beras-beras itu kami menginginkan kembali saja seperti zaman Pak Harto dulu.
1: Okay.
2: Pegawai negeri, TNI, Polri, berikan beras saja, jangan uang, sehingga agar beras itu terdistribusikan dengan baik. Sekarang ini kan banyak beras yang masih tertimbun di gudang, tapi di luarnya kosong, sehingga terjadi gejolak harga. Itu yang menimbulkan inflasi kemarin, seperti dilaporkan oleh Pak Dirut Bulog pada waktu kami mengadakan rapat di kantor Bulog. Jadi menurut saya, kalau memang fortifikasi yang jumlahnya itu tidak besar, kenapa tidak dihapuskan lagi? Artinya bahwa surat keputusan Bappanas tentang fortifikasi dicabut aja, hingga hanya dua jenis, yaitu beras premium dan medium, clear di situ. Supaya pengusaha juga fokus kepada beras premium gitu.
1: Oke, kita tunggu bagaimana pengawasan berikutnya, terutama kasus hukumnya begitu Mas Firman. Katanya ada sanksi pidana yang dijerat kepada pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran. Ada 25 merek beras ya, fortifikasi bermasalah. Kita tunggu nanti bagaimana kelanjutannya. Terima kasih untuk waktunya Mas Firman Subagio, anggota Komisi 4 DPR Fraksi Golkar, dan juga Profesor Dwi Andrea Santosa, Guru Besar IPB, Ketum AB2TI. Selamat sore, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Mas.
3: Motornya menarik, Prof.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan LRT Jakarta Rute Manggarai Kelapa Gading. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
1: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12:45 live di CNN Indonesia.
4: Kita ke informasi selanjutnya, ribuan ikan nila milik petani keramba jaring apung di Desa Aro, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Jambi mendadak mati. Kondisi itu diduga terjadi akibat menurunnya debit air sungai Batanghari setelah dilanda musim kemarau. Di lokasi lain, ratusan warga di Polewali Mandar, Sulawesi Barat melaksanakan

0: Pak itu memang total mati semua. Nah, kemudian kapasitas usia itu belum mencapai ukuran panen ya. Nah, untuk besarnya ikan itu 8-10 per kilo.
1: Untuk mencegah kerugian yang lebih besar, para petani keramba terpaksa melakukan panen sebagian ikan lebih awal meski seharusnya belum memasuki usia panen. Mereka menduga kematian ikan secara massal ini terjadi akibat kondisi debit air Sungai Batanghari yang menyusut signifikan setelah dilanda musim kemarau dalam beberapa bulan terakhir. Para petani berharap kepada pemerintah Kabupaten Batanghari untuk segera mencari solusi dan memberikan bantuan kepada para petani yang mengalami kerugian akibat fenomena ini. Salat istisqo yang diikuti ratusan warga ini berlangsung di pelataran Masjid Merdeka Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Selasa siang. Salat meminta hujan ini dilakukan berbagai elemen masyarakat hingga pemerintah setempat. Pelaksanaan salat yang digelar berjamaah ini merupakan bentuk ikhtiar warga memohon turunnya hujan sekaligus meminta keberkahan dan perlindungan kepada Tuhan. Sebab sudah hampir 5 bulan lamanya daerah ini dilanda kemarau panjang hingga menimbulkan dampak yang sangat menyulitkan warga.
2: Ya, harapan jemaah semoga setelah ini kita sholat istiqsa ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan untuk Kabupaten Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar khususnya Kecamatan Wonomulyo ya.
3: Memang sudah berapa lama enggak pernah turun hujan?
2: Sebenarnya turun hujan ini sudah hampir 4-5 bulan ini.
1: Warga berharap hujan segera turun agar tidak lagi menghadapi kesulitan akibat kemarau panjang. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Berikutnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan LRT Jakarta Rute Manggarai Kelapa Gading di stasiun LRT Manggarai Jakarta pada Rabu. Sebelum meresmikan, Presiden Prabowo terlebih dahulu menjajal rute LRT ini. Presiden bersama rombongan terbatas naik dari stasiun Kelapa Gading hingga Manggarai. LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai memiliki 11 stasiun. LRT rute ini akan melintasi sejumlah kawasan padat penduduk, mulai dari Kelapa Gading, Pulau Mas, Velodrome, Pramuka, Matraman, hingga Manggarai. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa tarif khusus diberlakukan sekaligus untuk memperkenalkan LRT Jakarta Rute Manggarai Kelapa Gading kepada masyarakat.
5: Kita menyaksikan langkah penting dalam rencana pembangunan bangsa, transformasi bangsa, bahwa Jakarta Raya ya, Jabodetabek sebetulnya sekarang sudah menjadi mungkin metropolitan terbesar di dunia. 42 juta manusia, bahwa kita bisa mengelola suatu aglomerasi, suatu metropolitan sebesar ini, 42 juta. Tadi ada sedikit harapan ya dari gubernur Danantara untuk ikut membantu, saya kira Danantara wajib membantu. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa.
6: Kami membangun LRT Jakarta ini guna untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi, meningkatkan produktivitas, layanan publik, serta konektivitas. Konektivitas di Jakarta sekarang ini sudah 93%. Dan sejak 2 tahun ini, Bapak Presiden, yang menggunakan transportasi publik meningkat setiap tahunnya 15%. Sehingga dengan demikian, walaupun masih ada kemacetan pasti, tapi masyarakat di Jakarta merasakan bahwa sekarang ini jauh lebih mudah untuk menggunakan transportasi umum.
4: Ke informasi lain, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat ada kurang lebih ada 1.730 bencana di tanah air sejak awal 2026 hingga 7 September 2026. Selain menelan korban jiwa, bencana itu juga mengakibatkan kerugian materi. Lantas, seberapa besar pengaruh bencana terhadap pasar keuangan Indonesia? Berikut ulasannya.

0: Rangkaian bencana yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia tak hanya berdampak pada masyarakat dan infrastruktur. Gangguan produksi, distribusi, transportasi hingga pariwisata beresiko menekan kinerja sejumlah sektor ekonomi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat ada 1.730 kejadian bencana di Indonesia sejak awal 2026 hingga 7 September 2026. Kebakaran hutan dan lahan, banjir, dan cuaca ekstrim menjadi sejumlah jenis bencana yang mendominasi.
1: Kompilasi yang kami miliki dari BNPB sampai dengan tanggal 7 September 2026 berjumlah 1.730 kali. Dan ini terbagi atas bencana alam, bencana geologi terdiri dari gempa bumi, erupsi, gunung api, dan tsunami. Ini karhutlah sudah 627 kali, banjir 543 kali, cuaca ekstrim 324 kali, tanah longsor 105 kali, kekeringan 101, gelombang pasang dan abrasi 14 kali.
0: Bagi perekonomian, dampak bencana tidak selalu terlihat seketika di pasar saham. Market analis IBC Global, Sana Yu Rehman, menilai dampaknya berbeda, tergantung jenis dan lokasi bencana. Erupsi Gunung Anak Krakatau misalnya, sempat mengganggu penerbangan dan menutup sejumlah bandara. Lebih dari 340 ribu penumpang terdampak, sementara Asosiasi Maskapai memperkirakan potensi kerugian maskapai mencapai 19 miliar rupiah per hari.
2: So when we talk about the tourism only, let's say Jakarta, the capital of the Indonesia. So there, the hotel booking, the insurance, the travel insurance, a lot of other things which are affecting as well. When we talk about the flood, even last time, or earthquake, that is the biggest destruction of the infrastructure.
0: Namun menurut Sana, dampak bencana terhadap pasar saham cenderung lebih terbatas dibandingkan faktor global. Ia menyebut geopolitik, harga minyak, dan kebijakan suku bunga The Fed masih menjadi penggerak utama indeks.
2: Okay, if we see for the comparison perspective, I would say the impact of the global factors, let's say geopolitics, the prices of oil, the Fed rates, the impact is around 80-90%. On the stocks only.
0: Meski demikian, resiko bencana dapat menjadi lebih signifikan jika gangguan berlangsung lebih lama dan mulai menekan kinerja perusahaan. Sektor penerbangan, pariwisata, perhotelan, hingga komoditas dapat terdampak ketika produksi atau distribusi terganggu. Sebaliknya, permintaan pada sektor tertentu dapat meningkat di tengah bencana dan proses pemulihan. Karena itu, bencana belum tentu menjadi pemicu utama pergerakan pasar, namun durasi dan dampaknya terhadap pendapatan perusahaan, inflasi, serta distribusi barang tetap perlu dipantau investor. Gita Miningrum, Wahyu Ramadan, Jakarta.
3: Pesawat Boeing 737 milik Safran Airlines mendarat darurat di Bandara Mashhad, Iran usai mengalami masalah teknis. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.
4: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
5: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
6: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
4: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
7: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.
4: Terus mengejar dunia tak selalu membuat hati bahagia.
8: Allah tanamkan kepuasan. Apa yang Allah berikan kepada dia, dia puas betul dengan Tuhan. Dari lantaran dia sudah merasa qanaah.
4: Saksikan Gapai Kemuliaan, Qanaah, Obat dari Lelah Mengejar Dunia. Kamis 17 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
9: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
4: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Beranjak ke mancanegara, dari sebuah bangunan rusak yang digunakan sebagai tempat tinggal oleh pengungsi di Gaza, Palestina, runtuh pada Rabu waktu setempat. Setidaknya ada 100 orang sedang berada di dalam bangunan ketika peristiwa itu terjadi. Warga dan tim SAR terus berusaha untuk menolong korban yang terjebak reruntuhan. Sejumlah orang dilaporkan tewas, diantaranya adalah anak-anak. Sebelumnya, bangunan yang berada di kota Gaza ini bagian barat memang telah rusak akibat bombardir Israel ketika perang berkecamuk sekitar setahun yang lalu. Diduga bangunan ini runtuh akibat struktur bangunan yang tidak stabil dan rapuh. Warga Gaza terpaksa menempati bangunan-bangunan yang rusak karena tidak ada lagi tempat berlindung yang aman. Di belahan dunia lainnya, ketegangan antara kelompok Houthi di Yaman dan Arab Saudi kembali memanas. Houthi merilis rekaman yang diklaim memperlihatkan pertempuran di Yaman, sementara Arab Saudi melaporkan serangan proyektil yang merusak sebuah masjid dan sejumlah bangunan yang ada di wilayah Jazan.
10: Kelompok Houthi pada Selasa 15 September merilis rekaman yang diklaim memperlihatkan pertempuran dengan pasukan yang didukung Arab Saudi di Provinsi Al-Jaf, Yaman Utara. Dalam rekaman terlihat ledakan, asap dan debu membumbung di atas medan gurun. Sejumlah pejuang terlihat menembakkan senapan mesin yang dipasang di belakang kendaraan pick-up. Beberapa kendaraan melaju dengan cepat melintasi padang gurun, sementara pesawat tempur terlihat melintas di udara. Rekaman lain memperlihatkan para pejuang Houthi meneriakkan slogan menunjuk ke arah kepulan asap di kejauhan serta memasuki kendaraan lapis baja. Houthi juga mengklaim telah menyita sejumlah kendaraan pick-up dalam pertempuran tersebut. Di saat yang sama, dampak serangan proyektil terlihat di Al-Tuwal, Provinsi Jazan, Arab Saudi. Rekaman televisi Al-Ikhbariyah yang dirilis pada Minggu memperlihatkan kondisi sebuah masjid yang disebut berada di Al-Tuwal. Puing-puing terlihat berserakan di dalam masjid, sementara lubang besar terlihat di bagian atap. Pertahanan sipil Arab Saudi menyatakan sebuah proyektil yang diluncurkan Houthi jatuh di Al-Tuwal pada Sabtu. Dua orang dilaporkan terluka, sedangkan masjid, sejumlah bangunan, dan kendaraan mengalami kerusakan. Houthi tidak secara khusus mengklaim serangan di Al-Tuwal. Namun pada Minggu, kelompok tersebut mengaku melancarkan serangan lain ke wilayah selatan Arab Saudi menggunakan rudal balistik dan drone.
3: Berikutnya, pesawat Boeing 737 milik Safran Airlines mendarat darurat di Bandara Mashhad, Iran karena masalah teknis pada bagian ban pesawat. Selain itu juga momen menegangkan terjadi saat seorang pria menerobos arus deras demi menyelamatkan ibu dan anak yang terjebak di mobil yang terbalik di sungai.
11: Inilah detik-detik kepanikan penumpang terjadi saat sebuah pesawat Boeing 737 milik Safran Airlines mengalami kendala teknis usai lepas landas dari Mashhad menuju Kermanshah, Iran pada Selasa. Menurut media setempat, insiden ini terjadi setelah salah satu ban pesawat dilaporkan lepas. Kondisi itu memicu gangguan mesin hingga getaran hebat. Sang pilot memutuskan untuk berbalik arah melakukan pendaratan darurat di Bandara Mashhad. Tak ada korban jiwa, namun landasan pacu dilaporkan ditutup sementara akibat insiden ini. Hal ini merupakan insiden kedua yang melibatkan pesawat Safran Airlines di Mashhad dalam kurun waktu 2 minggu terakhir.
12: Yeah.

0: Momen menegangkan terjadi di Talmis, Ossetia Utara, Rusia saat seorang pria berjuang melawan arus sungai deras untuk menyelamatkan seorang ibu dan anaknya. Mobil yang ditumpangi keduanya terbalik dan terseret arus deras hingga membuat mereka terjebak di dalam kabin. Di tengah arus yang terus menghantam, pria tersebut nekat menerobos derasnya air untuk mencapai mobil. Setelah berhasil mendekati kendaraan, ia membantu ibu dan anak tersebut keluar dari mobil, lalu menuntun keduanya melawan arus menuju tepi sungai. Berkat aksi cepat tersebut, ibu dan anak ini berhasil diselamatkan dari arus sungai yang mengancam nyawa. Keduanya akhirnya berhasil mencapai daratan dalam kondisi selamat.
1: Berikutnya, ratusan guru di La Paz, Bolivia turun ke jalan untuk melakukan aksi unjuk rasa memprotes lonjakan biaya hidup. Sementara itu di Meksiko, ratusan mahasiswa turun ke jalan untuk menuntut keadilan atas pembunuhan Claudia Tacoronte, seorang mahasiswa pertukaran pelajar asal Spanyol.
2: Membawa panci dan keranda yang terbuat dari karton sebagai simbol protes, para guru di La Paz, Bolivia turun ke jalan menuntut solusi atas krisis ekonomi dan kenaikan harga kebutuhan pokok pada Selasa waktu setempat. Aksi tersebut mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian dengan perlengkapan huru-hara. Polisi menilai aksi ini melanggar status darurat yang melarang kerumunan dan blokade jalan. Hal ini pun mendapat reaksi keras dari pemimpin Serikat Guru yang menilai aparat telah mengancam hak konstitusional warga dalam menyampaikan pendapat. Para guru menilai status darurat selama 3 bulan terakhir tidak membawa solusi pada krisis ketahanan pangan dan bahan bakar.
3: Nos están amenazando directamente. Nosotros estamos en nuestro justo derecho de poder marchar por las calles y hacer conocer nuestros derechos.
2: Sambil membawa bendera dan spanduk protes, ratusan mahasiswa dari Universitas Otonom Negara Bagian Morelos memadati pusat kota Cuernavaca, Meksiko pada Selasa waktu setempat untuk menuntut keadilan atas pembunuhan seorang mahasiswa pertukaran pelajar asal Spanyol. Mereka meneriakkan tuntutan keadilan dan membuat memorial berisi bunga dan foto Claudia di depan istana pemerintahan. Claudia Tacoronte, mahasiswa Universitas Granada Spanyol, ditemukan tewas dengan luka tikam pada Sabtu lalu setelah baru menjalani program pertukaran pelajar kurang dari 1 bulan. Kelompok mahasiswa menilai pemerintah dan pihak kampus gagal memberikan jaminan keamanan bagi kaum perempuan.
1: Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Victor Pangaribuan. Saya Heranov Al-Bashir pamit, tetaplah bersama kami.

0: perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
1: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Video pertunjukan edukasi gajah Sumatera di Lembang Park Zoo, Bandung Barat ini diwarnai insiden tertimpanya seorang pawang oleh seekor gajah. Peristiwa bermula saat kaki gajah terperosok sehingga membuat gajah terjatuh dan menimpa sang pawang. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Victor Pangaribuan, Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang tunai senilai 106,3 miliar rupiah dalam operasi tangkap tangan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan atau HGB di Kabupaten Bogor. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka, di mana 4 tersangka disebut KPK merupakan orang-orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid.
1: Komisi Anti Rasuah kembali mengungkap kasus dugaan korupsi di tubuh kementerian. Kali ini KPK menangkap tangan 19 orang dalam kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan atau HGB di Kabupaten Bogor. Tak hanya itu, KPK juga menyita uang tunai senilai 106,3 miliar rupiah dari sejumlah lokasi, termasuk rumah pihak swasta dan pejabat kantor pertanahan Kabupaten Bogor. Salah satunya dari rumah Arief Sugianto, yang disebut sebagai salah satu orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari rumah tersebut, KPK menemukan uang rupiah sekitar 31,86 miliar rupiah serta sejumlah mata uang asing. Di antaranya, $2,611.500 Amerika Serikat, $1,974.500 Singapura, RM910 Arab Saudi, dan RM981 Malaysia. KPK juga menyita uang 896 juta rupiah dari rumah Rizal Pahlevi, 8 miliar rupiah dari rumah Simamun Niam Aulawi, serta 49,5 juta rupiah dari rumah Sotang Koin Manurung. Dari belasan orang yang terjaring OTT, KPK telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. KPK menyebut 4 tersangka dalam kasus ini merupakan orang-orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Namun hingga saat ini, KPK masih mendalami apakah ada peran Nusron Wahid dalam kasus tersebut.
2: Yang ketiga, apakah nanti saudara NW dipanggil, ya itu tergantung kebutuhan di penyidikan ke depan. Apakah memang dibutuhkan atau tidak, nanti kita lihat update proses penyidikan yang sedang berjalan.
1: Dalam kasus ini, KPK mengungkap adanya dugaan permintaan fee dalam pengurusan pembukaan blokir dan penerbitan sertifikat tanah milik Sumarekon. Dari permintaan 2 miliar dari SON melalui ERW, Sumarekon hanya menyanggupi 1,5 miliar rupiah karena diduga masih ada pihak lain yang akan mendapatkan fee broker dari pengurusan tersebut. Sementara itu, terkait nama PT Sumarekon yang kembali muncul dalam pusaran kasus dugaan korupsi, KPK menyebut masih menyelidiki keterkaitan korporasi dalam kasus ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Operasi tangkap tangan kembali membuka dugaan praktik suap di sektor pertanahan. Kali ini penindakan KPK terhadap pihak-pihak di lingkungan Kementerian ATR BPN dan daerah memunculkan pertanyaan besar. Seberapa luas jaringan suap dalam layanan pertanahan dan bagaimana praktik ini bisa berlangsung? Untuk membahasnya bergabung dari luar studio dengan Budi Prasetyo, juru bicara KPK, dan Laxo Anindito, Ketua IM57 Institute Indonesia Memanggil. Selamat sore, Mas Budi, Mas Laxo.
3: Selamat sore, Mas Victor.
4: Apa kabar? Halo, selamat
0: baik.
4: Sore.
0: Baik, kabar baik. Ya, saya ingin ke Mas Budi dulu, Mas Laxo, ke KPK dulu. Mas Budi, sejauh mana penyidik sudah menemukan indikasi keterlibatan Menteri ATR BPN dalam dugaan atau perkara ini, dan apakah sudah ada bukti atau keterangan yang mengarah kepada Menteri sejauh ini?
4: Oke. Baik, Mas Victor. Jadi terkait dengan kegiatan penyelidikan yang KPK lakukan di lingkungan Kementerian ATR BPN, kemudian ditetapkan atau diputuskan oleh pimpinan melalui gelar perkara untuk naik ke tahap penyidikan dengan menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Pasca perkara ini naik ke tahap penyidikan, tentu penyidik kemudian juga akan melakukan langkah-langkah yang diperlukan, baik pemeriksaan saksi, ataupun nanti analisis terhadap temuan yang sudah didapatkan oleh tim pada saat kegiatan di lapangan, termasuk nanti apakah kemudian akan berkembang kepada pihak-pihak lain yang kemudian juga diduga punya peran krusial dalam konstruksi perkara ini, nanti kita akan lihat ya perkembangannya seperti apa. Karena memang sejauh ini ada 8 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 klaster besar konstruksi perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan ATR BPN. Yang pertama Mas Victor, yaitu terkait dengan dugaan suap yang dilakukan oleh pihak swasta yaitu PT Sumarekon dalam hal buka tutup blokir HGB, di mana tanah itu bermula adanya sengketa dengan pihak-pihak masyarakat lainnya. Kemudian klaster kedua ini Mas Victor, ini klaster yang cukup besar karena memang ada dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh oknum-oknum di Kementerian ATR BPN yang ini juga menggunakan layering atau pihak perantara yang diduga merupakan orang-orang kepercayaan dari Pak Menteri ATR BPN. Di mana penerimaan uang ini diduga tidak hanya berkaitan dengan layanan-layanan di sektor pertanahan, tapi juga dugaannya adalah uang ini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan internal atau dalam skup internal ATR BPN, yaitu berkaitan dengan manajemen ASN-nya. Ya, ada promosi, mutasi, rotasi, dan sebagainya. Itu dugaan awal kami demikian, Mas Victor.
0: Oke, Mas Budi, kalau ada tersangka yang memang dikenal atau disebut-sebut orang kepercayaannya dari Pak Menteri, begitu ya, ini berarti berpotensi. Apakah penyidik berencana memeriksa Menteri ATR BPN terkait kasus ini? Jika belum, apa yang masih ditunggu penyidik nih? Mas Budi.
4: Ya. Jadi pemanggilan terhadap saksi ataupun pihak-pihak terkait lainnya tentunya semua berdasarkan kebutuhan penyidik dalam proses membangun konstruksi perkara yang sedang dilakukan penyidikan ini. Dan tentunya kebutuhan itu nanti akan dilihat perkembangannya seperti apa, dan memang dalam konstruksi awal ini pihak-pihak perantara baik di klaster 1 ya Mas Victor ataupun di klaster 2 ini adalah orang-orang yang merupakan kepercayaan atau representasi dari Pak Menteri. Ya, oleh karena itu juga tergambar dari konstruksi awal yang kita sampaikan bahwa pihak swasta ini menggunakan saudara ERW yang merupakan pihak swasta yang diduga merupakan representasi dari Pak Menteri untuk melakukan komunikasi atau berhubungan dengan saudara SON yang merupakan kepala Kantah Bogor. Nah, ini kan juga menggambarkan bahwa di ATR BPN ini seperti ada 2 bagian struktur organisasi ya. Mengapa demikian? Karena saudara ERW ini tidak ada dalam struktur sebagai ASN di ATR BPN. Nah, ini kan juga menjadi suatu tanda tanya ya. Ini menjadi suatu hal yang ironis ketika pihak di luar ATR BPN bisa mengakses ya, bahkan punya peran yang signifikan untuk kemudian berkomunikasi dan deal terhadap beberapa kepentingan dari PT Sumarekon selaku pihak swasta terkait dengan buka tutup blokir tersebut.
0: Oke, saya mau ke Mas Lakso. Mas Lakso, ini jadi mengingatkan kembali membuka tabir gelap mafia tanah di Indonesia begitu ya. Kalau dikatakan bahwa Anda pernah menyebut kemarin bahwa ini sebagai OTT terbesar dalam sejarah KPK karena nominalnya alat buktinya, temuan barang buktinya 106,3 miliar rupiah, cukup besar. Apakah besarnya nominal ini mencerminkan keberhasilan KPK saat ini dalam memberantas korupsi, atau justru ini menjadi sinyal darurat bahwa Indonesia masih ada korupsi pertanahan yang akut begitu?
3: Ya. Mas Lakso. Yang pertama saya ingin mengapresiasi ya Komisi Pemberantasan Korupsi karena telah berhasil untuk melakukan proses operasi tangkap tangan terbesar dalam sejarah KPK. Jadi kalau kita menyita ratusan miliar itu sering terjadi, tapi pada saat operasi tangkap tangan dapat mendapatkan penyitaan mengamankan barang bukti sejumlah 100 miliar, ini baru pertama kalinya KPK melakukan hal tersebut. Tapi saya menyatakan ini sebetulnya bukan dalam konteks hanya apresiasi, tapi saya melihat ini sebagai suatu labeling atau tanggung jawab KPK untuk bisa membuat akhir dari kasus ini tidak sampai membuat publik merasa tidak puas. Kenapa? Karena pada saat OTT dengan jumlah segini, dan yang ditersangkakan tidak main-main ya, petinggi salah satu developer terbesar di Indonesia, ada petinggi di Badan Pertahanan Nasional sampai dengan beberapa tokoh yang menjadi. Nah, saya melihat ketika pada saat OTT sudah banyak yang terlibat seperti ini, maka harusnya kasus ini tidak hanya sampai di sini saja, tetapi kasus ini dapat dikembangkan menjadi pertanggungjawaban yang lebih serius. Sebagai salah satu contohnya adalah beban KPK, apakah bisa memastikan bahwa apa yang di menjadi fokus dan pembahasan belakangan ini, misalnya soal perampasan aset, itu menjadi salah satu hal yang bisa dilakukan oleh KPK secara optimal. Kenapa? Karena saya melihat bahwa di sini ada persekongkolan antara oligarki di bidang pertanahan dan juga adanya korporasi besar yang terlibat. Jadi inilah saatnya sebetulnya menurut saya KPK menerapkan pertanggungjawaban pidana korporasi dan juga mencari siapa ultimate beneficial owner dari transaksi. Dan dengan seperti itu, maka publik dapat dipastikan melihat kasus ini sebagai satu bentuk independensi dari KPK. Jadi saya sebetulnya mengapresiasi itu dalam konteks yang lebih besar, yaitu bagaimana KPK bisa menuntaskan tanggung jawab ini dan mempertanggungjawabkan hal tersebut kepada publik untuk bisa mengatakan bahwa saat ini KPK betul-betul dapat mengembalikan independensi.
0: Oke, Mas Lakso, kita tahu tadi Mas Budi juga menyebutkan bahwa ada salah satu tersangka yang juga tidak ada di dalam struktur keorganisasian institusi Kementerian ATR BPN, tapi bisa terlibat di dalam prosesnya, begitu ya. Kalau Anda memetakan, Indonesia Memanggil 57 Institute memetakan seberapa sistemik dan terstruktur jaringan suap di lingkungan ATR BPN ini bisa bekerja. Apakah ini fenomena gunung es atau apa mungkin begitu, Mas Lakso?
3: Ya, jadi sebetulnya semenjak saya jadi penyidik pun dulu di Komisi Pemberantasan Korupsi sampai kita melakukan proses pemetaan dalam konteks di luar KPK, kita melihat bahwa setiap korupsi yang ada di Indonesia itu pasti melibatkan orang luar yang dia tidak memiliki posisi jabatan resmi. Itu kenapa dalam konteks pencucian uang itu dikenal ada yang disebut sebagai nominal. Ada juga dalam fungsi yang lebih formal ketika dia punya jabatan sebagai lawyer, notaris, dan lain-lain, dikenal sebagai gatekeeper. Jadi ini sebetulnya bukan hal yang betul-betul baru dalam tradisi atau rezim pencucian uang dan kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh KPK. Nah, yang menjadi penting adalah bagaimana kita bisa menemukan orang-orang yang tidak memiliki jabatan dalam struktur itu bisa betul-betul menunjukkan siapa sebetulnya apa yang disebut sebagai personil pengendali. Kalau kita lihat di Undang-Undang TPPU, Pasal 1, Angkat 14, itu ada yang disebut sebagai personil pengendali. Orang yang tidak harus ada dalam posisi jabatan tertentu, tapi dia dapat menentukan untuk pengambilan keputusan tanpa memerlukan otoritas yang lebih. Jadi, sebetulnya, saya melihat di sini adalah jaringan yang sebetulnya biasa saja dikenal di dalam organis crime, di dalam korupsi, karena mereka selalu butuh orang yang tidak memiliki jabatan publik untuk bisa mengelola kepentingan-kepentingan dan transaksi-transaksi ilegal yang dilakukan di luar, seolah-olah di luar jabatan publik tersebut. Ya. Jadi malah saya mendorong pendekatan pencucian uang untuk bisa mengungkap sebetulnya seberapa jauh aliran dana yang ada saat ini. Apalagi dengan OTT pertama sudah nilainya 100 miliar rupiah lebih yang menjadi OTT terlalu besar KPK.
0: Oke, Mas Budi, kalau mendengarkan jawaban dari Mas Lakso tadi, yang disita barang buktinya 103,6 miliar rupiah, ini artinya 106,3 miliar rupiah, ini artinya akan ada potensi kerugian negara lebih besar dari itu berarti ya? Atau seperti apa?
4: Mas ya, Budi? Mas Victor, ini masih temuan awal pada saat peristiwa tertangkap tangan, tentu nanti kegiatan penyidikan masih akan terus bergulir, dan tentu juga terbuka kemungkinan penyidik nanti akan melakukan sejumlah penyitaan terhadap aset-aset lain yang memang jika nanti dilakukan penelusuran, aset-aset tersebut terkait ataupun diperoleh dari hasil dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pihak tersebut. Artinya ini memang belum berhenti di titik ini, baik itu aset ataupun pihak-pihak lainnya. Nanti kita akan terus dalami, kita akan terus telusuri karena ini memang masih tahap awal penyidikan.
0: Okay.
4: Dan lebih penting dari itu, Mas Victor, kalau kita bicara pemberantasan korupsi, tentu kita juga harus bicara yang lebih holistik, tidak hanya soal pendekatan-pendekatan hukum saja, tapi juga kita bicara pencegahan. Jauh sebelum peristiwa tertangkap tangan ini, KPK sebetulnya sudah mengingatkan kepada kawan-kawan di Kementerian ATR BPN melalui kajian yang dilakukan di tahun 2021-2022. Di mana dalam kajian itu kami juga mengcapture bagaimana tata kelola pelayanan publik ya, khususnya terkait dengan pemecahan tanah, kemudian soal sertifikasi dan sebagainya. Karena memang di ATR BPN ini setidaknya ada 57 jenis layanan ya yang yang dideliver kepada masyarakat sebagai pengguna layanan publik. Artinya ini kan memang cukup besar gitu ya skup layanan yang diselenggarakan oleh Kementerian ATR BPN. Nah, kaitannya dengan perkara ini kami juga kemudian menduga di konstruksi yang kedua, Mas Victor, ini kan cukup banyak uang yang diamankan mencapai 100 miliar lebih. Nah, artinya ini juga ada dugaan banyak layanan-layanan tidak hanya di tingkat kantah, kanwil, tapi juga sampai ke pusat, ini ada dugaan aliran uangnya begitu ya. Karena kalau di kajian yang KPK lakukan memang tercapture bahwa pelayanan publik di sektor pertanahan ini belum sepenuhnya terdigitalisasi, belum sepenuhnya dilakukan secara transparan. Ketika pelayanan publik itu belum inklusif, masih tertutup ya, itulah yang kemudian membuka celah-celah terjadinya pungli, gratifikasi, suap, dan juga praktik-praktik broker. Sebagaimana terkonfirmasi dari perkara ini, ada sejumlah pihak ya, baik di klaster 1 maupun di klaster 2, ada layering-layering yang berperan sebagai penerima uang, pengelola, pengepul, dan sebagainya, yang kemudian punya peran signifikan ya melakukan pengkondisian ya kepada pihak-pihak penyelenggara negara yang punya peran atau punya otoritas untuk pengambilan sebuah kebijakan.
0: Ya.
4: Holistik, Mas Victor, kami juga masuk melalui upaya-upaya edukasi. Bahkan ini sedang berjalan juga. Kami lakukan berbagai pendekatan pelatihan ya dan sebagainya yang tidak hanya menyasar di tataran tingkat pengambil kebijakan, tapi juga di tataran operasional para pelaksana. Karena kalau kita melihat modus-modus korupsi di pelayanan publik ini kan memang dari hulu ke hilir ya, dari tataran operasional, pungli, ya, bahkan bisa pemerasan dan sebagainya. Kalau kita merujuk ke beberapa perkara lain yang terkait dengan pelayanan publik ya, misalnya perkara di imigrasi, perkara di Kemenaker dan sebagainya, ini kan modusnya beragam. Begitu, Mas Victor.
0: Ya. Oke, okay. Mas Lakso, kita tahu bahwa ada tadi disebutkan ada klaster yang disasar adalah mutasi jabatan. Bagaimana jual beli jabatan bisa terjadi di tubuh Kementerian ATR BPN dan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik? Menurut Anda apa sih celahnya begitu, Mas Lakso?
3: Ya, jadi sebetulnya Mas Budi sudah sempat menyinggung sedikit. Tapi saya melihat begini, Mas. Hal yang menjadi penting bahwa ketika kita melihat hampir semua korupsi itu pasti ada kaitannya dengan jual beli jabatan. Kenapa? Karena saya melihat untuk bisa melakukan proses transaksi yang dapat berjalan secara lancar antar pihak, maka dibutuhkan apa yang disebut sebagai orang-orang kepercayaan. Nah, untuk itu maka sangat jamak hampir di semua korupsi baik di daerah maupun di kementerian. Pasti orang-orang dengan posisi tertentu, dia menaruh orang-orang di posisi tertentu. Baik dengan imbalan uang ataupun imbalan loyalitas. Dalam hal ini adalah ketika imbalannya loyalitas adalah menindaklanjuti atau mengeksekusi hal-hal yang diperintahkan oleh atasannya.

0: Jadi saya melihat bahwa jual beli jabatan, pemberian jabatan melalui kolusi, nepotisme dan lain-lain, ini bukanlah hal yang dipisahkan dari korupsi itu sendiri. Karena keterkaitan ini tidak dapat dilihat sebagai dua hal yang berbeda. Tapi ini merupakan satu prasyarat untuk bisa melakukan korupsi. Pelaku korupsi pada tingkat atas, ultimate beneficial owner, pasti memiliki orang-orang kepercayaan untuk bisa melakukan atau menjalankan korupsi yang dilakukan. Itu kenapa dalam undang-undang TPPU ada istilah di pasal 1 angka 14 yang disebut sebagai personil pengendali tadi. Karena memang dia pengendali dari seluruh transaksi yang terjadi.
1: Oke, baik. Waktu kita sangat singkat, tapi terima kasih sudah bergabung. Semoga nanti kasus ini berjalan dengan baik. Masyarakat juga tidak jadi skeptis. Takutnya nanti proses hukumnya menguap gitu ya. Terima kasih banyak Mas Budi, Mas Lakso sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore, sehat selalu Mas Budi, Mas Lakso.
0: Selamat sore Mas Victor, Mas. Sampai jumpa.
2: Terima kasih Mas Victor, Mas Lakso. Salam sehat selalu.
1: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: Terus mengejar dunia tak selalu membuat hati bahagia.
1: Allah tanamkan kepuasan. Apa yang Allah berikan kepada dia, dia puas betul dengan Tuhan. Dari lantaran dia sudah merasa qanaah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Qanaah, Obat dari Lelah Mengejar Dunia. Kamis 17 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan

0: Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia.

0: Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah terus meluas. Di Kabupaten Kota Waringin Timur, api yang membakar lahan gambut merembet dan membakar dua rumah di Jalan Pengaringan Permai, Sampit. Sementara di Kota Palangkaraya, si jago merah dengan cepat menyebar dan meluas, bahkan mengarah ke jalan protokol hingga kawasan permukiman warga pada Selasa.
1: Nih bang, apinya besar, anginnya kencang.
2: Kebakaran hutan dan lahan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah semakin mengkhawatirkan. Api yang membakar lahan gambut mulai mendekati permukiman warga. Dua rumah di Jalan Pengaringan Permai ikut terbakar pada Selasa. Kondisi ini memicu kepanikan sejumlah warga dengan berusaha menyelamatkan harta bendanya saat kebakaran terjadi. Kobaran api dengan cepat membesar dan melalap bagian belakang rumah warga. Petugas pemadam dibantu warga langsung melakukan pemadaman agar api tidak semakin meluas dan merembet ke bangunan lain. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati menyebut, kebakaran lahan gambut kini mulai menyasar kawasan di sekitar permukiman. Kondisi di lapangan juga diperparah keterbatasan sumber air. Sejumlah sumur warga telah mengering sehingga proses pemadaman menjadi tidak optimal. Data Pusdal Ops BPBD Kalimantan Tengah hingga 15 September 2026 menunjukkan Kota Waringin Timur menjadi daerah dengan luas area terbakar terbesar di Kalimantan Tengah. Luas lahan terbakar di Kota Waringin Timur tercatat mencapai hampir 2.508 hektar.
3: Di Jalan Soekarno, Pak Wali izin, ini nah, seberangnya perkantoran kemarin.
2: Sementara di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, kebakaran lahan kembali mengamuk. Si jago merah dengan cepat menyebar dan meluas, bahkan mengarah ke jalan protokol hingga kawasan permukiman warga pada Selasa. Petugas gabungan dari Dinas Kehutanan, BPBD, TNI Polri, hingga relawan damkar dikerahkan ke sejumlah titik api. Petugas sempat kesulitan mendapatkan pasokan air karena parit di sekitar lahan yang terbakar sudah mengering. Secara keseluruhan, luas lahan terbakar di 14 kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah telah mencapai 12.232 hektar. Warga pun diminta tetap waspada, terutama masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan lahan gambut. Samsudin Nur, Kalimantan Tengah.
0: Kabut asap di Kota Palembang, Sumatera Selatan masih tebal. Pada Rabu siang, kualitas udara juga masih sangat mengkhawatirkan dan berbahaya. Kabut asap ini menyelimuti kota Palembang sejak pagi hingga malam hari. Di pagi hari, jarak pandang hanya sekitar 100 meter. Kualitas udaranya pun masih sangat mengkhawatirkan dan berbahaya. Sementara titik panas masih tak menentu, selain mengganggu aktivitas warga, kabut asap ini juga berdampak pada kesehatan.
4: Sekarang masih tebal.
5: Masih tebal, Pak ya? Itu tebalnya di mana, Pak? Pagi hari atau gimana?
4: Dari pagi sampai sore.
5: Terus ganggu pernapasan atau tidak? Ya. Jarak pandang kita terganggu dah.
4: Terganggu.
0: Dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia, Jepang mengirimkan dukungan pasukan dan peralatan. Dukungan ini sebagai bentuk hubungan bilateral Indonesia dan Jepang. Tiga helikopter CH-47 Chinook milik militer Jepang tiba di Mempawah, Kalimantan Barat pada hari Selasa 15 September. Kedatangan armada ini merupakan bantuan pemerintah Jepang untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Kebersamaan terlihat ketika personel militer Jepang bekerja sama dengan tentara Indonesia dalam memadamkan titik api. Mereka juga menyempatkan menikmati hidangan khas Indonesia bersama-sama. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi. Syafri menyebut bantuan Jepang sebagai wujud kerjasama pertahanan. Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman meninjau kerja nyata tim ekspedisi Patriot di Kabupaten Manokwari dan Manokwari Selatan, Papua Barat. Tim dari Universitas Erlangga mengembangkan sejumlah potensi lokal menjadi produk bernilai tambah, termasuk teknologi penjernihan air. Sementara tim dari Institut Teknologi 10 November mengolah kotoran sapi menjadi biogas dan pupuk organik.

0: untuk menjawab kebutuhan energi dan pertanian warga.
1: Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara meninjau mini expo hasil pendampingan tim ekspedisi Patriot Universitas Erlangga di Kampung Pravi Mulia, Distrik Pravi, Kabupaten Manokwari, Sabtu 12 September 2026. Berbagai potensi lokal dipamerkan mulai dari olahan cabai dan tomat, ubi, sagu, hingga pemanfaatan pelepah sawit yang selama ini belum optimal. Tak hanya pengembangan produk lokal, Iftitah menyebut aspek pendidikan, kesehatan, dan layanan infrastruktur juga menjadi fokus kegiatan ekspedisi Patriot agar memberikan solusi yang holistik untuk masyarakat kawasan transmigrasi.
2: Selain produk-produk yang menghasilkan uang, kita juga tidak ingin melihat kesejahteraan itu sempit dari tingkat pendapatan saja. Karena kesejahteraan itu maknanya luas, ada juga kesehatannya, kemudian pendidikannya, kemudian juga layanan infrastruktur dasarnya.
1: Tak hanya berbicara soal pendapatan, tim ekspedisi Patriot Unair juga memetakan kebutuhan dasar warga. Salah satunya akses air aman. Air baku yang selama ini berwarna kekuningan diuji untuk dapat dikonsumsi warga dengan menggabungkan media filtrasi dan tanaman kelor.
3: Akses air aman ini meliputi program-program terkait dengan air seperti sumur bor, kemudian penjernihan air, kemudian jika memungkinkan kami akan melakukan penampungan air hujan, juga perpipaan.
1: Dari Manokwari, Menteri kemudian melanjutkan kunjungan ke Kabupaten Manokwari Selatan. Di Kampung Margorukun, Distrik Orange Bari, tim ekspedisi Patriot Institut Teknologi 10 November mengembangkan teknologi biogas. Kotoran ternak yang sebelumnya tidak dimanfaatkan dikumpulkan dan diolah dalam reaktor untuk menghasilkan energi sekaligus pupuk organik.
4: Biogas ini nantinya adalah berupa dari kotoran sapi atau biomasa yang inputnya nanti itu dari pengolahan biomasa tadi menghasilkan tiga output yaitu listrik, pupuk, dan gas.
1: Inovasi ini sekaligus menjawab persoalan yang dihadapi warga mulai dari keterbatasan pupuk hingga kelangkaan minyak tanah. Untuk menjaga agar teknologi ini tetap berjalan setelah masa tugas tim ekspedisi Patriot berakhir, warga setempat juga dilibatkan menjadi tim kader Patriot yang akan melanjutkan pengelolaan program.
5: Dari mereka kan menyediakan sapi, menambah sapi, kita membantu untuk memelihara, terus mengurus kandangnya untuk kedepannya kan, mereka kan tidak di sini terus, maksimalkan nanti 4 bulan baru mereka balik, nanti kita sebagai tim TKP yang melanjutkan.
1: Ekspedisi Patriot mencoba menghubungkan pengetahuan perguruan tinggi dengan persoalan nyata di masyarakat. Pengetahuan dan teknologi yang dibawa diharapkan tak sekedar menjadi solusi sesaat, tapi menjadi modal masyarakat transmigrasi dan masyarakat lokal untuk tumbuh dan sejahtera. Fajar Bolivia, Kabupaten Manokwari, Papua Barat.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, itu yang saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
3: Iya.
2: Dia selalu high call.
3: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Iya,
0: kalau begini
3: ya. Iya.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
0: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
5: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan gitu beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
0: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
6: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
0: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
6: memang tidak
0: tadi.
6: Tidak hanya
0: kan begitu. MBG, betul.
1: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
7: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Kapal perang dari Italia akan tiba di Jakarta dalam 2 hari lagi. Kapal itu merupakan kapal induk pertama Indonesia melalui hibah antara pemerintah Italia dan Indonesia. Kapal bernama Giuseppe Garibaldi telah menempuh perjalanan lebih dari 20 hari. Selama perjalanan melintasi terusan Suez dan Laut Merah, kapal tersebut dikawal kapal perang Italia. Setiba di perairan Jakarta, kapal yang masih menggunakan bendera Italia itu akan disambut oleh kapal dan pesawat tentara Indonesia dan kemudian dikawal menuju Teluk Jakarta. Dalam upacara penerimaan kapal yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto, kapal Garibaldi akan berganti nama dan bendera menjadi KRI Sriwijaya. KRI Sriwijaya direncanakan akan tampil di acara HUT ke-81 TNI. Seluncur gantung atau flying fox biasanya identik dengan wahana pemacu adrenalin. Namun di sejumlah wilayah, seluncur gantung tak hanya menawarkan sensasi meluncur dari ketinggian, seperti di Cina di mana pengunjung bisa berseluncur di udara dengan pemandangan persawahan yang indah, dan di India dengan pemandangan pegunungan Himalaya.
1: Menikmati keindahan pemandangan desa dengan seluncur gantung? Ya, mengapa tidak? Dan inilah yang bisa dilakukan di sebuah desa di Kayang Kuyang, Provinsi Kwechau. Sebuah wahana seluncur gantung yang diberi nama Singhe Zipline baru-baru ini dibuka untuk memuaskan para pencari sensasi dan penantang adrenalin. Dan tidak tanggung-tanggung, jalur seluncur gantung ini mencapai 1,3 km dengan kecepatan 52 km per jam. Yang membuat wahana ini semakin menarik, pengunjung juga bisa sekaligus menikmati pemandangan persawahan yang indah yang ada di bawahnya selama meluncur. Jika tidak sempat berkunjung di siang hari, wahana ini ternyata juga masih buka hingga malam. Keduanya menawarkan pengalaman berbeda, namun tetap luar biasa.
2: 印象最深刻的是，当滑道三分之一的时候。 那个金色的稻田非常的漂亮，风景很好。
1: Masih belum puas? Bagaimana kalau kita ke lembah Nubra di Kalsar, India? Di sana kita bisa meluncur di ketinggian lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut. Ya, wahana ini dikenal sebagai salah satu seluncur gantung tertinggi di dunia. Di mana kita bisa meluncur hingga 2,3 km dengan pemandangan pegunungan batu, gurun, dan sungai Syok. Dengan kecepatan sekitar 60 km per jam, jarak tempuhnya sekitar 3 menit saja di udara. Lembah Nubra terletak di antara pegunungan Ladakh dan Karakoram di India Utara, yang masuk dalam jalur pegunungan Himalaya. Hanya saja untuk bisa menikmati wahana menakjubkan ini ternyata butuh perjuangan yang cukup panjang. Karena dari kota besar seperti Mumbai atau New Delhi, India, butuh waktu sekitar 2 hari untuk sampai ke lembah Nubra.
3: The scenic view, all the mountains, it was beautiful, breathtaking.
1: Jika di China dan India seluncur gantung digunakan sebagai wahana permainan, di sebuah desa di Kolombia seluncur gantung adalah alat transportasi. Sudah lebih dari 2 dekade ini desa San Miguel Abajo di La Union menggunakan kereta gantung tradisional untuk melintasi bukit dan jurang. Kereta gantung itu dibuat untuk mempercepat aktivitas warga setempat karena tidak ada jembatan. Jika menggunakan jalur darat, waktu tempuhnya bisa berjam-jam dengan medan yang sulit dijangkau. Apalagi jika banjir menerjang, warga tidak akan bisa keluar desa. Meskipun risiko keselamatannya sangat tinggi, kereta gantung ini ternyata sangat membantu loh. Karena tidak hanya manusia, kereta gantung juga bisa mengangkut barang termasuk hasil panen warga. Mucho, mucho, siempre hay que hacer video.

0: Warga mengira ada pesta kembang api yang berlangsung 1 jam pada sore hari di Denpasar, Bali. Tapi ternyata sebuah gudang berisikan ribuan petasan terbakar. Amarah keluarga korban tenggelamnya KM Virgo 8 tidak mampu terbendung usai informasi nasib keluarga mereka tidak jelas.
1: Tolong kalian yang diganti.
0: Mak-mak mengeluh harga cabai masih mahal. Harga cabai rawit merah naik 2 kali lipat mencapai Rp80.000 per kilogram. Halo, jumpa lagi bersama saya Freddy Cahya. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Maraknya gelandangan atau disebut dengan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial PPKS di kawasan Masjid Istiqlal Jakarta membuat pengurus masjid dan Satpol PP melakukan razia. Keberadaan gelandangan ini disebut meresahkan jemaah masjid lantaran kerap meminta uang. Sejumlah orang yang tidak memiliki identitas ini langsung dievakuasi dari kawasan Masjid Istiqlal oleh petugas Satpol PP bersama dengan pengurus masjid. Sebagian orang ini diduga menggelandang atau pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial PPKS. Razia kepada PPKS ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, pengurus masjid mengaku kerap mendapatkan laporan dari jemaah soal kehilangan barang dan kerap dimintai uang dengan dalih bersedekah. Bahkan sejumlah pria yang dievakuasi menolak diangkut ke mobil petugas meski akhirnya pasrah. Dari keterangan Kepala Satpol PP Kecamatan Sawah Besar, Darwis, sebanyak 70 orang dirazia dari kawasan Masjid Istiqlal. Selanjutnya para PPKS yang terkena razia kemudian dibawa ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat. Warga Denpasar, Bali sempat heboh dengan sejumlah kembang api mengudara pada Selasa sore. Mengira ada pesta kembang api di sore hari, namun ternyata sebuah gudang kembang api terbakar hebat.

0: Kamera amatir warga merekam sejumlah kembang api meluncur ke udara pada Selasa sore. Warga di Jalan Siulan Denpasar Bali Piyun pun maksud kami sempat mengira ada yang melakukan pesta kembang api. Namun saat didekati ternyata sebuah gudang petasan di Gang Sekar Buana, Jalan Siulan terbakar hebat hingga mengakibatkan ribuan kembang api meletus. Banyaknya kembang api di gudang bahkan menyebabkan letusan kembang api berlangsung hingga 1 jam. Sedikitnya 3 mobil pemadam kebakaran kota Denpasar dikerahkan guna memadamkan api. Selain gudang petasan, api juga membakar bengkel cat dan sejumlah kendaraan yang terparkir. Tidak ada korban jiwa, dugaan sementara kebakaran dipicu cuaca panas terik yang memantik terbakarnya petasan yang tersimpan. Seorang kakek lansia di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan meninggal dunia saat memadamkan api yang tidak terkendali saat membakar lahan kebunnya. Seorang lansia di Mojokerto, Jawa Timur menghebohkan juga usai ditemukan terjepit 2 tembok rumah warga yang sempit. Untuk mengevakuasi korban, warga terpaksa membongkar tembok.
1: Lansia yang diketahui bernama Yapin Bedu, 70 tahun, warga Kelurahan Maminasae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, awalnya hendak membersihkan kebun dengan membakar tanaman dan rumput liar Selasa 15 September 2026. Ketika memadamkan api, korban yang memiliki riwayat penyakit asma ini tumbang tidak sadarkan diri. Diduga Yapin terlalu banyak menghirup asap tebal di lokasi. Kapolsek Paleteang Ibtu Samsul menyebut korban tidak mengalami luka bakar ataupun terjebak dalam kepulan asap. Korban dievakuasi ke rumah duka namun nyawanya tidak tertolong. Di tengah cuaca terik hari Selasa, warga desa Ngerame, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur tiba-tiba dihebohkan seorang lansia terjepit di celah di antara 2 tembok rumah warga yang sempit. Di celah berukuran tidak sampai 50 cm ini, lansia 80 tahun ditemukan dengan posisi miring dan tidak bisa bergerak. Evakuasi sulit dilakukan meski dengan cara berusaha diangkat. Warga kemudian berinisiatif membongkar tembok hingga akhirnya korban bisa dievakuasi. Korban yang mengalami luka di kepala kemudian dibawa ke Rumah Sakit Profesor Sukandar, Kabupaten Mojokerto untuk mendapatkan perawatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Amarah keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 meluap di posko informasi usai 3 hari pasca tenggelamnya kapal. Informasi tentang nasib keluarga mereka tidaklah jelas. Tidak hanya itu, sejumlah istri para korban kebingungan usai suami mereka disebut tidak tercatat dalam manifest namun mempunyai tiket kapal.
2: Yang ada ini ABK meloncat. Yang dalam kamar itu jadi yang diurus. Perlu penyelam itu mah.
3: Ya, siap.
2: Tolong kalian yang dicacing itu kamu kejar. Kalau memang tidak mampu, kami siap dibawa ke kapal ke sana penjara. Ayo kita menyelam.
4: Pria ini tidak mampu menahan amarah dan kesedihannya usai tidak dapat informasi yang jelas tentang nasib keluarga mereka saat mendatangi Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Selasa. Sejumlah anggota polisi yang berjaga termasuk Kapolresta Banjarmasin, Kombespol Riza Mutakin, berusaha menenangkan sang pria dengan terus memeluknya. Amarah sang pria ini sebenarnya bukan tanpa alasan. Terlebih karena menduga masih banyak korban yang terjebak di dalam kamar mereka. Rasa bingung juga dirasakan oleh keluarga korban di posko informasi di Pelabuhan Berangkat di Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Salah satunya adalah Anita. Anita dengan tangan bergetar menunjukkan video dan foto terakhir suaminya yang bekerja sebagai sopir truk saat memberi kabar tengah memasuki kapal KM Virgo 8. Tak hanya itu, dirinya menunjukkan bukti bahwa sang suami telah membeli tiket. Namun dirinya bingung, nama sang suami tak ada dalam daftar manifest kapal.
5: Komunikasi terakhir kapan, Bu?
6: Sabtu siang.
5: Tapi tadi dilihat di manifest nggak ada, Bu, ya, nama suami, Bu?
6: Iya, nggak ada.
5: Nggak ada?
7: Tapi tiket ada, Bu?
6: Iya, tiket ada. Saya sudah menghubungi pihak Virgo juga. Emang betul, ada.
5: Tapi di manifest ini nggak ada?
6: Iya.
4: Data Basarnas hingga Senin tercatat dari 243 data manifest KM Virgo 8, sebanyak 114 korban selamat, 6 orang meninggal dunia, sementara 129 korban masih dinyatakan hilang. Dilansir dari situs Vesselfinder, KM Virgo Transport 8 sendiri bukanlah armada baru. Merupakan kapal buatan Jepang yang dibuat pada tahun 1987 alias berusia 39 tahun. Meski bukan armada baru, pemilik KM Virgo membantah KM Virgo tidak layak jalan. Dikutip dari laman CNNIndonesia.com, GM PT Virgo Karya Shipping Yul Rihi mengungkapkan KM Virgo beroperasi sesuai dengan standar perundang-undangan dan telah melalui proses perawatan menyeluruh pada awal tahun ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Akibat kekeringan, harga cabai di Pasar Rangkas Bitung, Lebak, Banten kian mahal. Harga cabai oranye tembus Rp80.000 per kilogram dari sebelumnya Rp40.000. Hal yang sama juga terjadi pada harga daging sapi di Surabaya, Jawa Timur. Harga daging sapi menyentuh angka Rp140.000 per kilogram. Pedagang mengaku pusing karena pembeli mulai menjauh.
4: Harga sejumlah jenis cabai di Pasar Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten naik. Kenaikan terjadi pada cabai oranye, cabai rawit merah, cabai hijau, tomat, dan kol. Cabai oranye dijual Rp80.000 per kilogram, sebelumnya hanya Rp40.000. Cabai hijau naik dari Rp40.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Cabai merah naik dari Rp30.000 menjadi Rp45.000 per kilogram. Pedagang menyebut kenaikan harga ini membuat stok barang harus dikurangi. Pasokan dari petani berkurang karena terdampak musim kering. Kekeringan yang melanda wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah membuat petani cabai gagal panen. Hampir sebagian tanaman cabai yang sudah siap panen mengering hingga mati. Akibat kondisi ini, petani mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Petani kesulitan untuk menyirami tanaman cabai mereka, sementara bantuan air bersih hanya diperuntukkan untuk kebutuhan rumah tangga.
3: Sebenarnya sangat prospek, cuma ya gitu, di lapangan kita terkendala air. Terus masalah pupuk sih alhamdulillah sekarang udah agak murah, cuma ini kendalanya benar-benar dari air.
4: Kembali ke harga mahal, Rabu pagi, lapak daging sapi di Pasar Pegirikan Surabaya, Jawa Timur justru sepi pembeli. Kenaikan harga daging sapi terjadi sejak sekitar 2 bulan terakhir. Harganya kian mahal mencapai Rp140.000 per kilogram. Kenaikan harga dipengaruhi oleh sejumlah faktor, mulai dari meningkatnya biaya logistik hingga terbatasnya pasokan sapi hidup.
7: Ini berapa?
8: Sebelum naik? Sebelumnya 120, 25, 30.
7: Kenapa, Bu?
8: Ya kan potongnya pindah sekarang. Sapi itu katanya mahal.
9: Ibu, ya sekarang sudah muda tuh kemahalan minta turunin ini.
7: Kurangin ya?
9: Iya, sudah kurangin jangan segini biasanya segini. Iya sekarang muda semua gitu orang.
7: Harapannya gimana, Bu?
9: Dengan mau diturunin, jangan gitu ya? Jangan mahal-mahal,
4: Bapak. Kenaikan harga daging sapi menjadi pukulan ganda. Pedagang terhimpit karena modal dan harga jual meningkat, sementara pembeli mengurangi konsumsi karena daya beli menurun. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Usai jeda komersial berikut, kami ajak Anda melihat tanaman kopi di hutan penyangga yang menghasilkan biji kopi yang wangi tiada tara. Redaksi segera kembali untuk Anda.

0: sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, lupa itu yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
3: Iya.
2: Dia selalu high call.
3: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
0: Kalau begini ya.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
0: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
5: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
0: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
6: data ini. Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
0: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
6: tidak
0: tadi.
6: Tidak hanya
0: kan begitu. MBG, betul.

0: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
1: Bisakah secangkir kopi ikut menjaga kelestarian hutan? Di Desa Pesangon Lampung jawabannya adalah ya, bisa. Warga yang dulu hidup dari merambah kini memperoleh penghasilan dari komoditas populer seperti kopi. Bahkan kopi yang ditanam di hutan penyangga mempunyai aroma yang kuat dan pekat.
2: Ini adalah hutan penyangga Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang dirawat dan dikelola oleh warga Desa Pesangon. Tanaman-tanaman kebun tumbuh subur di bawah payung pohon-pohon besar. Tanpa mengusik kawasan hutan Taman Nasional, warga Desa Pesangon bisa mendapatkan hasil kebun sebagai komoditas penopang kehidupan. Kopi salah satunya.
3: Lagi panen, Bu, emang?
4: Iya, ini cuma dikit, Pak.
3: Biasanya panen setahun berapa kali, Bu?
4: Satu kali. Ini baru ngembang lagi tapi nggak ada hujan. Entah jadi apa enggak ini nanti.
3: Tapi banyak pohon kopi, Bu, di sini.
4: Ya, lumayan lah. Lumayan,
3: ya. Ini begitu habis panen diapain, Bu, biasanya?
4: Ya, biasanya dipupuk kalau ada hujan, tapi ini kan nggak ada hujan.
3: Terus bijinya dibawa kemana nih? Biji kopinya diapain habis ini?
4: Dijemur.
3: Ah, terus?
4: Terus digiling, terus dijual.
3: Berapa harganya biasanya?
4: 50.
3: Per
4: kilo.
3: Boleh dikasih lihat, Bu, ini.
2: Kopi telah menjadi andalan warga Desa Pesangon. Tanpa merambah ke dalam kawasan Taman Nasional, warga Pesangon bisa menikmati hasil komoditas populer ini.
3: Jadi di Desa Pesangon ini salah satu komoditas spesialnya itu kopi. Tiap depan rumah warga itu ada kopi yang dijemur nih. Kayaknya ini dijemur. Pak, lihat ya, Pak. Ini lagi dijemur. Kita akan cari lihat tempat yang memang ditujukan atau biasa untuk merosting, memanggang, dan juga menggiling kopi. Nggak jauh dari sini. Kita lihat ya. Nah, nih. Mas. Mas, ya. Mas Tomo ya?
5: Ya.
3: Nah, Mas. Ini kita mulai. Lagi ngapain, Mas?
5: Ini lagi beresin kopi.
3: Ini jemurnya udah kering ya, Mas, ya?
5: Ini udah
3: hampir kering.
5: Kering, hampir kering.
3: Ini hampir selesai prosesnya, kopi-kopi yang jemur. Berapa lama, Mas, jemurnya nih?
5: Ini udah 4 hari, kayaknya.
3: 4 hari. Setelah dijemur, diapain, Mas?
5: Biasanya sih digiling.
3: Digiling. Ya. Ada tempat gilingnya?
5: Ada.
3: Di mana?
5: Di tempat saudara situ, Pak.
3: Situ. Ya. Nah, tahu di dalam lagi ngapain nih?
5: Ini lagi roasting, Mas.
3: Ngerosting. Jadi habis ya, digiling di roasting.
5: Ya.
3: Kita lihat ke dalam boleh, Mas?
5: Boleh, boleh.
3: Kita lihat roastingnya ya, kayak gimana ya? Okay. Nih aroma-aroma kopinya udah kecium nih. Ayo, Mas Tomo.
2: Iya. Hampir setiap halaman warga menjemur kopi setelah musim panen. Bahkan teknologi modern telah menjadi bagian pengelolaan kopi di desa ini. Mesin roasting dan giling menjadi pendukung peningkatan nilai jual tanaman kopi mereka. Kopi Robusta giling dari desa ini memiliki aroma yang kuat dan rasa yang pekat. Harga jualnya Rp120.000 per kilogram. Sangat menjanjikan. Sebelumnya, pada akhir 90-an hingga awal 2000-an, warga Pesangon pernah menjadi perambah hutan kawasan Taman Nasional. Hidup penuh ketegangan dan selalu berpotensi terlibat konflik dengan petugas, satwa liar, bahkan alam, membuat warga desa ini sadar dan memilih jalan kehidupan yang lebih baik. Tidak lagi merambah, kini warga Pesangon justru merestorasi, merawat, bahkan hidup berdampingan dengan kawasan hutan Taman Nasional. Tanpa ketegangan, tanpa konflik, dan tanpa risiko bersinggungan dengan satwa liar, masyarakat Desa Pesangon telah menemukan titik baliknya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Hujan deras dan genangan air melanda sejumlah wilayah di Arab Saudi, termasuk kawasan Mekah. Jemaah umroh pun beribadah di tengah guyuran hujan deras. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di redaksi.

0: Rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Hujan deras melanda sejumlah wilayah di Arab Saudi dan Brazil. Di Mekah, jemaah umroh tetap menjalankan ibadah di tengah guyuran hujan pada Minggu malam. Sementara di Sao Paulo, Brazil, hujan ekstrim menyebabkan banjir dan merendam permukiman warga.
4: Sejumlah jemaah terlihat berdiri di bawah guyuran hujan sambil melaksanakan sholat maghrib. Jemaah lainnya tetap melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah meski lantai di sekitar masjid diguyur hujan. Stasiun televisi Saudi Al-Ikhbariyah melaporkan hujan disertai potensi badai petir diperkirakan melanda sejumlah wilayah termasuk Mekah dan Madinah. Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi memperingatkan potensi banjir bandang, hujan es, serta angin kencang. Kabut juga diperkirakan muncul di sejumlah wilayah dan daerah pesisir. Dari Arab Saudi, cuaca ekstrim juga melanda Brazil. Kali ini, hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir di kota Sao Paulo. Warga terpaksa berjalan menerobos jalanan yang tergenang air. Sejumlah warga juga berusaha menyelamatkan barang-barang dari rumah mereka yang terendam banjir. Stasiun Meteorologi Mirante de Santana di bagian utara Sao Paulo mencatat curah hujan 75,4 mm dalam 24 jam pada 11 hingga 12 September. Angka ini menjadi curah hujan 24 jam tertinggi yang pernah tercatat di Brazil. Data Badan Pertahanan Sipil juga menunjukkan September 2026 menjadi September terbasah keempat di Sao Paulo sejak pencatatan dimulai pada 1943.
3: Dua fenomena alam memukau tersaji di Asia. Fenomena air tak menyatu terjadi di pertemuan Sungai Akhi dan Tekes, Xinjiang, Tiongkok. Sementara itu cantiknya hamparan bunga teratai yang bermekaran di sepanjang Sungai Ngodong Tam Kok, Vietnam menjadi daya tarik buat para wisatawan.
5: Fenomena alam memukau muncul di Jiaoshu, Prefektur Otonomi Ilikaza, wilayah otonom Uyghur Xinjiang, China. Fenomena ini terlihat di pertemuan Sungai Aki dan Sungai Tekes. Dua sungai mengalir berdampingan dengan batas air yang terlihat jelas. Satu aliran tampak jernih, sementara yang lain justru keruh. Fenomena ini disebabkan perbedaan kepadatan dan kecepatan aliran kedua sungai. Kondisi ini membuat air yang jernih dan keruh tetap berlapis dalam jarak yang cukup panjang. Perairan Sungai Ngodong di Tam Kok, Provinsi Ninh Bình, Vietnam, kini dipenuhi bunga teratai ungu, merah muda, dan putih. Pemandangan indah ini tentu saja menarik perhatian wisatawan, apalagi Tam Kok selama ini juga dikenal sebagai salah satu destinasi ekowisata dunia. Pengunjung bahkan rela datang sejak pagi. Mereka naik sampan dan menyusuri sungai dengan latar pegunungan kars dan kabut tipis, pengalaman ini benar-benar tak terlupakan. Bunga teratai di kawasan Tam Kok Big Dong biasanya mekar dari September hingga Desember. Biasanya juga pemandangan terindah terlihat pada pagi hari ketika bunga teratai baru saja mekar dan mengarah menyambut sinar matahari.
3: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saatnya saya Freddy Cahya pamit, tetap jaga kesehatan Anda dan sampai jumpa.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam dan menghibur selama setengah jam ke depan. Bersama saya, Freddy Cahya, di CNN Indonesia News Update. Kita buka informasi dari seorang lansia di Mojokerto, Jawa Timur menghebohkan warga usai ditemukan terjepit di antara dua tembok rumah warga yang sempit. Sementara di Jakarta, lantaran diduga lupa menarik rem tangan saat memperbaiki mesin, sebuah truk menabrak 5 kios hingga membuat 2 orang terluka.
1: Ya Allah, mobil hancur KB.
2: Diam.
1: Ya Allah, mobil hancur KB.
3: Kepanikan sempat terjadi sesaat setelah sebuah truk tronton menabrak sejumlah kios di Jalan Cipinang Jaya, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa siang. Sebanyak 2 orang yang berada di dalam warung Sunda mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit.
2: Diam.
3: Menurut saksi di lokasi, 2 orang tersebut terluka terkena besi dan tersiram air panas saat sedang beraktivitas di dalam warung Sunda.
4: Cuman yang 2 dilarikan ke rumah sakit udah. Nah, luka ya besi kayaknya. Air panas juga kesiram. Namanya warteg sih, masak ya. Lagi pada masak kali.
3: Detik-detik saat truk lepas kendali terekam CCTV dan viral di media sosial. Menurut Kanit Laka Satlantas Polres Metro Jakarta Timur AKP Darwis Yunarta pada Detikom, insiden bermula saat truk tronton sedang diperbaiki dengan posisi masuk gigi perseneling 1. Saat perbaikan selesai, sopir menarik tuas kabel gas. Truk tersebut akhirnya menabrak 5 kios yang berada di depan dan sebelah kanan. Di tengah cuaca terik pada hari Selasa, warga di Desa Ngerame, Kabupaten Mojokerto tiba-tiba dihebohkan seorang lansia yang terjepit di celah antara 2 tembok rumah warga yang sempit. Di celah yang berukuran tak sampai 50 cm itu, lansia berusia 80 tahun itu ditemukan dengan posisi miring di antara 2 tembok dan tak bisa bergerak dengan leluasa. Menurut pengurus desa, tidak ada yang tahu kapan dan kenapa lansia itu masuk ke dalam celah. Proses evakuasi sulit dilakukan meski dengan cara berusaha diangkat. Warga kemudian berinisiatif membongkar tembok hingga akhirnya korban bisa dievakuasi.
5: Sambil nunggu dia damkar, akhirnya warga itu tadi membongkar itu tadi.
6: Kondisi korban itu saat itu di mana sih, Pak?
5: Kondisi korban itu kan biasanya agak lupa ingat lah.
6: Terus
5: ibu tadi saya juga nggak tahu. Mungkin mau kemana atau kemana saya nggak tahu. Akhirnya lapor masyarakat seperti itu.
6: Jadi kondisinya gimana? Terjepit atau gimana?
5: Terjepit.
3: Setelah dievakuasi, korban yang mengalami luka di kepala kemudian dibawa ke Rumah Sakit Profesor Sukandar, Kabupaten Mojokerto untuk mendapat perawatan medis. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Viral di media sosial video drone yang merekam objek menyerupai kapal terbalik di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau. Objek tersebut dicurigai memiliki keterkaitan dengan speedboat Arupa Datu 1 yang hingga kini masih dalam pencarian.
7: Saya perhatikan di warna merah itu. Yang dimaksud Eka Susanti yang ini ya. Apakah itu yang di bawah?
3: Video yang diunggah oleh kreator konten Andrea Ramadan ini viral di media sosial setelah salah satu warganet menyebut ada objek yang mirip kapal terbalik. Video drone kondisi Gunung Anak Krakatau ini direkam Andrea pada Minggu 13 September lalu.
7: Apakah itu sesuatu benda yang terbalik?
3: Objek tersebut dicurigai memiliki keterkaitan dengan speedboat Arupa Datu 1 yang hingga kini masih dalam pencarian. Menanggapi video viral itu, tim SAR gabungan melakukan pemeriksaan menggunakan Sea Rider dengan jarak sekitar 500 meter dari pesisir Gunung Anak Krakatau. Tim juga menggunakan drone untuk memastikan keberadaan dan karakteristik objek yang dilaporkan. Namun, dari hasil penelusuran secara langsung, objek yang dilaporkan tersebut tidak ditemukan. Kepala Kantor SAR Banten Al Amrat memastikan objek tersebut bukan bagian dari kapal Arupa Datu 1.
8: Dengan objek tersebut, kenapa kami bilang nyatakan nihil, objek tersebut tidak nampak sama sekali. Seperti itu. Ya, Nah, karena dengan target yang kita cari adalah speedboat, dan kami sudah juga berkoordinasi dengan pemilik kapal warna lambung. Lambung berarti bawah ya, bawah kapal seperti apa, putih, termasuk yang warna apa deknya warna putih juga, itu tidak ada tampak sama sekali di sekitaran video yang kita dapatkan.
3: Sementara memasuki hari ke-9 pencarian, tim SAR gabungan memperluas area dengan menerjunkan 22 kapal yang disebar dalam 8 sektor. Selain pencarian di laut, tim SAR gabungan juga menggunakan 2 unit drone thermal untuk membantu pemantauan dari udara. Total area pencarian mencapai sekitar 3.439 mil laut persegi. Tim SAR memfokuskan penyisiran di wilayah tenggara Gunung Anak Krakatau. Lokasi tersebut menjadi salah satu area yang diduga berkaitan dengan titik terakhir keberadaan 5 jurnalis dan 3 kru speedboat Aru Padang 1. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Pemirsa, kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Yang pertama ada informasi viral, gajah menimpa pawang. Video pertunjukan edukasi gajah Sumatera di Lembang Park Zoo, Bandung Barat ini diwarnai insiden tertimpanya seorang pawang oleh seekor gajah. Peristiwa bermula saat kaki gajah terperosok hingga membuat gajah terjatuh dan menimpa sang pawang pada Minggu 13 September lalu. Pada Rabu, pihak tempat wisata menyebutkan pawang mengalami dislokasi tulang bagian pinggul, sementara gajah dalam kondisi sehat. Kapolsek Cisarua menduga kondisi tanah di lokasi kejadian yang cukup gembur membuat gajah terpleset. Tak ada korban dari pengunjung. Selanjutnya, gudang petasan terbakar, ribuan kembang api meledak. Warga di Jalan Siulan, Denpasar, Bali dihebohkan dengan semburan kembang api dan ledakan ribuan petasan di udara di atas gudang petasan. Ledakan petasan itu berlangsung sekitar 1 jam dan menarik perhatian warga sekitar. Pada Selasa sore, sedikitnya 3 mobil damkar dikerahkan guna memadamkan api. Gudang petasan yang bersebelahan dengan bengkel cat tersebut juga menghanguskan beberapa kendaraan roda 2 dan 4. Kebakaran gudang petasan ini diduga akibat cuaca panas yang memicu api pada petasan yang tersimpan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran itu. Selanjutnya, tak terima ditegur, pemuda rusak gerobak cilok. Video yang dinarasikan sejumlah anak pang merusak motor dan gerobak penjual cilok di Desa Tengaran, Kabupaten Semarang ini viral di media sosial pemirsa. Setelah ketahuan merusak gerobak cilok, sejumlah pemuda itu dihajar warga. Menurut Kapolsek Tengaran Ibtu Budi Prihanto, insiden yang terjadi pada Selasa sore bermula ketika para pemuda tak terima ditegur oleh penjual cilok yang merasa calon pembelinya takut melihat keberadaan para pemuda. Kini 11 pemuda tersebut sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Tangis histeris mengiringi kedatangan salah satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 di rumah duka kawasan Sememi, Surabaya. Sementara kekesalan keluarga terhadap pihak operator kapal kian memuncak karena dinilai abai terhadap keluarga korban.
9: Anak korban, Uut, menangis histeris hingga jatuh pingsan saat peti jenazah ayahnya, Imam Suparno, 66 tahun, diturunkan dari ambulans. Keluarga tak menyangka, Imam yang bekerja sebagai montir truk menjadi korban insiden KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Jenazah langsung dimakamkan di TPU Babat Cirawat, Surabaya.
10: Minggu pagi jam 2, jam 2 udah ke Perak sampai jam 9, gak ada info. Jam 9 aku pulang, terus jam 10 balik lagi ke sana sampai jam 1.
11: Yang ada ini ABK meloncat, tapi itu datang ini. Yang dalam kamar itu dia ada yang diurus. Perlu penyelam itu mah.
9: Sementara kecemasan menyelimuti keluarga penumpang KM Virgo Transport 8 di posko Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Pasca kapal tenggelam di perairan Laut Jawa, mereka masih menanti kepastian nasib orang tercinta. Penantian tanpa kejelasan membuat emosi keluarga tak terbendung. Nasib miris dialami keluarga korban KM Virgo Transport 8 di posko Pelabuhan Tanjung Perak. Awan Setiawan, warga Banjarnegara, Jawa Tengah, kecewa terhadap pihak operator kapal yang dinilai tidak bertanggung jawab. Sudah 2 hari, Awan menginap di pelabuhan untuk mencari kabar kakaknya yang belum ditemukan. Tanpa pendampingan dan fasilitas, ia harus merogoh kocek cukup banyak selama menunggu.
12: Ya harusnya bertanggung jawab dalam hal ini sama sekali sampai sekarang pun saya harus ngomong ke siapa di sini, karena nggak ada perwakilan sama sekali.
9: Di sisi lain, seorang istri korban KMP Virgo Transport 8, Anita Margi Utami, mengaku bingung. Nama suaminya, Agus Ribut Setio Budi, tidak tercatat dalam manifest. Padahal Anita memegang tiket perjalanan sang suami. Ia berharap pihak pemilik kapal lebih memperhatikan korban serta memberikan informasi terkini agar keluarga tak terus diselimuti kecemasan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tren mengabadikan momen di foto booth dimanfaatkan sejumlah pelaku usaha untuk menciptakan sumber penghasilan baru. Seperti apa konsep foto booth kekinian ini? Informasinya usai jeda, tetaplah di News Update.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Akibat kekeringan, harga cabai di Pasar Rangkas Bitung, Lebak, Banten kian mahal. Harga cabai oranye tembus Rp80.000 per kilogram dari sebelumnya Rp40.000. Sementara itu di Banjarnegara, Jawa Tengah, kekeringan membuat petani cabai gagal panen.
2: Harga sejumlah jenis cabai di Pasar Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten naik. Kenaikan terjadi pada cabai oranye, cabai rawit merah, cabai hijau, tomat, dan kol. Cabai oranye dijual Rp80.000 per kilogram, sebelumnya hanya Rp40.000. Cabai hijau naik dari Rp40.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Cabai merah naik dari Rp30.000 menjadi Rp45.000 per kilogram. Pedagang menyebut kenaikan harga ini membuat stok barang harus dikurangi. Pasokan dari petani berkurang karena terdampak musim kering. Kekeringan yang melanda wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah membuat petani cabai gagal panen. Hampir sebagian tanaman cabai yang sudah siap panen mengering hingga mati. Akibat kondisi ini, petani mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah.
3: Ini sangat prospek, cuma ya gitu, di lapangan kita terkendala air. Terus masalah pupuk sih alhamdulillah sekarang udah agak murah. Cuma ini kendalanya benar-benar dari air.
2: Petani kesulitan untuk menyirami tanaman cabai mereka. Sementara bantuan air bersih hanya diperuntukkan untuk kebutuhan rumah tangga.
1: Kita ke informasi lain, mengabadikan momen di foto booth kini menjadi bagian dari pengalaman saat mengunjungi suatu tempat. Tren ini pun dimanfaatkan sejumlah pelaku usaha untuk menciptakan sumber cuan baru.
4: Bermodal perangkat yang relatif ringkas, sebuah foto booth kini bisa dibawa ke berbagai tempat. Tablet, printer, dan box menjadi komponen utama resip foto booth yang dikembangkan sejuta karya. Konsep ini berangkat dari keinginan membuat bisnis yang mudah sekaligus memberi penghasilan untuk UMKM. Dirancang portable dengan bahan multiplex, bobotnya hanya sekitar 7 kg. Model bisnisnya B2B atau business to business. Desain box dan branding bisa disesuaikan dengan pesanan. Begitu juga aplikasi sistemnya yang bisa dikustomisasi. Dalam sebulan, sejuta karya bisa memproduksi 45-60 unit photo booth. Harga jual untuk pasar dalam negeri berkisar antara 5,4-5,8 juta rupiah. Untuk pasar luar negeri, harganya mulai dari 8-12 juta rupiah, termasuk biaya pengiriman.
5: Oke. Nah, untuk omsetnya mungkin ya itu sih, Kak, kisaran aku bisa bilang 200-400 jutaan mungkin ya. Kalau untuk margin keuntungan mungkin 30-70%.
4: Peluang cuan juga terbuka dari bisnis jasa foto booth, salah satunya dengan memanfaatkan keramaian kawasan Jalan Tunjungan Surabaya. Di kawasan ikonik ini, foto booth hadir dengan menjual sensasi berfoto di pinggir jalan. Bermodal kamera jenis DSLR, monitor, dan printer dalam box yang lebih tinggi, tarif foto di sini dibanderol Rp30.000 untuk ukuran A4 dan Rp35.000 untuk ukuran A3. Tambahan cetakan juga cukup menambah biaya Rp15.000-Rp25.000. Buka sejak pagi hari, kebanyakan pengunjung datang di malam hari. Jumlahnya bisa meningkat pada akhir pekan.
6: Hari weekend itu sekitar 50 orang gitu. Ya sekitaran 1,5 sih, Kak. Kalau yang hari biasa itu 30 orang, enggak lebih sih, Kak, gitu. Kita harus mempromosikan gitu sih, Kak. Soalnya kan kalau di setiap booth itu kan kadang ada yang hitam putih aja. Kalau kita kan bisa berbagai warna gitu, Kak. Bisa cari sendiri efeknya gitu.
4: Dan ini dia hasilnya, koran bergaya vintage yang jadi ciri khas template foto booth di Jalan Tunjungan.
6: Karena FOMO aja sih lebih tepatnya. Kan sekarang kan ini sih musimnya kayak foto koran,
7: rame yang kayak gini gitu.
8: Dipajang
7: karena biar bisa keinget, oh aku pernah ketunjungan sama teman aku gitu.
9: Untuk bertahan di tengah persaingan, bisnis foto booth tak cukup hanya mengandalkan kamera dan printer. Kreativitas justru menjadi salah satu kunci utama. Tema foto terus diperbarui dan desain frame dibuat menarik. Nah, di Jalan Tunjungan ada model stiker kayak gini. Nanti tinggal digunting-gunting, dikelupas, terus ditempelkan. Bisa di laptop, di tumbler, atau di HP.
10: Kanza Tamarindora, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
1: Usai jeda, kita icip-icip sajian berkuah dan hangat untuk menemani waktu sore Anda. Ada soto Brakotan yang nikmatnya terasa di tiap gigitan. Tetaplah di News Update.
0: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
11: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
12: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

Rekomendasi kuliner kali ini ada Soto Brakotan di Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Menu andalan Brakotan iga sapi dimasak dengan kuah kecap manis gurih yang nikmat di setiap gigitan. Informasinya sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Freddy Cahya pamit, selamat kembali beraktivitas dan sampai jumpa.

0: Ini dia, berekotan kaki sapi yang dijamin bikin kenyang maksimal. Menu ini jadi salah satu andalan di warung Soto Brakot di kawasan Umbul Martani, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Kaki sapi ukuran jumbo dimasak dengan kuah kecap yang manis dan gurih. Selain kaki sapi, menu brakotan iga sapi dan brakotan ayam juga banyak diminati pengunjung.
1: Rasanya enak mas, mantap. Apalagi yang tongsingnya, apa yang brakot ayam iga ini enak ini mas ya.
0: Hanya menu brakotan, di sini juga tersedia menu soto daging dengan kuah bening yang gurih.
2: Kebetulan pesan soto daging. Karena mau pesan yang brakotnya, takutnya belepotan. Padahal itu kan yang brakotnya itu di sini unggulan. Karena orang-orang sudah sepuh dari kalau mau brakot sudah enggak itu, Pak. Enggak mas, enggak apa. Angel itu. Selain dia susah untuk makannya.
1: Tapi kalau sotonya sendiri rasanya gimana Bu?
2: Kuahnya ngaldu. Untuk ibu-ibu mungkin porsi segini pas ya.
0: Warung soto ini diberi nama Soto Brakot karena menyajikan dua jenis makanan, yakni soto dan brakotan. Brakotan sendiri diambil dari istilah bahasa Jawa yang artinya gigitan besar. Setiap hari ada sekitar 200 porsi soto dan brakotan yang laku terjual.
3: Bisa dinamain soto brakot itu karena kita menyajikan dua jenis makanan, soto sama brakotan. Kalau yang soto itu kita pakai kuah bening, kecenderung gurih lah. Jadi terus yang brakotan itu kuah kecap manis, untuk yang suka manis gitu.
1: Kenapa dipilih kata brakotan sih mas?
3: Karena bahasa Jawanya itu grogot, brakot itu loh, langsung di brakot.
0: Harga menu soto dibanderol mulai Rp8.000. Sementara menu brakotan harganya berkisar dari Rp12.000 hingga Rp150.000 untuk brakot kaki sapi yang bisa dinikmati untuk 4 orang.
4: Menu brakotan di sini itu memang bumbunya bisa meresap ke dalam daging dan tentunya tekstur dagingnya ini empuk. Jadi ketika dinikmati bersama soto, baik soto sapi maupun soto ayam, buah rasanya luar biasa ketika masuk ke dalam mulut. Lanjut makan lagi.
0: Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: Honda Pak. Saya Pak. Saya enggak jadi, Bu.
1: Warga Jalan Cipta Karya, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru Riau, menangkap dua penjamret berinisial RF dan IS pada Senin 14 September. Kawanan pelaku kriminal ini bisa ditangkap setelah rem sepeda motor yang mereka gunakan untuk kabur rusak. Sebelum ditangkap warga, mereka diketahui merampas gelang emas milik seorang perempuan di Jalan Cipta Karya. Penangkapan ini selanjutnya dilaporkan oleh warga ke personel Polsek Bina Widya. Di hadapan polisi, dua pelaku yang merupakan residivis kasus pencurian dan perampokan sepeda motor ini mengaku telah menjamret di lima lokasi berbeda di Kota Pekanbaru dengan sasaran utama perempuan. Uang hasil tindak kejahatan mereka gunakan untuk bermain judi online. Polisi menjerat dua pelaku menggunakan pasal pencurian disertai kekerasan dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara.
2: Kronologisnya mereka pada awalnya sudah melakukan di TKP yang berbeda di Jalan Purwodadi, Kecamatan Bina Widya, yaitu korbannya ibu, namun tidak berhasil. Setelah itu mereka melakukan ke TKP yang kedua di Jalan Cipta Karya, itu yang korbannya ibu, dan berhasil mengambil gelang emas dari ibu.
3: Itu pelaku sempat terjatuh atau gimana, Pak? Sampai
2: pelakunya ini terjatuh karena rem belakangnya itu macet sepeda motornya.
1: Di Kota Tangerang, Banten, dua pencuri sepeda motor berinisial AH dan DJS ditangkap personel Polsek Karawaci. Kawanan ini menjadi residivis kasus pencurian kendaraan bermotor, sekaligus menjadi buruan polisi setelah mencuri motor yang terparkir di halaman minimarket Kecamatan Karawaci. Dari hasil pengembangan, polisi menemukan sebuah rumah kontrakan yang dijadikan lokasi penyimpanan sepeda motor yang diduga hasil curian. Polisi menyita 6 sepeda motor yang diduga merupakan hasil kejahatan.
4: Dari keduanya dilakukan interogasi, dan dari keterangannya berhasil kami kembangkan dan mengamankan 6 unit sepeda motor dari sebuah kontrakan yang dijadikan gudang penyimpanan barang-barang kendaraan hasil curian.
3: Total pelaku berapa orang, Bang?
4: Total pelaku 2 orang dan satu kami lakukan tindakan tegas terukur.
3: Pelaku biasa beraksi di mana aja, Bang?
4: Pelaku menurut keterangannya melakukan di sekitar Tangerang, namun masih kami kembangkan.
1: Polsek Karawaci meminta warga yang merasa kehilangan motor untuk memeriksa 6 unit sepeda motor yang telah ditemukan polisi. Warga diminta datang ke Mapolsek Karawaci dengan membawa bukti kepemilikan kendaraan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Dan kali ini bersama saya Bram Herlambang dan kita mulai Prime News selengkapnya.

0: Tangis histeris mewarnai kedatangan salah satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 di rumah duka di kawasan Sememi, Surabaya. Sementara kekesalan keluarga terhadap pihak operator kapal kian memuncak karena dinilai abai terhadap keluarga korban.
1: Anak korban, Uut, menangis histeris hingga jatuh pingsan saat peti jenazah ayahnya, Imam Suparno, 66 tahun, diturunkan dari ambulans. Keluarga tak menyangka, Imam yang bekerja sebagai montir truk menjadi korban insiden KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Jenazah langsung dimakamkan di TPU Babat Jerawat, Surabaya.
2: Minggu pagi jam 2 udah ke Perak sampai jam 9. Gak ada info, jam 9 aku pulang, terus jam 10 balik lagi ke sana sampai jam 1.
3: Yang ada ini ABK meloncat, yang tadi itu datang ini, yang dalam kamar itu dia ada yang jurus. Perlu penyelam itu mah.
1: Sementara kecemasan menyelimuti keluarga penumpang KM Virgo Transport 8 di posko Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin. Pasca kapal tenggelam di perairan Laut Jawa, mereka masih menanti kepastian nasib orang tercinta. Penantian tanpa kejelasan membuat emosi keluarga tak terbendung. Nasib miris dialami keluarga korban KM Virgo Transport 8 di posko Pelabuhan Tanjung Perak. Awan Setiawan, warga Banjarnegara, Jawa Tengah, kecewa terhadap pihak operator kapal yang dinilai tidak bertanggung jawab. Sudah 2 hari, Awan menginap di pelabuhan untuk mencari kabar kakaknya yang belum ditemukan. Tanpa pendampingan dan fasilitas, ia harus merogoh kocek cukup banyak selama menunggu.
4: Ya harusnya bertanggung jawab dalam hal ini. Ini sama sekali sampai sekarang pun saya harus ngomong ke siapa di sini. Karena nggak ada perwakilan sama sekali.
1: Di sisi lain, seorang istri korban KMP Virgo Transport 8, Anita Margi Utami, mengaku bingung. Nama suaminya, Agus Ribut Setiobudi, tidak tercatat dalam manifest. Padahal Anita memegang tiket perjalanan sang suami. Ia berharap pihak pemilik kapal lebih memperhatikan korban serta memberikan informasi terkini agar keluarga tak terus diselimuti kecemasan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Viral di media sosial, video drone yang merekam objek menyerupai kapal terbalik di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau. Objek tersebut dicurigai memiliki keterkaitan dengan speedboat Arupa Datu 1 yang hingga kini masih dalam pencarian.
5: Saya perhatikan di warna merah itu. Nah, yang dimaksud Susanti yang ini ya. Apakah itu yang di bawah?
6: Video yang diunggah oleh kreator konten Andrea Ramadan ini viral di media sosial setelah salah satu warganet menyebut ada objek yang mirip kapal terbalik. Video drone kondisi Gunung Anak Krakatau ini direkam Andrea pada Minggu 13 September lalu.
5: Apakah itu sesuatu benda yang terbalik?
6: Objek tersebut dicurigai memiliki keterkaitan dengan speedboat Arupa Datu 1 yang hingga kini masih dalam pencarian. Menanggapi video viral itu, tim SAR gabungan melakukan pemeriksaan menggunakan Sea Rider dengan jarak sekitar 500 meter dari pesisir Gunung Anak Krakatau. Tim juga menggunakan drone untuk memastikan keberadaan dan karakteristik objek yang dilaporkan.

0: Namun, dari hasil penelusuran secara langsung, objek yang dilaporkan tersebut tidak ditemukan. Kepala Kantor SAR Banten Al Amrat memastikan objek tersebut bukan bagian dari kapal Aruba Datu 1.
1: Dengan objek tersebut, kenapa kami bilang nyatakan nihil, objek tersebut tidak nampak sama sekali. Seperti itu. Ya, karena dengan target yang kita cari adalah speedboat, dan kami sudah juga berkoordinasi dengan pemilik kapal warna lambung. Lambung berarti bawah ya, bawah kapal seperti apa, termasuk yang warna apa decknya warna putih juga, itu tidak ada tampak sama sekali di sekitaran video yang kita dapatkan.
0: Sementara memasuki hari ke-9 pencarian, tim SAR gabungan memperluas area dengan menerjunkan 22 kapal yang disebar dalam 8 sektor. Selain pencarian di laut, tim SAR gabungan juga menggunakan 2 unit drone thermal untuk membantu pemantauan dari udara. Total area pencarian mencapai sekitar 3.439 mil laut persegi. Tim SAR memfokuskan penyisiran di wilayah tenggara Gunung Anak Krakatau. Lokasi tersebut menjadi salah satu area yang diduga berkaitan dengan titik terakhir keberadaan 5 jurnalis dan 3 kru speedboat Aruba Datu 1. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Sebuah insiden terjadi saat gajah Sumatera jatuh menimpa seorang pegawai atau mahut yang tengah memberikan edukasi di salah satu objek wisata di wilayah Lembang, Bandung Barat. Sementara itu, seekor ular king cobra di Garut, Jawa Barat terpaksa dievakuasi oleh tim damkar karena bersembunyi di atas rumah warga.
3: Inilah detik-detik saat pertunjukan edukasi gajah Sumatera terjatuh berujung seorang mahut atau pawang gajah mengalami luka-luka. Peristiwa terjadi 13 September kemarin di Lembang Park and Zoo, Bandung Barat, Jawa Barat. Saat kejadian, seorang pawang sedang diangkat menggunakan belalai gajah. Namun karena kondisi arena yang kurang baik membuat kaki gajah terperosok sebelum akhirnya terjatuh dan menimpa sang pawang.
4: Orang yang terlibat dalam kejadian tersebut merupakan mahut kami dan bukan merupakan pengunjung atau anak-anak. Mahut dan gajah dalam kondisi baik. Kami menyadari bahwa terjadi insiden ini tetap menjadi evaluasi serius bagi Lembang Park and Zoo. Keselamatan tidak hanya berkaitan dengan penanganan setelah kejadian, tetapi juga bagaimana risiko dapat diidentifikasi dan dicegah sejak awal.
3: Kondisi gajah Sumatera dalam keadaan baik dan sehat, sedangkan korban mahut masih dirawat di rumah sakit. Keberadaan ular king cobra menggemparkan kampung Cihanjuang, Desa Pagerenan di Kecamatan Limbangan, Garut, Jawa Barat. Ular bersarang di salah satu atap rumah sehingga membuat warga ketakutan. Tim damkar mendatangi lokasi dan melakukan evakuasi di mana ular bersembunyi di sela-sela genting. Tim damkar sempat kesulitan sehingga ular sepanjang 5 meter dengan bobot 7 kg harus ditarik beramai-ramai agar keluar dari lokasi persembunyian.
5: Kami berusaha untuk mengeluarkan ular dan alhamdulillah ular tersebut keluar melalui lubang plafon dan segera kami mengevakuasinya bersama warga.
3: Dikonfirmasi hari Rabu, tim damkar mencatat sudah 3 ekor ular king cobra ditangkap warga dan damkar. Tersisa 1 ekor ular king cobra cukup besar masih meneror permukiman. Kehadiran ular kobra besar di tengah permukiman diduga dipicu kemarau panjang. Ular keluar dari sarang untuk mencari mangsa. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kebakaran hebat melanda kawasan pergudangan Kosambi Permai, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Setidaknya 26 gudang penyimpanan spring bed terbakar. Api dengan cepat membesar dan asap hitam membumbung tinggi ke udara. Angin kencang membuat api dengan mudah merambat ke sejumlah gudang yang ada di sekitarnya. Setidaknya 26 gudang yang berada di bagian depan dan belakang kawasan pergudangan terbakar. Gudang-gudang tersebut diketahui digunakan untuk menyimpan dan pembuatan spring bed. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Tangerang menerjunkan 7 unit mobil damkar dibantu dari DKI Jakarta dan juga pihak lainnya. Berdasarkan informasi sementara, api diduga berasal dari konsleting listrik, namun penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian.

0: Saya pernah ngutuk kamar.
1: Oke, Mas Bram, saat ini coba, ya. Bentar ya, Pak. Nanti kita ngobrol bentar, Pak. Mas Bram, saat ini saya melihat bahwa kobaran api masih nampak jelas menyala, dan saat ini tugas armada kebakaran atau damkar masih berjibaku melakukan proses pemadaman dari sekitar 26 gudang spring bed yang terbakar di kawasan pergudangan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Terima kasih, Mas Bram. Demikian.
2: Oke, jadi sejauh ini sudah berapa mobil damkar yang dikerahkan, dan sudah adakah kemudian semacam agar api tidak menyebar ke gudang lainnya?
1: Ya, sejauh ini Mas Pram tadi diketahui berdasarkan keterangan petugas damkar dan pihak kepolisian sudah ada 7 unit dan tambahan dari beberapa otoritas seperti otoritas bandara, unit damkar dan unit damkar dari PIK 2 serta dari armada bantuan dari pihak kepolisian dan TNI. Begitu, Mas Pram.
2: Oke, jadi seberapa jauh pergudangan ini dengan komplek rumah warga? Ataukah sudah membahayakan saat ini statusnya?
1: Kalau berdasarkan titik lokasi tadi, Mas Pram, kisaran jarak tempuh atau jarak jauh antara pergudangan dengan permukiman lumayan dekat, sekitar 2 km. Sementara jarak dengan Bandara Soekarno-Hatta sekitar 25 meter. Demikian, Mas Bram.
2: Oke, apakah ini mengganggu akses warga yang ada di sana, atau mungkin ada pengalihan arus lalu lintas di sekitar lokasi yang Anda laporkan saat ini?
1: Sejauh ini, Mas Bram, karena lokasi kebakaran ini ada di wilayah pergudangan, sementara tidak mengganggu aktivitas masyarakat, hanya saja asap yang masih mengepul hitam di langit-langit kemungkinan mengganggu pernapasan masyarakat di sekitar.
2: Oke, baik. Terima kasih atas laporan Anda, rekan kami jurnalis Transmedia Ashabul Kahfi melaporkan dari Tangerang, Banten. Selamat kembali bertugas dan tetap jaga keselamatan Anda. Berikutnya, warga di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat digegerkan dengan penemuan 2 buah granat asap di sebuah lahan kosong terbengkalai di Jalan Lejen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Penemuan benda mencurigakan diduga granat pertama kali ditemukan oleh seorang pemulung yang sedang mencari barang bekas di sebuah lahan kosong terbengkalai di Jalan Lejen Suprapto. Petugas kepolisian yang menerima laporan langsung memanggil tim detasemen Gegana karena khawatir membahayakan masyarakat. Penyisiran di seluruh area lahan kosong pun dilakukan oleh tim Gegana, dan hasilnya satu granat lagi ditemukan tidak jauh dari lokasi granat pertama yang ditemukan oleh pemulung tersebut. Menurut polisi, benda mencurigakan tersebut dipastikan adalah granat asap dengan jumlah 2 buah, namun sudah tidak aktif lagi. Guna kepentingan penyelidikan, kedua granat tersebut selanjutnya dievakuasi oleh tim Gegana.
3: Granat yang diamankan itu adalah granat asap. Jadi granat asap tersebut juga saat ini sudah digunakan kondisinya, dan saat ini juga sudah diamankan oleh detasemen Gegana Polda Metro Jaya.
4: Berarti sudah nggak aktif?
3: Statusnya sudah tidak aktif.
4: Nah, itu pertama kali siapa yang menemukan?
3: Yang menemukan adalah salah satu warga yang bisa dibilang pemulung di sekitar sini. Yang bersangkutan saat ini sudah diambil keterangannya di Polsek Cempaka Putih.
2: Seorang lansia di Mojokerto menghebohkan warga usai ditemukan terjepit di antara 2 tembok rumah warga yang sempit. Sementara itu di Jakarta, lantaran diduga lupa menarik rem tangan saat memperbaiki mesin, sebuah truk menabrak 5 kios hingga membuat 2 orang terluka.
5: Ya Allah, mobil hancur kabeh.
6: Oh, tahan. Diam.
5: Ya Allah, mobil hancur kabeh.
7: Kepanikan sempat terjadi sesaat setelah sebuah truk tronton menabrak sejumlah kios di Jalan Cipinang Jaya, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa siang. Sebanyak 2 orang yang berada di dalam warung Sunda mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit.
6: Diam.
7: Menurut saksi di lokasi, 2 orang tersebut terluka terkena besi dan tersiram air panas saat sedang beraktivitas di dalam warung Sunda.
8: Cuman yang 2 dilarikan ke rumah sakit udah. Nah, luka ya besi kayaknya. Air panas juga kesiram. Namanya warteg sih, masak ya. Lagi pada masak kali.
7: Detik-detik saat truk lepas kendali terekam CCTV dan viral di media sosial. Menurut Kanit Laka

0: Satlantas Polres Metro Jakarta Timur AKP Darwis Yunarta pada Detikom, insiden bermula saat truk tronton sedang diperbaiki dengan posisi masuk gigi perseneling 1. Saat perbaikan selesai, sopir menarik tuas kabel gas. Truk tersebut akhirnya menabrak 5 kios yang berada di depan dan sebelah kanan. Di tengah cuaca terik pada hari Selasa, warga di Desa Ngerame, Kabupaten Mojokerto tiba-tiba dihebohkan seorang lansia yang terjepit di celah antara dua tembok rumah warga yang sempit. Di celah yang berukuran tak sampai 50 cm itu, lansia berusia 80 tahun itu ditemukan dengan posisi miring di antara dua tembok dan tak bisa bergerak dengan leluasa. Menurut pengurus desa, tidak ada yang tahu kapan dan kenapa lansia itu masuk ke dalam celah. Proses evakuasi sulit dilakukan meski dengan cara berusaha diangkat. Warga kemudian berinisiatif membongkar tembok hingga akhirnya korban bisa dievakuasi.
1: Sambil menunggu dia damkar, akhirnya warga itu tadi membongkar itu tadi.
2: Kondisi korban itu saat itu di mana sih, Pak?
1: Kondisi korban itu kan biasanya agak lupa ingat.
2: Terus
1: itu tadi saya juga nggak tahu. Mungkin mau kemana atau kemana saya nggak tahu. Akhirnya lapor masyarakat seperti itu.
2: Jadi kondisinya gimana? Terjepit atau gimana?
1: Terjepit.
0: Setelah dievakuasi, korban yang mengalami luka di kepala kemudian dibawa ke Rumah Sakit Profesor Sukandar, Kabupaten Mojokerto untuk mendapat perawatan medis. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Mereknya gelandangan atau disebut pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS di kawasan Masjid Istiqlal membuat pengurus masjid dan juga Satpol PP melakukan razia. Keberadaan dari gelandangan disebut meresahkan jemaah masjid lantaran kerap meminta uang warga. Sejumlah orang yang tidak memiliki identitas ini langsung dievakuasi dari kawasan Masjid Istiqlal oleh petugas Satpol PP bersama dengan pengurus masjid. Sebagian orang diduga menggelandang atau pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS. Razia kepada PPKS ini bukan tanpa alasan, pasalnya pengurus masjid mengaku kerap mendapatkan laporan dari jemaah soal kehilangan barang dan kerap dimintai uang dengan dalih bersedekah. Bahkan sejumlah pria yang dievakuasi menolak diangkut ke dalam mobil petugas meski akhirnya pasrah. Dari keterangan Kepala Satpol PP Kecamatan Sawah Besar, Darwis, sebanyak 70 orang dirazia dari kawasan Masjid Istiqlal. Selanjutnya, para PPKS yang terkena razia dibawa ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat. Asap pekat masih mengepung kota Jambi sehingga jarak pandang berkurang dan juga mengganggu transportasi sungai dan udara. Sementara itu kabut asap di kota Palembang, Sumatera Selatan masih menebal, membuat kualitas udara masih sangat mengkhawatirkan dan juga berbahaya.
4: Hingga hari keempat kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Barbak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi, Rabu masih terbakar. Sejumlah petugas dibantu helikopter waterbombing mencoba melakukan pemadaman. Dampak kebakaran membuat kota Jambi dikepung asap pekat. Data pos BMKG Bandara Sultan Taha Jambi mengonfirmasi jarak pandang menurun hanya 700 meter mengganggu sejumlah penerbangan. Menurut Direktur Polisi Perairan dan Udara Polda Jambi, Komisaris Besar Polisi Dovan Oktavianton, menurutnya jarak pandang memicu terjadinya kecelakaan transportasi sungai, apalagi kondisi sungai menyempit akibat kemarau.
5: Ada potensi terjadinya laka sungai, tetapi kami terus melakukan patroli dan mengimbau kepada masyarakat, terutama pengguna jalur sungai ini untuk lebih berhati-hati, karena memang jarak pandang sudah mulai pendek.
6: Perkiraan berapa jarak pandang? Ada 500?
5: Sekitar 700-an.
4: Satuan Polisi Perairan Polda Jambi meningkatkan patroli sambil membagikan masker mengantisipasi potensi kecelakaan. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kota Palembang, Sumatera Selatan masih tebal. Jarak pandang sekitar 100 meter di pagi hari tidak terlihat. Kualitas udara masih sangat mengkhawatirkan dan berbahaya. Selain mengganggu aktivitas warga, kabut asap juga berdampak bagi kesehatan.
7: Dari pagi sampai sore. Sampai sore.
8: Terus ganggu pernapasan atau tidak? Ya. Jarak pandang kita terganggu dah.
7: Terganggu.
4: Warga berharap adanya penanganan terkait kabut asap agar tidak mengganggu aktivitas warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Akibat kekeringan, harga cabai di pasar Rengkas Bitung Lebak Banten kian mahal. Harga cabai oranye tembus Rp80.000 per kilogramnya dari sebelumnya hanya Rp40.000. Hal yang sama juga terjadi pada harga daging sapi di Surabaya. Harga daging sapi menyentuh angka Rp140.000 per kilogram. Pedagang mengaku pusing karena pembeli mulai menjauh.
9: Harga sejumlah jenis cabai di pasar Rengkas Bitung Kabupaten Lebak Banten naik. Kenaikan terjadi pada cabai oranye, cabai rawit merah, cabai hijau, tomat, dan kol. Cabai oranye dijual Rp80.000 per kilogram, sebelumnya hanya Rp40.000. Cabai hijau naik dari Rp40.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Cabai merah naik dari Rp30.000 menjadi Rp45.000 per kilogram. Pedagang menyebut kenaikan harga ini membuat stok barang harus dikurangi. Pasokan dari petani berkurang karena terdampak musim kering. Kekeringan yang melanda wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah membuat petani cabai gagal panen. Hampir sebagian tanaman cabai yang sudah siap panen mengering hingga mati. Akibat kondisi ini, petani mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Petani kesulitan untuk menyirami tanaman cabai mereka, sementara bantuan air bersih hanya diperuntukkan untuk kebutuhan rumah tangga.
10: Sebenarnya sangat prospek, cuma ya gitu, di lapangan kita terkendala air. Terus masalah pupuk sih alhamdulillah sekarang udah agak murah, cuma ini kendalanya benar-benar dari air.
9: Kembali ke harga mahal, Rabu pagi, lapak daging sapi di Pasar Pegirikan Surabaya, Jawa Timur justru sepi pembeli. Kenaikan harga daging sapi terjadi sejak sekitar 2 bulan terakhir. Harganya kian mahal mencapai Rp140.000 per kilogram. Kenaikan harga dipengaruhi oleh sejumlah faktor, mulai dari meningkatnya biaya logistik hingga terbatasnya pasokan sapi hidup.
2: Ini berapa?
11: Sebelum naik? Sebelumnya 120, 25, 30.
2: Oh, gitu ya. Kenapa, Bu?
11: Ya kan potongnya pindah sekarang. Oh. Sapi itu katanya mahal.
12: Ya sekarang sudah muda tuh kemahalan minta anu diturunin ini.
2: Kurangin ya?
12: Iya, sudah kurangin jangan segini biasanya gini. Iya sekarang muda semua gitu orang.
2: Harapannya gimana, Bu? Dengan
12: mau diturunin yang gak mahal, jangan mahal-mahal,
9: Bapak. Kenaikan harga daging sapi menjadi pukulan ganda. Pedagang terhimpit karena modal dan harga jual meningkat, sementara pembeli mengurangi konsumsi karena daya beli menurun. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: KPK menetapkan Fahd Elfaus alias Fahd Ar-Rafiq sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di Kabupaten Bogor. Ini merupakan kali ketiga politikus Partai Golkar tersebut ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
1: Terus mengejar dunia tak selalu membuat hati bahagia.
2: Allah tanamkan kepuasan. Apa yang Allah berikan kepada dia, dia puas betul dengan Tuhan. Dari lantaran dia sudah merasa qanaah.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan, Qanaah, Obat dari Lelah Mengejar Dunia. Kamis 17 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektare.

0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang tunai senilai 106,3 miliar rupiah dalam operasi tangkap tangan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan atau HGB di Kabupaten Bogor. Dalam kasus ini KPK telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka, di mana 4 tersangka disebut KPK merupakan orang-orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid.
2: Komisi Anti Rasuah kembali mengungkap kasus dugaan korupsi di tubuh kementerian. Kali ini KPK menangkap tangan 19 orang dalam kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan atau HGB di Kabupaten Bogor. Tak hanya itu, KPK juga menyita uang tunai senilai 106,3 miliar rupiah dari sejumlah lokasi, termasuk rumah pihak swasta dan pejabat kantor pertanahan Kabupaten Bogor. Salah satunya dari rumah Arief Sugianto, yang disebut sebagai salah satu orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari rumah tersebut, KPK menemukan uang rupiah sekitar 31,86 miliar rupiah serta sejumlah mata uang asing. Di antaranya, $2,611.500 Amerika Serikat, $1,974.500 Singapura, RM910 Arab Saudi, dan Rp981 Malaysia. KPK juga menyita uang Rp896 juta dari rumah Rizal Pahlevi, Rp8 miliar dari rumah Simamun Niam Aulawi, serta Rp49,5 juta dari rumah Sotang Koin Manurung. Dari belasan orang yang terjaring OTT, KPK telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. KPK menyebut 4 tersangka dalam kasus ini merupakan orang-orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Namun hingga saat ini, KPK masih mendalami apakah ada peran Nusron Wahid dalam kasus tersebut.
3: Yang ketiga, apakah nanti saudara NW dipanggil, ya itu tergantung kebutuhan di penyidikan ke depan. Apakah memang dibutuhkan atau tidak, nanti kita lihat update proses penyidikan yang sedang berjalan.
2: Dalam kasus ini, KPK mengungkap adanya dugaan permintaan fee dalam pengurusan pembukaan blokir dan penerbitan sertifikat tanah milik Sumarekon. Dari permintaan 2 miliar dari SON melalui ERW, Sumarekon hanya menyanggupi 1,5 miliar rupiah karena diduga masih ada pihak lain yang akan mendapatkan fee broker dari pengurusan tersebut.
3: Kemudian pada tanggal 27 Agustus 2026, saudara ADR selaku Direktur Utama Sumarekon melalui saudara YA dan saudara LFI diduga menyerahkan uang sebesar 1,5 M kepada ERW. Jadi sudah ada penyerahan pada tanggal 27 Agustus 2026. Selanjutnya, ERW menyerahkan sebagian dari uang tersebut, yaitu senilai 200 juta kepada saudara SON selaku Kakantah Bogor 1. Penyerahan dilakukan di sebuah kafe di Jakarta Selatan, itu sebagai fee pembukaan blokir dan pemecahan HGB atas pihak Sumarekon.
2: Sementara itu, terkait nama PT Sumarekon yang kembali muncul dalam pusaran kasus dugaan korupsi, KPK menyebut masih menyelidiki keterkaitan korporasi dalam kasus ini. Sebelumnya, PT Sumarekon juga pernah tersangkut perkara serupa di Yogyakarta. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Dalam kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan atau HGB di Kabupaten Bogor, KPK menetapkan Fat Elvos alias Fat Ar-Rafiq sebagai salah satu tersangka. Ini merupakan kali ketiga politikus Partai Golkar tersebut ditetapkan tersangka oleh Komisi Anti Rasuah. Fat Ar-Rafiq merupakan kakak dari Fadia Ar-Rafiq, Bupati Pekalongan yang terjaring OTT KPK kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di pemerintah Kabupaten Pekalongan. Fat Ar-Rafiq pertama kali ditetapkan tersangka oleh KPK pada 2011 dalam kasus suap pengalokasian dana penyesuaian infrastruktur daerah atau DPID Pada 2012, Fa terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman 2,5 tahun penjara serta denda 50 juta subsidiar 2 bulan kurungan. Pada 2017, Fa kembali menjadi tersangka KPK di kasus korupsi proyek pengadaan Al-Quran dan laboratorium komputer Madrasah Tsanawiyah di Kementerian Agama. Fa kemudian dijatuhi vonis 4 tahun penjara dan denda 200 juta subsidiar 3 bulan kurungan di tahun tersebut. Dan lagi-lagi, Fat menjadi pasien KPK di tahun ini. Ia ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan pada Senin 14 September lalu.
3: Dan tentunya kita akan maksimalkan untuk pemidanaan terhadap saudara AFF yang sudah ketiga kalinya ini. Jadi sudah residivis yang bersangkutan. Karena itu ada catatan-catatan yang kemudian nanti menjadi pertimbangan oleh tim penuntut umum ketika membuat tuntutan pada saat sudah akhir-akhir persidangan gitu. Nah, itu akan dipertimbangkan oleh hakim.
1: Kasus dugaan suap dan korupsi terus terjadi, bahkan pada pelaku yang beberapa kali terjerat dugaan yang sama. Meski lembaga anti rasuah KPK sudah lahir hampir seperempat abad yang lalu, namun kasus korupsi seakan tidak pernah berhenti. Lalu mengapa hukuman penjara belum dapat membuat jera atau penerapannya yang masih belum maksimal seperti di atas kertas? Dan untuk membahas serta menganalisanya sudah bersama kami dari luar studio, analis hukum dan politik Peter Zulkifli. Selamat malam Pak Peter.
4: Selamat malam.
1: Baik, saya ingin masuk dari kasus Fat Arafik terlebih dahulu. Ini tadi KPK menarik statementnya mengatakan ini sudah residivis, sudah 3 kali begitu. Nah, menurut Anda mengapa kemudian hukuman pada fokus pada individu ini kemudian tidak efektif dan tidak membuat jera begitu, Pak Peter?
4: Kalau kita kembali bicara tentang pemberantasan korupsi, pasti ada korelasinya dengan fakta-fakta yang kita lihat sepanjang dari rezim ke rezim, masih banyak pelaku korupsi yang kemudian setelah masa tahanannya selesai, mereka masih diberi kesempatan untuk menjabat posisi-posisi strategis, baik di BUMN, di partai politik, bahkan di lembaga negara. Persoalan yang paling penting kita bahas hari ini adalah penjara tidak membuat efek jera. Persoalannya sebenarnya di undang-undang kita ini sudah ada pasal yang bisa membuat hakim memutuskan hukuman mati terhadap koruptor. Persoalannya adalah kenapa itu tidak dilakukan? Itu pertanyaannya yang paling penting. Kenapa itu tidak dilakukan? Yang kedua, banyak terpidana korupsi itu pada saat menjalani hukuman, mereka juga mendapatkan banyak fasilitas tuh di lapas. Nah, itu sudah bukan rahasia umum lagi ya, banyak orang tahu. Banyak orang tahu. Persoalannya adalah sistem. Sistem. Bagaimana negara serius menciptakan sistem yang kuat. Hanya dengan sistem yang kuat, hanya dengan oknum-oknum yang memiliki dedikasi, baru bisa terciptanya efek jera.
1: Saya dalami sebelum Anda lebih jauh. Jadi artinya ini adalah soal penerapan bahwa hukumannya sudah ada, yang kira-kira membuat jera sudah ada, hanya saja belum pernah digunakan begitu, Pak Peter?
4: Iya, belum dilakukan. Okay. Belum pernah dilakukan. Banyak peluang hakim bisa membuat keputusan hukuman mati terhadap terpidana koruptor. Tetapi dari rezim ke rezim, 39 tahun saya bergelut di dunia politik, dan saya juga pernah menjabat di salah satu komisi hukum di Senayan. Saya salah satu kader partai politik yang selalu kritis bagaimana membangun sebuah institusi penegak hukum, khususnya KPK pada saat itu, agar diberikan keleluasaan untuk memberantas dan menindak para pelaku kejahatan korupsi. Kita sedikit bergeser kepada negara tetangga. sebenarnya yang membuat jera itu jangan kemudian mindset kita digeser kepada

0: hukuman penjara, tetapi pada sanksi-sanksi yang lain yang membuat efek jera itu lebih efektif. Contohnya, kita kalau mempelajari Singapura, bagaimana negara Singapura atau China menerapkan hukuman-hukuman yang sangat berat terhadap pelaku kejahatan korupsi. Salah satu contohnya di Singapura adalah pada saat orang itu terbukti telah melakukan kejahatan korupsi, maka SIM, rekening, itu dicabut. Seumur hidup itu dicabut.
1: Oke.
0: Okay. SIM dan rekening itu dicabut. Jadi dia dan keluarganya tidak boleh lagi menggunakan,
1: segala fasilitas rekening tersebut ya. Baik.
0: Nggak boleh. SIM juga tidak boleh, termasuk keluarganya. Asetnya dirampas, kemudian dia boleh melakukan kegiatan aktivitas, namun kegiatan itu tidak boleh menggunakan mobil pribadi.
1: Oke.
0: Okay, dia baik. Hanya boleh menggunakan transportasi itu beserta keluarganya. Mm-hmm. KTP-nya diberi tanda, seumur hidup diberi tanda.
1: Oke. Okay.
0: Jadi banyak sistem yang bisa dibangun di negara kita,
1: okay,
0: supaya ada efek jera. Kita jangan kemudian di siap.
1: Oke, okay, saya dalami di situ. Berarti artinya kalau hari ini kita ramai dengan keinginan untuk segera mengesahkan undang-undang perampasan aset, apakah itu sejalan dengan semangatnya? Atau saya kembalikan lagi bahwa aturan hanya bisa tinggal aturan ketika penerapannya tidak dilakukan seperti yang ada di atas kertas, begitu Pak Witer?
0: Undang-undang perampasan aset ini kan sebenarnya sudah lama.
1: Mm-hmm.
0: Sejak zaman saya, ini sudah dibahas berulang-ulang kali.
1: Okay.
0: Persoalannya adalah, pertanyaannya adalah, kenapa kok seolah-olah banyak elit, bahkan negara pun takut gitu terhadap undang-undang perampasan aset. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah pelaku kejahatan korupsi itu sebenarnya lebih banyak di lingkaran lintas lembaga negara, baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Undang-undang perampasan aset itu perlu dibuat, tetapi harus diwaspadai dan dibedah, dikaji, dilakukan, dilaksanakan oleh orang-orang yang memang punya integritas. Jangan kemudian ada draft-draft atau ada pemikiran-pemikiran yang justru malah mengaburkan fokus dilahirkannya, disahkannya undang-undang perampasan aset yang direncanakan itu 15 Desember sudah clear semua. Ini harus dikaji, ini harus melibatkan semua pihak, dan pihak-pihak yang terlibat harus orang-orang yang punya dedikasi, punya moral yang luar biasa terhadap negara kita ini. Sepanjang orang-orang yang membahas rancangan undang-undang itu orang-orang yang tidak punya dedikasi, yang tidak loyal terhadap konstitusi, saya khawatir undang-undang perampasan aset ini akan jadi alat bagi oknum-oknum tertentu untuk melakukan cenderung melakukan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak berintegritas.
1: Oke, okay, jadi nah,
0: yang paling bahaya.
1: Dengan kondisi itu, dengan kalau Anda mengatakan jangan terburu-buru, maka ketika pun akhir tahun disahkan, apakah menurut Anda jangan-jangan kita belum urgent butuh yang itu, tapi kita butuh penerapan yang lebih bagus lagi yang sudah ada saat ini, Pak?
0: Betul. Jadi undang-undang perampasan aset itu sebenarnya sangat penting dan bisa dilakukan. Negara harus punya sistem yang kuat, tetapi negara tidak boleh sembrono, sembarangan menyusun draft rancangan undang-undang perampasan aset, karena ini sangat berbahaya. Tanpa undang-undang perampasan aset saja, banyak terjadi kesewenang-wenangan pada proses penyelidikan, penyidikan. Nah, itu tidak boleh dilakukan, apalagi lembaga penegak hukum yang saat ini seperti KPK, ya toh di kepolisian ada Kortas, lembaga yang baru dibentuk. Kejaksaan juga kembali menggeliat dalam proses penegakan hukum khususnya pidana korupsi.
1: Baik.
0: Itu harus dikerjakan oleh orang-orang atau para penyelidik dan penyidik, oknum-oknum yang benar-benar paham pijakan konstitusional pada saat melakukan perintah undang-undang, menyelidiki dan menyidik orang-orang yang patut diduga telah melakukan perbuatan korupsi. Ini orang-orang yang harus punya integritas. Baik. Orang-orang yang paham dengan prinsip-prinsip penegakan hukum. Jangan Baik. Karena pesanan, jangan karena iri, jangan karena ada kepentingan-kepentingan Baik. Politik tertentu.
1: Pak Peter, terakhir kalau begitu Pak Peter, singkat saja. Jadi apa langkah cepat yang bisa kita lakukan untuk kemudian paling tidak mengurangi kemungkinan bisa dilakukan ini tindak pidana korupsi, Pak Peter?
0: Tidak ada cara lain, negara harus serius. Okay. Semua elit politik harus serius membangun, melahirkan satu sistem yang kuat. Mm-hmm. Sistem yang kuat dalam proses penegakan hukum tidak akan pernah bisa dimunculkan atau munculnya perbuatan-perbuatan korup. Sepanjang sistem hukum kita tidak kuat, siapapun bisa saja muncul persoalan-persoalan korupsi yang membuat negara itu mengalami kerugian. Okay. Keuangan Baik. Negara itu mengalami kerugian. Jadi orang-orang yang duduk di jabatan-jabatan politis atau jabatan strategis dalam lembaga-lembaga penegak hukum, kecuali mereka berintegritas, moralnya bagus, dedikasinya bagus, adalah orang-orang yang dipilih lewat proses meritokrasi. Baik. Jangan orang yang seperti tadi disampaikan oleh Anda, banyak kali orang yang sudah dihukum, sudah dipidana korupsi sampai 3 kali, atau tapi setelah keluar masih saja dapat peluang duduk di jabatan-jabatan tertentu. Okay. Yang baik, seperti baik. Ini tidak boleh terjadi.
1: Okay,
0: kenapa
1: baik.
0: Kita nggak meniru seperti anda. Di negara-negara maju gitu?
1: Oke, okay, baik. Tentu harapannya ada langkah cepat yang bisa kita lakukan, mitigasi yang bisa kita lakukan hingga tindak pidana korupsi bisa kita tekan.
0: Sistem yang mungkin. Kuat, ya, okay, Pak. Baik, ya. Baik. Hanya dengan baik. Sistem yang kuat kita bisa membuat efek jera.
1: Okay,
0: tanpa baik. Sistem yang kuat tidak akan. Penjara tidak akan pernah membuat jera. Banyak orang keluar dari penjara.
1: Baik, kami dapat pesan Anda, Pak Peter. Terima kasih atas waktu dan insight dari Anda, Pak Peter Zulkifli, analis hukum dan juga politik, telah bergabung sama kami. Selamat malam. Sehat selalu, Bapak.
0: Terima kasih. Salam hormat buat manajemen. Terima kasih. Selamat malam.
1: Berikutnya, tim 9 Kejaksaan Agung merampungkan berkas penyidikan kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka Febri Adriansyah atau FA dan kawan-kawan. Koordinator tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono dalam rapat koordinasi mengatakan, tim 9 bersama dengan sejumlah pihak terkait mensepakati perkara tersebut akan dikenakan sangkaan tindak pidana asal berupa dugaan pemerasan sebagaimana pasal 12 huruf E sekaligus tindak pidana pencucian uang. Tim 9 menyebut proses penyidikan perkara dengan tersangka FA, DR, dan NH dinilai telah selesai dan akan segera dilimpahkan ke tahap penuntutan. Untuk memberikan kepastian hukum dalam perkembangan penanganan perkara, Rudi menyebut sejumlah aset telah disita, diantaranya kurang lebih 38 objek aset tanah atau bangunan, serta 27 lembar saham perusahaan. Total nilai aset tanah atau bangunan yang disita ditaksir mencapai angka Rp846 miliar rupiah di luar aset lain yang turut disita.
2: Perkara ini akan disangkakan dengan sangkaan tindak pidana asal yaitu tindak pidana korupsi dan TPPU dengan tersangka MA, JR dan NH. Kemudian terkait dengan tentunya barang bukti falas yang digeledah oleh Kortas atau Polda kemarin di Sentul dan Mas. Kemudian dokumen-dokumen yang berasal dari Kortas dan Polda sebanyak 1.144. Kemudian dugaan dari 38 objek aset ditaksir kurang lebih senilai 846 miliar di luar yang disita dari barang bukti Sentul kemarin.
1: Pusat Polisi Militer telah menahan dan menetapkan 4 orang oknum prajurit TNI Angkatan Udara sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan hingga meninggal seorang bintara TNI AU. Para tersangka akan dijerat dengan pidana ancaman penjara maksimal 9 tahun. Dalam keterangan persnya, Komandan Puspom AU menyebut penganiayaan dipicu ketersinggungan pelaku dengan juniornya yang merupakan rekan korban. Saat itu rekan korban menutup telepon dari salah satu pelaku sehingga dianggap bersikap tidak patut. Kemudian para pelaku mengumpulkan korban dan 2 rekan korban lain untuk diberikan hukuman, namun korban akhirnya meninggal dunia. Para pelaku nantinya akan dijerat dengan pidana penganiayaan yang dilakukan militer yang menyebabkan meninggal dunia. Saat ini proses penyidikan masih terus berlangsung dan secepatnya akan digelar persidangan.
3: Sekitar pukul 21.40, teman-temannya, ya, senior ini adalah Serda JM dan Serda MAD dan Serda AH tiba di TKP dan bergabung di sana. Dan pada pukul 23.05, Serda JM mulai melakukan pemukulan kepada korban almarhum Serda Ahmad Muzamil Fariza. Sebenarnya hanya sebanyak 3 kali itu ya. Ya, dengan tangan kosong. Ya. Dengan posisi tangannya itu adalah terkepal dan dipukulkan ke dada korban. Setelah menerima pukulan ketiga, korban langsung jongkok dan lemas, terjatuh. Kemudian berikutnya langsung pingsan.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan operasional LRT Jakarta Rute Kelapa Gading menuju Manggarai setelah sebelumnya sempat ditunda. Dan kehadiran moda transportasi terintegrasi ini diharapkan dapat membantu mobilitas warga sekaligus kemacetan ibu kota.
4: Sebelum meresmikan LRT Jakarta fase 1B, Kelapa Gading Manggarai, Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjajal langsung rangkaian kereta LRT Jakarta, mulai dari Kelapa Gading hingga pada akhirnya tiba di stasiun Manggarai. Rute baru sepanjang 12,2 km ini menghubungkan wilayah Jakarta Utara hingga Jakarta Pusat melalui 11 stasiun. Melalui jalur anyar ini, waktu tempuh dari Kelapa Gading menuju Manggarai kini dapat dipangkas menjadi hanya sekitar 28 menit saja. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta yang terus memperbaiki layanan transportasi massal. Bahkan ia menyebut, pemerintah pusat akan terus mendukung program perbaikan transportasi massal.
5: Kita menyaksikan langkah penting dalam rencana pembangunan bangsa, transformasi bangsa, bahwa Jakarta Raya, ya, Jabodetabek sebetulnya sekarang sudah menjadi mungkin metropolitan terbesar di dunia, 42 juta manusia. Bahwa kita bisa mengelola suatu aglomerasi, suatu metropolitan sebesar ini, 42 juta.
4: Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut, masyarakat yang terus menggunakan transportasi umum di wilayah DKI Jakarta terus meningkat. Dengan adanya perpanjangan rute LRT Jakarta ini, nantinya diestimasikan akan ada 80 ribu pengguna setiap harinya.
6: Kami membangun LRT Jakarta ini guna untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi, meningkatkan produktivitas, layanan publik, serta konektivitas. Konektivitas di Jakarta sekarang ini sudah 93%. Dan sejak 2 tahun ini, Bapak Presiden, yang menggunakan transportasi publik meningkat setiap tahunnya 15%.
4: Usai diresmikan pada Rabu siang, masyarakat sudah dapat menggunakan moda transportasi ini hanya dengan tarif Rp8.000 selama 8 hari ke depan, mulai pukul 5 pagi hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Adi Dwinanda, Andika Marianto, Jakarta.
1: Presiden Prabowo Subianto memuji pencapaian Gubernur Jakarta Pramono Anung atas terbangunnya rute baru LRT Kelapa Gading Manggarai yang menghubungkan Jakarta Utara dan Jakarta Pusat. Dalam peresmian rute LRT Kelapa Gading Manggarai di stasiun LRT Manggarai pada Rabu siang, Presiden Prabowo menyebut Gubernur Pramono sebagai pemimpin yang hebat.
7: Yang saya hormati Gubernur DKI Jakarta sebagai penyelenggara, Saudara Pramono Anung, intinya selamat, terima kasih Gubernur. Saya harus akui kalau ada gubernur yang hebat, ya saya akui dia hebat. Wakil gubernur, walaupun bukan dari partai saya.
1: Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia setuju terkait dengan nota rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2027. Persetujuan tersebut resmi diketuk dalam sidang paripurna luar biasa DPD RI yang dihadiri langsung oleh Menkyu Suhasil Nazara hingga Gubernur BI Destri Damayanti. Ketua DPD RI Sutan Bachtiar Najamuddin menyebut, meskipun menerima banyak masukan dan catatan kritis dari berbagai daerah, secara umum DPD setuju nota RAPBN tersebut karena angka dan proyeksi di dalamnya sudah sesuai dengan hasil kajian internal DPD. Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazara menjamin seluruh masukan dan aspirasi berbasis perspektif daerah ini akan menjadi bahan pertimbangan utama yang akan dibawa ke meja runding DPR RI guna memastikan kebijakan fiskal 2027 berjalan dengan sesuai jadwal dan pro daerah.
8: Karena DPD ini wakil dari daerah, begitu banyak masukan dari daerah. Tapi pada prinsipnya adalah secara umum pertimbangan kita juga menyetujui nota RAPBN 2027 yang diserahkan pada DPD, angkanya juga ya sama dengan kajian-kajian DPD.
1: Dan tetaplah di Prime News, usai jeda kami masih memiliki informasi ratusan pegawai berhamburan menyelamatkan diri ketika pabrik lampu terbakar hebat di Batu Ceper, Kota Tangerang. Tetaplah bersama kami.

0: fucked up.
1: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
3: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.

0: Tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Kassel kembali mengidentifikasi 5 jenazah korban KM Virgo Transport 8 pada hari ketiga pencarian. Dengan tambahan 5 jenazah tersebut, total 6 jenazah kini sudah diidentifikasi. Proses identifikasi 6 jenazah korban KM Virgo Transport 8 berlangsung dengan cepat. Kabit Dokes Polda Kassel, Kombes Polisi Muhammad Sofyan menyebut, kondisi ke-6 jenazah masih utuh. Kondisi ini memudahkan petugas melakukan pemeriksaan, mulai dari sidik jari hingga pencocokan ciri medis. Setelah identitas dipastikan, 5 jenazah yang baru teridentifikasi akan menjalani proses serah terima dengan pihak keluarga. Selanjutnya, jenazah akan dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing.
1: Berhasil mengidentifikasi jenazah atas nama Tua Nurul Rizal Hidayat, laki-laki 33 tahun dari Pemakasan, Jawa Timur. Tua Deni Rizal Saputra, laki-laki 29 tahun, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Yang ketiga, jenazah teridentifikasi sebagai Tua Imam Suparno, laki-laki 66 tahun, Surabaya, Jawa Timur. Empat, teridentifikasi sebagai Tua Erik Mausul Latif, laki-laki 37 tahun, Garut, Jawa Barat. Yang kelima, teridentifikasi sebagai Tuan Risa Kurnia Putra, laki-laki 28 tahun, Garut, Jawa Barat.
0: Basarnas kembali memperluas area pencarian 129 korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa pada hari ini. Sudah ada rekan kami jurnalis Transmedia M. Risanta, dan selamat malam. Jadi setelah pencarian diperluas, adakah informasi terbaru terkait dengan korban yang ditemukan, Risanta?
2: Ya, selamat malam, Bram. Saya masih berada di terminal kedatangan dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Seperti yang baru saja tadi berlangsung konferensi pers yang dipimpin oleh Wakil Menteri Perhubungan serta dihadiri langsung oleh Kepala Badan Staf Nasional serta juga Danrana dan pejabat terkait lainnya. Dari informasi yang baru saya terima bahwa untuk saat ini belum 129 penumpang masih belum ditemukan, tapi proses pencarian masih berlangsung. Ada upaya skenario yang dilakukan dalam rangka proses pencarian, termasuk juga evakuasi dari bangkai kapal yang tenggelam dan terbalik ini. Rencananya akan melibatkan pihak tenaga ahli dari luar negeri, termasuk dari Hong Kong dan dikabarkan juga dari beberapa negara pendukung lainnya. Hal ini untuk memastikan kondisi dari bangkai pesawat, bagaimana proses nantinya akan diangkat untuk memudahkan proses evakuasi, termasuk juga untuk memastikan apakah ada korban-korban yang terjebak di dalam. Tetapi sejauh ini masih proses pemantapan yang dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam rangka untuk memantapkan proses pencarian di hari berikutnya pada besok hari.
0: Oke, Risanta, sejauh ini masih banyakkah keluarga korban yang menunggu kepastian dan apa yang mereka lakukan sembari menunggu?
2: Sampai saat ini memang masih ada dari beberapa keluarga penumpang seperti yang di belakang saat ini. Ini sebagian besar adalah mereka ini masih menunggu kepastian kabar dari 129 dari penumpang yang masih belum juga diketemukan. Dan kita terlihat mereka banyak yang berada persis di sini, di ruang tunggu. Ada beberapa di antaranya beristirahat, kemudian juga ada juga yang mengasuh di sini untuk memastikan bagaimana informasi-informasi bisa mereka terima. Mereka ini sudah sejak hari pertama sampai hari ini masih berada dan bertahan di terminal kedatangan dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Mereka berharap bahwa tim SAR gabungan termasuk juga pemerintah untuk memberikan informasi secara langsung dan bertahap untuk mendapatkan kepastian bagaimana nasib saudara-saudara mereka yang menjadi penumpang yang sampai saat ini belum diketahui keberadaannya. Jadi mereka masih bertahan dan sejak memang tadi sore mereka sebagian besar sudah pulang, namun masih

0: juga ada yang bertahan di sini, terutama dari beberapa keluarga. Dan di belakang saya juga ada beberapa keluarga yang masih bertahan sampai saat ini. Mereka berharap bahwa keluarga bisa diimporkan secepatnya keberadaan keluarga mereka yang menjadi penumpang kapal, yang untuk memastikan juga mereka masih menunggu dan bertahan hingga saat ini, Bram.
1: Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan kami jurnalis Transmedia M. Risanta dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat kembali bertugas. Berikutnya, lebih dari 50 ton kacang tanah yang diimpor secara ilegal dari India diamankan oleh aparat di sebuah gudang di kawasan Penjaringan. Sementara itu di Tangerang Selatan, berbagai barang bukti tindak kejahatan dimusnahkan oleh Kejaksaan Negeri setempat.
2: Rabu siang, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menyita ribuan karung kacang tanah serta sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan pengangkutan, penyimpanan, dan perdagangan komoditas dari sebuah gudang di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara. Barang bukti yang disita sekitar 51,4 ton kacang tanah dalam kemasan 50 dan 25 kg. Modus pelaku adalah mengimpor atau menyelundupkan kacang tanah secara ilegal tanpa persetujuan impor, laporan surveyor, serta sertifikat karantina. Kacang tanah asal India ini diduga diangkut menggunakan transportasi darat dari Dumai, Riau menuju gudang di Jakarta Utara, lalu disimpan dan disiapkan untuk diedarkan tanpa dokumen resmi. Polisi menangkap 6 orang untuk dimintai keterangan, yakni pemilik usaha, kuli angkut barang, dan pemilik gudang.
3: Komoditas pangan yang tidak melewati mekanisme karantina yang mana berpotensi membawa risiko pencemaran termasuk aflatoksin, dan juga peredaran barang ilegal ini dapat merugikan petani dan juga pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan, karena barang ilegal ini berpotensi dijual dengan harga yang lebih rendah dan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat.
4: Kami mengimbau pada seluruh masyarakat untuk dapat mengetahui adanya dugaan perdagangan ilegal, penyelundupan, peredaran komoditas yang tidak memenuhi ketentuan, dapat menghubungi layanan 110.
2: Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan menggelar pemusnahan barang bukti dari 124 perkara tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap di halaman gedung Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan Rabu pagi. Berbagai jenis barang bukti dimusnahkan mulai dari ganja, telepon genggam hingga sejumlah senjata tajam dan senjata api. Berdasarkan data kejaksaan, 124 perkara yang dieksekusi meliputi kasus narkotika, pelanggaran undang-undang kesehatan, pornografi, perlindungan anak, hingga pemerasan dan pengancaman. Kejaksaan menegaskan pemusnahan barang bukti merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan yang telah inkrah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan barang bukti hasil kejahatan tidak lagi dapat digunakan, diedarkan, atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
5: Kita sampaikan bahwa pemusnahan barang bukti ini dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Artinya sudah inkrah dan sudah selesai artinya perkara-perkaranya. Sehingga dalam rangka menjaga integritas kita dan transparansi berkaitan dengan perkara-perkara tindak pidana umum khususnya, kami hari ini melaksanakan pemusnahan barang bukti.
2: Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari perkara yang ditangani sepanjang tahun 2024 dan 2025. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kebakaran hebat melanda kawasan pergudangan Kosambi Permai, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Setidaknya 26 gudang penyimpanan spring bed terbakar. Api dengan cepat membesar dan asap hitam membumbung tinggi ke udara. Angin kencang membuat api dengan mudah merambat ke sejumlah gudang di sekitarnya. Setidaknya 26 gudang yang berada di bagian depan dan juga belakang kawasan pergudangan terbakar. Gudang-gudang tersebut diketahui digunakan untuk penyimpanan dan juga pembuatan spring bed. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Tangerang menerjunkan 7 unit mobil damkar dibantu dari DKI Jakarta dan juga pihak lainnya. Berdasarkan informasi sementara, api diduga berasal dari konsleting listrik, namun penyebab pasti dari kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian.
6: Informasinya sih lagi bekerja, karena mungkin belum semuanya ya, semuanya.
7: Kalau api sendiri asal dari mana, Bang?
6: Itu informasinya sih dari dugaan sementara dari konsleting listrik, tapi untuk selanjutnya itu kewenangan dari pihak kepolisian yang.
1: Kemarau panjang di tahun ini semakin parah dan dampaknya sudah sangat dekat terjadi di sekitar kita. BMKG mencatat lebih dari 1.600 lokasi di Indonesia mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Di Jakarta, sejumlah warga sudah kesulitan mengakses air bersih sejak 2 bulan yang lalu.
8: Warga Jakarta sudah merasakan dampak kemarau sejak 2 bulan terakhir. Di Cilandak Barat, Jakarta Selatan, warga yang sebelumnya melimpah sumber air, sumur-sumurnya mulai mengering sejak 2 bulan lalu.
9: Bu Neti, ini kering atau gimana Bu air di rumah nih?
10: Saya kan dalamnya nggak tahu kering atau gimana gitu. Tapi saya 2 hari kadang minta Pak RT dikasih saya nyetok banyak-banyak buat mandi, buat cuci piring gitu. Kalau nyuci ke rumah anak. Kan mesin cuci susah kalau air banyak-banyak kan. Kasihan Pak RT juga, itu aja kadang 2 jam nyelang dari Pak RT sampai 2 jam kadang-kadang. Bisa.
9: Udah berapa lama kayak gini, Bu?
10: Kayak gini sekitar 2-3 bulan ada.
9: 3 bulan. Kalau di kamar mandi ada air?
10: Sama. Oh,
9: kita lihat boleh?
10: Boleh.
9: Coba. Kayak gimana, Bu? Airnya. Nih jadi.
10: Nih, karena kosong.
9: Nah, ini ada airnya tapi lama-lama
10: habis.
9: Mengecil dan habis. Ya, nah, ini habis. Kayak gini terus, Bu. Ini kalau boleh tahu nih kayak gini nih nunggu berapa lama lagi sampai ada airnya?
10: Sampai ada airnya itu kadang 2 hari, kadang sehari.
9: Oh gitu. Jadi nunggunya harus berhari-hari baru ada air lagi. Dan itu pun kecil.
10: Kecil.
9: Kecil.
10: Ini kan yang masih ada nih yang belum dipakai.
9: Sisa 3. Ini buat apa aja airnya, Bu?
10: Buat mandi, buat ke kamar mandi, buangan ke air besar kecil ya, cuci piring, masak.
9: Pakai stok yang ini ya.
10: Sama ini ember juga nih saya sampai segini banyak.
9: Ini embernya belum diisi.
10: Belum.
8: Mesin air di banyak rumah sering tekor karena tidak ada air di dasar pipa. Butuh waktu berjam-jam untuk menunggu air tersedia, namun beberapa menit kemudian tidak ada lagi air yang bisa disedot oleh mesin air warga.
11: Kalau ada air biasanya kita nunggu sekitar 4 jam sekali baru nunggu penuh dulu sumurnya itu baru dia
9: bisa nyedot.
11: Bisa, ya.
9: Perbandingannya sama kalau lagi biasa nggak kemarau apa?
11: Kalau nggak kemarau itu biasanya selama kurang lebih 15 menit tuh bisa menuhin toren. Ya kalau kemarau gini nggak ada 5 menit udah kering ya. Ya.
9: Jadi susah ya menuhin ya?
11: Ya susah. Butuh berapa jam sekali baru ngisi. Bisa kita ngisi ya.
8: Menurut Ketua RT 6 RW 12 Cilandak Barat, Jakarta Selatan, sejak 2 bulan terakhir semakin banyak warga yang sumurnya mengering. Beberapa rumah terpaksa harus berbagi sumur dan terpaksa memperdalam sumurnya demi mendapatkan air.
12: Dari 2 bulan, 3 bulan yang lalu sudah ada yang ngeluh kekurangan air, Pak. Kekurangan air bersih. Jadi tetangga saya itu satu sumur untuk 3 rumah biasanya nggak sampai kekurangan, Pak. Jadi saat ini sudah 2 kali, 3 kali membongkar sumur karena airnya tekor.
8: Kemarau membuat sumber air tanah menyusut. BPBD Jakarta sudah menyampaikan peringatan darurat kekeringan sambil bersiaga menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah kritis. Sementara Pamjaya terus memonitor ketat debit sumber air permukaan yang masih tersedia setiap hari.
13: Jadi dari PJT S2 sendiri ketika kami berkunjung itu sudah akan melakukan OMC, operasi modifikasi cuaca gitu ya, ketika debitnya ada anomali, mereka akan melakukan operasi itu untuk bisa mengimbangi debitnya. Pun begitu juga di BMKG kemarin juga sempat melakukan modifikasi cuaca gitu ya, yang itu juga sudah berpengaruh gitu terhadap debit sumber air baku kami. Jadi memang saat ini memang masih koordinasi antar instansi yang kami lakukan, tapi itu sebagai effort dari kami juga untuk memastikan semuanya baik-baik saja.
8: Data BMKG menunjukkan sebagian besar wilayah Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Bahkan sebagian besar wilayah di Indonesia telah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. BNPB mencatat lebih dari 100 kejadian bencana kekeringan per 16 September 2026. Dampaknya tidak hanya pada ketersediaan air, namun juga pertanian dan risiko karhutla. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di 6 provinsi prioritas termasuk Kalimantan Timur.
14: Dampak kemarau tahun ini memang cukup luas, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2025 maupun 2023 ini memang lebih besar ya. Berdasarkan pantauan BMKG tentu sekitar 80% zona musim di Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Dan terdapat 1.677 lokasi yang mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Nah, kondisi ini terutama terjadi di wilayah Indonesia bagian selatan, termasuk di bagian Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, dan Sulawesi juga ada, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua. Jadi sebenarnya sebagian besar ini sekarang sudah memasuki musim

0: Titik api berawal dari salah satu gudang di area pabrik, sementara penyebab kebakaran belum diketahui.
1: Kepulan asap hitam tebal membumbung tinggi di langit saat kebakaran hebat melanda pabrik lampu di Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten, Rabu siang. Ratusan karyawan berhamburan menyelamatkan diri dan kendaraannya. Kepala UPT Damkar Batu Ceper Ucok Negara mengungkapkan, kebakaran terjadi pukul 13 waktu Indonesia Barat, namun penyebab kebakaran belum dapat diketahui. Dalam proses pemadaman, petugas damkar mengalami kesulitan akibat kondisi embusan angin yang cukup kencang dan banyak bahan mudah terbakar di dalam pabrik. Kendati begitu, kobaran api sudah dipadamkan sekitar 40-50%. Petugas damkar mengusahakan kobaran api bisa dipadamkan 3-4 jam dan tidak meluas ke area pabrik lain di sekitarnya.
2: Informasi kita terima ada kebakaran jam 1 siang di PT Global Teguh Indonesia. Jadi Global Teguh Indonesia ini memproduksi lightning atau lampu. Terkait dengan kebakaran, penyebabnya kita belum mengetahui sampai saat ini. Pemadam kebakaran atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah menerjunkan 60 personil dan 15 unit untuk melakukan pemadaman pada hari ini. Terkait dengan api yang belum padam, faktor yang utama itu karena angin yang luar biasa kencang, sehingga kita sebagai seorang pemadam dalam melakukan pemadaman kurang maksimal lah ini.
1: Sementara itu, salah seorang pekerja di pabrik lampu, Adit, menceritakan dirinya bersama pekerja lainnya sedang makan di jam istirahat. Tiba-tiba melihat asap dan kobaran api di gudang sebelah yang membuat panik para pekerja. Sedikitnya terdapat 8 unit armada dan 35 personel damkar dikerahkan. Belum diketahui apakah ada korban atau tidak dan jumlah kerugiannya. Ashabul Kahfi, Tangerang, Banten.
0: Dan kita ke informasi lainnya, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman meninjau kerja nyata tim ekspedisi Patriot di Kabupaten Manokwari dan Manokwari Selatan, Papua Barat. Tim dari Universitas Erlangga mengembangkan sejumlah potensi lokal menjadi produk bernilai tambah, termasuk teknologi penjernihan air. Sementara itu, tim dari Institut Teknologi 10 November atau ITS mengolah kotoran sapi menjadi biogas dan juga pupuk organik.
3: Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara meninjau mini expo hasil pendampingan tim ekspedisi Patriot Universitas Erlangga di Kampung Pravi Mulia, Distrik Pravi, Kabupaten Manokwari, Sabtu 12 September 2026. Berbagai potensi lokal dipamerkan mulai dari olahan cabai dan tomat, ubi, sagu, hingga pemanfaatan pelepah sawit yang selama ini belum optimal. Tak hanya pengembangan produk lokal, Iftitah menyebut aspek pendidikan, kesehatan, dan layanan infrastruktur juga menjadi fokus kegiatan ekspedisi Patriot agar memberikan solusi yang holistik untuk masyarakat kawasan transmigrasi.
4: Selain produk-produk yang menghasilkan uang, kita juga tidak ingin melihat kesejahteraan itu sempit dari tingkat pendapatan saja, karena kesejahteraan itu maknanya luas, ada juga kesehatannya, kemudian pendidikannya, kemudian juga layanan infrastruktur dasarnya.
3: Tak hanya berbicara soal pendapatan, tim ekspedisi Patriot Unair juga memetakan kebutuhan dasar warga. Salah satunya akses air aman. Air baku yang selama ini berwarna kekuningan diuji untuk dapat dikonsumsi warga dengan menggabungkan media filtrasi dan tanaman kelor.
5: Akses air aman ini meliputi program-program terkait dengan air seperti sumur bor, kemudian penjernihan air, kemudian jika memungkinkan kami akan melakukan penampungan air hujan, juga perpipaan.
3: Dari Manokwari, Menteri kemudian melanjutkan kunjungan ke Kabupaten Manokwari Selatan. Di Kampung Margorukun, Distrik Orange Bari, tim ekspedisi Patriot Institut Teknologi 10 November mengembangkan teknologi biogas. Kotoran ternak yang sebelumnya tidak dimanfaatkan dikumpulkan dan diolah dalam reaktor untuk menghasilkan energi sekaligus pupuk organik.
6: Biogas ini nantinya adalah berupa dari kotoran sapi atau biomasa, yang inputnya nanti itu dari pengolahan biomasa tadi menghasilkan tiga output, yaitu listrik, pupuk, dan gas.
3: Inovasi ini sekaligus menjawab persoalan yang dihadapi warga, mulai dari keterbatasan pupuk hingga kelangkaan minyak tanah. Untuk menjaga agar teknologi ini tetap berjalan setelah masa tugas tim ekspedisi Patriot berakhir,

0: Warga setempat juga dilibatkan menjadi tim kader Patriot yang akan melanjutkan pengelolaan program.
1: Dari mereka kan menyediakan sapi, menambah sapi, kita membantu untuk memelihara, terus mengurus kandangnya untuk kedepannya kan, mereka kan tidak di sini terus, maksimalkan nanti 4 bulan baru mereka balik, nanti kita sebagai tim TKP yang melanjutkan.
0: Ekspedisi Patriot mencoba menghubungkan pengetahuan perguruan tinggi dengan persoalan nyata di masyarakat. Pengetahuan dan teknologi yang dibawa diharapkan tak sekedar menjadi solusi sesaat, tapi menjadi modal masyarakat transmigrasi dan masyarakat lokal untuk tumbuh dan sejahtera. Fajar Bolivia, Kabupaten Manokwari, Papua Barat.
2: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama dengan puluhan mahasiswa baru menanam bibit jagung, nanas, dan juga kelapa di lahan milik Kampus Universitas Muhammadiyah Pekanbaru Riau. Sementara itu di Sofivi, panen melon perdana dilakukan di kawasan pekarangan Pangan Lestari oleh Bayangkari Polda Maluku Utara.
3: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendatangi Universitas Muhammadiyah Pekanbaru Riau untuk memberikan motivasi dan tips sukses kepada mahasiswa baru. Kedatangannya kali ini juga meresmikan program ketahanan pangan berbasis kampus yang dimiliki Universitas Muhammadiyah. Bersama puluhan mahasiswa baru, Zulkifli Hasan juga menanam bibit jagung, nanas, dan kelapa di lahan milik kampus.
4: Pangan itu harus dengan kampus. Karena kalau tidak, kita akan ketinggalan, kan nanti pangan itu harus ada mekanisasi, harus ada teknologi, ya teknologi bibitnya, pertaniannya, irigasinya, ya sekarang memang kita swasembada, tetapi lambat laun kalau kita tidak siap manajemennya, teknologinya kita ketinggalan.
3: Menko Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan mengatakan agar menghasilkan pangan yang besar dan berkualitas dengan waktu yang singkat, perlu teknologi dan ilmu pengetahuan yang dikembangkan di kampus. Sementara itu di Sofivi, Maluku Utara, panen perdana melon dilakukan Rabu pagi di lahan seluas 200 meter persegi yang dimanfaatkan untuk menanam melon hidroponik di kawasan pekarangan Pangan Lestari bekerjasama dengan Bayangkari Polda Maluku Utara. Terdapat 6 jenis melon yang ditanam di lahan ini. Sebelum memasuki masa panen, melon hidroponik membutuhkan waktu sekitar 60 hingga 70 hari. Budidaya melon dilakukan anggota kepolisian setempat.
5: Ini cuma peluang sebenarnya, kalau dia mau tekun, mau belajar, kita kasih kesempatan belajar sehingga nanti kedepannya dia bisa mengembangkan di pekarangan rumahnya, kemudian bisa untuk bekal untuk nanti pada saat pensiun, ya bisa mengembangkan tanaman hidroponik ini.
3: Hasil panen melon perdana selanjutnya dibagikan ke para ibu Bayangkari dan warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dan informasi terkini lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.

0: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.
1: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
2: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
3: Ya, Pak Bawa pernah jadi aktivis.
4: Dia ya. Selalu high call.
5: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
1: kalau begini. Ya.
2: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
6: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
2: Agar publik mendapat kejelasan.
7: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
8: Betul Bang Nursi, makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
7: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
9: data sudah ada Bang dari BPS, spillover effect-nya jelas.
7: Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tapi faktor-faktor yang saya sebutkan
9: tidak
7: tadi.
9: Tidak hanya
7: kan begitu. MBG,
2: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
10: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
11: Okay, thanks Dian.
12: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
13: Your heart is strong, madam. Very strong.
12: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
14: Ketegangan antara kelompok Houthi di Yaman dan juga Arab Saudi kembali memanas. Houthi merilis rekaman yang diklaim memperlihatkan pertempuran di Yaman. Dan sementara itu Arab Saudi melaporkan serangan proyektil yang merusak sebuah masjid dan sejumlah bangunan di wilayah Jazan.
15: Kelompok Houthi pada Selasa 15 September merilis rekaman yang diklaim memperlihatkan pertempuran dengan pasukan yang didukung Arab Saudi di Provinsi Al-Jawf, Yaman Utara. Dalam rekaman terlihat ledakan, asap dan debu membumbung di atas medan gurun. Sejumlah pejuang terlihat menembakkan senapan mesin yang dipasang di belakang kendaraan pick up. Beberapa kendaraan melaju dengan cepat melintasi padang gurun, sementara pesawat tempur terlihat melintas di udara. Rekaman lain memperlihatkan para pejuang Houthi meneriakkan slogan menunjuk ke arah kepulan asap di kejauhan serta memasuki kendaraan lapis baja. Houthi juga mengklaim telah menyita sejumlah kendaraan pick-up dalam pertempuran tersebut. Di saat yang sama, dampak serangan proyektil terlihat di Al-Tuwal, Provinsi Jazan, Arab Saudi. Rekaman televisi Al-Ekbaria yang dirilis pada Minggu memperlihatkan kondisi sebuah masjid yang disebut berada di Al-Tuwal. Puing-puing terlihat berserakan di dalam masjid, sementara lubang besar terlihat di bagian atap. Pertahanan sipil Arab Saudi menyatakan sebuah proyektil yang diluncurkan Houthi jatuh di Al-Tuwal pada Sabtu. Dua orang dilaporkan terluka, sedangkan masjid, sejumlah bangunan, dan kendaraan mengalami kerusakan. Houthi tidak secara khusus mengklaim serangan di Al-Tuwal. Namun pada Minggu, kelompok tersebut mengaku melancarkan serangan lain ke wilayah selatan Arab Saudi menggunakan rudal balistik dan drone.
14: Hujan deras melanda sejumlah wilayah di Arab Saudi dan juga Brasil. Di Mekah, jemaah umroh tetap menjalankan ibadah di tengah guyuran hujan pada Minggu malam. Sementara itu di Sao Paulo, hujan ekstrim menyebabkan banjir dan merendam pemukiman.
16: Sejumlah jemaah terlihat berdiri di bawah guyuran hujan sambil melaksanakan sholat maghrib. Jemaah lainnya tetap melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah meski lantai di sekitar masjid diguyur hujan. Stasiun televisi Saudi Al-Ekhbaria melaporkan hujan disertai potensi badai petir diperkirakan melanda sejumlah wilayah termasuk Mekah dan Madinah. Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi memperingatkan potensi banjir bandang, hujan es, serta angin kencang. Kabut juga diperkirakan muncul di sejumlah wilayah dan daerah pesisir. Dari Arab Saudi, cuaca ekstrim juga melanda Brazil. Kali ini, hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir di kota Sao Paulo. Warga terpaksa berjalan menerobos jalanan yang tergenang air. Sejumlah warga juga berusaha menyelamatkan barang-barang dari rumah mereka yang terendam banjir. Stasiun Meteorologi Mirante de Santana di bagian utara Sao Paulo mencatat curah hujan 75,4 mm dalam 24 jam pada 11 hingga 12 September. Angka ini menjadi curah hujan 24 jam tertinggi yang pernah tercatat di Brasil. Data Badan Pertahanan Sipil juga menunjukkan September 2026 menjadi September terbasah keempat di Sao Paulo sejak pencatatan dimulai pada 1943.
14: Rapper asal Amerika Serikat Macklemore resmi dicoret dari daftar artis membuka tur konser Ed Sheeran di Amerika Serikat. Keputusan ini diambil karena aksi panggung Macklemore yang dinilai terlalu menyuarakan dukungan terhadap Palestina. Informasi ini sekaligus mengakhiri Prime News pada malam hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
16: Rapper Macklemore menjadi sorotan saat tampil di Stadion MetLife, New Jersey pada 4 dan 5 September lalu sebagai penampilan pembuka dalam konser Ed Sheeran bertajuk The Loop Tour. Di hadapan puluhan ribu penonton, Macklemore menyerukan dukungan terhadap Palestina serta membawakan lagu kritik berjudul Hymns Hall dengan latar visual kerusakan Gaza.
4: And if I let that fear that I felt on the plane yesterday stop me from speaking my heart in order to keep my own comfort and the audience's comfort, that is the day that I no longer need to be on stage. So, I say free Palestine. I say free Lebanon.
16: Aksi tersebut memicu protes keras dari kelompok antisemitisme serta Israeli American Council yang menilai konser musik tidak seharusnya dijadikan wadah kampanye politik. Melalui akun Instagram pribadinya, Macklemore mengonfirmasi ketidakikutsertaan dirinya setelah pembicaraan intensif dengan Ed Sheeran tidak menemukan titik temu. Peristiwa ini pun memicu empat musisi lain pembuka tur Ed Sheeran akhirnya memutuskan keluar dari tur sebagai bentuk solidaritas terhadap Macklemore dan masyarakat Palestina. Di antaranya ada Phineas, musisi asal Amerika Serikat, Lucas Graham, band pop asal Denmark, Aaron Rowe, penyanyi asal Irlandia, serta Beogah, grup musik tradisional Irlandia. Aksi mundur serentak ini merupakan bentuk protes terhadap tekanan pemilik venue konser termasuk milioner Robert Kraft yang memboikot Macklemore karena menyuarakan dukungan terhadap Palestina di atas panggung. Menanggapi hal ini, Ed Sheeran memberikan pernyataan resminya di Instagram. Ia menegaskan bahwa keputusan untuk mencoret Macklemore dari pembuka tur merupakan keputusan mutlak promotor dan pemilik venue. Ed Sheeran menyatakan telah berupaya mediasi, namun tidak ingin membatalkan konser demi ribuan fans dan kru tur yang bergantung pada pekerjaan tersebut. Meski demikian, keputusan Ed Sheeran tetap memicu kritik keras dari sejumlah kalangan masyarakat yang menilai langkah tersebut sebagai bentuk ketundukan pada tekanan kelompok pro-Israel.

Beberapa tersangka kerusuhan mendapatkan pendanaan dari Korlap atas nama saudara JT dengan nominal per orang Rp40.000. Kemudian klaster 2 juga kami menemukan adanya temuan dari Korlap atas nama ER. Nah, ini juga kami sedang lakukan pendalaman, di mana saudara ER adalah salah satu mahasiswa perguruan tinggi di Jakarta yang menjanjikan atau menyiapkan dana Rp70.000 per kepala. Kemudian juga ada klaster 3 yang ditemukan oleh Direktorat Reserse PPA dan TPPO dalam penanganan anak bermasalah dengan hukum.

0: Disiarkan langsung dari Studio 2 CNN Indonesia. Inilah Head to Head with Elvira.
1: Selamat malam, kerusuhan 27 Agustus 2026 memasuki babak baru. Ketika aliran dana mulai terungkap, siapa yang membayar, siapa yang menggerakkan, dan siapa yang mengatur pengerahan massa, kini menjadi pertanyaan. Apakah kerusuhan terjadi spontan atau sejak awal memang ada yang merancang? Ketika jejak uang mulai ditelusuri, akankah aktor di balik kerusuhan ikut terbongkar? Malam ini kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Saya undang yang pertama, penasihat ahli Kapolri, Arianto Sutadi. Selamat malam, Pak Arianto. Apa kabar, Pak? Baik, silakan. Kami undang narasumber lainnya, analis politik Bonnie Hargen. Selamat malam, Mbak Bonnie. Selamat datang, terima kasih, Bang. Silakan. Kami undang pengamat intelijen, Kolonel Purnawirawan Sri Rajasa Chandra. Selamat malam, Pak Rajasa. Apa kabar, Pak? Silakan. Dan kami undang Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Selamat malam, Bang Ray. Sehat, Bang?
2: Sehat, sejauh ini.
1: Silakan. Dan terima kasih teman-teman mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta yang sudah hadir malam hari ini. Mohon lepas untuk teman-teman semua. Kita mulai diskusi dengan para jasa yang berulang kali mengatakan ada pola yang mirip antara kerusuhan 27 Agustus 2026 dengan 2025. Dan bohirnya sama katanya.
3: Di
1: mana-mana pernyataan Anda. Kenapa Anda yakin?
3: Bukan nggak yakin. Saya cuma tanya aja. Saya memang melihat ada pola yang sama antara kerusuhan 25 Agustus 2005 dengan 27 Agustus 2006. Yang pertama, ya, terjadi amplifikasi digital yang begitu luar biasa. Pada 25 Agustus 2005 itu dua hari menjelang unjuk rasa terjadi 2,7 juta isu yang sama diangkat di dalam medsos ya. Tapi 27 Agustus 2006 itu menurut University dari Australia itu merekam 192 ribu kali terjadi diangkatnya di media sosial. Nah itu pertama ya. Yang kedua ya kan, adanya pola lintas ganti antara masa unjuk rasa. Pada 2025 itu masanya jumbur, keluar kemudian masuk masa yang
1: ada masa lain.
3: Ini pun juga terjadi pada saat masa Pati keluar, ini masuk masa yang anarkis. Kemudian yang menjadi menarik adalah sasarannya adalah fasilitas polisi. Nah, ini saya melihat 2025 juga gitu, 2006 sama. Saya melihat bahwa ini sebuah pola dalam rangka membangun narasi bahwa ketika pos polisi diserang, situasi keamanan tidak kondusif. Ini akan memancing masa-masa yang lain.
1: Okay.
3: Saya itu. Dan kemarin juga terbukti. Tapi itu aja yang menjadi adanya kesamaan pola ya.
1: Oke, okay, jadi
3: kemudian satu lagi, Mbak. Perubahan tema. Kemarin pun sudah mulai muncul tema bubarkan MBG dan segala macamnya. Kemarin dulu juga sama kan, Mbak. Yang awalnya maksudkan Gibran kemudian muncul ratakan DPR. Itu aja.
1: Oke, baik. Berarti pembakaran pos polisi salah satunya menurut Anda itu yang mirip di sana?
3: Oh iya.
1: Oke, baik. Saya ke Anda. Mengapa kemudian analisa ini ya dari para jasa ini seakan-akan kita melihat fungsi intelijen tidak berjalan sehingga kemarin terjadi kerusuhan yang cukup besar?
4: Iya. Saya kira ya dari dulu ya polisi bertugas itu ya. Kan polisi punya fungsi intelijen. Punya unsur BIMAS, punya reserse, punya rasa barang. Setiap mau akan terjadi unjuk rasa ya, itu paling duluan pasti intelijen sudah bekerja. Kurang lebih nanti ini kira-kira kalau seandainya terjadi, karena begini ya, dalam pengalaman daripada polisi itu, setiap ada terjadi unjuk rasa yang besar, itu pasti ditunggangi oleh perusuh. Karena yang namanya unjuk rasa itu adalah suatu hal yang sangat bagus sekali, bermanfaat untuk menimbulkan kekacauan. Nah, orang yang selalu ingin menimbulkan kekacauan itu akan memanfaatkan adanya unjuk rasa ini. Makanya kita di dalam teori penanganan unjuk rasa itu selalu berasumsi ya, bahwa apabila ada terjadi unjuk rasa besar, pasti akan disusupi oleh para perusuh. Tadi kalau Bapak mempunyai ada kesamaan pola dan sebagainya itu, kalau dari polisi justru menengarai ya tuh, jadi gejala-gejala daripada unjuk rasa yang berubah menjadi kerusuhan itu udah kita udah hafal sekali tuh. Yaitu ternyata mereka perusuh pasti akan masuk pada saat demo itu dilerai, selesai jam 18 kan gitu kan. Teorinya kan jam 18 selesai gitu. Nah, disitulah dia begitu di situ kan kemudian kan karena selesai polisi akan menindak supaya selesai bubar gitu ya. Disitulah mereka masuk di situ. Nah, masuknya adalah dengan cara menimbulkan kekacauan di tempat sana sehingga enggak akan mungkin orang itu bisa bubar dengan gampang dan para penyidik terpancing gitu. Kemudian kemarin kelihatan sekali kan, sementara para pengunjuk rasa yang dari Pati sudah selesai, Pak Kapolri mengatakan terima kasih, enggak taunya jam 7-nya padahal itu sudah kita antisipasi itu. Pasti akan terjadi, tapi saya enggak ngerti ya waktu itu kenapa kok kemudian jadi ternyata jam 19 itu terjadi kerusuhan, bahkan yang terjadi yang menjadi korban adalah masyarakat itu. Nah, untuk itu saya tidak tahu. Ya.
1: Tapi, kalau Anda melihat motifnya apa?
4: Ya itu.
1: Targetnya
4: itu,
1: apa?
4: Perusuh itu tadi. Perusuh itu tadi selalu memanfaatkan ya, walaupun demonya damai ya, ternyata kan dia timbul kerusuhan juga, sudah selesai dan dia tidak segan-segannya ya. Kalau dulu biasanya perusuh itu menjadi satu dengan para pendemo itu. Tapi kemarin itu kan sudah demo sudah nggak ada sama sekali, tapi kemudian kok ditimbulkan kerusuhan yang ada. Nah, sayangnya pada terjadi kejadian itu katanya polisi pas nggak ada di situ katanya gitu. Saya tidak bisa menjawab ini ya. Tetapi yang jelas ya polisi kemarin itu begitu ada pengalaman yang tahun lalu gitu, itu demo yang 27 Agustus yang lalu itu, kita sudah merubah pola penanganan. Penanganan itu kalau dulu kan istilahnya aja dulu penanganan, sekarang diganti menjadi pelayanan.
1: Oke.
4: Nah, kemudian ternyata kemudian baris yang terdepan kita tampilkan poluan gitu kan, kalau dulu kan brimob gitu kan, dan yang terakhir kemarin kita rubah menjadi pelayanan demokrasi, judulnya pelayanan demo, itu adalah memfasilitasi para pendemo itu untuk ketemu siapa yang mau di demo itu, kira-kira berubah gitu. Nah, kemarin berkembang ternyata begitu selesai tidak ada apa-apa dan kemudian terjadi kerusuhan di belakang itu. Kemudian kita mempunyai evaluasi bahwa ternyata tidak cukup hanya penanganan pelayanan demo itu, harus ada juga penanganan pasca daripada setiap ada unjuk rasa. Nah, situlah kira-kira berdasarkan pengalaman kemarin itu ya, kita juga meningkatkan bagaimana cara itu.
1: Baik.
4: Sementara yang saya bisa terangkan ini.
1: Baik, kami juga berusaha sebenarnya Pak Rianto mengundang perwakilan dari Polda Metro Jaya, tapi tidak bisa hadir dalam diskusi malam hari ini. Sambil kami memperlihatkan apa yang disampaikan pihak polisian akhir pekan lalu mengenai klaster-klaster dibayar begitu ya, mereka yang berunjuk rasa dan berakhir dengan ricuh, atau polisi sangat gamblang menyebutnya sebagai kerusuhan, itu ternyata dibayar oleh pihak tertentu. Bahkan disebutkan ada satu pihak begitu, lembaga hukum yang kemudian juga membiayai. Saya ke Anda, siapa yang kemudian diuntungkan jika terjadi kerusuhan pada tanggal 27 Agustus 2026?
2: Ya, pertama mungkin saya harus menjelaskan dari perspektif analisis sosial politik bahwa sejak awal 2000-an ini ada perubahan modus operandi pola pengorganisasian gerakan-gerakan sosial di Indonesia. Kalau 2000-an awal kita lihat muncul kelompok-kelompok anti kemapanan yang kemudian menyebut diri mereka sebagai kelompok anarko. Nah, nanti di era pemerintahan, saya lupa sekitar pemerintahan Pak Presiden SBY kalau nggak salah, kelompok anarko ini kemudian masuk ke ranah politik. Secara ideologis, anarko ini yang bermula dari Bandung dan sekitarnya, terus masuk ke Jakarta, terus kemudian beberapa daerah lain. Secara ideologis, mereka ini adalah kelompok anak muda yang anti kemapanan, tidak suka dengan otoritas, tetapi mereka non-politis. Nah, tetapi kemudian dalam perjalanan waktu mereka menjadi politis. Nah, kelompok-kelompok inilah yang seringkali saya amati terlibat di dalam berbagai aksi massal. Nah, tetapi yang menarik, dalam beberapa aksi belakangan, kelompok-kelompok ini bukan lagi pemain utama dari anasir yang disebut kelompok anarkis itu. Bukan lagi pemain utama, jadi sudah muncul kelompok-kelompok amorfis. Kelompok-kelompok yang tidak punya bentuk, tapi tiba-tiba muncul. Sebetulnya mereka punya bentuk karena sudah diorganisasi secara sedemikian rapi, sehingga tertutup. Kita tidak bisa membacanya secara gamblang. Dan akhirnya muncul pada saat-saat tertentu. Nah, inilah yang membuat kenapa sebelum 27 Agustus kemarin, ya sekitar 2 minggu lah. Saya coba mengumpulkan informasi, menggali dari segala macam sumber, dan akhirnya saya menemukan beberapa kemungkinan angsa hitam bisa muncul di 27 Agustus.
1: Oke, Bang Boni, nah, tahan dulu, saya harus ngambil mic tambahan karena tampaknya audio Bang Boni bermasalah. Baik, silakan. Oke, ya. Karena ada poin penting yang harus dijelaskan. Oke,
5: poinnya, ini poinnya nih. Baik. Soal angsa nih poin nih.
1: Soal angsa hitam ini, nah, poinnya, silakan.
2: Poin ini sudah bekerja ya.
1: Oke.
2: Jadi ketika itu, kemudian saya berusaha keras untuk mengumpulkan informasi lah sebelum 27 Agustus. Sebagai peneliti, kita coba menggali dengan segala cara. Saya menemukan beberapa hal yang sangat berbahaya, sehingga saya berani mengatakan kepada media ketika itu, kondisi akan aman, tetapi hati-hati angsa hitam. Nah, adik-adik, angsa hitam itu kan sebuah istilah. Jadi dulu semua peneliti Eropa tidak percaya bahwa ada angsa selain warna putih di bumi ini. Bahkan seorang penulis Roma zaman dulu, Juvenal, itu dia menulis soal rara avis interis, ya, negro che si milima sino. Artinya apa? Bahwa selangkah-langkahnya burung di alam semesta ini adalah angsa hitam. Jadi mau mengatakan bahwa mustahil ada angsa hitam. 1697, Willem von, saya lupa nama belakangnya itu, orang Belanda, dia menemukan ternyata angsa hitam itu ada di Australia Barat, di Sungai Swan. Dan disitulah kemudian muncul konsep teori memakai istilah Swan Theory pertama kali oleh Taleb tuh. Tahun 2007 dia nulis buku bahwa ternyata Black Swan itu adalah bukan lagi bicara angsa, tetapi peristiwa yang tidak bisa diprediksi. Tetapi ketika ia terjadi membawa bencana yang begitu besar, dan setelah terjadi orang mulai berpikir, oh iya ya, kita harusnya bisa cegah nih. Oh iya ya, masuk akal kalau ini terjadi. Jadi inilah yang namakan sebagai angsa hitam. Nah, kemarin itu saya catat ada beberapa yang ternyata tidak terjadi karena keberhasilan dari komunitas intelijen, terutama intelijen kepolisian, salah satu yang sini yang berperan sentral, yaitu soal rencana sabotase gardu listrik utama yang mensuplai kawasan pemerintahan sekitar istana dan sekitarnya. Kemudian yang kedua adalah ada upaya untuk penyerangan oleh kekerasan bersenjata secara tersistematis kepada kerumunan massa, dan itu memicu kekacauan yang tak terkendali tuh. Kemudian yang ketiga itu ada upaya untuk pembunuhan karakter pejabat negara dengan fake deep teknologi. Jadi deep fake teknologi. Dia memakai metode itu untuk membunuhkan karakter, dan itu bisa memicu kekacauan yang sangat serius di kalangan elit. Lalu kemudian yang terakhir kemarin itu adalah kemungkinan terjadinya rencana pelepasan bahan kimia ya dengan konsentrasi tinggi di titik kerumunan massa yang paling padat. Nah, ini semua kan kemudian bisa diantisipasi.
1: Anda mendapatkan itu semua dari mana?
2: Ya, kita melakukan penelitian, kita melakukan penggali informasi di segala lini. Nah, itulah kemudian yang membuat saya berani mengatakan bahwa akan aman, karena saya yakin ini pasti intelijen, entah itu dari BIN, entah itu dari BAIS, apakah itu dari Bayintelkam, dari BIK, ini pasti mereka bisa tangani nih. Karena sasarannya ini kan daerah strategis nih, pasti dilindungi. Dan kemudian memang kan saya kira Polri sendiri juga sudah mengungkap bahwa mereka menangkap sebelum 27 itu beberapa orang-orang yang diduga akan menjadi pelaku kejahatan yang serius. Nah, inilah yang kita butuhkan, yaitu upaya cegah dini ya. Maka perlu ada identifikasi masalah, bukan hanya bicara soal 27 Agustus, tetapi soal kemungkinan-kemungkinan hal seperti yang akan terjadi ke depan. Kenapa saya katakan kemungkinan terjadi ke depan? Karena sampai hari ini kan belum ada informasi akurat soal siapa di balik layar. yang kita tahu terakhir adalah soal aliran dana. Kemudian masuk tuh uang ke rekening 500 ribu, 1 juta, 2 juta yang bisa luput dari pengawasan OJK misalnya segala macam. Lalu bahkan sampai memakai jalur Malaysia itu kan. Pakai jalur Malaysia dan segala macam. Nah, kalau lihat dari pola kecerdasan untuk mengakali sistem perbankan dan juga pengawasan aliran uang sampai menggunakan juga proksi luar negeri, saya lebih percaya bahwa ini dilakukan oleh orang-orang yang biasa pegang uang banyak, yang biasa bermain juga di bisnis

0: motor yang tahu bagaimana mengakali lalu lintas uang itu. Nah, saya belum bicara soal istilah ya, saya tidak mau belum sebut label. Saya mau mengatakan bahwa pasti ada orang-orang kaya yang terlibat di sini nih. Kita akui bahwa
1: tujuannya apa?
0: Kita akui bahwa sebagian masyarakat kecewa mungkin, marah mungkin dengan beberapa kebijakan, dengan beberapa pejabat. Tetapi kan tidak mungkin mahasiswa melakukan hal yang anarkis secara sistematis seperti itu. Nah, pasti ini ada kelompok penumpang gelap yang coba menunggangi gerakan-gerakan sosial ini untuk tujuan politik. Tujuannya apa? Ya kita hanya bisa meraba-raba. Dugaan saya, kelompok-kelompok ini tidak nyaman dengan adanya Presiden Prabowo dan Wapres Gibran sebagai pemimpin di negara ini.
1: Oke, baik. Bang Rey sepakat dengan itu, apakah betul begitu ya mereka yang tidak nyaman, tidak suka, tidak senang dengan pemerintahan Prabowo Gibran, kemudian mengatur strategi sedemikian rupa, kemudian memancing, memicu kerusuhan yang terjadi pada 27 Agustus kemarin. Usai jeda ya Bang, tetap bersama kami di Hardware with Elvira.

0: manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
1: Terus mengejar dunia tak selalu membuat hati bahagia.
2: Allah tanamkan kepuasan. Apa yang Allah berikan kepada dia, dia puas betul dengan Tuhan. Dari lantaran dia sudah merasa qanaah.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan, Qanaah, obat dari lelah mengejar dunia. Kamis 17 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: We could tour a city like Rizewood.

0: Baik. Siapa kemudian di balik aliran dana kerusuhan 27 Agustus 2026? Saya ke Bang Rey sekarang. Sepakat tidak yang disampaikan tadi oleh Bang Boni?
1: Ya, saya nggak tahu mana yang mau sepakat, mana yang tidak. Hmm. Ya, tapi saya punya pandangan sendiri. Pertama, teori ada dalang itu sudah kita dengar sejak rejim Soeharto berkuasa, kan? Tapi sepanjang itu pula lah kita nggak pernah tahu siapa sebetulnya dalang dari aksi-aksi yang hendak menunggangi aksi-aksi itu. Jadi teori dalang itu seperti imajinasi yang dikembangkan oleh pemerintah untuk mendelegitimasi sebetulnya gerakan-gerakan publik. Gitu. Coba, ada nggak peristiwa demonstrasi sejak dari zaman Soeharto sampai sekarang yang benar-benar diungkap dalangnya siapa?
0: Jadi menurut Anda pemerintah yang...
1: Enggak, itu dulu. Okay. Teori dalang itu sejauh ini, imajinasi yang dibangun oleh pemerintah justru sebetulnya untuk memukul balik gerakan-gerakan rakyat gitu. Jadi seolah-olah gerakan rakyat itu ditunggangilah, ada dalangnya lah. Tapi sampai sekarang nggak pernah diungkap tuh mana pernah ada peristiwa demonstrasi yang kita sebut dalangnya ada.
0: Tapi ini sudah diungkapkan oleh pihak kepolisian,
1: makanya, tiga kluster dulu, ini. Tunggu dulu, kita melompat deh dari eranya Pak Harto ke eranya Pak Prabowo. Agustus 2025. Pak Prabowo juga membicarakan yang sama. Setelah terjadi kerusuhan itu, dua hari atau tiga hari, saya lupa persisnya, Pak Prabowo didampingi oleh Pak Sigit mengatakan kami mengindikasikan ini ada
2: makar,
1: ada dalang dan seterusnya. Udah setahun, ada nggak yang diungkap? Gitu. Dan akibatnya apa? Akibatnya setahun itu keluarlah produksi kata-kata yang terus-menerus mendelegitimasi gerakan publik ya. Anti-anti asing, ya kan? Kemudian londo ireng, dan seterusnya. Itu diproduksi terus tuh. Tapi nggak pernah dibuktikan mana anteknya itu. Saya kira kita semua berkepentingan nih sekarang dibuka itu. Sampai terjadilah peristiwa 2026 ini. Nah ini agak maju sedikit nih, udah mulai nama-nama. Nah itu satu. Yang kedua, kalaupun disebut tadi oleh Bung Boni ada angsa hitam, ataukah kambing hitam, atau penunggang gelap, istilah-istilah yang dipakai lah untuk itu. Pertanyaan saya, dia sebetulnya ada di luar apa di dalam? Selama ini kata-kata yang seperti itu dialihkan keluar. Kalau ia ada di luar, logikanya nggak mungkin nggak ditangkap. Kenapa sejak dari zaman Soeharto sampai sekarang
3: di luar
1: yang di luar kekuasaan, oh. Ya? Kenapa dari zaman Soeharto sampai sekarang apa yang disebut kambing hitam, bukan kambing hitam ya, anti-anti asing, dalang, londo ireng itu nggak pernah ditangkap? Itu pertanyaannya. Nah oleh karena itu saya merasa bahwa teori yang menyebut bahwa dalang lah, ya pemanya mana, antek lah, apalah, itu nggak legitimit lagi dialihkan keluar. Kita udah puluhan tahun ya mendengar pemerintah selalu mengatakan ada kepentingan di luar kekuasaan, di luar yang aksi-aksi ini gitu loh, yang menunggang itu. Saya kira sudah nggak legitimit kalau itu dipertahankan. 20-an tahun nggak pernah bisa dibuktikan. Masa kita mau sih pakai teori itu lagi? Tanya Bung Hargen deh sebagai peneliti, kalau udah puluhan tahun nggak bisa dibuktikan, memang masih layak disebut sebagai teori gitu loh kira-kira. Nah, oleh karena itu harus cari lihatnya nggak lagi keluar. Kalau begitu harus cari lihatnya harus ke dalam. Kalau selama puluhan tahun kita nggak pernah bisa membuktikan apa yang disebut dengan dalang, apa yang disebut dengan apa namanya itu ya, pendompleng, ya, ada aktor itu, ya boleh jadi ada, tapi ternyata mungkin itu nggak di luar, itu bisa di dalam.
0: Di dalam lingkar kekuasaan?
1: Di dalam lingkaran kekuasaan. Dan kalau ia di dalam, itulah kesulitan untuk membongkarnya.
0: Oke.
1: Gitu. Kenapa? Sebab kalau ia di luar, pertanyaan saya, apa kesulitan polisi mengungkap kasus 2 Agustus 2025? Kalau misalnya pendompleng, ya kan, yang makar itu ada di luar kekuasaan.
0: Oke.
1: Kan lebih mudah itu satu tuh. Apalagi tadi ya disebut oleh para jasa, polanya kok sama. Artinya kan kalau mereka di luar, orang ini sudah diwanti-wanti atau sudah ditangkap, nggak mungkin ya kopi lagi untuk pola yang sama. Udah jelas dianggap, udah jelas bisa diantisipasi kok.
0: Oke, Bang Boni respon dulu sebelum saya ke Bang Rajasa.
3: Ini kayaknya kita harus memahami menyamakan persepsi dulu. Kenapa saya tidak bermaksud membela, tapi saya mau ada di tengah. kenapa muncul istilah dari pemerintah soal antek asing, londo ireng, terus Bung Rai dan kelompok civil society semuanya kemudian sebagian besar akan meragukan tadi tesis soal dalang. Jadi di era prakemerdekaan, adik-adik, memang yang ada di studio, memang orang pribumi yang bekerja untuk Belanda atau untuk Jepang ketika kita dijajah, itu real ada, dan mereka itulah disebut londo ireng. Nah, antek-antek asing itu kemudian connect dengan istilah londo ireng dalam pengertian mereka yang bekerja untuk kepentingan kelompok luar, apakah negara, apakah organisasi, tetapi yang pasti bukan kepentingan negara kita. Nah, di era modern, kita semua paham, terutama mereka adik-adik, kalau adik-adik belajar soal politik global, bicara soal konflik antar negara, konflik geopolitik, kita bicara apalagi soal security studies, tentu saja adik-adik akan paham bahwa di dunia hari ini, negara mengendalikan negara lain dengan cara yang sangat samar, itu udah hal yang biasa. Nah, maka menyisipkan kepentingan ke suatu negara itu juga hal yang sangat mudah. Cukup mendanai 1-2 organisasi, apakah LSM, apakah apapun namanya, maka kepentingan si pendonor itu akan bisa berjalan di negara tertentu melalui narasi-narasi yang dibangun dan juga cara kerja dari organisasi itu. Nah, inilah sebetulnya logika keamanan, inilah yang ada di kepala presiden sebagai seorang jenderal, tentu saja. Jadi kita harus mengerti di situ logikanya. Soal nanti benar atau tidak, nah itu kan soal pembuktian, yang itulah yang ya. Bung Rai tanyakan. Yang mana?
1: Jadi begini, Bung Boni.
3: Nah, saya mesti katakan kenapa sulitnya. Pertama, kepolisian sudah bekerja dan sudah menangkap, kalau kita bicara soal Agustus 2025 dan juga Agustus 2026, saya kira sedang berjalan, sudah menangkap orang-orang yang terbukti ikut mendanai dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi soal keterkaitannya misalnya dengan antek asing, keterkaitan dan itu saya kira wilayah yang sangat blur, wilayah yang sangat samar, Bung Rai.
1: Artinya kan, tidak akan artinya bisa, Bung Boni,
3: tidak akan
1: kalau itu blur dijawab, karena itu samar, tidak layak diucapkan oleh presiden.
3: Sangat layak.
1: Karena apa? Karena itu, oke. Saya ambil kata sangat layak.
3: Berapa detik? Saya potong.
1: Itu, tunggu
3: sangat
1: dulu.
3: Sangat layak
1: karena,
3: itu,
1: ini karena begini. Sebetulnya
3: di dalam komunitas intelijen, Bapak nanti
1: bisa bantu saya.
3: Oke. Presiden itu adalah end user. Pengguna akhir dari semua informasi.
1: Saya pakai dulu teorimu ya.
3: Okay.
1: Sangat layak presiden mengungkapkan itu. Pertanyaan saya adalah, apa ia di luar atau di dalam?
3: Saya jelaskan dulu kenapa layak.
1: Udah Anda jelaskan.
3: Udah terjawab,
1: oleh karena itulah saya ambil kalimat itu. Sekarang kalaupun layak presiden mengungkapkan ante asing, londo ireng, ia sebetulnya ada di luar kekuasaan apa di dalam kekuasaan? Itu konsen saya dari tadi, Bung.
3: Saya kira ini kan wilayahnya samar. Tidak akan mudah sebuah proses hukum yang harus berpatok kepada undang-undang harus menangkap bayangan yang jelas-jelas tidak berwujud. Ini logika harus masuk di situ dulu, Bung Ray. Ini mungkin Bung Rai akan merasa ini lelucon, tetapi orang adik-adik ya mungkin di sini ada yang sekolah ya, yang namanya security studies segala macam ya, yang namanya bayangan itu real. Jadi kalau musuhnya adalah bayangan, bagaimana kita penjarakan, Bung Rai?
1: Bukan soal penjarakan.
3: Penanganan hukum soal, itu kan
1: dia karena presiden mengungkapkan kepada publik, dan Anda juga menafsirkan tadi sebetulnya, seolah-olah apa yang disebut dengan londo ireng, apa yang disebut dengan anti-anti asing itu berada di luar kekuasaan. Tidak di dalam lingkaran kekuasaan
3: ya.
1: Yang saya sendiri itu yang saya tolak. Okelah kalau ada yang sebut dengan anti asing, okelah kalau ada yang sebut dengan londo ireng, jangan-jangan itu
3: artinya,
1: yang saya sebut
3: tadi begini,
1: bukan jangan-jangan karena kita nggak pernah membuktikan anti asing, londo ireng itu ada di luar, jangan-jangan itu sebetulnya berada di lingkaran
3: itu
1: kekuasaan Pak Prabowo. Bukan teori konspirasi.
3: Nah, sekarang begini,
1: itu yang logik. Kalau, karena sudah puluhan tahun Anda tidak pernah bisa mengungkap apa yang disebut dengan londo ireng, apa yang disebut dengan anti-anti asing. Zaman Soeharto juga kan ada namanya anti-anti PKI lah, macam-macam dan seterusnya itu. Nggak pernah bisa diwujudkan buktinya, teorinya harus dibalik. Berarti
3: kalau
1: mungkin
3: presiden,
1: ada di luar.
3: Kalau presiden yang mengatakan itu, artinya presiden tahu itu pasti orang di luar kekuasaan.
1: Nah itu dia.
3: Nah kenapa? Menanganinya kan kita bicara penegakan hukum. Penegakan hukum, Bung Rai, dia terpatok
1: Bung
3: kepada
1: Boni,
3: sistem hukum.
1: Bung Boni.
3: Hukum bicara soal prosedur.
1: Bung Boni.
3: Bicara soal
1: Bung Boni, betul nggak polisi nggak mampu mengungkap ini? Itu dulu.
0: Oke, itu dulu harus saya jeda.
1: Karena kalau Anda mengatakan susah, kalau begitu ngapain 300 triliun?
0: Oke, tunggu-tunggu Bang Rey, saya ke Pak Rejat.
1: Oh iya, silakan.
0: Silakan Pak Rejat. Coba. Nungguin dari tadi soalnya ini. Silakan.
2: Rasanya kita terlalu bertele-tele ketika kita terkait kepada temanya. Apa temanya?
0: Aliran dana di balik kerusuhan 27 Agustus.
2: Kita harus tunjuk nama dong. Ya, harus kita ungkap nama itu. Jadi gini,
1: cocok ungkap.
2: Saya coba baca data ya, Bu, sebentar ya. Jadi dalam kasus unjuk rasa ini sudah ada yang diamankan.
3: Yes.
2: Namanya kita harus terbuka sekarang ini, nggak boleh berhandai-handai.
3: Iya.
2: Namanya Siti Nurjana.
3: Saya juga punya.
2: Iya kan? Alias Nur Hayati. Yang bersangkutan bekerja di MNC, gitu loh. Nah, terkait ini.
0: Itu Anda dapat informasi dari mana?
2: Wah, itu saya nggak bisa
1: bukannya. Ini yang level mana?
2: Tapi saya bisa pertanggungjawabkan.
0: Okay. Anda bisa mempertanggungjawabkan ya?
1: Ini karena, yang level masa.
0: Karena ini informasi baru yang kami terima.
1: Ada Korlap, ada penyedia anggaran. Ini level yang mana?
2: Mana, Pak?
1: Yang ini
2: korlapnya masa.
1: Oh, korlap. Ya, oke.
2: Gitu. Artinya begini.
0: Ini masuk yang disebutkan oleh pihak kepolisian? Inisial-inisial kan banyak mana? Tuh yang disampaikan oleh pihak kepolisian.
2: Saya nggak tahu. Nggak tahu juga gitu. Tapi gini, ya kan? Nah, tentunya ini kan jadi kerja polisi nih, kerja keras polisi, ya kan? Untuk mengungkap selanjutnya gitu. Maksud saya gitu. Kan nama sudah ada dan latar belakang dia sudah ada, ya kan? Bahkan dia juga pernah jadi stafnya Pak Heri Tanu segala. Nah, ini kan perlu didalami oleh polisi, harus kerja keras, jangan sampai terus kemudian menimbulkan prasangka-prasangka yang bukan-bukan gitu, Pak.
0: Oke, baik. Anda bisa mempertanggungjawabkan ini ya, karena ini bukan data resmi dari pihak kepolisian, tapi Anda mendapatkan datanya.
2: Iya.
0: Dari koneksi intelijen Anda.
2: Iya, pokoknya saya pertanggungjawabkan gitu aja.
0: Oke, baik.
3: Saya hanya menemukan judul besarnya, bukan nama-nama orangnya.
0: Oke.
3: Jadi ada transfer asing, tadi sudah bilang kan dia melingkar lewat Malaysia toh.
2: Bagaimana ya? Supaya publik juga tidak saling nanti nuding ini, nuding
3: jadi
2: itu.
3: Ini sebut aja namanya kenapa? Ada transferan dari luar, artinya kan disebut dalam istilah transfer asing aja lah.
2: Yeah.
3: Karena ini kan melibatkan pelaku dari luar. Dan transfernya dari luar. Terus kemudian ada orang kaya, bisa saja ya, tidak semua orang kaya ada oligark. Tetapi saya berani menyebutnya oligarki di sini. Artinya orang kaya yang memang mempunyai pengaruh dalam politik.
0: Di Indonesia?
3: Tentu saja.
0: Oke.
3: Ini kita bicara soal analisis ilmiah ya. Dari yang kemarin, data kepolisian dan segala macam, dan data-data lain. Terus kemudian juga ada yayasan dan koperasi dompet digital, ini semua terlibat sebagai modus di dalam transferan-transferan itu kan. Yang nilainya 150 ribu, 500 ribu, dan sebagainya. Terus kemudian juga ada kurir tunai. Jadi contoh-contoh penyalurannya.
0: Oke, ini beda dengan open donation ya, karena kadang-kadang kan kita tahu tuh beberapa gerakan massa turun ke jalan,
3: terserah,
0: open donation, memberikan bantuan.
3: Kan kurir tunai itu kan apakah modusnya itu open donation, apakah itu mengantarnya dalam bentuk apa aja lah, terserah. Tapi kan bahwa itu bar gel atau apa, uang cash gitu loh, uang real.
0: Oke, ini targetnya memang untuk kerusuhan, bukan membiayai aksi, termasuk ada keterlibatan badan hukum itu?
3: Tentu saja untuk mensukseskan tujuan mereka bahwa gerakan ini tidak boleh berhenti pada gerakan moral. Kan mahasiswa dan aktivis maunya ini gerakan moral kan. Menyampaikan pendapat. Tapi oknum-oknum ini kan inginnya ini harus kita jadikan gerakan untuk menghancurkan rejim. Bila perlu menjatuhkan. Kan arahnya ke situ.
0: Oke. Para jasa mau komentar? Enggak.
1: Kalau saya ya, artinya Boni bisa ngelacaknya tuh.
3: Enggak.
1: Para jasa bisa ngelacaknya tuh. Pasti polisi lebih.
2: Ya,
1: dan itu
3: lebih bisa lagi.
1: Iya. Lantas apa kesulitannya kalau tadi Bung Boni mengatakan ini susah? Kesulitannya apa?
0: Oke.
1: Lompat aja saja bisa.
3: Polisi sedang bekerja. Saya tahu saya mereka.
1: Yang sekarang, yang peristiwa Agustus,
3: kan banyak yang ditangkap.
1: Agustus, iya banyak ditangkap,
3: soal
1: tapi nggak segini. Yang ditangkap tuh masa Bung.
3: Bukan. Yang soal pendana juga ditangkap.
1: Yang Agustus.
3: Iya.
1: Sampai nggak ke orang yang disebut dengan dalang.
0: Aktor intelektual
3: misalnya
0: utamanya.
3: Misalnya seingat saya ya, mudah-mudahan saya nggak salah. Seingat saya, bos Lokataru juga ditangkap waktu itu karena dituding ikut mendanai.
1: Itu yang
3: Agustus tahun lalu.
1: Itu yang disebut dengan...
2: Enggak, dia nggak mendanai.
3: Tapi kemudian dalam proses, nggak tahu dalam proses selanjutnya.
2: Lokataru nggak mendanai.
3: Tapi
2: di
0: postingan sosial media itu kemudian yang dianggap.
2: Posting di sosial media.
0: Oke.
2: Nggak ada itu.
0: Kesulitan kepolisian.
1: Dan bebas kan yang Lokataru.
3: Tahan iya, iya, karena ini.
1: Iya, di pengadilan.
2: Hmm. Iya, bebas.
0: Iya, iya. Oke, saya ke Pak Arianto sekarang. Bapak-bapak, saya ke Pak Arianto.
4: Baik, boleh menjelaskan ya?
0: Silakan.
4: Jadi begini, apa sih sulitnya nangkep gitu ya?
2: Iya, betul Pak.
4: Masalahnya begini, polisi itu menangkap seorang dianggap sebagai suatu pelaku suatu kejahatan harus berdasarkan bukti awal yang cukup.
3: Betul.
4: Itu yang hukumnya ya. Nah, tadi kalau dikatakan
3: nggak pernah ketangkep
4: Pak Roy gitu ya. Saya 50 tahun jadi polisi ya, dan kemudian 30 tahun menghadapi masa-masa kayak gini ini itu. Dari dulu memang ya, polisi itu nggak bisa menangkap siapa dalangnya itu. Bukannya tidak mau menangkap Pak. Tetapi yang tertangkap hanya adalah orang-orang yang di lapangan itu tadi, korlap ini. Karena apa? Buktinya gampang ada itu.
3: Yes.
4: Dari bukti awal itulah kemudian itu ditangkap. Nah, untuk mengungkap siapa ininya, mendanai, polisi butuh ketajaman untuk mengorek kembali. Dari mana orang ini? Nah, disinilah kesulitannya untuk melingkan antara ini dengan pesuruhnya ini.
3: Jadi, saya tambahin Bapak sedikit, Bung Rai, karena kalau kita bicara soal criminal justice system, kepolisian itu dia hanya gerbang depan dari sistem peradilan pidana. Tugas dia adalah mengumpulkan bukti dan memastikan kejahatan itu ada. Dan kalau kejahatan ada, terus pelakunya ada. Nah, ini kan kita bicara soal prosedur. Makanya saya katakan tadi, hukum itu bicara prosedur, bicara bukti-bukti yang material, yang konkret. Nah, ini tidak akan mudah. Kalau misalnya begini, kalian semua tahu misalnya ya, sayalah yang misalnya mendanai kalian semua ada di sini supaya nanti di tengah acara ini kalian semua lempar gelas ke kami gitu loh. Tapi kan kalau tidak ada bukti saya yang mendanai kalian, meskipun kalian baik common sense oleh akal sehat, kalian tahu itu saya, hukum tidak boleh memproses saya. Betul ya Pak?
1: Iya.
3: Karena ada asas presumption of innocence.
1: Ini ada kemajuan, udah sampai ke...
3: Iya. Ya, ini Bung Rai, saya mesti bilang dulu.
1: Ada, bisa kok.
3: Ya, saya enggak.
1: Persoalannya apa
3: itu.
1: Benar sesulit itu atau polisi yang merasa enggak perlu diungkap?
3: Jangan salah Bung Rai. Yang itu begini, jangan salah. Yang begini itu logika yang pasti berdasarkan petunjuk-petunjuk yang sudah dimiliki.
1: Iya, apa bedanya dengan peristiwa Agustus?
3: Dua hal yang berbeda antara petunjuk dan alat bukti itu hal yang berbeda.
1: Apa bedanya dengan peristiwa? Ini udah ditetapkan tersangka tuh.
3: Nah, namanya kalaupun ini tersangka, pertanyaannya begini Bung Rai.
1: Udah kelihatan jenjangnya.
3: Iya.
1: Hanya ukuran dalam satu bulan.
3: Ini Bung
1: Rai, sudah pas 1 tahun.
3: Enggak
1: ada perkembangan sama sekali.
3: Saya bicara hukum.
1: Aduh.
3: Kalaupun orang-orang
1: jangan, maksud saya begini Bung Boni, janganlah kita berdali ya mengajak masyarakat untuk memahami kesulitan yang dialami oleh polisi.
3: Bukan kesulitan
1: kalau polisi. Kalau itu masalahnya kita katakan kepada polisi, kalau begitu fokus dong, jangan urusin MBG. Jangan urusin ini itu supaya betul-betul ahli.
3: Nah, kita
1: ini.
3: Kembali ke
1: melebar,
3: begini, begini.
1: Bukan melebar.
3: Begini,
1: jangan-jangan ketidakmampuan
3: ini.
1: Itu karena mereka sibuk urusan yang tidak berhubungan dengan
3: ini. Ini sama sekali tidak ada urusannya. Begini Bung Rai, kita harus fair, kita harus jujur
1: fair
3: juga.
1: Jadi begini. Bung? Sebab kita, gini loh ya.
3: Entar dulu. Ini barang ya, kamu lihat di situ kan. Ini orang-orang yang kamu bilang sudah ditangkap kan dan memang iya.
1: Iya kan?
3: Iya. Pertanyaannya adalah orang di atas mereka lagi, kamu percaya pasti ada kan?
1: Ya. Saya nggak mau
3: hukum bicara soal apakah koneksi antara mereka yang di atasnya bisa dibuktikan secara hukum atau tidak.
1: Saya tidak bicara itu Bung Boni. Yang saya mau katakan ini bisa kok polisi cepat.
3: Loh, kan itu yang polisi
1: urus. Peristiwa Agustus kemarin nggak sampai serijit
3: ini. Itu yang polisi urus.
1: Nah, sekarang ini tinggal satu langkah lagi sudah ke...
3: Iya, tapi kita siapa? Bicara barang bukti, Rai.
1: Iya, saya paham.
3: Negara nggak bisa
1: diatur
3: seperti yang kamu mau. Negara
1: itu
3: bicara soal hukum,
1: apakah memang polisi yang susah?
3: Bukan, memang karena polisi kesulitan menemukan bukti untuk mengaitkan.
1: Itu dia. Kesulitan apa benar polisi
3: berarti
1: kesulitan?
3: Berarti si pelakunya terlalu canggih, kawan. Dan
1: apa
3: ini
1: benar?
3: Butuh proses.
1: Nah, okay. kalau pelakunya terlalu canggih, ayo. Kita kembangkan kemampuan polisi untuk bisa ngejar yang kayak begitu. Caranya salah satu, fokus untuk profesional bidang polisi.
0: Okay.
1: Jangan ngurusin MBG.
3: Gak semudah yang dibahas, Roy.
1: Okay.
3: Gak semudah
1: yang jangan juga Anda membuat seolah-olah jadi sulit semua.
3: Gak sulit juga.
1: Gitu loh. Padahal, apa? anggaran terbesar negara sekarang
3: salah satunya dimiliki
1: oleh polisi.
3: Katakanlah ya kan? Petunjuk
1: teknologi
3: utama.
1: Teknologi yang ya, paling bagus sekarang ya, juga dimiliki oleh polisi. Apa kesulitan?
0: Oke, baik, baik.
3: Kamu nggak bisa, Rai, bicara teknologi hanya mengandalkan.
1: Bung, bisa kamu aja soal kemampuan, saya tidak pernah ragu soal polisi.
3: Ya tapi polisi bekerja di dalam kerangka hukum, kawan.
1: Saya khawatir.
3: Kerangka hukum bicara soal prosedur,
1: tapi soal kemauan.
3: Bukan soal kamu tahu itu benar atau salah.
1: Jadi
3: tapi
1: bukan
3: soal
1: tidak
3: apakah
1: tahu,
3: benar secara
1: tapi hukum. Tidak mau.
0: Oke, baik.
1: Kenapa tidak mau?
3: Tunggu, ini nggak benar, ini nggak benar.
0: Tunggu. Baik, bapak-bapak.
3: Ini nggak benar, ini nggak benar.
0: Gimana Pak Rianto?
3: Begini.
0: Tunggu, Bang Boni.
3: Benar atau salah, itu dua hal yang berbeda antara benar atau salah secara hakiki, benar atau salah menurut hukum, Rai.
1: Iya.
3: Nah, kamu lihat data ini, kamu tidak bisa sesimpel, udahlah polisi tangkap aja yang di atasnya. Tapi kan dia bicara
1: saya
3: soal
1: bicara
3: bukti
1: itu.
3: Hukum.
1: Enggak bicara itu, Bung Boni.
3: Dia bicara soal
1: saya
3: apakah
1: landasan. Makanya Anda dengar, baik-baik. Saya enggak bicara, yang ini polisi bisa cepat. Oke? Okay? Kenapa Agustus sudah setahun enggak seperti ini rapinya?
0: Oke, okay, baik. Saya ke Pak Rianto. Pak Rianto, Mbak Rai mempertanyakan, kemauan untuk mengungkap kasus ini hingga tuntas?
4: Kemauannya sudah dari dulu.
3: Sudah dari
4: usah disuruh.
0: Oke. Okay. Ya.
4: Kita itu maunya apa-apa tuntas gitu. Hmm. Tetapi kita ke negara hukum. Polisi bekerja harus berdasarkan hukum. Apalagi KUHAP kita baru diperbarui.
3: Betul.
4: KUHAP kita itu harus salah sedikit aja, orang yang salah akhirnya nggak jadi salah gitu. Hmm. Ini yang terjadi di lapangan ya. Jadi tadi bukan karena kemauan, Pak. Bukan, sama sekali tidak. Hmm. Kendalanya adalah, kendalanya adalah cara membuktikannya itu.
1: Okay.
4: Kalau yang pelaku di lapangan ini ya, pelaku di lapangan ini gampang karena buktinya ada di situ. Okay. Dan dengan bukti itu.

0: satu tahun, ya kita minta pertanggungjawabannya. Anda mundur. Kan gitu cara ngukur kan.
1: Maksudnya apa? Semua polisi mundur gitu?
0: Yang dalam ini ya Kapolri-nya dong.
1: Jadi kan dia semua diskusi ini hanya mau membicarakan Kapolri mundur gitu?
0: Ya kalau dia nggak mampu.
1: Lah kalau politis begini kita nggak jangan bicara soal hukum positif dong.
2: Betul
1: dong.
2: Baik, kita lanjutkan diskusi usai jeda tetap bersama kami. Saya harus jeda dulu bapak-bapak, tetap bersama kami di Headline Down.

0: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
1: We could tour this city like Rizewood.
2: I've got it. You.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GIES 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
2: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.
3: Baik, kita lanjutkan diskusi malam hari ini. Sekarang kita akan masuk ke pertanyaan dari mahasiswa yang sudah hadir bersama kita. Silakan langsung ke pertanyaannya.
4: Harus kencang ya, tadi kita udah kencang diskusinya.
5: Assalamualaikum, selamat malam bapak-bapak semua.
3: Selamat malam.
5: Perkenalkan, nama saya Huraizik, saya dari kampus UNJ, saya semester 3. Izin bertanya untuk Pak Boni. Pak, menurut bapak motif utama yang... Yang berpotensi untuk mendorong pihak tertentu untuk mendanai aksi tersebut yang berujung kerusuhan. Jadi maksud saya motif utama tentang politiknya, Mas.
3: Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Silakan.
6: Ya, sebetulnya begini, dalam setiap aksi protes, gerakan sosial, gerakan mahasiswa, gerakan buruh, itu kan selalu ada kepentingan murni di situ. Maka disebut gerakan moral, kan? Tetapi di dalam permainan kekuasaan, kalau kita ambil dari perspektif ilmu politik yang namanya pendekatan permainan kekuasaan, nah di sana ada kemungkinan kelompok-kelompok yang disebut free riders itu, penumpang gelap itu bisa muncul dan memanfaatkan momentum itu untuk kepentingan mereka. Nah, di sanalah kita harus bicara soal, kalau mengacu ke pertanyaan kamu, motif siapa? Kalau gerakan sosial itu murni, tentu motif kepentingan umum, kepentingan rakyat, ya kan? Rakyat yang mungkin marah, rakyat yang mungkin kecewa pada hal tertentu. Tetapi kalau bicara soal penumpang gelap, ya tentu saja dia punya motif ekonomi politik. Kalau dalam pengamatan saya selama 20-an tahun terakhir, semua gerakan-gerakan ditumpang itu ada kepentingan ekonomi politik. Ada kelompok yang ingin naikin daya tawar untuk penguasaan sumber daya alam untuk bisnis. Ada kelompok yang mendanai gerakan seperti itu untuk jabatan politik, untuk macam-macam. Bahkan yang paling buruk seperti yang dialami oleh Gus Dur 2001 ditumbangkan. Nah, artinya adik-adik

0: Sebagai mahasiswa tentu saja kalian punya segala hak dan otonomi untuk melakukan gerakan, untuk bersuara. Tetapi kalian juga harus bijaksana, dituntut oleh prinsip moral untuk bijaksana membedakan mana suara yang dari kalian, mana yang bukan dari kalian. Sehingga di lapangan kalian akan tahu siapa yang bukan bagian dari kalian. Maka segera memisahkan diri. Kira-kira begitulah kalau saran saya. Terima kasih.
1: Berbicara mengenai aksi mahasiswa juga sudah ramai di media massa mengenai Black September. Sudah mulai banyak suara, ada gerakan kembali di bulan September ini. Para jasa mendengar itu?
2: Iya, karena itu mungkin terkait kasus Semanggi ya. Mm-hmm. Mungkin isunya seperti itu gitu.
1: Oke, ada informasi intelijen awal terkait ya, jelas. Gerakan ini?
2: Iya, September akan ada kejadian ini berdasarkan informasi. Dan itu nanti dikaitkan dengan tragedi Semanggi 2. Mm-hmm. Gitu. Ya, ya kita berharap tidak akan terjadi juga, tapi itu sudah bergulir. Yang saya ingin sampaikan bahwa dari kejadian 2025-2026 itu publik mengesankan begitu mudahnya fasilitas polisi dibakar, apalagi tahun 2025, ya Pak. Kemarin pun terjadi pembakaran, padahal itu dekat sekali jaraknya dengan pusat demo. Nah, sehingga menimbulkan prasangka ya bahwa ini kalau menurut teori militer ini dua pihak yang dikendalikan gitu akhirnya.
1: Siapa itu?
2: Ya tadi, ya, polisi juga nih, aksi anarkis juga. Makanya saya melihat gini ya, saya mungkin agak berbeda dengan yang lain. Aksi anarkis kemarin berhenti karena grip maju. Kenapa grip maju? Karena terpancing persoalan MBG. Begitu isu MBG yang merupakan tuannya grip sudah mulai diangkat, dia maju, dihantemin orang dan terjadi kematian.
1: Anda menuding grip terlibat dalam hal ini, meskipun pihak kepolisian tidak ada menyebut itu.
2: Saya terlibat lah. Tapi persoalannya artinya apa? Sebetulnya kita diuntungkan sama grip. Kalau ini panjang nih urusan, ini kan maju terus nih aksi ini. Mm-hmm. Ya, tiba-tiba grip masuk, terjadi kematian. Nah, persoalan grip itu juga harus bertanggung jawab tentang kematian ini. Mm-hmm. Ada korban jiwa gitu loh. Mm-hmm. Jadi memang kalau kita lihat di satu sisi hebat juga grip nih. Dia bisa menghentikan aksi itu kan, kalau nggak panjang, dan itu sudah mulai bakar-bakaran, udah mulai masif itu. Mm-hmm. Ya itu terjadi gitu Pak. Jadi memang akhirnya ya kita juga melihat bahwa apa benar kesan polisi begitu lemah, begitu kantor pos polisi langsung dibakar, apalagi yang 2005 kemarin Pak. Sampai terjadi brimob jadi masukin gitu loh. Ini ya sebuah koreksi buat polisi.
3: Saya mau tanya Pak Rajasa. Ya. Pak Rajasa mau mengatakan ada pembiaran itu, gitu enggak?
2: Kan makanya saya bilang dua pihak dikendalikan.
0: Oh. Nah, gitu. Kalau menurut saya Pak Rajasa ya, menyambung Bapak tadi, ya. Bukan dalam konteks pembiaran, apalagi saling mengendalikan. Saya kira kita semua ingat bahwa nah, gini, kepolisian, Bapak.
2: Ini kan
0: satu menit ya Bapak? Ya. Saya seingat kita, kepolisian itu ya pihak yang selalu dikorbankan dan selalu dituding yang paling gagal dalam beberapa waktu belakangan. Ya, dalam 2-3 tahun terakhir polisi selalu jadi sasaran tembak. Ya. Maka polisi tentu saja harus mengubah wajahnya untuk menjadi lebih humble, lebih humanis dalam pengertian ya, lebih merakyat. Dia coba mengesampingkan itu infrastruktur kekuasaan, kekerasan, pistolnya apanya dikesampingkan. Nah, maka dia menjadi lemah secara otomatis, secara prosedural ya. Dia lemah, maka pembakaran itu menjadi mudah. Karena masa begitu mengamuk kan polisi nggak punya alat untuk dia menahan itu nggak pakai alat-alat senjata tuh. Karena dia mau menjadi polisi yang lebih merakyat.
1: Jadi bukan dikendalikan ada pihak tertentu.
0: Bukan berarti polisi itu saling mengendalikan. Nah, ini menurut saya sih Pak,
2: teori
0: konspirasi yang terlalu lemah.
2: Bukan. Saya tidak bicara saya, tapi saya bilang kan ini akhir muncul kesan di publik gitu ya.
0: Ya betul.
2: Nah, itu dia. Ya.
0: Makanya saya bilang kalau kesan itu muncul berarti kan teori konspirasi yang
3: sangat rapuh. Bung Boni, beri kesempatan.
0: Ini kita lagi dialog.
3: Tadi Anda
0: ngomong,
3: Anda cuma minta 1 menit, udah lebih dari 1 menit.
0: Sekarang kita saling ngobrol,
3: beliau juga pro. Beri dulu, kan Anda udah 1 menit. Silakan.
0: Kalau ini selalu bicaranya
3: pergantian. Anda tadi minta
2: 1 menit,
3: ya kan?
2: Okay. Sekarang. Ya,
0: silakan
2: ngomong, Pak. Sudah
0: selesai.
2: Jadi begini ya, jadi gini. Persoalan kemarin, itu kan saya bilang, image yang muncul di publik ya, ini polisi begitu lemahnya. Yeah. Harusnya kan polisi memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa polisi hari ini itu kayak begini gitu loh.
0: Jangan sudah Pak, udah jalan di mana-mana.
2: Enggak juga. Cuman, kapan?
0: Kalau tapi polisi untuk keras terusan, dikit,
2: kalau kita bicara kekerasan ya.
0: Ini kita fair aja. Iya. Kalau polisi keras dikit sekarang, tapi ya polisi ini udah zolim, udah
2: kasus penangkapan itu. Kemarin berapa ratus anak mahasiswa segala macam itu hancur dari saya bisa buktikan. Di mana?
3: Di dalam.
2: Iya.
3: Maksud Bapak mereka mendapat.
2: Artinya begini, enggak
3: lakukan kekerasan.
2: Iya, artinya Pak Boni bilang bahwa ini polisi sekarang mengedepankan manusiawi lah, ya kan, humanis. Tapi kenyataan juga enggak. Di satu sisi, di lain sisi, dan itu bisa, itu mudah sekali kita buktikan gitu loh. Jadi persoalan sekarang perlu ada sosialisasi lah oleh polisi seluas-luasnya seperti apa gitu loh.
1: Baik, persoalan sekarang adalah waktu kita terbatas, tapi kita memang berharap pihak polisi bisa membongkar tuntas siapa yang menjadi aktor intelektual di balik kerusuhan 27 Agustus 2026 dan mengingat kita negara demokrasi. Artinya kemungkinan ke depan di bulan September, Oktober, kita tidak tahu bulan-bulan seterusnya, penyampaian aspirasi itu pasti akan terus dilakukan. Tidak hanya mahasiswa tapi juga masyarakat. Bagaimana memastikan aksi-aksi selanjutnya tidak ditunggangi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab? Closing statement 1 menit masing-masing, Pak Arianto.
4: Saya hanya ingin mengingatkan ya, siapa pendalangnya itu. Bahwa kerusuhan itu pasti dibikin oleh dalang. Saya yakin itu, makanya tolong masyarakat ya, kita jangan mau diadu domba. Kita dipanas-panasin sana-sini, sehingga akhirnya terjadi kekacauan. Itulah yang dikendaki oleh para pendalang itu untuk menimbulkan kerusuhan. Dia memanfaatkan di setiap ada unjuk rasa, pasti harus timbul kerusuhan. Bagaimanapun caranya itu. Kira-kira itu aja.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Reto. Bang Boni.
0: Tentu saja untuk sebuah gerakan yang masif, pasti ada dana, ada yang mendanai. Nah, tetapi sekarang kita tidak bicara soal saling menuding. Kita biarkan proses hukum berjalan. Dan saya percaya betul bahwa motif utama oleh kelompok yang mendanai ini itu adalah untuk kepentingan ekonomi politik, mungkin merasa dirugikan dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran menjadi presiden dan wakil presiden. Jadi ini bukan perkara internal murni seperti yang dibilang Bung Rai, tetapi saya yakin betul ini kekuatan di luar kekuasaan yang merasa dirugikan oleh munculnya pemerintahan ini, apalagi dengan gagasan untuk apa itu istilah, ya kalau kita mau detail ya, bicara soal mengedepankan pribumi dalam wilayah ekonomi, munculnya 9 apa itulah, menggantikan 9 apalah yang lain dan seterusnya. Saya kira memang ini semua akan ada titik temunya kalau kita kaji secara komprehensif. Tetapi yang pasti bahwa yang kita butuhkan saat ini adalah ya kita mendukung pemerintahan ini berjalan, semua harus fokus pada menghargai kepentingan bangsa dan negara, bersuara secara kritis itu bagian dari mencintai negara, tetapi jangan menari di tabuhan gendang orang lain. Nah yang disebut antek asing oleh presiden atau londo ireng apapun lah kita sebutnya, tapi yang pasti di zaman modern ini pemain-pemain yang berada jauh di luar wilayah negara kita pun juga bisa bermain di sini. Okay. Nah itu hal yang real. Makasih.
1: Baik, terima kasih Bang Boni. Para jasa, kasih
2: saya. Ke depan saya berharap janganlah terus-terusan rakyat yang disalahkan ketika ada demo gitu loh, ya kan. Persoalannya sekarang ya pemerintah perbaiki diri lah, ya kan, kalau kamu di demo. Itu aja, Pak. Karena harapan rakyat itu enggak muluk-muluk. Untuk hari ini, yang penting besok bisa makan, coba bayangin. Itu aja. Jadi jangan melulu terus dituding pendemo. Coba kalau pemerintah memperbaiki kinerjanya, nggak akan ada demo. Demo itu dipicu oleh tadi, persoalan pemerintah yang tidak komit terhadap tuntutan rakyat. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Rajasa. Bang Rey, menutup.
3: Pertama, saya kira kita semua berkepentingan untuk pemerintah mengungkap siapa dalangnya. Agar itu tidak menjadi imajiner yang selalu dituduhkan kepada mereka yang berada di luar kekuasaan. Karena mereka selalu tertuduh, ya, seolah-olah gegara berbagai kerusuhan itu dipicu oleh ketidakpuasan politik terhadap Pak Prabowo gitu. Sehingga kabur antara tuntutan yang benar-benar objektif dengan apa yang disebut dengan tuntutan yang berdasarkan apa kerusuhan itu gitu loh, Pak. Nah, saking kaburnya disatuin, yang rugi adalah gerakan-gerakan selalu ada nanti ini. Nanti bagaimana kalau terjadi begini, caranya begini, terjadi begitu gitu. Oleh karena itu saya senang kalau udah polisi sampai di sini. Ini kemajuan. Kan saya oleh karena itu saya bandingkan dengan Agustus. Agustus itu gimana? Siapa?
1: Agustus tahun lalu.
3: Tahun lalu. Nah, ini kan ada kemajuan nih gitu ya. Nah, yang kedua adalah karena tidak tahu kita dalangnya, saya berharap presiden untuk tidak selalu mengungkapkan kata-kata yang menyudutkan civil society. gitu. Misal apakah yang bernama dengan apa anti asing, yang bernama Londo Ireng ya, yang bernama Dalang, tunggu dulu ya, sampai nanti dibuktikan oleh polisi siapa sebetulnya ya yang memiliki apa keinginan untuk menggunakan kekerasan mencapai politik itu. Nah yang ketiga, teori Dalang itu berada di luar sampai ini kemudian bisa dibuktikan, itu dengan sendirinya kita anggap sudah tidak berlaku. Bahwa Dalang itu berada di luar karena sudah puluhan tahun tidak pernah bisa diungkap siapa sebetulnya Dalang di berbagai peristiwa kekerasan di Indonesia ini gitu. Oleh karena itu cara melihatnya sekarang bukan keluar tapi ke dalam. Oleh karena itu kita mungkin beri semacam masukan kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo tolong cek, jangan-jangan Londo Irengnya ya, jangan-jangan ante-ante isengnya justru berada di lingkaran kekuasaan Anda. Yang keempat, kalau ini juga masih berlarut-larut, belum ke puncaknya, saya tetap menyarankan kepada Pak Prabowo untuk mengevaluasi Kapolri yang sekarang.
1: Oke, baik. Terima kasih Bapak-Bapak sudah berbincang bersama kami. Oke, baik. Saya tutup diskusi kita malam hari ini. Oke, kita tutup diskusi kita malam hari ini. Jejak uang mulai terbuka, jejak Dalang masih menjadi tanda tanya. Jangan sampai yang tertangkap hanya mereka yang berada di jalan, sementara yang menggerakkan tetap bersembunyi di belakang. Kita jumpa lagi di Head to Head with Elvira pekan depan. Selamat malam. Malam. Thank you, bye.

0: Panjang.
1: Penangkapan maling motor di kontrakannya di Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten diwarnai kejadian tak biasa. Sang maling tiba-tiba mengerang histeris dan terus memberontak layaknya orang kesurupan. Namun polisi tak mau terkecoh dengan gelagat yang diduga akal-akalan belaka itu.
2: Beres hujan belaga-belaga main watak kali.
1: Meski terus berlagak layaknya orang kesurupan, pelaku tetap diborgol dan digelandang ke mobil polisi. Dari penggeledahan kontrakan di Karawaci ini, total 2 orang yang diringkus, Asep Sumirat dan rekannya Majudin, berikut barang bukti perlengkapan mencuri dan sepeda motor hasil curian. Dari hasil penyelidikan terungkap, keduanya sudah 16 kali beraksi menyasar sepeda motor yang terparkir di halaman rumah atau minimarket. Sepeda motor hasil curian dijual ke penadah di Pandeglang senilai 2 hingga 5 juta rupiah per unitnya. Kini para penadah dalam buruan pihak kepolisian. Sementara drama kesurupan sang maling berakhir sudah. Dia kini berhadapan dengan hukum dan terancam 7 tahun kurungan. Kepala Desa Rejoso Kidul berinisial H digerebek warga saat berduaan bersama wanita selingkuhannya di sebuah kamar kosan di daerah Blandongan, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Kades nakal beserta kekasih gelapnya itu selanjutnya digelandang ke kantor polisi. Belakangan terungkap sang wanita juga sudah bersuami. Atas kejadian ini, suami sang wanita telah melayangkan laporan ke polisi. Buntut dari aksi nakal kades ini, sang kepala desa kini tak hanya harus berhadapan dengan hukum, tapi juga terancam kehilangan jabatan. Karena warga desa Rejoso Kidul menuntut sang kades mengundurkan diri sebab telah mencemari nama baik desa. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, selamat malam. Viral video drone yang merekam objek merupai kapal terbalik di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau. Objek tersebut dicurigai sebagai speedboat yang mengangkut 5 jurnalis yang hingga kini masih dalam pencarian. Kami akan bahas lengkapnya nanti kali ini bersama saya Bram Herlambang dan inilah redaksi malam selengkapnya. Gara-gara nyolong jeruk di kebun warga, seorang pemuda di Banyuwangi, Jawa Timur, tewas dikeroyok massa. Dan informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam kilas kriminal. Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang mengamankan 1 orang pelaku pencurian 1 unit handphone milik korban kecelakaan di Kota Padang, Sumatera Barat. Saat digerebek oleh petugas, tidak menemukan pelaku HS. Sesuai dengan informasi dari rekannya, pelaku melarikan diri ke belakang indekos. Dengan sigap, petugas melakukan pengejaran hingga akhirnya berhasil menangkap. Saat mengejar, pelaku sempat membuang barang bukti handphone yang dicuri hingga akhirnya berhasil ditemukan. Pelaku HS ini tidak hanya mengambil handphone milik korban, namun handphone tersebut digunakan untuk mengajukan pinjaman online atas nama korban hingga mencapai jutaan rupiah. Saat ini pelaku dan juga barang bukti telah diamankan di Mapolresta Padang untuk proses penanganan perkara lebih lanjut. Warga di Jalan Cipta Karya, Kecamatan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, menangkap 2 orang penjamret yang berinisial RF dan IS pada 14 September. Kedua pelaku kriminal ini bisa ditangkap setelah rem sepeda motornya yang mereka gunakan untuk kabur rusak. Sebelum ditangkap oleh warga, keduanya diketahui telah merampas gelang emas milik seorang perempuan di Jalan Cipta Karya. Penangkapan penjamretan ini selanjutnya dilaporkan oleh warga kepada personel Polsek Bina Widya. Di hadapan polisi, kedua pelaku yang merupakan residivis kasus pencurian dan juga perampokan sepeda motor ini mengaku telah menjamret di 5 lokasi berbeda di Kota Pekanbaru dengan sasaran utama adalah perempuan. Uang hasil pencurian mereka digunakan untuk judi online. Aksi dugaan pencurian jeruk terjadi di Desa Sambimulyo, Banyuwangi, Jawa Timur. Aksi pencurian diketahui oleh warga saat berjaga di kebun karena marak terjadinya pencurian jeruk. Warga yang berhasil menangkap kedua pelaku saat membawa sejumlah karung berisi jeruk curian. Karena geram dengan ulah pelaku, warga main tangan hingga salah satu pelaku terluka parah. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan kedua pelaku untuk mengevakuasi ke puskesmas. Namun naas, salah satu pelaku yang berinisial VK tewas usai mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. H, pelaku lainnya hanya mengalami luka dan langsung diamankan di Mapolsek Bangorjo. Tim Liputan CNN Indonesia. Geram lahan yang ditempatinya selama belasan tahun akan dijadikan agunan ke bank oleh orang lain. Seorang pria di Polewali Mandar, Sulawesi Barat nekat membacok warga. Sementara itu di Cirebon, seorang pria lansia ditemukan tewas dengan mulut berdarah di ruang tamu rumahnya.

0: NS, 49 tahun terluka parah usai dibacok seorang pria di rumah pelaku di Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Polewali Mandar, Selasa siang. Sehari setelah kejadian pada Rabu siang, polisi meringkus pelaku IS. Saat ditangkap, IS terus tersenyum seolah tak menyesali perbuatannya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tragedi berdarah itu bermula ketika korban bersama dua orang yang diduga karyawan bank melakukan survei dan pendokumentasian lokasi untuk dijaminkan. Pelaku emosi saat korban mengklaim lahan yang sudah ditempati pelaku selama belasan tahun sebagai milik korban. Pelaku yang gelap mata langsung mengambil parang lalu menyerang korban. Kini IS telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara. Sementara korban masih dirawat di rumah sakit. Warga Desa Weru Kidul, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Selasa sore digemparkan dengan temuan jasad seorang pria berusia sekitar 61 tahun di dalam sebuah rumah. Sementara posisi pintu dalam keadaan terbuka. Karena pintu yang terbuka itulah, warga mengaku awalnya tak menaruh curiga. Selama dua hari rumah ini tempati korban itu tidak ada aktivitas. Nahas, belakangan diperiksa, pria tersebut ditemukan sudah tak bernyawa di ruang tamu. Dari pemeriksaan olah TKP awal, ditemukan adanya darah pada bagian mulut korban. Namun tidak ditemukan adanya bekas-bekas penganiayaan. Hingga kini penyebab kematian korban masih dalam penyelidikan Satreskrim Polresta Cirebon. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera di Klaten, Jawa Tengah. Seorang pria ditangkap usai aksinya mencuri gas LPG di warung kelontong terekam CCTV. Dan di lokasi lain, dua pelaku pencurian juga dibekuk usai terekam CCTV saat menggasak uang belasan juta rupiah di laci SPBU di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
2: Gak nyampe 30 detik.
3: Berpura-pura jadi pembeli, seorang pria mencuri tabung gas LPG 3 kg di sebuah warung kelontong di Desa Perawatan, Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan penyelidikan dan rekaman CCTV, polisi akhirnya menangkap pelaku. Tapi tabung gas LPG hasil curian sudah dijual seharga Rp135.000. Uang hasil penjualan digunakan pelaku untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Kasus ini kemudian diselesaikan melalui mediasi. Korban memaafkan pelaku dan kedua pihak sepakat berdamai. Aksi pencurian uang Rp14.500.000 terjadi di SPBU Sidodadi Salaman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, terekam CCTV. Memanfaatkan kelengahan operator, satu pelaku menggasak uang dari laci dekat pompa pengisian. Ia kemudian kabur bersama rekannya yang menunggu dengan sepeda motor di luar SPBU. 6 hari berselang berbekal rekaman CCTV, polisi akhirnya berhasil membekuk kedua tersangka di dua lokasi berbeda di Wonosobo, Jawa Tengah. Dari tangan pelaku, polisi menyita uang sisa hasil curian sekitar Rp600.000 dan satu unit sepeda motor. Sementara kedua pelaku saat ini ditahan di Mapolresta Magelang dan terancam 5 tahun penjara. Aksi dua pencuri juga terekam kamera CCTV saat menyasar motor yang terparkir di halaman minimarket Kota Tangerang, Banten.
2: Gak nyampe 30 detik.
3: Berbekal rekaman CCTV, polisi kemudian memburu dan menangkap kedua pelaku yang berinisial AH dan DJ. Salah satu pelaku terpaksa dikenakan tindakan tegas terukur karena melakukan perlawanan saat hendak diamankan. Keduanya diketahui merupakan residivis kasus pencurian kendaraan bermotor. Dari hasil pengembangan, polisi menggeledah sebuah rumah kontrakan yang diduga dijadikan tempat menyimpan motor hasil curian. Dari lokasi tersebut, 6 unit sepeda motor yang diduga hasil kejahatan berhasil diamankan polisi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Sejumlah aksi kejahatan kembali terekam mata kamera, seperti aksi sejumlah anak pang yang dimasa warga usai merusak motor dan juga gerobak penjual cilok di depan SPBU Tengaran, Kabupaten Semarang. Sementara itu di Johar Baru, Jakarta Pusat, baru dibeli 3 bulan secara kredit, sepeda motor hilang di gondol maling.
3: Video yang dinarasikan sejumlah anak pang merusak motor dan gerobak penjual cilok di Desa Tengaran, Kabupaten Semarang ini viral di media sosial. Setelah ketahuan merusak gerobak cilok, sejumlah pemuda itu dihajar warga. Menurut Kapolsek Tengaran, Ibtu Budi Prihanto, insiden yang terjadi pada Selasa sore bermula ketika para pemuda tak terima ditegur oleh penjual cilok yang merasa calon pembelinya takut melihat keberadaan para pemuda. Kini 11 pemuda tersebut sudah diamankan polisi. Aksi pria terekam kamera CCTV melakukan pengerusakan rumah warga di sebuah perumahan di Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten. Terlihat pria tersebut datang dan langsung menyabetkan senjata tajam berjenis celurit yang dibawanya ke arah gerbang pagar rumah warga sambil berteriak-teriak. Akibatnya gerbang pagar milik warga rusak berlubang karena sabetan senjata tajam pelaku. Polisi yang mendapat laporan langsung mengamankan pria yang diduga melakukan pengerusakan berinisial B. Berdasarkan hasil pemeriksaan, saat melakukan aksinya, pelaku sedang dalam kondisi mabuk seusai menenggak minuman keras. Pelaku sempat diamankan polisi sebelum akhirnya permasalahan ini diselesaikan secara musyawarah dengan mengganti rugi kerusakan pagar rumah warga yang dirusaknya. Rekaman kamera pengawas CCTV memperlihatkan aksi pencurian satu unit sepeda motor yang baru dibeli 3 bulan di gang sempit di permukiman warga di Jalan Keramat Jaya, Johar Baru, Jakarta Pusat. Pelaku yang bertopi coklat dan menggunakan masker ini nekat beraksi pada pagi hari saat suasana gang tengah lengang dari aktivitas warga. Tidak butuh waktu lama. Dalam hitungan detik, sepeda motor berwarna biru Tosca ini langsung dibawa kabur pelaku ke arah luar gang. Korban mengaku baru mengetahui sepeda motornya dicuri saat hendak berangkat bekerja sekitar pukul 10 pagi. Korban mengaku sedih lantaran kendaraan tersebut baru saja dibeli secara kredit. Berbekal rekaman kamera CCTV, korban melaporkan kasus pencurian ini ke polisi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Seorang penjual nasi goreng di Medan, Sumatera Utara menyambi jualan sabu. Penangkapan pelaku ricuh karena dihalangi oleh pihak keluarga. Dan di tempat lainnya, penjaga warung kopi di Surabaya juga diciduk polisi karena kedapatan menjual ribuan pil koplo. Kericuan terjadi saat penangkapan penjual nasi goreng di Jalan Tuasan Medan, Sumatera Utara oleh Satuan Narkoba Polrestabes Medan. Petugas yang berusaha menangkap tersangka inisial HI dihalangi oleh pihak keluarga tersangka. Kericuhan mereda setelah petugas menjelaskan proses penangkapan tersangka dan menunjukkan barang bukti satu paket berisi sabu-sabu. Polisi mengatakan modus pelaku sengaja berjualan nasi goreng sambil mengedarkan sabu di kawasan Jalan Tuasan Medan. Tidak hanya itu, tersangka HI juga sudah dua kali menjalani hukuman penjara. Saat ini polisi sudah mengantongi identitas pemasok narkotika kepada HI yang berada di Deli Serdang. Petugas Satres Narkoba Polrestabes Surabaya mengamankan AS, penjaga warung kopi yang diduga penjual pil koplo selama 2 bulan terakhir. Penangkapan dilakukan setelah polisi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan pengedaran obat keras di kawasan ujung Surabaya ini. Saat dibekuk, AS kedapatan membawa 3 botol pil koplo merek Yorinda dan usai penangkapan serta penyitaan barang bukti, tersangka sempat berusaha melarikan diri saat polisi melakukan pengembangan kasus di kawasan Pasar Keputran. Hasil pemeriksaan sementara, AS mendapatkan pil koplo dari DY yang disebut merupakan tetangganya di kawasan ujung. Dari aktivitas pengedaran obat keras berbahaya ini, AS disebut telah mengantongi keuntungan sekitar Rp900.000. AS kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Petugas BNN Provinsi Banten menangkap seorang pengedar ganja di dalam bus di Cilegon, Banten. Tersangka yang berinisial MT diduga membawa ganja dari Aceh dan Medan untuk diedarkan di wilayah Banten dan juga Jakarta. Ganja yang dikemas di dalam plastik berbentuk silinder ini kemudian dimasukkan ke botol air mineral yang berisi jamu cair untuk menyamarkan barang bukti. Selain itu, BNN juga memusnahkan barang bukti dari 3 perkara berupa 16 kg ganja dan 35 cartridge. Atas perbuatannya tersangka terancam pidana minimal 5 tahun penjara hingga seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Tim Liputan CNN Indonesia. Viral video insiden gajah Sumatera yang jatuh menimpa pawangnya di objek wisata Lembang, Jawa Barat. Akibatnya korban mengalami dislokasi bagian pinggul. Dan di tempat lainnya, seorang kakek di Mojokerto, Jawa Timur terjebak pada sela-sela tembok pembatas rumah yang masih dalam proses pembangunan. Informasi ini dalam kilas peristiwa.
3: Inilah video pertunjukan edukasi gajah Sumatera yang berujung Sawang Mahut atau pawang gajah mengalami luka. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu 13 September di Lembang Park and Zoo Bandung Barat, Jawa Barat. Saat kejadian, seorang pawang tengah diangkat menggunakan balai gajah. Tetapi kondisi arena yang kurang baik membuat kaki gajah terprosok sehingga terjatuh dan menimpa sang pawang. Polisi yang tiba di lokasi telah mengumpulkan sejumlah data di mana memang kondisi tanah di lokasi kejadian cukup gembur sehingga terjadi kejadian nahas tersebut. Saat ini korban kiper gajah atas nama Deddy Maulana mengalami dislokasi tulang di bagian kaki sebelah kiri dan masih dirawat di rumah sakit. Warga di Desa Ngerame, Kabupaten Mojokerto, tiba-tiba dihebohkan dengan seorang lansia yang terjepit di celah antara dua tembok rumah warga yang sempit. Di celah berukuran tak sampai 50 cm itu, lansia berusia 80 tahun ditemukan dengan posisi miring di antara dua tembok dan tak bisa bergerak dengan leluasa. Menurut pengurus desa, tidak ada yang tahu kapan dan kenapa lansia itu masuk ke dalam celah. Proses evakuasi sulit dilakukan meski dengan cara berusaha diangkat. Warga kemudian berinisiatif membongkar tembok hingga akhirnya korban bisa dievakuasi. Setelah dievakuasi, korban yang mengalami luka di kepala kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis.
4: Tenang-tenang saja, saudara penonton. Cukup baik pengosongan bola yang dilakukan.
3: Pertandingan sepak bola Piala Bupati Pasuruan antar kecamatan berakhir ricuh. Ratusan massa dari Lekok FC menyerang wasit utama sampai ke pinggir lapangan. Bahkan anggota kepolisian kewalahan membendung kemarahan supporter fanatiknya. Diduga aksi tawuran ini disebabkan karena supporter Lekok merasa wasit lebih condong ke tuan rumah Rembang FC. Padahal tim Lekok FC kalah tipis atas tuan rumah Rembang FC dalam skor 1-0. Namun meski kalah, tim Lekok FC lolos ke babak 8 besar Piala Bupati Pasuruan. Atas tindakan tawuran ini, pihak panitia akan meninjau ulang pertandingan, apakah pertandingan selanjutnya tanpa penonton atau berpindah lapangan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Dan kita ke perkembangan pencarian 5 jurnalis yang hilang kontak saat hendak meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Viral video drone yang merekam objek menyerupai kapal terbalik di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau. Objek tersebut dicurigai memiliki keterkaitan dengan speedboat yang mengangkut 5 jurnalis yang hingga kini masih dalam pencarian.
5: Perhatikan di warna merah itu. Nah, yang dimaksud Eka Susanti yang ini ya. Apakah itu yang di bawah?
6: Video yang diunggah oleh konten kreator Andrea Ramadan ini viral di media sosial setelah salah satu warganet menyebut ada objek yang mirip kapal terbalik. Video drone kondisi Gunung Anak Krakatau ini direkam Andrea pada Minggu 13 September lalu.
5: Apakah itu sesuatu benda yang terbalik?
6: Objek tersebut dicurigai memiliki keterkaitan dengan speedboat Arupa Datu 1 yang mengangkut 5 jurnalis yang hingga kini masih dalam pencarian. Menanggapi video viral itu, tim SAR gabungan melakukan pemeriksaan menggunakan Sea Rider dengan jarak sekitar 500 meter dari pesisir Gunung Anak Krakatau. Tim juga menggunakan drone untuk memastikan keberadaan dan karakteristik objek yang dilaporkan. Namun dari hasil penelusuran secara langsung, objek yang dilaporkan tersebut tidak ditemukan. Kepala Kantor SAR Banten memastikan objek tersebut bukan bagian dari kapal Arupa Datu 1.
7: Dengan objek tersebut, kenapa kami bilang nyatakan nihil, objek tersebut tidak nampak sama sekali. Seperti itu. Ya. Karena dengan target yang kita cari adalah speedboat dan kami sudah juga berkoordinasi dengan pemilik kapal warna lambung. Lambung berarti bawah ya, bawah kapal seperti apa, putih, termasuk yang deknya warna putih juga, itu tidak ada tampak sama sekali di sekitaran video yang kita dapatkan.
6: Sementara itu, memasuki hari ke-9 pencarian, tim SAR gabungan memperluas area dengan menerjunkan 22 kapal yang disebar dalam 8 sektor. Selain pencarian di laut, tim SAR gabungan juga menggunakan 2 unit drone thermal untuk membantu pemantauan dari udara. Penyisiran difokuskan di tenggara Gunung Anak Krakatau yang diduga sebagai titik terakhir keberadaan 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang kontak. Total area pencarian mencapai sekitar 3.439 mil laut persegi. Sebelumnya, 5 jurnalis bersama 2 kru kapal dan 1 pemandu dilaporkan hilang kontak di perairan Selat Sunda saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau sejak Senin sore 7 September lalu. Mereka adalah M. Bagus Koirunas dari Antara,
0: Ari Basuki Media Merdeka, Yudis iNews TV, Daus Anadolu, dan Donald Wartawan Freelance. Serta kapten kapal bernama Warta, Surakman ABK, dan pemandu bernama Herianto. Speedboat itu hilang kontak setelah 42 menit bertolak dari dermaga Pagedongan Carita, Kabupaten Pandeglang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tetaplah waspada saat berkendara, kecelakaan lalu lintas terjadi di sejumlah daerah dan menelan korban luka hingga nyawa. Sesaat lagi, tetaplah di redaksi malam.

0: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
1: Terus mengejar dunia tak selalu membuat hati bahagia.
2: Allah tanamkan kepuasan. Apa yang Allah berikan kepada dia, dia puas betul dengan Tuhan. Dari lantaran dia sudah merasa qanaah.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan, Qanaah, Obat dari Lelah Mengejar Dunia. Kamis 17 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Sebuah truk trailer menghantam pengendara motor hingga terseret dan juga terbakar pada persimpangan Pos 9 Koja, Jakarta Utara. Ironisnya pengendara motor tewas di lokasi kejadian. Sayangnya informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Dan ingat redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00:15 waktu Indonesia Barat. Saya Bram Herlambang pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
1: Mobil hancur kabeh.
2: Diam.
1: Ya Allah, mobil hancur kabeh.
3: Kepanikan sempat terjadi sesaat setelah sebuah truk tronton menabrak 5 kios di Jalan Cipinang Jaya, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa siang. Sebanyak 2 orang yang berada di dalam warung Sunda mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit.
2: Diam.
3: Menurut saksi di lokasi, 2 orang tersebut terluka karena besi dan tersiram air panas saat sedang beraktivitas di dalam warung Sunda. Detik-detik saat truk lepas kendali terekam CCTV dan viral di media sosial. Menurut Kanit Laka Satlantas Polres Metro Jakarta Timur AKP Darwis Yunarta pada Detikkom Selasa, insiden bermula saat truk tronton sedang diperbaiki dengan posisi masuk gigi persneling 1. Saat perbaikan selesai, sopir menarik tuas kabel gas. Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik sebuah truk trailer menghantam pengendara motor di persimpangan Pos 9 Koja, Jakarta Utara Selasa malam. Akibatnya korban terlindas dan sepeda motornya terseret hingga muncul api dan terbakar. Kerasnya benturan dan tergilas truk trailer, pengendara motor atas nama Mujiono, 47 tahun, tewas di lokasi kejadian. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Polisi mengatakan truk trailer baru keluar dari kawasan pelabuhan JICT dan hendak menuju ke arah Kelapa Gading. Saat melintas di lokasi persimpangan Pos 9, sopir mengaku tidak melihat adanya pengendara motor yang melaju hingga terjadi tabrakan. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui pasti penyebab kecelakaan, termasuk mengecek posisi lampu lalu lintas saat kejadian. Untuk sopir truk trailer kini diamankan pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Tim Liputan CNN Indonesia. Inilah video amatir saat minibus berwarna putih menabrak motor hingga rusak parah di lingkungan Sanggrahan Tretes, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Akibat kecelakaan ini, korban mengalami luka, segera dievakuasi ke pinggir jalan sebelum dibawa ke rumah sakit terdekat. Menurut warga, kecelakaan itu bermula saat mobil melaju kencang dari arah Leduk Turunan ke arah Pandaan. Sesampainya di lokasi menabrak kendaraan bermotor hingga korban terjatuh. Diduga sopir dalam kondisi mabuk hingga hilang kendali dan akhirnya menabrak motor. Polisi kemudian melakukan evakuasi kendaraan dan olah TKP untuk mengetahui pasti penyebab kecelakaan.

0: Ritual pemujaan satanik. Begitulah warganet menyebut aksi teatrikal salah satu peserta di acara Simbang Kulon Night Carnival di Kelurahan Simbang, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, Jawa Timur, Kamis malam lalu. Tak hanya menggunakan kostum dan peti mati, peserta dalam aksi teatrikal itu juga melakukan penyembelihan kambing yang dilakukan dengan menggunakan hewan asli. Yang lebih mengejutkan lagi, usai disembelih, kepala kambing diangkat dan dipertunjukkan seperti layaknya selebrasi. Senin siang, PMK Pekalongan memanggil panitia dan peserta terkait, yakni tim Simbang Gang 1 atau Simone, untuk dimintai klarifikasi. Tim Simone meminta maaf karena hanya tertarik dengan kostum unik tapi kurang literasi, sehingga tidak menyadari aksi yang mereka tampilkan bisa menuai kontroversi. Sementara kambing yang dipotong sebenarnya dimaksudkan untuk dimasak dalam acara Ramatama sesudah acara yang di Pekalongan kerap disebut mayoran.
1: Kalau kepala kambing itu sebenarnya sudah ada di dalam peti. Jadi di dalam peti itu ada kepala kambing yang dibeli tadi pagi, emang dipersiapkan untuk dipertunjukkan. Sedangkan kambing yang disembelih itu kambing disembelih sesuai syariat. Kepalanya tidak sampai terpotong sepenuhnya.
0: Pasca kejadian, pihak panitia diharapkan harus benar-benar tahu konsep yang digunakan setiap peserta agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi. Kejadian menghebohkan warga juga terjadi di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sebuah truk pengangkut tanah bahan baku keramik menabrak tembok pembatas pabrik lalu terjun ke areal pemakaman umum di Desa Jetis, Senin malam. Sopir truk tewas di lokasi kejadian. Menurut sejumlah saksi mata, saat kejadian, truk tengah melaju pelan usai bongkar muat di area pabrik yang berada tepat di samping areal pemakaman. Entah apa penyebabnya, truk tiba-tiba melaju kencang, menabrak tembok pabrik, hingga akhirnya terjun ke areal pemakaman.
2: Itu posisi setelah kendaraan pelan, itu pelan kok. Itu pelan langsung apa? Tancap gas gitu loh. Kayak apa ya? Ya mungkin
3: sudah agak, sakit di dalam.
2: Kayaknya supirnya itu ya, sudah sakit kayaknya. Enggak
4: berani nyembel kan kita kan enggak bisa. Dari
2: nanti kita harus angkat sama kita di. Nunggu dari inaps aja.
0: Polisi telah melakukan olah TKP. Jenazah korban juga telah dibawa ke kamar jenazah RSUD Wahidin Sudirong Sodo Kota Mojokerto untuk penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Ruli Kurniawan.

0: Seorang pelaku pencurian sepeda motor berpura-pura kesurupan saat ditangkap unit Jatan Rasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota di kontrakannya di Tangerang, Banten. Sementara itu mencuri jeruk, dua maling di Banyuwangi, Jawa Timur ditangkap dan dihakimi warga yang geram dengan ulahnya. Naas, salah satu pelaku, tewas setelah mendapat perawatan di rumah sakit.
1: Inilah rekaman kamera CCTV merekam detik-detik aksi pelaku mencuri sepeda motor dan sempat viral di media sosial. Namun anggota kepolisian dari unit Jatan Rasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota harus bekerja ekstra saat menangkap salah seorang pelaku curanmor yang terus-menerus mengerang histeris berpura-pura layaknya kesurupan di kontrakannya. Meski demikian, polisi tetap membawa pelaku dengan memborgol tangannya menggunakan kabel tis untuk meminimalisir serangan pelaku kepada petugas. Dari penggeledahan kontrakan di Karawaci, Kota Tangerang ini, polisi menangkap dua pelaku curanmor, yakni AS dan M, beserta barang bukti perlengkapan mencuri dan sepeda motor hasil curian. Kedua pelaku beraksi bersama-sama dengan peran berbeda, menyasar sepeda motor yang terparkir di halaman rumah atau minimarket. Modusnya merusak kunci sepeda motor menggunakan kunci letter T. Kedua pelaku telah beraksi 16 kali di wilayah Kota Tangerang, di mana sepeda motor hasil curian dijual ke daerah Pandeglang senilai 2 hingga 5 juta rupiah per unitnya.
2: Kakak ini sudah melakukan aksinya sebanyak 16 kali di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota. Di hasil kejahatan yang diperoleh yang dilakukan oleh si A dan si M ini, dia lempar lagi ke seseorang, statusnya saat ini masih DPO, inisial U, dan sedang dalam pengejaran kami.
1: Aksi dugaan pencurian jeruk terjadi di Desa Sambimulyo, Kecamatan Bangorejo, Banyuwangi, Jawa Timur pada Selasa dini hari. Aksi pencurian tersebut diketahui warga saat berjaga di kebun karena marak terjadi pencurian jeruk. Warga akhirnya berhasil menangkap kedua pelaku saat membawa sejumlah karung berisi jeruk curian. Karena geram dengan ulah kedua pelaku, warga langsung menghajar pelaku hingga salah satu pelaku terluka parah. Polisi yang menerima laporan dari masyarakat langsung mengamankan kedua pelaku untuk mengevakuasinya ke puskesmas terdekat. Namun naas, salah satu pelaku berinisial VK kritis dan tewas usai mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Satu pelaku lainnya berinisial H hanya mengalami luka dan langsung diamankan di Mapolsek Bangorejo. Polisi menyita 3 karung berisi jeruk dan 2 sepeda motor pelaku.
3: Pelaku dinyatakan sehat, luka ringan, sehingga kita amankan ke Polsek Bangorejo, dan satu pelaku kondisinya cukup tidak stabil sehingga tetap dilakukan tindakan medis di Puskesmas Kebun Dalem. Dari Puskesmas Kebun Dalem selanjutnya kondisi kesehatan menurun sehingga dirujuk ke Rumah Sakit Geraha Medika yang ada di Gambiran. Selanjutnya pelaku tersebut dinyatakan meninggal dunia dan akhirnya dibawa pulang ke rumah duka.
1: Setelah mengetahui kediaman pelaku pencurian satu unit handphone milik korban kecelakaan, tim Klewang Satreskrim Polresta Padang menggerebek kediaman pelaku yang berada di kawasan Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang pada Selasa malam. Namun pelaku berinisial HS berusia 28 tahun ini yang berprofesi sebagai juru parkir langsung melarikan diri ke belakang indekos. Saat dikejar, pelaku sempat membuang barang bukti handphone yang dicuri hingga akhirnya berhasil ditemukan. Peristiwa kecelakaan yang menjadi awal kejadian pencurian tersebut berlangsung pada Jumat 11 September di kawasan Jati Kota Padang. Diduga memanfaatkan situasi, pelaku justru mengambil ponsel milik korban. Kondisi ponsel yang tidak terkunci kemudian digunakan pelaku untuk mengakses akun milik korban untuk melakukan pinjaman online menggunakan identitas korban. Selain berhasil menangkap pelaku, petugas juga mengamankan satu rekan pelaku yang kebetulan berada di dalam kamar tersebut dalam kondisi terpengaruh narkotika jenis sabu. Penangkapan tersebut juga sempat memicu emosi dan kemarahan keluarga korban terhadap pelaku karena data korban digunakan untuk pinjol.
4: Modus pelaku sendiri, sewaktu pelaku melihat adanya suatu kecelakaan dari wilayah Kota Padang, dilihat ada handphone milik korban kecelakaan langsung diambil oleh pelaku sendiri. Telah diambil pelaku, kita amankan di salah satu kos-kosan yang berada di daerah Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur. Setelah handphone diambil oleh pelaku, pelaku membuka handphone milik korban dan sebagai akun yang ada di dalam handphone korban digunakan oleh si pelaku untuk meminjam pinjol atas nama korban sendiri.
1: Dari hasil pemeriksaan, polisi juga mengungkap pelaku pernah menjalani hukuman penjara dalam perkara penyalahgunaan narkotika. Saat ini pelaku dan barang bukti telah diamankan di Mapolresta Padang untuk proses penanganan perkara lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dua residivis yang telah tiga kali keluar masuk penjara ditangkap polisi setelah mencuri sepeda motor yang terparkir di halaman minimarket di kota Tangerang, Banten. Adapun di Riau, dua orang penjambret ditangkap warga setelah merampas gelang emas milik seorang perempuan di kota Pekanbaru. Kedua pelaku bisa ditangkap setelah rem sepeda motor yang mereka kendarai rusak.
5: Warga Jalan Cipta Karya, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Riau, menangkap dua penjamret berinisial RF dan IS pada Senin 14 September. Kawanan pelaku kriminal ini bisa ditangkap setelah rem sepeda motor yang mereka gunakan untuk kabur rusak. Sebelum ditangkap warga, mereka diketahui merampas gelang emas milik seorang perempuan di Jalan Cipta Karya. Penangkapan ini selanjutnya dilaporkan oleh warga ke personel Polsek Bina Widya. Di hadapan polisi, dua pelaku yang merupakan residivis kasus pencurian dan perampokan sepeda motor ini mengaku telah menjamret di lima lokasi berbeda di Kota Pekanbaru dengan sasaran utama

0: perempuan. Uang hasil tindak kejahatan mereka gunakan untuk bermain judi online. Polisi menjerat dua pelaku menggunakan pasal pencurian disertai kekerasan dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara.
1: Kronologisnya mereka pada awalnya sudah melakukan di TKP yang berbeda, di Jalan Purwodadi, Kecamatan Bina Widya, yaitu korbannya ibu, namun tidak berhasil. Setelah itu mereka melakukan ke TKP yang kedua, di Jalan Cipta Karya, itu yang korbannya ibu, dan berhasil mengambil gelang emas dari ibu.
2: Itu pelaku sempat terjatuh atau gimana, Pak?
1: Sampai pelakunya ini terjatuh karena rem belakangnya itu macet sepeda motornya.
0: Di Kota Tangerang, Banten, dua pencuri sepeda motor berinisial AH dan DJS ditangkap personel Polsek Karawaci. Kawanan ini menjadi residivis kasus pencurian kendaraan bermotor, sekaligus menjadi buruan polisi setelah mencuri motor yang terparkir di halaman minimarket Kecamatan Karawaci. Dari hasil pengembangan, polisi menemukan sebuah rumah kontrakan yang dijadikan lokasi penyimpanan sepeda motor yang diduga hasil curian. Polisi menyita 6 sepeda motor yang diduga merupakan hasil kejahatan.
3: Dari keduanya dilakukan interogasi, dan dari keterangannya berhasil kami kembangkan dan mengamankan 6 unit sepeda motor dari sebuah kontrakan yang dijadikan gudang penyimpanan barang-barang kendaraan hasil curian.
2: Total pelaku berapa orang, Bang?
3: Total pelaku 2 orang dan satu kami lakukan tindakan tegas terukur.
2: Pelaku biasa beraksi di mana aja, Bang?
3: Pelaku menurut keterangannya melakukan di sekitar Tangerang, namun masih kami kembangkan.
0: Polsek Karawaci meminta warga yang merasa kehilangan motor untuk memeriksa 6 unit sepeda motor yang telah ditemukan polisi. Warga diminta datang ke Mapolsek Karawaci dengan membawa bukti kepemilikan kendaraan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Sepeda motor milik penghuni rumah kontrakan di Duren Sawit, Jakarta Timur raib digondol maling saat ditinggal sholat subuh di masjid. Kejadian yang sama juga menimpa seorang warga Johar Baru, Jakarta Pusat. Sepeda motor yang baru ia beli jadi sasaran pencuri.

0: Kamera pengawas merekam peristiwa pencurian sepeda motor yang terparkir di sebuah gang di Jalan Kramat Jaya, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Pelaku memanfaatkan situasi sepi di pagi hari ketika menjalankan aksi kriminalnya. Tak butuh waktu lama, sepeda motor metik tersebut bisa dibawa kabur pelaku keluar dari gang. Ditemui pada Rabu pagi, pemilik baru mengetahui sepeda motornya dicuri pada pukul 10 pagi saat hendak berangkat bekerja. Korban merasa sedih karena sepeda motor yang dicuri tersebut baru saja ia beli secara kredit pada 3 bulan yang lalu. Berbekal rekaman kamera pengawas sebagai barang bukti, korban telah melaporkan kejadian yang menimpanya kepada pihak kepolisian. Ia pun berharap agar pelaku segera tertangkap dan sepeda motornya bisa kembali.
1: Jam 6:30 pagi saya masih parkir di depan rumah saya. Terus saya jam 8-nya itu motor saya udah hilang. Pas buka pintu jam 9:30 saya mau jalan kerja, motor saya sudah nggak ada. Saya cari keliling depan, ternyata sudah diambil sama maling pas dicek CCTV.
2: Ada berapa pelakunya?
1: Ada 2 orang, yang satu nunggu di sebelah sana pakai motor Beat, baju hijau, pakai helm.
0: Kejadian serupa juga menimpa seorang penghuni rumah kontrakan di Jalan Dermaga Raya, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Satu unit sepeda motor raib digondol maling pada Selasa dini hari. Pelaku yang beraksi seorang diri terekam jelas pada kamera pengawas. Pelaku membuka gerbang yang tidak terkunci dan masuk pada halaman kontrakan. Dalam hitungan detik, sepeda motor yang tidak dikunci stang dengan mudah bisa dibawa kabur oleh pelaku. Korban pun terkejut saat pulang sholat subuh dari masjid, sepeda motornya sudah raib.
3: Dia mundar-mandir dulu, ngeliat sana kemari. Akhirnya karena motor saya tuh, nggak dikunci stangnya. Nggak dikunci stang, karena pintu udah bisa dibuka, karena orang biasa nggak dikunci emang. Ya udah. Jadi saya tahunya sih CCTV-nya

0: gitu. Setelah saya pulang sholat.
1: Pemilik sepeda motor sudah melaporkan kejadian yang dialaminya kepada pihak kepolisian. Ia juga menyertakan rekaman video kamera pengawas untuk

0: Narkoba Bareskrim Polri, Satgas Narkotik Investigation Center Bareskrim Polri, Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur 1, serta Rutan Kelas 1 Surabaya mengungkap peredaran narkotika jenis sabu. Dari hasil penyelidikan, tim gabungan mendapatkan informasi sabu akan dikirim dari Medan menuju Lombok melalui jalur darat. Kamis 10 September, seorang kurir narkoba berinisial SZ ditangkap di Terminal Roro Jamrut, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya saat mengantre untuk masuk kapal. Dalam kendaraan yang digunakan SZ, tim gabungan menemukan 5 bungkus plastik kemasan teh warna hijau berisi sabu dengan berat 5 kg. 5 bungkus sabu disembunyikan di dalam ban serep kendaraan. SZ mengaku diberikan imbalan puluhan juta rupiah per kilogram hasil mengantarkan narkoba. Ia juga diketahui menerima upah Rp27.500.000 yang dibayarkan secara bertahap. Tim gabungan juga menemukan otak pengedar narkoba antar kota ini yang diduga dikendalikan oleh seorang napi rutan kelas 1 Surabaya. Polisi masih memburu pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan peredaran narkoba.
1: Nilai barang bukti sabu yang diperkirakan mencapai Rp9.752.580.000 dan dari pengungkapan tersebut berpotensi menyelamatkan sekitar 27.091 jiwa. Saat ini tersangka beserta barang bukti telah diamankan dan kami masih terus melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan serta pihak-pihak lain yang terlibat termasuk pengendali di atasnya.
0: Di lokasi terpisah, personel Satuan Reserse Narkoba Polres Gresik Jawa Timur menyita paket berupa sepeda motor tanpa plat nomor. Karyawan perusahaan ekspedisi di Jalan Raya Banjarsari, Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme kemudian melaporkan paket mencurigakan ini ke Polsek Gresik 9 September. Setelah diperiksa, polisi menemukan 30 kantong plastik berisi batang, daun, dan biji kering ganja dengan total berat 10,8 kg yang disembunyikan di dalam tangki bahan bakar dan bagasi depan kendaraan sepeda motor. Paket ganja senilai Rp100 juta asal Sumatera Utara ini rencananya akan dikirim ke Sulawesi Tengah.
2: Ternyata benar barang tersebut adalah ganja yang terdiri dari 30 bungkus dengan berat total 10,858 kg. Jadi untuk asal pengiriman terkait dengan barang tersebut berasal dari Sumatera Utara dan tujuan pengiriman ada di wilayah Sulawesi Tengah.
0: Untuk kepentingan penyelidikan, barang bukti sepeda motor dibawa ke Mapolres Gresik. Sedangkan ganja dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur. Polisi masih memburu pengirim paket sekaligus memasukkannya dalam daftar pencarian orang DPO. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sejumlah aksi kejahatan kembali terekam mata kamera. Seperti kejadian di Tangerang, Banten, aksi nyeleneh seorang pria tak dikenal yang diduga maling menutup kamera CCTV menggunakan celana dalam milik warga yang sedang dijemur. Di lokasi lain, sekelompok remaja diduga gangster terekam kamera CCTV saat menyerang pemukiman warga di Sawah Besar, Jakarta Pusat.

Inilah aksi nyeleneh seorang pria tak dikenal yang diduga hendak mencuri di Kampung Aster, Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten. Bukan cuma mondar-mandir memantau situasi, pria ini memanfaatkan kursi plastik untuk menggapai kamera CCTV. Dan yang lebih bikin geleng-geleng kepala, CCTV ditutupi menggunakan celana dalam yang ia ambil dari jemuran warga. Menurut Asep, pemilik CCTV, ia menduga pria tersebut merupakan pencuri. Pasalnya, usai kejadian, tetangganya mengadu kehilangan sebuah sepeda dan tabung gas. Sekelompok remaja terekam CCTV membuat onar di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Tanpa alasan jelas, sekelompok yang diduga gangster tersebut menyerang tiga pria yang sedang menjaga portal. Selain melakukan penyerangan, mereka juga menjatuhkan 7 motor yang sedang diparkir di sepanjang gang tersebut. Alhasil, sejumlah motor alami kerusakan. Akibat kejadian ini, warga mengaku resah dan khawatir. Warga berharap polisi dapat menangkap para pelaku. Berbekal rekaman CCTV, polisi kini tengah memburu para pelaku. Aksi nyeleneh dilakukan dua pencuri motor saat beraksi di parkiran kafe yang tengah ramai pengunjung di Jalan Ceracap Raya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Untuk memastikan tak ada orang yang melihat, salah seorang pelaku tiba-tiba berjoget tak karuan di depan kafe. Setelah yakin,

0: Tidak ada yang memperhatikan, ia kemudian langsung beraksi menggasak salah satu motor milik pengunjung. Menyadari motornya digondol maling, sejumlah ibu-ibu pengunjung kafe berusaha mengejarnya, namun pelaku berhasil melarikan diri. Kasus pencurian motor ini sudah dilaporkan ke Polsek Karawaci dengan membawa rekaman CCTV. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Di Tangerang, Banten, diduga akibat tak bayar utang 1,2 juta rupiah, seorang wanita muda pemilik warung makan Padang tewas ditikam puluhan kali. Selengkapnya, usai jeda.
2: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
2: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
2: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
2: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
1: Gara-gara nekat melawan arus lalu lintas, dua pemotor terlibat cekcok yang berujung penganiayaan di Serpong Utara, Tangerang Selatan. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, akibat kata-kata kasar, dua pria terlibat keributan yang berujung satu nyawa melayang.

0: akibat terlibat keributan dua pengendara sepeda motor di Jalan Swadaya Paku Jaya, Serpong Utara, Tangerang Selatan, Senin malam, seorang pemotor mengalami luka pada bagian wajah. Keduanya diketahui berpapasan dari arah berlawanan hingga terjadi perselisihan paham di jalan. Salah seorang pengendara diduga mengambil jalur yang dilalui korban hingga terlibat adu mulut dan berujung penganiayaan. Korban pun langsung melapor ke Polsek Pondok Aren. Sementara seorang pria yang diduga pelaku penganiayaan pun digiring petugas untuk menjalani pemeriksaan. Saat ini polisi masih mendalami kronologi lengkap, termasuk pemicu cekcok dan dugaan penganiayaan yang menyebabkan korban mengalami luka. Aparat Polsek Talo menangkap pria berinisial AA, 26 tahun, tersangka kasus penganiayaan yang menyebabkan pria berinisial FD, 39 tahun, yang merupakan paman pelaku, tewas di Jalan Sultan Abdullah Raya, Makassar, Sulawesi Selatan. Peristiwa bermula saat korban FD melontarkan kata-kata kasar kepada pamannya yang saat itu sedang memperbaiki mobil. Pelaku AA yang tersinggung kemudian mendatangi korban hingga keduanya terlibat pertengkaran. Dalam perkelahian itu, korban mendorong tersangka hingga terjatuh dan kepalanya membentur velg mobil. Tersangka AA yang emosi kemudian membalas hingga korban terjatuh dan bagian belakang kepalanya membentur paving block. Namun nahas, meski sempat ditolong warga, nyawa korban tidak terselamatkan.
1: Dan melontarkan lagi kata-kata kasar. Kemudian pada saat korban mendatangi paman pelaku, selanjutnya pelaku kemudian berdiri di depan pamannya dan bertanya kepada korban, kemudian cekcok dan saling dorong.
0: Kini tersangka AA terancam hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Seorang warga Temanggung tewas setelah tertimpa batu seberat lebih dari 1 ton saat mencari ikan di sungai. Sementara di Makassar, seorang lansia tewas setelah jatuh ke dasar kanal. Keluarga pun histeris.
0: Tangisan keluarga pun pecah saat jasad Edi tiba di rumah duka di Dusun Triyono, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah pada Senin sore. Sebelumnya Muhammad Edi Trianto tewas setelah tertimpa batu seberat lebih dari 1 ton saat mencari ikan di sungai. Saat kejadian, Edi berada di sebuah cekungan di bawah batu besar untuk membersihkan sampah dan menguras air guna mencari ikan. Tiba-tiba batu besar yang berada di atas cekungan longsor dan menimpa tubuh Edi hingga terjepit. Video amatir warga merekam evakuasi 3 korban yang tertimpa tembok panel beton di Jalan Tun Abdul Razak, Kecamatan Somba Opu, Goa. Nichal, 24 tahun, tewas di lokasi sedangkan 2 rekannya mengalami luka. Sebelumnya para korban menyambung kabel telkom yang putus akibat terkena alat berat saat proses penggalian saluran air di lokasi. Namun tiba-tiba tanah di lokasi galian amblas dan tembok panel roboh menimpa mereka. Para korban lalu dibawa ke rumah sakit Unismu, Makassar. Sementara itu penyebab robohnya panel beton masih diselidiki oleh unit reskrim Polresta Goa. Tangis keluarga pecah saat jasad lansia RDS, 67 tahun, yang jatuh ke kanal Jalan Abdullah Daeng Sirua, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, akan dievakuasi dengan mobil ambulans oleh tim gabungan. Seorang anggota keluarga bahkan jatuh pingsan. Sebelumnya proses pencarian dan evakuasi korban oleh tim gabungan pada Senin sore cukup sulit lantaran permukaan kanal dipenuhi eceng gondok dan tanaman liar. Petugas akhirnya menemukan jasad RDS di dasar kanal. Korban sebelumnya diduga mengonsumsi minuman keras. Kondisi tersebut diduga jadi penyebab korban kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke kanal. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Seorang pria berusia 61 tahun di Cirebon, Jawa Barat ditemukan tewas dengan darah di mulutnya di ruang tamu rumahnya. Sementara itu, 2 dari 4 pelaku pengeroyokan yang menyebabkan korban tewas ditangkap polisi. Dari 2 tersangka yang mengaku-ngaku sebagai polisi ini, petugas menyita barang bukti 1 pucuk senjata api mainan.
3: Warga di Desa Weru Kidul, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Selasa sore digemparkan dengan temuan sesosok pria berusia sekitar 61 tahun meninggal dunia dalam sebuah rumah. Saat ditemukan, warga posisi korban dalam keadaan terlentang di ruang tamu rumah, sementara posisi pintu dalam keadaan terbuka. Warga yang menemukan awalnya curiga, selama 2 hari rumah yang ditempati korban tidak ada aktivitas, namun dalam keadaan pintu selalu terbuka. Namun saat diperiksa, ditemukan pria tersebut sudah meninggal dunia di ruang tamu. Dalam pemeriksaan olah TKP, ditemukan adanya darah pada bagian mulut korban. Pihak Satreskrim Polresta Cirebon masih melakukan penyelidikan penyebab kematian korban.
4: Ada tetangga yang merasa curiga, karena kan selama kurang lebih waktu dua hari yang lalu tidak ada aktivitas. Namun posisi pintu dalam keadaan terbuka, sehingga tetangga dari korban melakukan pengecekan dan ditemukan bahwa telah meninggal.
3: Kedua tersangka berinisial FAW dan HP ditangkap personil Polsek Medan Tembung di Jalan Kali Serayu, Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu lalu. Dari tangan kedua dari empat tersangka yang mengaku-ngaku sebagai personil Resmob tersebut, disita barang bukti satu pucuk pistol mainan yang digunakan saat menganiaya seorang korban berinisial S hingga tewas pada Jumat malam. Saat itu korban yang mengendarai sepeda motor melintas di desa Percut Seituan dihadang dan dianiaya hingga tewas oleh keempat pelaku. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku mengaku sengaja menghadang korban untuk merampas barang bukti narkoba yang dibawa korban. Namun setelah dilakukan penggeledahan di lokasi kejadian, korban tidak membawa narkoba. Untuk menghilangkan barang bukti, korban kemudian dihabisi secara sadis oleh keempat pelaku.
5: Keempat orang tersebut melakukan penggeledahan dan mengancam korban dengan menggunakan senjata api mainan yang digunakan pelaku terhadap korban. Lalu mereka melakukan penganiayaan. Untuk tujuannya, mereka itu untuk mengambil, mereka duga korban ada membawa barang bukti narkoba. Jadi mereka itu ingin menguasai narkoba yang dibawa oleh korban, ternyata mereka tidak ada membawa apa-apa.
3: Sebelum melarikan diri, keempat pelaku sempat membawa kabur ponsel korban. Saat ini polisi masih memburu dua rekan tersangka lainnya yang kini masih buron. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Tragis, utang uang dibayar nyawa. Di Tangerang, Banten, diduga akibat tak bayar utang 1,2 juta rupiah, seorang wanita muda pemilik warung makan Padang tewas ditikam puluhan kali. Sementara di Bali, seorang pria warga negara Australia beserta dua anaknya yang berusia 4 dan 7 tahun ditemukan tewas di rumah kontrakannya di kawasan Legian.

0: Warga Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Banten, gempar. Seorang wanita muda pemilik warung makan Padang berinisial I ditemukan tewas mengenaskan Minggu dini hari 13 September. Dari hasil otopsi ada 26 luka tusukan diduga celurit di sekujur tubuh korban. Dalam waktu 14 jam, polisi berhasil mengendus jejak terduga pelaku, yakni seorang pria berinisial N yang ditangkap di tempat pelariannya di daerah Sampang, Jawa Timur. Pembunuhan sadis itu ternyata dilatar belakangi motif utang piutang.
1: Ini motifnya adalah utang piutang. Jadi korban inisial I ini punya utang sebesar 1.200.000 kepada si tersangka, gitu ya. Pada malam itu, kemudian tersangka menagih hutangnya kepada korban sebesar 1.200.000, tapi korban hanya sanggup membayar 300.000 rupiah. Akhirnya terjadi cekcok, akhirnya pada akhirnya tersangka ini membacok korban.
0: Saat ini tersangka yang berprofesi sebagai penjaga warung kelontong ini masih diperiksa intensif di Polres Metro Tangerang Kota. Ia terancam hukuman penjara seumur hidup dengan jeratan pasal 459 KUHP tentang pembunuhan berencana. Seorang pria warga negara Australia berinisial SDJ beserta dua anaknya berusia 4 dan 7 tahun ditemukan tewas di rumah kontrakannya di kawasan Legian, Kuta Bali, Minggu siang. Kala itu istri korban yang saat kejadian tengah berada di Jakarta curiga karena teleponnya tidak ada yang mengangkat. Ia kemudian menelpon kerabatnya yang tinggal di Kuta untuk melihat situasi rumah. Sang ayah ditemukan tewas tergantung sementara dua anaknya tewas saling bertindihan di lantai kamar. Hasil pemeriksaan tim identifikasi Polresta Denpasar, diduga sang ayah menganiaya dua anaknya hingga tewas sebelum akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri.
2: Bahwa suaminya ini emosi yang tidak terkontrol dan tingkat kecemasannya yang tinggi. Melihat dari olah TKP kita, keterangan saksi-saksi, karena kan tidak ada orang lain di situ. Ya,
3: kalau motifnya apa?
2: Motifnya, ya mungkin karena dia, kita tidak bisa menggali motifnya karena dia orangnya sudah meninggal. Ya mungkin, ya.
0: Senin sore, jenazah ketiganya telah dikebumikan di pemakaman Wanasari Denpasar. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Di Garut, seorang preman kampung tukang palak warung ditangkap polisi usai mengamuk karena ditolak berutang. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

Sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera di Garut. Seorang preman kampung tukang palak warung ditangkap polisi. Sementara di Bekasi, komplotan pembobol mobil beraksi di parkiran.

0: Ulah preman kampung bernama Suhendar alias Endai ini sungguh meresahkan. Gara-gara tak diberi utang saat menginginkan sebungkus rokok, Bang Jago ini nekat mengancam seorang gadis penjaga warung di Desa Kandang Mukti, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut dengan senjata tajam pada Jumat siang 11 September. Tak hanya itu, Endai juga melontarkan kalimat kasar hingga membanting linggis serta kapak yang ia bawa agar korbannya semakin takut. Usai videonya viral, preman yang kerap bikin onar ini diringkus polisi saat tertidur lelap di kamar rumahnya. Polisi juga menyita kapak dan linggis yang digunakan untuk mengancam korban. Dalam kondisi mengantuk, Endai digelandang ke Mapolsek Leles. Polisi menyebut Endai yang merupakan seorang residivis ini sering berbelanja di beberapa warung milik warga tapi enggan membayar, membayar tidak sesuai harga hingga berutang. CCTV merekam FF, seorang mekanik bengkel mobil, saat akan mencuri Electronic Control Unit, ECU, pada mesin truk trailer di Pelabuhan Tanjung Priuk akhir pekan kemarin. Sempat menjadi buruan polisi, ia pun dibekuk Satuan Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priuk. Polisi menyebut pelaku sudah beraksi 19 kali. Akibat pencurian ini, proses distribusi logistik terhambat karena truk tak dapat beroperasi. Modus pelaku dengan cara berkeliling mencari truk yang diparkir di kawasan pelabuhan. Saat sopir truk tertidur, tersangka beraksi dengan masuk ke kolong truk untuk mengambil ECU. Dari tangan tersangka, diamankan peralatan termasuk sejumlah kunci yang digunakan untuk beraksi. CCTV merekam aksi pembobolan mobil milik seorang fotografer sekaligus konten kreator di area pertokoan di kawasan Jaka Sampurna, Bekasi. Komplotan residivis pembobol mobil di area parkir ini berhasil mencuri satu set alat fotografi dan dua laptop milik korban senilai 40 juta rupiah. Subdit Jatan Ras Polda Metro Jaya lalu bergerak menangkap tiga pelaku di tiga lokasi berbeda di wilayah Kota Tangerang, Banten. Dari hasil pemeriksaan, komplotan ini telah melakukan pembobolan mobil lebih dari 10 kali di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Modusnya mereka berpura-pura parkir, lalu mencari mobil yang berisi barang berharga yang sengaja ditinggal oleh pemiliknya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Polres Padang Lawas Utara membongkar peredaran narkotika jenis sabu di Kecamatan Simanggambat, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Sementara itu, Satres Narkoba Polrestabes Surabaya menggerebek sebuah kontrakan yang dijadikan gudang sabu di Jalan Beringin Harapan, Sambikerep, Surabaya.
2: Tim Opsional Satnarkoba Polres Padang Lawas Utara menangkap seorang pengedar sabu berinisial AP di rumahnya di Kecamatan Simanggambat, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Pada saat mencari barang bukti narkotika, petugas justru menemukan satu pucuk senjata airsoft gun yang disembunyikan di dalam lemari pakaian. Di lokasi yang sama, petugas turut menangkap dua orang lain berinisial MIN dan RP pada saat sedang asik mengkonsumsi sabu. Kepada penyidik, AP mengaku mendapatkan pasokan barang haram tersebut dari seseorang berinisial EL. Petugas pun menangkap EL dan langsung digelandang ke Mapolres Padang Lawas Utara. Kepolisian masih melakukan penyelidikan mendalam terhadap empat pelaku untuk mengungkap jaringan peredaran sabu di wilayah Padang Lawas Utara ini. Selain menangkap para pelaku, petugas juga turut menyita sejumlah barang bukti, diantaranya sabu seberat 13,83 gram, satu pucuk senjata airsoft gun, 39 butir peluru, satu unit sepeda motor, uang tunai, dan sejumlah barang bukti lainnya.
3: Kemarin kita ada pengungkapan kasus narkoba dari Sat Narkoba Polres Padang Lawas Utara. Itu berdasarkan informasi masyarakat, bahwasanya di daerah Simanggambat, itu di suatu lokasi ada tempat memang peredaran narkotika jenis sabu, dan Sat Narkoba dari Polres Padang Lawas Utara langsung bergerak ke lokasi tersebut. Didapat bahwa di lokasi tersebut ada satu orang, dan hasil pengembangan kita mendapatkan tiga, jadi total keseluruhan ada empat. Barang bukti yang kita dapat itu ada sabu seberat 13,83 gram, kemudian ada uang tunai juga senilai 2 juta, kemudian ada dompet dan satu buah unit HP, dan kemudian hasil tangkapan juga kita mendapatkan airsoft gun jenis pistol di lokasi tersebut. Untuk saat ini tersangka masih kami amankan di Polres Padang Lawas Utara dan masih terus melakukan pengembangan. Kedepannya Kemudian dari 4 tersangka yang kita dapat ini bisa lebih dapat untuk jaringannya lebih luas lagi.
2: Dua pria asal Lamongan berinisial BN dan AP ditangkap usai polisi menemukan 10 gram sabu yang disimpan di rumah kontrakannya di Jalan Beringin Harapan Sambi Keper. Polisi menyebut keduanya mengambil pasokan dari jaringan Madura yang dikendalikan pria berinisial IR yang kini masuk daftar pencarian orang. Sabu tersebut dijual sekitar Rp600.000 per gram. Selama beroperasi, kedua pelaku disebut sudah 5 kali menerima pasokan sabu sejak Juni 2026 dengan keuntungan mencapai Rp6 juta. Modusnya uang pembelian pasokan lebih dulu ditransfer kepada IR. Setelah pembayaran, sabu tidak diserahkan langsung, melainkan disebar secara acak di lokasi yang sudah disepakati. Selanjutnya AP bertugas mengambil pasokan sabu tersebut, kemudian disimpan di rumah kontrakan sebelum kembali diedarkan.
4: Pengambilan ini dia mempunyai keuntungan Rp6.500.000. Kemudian modus operandinya, saudara BN ini transfer kepada saudara IR, kemudian pengambilannya secara ranjau yang diambil oleh saudara AP. AP ini setiap pengambilan dikasih upah Rp250.000.
2: Kedua pelaku dijerat pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Aparat Bea dan Cukai Bandara Internasional Gusti Ngurah Rai Bali menangkap dua warga negara asing saat hendak melewati pemeriksaan Bea Cukai. Dalam koper milik dua warga negara India tersebut, petugas menemukan 10 kg ganja. Sementara itu, seorang ibu rumah tangga di Medan tertangkap tangan menjual dan mengedarkan ganja kering.
5: Aksi penyelundupan 10 kg ganja ini terungkap saat petugas Bea dan Cukai di Terminal Kedatangan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai mengamati gerak-gerik mencurigakan dua penumpang yang baru tiba dari penerbangan luar negeri. Saat melewati pemeriksaan barang dengan mesin X-ray, petugas menemukan benda terbungkus aluminium foil dalam 100 paket kemasan. Petugas akhirnya meminta dua WNA India tersebut untuk membuka kedua koper yang mereka bawa. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan 10 kg narkotika jenis ganja yang diselipkan di antara baju di dalam koper. Tersangka mengaku membeli ganja tersebut di Thailand guna dipakai bersama dengan rekannya.
6: Dari analisa dari X-ray, kemudian dimasuk barangnya di koper, dari X-ray kelihatan ada kompartemen yang tidak biasa lah gitu. Kemudian sama teman-teman di meja tumbang, mau dilakukan pemeriksaan mengenai kedapatan yang ganja.
5: Kini kedua WNA India tersebut diserahkan ke aparat kepolisian Polres Bandara. Setahun bebas dari hukuman, seorang ibu rumah tangga kembali berurusan dengan hukum setelah tertangkap tangan menjual dan mengedarkan narkotika jenis ganja kering. Tersangka yang berinisial NW ditangkap petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan saat menunggu pemakai narkoba di Jalan Masjid Taufik Medan, Sumatera Utara. Dari penangkapan tersangka, berhasil menyita barang bukti sejumlah paket daun ganja kering siap edar.
7: Yang ibu-ibu dalam hal ini, barang bukti dari inisial NW 41 tahun, kita amankan sebanyak 4 bungkus ataupun 4 paket ganja yang akan diedarkan di wilayah gang masjid itu tersebut. Dan 2 paket sisanya di dalam tas berwarna pink ini. NW kami amankan memang statusnya adalah residivis di tahun 2022 dan baru saja keluar di 2025 dan di 2006 ini NW melakukan hal yang sama di tempat yang berbeda.
5: Dalam kasus ini pelaku terancam pidana 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Aksi seorang pria mabuk merusak 6 rumah warga di sebuah perumahan di Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten terekam kamera CCTV. Sementara itu diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di negara Kamboja, 5 orang warga Batam Kepulauan Riau meminta untuk dipulangkan ke tanah air.
2: Rekam kamera CCTV melakukan pengerusakan rumah warga di sebuah perumahan di Kecamatan Raja, Kabupaten Tangerang, Banten. Terlihat pria tersebut datang dan langsung menyabetkan senjata tajam berjenis celurit yang dibawanya ke arah gerbang pagar rumah warga sambil berteriak-teriak. Sejumlah gerbang pagar rumah milik warga ini pun rusak berlubang akibat sabetan senjata tajam pelaku. Polisi yang mendapat laporan langsung mengamankan pria yang diduga masih mabuk seusai menenggak minuman keras. Pelaku sempat diamankan polisi sebelum akhirnya permasalahan ini diselesaikan secara musyawarah dengan mengganti rugi kerusakan gerbang pagar rumah warga yang dirusaknya. Tim gabungan bergerak cepat menyisir kawasan hutan jati di desa Banjardowo setelah polisi menerima laporan warga yang resah dengan aktivitas perjudian yang kerap berlangsung di lokasi tersembunyi tersebut. Sayangnya saat tiba di lokasi, petugas tidak menemukan satupun pemain judi sabung ayam. Diduga kuat, rencana penggerebekan tersebut telah bocor. Tak ingin pulang dengan tangan hampa, petugas langsung merobohkan tenda terpal dan membakar seluruh peralatan judi sabung ayam.
8: Melaksanakan kegiatan penggerebekan ke sini, namun saat di lokasi kegiatan tidak ada kegiatan apapun di sini, sehingga tempat lokasi di sini kami musnahkan, kami bakar.
2: Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kepulauan Riau, Kombes Pol Imam Riyadi melihat langsung video 5 orang warga Batam Kepulauan Riau meminta bantuan wali kota dan wakil wali kota Batam untuk dipulangkan dari Kamboja ke tanah air pada Rabu pagi. Terkait kasus ini, BP3MI Kepri sudah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Kamboja terkait pemulangan 5 warga Batam tersebut.
9: Kemarin ada yang bersangkutan mengadu kepada pemerintah kota Batam, mungkin kita bisa kolaborasi untuk nanti pemulangannya, pembiayaan seperti apa. Nah ini segera tentunya kita mengambil langkah-langkah konkret sehingga tentunya saudara kita yang ada di Kamboja sana bisa kembali ke tanah air, kembali ke Batam.
2: Kepala BP3MI Kepri menambahkan, 5 warga Batam yang diduga jadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO seharusnya sebelum berangkat sudah mengetahui bahwa mereka berangkat secara tidak prosedural sehingga ditelantarkan pihak yang membawa mereka ke Kamboja. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang tunai senilai 106,3 miliar rupiah dalam operasi tangkap tangan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan atau HGB di Kabupaten Bogor. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
10: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
11: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
10: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
12: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
10: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
13: Bandung tak pernah kehabisan ide kehadiran fotobox.

0: yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: ...25 merek beras yang mengklaim diperkaya kandungan gizi seperti kategori beras fortifikasi segera ditarik dari pasaran dan dicabut izinnya karena diduga tidak sesuai standar mutu dan dijual dengan harga yang tidak wajar.
3: ...25 merek beras yang mengklaim diperkaya kandungan vitamin B1, zat besi, zinc, dan lainnya seperti kategori beras fortifikasi segera ditarik dari pasaran karena diduga tidak sesuai standar mutu dan dijual dengan harga yang tidak wajar. Hal ini disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam eksposé di Jakarta Selasa pagi. Amran menyebut hasil uji terhadap 27 produk beras fortifikasi di 4 laboratorium yang ditunjuk Kementerian Pertanian menunjukkan lebih dari 90% tidak sesuai standar yang telah ditetapkan. Selain itu, produk beras dari 25 merek ini dijual dengan harga tinggi.
4: Harusnya harganya Rp13.500, tapi ada yang dijual sampai Rp57.000 per kilogram. Dan rata-rata kenaikannya, bukan kenaikan ya, maaf, mungkin ini agak kasar dikit, itu penipuan. Rp22.000 per kilogram, rata-rata. Ini menyusahkan konsumen kita. Tujuan fortifikasi adalah untuk ibu hamil menyusui dengan stunting dan orang miskin. Jadi tujuan dari kita tidak tercapai. Kenapa justru harganya jauh lebih tinggi daripada premium dan medium?
3: Dari aspek hukum, peredaran beras ini dinilai menyalahi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Persaingan Usaha.
5: Berdasarkan penelitian dan hal-hal yang telah dikaji mendalam oleh Kementerian Pertanian maupun Satgas, bahwa ada indikasi dugaan tindak pidana penipuan. Sebagaimana itu diatur dalam bab 27, pasal 492, 493, 495 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana termasuk di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Inti dari pasal-pasal tersebut adalah menjual sesuatu yang tidak sesuai dengan kandungannya. Dan ini tentu merugikan bagi konsumen, baik dari secara kualitas namun bisa juga secara perekonomian.
6: Semua temuan-temuan akan diverifikasi secara bersama-sama, akan diuji secara ilmiah, dan juga akan melakukan penelusuran terhadap rantai distribusi dan pendalaman terkait adanya peristiwa-peristiwa pidananya.
3: Menteri Amran menduga praktik menjual beras seolah jenis fortifikasi ini dilakukan para mafia untuk menjual di atas harga enceran tertinggi beras premium, yaitu Rp14.900 per kilogram. Estimasi nilai kerugian konsumen dalam peredaran beras fortifikasi yang diduga tidak sesuai standar ini mencapai Rp89 triliun. Untuk diketahui, beras fortifikasi adalah beras yang diperkaya dengan vitamin dan mineral tertentu. Mengacu pada SNI nomor 9372 tahun 2025 tentang beras fortifikasi, dalam setiap 100 gram beras ditambahkan vitamin B1, asam folat, vitamin B12, zat besi, dan zinc dengan kadar yang telah ditetapkan. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang tunai senilai Rp106.3 miliar dalam operasi tangkap tangan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan atau HGB di Kabupaten Bogor. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka, di mana 4 tersangka disebut KPK merupakan orang-orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid.
7: Komisi Anti Rasuah kembali mengungkap kasus dugaan korupsi di tubuh kementerian. Kali ini KPK menangkap tangan 19 orang dalam kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan atau HGB di Kabupaten Bogor. Tak hanya itu, KPK juga menyita uang tunai senilai Rp106.3 miliar dari sejumlah lokasi, termasuk rumah pihak swasta dan pejabat kantor pertanahan Kabupaten Bogor. Salah satunya dari rumah Arief Sugianto,

0: yang disebut sebagai salah satu orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari rumah tersebut, KPK menemukan uang rupiah sekitar 31,86 miliar rupiah serta sejumlah mata uang asing, di antaranya 2.611.500 dolar Amerika Serikat, 1.974.500 dolar Singapura, 910 rial Arab Saudi, dan 981 ringgit Malaysia. KPK juga menyita uang 896 juta rupiah dari rumah Rizal Pahlevi, 8 miliar rupiah dari rumah Simamun Niam Aulawi, serta 49,5 juta rupiah dari rumah Sotang Koin Manurung. Dari belasan orang yang terjaring OTT, KPK telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. KPK menyebut 4 tersangka dalam kasus ini merupakan orang-orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Namun hingga saat ini, KPK masih mendalami apakah ada peran Nusron Wahid dalam kasus tersebut.
1: Yang ketiga, apakah nanti saudara NW dipanggil, ya itu tergantung kebutuhan di penyidikan ke depan. Apakah memang dibutuhkan atau tidak, nanti kita lihat update proses penyidikan yang sedang berjalan.
0: Dalam kasus ini, KPK mengungkap adanya dugaan permintaan fee dalam pengurusan pembukaan blokir dan penerbitan sertifikat tanah milik Summarecon. Dari permintaan 2 miliar dari Son melalui ERW, Summarecon hanya menyanggupi 1,5 miliar rupiah karena diduga masih ada pihak lain yang akan mendapatkan fee broker dari pengurusan tersebut.
1: Kemudian pada tanggal 27 Agustus 2026, saudara ADR selaku direktur utama Summarecon melalui saudara YA dan saudara LFI diduga menyerahkan uang sebesar 1,5 M kepada ERW. Jadi sudah ada penyerahan pada tanggal 27 Agustus 2026. Selanjutnya, ERW menyerahkan sebagian dari uang tersebut, yaitu senilai 200 juta kepada saudara SON, selaku Kakantah Bogor 1. Penyerahan dilakukan di sebuah kafe di Jakarta Selatan, itu sebagai fee pembukaan blokir dan pemecahan AGB atas pihak Summarecon.
0: Sementara itu, terkait nama PT Summarecon yang kembali muncul dalam pusaran kasus dugaan korupsi, KPK menyebut masih menyelidiki keterkaitan korporasi dalam kasus ini. Sebelumnya, PT Summarecon juga pernah tersangkut perkara serupa di Yogyakarta. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Fuad Arafik ikut terjaring operasi tangkap tangan KPK bersama sejumlah pejabat di lingkungan kantor pertanahan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Fuad yang menjabat sebagai salah satu ketua DPP Partai Golkar diduga menjadi orang kepercayaan salah satu menteri yang membidangi urusan terkait. Juru bicara KPK menyebutkan tim penyidik mengamankan total 19 orang diantaranya melibatkan unsur pejabat Direktorat Jenderal di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional hingga Kepala Kantor Pertanahan. Operasi ini diduga terkait proses pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor. Selain mengamankan belasan orang, tim penyidik juga menyita barang bukti berupa uang tunai dalam bentuk rupiah serta mata uang asing yang dikemas dalam puluhan koper dengan estimasi nilai mencapai ratusan miliar rupiah.
3: Tim mengamankan sejumlah 17 orang, diantaranya Dirjen di lingkungan Kementerian ATR BPN, kemudian Kepala Kantah di Kabupaten Bogor dan juga Kepala Kantah di Tangerang, serta beberapa pihak lainnya. Adapun peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan proses pengurusan HGB, hak guna bangunan, di wilayah Kabupaten Bogor dan juga terkait dengan adanya dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
2: Menteri Kehutanan mengumumkan pembekuan izin usaha 3 perusahaan di Kalimantan Timur terkait dengan pembakaran hutan dan lahan. Sementara di Jambi, polisi menetapkan 13 orang sebagai tersangka pembakar hutan dan lahan.
4: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengumumkan pembekuan izin usaha 3 perusahaan

0: Kedutaan di Kalimantan Timur. Pengumuman disampaikan setelah Raja Juli melakukan pengecekan penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Ibu Kota Nusantara IKN Senin siang. Pengecekan dilakukan bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono. Tiga perusahaan yang izinnya dibekukan masing-masing adalah PT Puji Sempurna Raharja di Berau, PT Diva Perdana Pesona di Kutai Timur, dan PT Inhutani 1 Tanah Grogot di Kabupaten Paser. PT Puji Sempurna Raharja adalah pemegang PBPH Hutan Alam yang terbit 2021. Luas PBPH sekitar 14.605 hektar dengan luas lahan terbakar 82,26 hektar. Sementara PT Diva Perdana Pesona merupakan pemegang PBPH Hutan Tanaman dengan surat keputusan yang terbit 2018. Memiliki luas PBPH sekitar 29.429 hektar dengan luas lahan terbakar 48,57 hektar. Adapun PT Inhutani 1 Tanah Grogot di Kabupaten Paser memegang perizinan hutan tanaman yang terbit 2021. Luas konsesi perusahaan mencapai 15.336 hektar dengan luas lahan terbakar mencapai 531 hektar.
1: Jadi hari ini saya mengumumkan ada pembekuan izin usaha, tiga perusahaan izin usaha di Kalimantan Timur. Berikut selain pembekuan izin usaha juga dilakukan paksaan pemulihan ekosistem atau lingkungannya. Dan plus kalau memang ada indikasi pidana akan diteruskan oleh Gakum, Kemenhub dan juga Polda.
0: Kebakaran hutan dan lahan di sejumlah kawasan di Jambi masih terjadi. Hari Selasa, tim gabungan Satgas Penanggulangan Karhutla Jambi, TNI, Polri, BPBD maupun Manggala Agni berupaya memadamkan api di sejumlah kawasan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Muaro Jambi. Di kawasan Gambut, meski kebakaran bisa dipadamkan, embusan angin membuat api bisa hidup kembali. Pemadaman melalui udara, waterbombing juga dikerahkan di kawasan hutan Taman Nasional Berbak. Kasatgas Penegakan Hukum Satgas Karhutla, Direktur Ditreskrimsus Polda Jambi, Komisaris Besar Polisi Taufik Nurmandia menegaskan, dari total 75 kasus Karhutla, 14 perkara diproses penyidikan, dengan 13 orang menjadi tersangka. Sebagian pelaku berasal dari berbagai daerah di kabupaten ini tertangkap saat membakar baik di lahan sendiri maupun lahan milik negara guna membuka lahan perkebunan dengan biaya murah.
2: Dalam proses penyidikan yang di Polda sama Polres Jajaran itu ada 14 perkara dengan saat ini 13 tersangka yang sudah kita lakukan penangkapan. Ya, memang pada saat dilakukan penangkapan, memang mereka sedang melakukan pembakaran, baik itu lahan pribadi, APL maupun lahan negara.
3: Alasannya memang untuk buka kebun?
2: Ya, memang untuk buka kebun.
0: Hingga kini, luas kebakaran hutan dan lahan yang terbakar di wilayah Jambi mencapai sekitar 2.998 hektar. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Lebih dari 1.400 pengungsi asing ditampung di sejumlah lokasi di Provinsi Riau terusir dari negeri asal akibat konflik. Lalu seperti apa kondisi mereka saat ini? Selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
1: Viral di media sosial, curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
3: Lebih dari 1.400 pengungsi asing ditampung di sejumlah lokasi di Provinsi Riau. Mayoritas pengungsi berasal dari etnis Rohingya. Mereka terusir dari negeri asal akibat konflik. Lalu seperti apa kondisi mereka saat ini? Dan bagaimana pula rumah detensi imigrasi Pekanbaru menangani masalah ini? Selengkapnya, simak laporan jurnalis CNN Indonesia, Taufik Wijaya, dalam Inside Crime.
4: Inilah suasana tempat penampungan sementara pengungsi warga asing etnis Rohingya yang terletak di wilayah Simpang 3, Bukit Raya, Pekanbaru, Riau. Menurut salah satu pengungsi, Muhammad Faruk, ada 570 orang yang mengungsi di lahan milik pemerintah kota Pekanbaru ini. Mereka menempati 130 rumah darurat sejak 3 tahun lalu. Di tempat penampungan sementara pengungsi asing ini, berdiri pula sekolah darurat untuk anak-anak pengungsi dan juga tempat ibadah.
5: Ada sekolah dua sini, ada madrasah, ukuran halus itu ada madrasah satu, masjid satu, sekolah dua. Kalau ini sekolah aman.
4: Menurut Kepala Rumah Detensi Imigrasi atau Rudenim Pekanbaru, Adrianus Tony Budijaya, keberadaan pengungsi asing tersebut telah diakui Lembaga Urusan Pengungsi Dunia atau UNHCR.
6: Mereka berada di sini pastinya ada konflik yang terjadi di negaranya, baik itu konflik ideologi, sosial, dan mungkin konflik-konflik lain. Mereka lari meninggalkan Indonesia, meninggalkan negaranya, masuk ke wilayah kita, mengadu kepada UNHCR.
4: Adrianus menambahkan, dari sisi kemanusiaan, selain membantu para pengungsi asing, lembaganya ikut mengawasi keberadaan pengungsi yang melanggar aturan keimigrasian. Salah satu deteni atau orang asing yang ditempatkan di dalam ruang detensi imigrasi adalah Masud Rana. Lelaki 42 tahun asal Bangladesh ini mengaku menjadi korban tindak pidana perdagangan orang saat berada di Malaysia. Ia ditahan sejak 28 Agustus 2026.
7: Kita kerja itu Malaysia, saya kena itu agen kemula, kita mau pergi itu Australia, tapi ini tak jadi, uang sudah angkat, lepas mau lagi tambah lagi uang, tapi kita tak ada uang, dia sudah, dia pun
8: tipu.
7: Banyak uang, dia
8: tipu. Kena tipu.
4: Kepala Rudenim Pekanbaru, Adrianus Tony Budijaya menegaskan, lembaganya dan pemerintah Indonesia atas dasar kemanusiaan bersama Organisasi Pengungsi Dunia, UNHCR, dan Organisasi Internasional untuk Migrasi atau IOM berkomitmen membantu para pengungsi asing yang ingin kembali ke tanah airnya atas kesadaran sendiri atau pihak ketiga yang bersedia menampung pengungsi. Taufik Wijaya, Pekanbaru, Riau.
3: Assalamualaikum. Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama Lacak Kriminal.
9: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1:45 di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
9: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GIES 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
3: Di Sumatera Utara, keluarga mengamuk karena pasien kritis justru ditolak masuk oleh pihak rumah sakit dengan alasan penuh pasien. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Ingat, selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Ruli Kurniawan, pamit, sampai jumpa.
8: Rekaman kamera pengawas ini memperlihatkan aksi pria berinisial JT mengamuk di Rumah Sakit Siti Hadijah, Kota Gorontalo. Pelaku yang emosi merusak sejumlah fasilitas karena menganggap keponakannya tidak mendapatkan pelayanan medis dengan baik. Saat seorang dokter berusaha menenangkan situasi, pelaku justru menyerang dan menganiayanya.
10: Tindak pidana, dugaan tindak pidana penganiayaan, kemudian pengancaman dan juga pengrusakan. Pada hari Sabtu ditenangkan oleh dokter, tapi malah makin menjadi dan berujung pada penyerangan dokter ini.
8: Kini pelaku menjalani pemeriksaan di Polresta Gorontalo Kota. Berbekal hasil visum dan keterangan saksi, pelaku terancam hukuman 3 tahun penjara atas tindak kekerasan terhadap petugas medis.
11: Ruangan penuh, ini pasien, aneh, ada pasien gawat darurat, katanya ruangan penuh.
8: Dari lokasi lain, rekaman memperlihatkan kepanikan dan kemarahan keluarga pasien di RSUD Rantau Prapat, Labuhan Batu, Kamis lalu viral di media sosial. Mereka kecewa lantaran pasien kritis akibat kecelakaan kerja ditolak dengan alasan fasilitas penuh tanpa diperiksa terlebih dahulu oleh dokter maupun perawat.
11: Aku marah pasien yang menerima satpam, pasien nggak dilihat, dilihat pun tidak, minimal dilihat dulu kan, oh ini bu, seperti ini, tapi ini dilihat pun tidak. Langsung.

0: Honda Pak. Saya Pak Honda. Saya enggak jadi Ibu.
1: Warga Jalan Cipta Karya, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru Riau, menangkap dua penjamret berinisial RF dan IS pada Senin 14 September. Kawanan pelaku kriminal ini bisa ditangkap setelah rem sepeda motor yang mereka gunakan untuk kabur rusak. Sebelum ditangkap warga, mereka diketahui merampas gelang emas milik seorang perempuan di Jalan Cipta Karya. Penangkapan ini selanjutnya dilaporkan oleh warga ke personel Polsek Bina Widya. Di hadapan polisi, dua pelaku yang merupakan residivis kasus pencurian dan perampokan sepeda motor ini mengaku telah menjamret di lima lokasi berbeda di Kota Pekanbaru dengan sasaran utama perempuan. Uang hasil tindak kejahatan mereka gunakan untuk bermain judi online. Polisi menjerat dua pelaku menggunakan pasal pencurian disertai kekerasan dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara.
2: Kronologisnya mereka pada awalnya sudah melakukan di TKP yang berbeda di Jalan Purwodadi, Kecamatan Bina Widya, yaitu korbannya ibu, namun tidak berhasil. Setelah itu mereka melakukan ke TKP yang kedua di Jalan Cipta Karya, itu yang korbannya ibu dan berhasil mengambil gelang emas dari ibu.
3: Itu pelaku sempat terjatuh atau gimana Pak? Sampai
2: pelakunya ini terjatuh karena rem belakangnya itu macet sepeda motornya.
1: Di Kota Tangerang, Banten, dua pencuri sepeda motor berinisial AH dan DJS ditangkap personel Polsek Karawaci. Kawanan ini menjadi residivis kasus pencurian kendaraan bermotor, sekaligus menjadi buruan polisi setelah mencuri motor yang terparkir di halaman minimarket Kecamatan Karawaci. Dari hasil pengembangan, polisi menemukan sebuah rumah kontrakan yang dijadikan lokasi penyimpanan sepeda motor yang diduga hasil curian. Polisi menyita 6 sepeda motor yang diduga merupakan hasil kejahatan.
4: Dari keduanya dilakukan interogasi dan dari keterangannya berhasil kami kembangkan dan mengamankan 6 unit sepeda motor dari sebuah kontrakan yang dijadikan gudang penyimpanan barang-barang kendaraan hasil curian.
3: Total pelaku berapa orang, Bang?
4: Total pelaku 2 orang dan satu kami lakukan tindakan tegas terukur.
3: Pelaku biasa beraksi di mana aja, Bang?
4: Pelaku menurut keterangannya melakukan di sekitar Tangerang, namun masih kami kembangkan.
1: Polsek Karawaci meminta warga yang merasa kehilangan motor untuk memeriksa 6 unit sepeda motor yang telah ditemukan polisi. Warga diminta datang ke Mapolsek Karawaci dengan membawa bukti kepemilikan kendaraan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam.

0: Anak korban Uut menangis histeris hingga jatuh pingsan saat peti jenazah ayahnya Imam Suparno 66 tahun diturunkan dari ambulans. Keluarga tak menyangka Imam yang bekerja sebagai montir truk menjadi korban insiden KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Jenazah langsung dimakamkan di TPU Babat Cirawat Surabaya.
1: Minggu pagi jam 2 udah ke Perak sampai jam 9. Gak ada info, jam 9 aku pulang, terus jam 10 balik lagi ke sana sampai jam 1.
2: Yang ada ini ABK melonjak, yang ada itu datang ini, yang jelas kamar itu dia ada yang diurus. Perlu penyelam itu mah.
0: Sementara kecemasan menyelimuti keluarga penumpang KM Virgo Transport 8 di posko Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Pasca kapal tenggelam di perairan Laut Jawa, mereka masih menanti kepastian nasib orang tercinta. Penantian tanpa kejelasan membuat emosi keluarga tak terbendung. Nasib miris dialami keluarga korban KM Virgo Transport 8 di posko Pelabuhan Tanjung Perak. Awan Setiawan, warga Banjarnegara, Jawa Tengah, kecewa terhadap pihak operator kapal yang dinilai tidak bertanggung jawab. Sudah 2 hari, Awan menginap di pelabuhan untuk mencari kabar kakaknya yang belum ditemukan. Tanpa pendampingan dan fasilitas, ia harus merogoh kocek cukup banyak selama menunggu.
3: Ya harusnya bertanggung jawab dalam hal ini. Ini sama sekali sampai sekarang pun saya harus ngomong ke siapa di sini. Karena nggak ada perwakilan sama sekali.
0: Di sisi lain, seorang istri korban KMP Virgo Transport 8, Anita Margi Utami, mengaku bingung. Nama suaminya, Agus Ribut Setio Budi, tidak tercatat dalam manifest. Padahal Anita memegang tiket perjalanan sang suami. Ia berharap pihak pemilik kapal lebih memperhatikan korban serta memberikan informasi terkini agar keluarga tak terus diselimuti kecemasan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Viral di media sosial, video drone yang merekam objek menyerupai kapal terbalik di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau. Objek tersebut dicurigai memiliki keterkaitan dengan speedboat Arupa Datu 1 yang hingga kini masih dalam pencarian.
5: Saya perhatikan di warna merah itu. Nah, yang dimaksud Susanti yang ini ya. Apakah itu yang di bawah?
6: Video yang diunggah oleh kreator konten Andrea Ramadan ini viral di media sosial setelah salah satu warganet menyebut ada objek yang mirip kapal terbalik. Video drone kondisi Gunung Anak Krakatau ini direkam Andrea pada Minggu 13 September lalu.
5: Apakah itu sesuatu benda yang terbalik?
6: Objek tersebut dicurigai memiliki keterkaitan dengan speedboat Arupa Datu 1 yang hingga kini masih dalam pencarian. Menanggapi video viral itu, tim SAR gabungan melakukan pemeriksaan menggunakan Sea Rider dengan jarak sekitar 500 meter dari pesisir Gunung Anak Krakatau. Tim juga menggunakan drone untuk memastikan keberadaan dan karakteristik objek yang dilaporkan. Namun, dari hasil penelusuran secara langsung, objek yang dilaporkan tersebut tidak ditemukan. Kepala Kantor SAR Banten Al Amrat memastikan objek tersebut bukan bagian dari kapal Arupa Datu 1.
7: Dengan objek tersebut, kenapa kami bilang nyatakan nihil, objek tersebut tidak nampak sama sekali. Seperti itu. Ya, karena dengan target yang kita cari adalah speedboat, dan kami sudah juga berkoordinasi dengan pemilik kapal warna lambung. Lambung berarti bawah ya, bawah kapal seperti apa, termasuk yang warna apa deknya warna putih juga, itu tidak ada tampak sama sekali di sekitar video yang kita dapatkan.
6: Sementara memasuki hari ke-9 pencarian, tim SAR gabungan memperluas area dengan menerjunkan 22 kapal yang disebar dalam 8 sektor. Selain pencarian di laut, tim SAR gabungan juga menggunakan 2 unit drone thermal untuk membantu pemantauan dari udara. Total area pencarian mencapai sekitar 3.439 mil laut persegi. Tim SAR memfokuskan penyisiran di wilayah tenggara Gunung Anak Krakatau. Lokasi tersebut menjadi salah satu area yang diduga berkaitan dengan titik terakhir keberadaan 5 jurnalis dan 3 kru speedboat Arupa Datu 1. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Sebuah insiden terjadi saat gajah Sumatera jatuh menimpa seorang pegawai atau mahut yang tengah memberikan edukasi di salah satu

0: atau objek wisata di wilayah Lembang, Bandung Barat. Sementara itu, seekor ular king cobra di Garut, Jawa Barat terpaksa dievakuasi oleh tim damkar karena bersembunyi di atas rumah warga.
1: Inilah detik-detik saat pertunjukan edukasi gajah Sumatera terjatuh berujung seorang mahut atau pawang gajah mengalami luka-luka. Peristiwa terjadi 13 September kemarin di Lembang Park and Zoo, Bandung Barat, Jawa Barat. Saat kejadian, seorang pawang sedang diangkat menggunakan belalai gajah. Namun karena kondisi arena yang kurang baik membuat kaki gajah terperosok sebelum akhirnya terjatuh dan menimpa sang pawang.
2: Orang yang terlibat dalam kejadian tersebut merupakan mahut kami dan bukan merupakan pengunjung atau anak-anak. Mahut dan gajah dalam kondisi baik. Kami menyadari bahwa terjadi insiden ini tetap menjadi evaluasi serius bagi Lembang Park and Zoo. Keselamatan tidak hanya berkaitan dengan penanganan setelah kejadian, tetapi juga bagaimana risiko dapat diidentifikasi dan dicegah sejak awal.
1: Kondisi gajah Sumatera dalam keadaan baik dan sehat, sedangkan korban mahut masih dirawat di rumah sakit. Keberadaan ular king cobra menggemparkan kampung Cihanjuang, Desa Pagerenan di Kecamatan Limbangan, Garut, Jawa Barat. Ular bersarang di salah satu atap rumah sehingga membuat warga ketakutan. Tim damkar mendatangi lokasi dan melakukan evakuasi di mana ular bersembunyi di sela-sela genting. Tim damkar sempat kesulitan sehingga ular sepanjang 5 meter dengan bobot 7 kg harus ditarik beramai-ramai agar keluar dari lokasi persembunyian.
3: Kami berusaha untuk mengeluarkan ular, dan alhamdulillah ular tersebut keluar melalui lubang plafon dan segera kami mengevakuasinya bersama warga.
1: Dikonfirmasi hari Rabu, tim damkar mencatat sudah 3 ekor ular king cobra ditangkap warga dan damkar. Tersisa 1 ekor ular king cobra cukup besar masih meneror permukiman. Kehadiran ular kobra besar di tengah permukiman diduga dipicu kemarau panjang. Ular keluar dari sarang untuk mencari mangsa. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kebakaran hebat melanda kawasan pergudangan Kosambi Permai, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Setidaknya 26 gudang penyimpanan spring bed terbakar. Api dengan cepat membesar dan asap hitam membumbung tinggi ke udara. Angin kencang membuat api dengan mudah merambat ke sejumlah gudang yang ada di sekitarnya. Setidaknya 26 gudang yang berada di bagian depan dan belakang kawasan pergudangan terbakar. Gudang-gudang tersebut diketahui digunakan untuk menyimpan dan pembuatan spring bed. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Tangerang menerjunkan 7 unit mobil damkar dibantu dari DKI Jakarta dan juga pihak lainnya. Berdasarkan informasi sementara, api diduga berasal dari konsleting listrik, namun penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian.

0: Hingga malam ini proses pemadaman masih dilakukan dan untuk mengetahui informasi terkini sudah ada rekan kami jurnalis Transmedia Ashabul Kahfi di sana. Selamat malam, Kahfi. Jadi apakah proses pemadaman masih berlangsung atau sudah pendinginan saat ini?
1: Baik, Mas Bram. Mas Bram, saat ini saya sedang berada di lokasi.
2: Apa?
1: Pak, saya sedang live, Pak.
2: Iya, justru itu, Pak.
1: Ini tadi saya sudah izin, Pak, dengan Kanit Intel. Sudah izin dengan Kanit.
2: Iya, yang punya WTS saya. Bapak. Saya pernah untuk keamanan.
1: Oke, Mas Bram, saat ini...
2: Coba, ya.
1: Bentar ya, Pak. Nanti kita ngobrol bentar, Pak. Mas Bram, saat ini saya melihat bahwa kobaran api masih nampak jelas menyala dan saat ini tugas armada kebakaran atau damkar masih berjibaku melakukan proses pemadaman dari sekitar 26 gudang spring bed yang terbakar di kawasan pergudangan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Terima kasih, Mas Bram. Demikian.
0: Oke, jadi sejauh ini sudah berapa mobil damkar yang dikerahkan dan sudah adakah kemudian semacam agar api tidak menyebar ke gudang lainnya?
1: Ya, sejauh ini, Mas Bram, tadi diketahui berdasarkan keterangan petugas damkar dan pihak kepolisian, sudah ada 7 unit dan tambahan dari beberapa otoritas seperti otoritas bandara, unit damkar dan unit damkar dari PIK 2 beserta dari armada bantuan dari pihak kepolisian dan TNI. Begitu, Mas Pram.
0: Oke, jadi seberapa jauh pergudangan ini dengan komplek rumah warga ataukah sudah membahayakan saat ini statusnya?
1: Kalau berdasarkan titik lokasi tadi, Mas Pram, kisaran jarak tempuh atau jarak jauh antara pergudangan dengan permukiman lumayan dekat, sekitar 2 km. Sementara jarak dengan Bandara Soekarno-Hatta sekitar 25 meter. Demikian, Mas Bram.
0: Oke, apakah ini mengganggu akses warga yang ada di sana atau mungkin ada pengalihan arus lalu lintas di sekitar lokasi yang Anda laporkan saat ini?
1: Sejauh ini, Mas Bram, karena lokasi kebakaran ini ada di wilayah pergudangan, sementara tidak mengganggu aktivitas masyarakat, hanya saja asap yang masih mengepul hitam di langit-langit kemungkinan mengganggu pernapasan masyarakat di sekitar.
0: Oke, baik. Terima kasih atas laporan Anda, rekan kami, jurnalis Transmedia Ashabul Kahfi, melaporkan dari Tangerang, Banten. Selamat kembali bertugas dan tetap jaga keselamatan Anda. Berikutnya, warga di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat digegerkan dengan penemuan 2 buah granat asap di sebuah lahan kosong terbengkalai di Jalan Lejen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Penemuan benda mencurigakan diduga granat pertama kali ditemukan oleh seorang pemulung yang sedang mencari barang bekas di sebuah lahan kosong terbengkalai di Jalan Lejen Suprapto. Petugas kepolisian yang menerima laporan langsung memanggil tim Detasemen Gegana karena khawatir membahayakan masyarakat. Penyisiran di seluruh area lahan kosong pun dilakukan oleh tim Gegana dan hasilnya satu granat lagi ditemukan tidak jauh dari lokasi granat pertama yang ditemukan oleh pemulung tersebut. Menurut polisi, benda mencurigakan tersebut dipastikan adalah granat asap dengan jumlah 2 buah namun sudah tidak aktif lagi. Guna kepentingan penyelidikan, kedua granat tersebut selanjutnya dievakuasi oleh tim Gegana.
3: Granat yang diamankan itu adalah granat asap. Jadi granat asap tersebut juga saat ini sudah digunakan kondisinya dan saat ini juga sudah diamankan oleh Detasemen Gegana Polda Metro Jaya.
4: Berarti sudah nggak aktif?
3: Statusnya sudah tidak aktif.
4: Nah, itu pertama kali siapa yang menemukan?
3: Yang menemukan adalah salah satu warga yang bisa dibilang pemulung di sekitar sini. Yang bersangkutan saat ini sudah diambil keterangannya di Polsek Cempaka Putih.
0: Seorang lansia di Mojokerto menghebohkan warga usai ditemukan terjepit di antara 2 tembok rumah warga yang sempit. Sementara itu di Jakarta, lantaran diduga lupa menarik rem tangan saat memperbaiki mesin, sebuah truk menabrak 5 kios hingga membuat 2 orang terluka.
5: Ya Allah, mobil hancur KB.
6: Oh, tahan.
7: Diam.
5: Ya Allah, mobil hancur KB.
8: Kepanikan sempat terjadi sesaat setelah sebuah truk tronton menabrak sejumlah kios di Jalan Cipinang Jaya, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa siang. Sebanyak 2 orang yang berada di dalam warung Sunda mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit.
6: Diam.
8: Menurut saksi di lokasi, 2 orang tersebut terluka terkena besi dan tersiram air panas saat sedang beraktivitas di dalam warung Sunda.
7: Cuman yang 2 dilarikan ke rumah sakit udah. Nah, luka ya besi kayaknya. Air panas juga kesiram. Namanya warteg sih masak ya. Lagi pada masak kali.
8: Detik-detik saat truk lepas kendali terekam CCTV dan viral di media sosial. Menurut Kanit Laka Satlantas Polres Metro Jakarta Timur AKP Darwis Yunarta pada Detikom, insiden bermula saat truk tronton sedang diperbaiki dengan posisi masuk gigi perseneling 1. Saat perbaikan selesai, sopir menarik tuas kabel gas. Truk tersebut akhirnya menabrak 5 kios yang berada di depan dan sebelah kanan. Di tengah cuaca terik, pada hari Selasa, warga di Desa Ngerame, Kabupaten Mojokerto tiba-tiba dihebohkan seorang lansia yang terjepit di celah antara 2 tembok rumah warga yang sempit. Di celah yang berukuran tak sampai 50 cm itu, lansia berusia 80 tahun itu ditemukan dengan posisi miring di antara 2 tembok dan tak bisa bergerak dengan leluasa. Menurut pengurus desa, tidak ada yang tahu kapan dan kenapa lansia itu masuk ke dalam celah. Proses evakuasi sulit dilakukan meski dengan

0: pengendara berusaha diangkat. Warga kemudian berinisiatif membongkar tembok hingga akhirnya korban bisa dievakuasi.
1: Sambil nunggu ya damkar, akhirnya warga itu tadi membongkar itu tadi.
2: Kondisi korban itu saat itu di mana sih Pak?
1: Kondisi korban itu kan biasanya agak lupa ingat.
2: Terus
1: itu tadi saya juga nggak tahu. Mungkin mau kemana atau kemana saya nggak tahu. Akhirnya laporan masyarakat seperti itu.
2: Jadi kondisinya gimana? Terjepit atau gimana?
1: Terjepit.
0: Setelah dievakuasi, korban yang mengalami luka di kepala kemudian dibawa ke Rumah Sakit Profesor Sukandar, Kabupaten Mojokerto untuk mendapat perawatan medis. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Mereknya gelandangan atau disebut pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS di kawasan Masjid Istiqlal membuat pengurus masjid dan juga Satpol PP melakukan razia. Keberadaan dari gelandangan disebut meresahkan jemaah masjid lantaran kerap meminta uang warga. Sejumlah orang yang tidak memiliki identitas ini langsung dievakuasi dari kawasan Masjid Istiqlal oleh petugas Satpol PP bersama dengan pengurus masjid. Sebagian orang diduga menggelandang atau pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS. Razia kepada PPKS ini bukan tanpa alasan, pasalnya pengurus masjid mengaku kerap mendapatkan laporan dari jemaah soal kehilangan barang dan kerap dimintai uang dengan dalih bersedekah. Bahkan sejumlah pria yang dievakuasi menolak diangkut ke dalam mobil petugas meski akhirnya pasrah. Dari keterangan Kepala Satpol PP Kecamatan Sawah Besar Darwis, sebanyak 70 orang dirazia dari kawasan Masjid Istiqlal. Selanjutnya para PPKS yang terkena razia dibawa ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat. Asap pekat masih mengepung kota Jambi sehingga jarak pandang berkurang dan juga mengganggu transportasi sungai dan udara. Sementara itu kabut asap di kota Palembang, Sumatera Selatan masih menebal, membuat kualitas udara masih sangat mengkhawatirkan dan juga berbahaya.
4: Hingga hari keempat kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Barbak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi, Rabu masih terbakar. Sejumlah petugas dibantu helikopter waterbombing mencoba melakukan pemadaman. Dampak kebakaran membuat kota Jambi dikepung asap pekat. Data pos BMKG Bandara Sultan Taha Jambi mengonfirmasi jarak pandang menurun hanya 700 meter mengganggu sejumlah penerbangan. Menurut Direktur Polisi Perairan dan Udara Polda Jambi, Komisaris Besar Polisi Dovan Oktavianton, menurutnya jarak pandang memicu terjadinya kecelakaan transportasi sungai, apalagi kondisi sungai menyempit akibat kemarau.
5: Ada potensi terjadinya laka sungai, tetapi kami terus melakukan patroli dan mengimbau kepada masyarakat, terutama pengguna jalur sungai ini untuk lebih berhati-hati, karena memang jarak pandang sudah mulai pendek.
6: Perkiraan berapa jarak pandang? Ada 500?
5: Sekitar 700-an.
4: Satuan Polisi Perairan Polda Jambi meningkatkan patroli sambil membagikan masker mengantisipasi potensi kecelakaan. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kota Palembang, Sumatera Selatan masih tebal. Jarak pandang sekitar 100 meter di pagi hari tidak terlihat. Kualitas udara masih sangat mengkhawatirkan dan berbahaya. Selain mengganggu aktivitas warga, kabut asap juga berdampak bagi kesehatan.
7: Dari pagi sampai sore.
8: Terus ganggu pernapasan atau tidak? Ya. Jarak pandang kita terganggu lah.
4: Terganggu. Warga berharap adanya penanganan terkait kabut asap agar tidak mengganggu aktivitas warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Akibat kekeringan, harga cabai di pasar Rengkas Bitung Lebak Banten kian mahal. Harga cabai oranye tembus Rp80.000 per kilogramnya dari sebelumnya hanya Rp40.000. Hal yang sama juga terjadi pada harga daging sapi di Surabaya. Harga daging sapi menyentuh angka Rp140.000 per kilogram. Pedagang mengaku pusing karena pembeli mulai menjauh.
9: Harga sejumlah jenis cabai di pasar Rengkas Bitung Kabupaten Lebak Banten naik. Kenaikan terjadi pada cabai oranye, cabai rawit merah, cabai hijau, tomat, dan kol. Cabai oranye dijual Rp80.000 per kilogram, sebelumnya hanya Rp40.000. Cabai hijau naik dari Rp40.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Cabai merah naik dari Rp30.000 menjadi Rp45.000 per kilogram. Pedagang menyebut kenaikan harga ini membuat

0: buat stok barang harus dikurangi. Pasokan dari petani berkurang karena terdampak musim kering. Kekeringan yang melanda wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah membuat petani cabai gagal panen. Hampir sebagian tanaman cabai yang sudah siap panen mengering hingga mati. Akibat kondisi ini, petani mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Petani kesulitan untuk menyirami tanaman cabai mereka, sementara bantuan air bersih hanya diperuntukkan untuk kebutuhan rumah tangga.
1: Sebenarnya sangat prospek, cuma ya gitu, di lapangan kita terkendala air. Terus masalah pupuk sih alhamdulillah sekarang udah agak murah, cuma ini kendalanya benar-benar dari air.
0: Kembali ke harga mahal, Rabu pagi, lapak daging sapi di Pasar Pegirikan Surabaya, Jawa Timur justru sepi pembeli. Kenaikan harga daging sapi terjadi sejak sekitar 2 bulan terakhir. Harganya kian mahal mencapai Rp140.000 per kilogram. Kenaikan harga dipengaruhi oleh sejumlah faktor, mulai dari meningkatnya biaya logistik hingga terbatasnya pasokan sapi hidup.
2: Ini berapa?
3: Belum naik. Kan 120, 25, 30. Oh, gitu. Barang kan nutut, kan itu.
2: Kenapa, Bu?
3: Ya, kan potongnya pindah sekarang. Oh, gitu. Sapi itu katanya mahal.
4: Ibu, ya sekarang sudah bunda tuh kemahalan minta turunin ini.
2: Kurangin ya?
4: Iya, kurangin. Jangan segini, biasanya segini. Iya, sekarang bunda semua gitu orang.
2: Harapannya gimana, Bu?
4: Dengan mau diturunin. Turunin ya, gitu ya? Jangan mahal-mahal.
0: Kenaikan harga daging sapi menjadi pukulan ganda. Pedagang terhimpit karena modal dan harga jual meningkat, sementara pembeli mengurangi konsumsi karena daya beli menurun. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: KPK menetapkan Fahd Elfaus alias Fahd Ar-Rafiq sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di Kabupaten Bogor. Ini merupakan kali ketiga politikus Partai Golkar tersebut ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Informasi selengkapnya usai jeda.
6: Halo, good morning.
7: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
8: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3 Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
7: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Kassel kembali mengidentifikasi 5 jenazah korban KM Virgo Transport 8 pada hari ketiga pencarian. Dengan tambahan 5 jenazah tersebut, total 6 jenazah kini sudah diidentifikasi. Proses identifikasi 6 jenazah korban KM Virgo Transport 8 berlangsung dengan cepat. Kabit Dokes Polda Kassel, Kombes Polisi Muhammad Sofyan menyebut, kondisi ke-6 jenazah masih utuh. Kondisi ini memudahkan petugas melakukan pemeriksaan, mulai dari sidik jari hingga pencocokan ciri medis. Setelah identitas dipastikan, 5 jenazah yang baru teridentifikasi akan menjalani proses serah terima dengan pihak keluarga. Selanjutnya, jenazah akan dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing.
1: Berhasil mengidentifikasi jenazah atas nama Tua Nurul Rizal Hidayat, laki-laki 33 tahun dari Pemakasan, Jawa Timur. Tua Deni Rizal Saputra, laki-laki 29 tahun, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Yang ketiga, jenazah teridentifikasi sebagai Tua Imam Suparno, laki-laki 66 tahun, Surabaya, Jawa Timur. Empat, teridentifikasi sebagai Tua Erick

0: konsultatif laki-laki 37 tahun Garut Jawa Barat. Yang kelima, teridentifikasi sebagai Tuan Risan Kurnia Putra, laki-laki 28 tahun Garut Jawa Barat.
1: Basarnas kembali memperluas area pencarian 129 korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa pada hari ini. Sudah ada rekan kami jurnalis Transmedia M. Risanta, dan selamat malam. Jadi setelah pencarian diperluas, adakah informasi terbaru terkait dengan korban yang ditemukan, Risanta?
2: Ya, selamat malam, Bram. Saya masih berada di terminal kedatangan dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Seperti yang baru saja tadi berlangsung konferensi pers yang dipimpin oleh Wakil Menteri Perhubungan serta dihadiri langsung oleh Kepala Badan Staf Nasional serta juga dan Danlanar dan pejabat terkait lainnya. Dari informasi yang baru saya terima bahwa untuk saat ini belum 129 penumpang masih belum ditemukan, tapi proses pencarian masih berlangsung. Ada upaya skenario yang dilakukan dalam rangka proses pencarian, termasuk juga evakuasi dari bangkai kapal yang tenggelam dan terbalik ini. Rencananya akan melibatkan pihak tenaga ahli dari luar negeri, termasuk dari Hong Kong dan dikabarkan juga dari beberapa negara pendukung lainnya. Hal ini untuk memastikan kondisi dari bangkai pesawat, bagaimana proses nantinya akan diangkat untuk memudahkan proses evakuasi, termasuk juga untuk memastikan apakah ada korban-korban yang terjebak di dalam. Tetapi sejauh ini masih proses pemantapan yang dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam rangka untuk memantapkan proses pencarian di hari ketiganya pada besok hari, Bram.
1: Oke, Risanta, sejauh ini masih banyakkah keluarga korban yang menunggu kepastian dan apa yang mereka lakukan sembari menunggu?
2: Sampai saat ini memang masih ada dari beberapa keluarga penumpang seperti yang di belakang saat ini. Ini sebagian besar adalah mereka ini masih menunggu kepastian kabar dari 129 dari penumpang yang masih belum juga diketemukan. Dan kita terlihat mereka banyak yang berada persis di sini. Di ruang tunggu, ada beberapa di antaranya beristirahat. Kemudian juga ada juga yang mengasuh di sini untuk memastikan bagaimana informasi-informasi bisa mereka terima. Mereka ini sudah sejak hari pertama sampai hari ini masih berada dan bertahan di terminal kedatangan dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Mereka berharap bahwa tim SAR gabungan termasuk juga pemerintah untuk memberikan informasi secara langsung dan bertahap untuk mendapatkan kepastian bagaimana nasib saudara-saudara mereka yang menjadi penumpang yang sampai saat ini belum diketahui keberadaannya. Jadi mereka masih bertahan dan sejak memang tadi sore mereka sebagian besar sudah pulang, namun masih juga ada yang bertahan di sini, terutama dari beberapa keluarga. Dan di belakang saya juga ada beberapa keluarga yang masih bertahan sampai saat ini. Mereka berharap bahwa keluarga bisa diinformasikan secepatnya keberadaan keluarga mereka yang menjadi penumpang kapal yang untuk memastikan juga mereka masih menunggu dan bertahan hingga saat ini, Bram.
1: Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan kami jurnalis Transmedia M. Risanta dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat kembali bertugas. Berikutnya, lebih dari 50 ton kacang tanah yang diimpor secara ilegal dari India diamankan oleh aparat di sebuah gudang di kawasan Penjaringan. Sementara itu di Tangerang Selatan, berbagai barang bukti tindak kejahatan dimusnahkan oleh Kejaksaan Negeri setempat.
3: Rabu siang, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menyita ribuan karung kacang tanah serta sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan pengangkutan, penyimpanan, dan perdagangan komoditas dari sebuah gudang di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara. Barang bukti yang disita sekitar 51,4 ton kacang tanah dalam kemasan 50 dan 25 kg. Modus pelaku adalah mengimpor atau menyelundupkan kacang tanah secara ilegal tanpa persetujuan impor, laporan surveyor, serta sertifikat karantina. Kacang tanah asal India ini

0: diduga diangkut menggunakan transportasi darat dari Dumai, Riau menuju gudang di Jakarta Utara, lalu disimpan dan disiapkan untuk diedarkan tanpa dokumen resmi. Polisi menangkap 6 orang untuk dimintai keterangan, yakni pemilik usaha, kuli angkut barang, dan pemilik gudang.
1: Komoditas pangan yang tidak melewati mekanisme karantina yang mana berpotensi membawa risiko pencemaran termasuk aflatoksin dan juga peredaran barang ilegal ini dapat merugikan petani dan juga pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan karena barang ilegal ini berpotensi dijual dengan harga yang lebih rendah dan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat.
2: Kami mengimbau pada seluruh masyarakat untuk dapat mengetahui adanya dugaan perdagangan ilegal, penyelundupan, peredaran komoditas yang tidak memenuhi ketentuan dapat menghubungi layanan 110.
0: Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan menggelar pemusnahan barang bukti dari 124 perkara tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap di halaman gedung Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan Rabu pagi. Berbagai jenis barang bukti dimusnahkan mulai dari ganja, telepon genggam hingga sejumlah senjata tajam dan senjata api. Berdasarkan data kejaksaan, 124 perkara yang dieksekusi meliputi kasus narkotika, pelanggaran undang-undang kesehatan, pornografi, perlindungan anak, hingga pemerasan dan pengancaman. Kejaksaan menegaskan pemusnahan barang bukti merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan yang telah inkrah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan barang bukti hasil kejahatan tidak lagi dapat digunakan, diedarkan, atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
3: Kita sampaikan bahwa pemusnahan barang bukti ini dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Artinya sudah inkrah dan sudah selesai artinya perkara-perkaranya. Sehingga dalam rangka menjaga integritas kita dan transparansi berkaitan dengan penanganan perkara tindak pidana umum khususnya, kami hari ini melaksanakan pemusnahan barang bukti.
0: Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari perkara yang ditangani sepanjang tahun 2024 dan 2025. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kebakaran hebat melanda kawasan pergudangan Kosambi Permai, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Setidaknya 26 gudang penyimpanan spring bed terbakar. Api dengan cepat membesar dan asap hitam membumbung tinggi ke udara. Angin kencang membuat api dengan mudah merambat ke sejumlah gudang di sekitarnya. Setidaknya 26 gudang yang berada di bagian depan dan juga belakang kawasan pergudangan terbakar. Gudang-gudang tersebut diketahui digunakan untuk penyimpanan dan juga pembuatan spring bed. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Tangerang menerjunkan 7 unit mobil damkar dibantu dari DKI Jakarta dan juga pihak lainnya. Berdasarkan informasi sementara, api diduga berasal dari konsleting listrik, namun penyebab pasti dari kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian.
5: Informasinya sih lagi bekerja, karena mungkin belum semuanya ya, semuanya
6: sehat. Kalau api sendiri asal dari mana, Bang?
5: Itu informasinya sih dari dugaan sementara dari konsleting listrik, tapi untuk selanjutnya itu kewenangan dari pihak kepolisian yang...
4: Kemarau panjang di tahun ini semakin parah dan dampaknya sudah sangat dekat terjadi di sekitar kita. BMKG mencatat lebih dari 1.600 lokasi di Indonesia mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Di Jakarta, sejumlah warga sudah kesulitan mengakses air bersih sejak 2 bulan yang lalu.
7: Warga Jakarta sudah merasakan dampak kemarau sejak 2 bulan terakhir. Di Cilandak Barat, Jakarta Selatan, warga yang sebelumnya melimpah sumber air, sumur-sumurnya mulai mengering sejak 2 bulan lalu.
8: Bu Neti, ini kering atau gimana bu air di rumah nih?
9: Saya kan dalamnya nggak tahu kering atau gimana gitu. Tapi saya 2 hari kadang minta Pak RT dikasih senyetok banyak-banyak buat mandi, buat cuci piring gitu. Kalau nyuci numpang rumah anak. Kan mesin cuci susah kalau air banyak-banyak kan. Kasihan Pak RT juga, itu aja kadang 2 jam nyelang dari Pak RT sampai 2 jam kadang-kadang. Oh, gitu. Bisa.
8: Udah berapa lama kayak gini, Bu?
9: Kayak gini sekitar 2-3 bulan ada.
8: 3 bulan. Kalau di kamar mandi ada air?
9: Sama. Oh,
8: kita lihat boleh?
9: Boleh.
8: Coba. Kayak gimana, Bu? Airnya. Nih jadi
9: nih karena kosong.
8: Nah, ini ada airnya tapi lama-lama habis. Mengecil dan habis. Ya, ini habis. Kayak gini terus, Bu. Ini kalau boleh tahu nih kayak gini nih nunggu berapa lama lagi sampai ada airnya?
9: Sampai ada airnya itu kadang 2 hari, kadang sehari.
8: Oh gitu. Jadi nunggunya harus berhari-hari baru ada air lagi. Dan itu

0: Itu pun kecil.
1: Kecil.
0: Kecil.
1: Ini kan yang masih ada nih yang dipakai. Oh,
0: ini sisa 3. Ini buat apa aja airnya, Bu?
1: Buat mandi, buat ke kamar mandi, buangan ke air besar kecil ya, cuci piring, masak.
0: Pakai stok yang ini ya.
1: Sama ini ember juga nih, saya sampai segini banyak.
0: Ini embernya belum diisi.
1: Belum.
2: Mesin air di banyak rumah sering tekor karena tidak ada air di dasar pipa. Butuh waktu berjam-jam untuk menunggu air tersedia, namun beberapa menit kemudian tidak ada lagi air yang bisa disedot oleh mesin air warga.
3: Kalau ada air biasanya kita nunggu sekitar 4 jam sekali, baru nunggu penuh dulu sumurnya itu, baru dia
0: bisa nyedot.
3: Bisa, ya.
0: Perbandingnya sama kalau lagi biasa nggak kemarau apa?
3: Kalau nggak kemarau itu biasanya selama kurang lebih 15 menit tuh bisa menuhin toren. Ya kalau kemarau gini nggak ada 5 menit udah kering ya. Ya.
0: Jadi susah ya menuhinnya ya?
3: Ya susah, butuh berapa jam sekali baru bisa kita ngisi ya.
2: Menurut Ketua RT 6 RW 12 Cilandak Barat, Jakarta Selatan, sejak 2 bulan terakhir semakin banyak warga yang sumurnya mengering. Beberapa rumah terpaksa harus berbagi sumur dan terpaksa memperdalam sumurnya demi mendapatkan air.
4: Dari 2 bulan, 3 bulan yang lalu sudah ada yang ngeluh kekurangan air, Pak. Kekurangan air bersih. Jadi tetangga saya itu satu sumur untuk 3 rumah biasanya nggak sampai kekurangan, Pak. Jadi saat ini sudah 2 kali, 3 kali membongkar sumur karena airnya tekor.
2: Kemarau membuat sumber air tanah menyusut. BPBD Jakarta sudah menyampaikan peringatan darurat kekeringan sambil bersiaga menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah kritis. Sementara Pamjaya terus memonitor ketat debit sumber air permukaan yang masih tersedia setiap hari.
5: Jadi dari PJT S2 sendiri ketika kami berkunjung itu sudah akan melakukan OMC, operasi modifikasi cuaca gitu ya, ketika debitnya ada anomali, mereka akan melakukan operasi itu untuk bisa mengimbangi debitnya. Pun begitu juga di BMKG kemarin juga sempat melakukan modifikasi cuaca gitu ya, yang itu juga sudah berpengaruh gitu terhadap debit sumber air baku kami. Jadi memang saat ini memang masih koordinasi antar instansi yang kami lakukan, tapi itu sebagai effort dari kami juga untuk memastikan semuanya baik-baik saja.
2: Data BMKG menunjukkan sebagian besar wilayah Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Bahkan sebagian besar wilayah di Indonesia telah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. BNPB mencatat lebih dari 100 kejadian bencana kekeringan per 16 September 2026. Dampaknya tidak hanya pada ketersediaan air, namun juga pertanian dan risiko karhutla. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di 6 provinsi prioritas termasuk Kalimantan Timur.
6: Dampak kemarau tahun ini memang cukup luas, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2025 maupun 2023 ini memang lebih besar ya. Berdasarkan pantauan BMKG tentu sekitar 80% zona musim di Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Dan terdapat 1.677 lokasi yang mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Nah, kondisi ini terutama terjadi di wilayah Indonesia bagian selatan, termasuk di bagian Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Dan Sulawesi juga ada, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua. Jadi sebenarnya sebagian besar ini sekarang sudah memasuki musim hari tanpa hujan.
2: Menurut prediksi BMKG, musim hujan baru akan masuk pada November 2026. Artinya, dampak kemarau belum akan berhenti pada kekeringan dan menyusutnya sumber air bersih, tapi juga pada ancaman ketahanan pangan. Bahkan saat kemarau berakhir, periode pergantian musim juga harus diwaspadai karena potensi risiko banjir dan longsor bisa sangat mungkin terjadi dengan dampak yang lebih kuat. Yogi Tujuliarto, Indra Hadi, Jakarta.
7: Ratusan pegawai berhamburan menyelamatkan diri akibat tempat mereka bekerja, pabrik lampu terbakar hebat di Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten pada Rabu siang. Titik api berawal dari salah satu gudang di area pabrik, sementara penyebab kebakaran belum diketahui.
8: Kepulan asap hitam tebal membumbung tinggi di langit saat kebakaran hebat melanda pabrik lampu di Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten, Rabu siang. Ratusan karyawan berhamburan menyelamatkan diri dan kendaraannya. Kepala UPT Damkar Batu Ceper Ucok Negara mengungkapkan, kebakaran terjadi pukul 13 waktu Indonesia Barat, namun penyebab kebakaran belum dapat diketahui. Dalam proses pemadaman, petugas damkar mengalami kesulitan akibat kondisi embusan angin yang cukup kencang dan banyak bahan mudah terbakar di dalam pabrik. Kendati begitu, kobaran api sudah dipadamkan sekitar 40 hingga 50%.
9: Petugas damkar

0: Usahakan kobaran api bisa dipadamkan 3 hingga 4 jam dan tidak meluas ke area pabrik lain di sekitarnya.
1: Informasi kita terima ada kebakaran jam 1 siang di PT Global Teguh Indonesia. Jadi Global Teguh Indonesia ini memproduksi lightning atau lampu. Terkait dengan kebakaran, penyebabnya kita belum mengetahui sampai saat ini. Pemadam kebakaran atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah menerjunkan 60 personel dan 15 unit untuk melakukan pemadaman pada hari ini. Terkait dengan api yang belum padam, faktor yang utama itu karena angin yang luar biasa kencang, sehingga kita sebagai seorang pemadam dalam melakukan pemadaman kurang maksimal lah ini.
0: Sementara itu, salah seorang pekerja di pabrik lampu, Adit, menceritakan dirinya bersama pekerja lainnya sedang makan di jam istirahat. Tiba-tiba melihat asap dan kobaran api di gudang sebelah yang membuat panik para pekerja. Sedikitnya terdapat 8 unit armada dan 35 personel damkar dikerahkan. Belum diketahui apakah ada korban atau tidak dan jumlah kerugiannya. Ashabul Kahfi, Tangerang, Banten.
2: Dan kita ke informasi lainnya, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman meninjau kerja nyata tim ekspedisi Patriot di Kabupaten Manokwari dan Manokwari Selatan, Papua Barat. Tim dari Universitas Erlangga mengembangkan sejumlah potensi lokal menjadi produk bernilai tambah, termasuk teknologi penjernihan air. Sementara itu, tim dari Institut Teknologi 10 November atau ITS mengolah kotoran sapi menjadi biogas dan juga pupuk organik.
3: Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara meninjau mini expo hasil pendampingan tim ekspedisi Patriot Universitas Erlangga di Kampung Pravi Mulia, Distrik Pravi, Kabupaten Manokwari, Sabtu 12 September 2026. Berbagai potensi lokal dipamerkan mulai dari olahan cabai dan tomat, ubi, sagu, hingga pemanfaatan pelepah sawit yang selama ini belum optimal. Tak hanya pengembangan produk lokal, Iftitah menyebut aspek pendidikan, kesehatan, dan layanan infrastruktur juga menjadi fokus kegiatan ekspedisi Patriot agar memberikan solusi yang holistik untuk masyarakat kawasan transmigrasi.
4: Selain produk-produk yang menghasilkan uang, kita juga tidak ingin melihat kesejahteraan itu sempit dari tingkat pendapatan saja. Karena kesejahteraan itu maknanya luas, ada juga kesehatannya, kemudian pendidikannya, kemudian juga layanan infrastruktur dasarnya.
3: Tak hanya berbicara soal pendapatan, tim ekspedisi Patriot Unair juga memetakan kebutuhan dasar warga. Salah satunya akses air aman. Air baku yang selama ini berwarna kekuningan diuji untuk dapat dikonsumsi warga dengan menggabungkan media filtrasi dan tanaman kelor.
5: Akses air aman ini meliputi program-program terkait dengan air seperti sumur bor, kemudian penjernihan air, kemudian jika memungkinkan kami akan melakukan penampungan air hujan, juga perpipaan.
3: Dari Manokwari, Menteri kemudian melanjutkan kunjungan ke Kabupaten Manokwari Selatan. Di Kampung Margorukun, Distrik Orange Bari, tim ekspedisi Patriot Institut Teknologi 10 November mengembangkan teknologi biogas. Kotoran ternak yang sebelumnya tidak dimanfaatkan dikumpulkan dan diolah dalam reaktor untuk menghasilkan energi sekaligus pupuk organik.
6: Biogas ini nantinya adalah berupa dari kotoran sapi atau biomasa, yang inputnya nanti itu dari pengolahan biomasa tadi menghasilkan 3 output, yaitu listrik, pupuk, dan gas.
3: Inovasi ini sekaligus menjawab persoalan yang dihadapi warga, mulai dari keterbatasan pupuk hingga kelangkaan minyak tanah. Untuk menjaga agar teknologi ini tetap berjalan setelah masa tugas tim ekspedisi Patriot berakhir, warga setempat juga dilibatkan menjadi tim kader Patriot yang akan melanjutkan pengelolaan program.
7: Jadi mereka kan menyediakan sapi, menambah sapi, kita membantu untuk memelihara, terus mengurus kandangnya untuk kedepannya kan, mereka kan tidak di sini terus, maksimalkan nanti 4 bulan baru mereka balik, nanti kita sebagai tim TKP yang melanjutkan.
3: Ekspedisi Patriot mencoba menghubungkan pengetahuan perguruan tinggi dengan persoalan nyata di masyarakat. Pengetahuan dan teknologi yang dibawa diharapkan tak sekedar menjadi solusi sesaat, tapi menjadi modal masyarakat transmigrasi dan masyarakat lokal untuk tumbuh dan sejahtera. Fajar

0: Polipia, Kabupaten Manokwari, Papua Barat.
1: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama dengan puluhan mahasiswa baru menanam bibit jagung, nanas dan juga kelapa di lahan milik kampus Universitas Muhammadiyah Pekanbaru Riau. Sementara itu di Sovivi panen melon perdana dilakukan di kawasan pekarangan Pangan Lestari oleh Bayangkari Polda Maluku Utara.
2: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendatangi Universitas Muhammadiyah Pekanbaru Riau untuk memberikan motivasi dan tips sukses kepada mahasiswa baru. Kedatangannya kali ini juga meresmikan program ketahanan pangan berbasis kampus yang dimiliki Universitas Muhammadiyah. Bersama puluhan mahasiswa baru, Zulkifli Hasan juga menanam bibit jagung, nanas dan kelapa di lahan milik kampus.
3: Pangan itu harus dengan kampus. Karena kalau tidak, kita akan ketinggalan. Kan nanti pangan itu harus ada mekanisasi, harus ada teknologi. Ya, teknologi bibitnya, pertaniannya, irigasinya, ya. Sekarang memang kita swasembada. Tetapi lambat laun kalau kita tidak siap manajemennya, teknologinya, kita ketinggalan.
2: Menko Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan mengatakan agar menghasilkan pangan yang besar dan berkualitas dengan waktu yang singkat, perlu teknologi dan ilmu pengetahuan yang dikembangkan di kampus. Sementara itu di Sovivi, Maluku Utara, panen perdana melon dilakukan Rabu pagi di lahan seluas 200 meter persegi yang dimanfaatkan untuk menanam melon hidroponik di kawasan pekarangan Pangan Lestari bekerjasama dengan Bayangkari Polda Maluku Utara. Terdapat 6 jenis melon yang ditanam di lahan ini. Sebelum memasuki masa panen, melon hidroponik membutuhkan waktu sekitar 60 hingga 70 hari. Budidaya melon dilakukan anggota kepolisian setempat.
4: Ini suatu peluang sebenarnya kalau dia mau tekun, mau belajar, kita kasih kesempatan belajar sehingga nanti ke depannya dia bisa mengembangkan di pekarangan rumahnya, kemudian bisa untuk bekal untuk nanti pada saat pensiun dia bisa mengembangkan tanaman hidroponik ini.
2: Hasil panen melon perdana selanjutnya dibagikan ke para ibu Bayangkari dan warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dan informasi terkini lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
5: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
5: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
5: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia.
1: Ketegangan antara kelompok Houthi di Yaman dan juga Arab Saudi kembali memanas. Houthi merilis rekaman yang diklaim memperlihatkan pertempuran di Yaman. Dan sementara itu Arab Saudi melaporkan serangan proyektil yang merusak sebuah masjid dan sejumlah bangunan di wilayah Jazan.
7: Kelompok Houthi pada Selasa 15 September merilis rekaman yang diklaim memperlihatkan pertempuran dengan pasukan yang didukung Arab Saudi di Provinsi Al-Jaf, Yaman Utara. Dalam rekaman terlihat ledakan, asap dan debu membumbung di atas medan gurun. Sejumlah pejuang terlihat menembakkan senapan mesin yang dipasang di belakang kendaraan pick-up. Beberapa kendaraan melaju dengan cepat melintasi padang gurun, sementara pesawat tempur terlihat melintas di udara. Rekaman lain memperlihatkan para pejuang Houthi meneriakkan slogan menunjuk ke arah kepulan asap di kejauhan serta memasuki kendaraan lapis baja. Houthi juga mengklaim telah menyita sejumlah kendaraan pick-up dalam pertempuran tersebut. Di saat yang sama, dampak serangan proyektil terlihat di Al-Tuwal, Provinsi Jazan, Arab Saudi. Rekaman televisi Al-Ekbaria yang dirilis pada Minggu memperlihatkan kondisi sebuah masjid yang disebut berada di Al-Tuwal. Puing-puing terlihat berserakan di dalam masjid, sementara lubang besar terlihat di bagian atap. Pertahanan sipil Arab Saudi menyatakan sebuah proyektil yang diluncurkan Houthi jatuh di Al-Tuwal pada Sabtu. Dua orang dilaporkan terluka, sedangkan masjid, sejumlah bangunan, dan kendaraan mengalami kerusakan. Houthi tidak secara khusus mengklaim serangan di Al-Tuwal. Namun pada Minggu, kelompok tersebut mengaku melancarkan serangan lain ke wilayah selatan Arab Saudi menggunakan rudal balistik dan drone.
1: Hujan deras melanda sejumlah wilayah di Arab Saudi dan juga Brasil. Di Mekah, jemaah umroh tetap menjalankan ibadah di tengah guyuran hujan pada Minggu malam. Sementara itu di Sao Paulo, hujan ekstrim menyebabkan banjir dan merendam pemukiman.
8: Sejumlah jemaah terlihat berdiri di bawah guyuran hujan sambil melaksanakan sholat maghrib. Jemaah lainnya tetap melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah meski lantai di sekitar masjid diguyur hujan. Stasiun televisi Saudi Al-Ekhbaria melaporkan hujan disertai potensi badai petir diperkirakan melanda sejumlah wilayah termasuk Mekah dan Madinah. Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi memperingatkan potensi banjir bandang, hujan es, serta angin kencang. Kabut juga diperkirakan muncul di sejumlah wilayah dan daerah pesisir. Dari Arab Saudi, cuaca ekstrim juga melanda Brazil. Kali ini, hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir di kota Sao Paulo. Warga terpaksa berjalan menerobos jalanan yang tergenang air. Sejumlah warga juga berusaha menyelamatkan barang-barang dari rumah mereka yang terendam banjir. Stasiun meteorologi Mirante de Santana di bagian utara Sao Paulo mencatat curah hujan 75,4 mm dalam 24 jam pada 11 hingga 12 September. Angka ini menjadi curah hujan 24 jam tertinggi yang pernah tercatat di Brazil. Data Badan Pertahanan Sipil juga menunjukkan September 2026 menjadi September terbasah keempat di Sao Paulo sejak pencatatan dimulai pada 1943.
1: Rapper asal Amerika Serikat Macklemore resmi dicoret dari daftar artis membuka tur konser Ed Sheeran di Amerika Serikat. Keputusan ini diambil karena aksi panggung Macklemore yang dinilai terlalu menyuarakan dukungan terhadap Palestina. Informasi ini sekaligus mengakhiri Prime News pada malam hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
8: Rapper Macklemore menjadi sorotan saat tampil di Stadion MetLife, New Jersey pada 4 dan 5 September lalu sebagai penampilan pembuka dalam konser Ed Sheeran bertajuk The Loop Tour. Di hadapan puluhan ribu penonton, Macklemore menyerukan dukungan terhadap Palestina serta membawakan lagu kritik berjudul Hymns Hall dengan latar visual kerusakan Gaza.
9: And if I let that fear that I felt on the plane yesterday stop me from speaking my heart in order to keep my own comfort and the audience's comfort, that is the day that I no longer need to be on stage. So, I say free Palestine. I say free Lebanon.
8: Aksi tersebut memicu protes keras dari kelompok anti-Semitism serta Israeli American Council yang menilai konser musik tidak seharusnya dijadikan wadah kampanye politik. Melalui akun Instagram pribadinya, Macklemore mengonfirmasi ketidakikutsertaan dirinya setelah pembicaraan intensif dengan Ed Sheeran tidak menemukan titik temu. Peristiwa ini pun memicu empat musisi lain pembuka tur Ed Sheeran akhirnya memutuskan keluar dari tur sebagai bentuk solidaritas terhadap Macklemore dan masyarakat Palestina. Di antaranya ada Phineas, musisi asal Amerika Serikat, Lucas Graham, band pop asal Denmark, Aaron Rowe, penyanyi asal Irlandia, serta Beogah, grup musik tradisional Irlandia. Aksi mundur serentak ini merupakan bentuk protes terhadap tekanan pemilik venue konser termasuk milioner Robert Kraft yang memboikot Macklemore karena menyuarakan dukungan terhadap Palestina di atas panggung. Menanggapi hal ini, Ed Sheeran memberikan pernyataan resminya di Instagram. Ia menegaskan bahwa keputusan untuk mencoret Macklemore dari pembuka tur merupakan keputusan mutlak promotor dan pemilik venue. Ed Sheeran menyatakan telah berupaya mediasi, namun

tidak ingin membatalkan konser demi ribuan fans dan kru tur yang bergantung pada pekerjaan tersebut. Meski demikian, keputusan Ed Sheeran tetap memicu kritik keras dari sejumlah kalangan masyarakat yang menilai langkah tersebut sebagai bentuk ketundukan pada tekanan kelompok pro-Israel.

0: Penangkapan maling motor di kontrakannya di Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten, diwarnai kejadian tak biasa. Sang maling tiba-tiba mengerang histeris dan terus memberontak layaknya orang kesurupan. Namun polisi tak mau terkecoh dengan gelagat yang diduga akal-akalan belaka itu.
1: Beres hujan belaga-belaga main wacak kali.
0: Meski terus berlagak layaknya orang kesurupan, pelaku tetap diborgol dan digelandang ke mobil polisi. Dari penggeledahan kontrakan di Karawaci ini, total 2 orang yang diringkus, Asep Sumirat dan rekannya Majudin, berikut barang bukti perlengkapan mencuri dan sepeda motor hasil curian. Dari hasil penyelidikan terungkap, keduanya sudah 16 kali beraksi menyasar sepeda motor yang terparkir di halaman rumah atau minimarket. Sepeda motor hasil curian dijual ke penadah di Pandeglang senilai 2 hingga 5 juta rupiah per unitnya. Kini para penadah dalam buruan pihak kepolisian. Sementara drama kesurupan sang maling berakhir sudah. Dia kini berhadapan dengan hukum dan terancam 7 tahun penjara.

merupai kapal terbalik di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau. Objek tersebut dicurigai sebagai speedboat yang mengangkut 5 jurnalis yang hingga kini masih dalam pencarian. Kami akan bahas lengkapnya nanti kali ini bersama saya Bram Herlambang dan inilah redaksi malam selengkapnya. Gara-gara nyolong jeruk di kebun warga, seorang pemuda di Banyuwangi, Jawa Timur, tewas dikeroyok massa. Dan informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam kilas kriminal. Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang mengamankan satu orang pelaku pencurian satu unit handphone milik korban kecelakaan di Kota Padang, Sumatera Barat. Saat digerebek oleh petugas, tidak menemukan pelaku HS. Sesuai dengan informasi dari rekannya, pelaku melarikan diri ke belakang indekos. Dengan sigap, petugas melakukan pengejaran hingga akhirnya berhasil menangkap. Saat mengejar, pelaku sempat membuang barang bukti handphone yang dicuri hingga akhirnya berhasil ditemukan. Pelaku HS ini tidak hanya mengambil handphone milik korban, namun handphone tersebut digunakan untuk mengajukan pinjaman online atas nama korban hingga mencapai jutaan rupiah. Saat ini pelaku dan juga barang bukti telah diamankan di Mapolresta Padang untuk proses penanganan perkara lebih lanjut. Warga di Jalan Cipta Karya, Kecamatan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, menangkap dua orang penjamret yang berinisial RF dan IS pada 14 September. Kedua pelaku kriminal ini bisa ditangkap setelah rem sepeda motornya yang mereka gunakan untuk kabur rusak. Sebelum ditangkap oleh warga, keduanya diketahui telah merampas gelang emas milik seorang perempuan di Jalan Cipta Karya. Penangkapan penjamretan ini selanjutnya dilaporkan oleh warga kepada personel Polsek Bina Widya. Di hadapan polisi, kedua pelaku yang merupakan residivis kasus pencurian dan juga perampokan sepeda motor ini mengaku telah menjamret di 5 lokasi berbeda di Kota Pekanbaru dengan sasaran utama adalah perempuan. Uang hasil pencurian mereka digunakan untuk judi online. Aksi dugaan pencurian jeruk terjadi di Desa Sambimulyo, Banyuwangi, Jawa Timur. Aksi pencurian diketahui oleh warga saat berjaga di kebun karena marak terjadinya pencurian jeruk. Warga yang berhasil menangkap kedua pelaku saat membawa sejumlah karung berisi jeruk curian karena geram dengan ulah pelaku, warga main tangan hingga salah satu pelaku terluka parah. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan kedua pelaku untuk mengevakuasi ke puskesmas. Namun naas, salah satu pelaku yang berinisial VK tewas usai mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. H, pelaku lainnya hanya mengalami luka dan langsung diamankan di Mapolsek Bangorjo. Tim Liputan CNN Indonesia. Geram lahan yang ditempatinya selama belasan tahun akan dijadikan agunan ke bank oleh orang lain. Seorang pria di Polewali Mandar, Sulawesi Barat nekat membacok warga. Sementara itu di Cirebon, seorang pria lansia ditemukan tewas dengan mulut berdarah di ruang tamu rumahnya.

NS, 49 tahun terluka parah usai dibacok seorang pria di rumah pelaku di Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Polewali Mandar, Selasa siang. Sehari setelah kejadian pada Rabu siang, polisi meringkus pelaku IS. Saat ditangkap, IS terus tersenyum seolah tak menyesali perbuatannya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tragedi berdarah itu bermula ketika korban bersama dua orang yang diduga karyawan bank melakukan survei dan pendokumentasian lokasi untuk dijaminkan. Pelaku emosi saat korban mengklaim lahan yang sudah ditempati pelaku selama belasan tahun sebagai milik korban. Pelaku yang gelap mata langsung mengambil parang lalu menyerang korban. Kini IS telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara. Sementara korban masih dirawat di rumah sakit. Warga Desa Weru Kidul, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Selasa sore digemparkan dengan temuan jasad seorang pria berusia sekitar 61 tahun di dalam sebuah rumah. Sementara posisi pintu dalam keadaan terbuka. Karena pintu yang terbuka itulah, warga mengaku awalnya tak menaruh curiga. Selama dua hari rumah ini tempati korban itu tidak ada aktivitas. Naas, belakangan diperiksa,

0: tersebut ditemukan sudah tak bernyawa di ruang tamu. Dari pemeriksaan olah TKP awal, ditemukan adanya darah pada bagian mulut korban. Namun tidak ditemukan adanya bekas-bekas penganiayaan. Hingga kini penyebab kematian korban masih dalam penyelidikan Satreskrim Polresta Cirebon. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera di Klaten, Jawa Tengah. Seorang pria ditangkap usai aksinya mencuri gas LPG di warung kelontong terekam CCTV. Dan di lokasi lain, dua pelaku pencurian juga dibekuk usai terekam CCTV saat menggasak uang belasan juta rupiah di laci SPBU di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
2: Gak nyampe 30 detik.
3: Berpura-pura jadi pembeli, seorang pria mencuri tabung gas LPG 3 kg di sebuah warung kelontong di Desa Perawatan, Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan penyelidikan dan rekaman CCTV, polisi akhirnya menangkap pelaku. Tapi tabung gas LPG hasil curian sudah dijual seharga Rp135.000. Uang hasil penjualan digunakan pelaku untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Kasus ini kemudian diselesaikan melalui mediasi. Korban memaafkan pelaku dan kedua pihak sepakat berdamai. Aksi pencurian uang Rp14.500.000 terjadi di SPBU Sidodadi Salaman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, terekam CCTV. Memanfaatkan kelengahan operator, satu pelaku menggasak uang dari laci dekat pompa pengisian. Ia kemudian kabur bersama rekannya yang menunggu dengan sepeda motor di luar SPBU. 6 hari berselang berbekal rekaman CCTV, polisi akhirnya berhasil membekuk kedua tersangka di dua lokasi berbeda di Wonosobo, Jawa Tengah. Dari tangan pelaku, polisi menyita uang sisa hasil curian sekitar Rp600.000 dan satu unit sepeda motor. Sementara kedua pelaku saat ini ditahan di Mapolresta Magelang dan terancam 5 tahun penjara. Aksi dua pencuri juga terekam kamera CCTV saat menyasar motor yang terparkir di halaman minimarket Kota Tangerang, Banten.
2: Gak nyampe 30 detik.
3: Berbekal rekaman CCTV, polisi kemudian memburu dan menangkap kedua pelaku yang berinisial AH dan DJ. Salah satu pelaku terpaksa dikenakan tindakan tegas terukur karena melakukan perlawanan saat hendak diamankan. Keduanya diketahui merupakan residivis kasus pencurian kendaraan bermotor. Dari hasil pengembangan, polisi menggeledah sebuah rumah kontrakan yang diduga dijadikan tempat menyimpan motor hasil curian. Dari lokasi tersebut, 6 unit sepeda motor yang diduga hasil kejahatan berhasil diamankan polisi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Sejumlah aksi kejahatan kembali terekam mata kamera, seperti aksi sejumlah anak pang yang dimasa warga usai merusak motor dan juga gerobak penjual cilok di depan SPBU Tengaran, Kabupaten Semarang. Sementara itu di Johar Baru, Jakarta Pusat, baru dibeli 3 bulan secara kredit, sepeda motor hilang di gondol maling.
3: Video yang dinarasikan sejumlah anak pang merusak motor dan gerobak penjual cilok di Desa Tengaran, Kabupaten Semarang ini viral di media sosial. Setelah ketahuan merusak gerobak cilok, sejumlah pemuda itu dihajar warga. Menurut Kapolsek Tengaran, Ibtu Budi Prihanto, insiden yang terjadi pada Selasa sore bermula ketika para pemuda tak terima ditegur oleh penjual cilok yang merasa calon pembeli takut melihat keberadaan para pemuda. Kini 11 pemuda tersebut sudah diamankan polisi. Aksi pria terekam kamera CCTV melakukan pengerusakan rumah warga di sebuah perumahan di Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten. Terlihat pria tersebut datang dan langsung menyabetkan senjata tajam berjenis celurit yang dibawanya ke arah gerbang pagar rumah warga sambil berteriak-teriak. Akibatnya gerbang pagar milik warga rusak berlubang karena sabetan senjata tajam pelaku. Polisi yang mendapat laporan langsung mengamankan pria yang diduga melakukan pengerusakan berinisial B. Berdasarkan hasil pemeriksaan, saat melakukan aksinya, pelaku sedang dalam kondisi mabuk seusai menenggak minuman keras. Pelaku sempat diamankan polisi sebelum akhirnya permasalahan ini diselesaikan secara musyawarah dengan mengganti rugi kerusakan pagar rumah warga yang dirusaknya. Rekaman kamera pengawas CCTV memperlihatkan aksi pencurian satu unit sepeda motor yang baru dibeli 3 bulan di gang sempit di permukiman warga di Jalan Keramat Jaya, Johar Baru, Jakarta Pusat. Pelaku yang bertopi coklat dan menggunakan masker ini nekat beraksi pada pagi hari saat suasana gang tengah lengang dari aktivitas warga. tidak butuh waktu lama. Dalam hitungan detik, sepeda motor berwarna biru Tosca ini langsung dibawa kabur pelaku ke arah luar gang. Korban mengaku baru mengetahui sepeda motornya dicuri saat hendak berangkat bekerja sekitar pukul 10 pagi. Korban mengaku sedih lantaran kendaraan tersebut baru saja dibeli secara kredit. Berbekal rekaman kamera CCTV, korban melaporkan kasus pencurian ini ke polisi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Viral video insiden gajah Sumatera yang jatuh menimpa pawangnya di objek wisata Lembang, Jawa Barat. Akibatnya korban mengalami dislokasi bagian pinggul. Dan di tempat lainnya, seorang kakek di Mojokerto, Jawa Timur terjebak pada sela-sela tembok pembatas rumah yang masih dalam proses pembangunan. Informasi ini dalam kilas peristiwa.
3: Inilah video pertunjukan edukasi gajah Sumatera yang berujung seorang mahut atau pawang gajah mengalami luka. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu 13 September di Lembang Park and Zoo Bandung Barat, Jawa Barat. Saat kejadian, seorang pawang tengah diangkat menggunakan balai gajah. Tetapi kondisi arena yang kurang baik membuat kaki gajah terprosok sehingga terjatuh dan menimpa sang pawang. Polisi yang tiba di lokasi telah mengumpulkan sejumlah data di mana memang kondisi tanah di lokasi kejadian cukup gembur sehingga terjadi kejadian nahas tersebut. Saat ini korban kiper gajah atas nama Deddy Maulana mengalami dislokasi tulang di bagian kaki sebelah kiri dan masih dirawat di rumah sakit. Warga di Desa Ngerame, Kabupaten Mojokerto tiba-tiba dihebohkan dengan seorang lansia yang terjepit di celah antara dua tembok rumah warga yang sempit. Di celah berukuran tak sampai 50 cm itu, lansia berusia 80 tahun ditemukan dengan posisi miring di antara dua tembok dan tak bisa bergerak dengan leluasa. Menurut pengurus desa, tidak ada yang tahu kapan dan kenapa lansia itu masuk ke dalam celah. Proses evakuasi sulit dilakukan meski dengan cara berusaha diangkat. Warga kemudian berinisiatif membongkar tembok hingga akhirnya korban bisa dievakuasi. Setelah dievakuasi, korban yang mengalami luka di kepala kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis.
4: Tenang-tenang saja, saudara penonton. Cukup baik pengosongan bola yang dilakukan.
3: Pertandingan sepak bola Piala Bupati Pasuruan antar kecamatan berakhir ricuh. Ratusan massa dari Lekok FC menyerang wasit utama sampai ke pinggir lapangan. Bahkan anggota kepolisian kewalahan membendung kemarahan supporter fanatiknya. Diduga aksi tawuran ini disebabkan karena supporter Lekok merasa wasit lebih condong ke tuan rumah Rembang FC. Padahal tim Lekok FC kalah tipis atas tuan rumah Rembang FC dalam skor 1-0. Namun meski kalah, tim Lekok FC lolos ke babak 8 besar Piala Bupati Pasuruan. Atas tindakan tawuran ini, pihak panitia akan meninjau ulang pertandingan, apakah pertandingan selanjutnya tanpa penonton atau berpindah lapangan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Dan kita ke perkembangan pencarian 5 jurnalis yang hilang kontak saat hendak meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Viral video drone yang merekam objek menyerupai kapal terbalik di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau. Objek tersebut dicurigai memiliki keterkaitan dengan speedboat yang mengangkut 5 jurnalis yang hingga kini masih dalam pencarian.
5: Perhatikan di warna merah itu. Yang dimaksud Susanti yang ini ya. Apakah itu yang di bawah?
6: Video yang diunggah oleh konten kreator Andrea Ramadan ini viral di media sosial setelah salah satu warganet menyebut ada objek yang mirip kapal terbalik. Video drone kondisi Gunung Anak Krakatau ini direkam Andrea pada Minggu 13 September lalu.
5: Apakah itu sesuatu benda yang terbalik?
6: Objek tersebut dicurigai memiliki keterkaitan dengan speedboat Arupa Datu 1 yang mengangkut 5 jurnalis yang hingga kini masih dalam pencarian. Menanggapi video viral itu, tim SAR gabungan melakukan pemeriksaan menggunakan Sea Rider dengan jarak sekitar 500 meter dari pesisir Gunung Anak Krakatau. Tim juga menggunakan drone untuk memastikan keberadaan dan karakteristik objek yang dilaporkan. Namun, dari hasil penelusuran secara langsung, objek yang dilaporkan tersebut tidak ditemukan. Kepala Kantor SAR Banten memastikan objek tersebut bukan bagian dari kapal Arupa Datu 1.
7: Dengan objek tersebut, kenapa kami bilang nyatakan nihil, objek tersebut tidak nampak sama sekali. Seperti itu. Ya, karena dengan target yang kita cari adalah speedboat, dan kami sudah juga berkoordinasi dengan pemilik kapal warna lambung. Lambung berarti bawah ya, bawah kapal seperti apa, termasuk yang warna apa deknya warna putih juga, itu tidak ada tampak sama sekali di sekitaran video yang kita dapatkan.
0: Sementara itu, memasuki hari ke-9 pencarian, tim SAR gabungan memperluas area dengan menerjunkan 22 kapal yang disebar dalam 8 sektor. Selain pencarian di laut, tim SAR gabungan juga menggunakan 2 unit drone thermal untuk membantu pemantauan dari udara. Penyisiran difokuskan di Tenggara Gunung Anak Krakatau yang diduga sebagai titik terakhir keberadaan 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang kontak. Total area pencarian mencapai sekitar 3.439 mil laut persegi. Sebelumnya, 5 jurnalis bersama 2 kru kapal dan 1 pemandu dilaporkan hilang kontak di perairan Selat Sunda saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau sejak Senin sore, 7 September lalu. Mereka adalah M. Bagus Koirunas dari Antara, Ari Basuki Media Merdeka, Yudis iNews TV, Daus Anadolu, dan Donald Wartawan Freelance. Serta kapten kapal bernama Warta, Surakman ABK, dan pemandu bernama Herianto. Speedboat itu hilang kontak setelah 42 menit bertolak dari dermaga Pagedongan Carita, Kabupaten Pandeglang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tangis histeris mewarnai kedatangan salah satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 di rumah duka di kawasan Sememi, Surabaya. Tidak hanya itu, keluarga korban yang datang dari luar kota juga mengaku kecewa karena selama menunggu kepastian kabar, mereka mengeluarkan biaya sendiri. Tidak ada fasilitas maupun pendampingan dari pihak operator kapal.
0: Anak korban Uut menangis histeris hingga jatuh pingsan saat peti jenazah ayahnya Imam Suparno, 66 tahun, diturunkan dari ambulans. Keluarga tak menyangka Imam yang bekerja sebagai montir truk menjadi korban insiden KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Jenazah langsung dimakamkan di TPU Babat, Jerawat, Surabaya. Sementara itu di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, sejumlah keluarga korban masih menanti kepastian kabar akan keberadaan anggota keluarganya yang tak tercatat di data manifest kapal Virgo 8. Salah satunya adalah Anita. Dengan tangan bergetar, Anita menunjukkan video dan foto terakhir suaminya, Agus Ribut Setio Budi, yang bekerja sebagai sopir truk saat memberi kabar tengah memasuki kapal Virgo 8. Anita juga menunjukkan bukti suaminya telah membeli tiket, namun dirinya bingung. Nama sang suami tidak ada dalam daftar manifest kapal.
8: Komunikasi terakhir kapan, Bu?
9: Sabtu siang.
8: Tapi tadi dilihat di manifest nggak ada, Bu, ya, nama suami, Bu?
9: Iya, nggak ada.
8: Nggak ada?
10: Tapi tiket ada, Bu?
9: Iya, tiket ada. Saya sudah menghubungi pihak Virgo juga. Emang betul, ada.
8: Tapi di manifest ini nggak ada?
9: Iya.
0: Dalam duka dan ketidakpastian menanti kabar, nasib miris juga dialami keluarga korban di posko pelabuhan Tanjung Perak. Awan Setiawan, warga Banjarnegara, Jawa Tengah, kecewa terhadap pihak operator kapal yang dinilai tidak bertanggung jawab. Sudah 2 hari Awan menginap di pelabuhan untuk mencari kabar kakaknya yang belum ditemukan. Tanpa pendampingan dan fasilitas, ia harus merogoh kocek cukup banyak selama menunggu.
11: Ya harusnya bertanggung jawab dalam hal ini. Ini sama sekali sampai sekarang pun saya harus ngomong ke siapa di sini, karena nggak ada perwakilan sama sekali.
0: Penyebab terbaliknya kapal KM Virgo Transport 8 hingga kini masih menjadi perdebatan. Dilansir dari situs Vessel Finder, KM Virgo Transport 8 sendiri bukanlah armada baru, melainkan kapal buatan Jepang yang dibuat pada tahun 1987 alias berusia 39 tahun. Meski bukan armada baru, General Manager PT Virgo Karya Shipping, Yoel Rini, membantah KM Virgo tidak layak jalan karena telah melalui proses perawatan menyeluruh pada awal tahun ini. Sementara itu, Wakil Ketua Forum Transportasi Laut Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI, Rakmatika Ardianto, menegaskan
6: usia kapal tidak otomatis menunjukkan kondisi teknisnya. Faktor muatan juga perlu menjadi perhatian. Berat dan penempatan muatan akan sangat berpengaruh terhadap daya apung, beban geladak, dan stabilitas kapal. MTI meminta publik tidak terburu-buru menarik kesimpulan. Penyebab pasti kecelakaan harus menunggu hasil investigasi KNKT. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tetaplah waspada saat berkendara, kecelakaan lalu lintas terjadi di sejumlah daerah dan menelan korban luka hingga nyawa. Sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.
10: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
12: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajurit tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
10: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
13: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
10: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
14: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
15: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
16: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
10: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
17: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
10: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Terus mengejar dunia tak selalu membuat hati bahagia.
1: Allah tanamkan kepuasan. Apa yang Allah berikan kepada dia, dia puas betul dengan Tuhan. Dari lantaran dia sudah merasa qanaah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Qanaah, Obat dari Lelah Mengejar Dunia. Kamis 17 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
2: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Sebuah truk trailer menghantam pengendara motor hingga terseret dan juga terbakar pada persimpangan Pos 9 Koja, Jakarta Utara. Ironisnya pengendara motor tewas di lokasi kejadian. Sayangnya informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Dan ingat redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00:15 waktu Indonesia Barat. Saya Bram Herlambang pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
4: Mobil hancur KB.
5: Diam.
4: Ya Allah, mobil hancur KB.
6: Kepanikan sempat terjadi sesaat setelah sebuah truk tronton menabrak 5 kios di Jalan Cipinang Jaya, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa siang. Sebanyak 2 orang yang berada di dalam warung Sunda mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit.
5: Diam.
6: Menurut saksi di lokasi, 2 orang tersebut terluka karena besi dan tersiram air panas saat sedang beraktivitas di dalam warung Sunda. Detik-detik saat truk lepas kendali terekam CCTV dan viral di media sosial. Menurut Kanit Laka Satlantas Polres Metro Jakarta Timur AKP Darwis Yunarta pada Detikkom Selasa, insiden bermula saat truk tronton sedang diperbaiki dengan posisi masuk gigi persneling 1. Saat perbaikan selesai, sopir menarik tuas kabel gas. Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik sebuah truk trailer menghantam pengendara motor di persimpangan Pos 9 Koja, Jakarta Utara Selasa malam. Akibatnya korban terlindas dan sepeda motornya terseret hingga muncul api dan terbakar. Kerasnya benturan dan tergilas truk trailer, pengendara motor atas nama Mujiono, 47 tahun, tewas di lokasi kejadian. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Polisi mengatakan truk trailer baru keluar dari kawasan pelabuhan JICT dan hendak menuju ke arah Kelapa Gading. Saat melintas di lokasi persimpangan Pos 9, sopir mengaku tidak melihat adanya pengendara motor yang melaju hingga terjadi tabrakan. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui pasti penyebab kecelakaan, termasuk mengecek posisi lampu lalu lintas saat kejadian. Untuk sopir truk trailer kini diamankan pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Inilah video amatir saat minibus berwarna putih menabrak motor hingga rusak parah di lingkungan Sanggrahan Tretes, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Akibat kecelakaan ini, korban mengalami luka, segera dievakuasi ke pinggir jalan sebelum dibawa ke rumah sakit terdekat. Menurut warga, kecelakaan itu bermula saat mobil melaju kencang dari arah Leduk Turunan ke arah Pandaan. Sesampainya di lokasi menabrak kendaraan bermotor hingga korban terjatuh. Diduga sopir dalam kondisi mabuk hingga hilang kendali dan akhirnya menabrak motor. Polisi kemudian melakukan evakuasi kendaraan dan olah TKP untuk mengetahui pasti penyebab kecelakaan.

0: Tim DVI Polda Kalsel kembali mengidentifikasi 5 jenazah korban KM Virgo Transport 8 pada hari ketiga pencarian. Dengan tambahan 5 jenazah tersebut, total 6 jenazah kini sudah berhasil diidentifikasi. Hari ke-8 operasi pencarian terhadap kecelakaan speedboat Arupadatu 1, tim SAR melakukan pengecekan objek yang diduga mengapung di sekitar Gunung Anak Krakatau. KPK menyita uang tunai senilai 106,3 miliar rupiah dalam operasi tangkap tangan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan atau HGB di Kabupaten Bogor. KPK menyebut 4 tersangka merupakan orang-orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Halo, selamat siang. Selain 3 topik utama tadi, kami juga masih akan menghadirkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Siang ini ada bersama saya, Tiffany Raitama. Kita mulai News Hour siang ini selengkapnya. Seorang lansia di Mojokerto menghebohkan warga usai ditemukan terjepit di antara 2 tembok rumah warga yang sempit. Untuk mengevakuasi korban, warga bahkan terpaksa membongkar tembok milik warga. Di Lampung, warga juga dihebohkan dengan kasus keracunan massal yang mengakibatkan puluhan warga dirawat di rumah sakit serta membuat 1 warga wanita meninggal dunia.
1: Di tengah cuaca terik pada hari Selasa, warga Desa Ngerame, Kabupaten Mojokerto tiba-tiba dihebohkan. Seorang lansia yang terjepit di celah antara 2 tembok rumah warga yang sempit. Di celah berukuran tidak sampai 50 cm itu, lansia berusia 80 tahun ditemukan dengan posisi miring di antara 2 tembok dan tidak bisa bergerak dengan leluasa. Menurut pengurus desa, tidak ada yang tahu kapan dan kenapa lansia itu masuk ke dalam celah. Proses evakuasi sulit dilakukan meski dengan cara berusaha diangkat. Warga kemudian berinisiatif membongkar tembok hingga akhirnya korban bisa dievakuasi.
2: Sambil menunggu dia damkar, akhirnya warga itu tadi membongkar itu tadi.
3: Kondisi korban itu saat itu di mana sih, Pak?
2: Kondisi korban itu kan biasanya agak lupa ingat.
3: Terus
2: itu tadi saya juga nggak tahu. Mungkin mau kemana atau kemana saya nggak tahu. Akhirnya laporan masyarakat seperti itu.
3: Jadi kondisinya gimana? Terjepit atau gimana?
2: Terjepit.
1: Setelah dievakuasi, korban yang mengalami luka di kepala kemudian dibawa ke Rumah Sakit Profesor Sukandar, Kabupaten Mojokerto untuk mendapatkan perawatan medis. Di Lampung Tengah, warga Kampung Terbanggi Mulia Kecamatan Bandar Mataram juga dihebohkan dengan kasus keracunan massal usai warga menyantap makanan di sebuah acara yang digelar pada Sabtu malam. Gejala keracunan mulai dirasakan warga sejak Sabtu malam. Jumlah korban yang mengeluhkan sakit terus melonjak hingga minggu sore. Kasus keracunan ini bahkan mengakibatkan 1 orang warga wanita meninggal dunia. Korban yang meninggal pada Selasa sebelumnya sempat mendapat perawatan medis di Medical Bandar Mataram, namun nyawanya tak tertolong.
4: Nah, sebelumnya sudah diperiksa oleh petugas kesehatan setempat, karena kondisinya lemah, dirujuk. Nah, sudah dirujuk, tadi pagi masih bisa komunikasi dengan Dokter Bambang ketika visit. Ternyata jarak satu jam apa pasien tersebut meninggal.
1: Untuk memastikan penyebab pasti keracunan massal, Puskesmas Jati Datar Mataram menguji 5 sampel makanan yang disajikan saat acara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: 3 pekerja kabel Telkom tertimpa tembok panel beton ketika sedang menyambung kabel yang putus di lokasi galian proyek saluran air di Goa, Sulawesi Selatan. 1 di antaranya tewas di lokasi, sedangkan 2 lainnya menjalani perawatan medis di rumah sakit. Sementara itu di Temanggung, Jawa Tengah, seorang warga tewas setelah tertimpa batu seberat sekitar lebih dari 1 ton ketika mencari ikan di sungai.
5: Keluarga pecah saat jasad Muhammad Edi Trianto tiba di rumah duka di Dusun Triyono, Kecamatan Keloran, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah pada Senin sore. Sebelumnya Edi tewas setelah tertimpa batu seberat lebih dari 1 ton saat mencari ikan di sungai. Saat kejadian, Edi berada di sebuah cekungan di bawah batu besar untuk membersihkan sampah dan menguras air guna mencari ikan. Tiba-tiba batu besar yang berada di atas cekungan longsor lalu menimpa tubuh Edi hingga terjepit. Untuk mengevakuasi korban, petugas gabungan bersama warga harus berjibaku di tengah kondisi sungai yang sempit dan dipenuhi batu besar.
6: Memang kesulitan, memang beberapa alat yang memang tersedia di kami belum bisa mencukupi. Tapi yang kedua, kami mengusahakan bagaimana caranya korban tetap bisa dievakuasi dengan alatan yang peralatan yang sudah ada. Dan alhamdulillah dengan peralatan yang ada itu korban tetap bisa kami evakuasi.
5: Di Goa, Sulawesi Selatan, tiga pekerja kabel telkom tertimpa tembok panel beton saat sedang menyambung kabel yang putus akibat terkena alat berat di lokasi galian proyek saluran air di Jalan Tun Abdul Razak, Kecamatan Soba Opu pada Senin malam. Diduga tanah galian yang amblas membuat tembok tiba-tiba roboh. Beratnya tembok beton yang menimpa ketiganya membuat proses evakuasi berlangsung dramatis. Satu orang tewas di lokasi kejadian, sedangkan dua lainnya dievakuasi ke Rumah Sakit Unismu Makassar. Polisi telah menggelar olah TKP dan meminta keterangan rekan kerja korban.
7: Pihak perusahaan Telkom Akses melaksanakan melakukan pekerjaan karena adanya kabel putus yang terbaca oleh sistem dari PT Telkom Akses akibat galian yang di TKP tadi.
5: Hingga kini penyebab pasti robohnya panel beton masih diselidiki kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya, kepanikan saat keluarga sakit kadang memicu emosi tak terkendali. Di Gorontalo, seorang pria nekat menganiaya dokter ketika mengantar keponakannya berobat. Sementara di Sumatera Utara, keluarga mengamuk lantaran pasien kritis justru ditolak masuk oleh pihak rumah sakit dengan alasan penuh pasien.
1: Rekaman kamera pengawas ini memperlihatkan aksi pria berinisial JT mengamuk di rumah

0: Rumah Sakit Siti Khadijah, Kota Gorontalo. Pelaku yang emosi merusak sejumlah fasilitas karena menganggap keponakannya tidak mendapatkan pelayanan medis dengan baik. Saat seorang dokter berusaha menenangkan situasi, pelaku justru menyerang dan menganiayanya.
1: Tindak pidana, dugaan tindak pidana penganiayaan, kemudian pengancaman dan juga pengrusakan. Pada hari Sabtu ditenangkan oleh dokter, tapi malah makin menjadi dan berujung pada penyerangan dokter ini.
0: Kini pelaku menjalani pemeriksaan di Polresta Gorontalo Kota. Berbekal hasil visum dan keterangan saksi, pelaku terancam hukuman 3 tahun penjara atas tindak kekerasan terhadap petugas medis.
2: Ruangan penuh. Ini pasien. Aneng, ada pasien gawat darurat. Katanya ruangan penuh.
0: Dari lokasi lain, rekaman memperlihatkan kepanikan dan kemarahan keluarga pasien di RSUD Rantau Prapat, Labuhan Batu, Kamis lalu viral di media sosial. Mereka kecewa lantaran pasien kritis akibat kecelakaan kerja ditolak dengan alasan fasilitas penuh tanpa diperiksa terlebih dahulu oleh dokter maupun perawat.
3: Aku marah pasien yang menerima satpam, pasien nggak dilihat, dilihat pun tidak, minimal dilihat dulu kan, oh ini bu seperti ini, tapi ini dilihat pun tidak, langsung bilang entah yang udah meninggalnya, kan kita langsung emosi gitu.
0: Atas insiden ini, keluarga meminta Dinas Kesehatan segera mengevaluasi standar pelayanan rumah sakit. Sementara itu, pihak RSUD Rantau Prapat hingga kini belum bersedia memberikan klarifikasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kita ke informasi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang tunai senilai 106,3 miliar rupiah dalam operasi tangkap tangan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan atau HGB di Kabupaten Bogor. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka, di mana 4 tersangka disebut KPK merupakan orang-orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid.
5: Komisi Anti Rasuah kembali mengungkap kasus dugaan korupsi di tubuh kementerian. Kali ini KPK menangkap tangan 19 orang dalam kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan atau HGB di Kabupaten Bogor. Tak hanya itu, KPK juga menyita uang tunai senilai 106,3 miliar rupiah dari sejumlah lokasi, termasuk rumah pihak swasta dan pejabat kantor pertanahan Kabupaten Bogor. Salah satunya dari rumah Arief Sugianto, yang disebut sebagai salah satu orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari rumah tersebut, KPK menemukan uang rupiah sekitar 31,86 miliar rupiah serta sejumlah mata uang asing. Di antaranya, $2,611.500 Amerika Serikat, $1,974.500 Singapura, RM910 Arab Saudi, dan RM981 Malaysia. KPK juga menyita uang Rp896 juta dari rumah Rizal Pahlevi, 8 miliar rupiah dari rumah Simamun Niam Aulawi, serta Rp49,5 juta dari rumah Sotang Koin Manurung. Dari belasan orang yang terjaring OTT, KPK telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. KPK menyebut 4 tersangka dalam kasus ini merupakan orang-orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Namun hingga saat ini, KPK masih mendalami apakah ada peran Nusron Wahid dalam kasus tersebut.
6: Yang ketiga, apakah nanti saudara NW dipanggil, ya itu tergantung kebutuhan di penyidikan ke depan. Apakah memang dibutuhkan atau tidak, nanti kita lihat update proses penyidikan yang sedang berjalan.
5: Dalam kasus ini, KPK mengungkap adanya dugaan permintaan fee dalam pengurusan pembukaan blokir dan penerbitan sertifikat tanah milik Sumarekon. Dari permintaan 2 miliar dari SON melalui ERW, Sumarekon hanya menyanggupi 1,5 miliar rupiah karena diduga masih ada pihak lain yang akan mendapatkan fee broker dari pengurusan tersebut.
6: Kemudian pada tanggal 27 Agustus 2026, saudara ADR selaku direktur utama Sumarekon melalui saudara YA dan saudara LFI diduga menyerahkan uang sebesar 1,5 M kepada ERW Ini sudah ada penyerahan pada tanggal 27 Agustus 2026. Selanjutnya, PRW menyerahkan sebagian dari uang tersebut, yaitu senilai 200 juta kepada saudara SON, selaku Kakantah Bogor 1. Penyerahan dilakukan di sebuah kafe di Jakarta Selatan, itu sebagai fee pembukaan blokir dan pemecahan AGB atas pihak Sumarekon.
5: Sementara itu, terkait nama PT Sumarekon yang kembali muncul dalam pusaran kasus dugaan korupsi, KPK menyebut masih menyelidiki keterkaitan korporasi dalam kasus ini. Sebelumnya, PT Sumarekon juga pernah tersangkut perkara serupa di Yogyakarta. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Dalam kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan atau HGBD Kabupaten Bogor, KPK menetapkan Fat Elvaus alias Fat Arafik sebagai salah satu tersangka. Ini merupakan kali ketiga politikus Partai Golkar tersebut ditetapkan tersangka oleh Komisi Antirasuah. Fat Arafik merupakan kakak dari Fadi Arafik, Bupati Pekalongan, yang juga terjaring OTT KPK dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di pemerintah Kabupaten Pekalongan. Rafiq pertama kali ditetapkan tersangka oleh KPK pada 2011 dalam kasus suap pengalokasian dana penyesuaian infrastruktur daerah atau DPID. Pada 2012, Fat kemudian terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman 2,5 tahun penjara serta denda 50 juta subsidiar 2 bulan kurungan. Pada 2017, Fat kembali menjadi tersangka KPK di kasus korupsi proyek pengadaan Al-Quran dan laboratorium komputer Madrasah Tsanawiyah di Kementerian Agama. Fat dijatuhi atau kemudian dijatuhi hukuman vonis 4 tahun penjara serta denda 200 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan, dan di tahun ini Fat lagi-lagi menjadi pasien KPK. Ia ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan pada Senin 14 September.
6: Dan tentunya kita akan maksimalkan untuk pemidanaan terhadap saudara AFF yang sudah ketiga kalinya ini. Jadi sudah residivis yang bersangkutan. Karena itu ada catatan-catatan yang kemudian nanti menjadi pertimbangan oleh tim penuntut umum ketika membuat tuntutan pada saat sudah akhir-akhir persidangan gitu. Nah, itu akan dipertimbangkan oleh hakim.
4: Memasuki pencarian hari keempat, keluarga korban KM Virgo Transport 8 masih berharap anggota keluarganya bisa segera ditemukan dalam kondisi apapun. Informasi selengkapnya kami hadirkan di News Hour usai jeda.

0: Anda kembali bersama News Hour. Seorang warga desa Ngembeh, Kabupaten Mojokerto menjadi korban KM Virgo Transport 8 ketika akan mengirimkan sayuran ke Kalimantan. Hingga kini keberadaan korban belum juga diketahui. Sementara itu keluarga yang menunggu kabar korban di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya kecewa dengan pihak perusahaan operator kapal KM Virgo Transport 8 lantaran dinilai tidak bertanggung jawab terhadap keluarga korban.
1: Inilah postingan terakhir di media sosial saat Aji Karyono, salah satu penumpang KM Virgo Transport 8, naik ke kapal akan mengirim sayur ke Banjarmasin, Kalimantan. Hingga saat ini keberadaan Aji Karyono belum ditemukan keberadaannya. Selasa siang, anggota keluarga bersama perangkat desa dan Polsek Delangu berkumpul sambil berusaha mencari informasi keberadaan Aji Karyono. Keluarga hanya bisa pasrah dan memantau perkembangan pencarian korban dari televisi dan media sosial. Feni, salah satu anggota keluarga, mengatakan Aji Karyono berangkat pada hari Jumat, sehari sebelum kejadian tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Sebelum naik kapal, Aji mengirim postingan video saat truk bermuatan sayur akan naik kapal. Ia dan keluarga mengetahui kejadian tenggelamnya KM Virgo Transport 8 pada Sabtu malam.
2: Nanti kalau ketemu dalam keadaan selamat ya Alhamdulillah. Bila memang ketemunya sudah nggak ada umur ya, semoga cepat ketemu jenazahnya ya.

0: pejuang keluarga ya Bu.
1: Iya. Keluarga cuma minta kurva yakunnya beda Allah aja, keajaiban.
2: Dari catatan sementara, ada 5 penumpang KM Virgo Transport 8 asal Kabupaten Mojokerto. PMI Kabupaten Mojokerto terus mengumpulkan data lengkap para korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Mojokerto. Data tersebut akan dikirim ke PMI Kalimantan sebagai pembanding jika ada korban ditemukan. Sementara itu, keluarga penumpang KM Virgo Transport 8 mulai kesal dan kecewa dengan pihak perusahaan operator kapal KM Virgo Transport 8 karena dinilai tidak peduli dan tidak bertanggung jawab terhadap keluarga korban. Berhari-hari mereka menginap di pelabuhan, tidak mendapatkan fasilitas yang memadai. Awan Setiawan salah satunya. Warga Banjarnegara ini bersama keluarganya sudah 2 hari menginap di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Ia mencari kabar kakak dan kakak iparnya, pasangan suami istri yang menaiki KM Virgo.
3: Seharusnya pihak perusahaan dalam hal ini ya tanggung jawab untuk kita, termasuk
4: fasilitas keluarga ya Pak?
3: Iya betul. Kita sekarang di sini cari makan aja susah. Contoh semalam, saya keluar dari sini kan kita pengen makan. Kita bawa mobil keluar harus bayar sekitar 70.000 bayar parkir. Nah, harusnya bertanggung jawab dalam hal ini. Ini sama sekali sampai sekarang pun saya harus ngomong ke siapa di sini, karena nggak ada perwakilan sama sekali semenjak saya datang ke sini.
4: Jadi posko untuk kapal sendiri di sini nggak ada ya?
3: Nggak ada, Pak.
2: Keluarga berharap pihak pemilik kapal dapat memberi perhatian pada keluarga korban serta memberikan perkembangan kabar terkait pencarian korban kapal Virgo Transport 8. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Tim Disaster Victim Identification DVI Polda Kalsel kembali mengidentifikasi 5 jenazah korban KM Virgo Transport 8 di hari ketiga pencarian. Dengan tambahan 5 jenazah tersebut, total 6 jenazah kini sudah berhasil diidentifikasi. Proses identifikasi 6 jenazah korban KM Virgo Transport 8 berlangsung cepat. Kabid Dokes Polda Kalsel Kombes Pol Dr. Muhammad Sofwan menyebut kondisi ke-6 jenazah masih utuh. Kondisi ini memudahkan petugas melakukan pemeriksaan mulai dari sidik jari hingga pencocokan ciri medis. Setelah identitas dipastikan, 5 jenazah yang baru teridentifikasi akan menjalani proses serah terima dengan pihak keluarga. Selanjutnya jenazah akan dipulangkan ke kampung halaman masing-masing.
6: Berhasil mengidentifikasi jenazah atas nama Tua Nurul Rizal Hidayat, laki-laki 33 tahun dari Pemakasan, Jawa Timur. Tua Deni Rizal Saputra, laki-laki 29 tahun, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Yang ketiga, jenazah teridentifikasi sebagai Tua Imam Suparno, laki-laki 66 tahun, Surabaya, Jawa Timur. 4. Teridentifikasi sebagai Tua Erik Mausul Latif, laki-laki 37 tahun, Garut, Jawa Barat. Yang kelima, teridentifikasi sebagai Tua Risan Kurnia Putra, laki-laki 28 tahun, Garut, Jawa Barat.
5: Sempat tertunda lantaran cuaca buruk, 22 korban selamat KM Virgo Transport 8 akhirnya tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada hari Selasa. Sementara kekhawatiran masih menyelimuti keluarga korban, belum adanya kepastian hingga hari ketiga pasca kapal tenggelam dan terbalik di perairan Laut Jawa, membuat emosi sejumlah keluarga tak terbendung.
7: Sempat tertunda karena cuaca buruk, sebanyak 22 korban selamat KM Virgo Transport 8 akhirnya tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Selasa. Sejumlah korban harus ditandu lantaran kondisinya lemah. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana menjelaskan 22 korban terlebih dahulu dievakuasi ke KRI Nala. Evakuasi dilakukan dalam 2 kali sortir. Sortir pertama membawa 16 korban selamat, sedangkan sortir kedua membawa 6 korban lainnya.
8: Rencana itu memang kemarin mestinya bisa di

0: dievakuasi menuju ke Pelabuhan Trisakti. Namun karena terkendala cuaca, ya alam, ya kita tidak bisa melawan alam. Di daerah Tabunio itu alun dan gelombangnya sangat tinggi, dan memang kondisi pada saat itu waktu transfer juga sudah malam hari. Jadi kita mengedepankan safety.
1: Sementara itu, harap-harap cemas masih menyelimuti sejumlah keluarga penumpang KM Virgo Transport 8. Belum adanya kepastian hingga hari ketiga pasca kapal tenggelam dan terbalik di perairan Laut Jawa membuat emosi sejumlah keluarga tak terbendung. Mereka histeris dan memprotes petugas karena belum mendapatkan informasi. 8 orang keluarganya berada di dalam KM Virgo Transport 8. Ade Tursina, istri dari penumpang KM Virgo Transport 8, tak bisa membendung air matanya. Yaya Carya, sang kepala keluarga, menjadi salah satu penumpang kapal naas tersebut. Keluarga pun berharap korban bisa segera ditemukan.
2: Sebelumnya kita hanya menduga, Bapak nih kapal Virgo apa enggak gitu, Pak. Setelah saya cari tahu, memang ada data tersebut di manifest kapal Virgo itu.
1: Di Banyuwangi, Eni Triwidianti juga masih menanti kabar sang suami Ponco Budi Raharjo. Diketahui Ponco bekerja sebagai kernet truk ekspedisi yang bertolak dari Surabaya menuju Banjarmasin.
3: Di rumah menunggu Mas Harjo pulang. Semoga Mas Harjo bisa pulang dengan selamat, ya Allah. Amin.
1: Di tengah proses pencarian, keluarga penumpang datang ke posko informasi terpadu di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya untuk mencari sang ayah yang hingga kini belum ditemukan. Namun Novia terkejut karena tak menemukan data Imam Suparno, sang ayah yang bekerja sebagai kernet di data penumpang. Hal yang sama dialami oleh Anita Margi Utami, istri korban KMP Virgo Transport 8 ini bingung karena nama suaminya Agus Ribut Setio Budi tidak tercatat dalam manifest penumpang. Agus Ribut Setio Budi diketahui berangkat menggunakan KM Virgo Transport 8 pada Sabtu.
4: Sabtu jam 1. Sabtu siang.
5: Tapi tadi dilihat di manifest nggak ada, Bu, ya, nama suami, Bu?
4: Iya, nggak ada.
5: Nggak ada?
6: Tapi tiket ada, Bu?
4: Iya, tiket ada. Saya sudah menghubungi pihak Virgo juga. Emang betul, ada.
5: Tapi di manifest ini nggak ada?
4: Iya.
1: Kepala KSOP Utama Tanjung Perak, Surabaya, Agustinus Maun menegaskan pemeriksaan penumpang di terminal diperketat. Setiap penumpang diperiksa tiket dan identitasnya sebelum diperbolehkan masuk ke kapal. Persoalan data manifest menjadi hal yang penting dalam proses pencarian karena manifest menjadi acuan untuk mengetahui siapa saja yang berada di atas kapal. Tim Liputan, CNN Indonesia.
7: Lantas bagaimana update pencarian korban KM Virgo Transport 8 hari ini? Kita bergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, ada Kanza Tamarindora, saat ini berada tepatnya di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Kanza, selamat siang. Kanza, informasi perkembangan terkait dengan pencarian korban KM Virgo Transport 8 hari ini apa saja? Apakah salah satunya juga dengan memperluas area pencarian? Dan juga Anda bisa tambahkan terkait dengan pemeriksaan terhadap nakoda kapal KM Virgo Transport 8 yang kemarin sudah dinyatakan selamat dan sedang dalam menjalani pemeriksaan, Kanza.
8: Selamat siang, Tiffany. Sampai saat ini informasi yang saya dapatkan dari posko SAR di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, bahwa untuk jumlah penumpang yang dievakuasi selamat maupun meninggal dunia masih sama dengan kemarin. Adapun untuk jumlah penumpang dari KM Virgo Transport 8 adalah 243. Sementara untuk yang berhasil dilakukan evakuasi sebanyak 114 penumpang, 108 diantaranya dinyatakan selamat dan 6 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Untuk itu sampai saat ini fokus dari upaya pencarian dari tim SAR gabungan ini adalah untuk mencari 129 penumpang. Nah, untuk informasi mengenai upaya pencarian, saya hanya mendapatkan informasi yang terbatas karena posko SAR berada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sementara untuk yang di Surabaya, Jawa Timur, tepatnya di Terminal Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, tepatnya di Terminal Gapura Surya Nusantara, ini hanyalah posko terpadu, di mana lokasi ini menjadi tempat para anggota keluarga yang ingin melaporkan anggota keluarganya, misalnya sampai sekarang belum ditemukan. Nah, untuk pencarian kemarin dinyatakan oleh Kepala Basarnas Marsdia TNI Muhammad Syafi'i yang menyatakan bahwa untuk upaya pencarian masih difokuskan terhadap 129 korban yang belum berhasil ditemukan dan dilakukan menggunakan unsur laut maupun udara. Sementara untuk yang penyelam ini kabarnya masih terkendala cuaca. Jadi sebatas itu saja informasi yang kami dapatkan di posko terpadu yang ada di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Sementara untuk terkait nakoda, Tiffany, saya juga tidak mendapatkan informasi. Nanti mungkin bisa diupdate dengan informasi yang ada di posko SAR yang ada di Banjarmasin. Untuk posko terpadu yang ada di Pelabuhan Tanjung Perak, suasananya seperti ini. Sedari kemarin, di sini terdapat sejumlah unsur yang terlibat untuk menerima laporan atau aduan dari keluarga, diantaranya dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, kemudian dari SAR Nasional, dari KSOP Tanjung Perak, kemudian Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, serta posko DVI Bidokes Polda Jatim. Nah, jika terdapat anggota keluarga yang datang ke sini, maka mereka akan dimintai sejumlah identitas terkait anggota keluarganya yang menjadi korban KM Virgo Transport 8, misalnya ditanya atau diminta kartu tanda penduduk, kemudian ditanya kartu keluarga, serta foto terakhir. Kemudian data yang dikumpulkan di sini akan dikirimkan ke posko SAR yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nanti akan dilakukan pencocokan. Nah, bagi yang sudah cocok, maka kemudian dilakukan verifikasi. Dan tadi saya mendapatkan informasi dari kontributor Transmedia Surabaya bahwa ada salah satu korban juga yang dilakukan pemakaman pada saat ini. Itu artinya untuk identitas sudah cocok. Dan beberapa waktu lalu juga saya sempat mewawancarai cucu dari korban yang menyatakan bahwa kakeknya belum bisa ditemukan, dan kemarin baru saja mendapatkan informasi dari posko SAR yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, bahwa kakeknya telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kemudian hari ini saya mendapatkan kabar dari jurnalis Transmedia bahwa sedang dilakukan proses pemakaman. Nah, jadi jika misalnya ada anggota keluarga yang melihat siaran ini dan masih ingin mengetahui terkait korban atau penumpang dari KM Virgo Transport 8, maka bisa mendatangi posko terpadu kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Terminal Gapura Surya Nusantara Pelabuhan Tanjung Perak untuk ditanya atau diminta beberapa identitas untuk dilakukan pencocokan, dan akan dikirim ke posko SAR yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di sini juga sudah terdapat data penumpang yang telah dievakuasi. Ada nama-nama di sini, jadi keluarga juga bisa menyaksikan. Berikut juga ada call center dari DVI Polda Jatim yang bisa dihubungi jika ingin melakukan laporan. Nah, sementara sebelumnya kantor Kesyahbandaran dan otoritas Pelabuhan Tanjung Perak ini menyatakan bahwa untuk KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden kecelakaan di sekitar Laut Jawa ini dipastikan lolos uji petik laut. Nah, kemudian juga dipastikan bahwa pada saat kapal berangkat, kondisi cuaca dalam keadaan baik. Jika kemudian akhirnya mengalami insiden, maka itu nanti perlu akan dilakukan pemeriksaan dan evaluasi juga tentunya oleh KNKT. Sementara terkait manifest penumpang ini juga menjadi perhatian dari KSOP Tanjung Perak Surabaya yang menyatakan bahwa kedepannya akan memperketat pemeriksaan penumpang di Terminal Pelabuhan Tanjung Perak. Khususnya sebelum masuk kapal, setiap penumpang akan diperiksa tiket dan identitasnya. Nah, langkah ini dilakukan untuk memastikan hanya penumpang yang terdaftar dan memiliki identitas sesuai yang diperbolehkan naik kapal. Pemeriksaan ini sekaligus untuk mencegah adanya penumpang tanpa tiket, termasuk mengantisipasi praktik calo tiket yang dapat mengganggu ketertiban data manifest. Nah, adapun pemeriksaan tiket dan identitas ini menjadi bagian data akurat. Dengan data manifest yang sesuai, petugas akan memiliki jelas mengenai siapa saja yang berada di atas kapal jika terjadi kondisi darurat. Jadi sejumlah isu tersebut kemarin dinyatakan KSOP Tanjung Perak bahwa menekankan terkait pentingnya manifest juga nanti akan dilakukan pengetatan di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak. Sementara sampai saat ini saya melihat sepertinya ini masih ada korban yang si datang nih. Bahkan beberapa hari kemarin saya melakukan peliputan di sini juga ada bahkan yang sampai bermalam di Pelabuhan Tanjung Perak untuk menunggu kepastian terkait anggota keluarganya yang menjadi kecelakaan dari KM Transport 8. Kemarin juga ketika saya mendatangi lokasi ini juga ada perwakilan dari Kepala yang bersama dengan menunjukkan empatinya terhadap rekan sesama pengemudi truk untuk

0: Kanza. Sayang sekali nampaknya kami mengalami gangguan komunikasi dengan Kanza Tamarindora. Terima kasih Kanza atas laporan Anda. Selamat siang. Kita ke informasi lainnya, 25 merek beras yang mengklaim diperkaya kandungan gizi seperti kategori beras fortifikasi segera ditarik dari pasaran dan dicabut izinnya. Hal itu terjadi lantaran diduga tidak sesuai dengan standar mutu serta dijual dengan harga yang tidak wajar.
1: 25 merek beras yang mengklaim diperkaya kandungan vitamin B1, zat besi, zinc, dan lainnya seperti kategori beras fortifikasi segera ditarik dari pasaran karena diduga tidak sesuai standar mutu dan dijual dengan harga yang tidak wajar. Amran menyebut hasil uji terhadap 27 produk beras fortifikasi di 4 laboratorium yang ditunjuk Kementerian Pertanian menunjukkan lebih dari 90% tidak sesuai standar yang telah ditetapkan. Selain itu, produk beras dari 25 merek ini dijual dengan harga tinggi.
2: Harusnya harganya Rp13.500, tapi ada yang dijual sampai Rp57.000 per kilogram. Dan rata-rata kenaikannya, bukan kenaikan ya, maaf, mungkin ini agak kasar dikit, itu penipuan Rp22.000 per kilogram, rata-rata. Ini menyusahkan konsumen kita.
1: Dari aspek hukum, peredaran beras ini dinilai menyalahi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Persaingan Usaha. Menteri Amran menduga praktik menjual beras seolah jenis fortifikasi ini dilakukan para mafia untuk menjual di atas harga enceran tertinggi beras premium, yaitu Rp14.900 per kilogram. Estimasi nilai kerugian konsumen dalam peredaran beras fortifikasi yang diduga tidak sesuai standar ini mencapai Rp89 triliun. Mengacu pada SNI nomor 9372 tahun 2025 tentang beras fortifikasi, dalam setiap 100 gram beras ditambahkan vitamin B1, asam folat, vitamin B12, zat besi dan zinc dengan kadar yang telah ditetapkan. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
0: Penumpang pesawat rute Batam tujuan Supadio Kuburaya, Kalimantan Barat terpaksa harus kembali turun dari pesawat. Keputusan ini diambil maskapai akibat kabut asap pekat yang menyelimuti Bandara Supadio. Informasinya kami hadirkan di News Hour. Usai jeda.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Kembali bersama News Hour, hingga kini karhutlah yang membara di sejumlah kawasan di Jambi belum juga tuntas teratasi. Akibatnya kota Jambi dikepung asap pekat hingga jarak pandang berkurang. Memasuki hari keempat, karhutlah di kawasan Taman Nasional Berbak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi belum adanya akses menuju lokasi menjadi kendala besar dalam penanganan karhutlah. Saat ini pemadaman hanya dilakukan dengan mengandalkan waterbombing. Sementara itu alat berat digunakan untuk membuka akses jalan menuju kawasan Taman Nasional Berbak. Dampak karhutlah juga membuat kota Jambi dikepung asap pekat, jarak pandang menurun hanya sekitar 700 meter. Menurunnya jarak pandang ini memicu terjadinya kecelakaan transportasi sungai serta mengganggu sejumlah penerbangan.

0: Kondisi kabut asap akibat karhutla masih menjadi keprihatinan bersama dan terus dilakukan penanganannya. Lantas bagaimana kondisi kabut asap hari ini? Kita tergabung dengan dua jurnalis Transmedia, ada Arven Kennedy di Jambi dan juga ada Samsudin Nur. Saat ini berada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Saya akan ke Jambi dengan Arven terlebih dahulu. Arven, terlihat jelas di layar, memang jarak pandang sangat terbatas. Kendala dalam penanganan karhutla selain juga akses transportasi sehingga harus ada solusi lainnya. Seperti apa? Kemudian apakah ini juga akan menjadi pertimbangan untuk pembatasan penerbangan baik yang menuju dan keluar Jambi, Arven?
1: Ya, selamat siang Tiffany. Memang kondisi kebakaran hutan dan lahan di Jambi dalam 4 hari ini semakin parah karena ada 2 taman nasional yang terbakar, pertama Taman Nasional Sembilang di Kabupaten Musi Banyu Asin yang berbatasan dengan Taman Nasional Berbak. Di kedua kondisi taman ini memang susah sekali dipadamkan karena akses jalan tadi yang tidak bisa dilalui karena memang masih hutan belantara. Tim alat berat yang diturunkan juga belum bisa masuk ke dalam ke titik utama tempat pemadaman, hanya mengandalkan waterbombing. Waterbombing ini ada 4 unit, itu pun juga masih kewalahan karena masih melakukan pemadaman tidak hanya di situ, tapi di titik lain, di daerah-daerah lain yang masih juga terbakar. Seperti di Londrang, itu sudah padam tapi kembali hidup lagi karena diimbus angin, dan ini menjadi kendala dalam pemadaman. Untuk jarak pandang memang tadi pagi down menjadi 700 meter, mengganggu memang sejumlah penerbangan, terutama yang mau landing ke Bandara Sultan Taha Jambi. Pembatasan pemberangkatan sampai saat ini masih melakukan penjadwalan ulang penerbangan Anda dari Jambi maupun keluar Jambi. Begitu Tiffany.
0: Oke, baik Arven. Dengan kondisi kabut asap yang begitu pekat di kota Jambi, seperti yang kita lihat dalam layar saat ini, apakah kegiatan pembelajaran siswa atau murid-murid ini juga dibatasi atau dialihkan menjadi online atau pembelajaran jarak jauh, kemudian juga aktivitas keseharian warga baik terkait dengan perdagangan, kemudian perkantoran dan lain sebagainya, Arven?
1: Ya, hingga saat ini Tiffany, untuk pembelajaran bagi mulai tingkat PAUD sampai sekolah menengah atas memang belajar jarak jauh ini sudah dilakukan, sudah berulang kali ditinjau per tiga hari sampai hari ini anak-anak tetap belajar jarak jauh secara daring, dan juga pembatasan di luar rumah, luar lingkungan untuk memakai masker. Sementara kalau untuk perdagangan masih berdagang seperti biasa, tetapi mereka diimbau untuk menggunakan masker karena memang kondisi ISPU di Jambi sudah dikategorikan sangat berbahaya. Begitu Tiffany.
0: Oke, planning jangka panjang atau kemudian dari pemerintah Jambi sendiri seperti apa, baik terkait dengan pendidikan, kemudian juga kesehatan, mengingat kalau kita berkaca dari beberapa kejadian karhutla, masalah yang akan terjadi adalah meningkatnya kasus ISPA. Nah, bagaimana dengan hal ini, mitigasi dari pemerintah Jambi atau pemerintah kota Jambi?
1: Ya, pemerintah Jambi terutama Satgas Penanggulangan Karhutla Jambi terus berupaya untuk melakukan pemadaman, pertama dari waterbombing, kedua mereka mendekati kawasan-kawasan yang memang rawan dengan kebakaran, terutama tadi di kawasan Taman Berbak, Taman Nasional Berbak. Pos-pos memang sudah disiagakan di situ untuk mengantisipasi terjadinya karhutla, dan untuk antisipasi meningkatnya tingkat ISPA memang dilakukan pembelajaran jarak jauh. ISPA sendiri sampai minggu kemarin ini sudah hampir 4.000 yang terkena penyakit ISPA. Gitu, Tiffany.
0: Oke, angkanya cukup tinggi, 4.000 kasus ISPA tadi yang Anda sebutkan. Apakah ini juga menambah fasilitas-fasilitas kesehatan, kemudian juga terkait dengan tenaga kesehatan atau tenaga medis yang saat ini mungkin jumlahnya cukup kewalahan atau terbatas dengan meningkatnya kasus ISPA itu tadi, Arven?
1: Ya, Dinas Kesehatan Kota Jambi, terutama di wilayah Kota Jambi, ini memang salah satu daerah yang kepasukan terkena ISPA karena berdekatan dengan batas wilayah kebakaran di Kabupaten Jambi Timur dan Muara Jambi. Dinas Kesehatan menyiagakan puskesmas. Ada yang 24 jam disiagakan dengan menyiapkan perawatan tim medis untuk mengantisipasi melonjaknya penyakit ISPA. Per hari antara 300 sampai 350 orang yang berobat ISPA di puskesmas-puskesmas yang ada di Kota Jambi. Begitu Tiffany.
0: Baik, terima kasih Arvan Kennedy atas laporan Anda dari Jambi. Selanjutnya saya akan bergeser ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, juga terkait dengan karhutla. Di sana sudah ada Samsudin Nur, jurnalis Transmedia. Samsudin, selamat siang. Apa perkembangan terkait dengan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Tengah saat ini terkait dengan penanganan dan lain sebagainya?
2: Ya, Tiffany, dapat saya laporkan memang saat ini Kota Palangkaraya masih diselimuti kabut asap yang sempat melandai di pagi tadi. Itu jarak pandang sudah mencapai 4-5 km. Namun di siang ini kabut asap pekat justru kembali lagi. Dan mungkin jarak pandang antara 2 km lebih. Dan saat ini warga, aktivitas warga juga tetap memang berjalan normal. Namun tetap mereka menggunakan masker yang memang untuk penjagaan utama dari kasus ISPA yang terus mengalami lonjakan di Palangkaraya maupun di sejumlah wilayah di Kabupaten di Kalimantan Tengah. Dan saat ini juga dapat saya laporkan, Kota Palangkaraya saat ini memang dikepung kebakaran hutan dan lahan, di mana barusan saya konfirmasi kepada tim Satgas Darat Kota BBBD Kota Palangkaraya, itu saat ini ada 24 lokasi yang sudah dilakukan pemadaman oleh pihak Satgas Darat dibantu oleh Satgas Provinsi. Yang menjadi kendala saat ini kondisi krisis air, yang di mana mereka terus berharap dengan warga adanya lokasi-lokasi kebakaran ini menggunakan sumur bor warga. Itu yang saat ini yang mereka lakukan dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Dan Kota Palangkaraya sendiri saat ini memang kabut asapnya sudah sangat memprihatinkan dan cukup memprihatinkan, di mana saat ini udara dalam kategori tidak sehat atau sangat tidak sehat, atau kualitas udara dalam beberapa hari ini memang sudah memburuk. Dan saat ini juga dilakukan, sampai saat ini pembelajaran dilakukan jarak jauh atau daring oleh beberapa siswa baik tingkat PAUD maupun tingkat SMA. Saat hampir satu bulan mereka terus pembelajaran melalui daring. Begitu Tiffany.
0: Oke, Samsudin, terkait dengan karhutla yang terus meluas akibat kebakaran lahan gambut kemudian merembet ke permukiman warga, bahkan dilaporkan juga menyebar ke jalanan protokol hingga kawasan permukiman warga di Kota Palangkaraya. Artinya bagaimana upaya antisipasi agar api tidak merembet ke permukiman atau menjalar ke rumah-rumah warga atau permukiman warga lain ya, Samsudin?
2: Ya, Satgas Darat baik dari tingkat kota maupun provinsi saat ini memang yang lebih diutamakan mereka untuk menjaga lahan-lahan yang sudah mendekati pemukiman penduduk. Mereka terus berupaya melakukan pemadaman dan melokalisir agar kebakaran ini jangan sampai dari ke rumah penduduk. Bahkan saya dapat laporkan juga kemarin di Kabupaten Kota Waringin Timur, itu ada 2 rumah warga yang sudah menjadi korban kebakaran hutan dan lahan, karena lahan gambut yang berada di wilayah Kalimantan Tengah maupun di Kota Palangkaraya ini sangat sudah riskan, yaitu sudah tingkat dalam kekeringan ekstrim, sehingga api yang bara-bara api yang berada di dalam itu terus menjalar. Jika seandainya ada angin, hembusan angin, itu akan kembali muncul. Ini yang menyebabkan pemadaman terus dilakukan oleh tim Satgas Darat maupun tim Satgas Udara. Begitu Tiffany.
0: Oke, Samsudin, karhutla di Kalimantan Tengah di Palangkaraya ini sudah terjadi paling tidak satu bulan terakhir. Saya ingin bertanya kepada pengalaman Anda sendiri secara pribadi, merespons apa yang terjadi satu bulan terakhir, bagaimana Samsudin?
2: Ya, Tiffany, pengalaman saya memang sejak dari dulu ya meliput kebakaran hutan dan lahan sejak saya menjadi seorang jurnalis televisi. Memang kebakaran lahan gambut yang di tahun ini maupun di tahun 2015 itu memang ada perbedaan sedikit yang di mana saat ini memang tapi tingkat kesulitan tetap dilakukan petugas di lahan gambut yang terbakar ini dan saat ini upaya meski dilakukan terus upaya penanggulangan namun api-api yang berada di lahan gambut ini terus menyala dan menyebar mengeluarkan asap dan akhirnya membuat derita bagi warga dan hanya hujan yang bisa memadamkan kebakaran hutan lahan di sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah maupun di Kota Palangkaraya begitu Tiffany.
0: Baik, terima kasih Samsudi Nur, jurnalis Transmedia laporan atas laporan Anda dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah dan juga sebelumnya di Jambi ada Arven Kennedy. Selamat siang, tetap berhati-hati, selamat kembali bertugas. Jangan kemana-mana, News Hour masih akan kembali usai jeda dengan informasi lainnya, pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Kembali bersama News Hour, persiapan timnas lancar Indonesia menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026, salah satunya dengan mengantisipasi kemungkinan cuaca buruk yang akan menerjang Jepang. Para atlet tetap optimis mempersembahkan yang terbaik meski menghadapi peselancar-peselancar ternama dunia.
1: Selasa pagi, timnas selancar Indonesia melakukan latihan sesi soft training sekaligus board testing atau mencoba papan selancar baru di Pantai Berawa, Badung, Bali. Masing-masing atlet akan membawa 5 jenis papan selancar yang berbeda untuk berlaga di Asian Games Aichi Nagoya guna mengantisipasi perubahan cuaca di lokasi kompetisi. Diperkirakan di lokasi tempat mereka berlaga berpotensi mengalami topan yang dapat mendatangkan gelombang tinggi dan angin kencang.
2: Dari segi ombak sih, kalau ombaknya di Jepang kan cukup dibilang kecil dan tidak power. Tapi untuk dari itu mungkin papannya lebih ringan, tapi mungkin ada beberapa cuaca besar mungkin, tapi kita udah siapkanlah semuanya untuk papan besar.
1: Di hari-hari terakhir sebelum bertolak ke Jepang dari Bali pada 19 September, training loading sudah mulai dikurangi dan fokus pada pelatihan ringan.
3: Oke, untuk saat ini preparation sudah memasuki tahap terakhir ya. Hari ini kita board testing, jadi mempersiapkan papan-papan yang akan dibawa ke Jepang. Oke, untuk di putra target kita tetap emas, di mana hanya emas yang akan mendapatkan spot Olimpik. Jadi kita menargetkan emas di putra. Untuk di wanita kita kalau bisa perak atau bronze.
1: Indonesia sendiri telah mematangkan 4 atlet menuju Jepang yang terdiri dari 2 atlet putra dan 2 atlet putri. Para peselancar muda ini masing-masing menargetkan hasil yang terbaik, meskipun pesaing-pesaing yang akan mereka hadapi tidak mudah, terutama dari tuan rumah Jepang.
4: Mungkin orang Jepang sama orang Cina, mereka bagus sekali main ombak kecil gitu. Tapi semoga kami bisa juara di Asian Games. Saya bersemangat untuk bisa bawa emas pulang.
5: Nggak terlalu nervous sih, karena untuk saya atlet confident untuk mengikuti kompetisi dan targetnya medali emas lah. Tapi kalau medali perak atau anything would be good too.
1: Dalam Asian Games 2026 kali ini, cabur selancar hanya akan melombakan satu nomor, yaitu di nomor utama shortboard yang dibagi dalam kategori putra dan putri. Berlokasi di Pacific Long Beach, Tahara, Aichi, kompetisi akan berlangsung dari tanggal 25 hingga 28 September. Para peselancar akan diberikan 10 hingga 12 gelombang dengan waktu yang sudah ditentukan. Peringkat akan ditentukan dari 2 gabungan selancar terbaik mereka. Kartika Widowati, Badung, Bali.
0: Selanjutnya News Hour masih akan kembali bersama rekan saya Yudi Yudawan. Saya Tiffany Raitama, pamit undur diri. Selamat siang, tetaplah bersama kami.

0: Selamat siang, anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya Yudi Yudawan. Sebulan pasca gempa Flores, kerusakan gedung sekolah dasar Impres Tiwu Lenang belum diperbaiki. Kondisi ini menyebabkan aktivitas kegiatan belajar mengajar tidak berjalan. Tak hanya itu, kini warga juga dihadapkan pada krisis air bersih. Untuk kebutuhan memasak, mandi, dan cuci, warga harus patungan membeli air yang dijual dengan harga Rp200.000 hingga Rp250.000 per tangki 5.000 liter.
1: Dampak gempa Flores 15 Agustus lalu menyebabkan kerusakan sejumlah infrastruktur. Salah satunya gedung sekolah dasar Impres Tiwu Lenang di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur yang mengalami kerusakan berat hingga rata dengan tanah. Kondisi ini menyebabkan aktivitas kegiatan belajar mengajar tidak berjalan. Kondisi kerusakan ini membuat pihak sekolah belum berani mengevakuasi buku-buku pelajaran yang tertimbun reruntuhan bangunan pasalnya masih terjadi gempa susulan yang mengancam keselamatan para guru. Demi keselamatan murid dan guru serta mengantisipasi gempa susulan yang masih kerap terjadi, kegiatan belajar mengajar akan dipindahkan ke luar ruangan. Pihak sekolah akan menggelar pertemuan bersama orang tua untuk pembangunan tenda darurat.
2: Gedung-gedung yang ada di SD Tiwu Lenang ini, saya rincikan. Gedung yang pertama didirikan atau dibangun tahun 2009. Ini yang rusak parah akibat gempa kemarin tanggal 15 Agustus tahun 2026. Kemudian gedung-gedung yang lain juga tidak bisa digunakan karena akibat gempa kemarin. Harapan saya untuk dinas dan pemerintah daerah bisa mendatangkan tenda darurat untuk KBM.
1: Para guru dan orang tua berharap adanya bantuan dari pemerintah untuk membangun tenda darurat agar siswa bisa mengikuti pembelajaran dengan aman dan nyaman. Dampak gempa Flores tak hanya menyebabkan kerusakan infrastruktur dan bangunan rumah. Warga di desa Mekendetun, Kecamatan Kangai, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur kini dihadapkan pada krisis air bersih. Untuk kebutuhan memasak, mandi dan cuci, warga harus patungan membeli air tangki yang dijual dengan harga Rp200.000 hingga Rp250.000 per tangki 5.000 liter. Kondisi ini dilakukan warga karena beberapa bak penampungan air retak usai diguncang gempa.
3: Air susah. Karena musim ini kan air susah, kalau tangki yang kami pakai itu 200-250. Ya. Kalau ada pemerintah yang membantu kami, 2-3 rumah baru satu kumpul, baru di satu bak.
4: Beli sendiri?
3: Kami beli. Ini yang tadi saya gayung itu saya beli 200.
4: Sejak kapan tuh?
3: Itu 2 minggu lalu.
4: Setelah gempa?
3: Saya sudah gempa. Baru bisa beli.
1: Warga hanya bisa berharap perhatian dari pemerintah untuk membantu menyalurkan air bersih ke desa Mekendetun yang terdampak gempa Flores. Arnold Wilianto, Nusa Tenggara Timur.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah terus meluas. Di Kabupaten Kota Waringin Timur, api yang membakar lahan gambut merembet dan membakar 2 rumah di Jalan Penggaringan Permai Sampit. Sementara di kota Palangkaraya, si jago merah dengan cepat menyebar dan meluas, bahkan mengarah ke jalan protokol hingga kawasan permukiman warga pada Selasa.
5: Ini bang, apinya besar, anginnya kencang. Tolonglah bang.
6: Kebakaran hutan dan lahan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah semakin mengkhawatirkan. Api yang membakar lahan gambut mulai mendekati permukiman warga. 2 rumah di Jalan Penggaringan Permai ikut terbakar pada Selasa. Kondisi ini memicu kepanikan sejumlah warga dengan berusaha menyelamatkan harta bendanya saat kebakaran terjadi. Kobaran api dengan cepat membesar dan melalap bagian belakang rumah warga. Petugas pemadam dibantu warga langsung melakukan pemadaman agar api tidak semakin meluas dan merembet ke bangunan lain. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati menyebut, kebakaran lahan gambut kini mulai menyasar kawasan di sekitar permukiman. Kondisi di lapangan juga diperparah keterbatasan sumber air. Sejumlah sumur warga telah mengering sehingga proses pemadaman menjadi tidak optimal.
7: Sampai hari ini, sampai titik ini, Kabupaten Kota Waringin Timur untuk kebakaran lahan sudah menyisir perumahan-perumahan yang ada di sekitar kota, yaitu Kecamatan Baamang dan Kecamatan Ketapang. Ini hari ini, jam ini sudah ada 25 titik api yang semuanya berada di perumahan, dan kendala kita di lapangan yaitu kurangnya suplai air, karena memang kita juga kekeringan, sehingga titik-titik untuk mengambil air sangat susah, dan akhirnya kita mengambil air di Sungai Mentaya yang jauhnya cukup lumayan.
6: Irawati berharap pemerintah pusat segera mengoperasikan helikopter waterbombing untuk membantu penanganan kebakaran lahan, terutama di wilayah dengan lahan gambut yang sulit dijangkau pemadam dari darat. Data Pusdal Ops BPBD Kalimantan Tengah hingga 15 September 2026 menunjukkan Kota Waringin Timur menjadi daerah dengan luas area terbakar terbesar di Kalimantan Tengah. Luas lahan terbakar di Kota Waringin Timur tercatat mencapai hampir 2.508 hektar.
8: Di Jalan Soekarno, Pak Wali izin. Ini nah. Seberangnya perkantoran kemarin tuh.
6: Sementara di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, kebakaran lahan kembali mengamuk. Si jago merah dengan cepat menyebar dan meluas, bahkan mengarah ke jalan protokol hingga kawasan permukiman warga pada Selasa. Petugas gabungan dari Dinas Kehutanan, BPBD, TNI Polri, hingga relawan damkar dikerahkan ke sejumlah titik api. Mereka menyisir dan melokalisir area lahan yang terbakar agar api tidak semakin meluas. Luasnya rambatan api membuat petugas harus menggunakan berbagai cara. Di titik lain, petugas mengandalkan pasokan air dari truk tangki yang telah disiagakan. Air disiramkan ke titik-titik yang dinilai rawan. Petugas sempat kesulitan mendapatkan pasokan air karena parit di sekitar lahan yang terbakar sudah mengering.
9: Itu angin sangat kencang, makanya api mulai membesar. Akhirnya kami dari tim Kodim, kami sedang berupaya menggunakan sumur bor yang ada, karena kemarin sumur bornya sempat tidak bisa, dan alhamdulillah hari ini bisa kita pakai. Tapi untuk percepatan, kami akhirnya menghubungi ke posko untuk mengirimkan tangki untuk percepatan. Akhirnya tangki dari JOTP dan dari Dinas Kehutanan sudah merapat untuk melaksanakan peningkatan awal.
6: Secara keseluruhan, luas lahan terbakar di 14 kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah telah mencapai 12.232 hektar. Angka ini bertambah sekitar 147 hektar hanya dalam satu hari. Kondisi ini menunjukkan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah masih menjadi ancaman serius, terutama ketika api mulai mendekati kawasan permukiman warga. Warga pun diminta tetap waspada, terutama masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan lahan gambut. Samsudin Nur, Kalimantan Tengah.
0: Hari ke-8 operasi pencarian terhadap kecelakaan speedboat Aru Padatu 1, tim gabungan kerahkan 20 alat air dan lakukan pengecekan objek yang diduga mengapung di sekitar Gunung Anak Krakatau. Selain melaksanakan penyisiran di sejumlah sektor pencarian, tim SAR gabungan juga melakukan pengecekan terhadap informasi viral soal adanya objek mengapung di sekitar pesisir Gunung Anak Krakatau. Objek tersebut dicurigai memiliki keterkaitan dengan speedboat Aru Padatu 1 yang hingga kini masih dalam pencarian. Tim melakukan pemeriksaan secara langsung menggunakan Sea Rider dengan jarak sekitar 500 meter dari pesisir Gunung Anak Krakatau. Pengecekan juga diperkuat melalui pemantauan udara menggunakan drone untuk memastikan keberadaan dan karakteristik objek yang dilaporkan. Namun setelah dilakukan penelusuran secara langsung, objek mengapung yang dilaporkan tersebut dinyatakan nihil atau tidak ditemukan. Dengan demikian, objek tersebut belum dapat dipastikan sebagai bagian dari speedboat Aru Padatu 1. Pencarian 5 jurnalis dan 3 awak KM Aru Padatu 1 yang hilang kontak memasuki hari ke-9. Tim SAR gabungan memperluas pencarian dengan menerjunkan 22 kapal dan membagi area pencarian menjadi 8 sektor. Pencarian tidak hanya dilakukan dari laut, tim SAR gabungan juga menggunakan 2 unit drone thermal untuk memantau dan membantu pemantauan dari udara. Area pencarian mencapai sekitar 3.459 nautical mile. Petugas memfokuskan penyisiran di wilayah tenggara Gunung Anak Krakatau. Lokasi tersebut menjadi salah satu area yang diduga berkaitan dengan titik terakhir keberadaan para penumpang KM Aru Padatu 1.
10: Kemudian untuk luas area pencarian pada hari ke-9 ini, total luas area adalah 3.439 nautical mile persegi. terbagi menjadi 8 sektor dengan kekuatan alut yang kita gunakan adalah 22 kapal. Untuk jumlah personil yang terlibat kurang lebih 570 personil dengan terbagi 307 personil di alut laut, kemudian untuk alut ataupun personil yang terlibat di posko dan darat itu ada 263

0: personil.
1: Lalu bagaimana perkembangan pencarian jurnalis dan ABK menumpang speedboat Arupadatu 1? Kita tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Putri Demes. Demes, kalau bicara mengenai proses pencarian terus dilakukan hingga hari ke-9, bahkan sudah ditambah hingga 500 personil dan luasan juga diperluas untuk mencari keberadaan KM Arupadatu. Apakah ada perkembangan terkini dari sana, Demes?
2: Ya, selamat siang Yuda. Seperti yang Anda katakan bahwa hari ini sudah hari ke-9, artinya sudah ada berbagai evaluasi yang dilakukan oleh tim gabungan pencarian, baik itu dari Basarnas, TNI AL, dan juga polisi dari Polairut. Ini menyatakan bahwa pada hari ini ada sedikit perubahan dibandingkan dengan hari kemarin untuk wilayah pencariannya, kemudian juga bagaimana intensitas untuk pencarian di masing-masing sektor, seperti yang Anda sebutkan dalam pengantar tadi. Untuk saya ulang kembali, pada hari ini di hari ke-9 yang dilakukan oleh tim pencarian adalah membagi ada 8 sektor. Kalau dibandingkan dengan hari kemarin, ini sudah ditambah sektornya, dan selain daripada itu, satu sektor masing-masing dari sektor wilayah pencarian yang telah dibagi oleh tim, ini diberikan intensitas yang lebih penyisirannya, jadi satu sektor ini bisa mencapai 2-3 alut atau alat utama, baik itu menggunakan kapal-kapal yang sudah diterjunkan sejak hari pertama pencarian sampai dengan hari ini, sehingga nanti pada saat pencarian-pencarian itu nanti bisa lebih optimal untuk per sektornya. Jadi ada dari 8 sektor yang mencakup, totalnya adalah 3.439 mil laut persegi dengan 570 personil. Untuk detailnya, 306 ini merupakan unsur laut dan 263 ini adalah petugas yang ada di posko untuk membantu seluruh operasional. Kemudian untuk kapal ini juga telah ditambah jumlahnya. Kalau kemarin di hari ke-8 ini adalah 20 kapal, dan jumlah ini juga sudah ditambah dari hari ke-7 adalah 18 kapal, jadi bertambah dari 18, 20, dan hari ini adalah 22 kapal dengan mengelilingi 8 sektor seperti yang sudah saya sebutkan. Untuk cuaca pada hari ini bisa dikatakan memang cukup baik. Kalau dari informasi BMKG, kita melihat hari ini cuacanya ini berawan dengan gelombang 0,5 sampai 2,5 meter menuju ke timur laut. Kemudian untuk kecepatan angin 5 sampai 20 knot bergerak dari tenggara ke arah selatan. Kemudian kalau dari aktivitas vulkanik sampai dengan hari ini, tentu saja erupsi yang terjadi di Gunung Anak Krakatau ini masih berlangsung. Untuk saat ini, untuk secara visual ada kabut yang menutupi, kemudian asap tidak dapat teramati. Namun untuk kegempaan ini terjadi vulkanik dangkal dengan tremor secara terus-menerus. Dan untuk status masih di level 3 atau siaga. Sehingga diharapkan dengan adanya cuaca yang memang cukup baik untuk para tim pencari untuk bisa memaksimalkan kerjanya hari ini di hari ke-9, ini bisa berjalan baik. Walaupun daripada itu, selain dari laut, tentu saja seperti yang sudah dijalani selama 9 hari terakhir, ini pencarian dari udara dan juga pencarian dari darat, ini juga masih terus dilakukan. Walaupun begitu, untuk kemarin di hari ke-8 dan sampai dengan hari ini, kalau kita melihat karena adanya kabut yang menutupi, ini bisa jadi memang untuk memaksimalkan ada di laut dibandingkan dari udara ataupun dari darat. Untuk terkait dari yang tadi juga Anda sampaikan bahwa kemarin sempat ada video viral yang menunjukkan adanya video drone ada yang diduga merupakan bagian dari kapal yang sedang dicari, yakni kapal Arupadatu 1 yang merupakan speedboat berlambung warna putih. Ini kemudian dikonfirmasi karena kemarin pada sore hari, sesaat setelah petugas gabungan ini menemukan informasinya, ini langsung mendatangi lokasi yang merupakan juga bagian dari sektor pencarian, dan sudah ditelusuri dan hasilnya nihil, artinya tidak ditemukan sebagaimana yang diasumsikan oleh masyarakat yang merupakan bagian dari kapal yang sedang dicari yang memuat 8 orang dari korban yang saat ini masih dinyatakan hilang. Untuk Kembali mengulang, Yuda, tentu saja 8 orang yang sedang dicari sampai dengan hari ini adalah 5 orang jurnalis dan juga 3 orang yang merupakan anak buah kapal, satu nahkoda, satu anak buah kapal, dan juga satu pemandu. Yang dari 8 orang ini sudah kemarin dari pihak keluarga juga sudah dimintai data-data keterangan antemortem untuk nanti bisa dicocokkan ketika nanti ditemukan jenazah yang sedang dicari, kemudian yang menjadi data postmortem oleh tim DVI dari Polda Banten. Dan untuk update terakhir yang kita temukan, masih ada satu jenazah yang ditemukan di sekitar Pulau Enggano yang berada di Provinsi Bengkulu, yang sampai dengan hari ini kita masih menunggu bagaimana proses untuk otopsi dari tim DVI Polda Banten, apakah jenazah ini merupakan bagian dari korban yang sedang dicari oleh tim penyelamatan selama 9 hari terakhir. Sampai dengan saat ini kita masih menunggu update-update terbarunya, kita akan nantikan evaluasinya, biasanya terjadi pada sore hari, Yuda, pada akhir hari pencarian pada hari ini. Kita berharap hari ini ada penemuan baru dan menjadi kabar baik bagi seluruh keluarga yang sedang menanti di rumah. Kembali ke Anda, Yuda.
1: Baik, Putri Demes, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali. Harga kebutuhan terus naik, sementara penghasilan tidak ikut bertambah. Kondisi di ekonomi sulit ini dikeluhkan ibu-ibu yang mengaku makin sulit mengatur keuangan. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Untuk sebagian keluarga, mengatur pengeluaran kini terasa semakin sulit. Harga kebutuhan pokok terus naik, sementara penghasilan tidak selalu ikut bertambah. Di tengah tekanan ini, banyak keluarga juga menemukan caranya sendiri untuk bertahan. Dari mengatur ulang term prioritas, hingga mencari sumber pemasukan baru. Berikut liputannya.
1: Kita nyari susah nyari uang.
2: Setiap hari, ibu empat anak ini berjualan mie ayam bersama sang suami, sumber penghasilan utama untuk keluarganya. Dua dari empat anaknya masih sekolah, jadi Susan tidak punya banyak ruang untuk sekadar menaikkan harga dagangannya. Pembeli harus tetap terjaga daya belinya, sementara harga ayam dan kebutuhan rumah tangga terus bergerak naik.
3: Kilo aja deh.
2: Strateginya, Susan aktif membandingkan harga dari satu pasar ke pasar lain. Cara sederhana yang selama ini menjaga dagangannya tetap berjalan.
3: Ya, makasih ya, Mbak. Ya, makanya dengan berdagang ini saya juga nyari barang yang saya cari yang lebih murah. Makanya nggak di satu tempat aja, saya cari kemana-mana gitu kan. Entah di pasar Waru-Waru, di pasar Pulau Gadung. Jadi saya cari yang lebih murah gitu. Kalau saya maksudnya nggak cari yang murah ya, gimana mau jualannya ya kan? Jadi dengan ini ya sedikit-sedikit ayam saya kurangin gitu.
2: Rani, ibu rumah tangga yang berjualan keliling, mengaku sudah mencoba berbagai cara. Namun penghasilannya masih sulit mengejar kebutuhan yang terus naik.
1: Aku capek gitu ya nyari uang. Karena apa-apa mahal, mau naikin orang juga konsumen gak mau kan. Naikin 1.000 aja, gak mau. Kita nyari susah nyari uang. Maunya ya pengenlah stabil gitu, jangan terlalu mahal sembako apa, karena itu kebutuhan aku banget gitu sehari-hari, apalagi aku juga jualan keliling.
2: Kelelahan seperti yang dirasakan Rani inilah yang membuat perencanaan keuangan keluarga menjadi penting. Langkah pertama menurut perencana keuangan adalah memetakan kemana selama ini uang digunakan. Dengan membagi pengeluaran ke dalam beberapa pos, keluarga bisa melihat mana yang paling menekan, lalu menentukan mana yang bisa dipangkas, ditunda, atau disesuaikan, tanpa mengorbankan kebutuhan wajib.
4: Yang negotiable itu seperti lifestyle kita, entertainment, mungkin les anak juga, kalau pada saat apalagi suami PHK misalnya ya, atau kondisi ekonomi keluarga tertekan lah gitu. Yang non-negotiable itu seperti misalnya dana darurat ya, tabungan kita, itu tetap harus ada walaupun sifatnya itu misalnya dikurangin gitu. Ya, tetapi dia tetap harus ada, harus bisa dipertahankan.
2: Selain memilah pos negotiable dan non-negotiable, Mika Rini mengingatkan pentingnya mengelola waktu dan tenaga, terutama bagi ibu rumah tangga yang menanggung beban ganda. Dea Kirana, Wahyu Ramadan, Jakarta.
0: Lebih dari 1.400 pengungsi asing ditampung di sejumlah lokasi di Provinsi Riau. Mayoritas pengungsi berasal dari etnis Rohingya. Mereka terusir dari negeri asal akibat konflik. Seperti apa kondisi mereka saat ini? Bagaimana pula rumah detensi imigrasi Pekanbaru menangani masalah ini?
5: Inilah suasana tempat penampungan sementara pengungsi warga asing etnis Rohingya yang terletak di wilayah Simpang 3, Bukit Raya, Pekanbaru, Riau. Menurut salah satu pengungsi Muhammad Faruk, ada 570 orang yang mengungsi di lahan milik pemerintah kota Pekanbaru ini. Mereka menempati 130 rumah darurat sejak 3 tahun lalu. Di tempat penampungan sementara pengungsi asing ini, berdiri pula sekolah darurat untuk anak-anak pengungsi dan juga tempat ibadah.
6: Ada sekolah 2 sini, ada madrasah, ukuran harus itu ada madrasah 1, masjid 1, sekolah 2. Kalau ini sekolah aman.
5: Menurut Kepala Rumah Detensi Imigrasi atau Rudenim Pekanbaru, Adrianus Tony Budijaya, keberadaan pengungsi asing tersebut telah diakui Lembaga Urusan Pengungsi Dunia atau UNHCR.
7: Kalau mereka berada di sini, pastinya ada konflik yang terjadi di negaranya, baik itu konflik ideologi, sosial dan mungkin konflik-konflik lain, mereka lari meninggalkan Indonesia, meninggalkan negaranya, masuk ke wilayah kita, mengadu kepada UNHCR.
5: Adrianus menambahkan, dari sisi kemanusiaan, selain membantu para pengungsi asing, lembaganya ikut mengawasi keberadaan pengungsi yang melanggar aturan keimigrasian. Salah satu deteni atau orang asing yang ditempatkan di dalam ruang detensi imigrasi adalah Masud Rana. Lelaki 42 tahun asal Bangladesh ini mengaku menjadi korban tindak pidana perdagangan orang saat berada di Malaysia. Ia ditahan sejak 28 Agustus 2026.
8: Kita kerja itu Malaysia, saya kena itu agen kebola, kita mau pergi itu Australia. Tapi ini tak jadi, uang sudah angkat, lepas mau lagi tambah lagi uang. Tapi kita tak ada uang, dia sudah, dia pun
0: tipu.
8: Banyak uang, dia
0: tipu. Kena tipu.
5: Kepala Ruden Pekanbaru, Adrianus Tony Budijaya menegaskan, lembaganya dan pemerintah Indonesia atas dasar kemanusiaan bersama Organisasi Pengungsi Dunia, UNHCR, dan Organisasi Internasional untuk Migrasi atau IOM berkomitmen membantu para pengungsi asing yang ingin kembali ke tanah airnya atas kesadaran sendiri atau pihak ketiga yang bersedia menampung pengungsi. Taufik Wijaya, Pekanbaru Riau.
0: Assalamualaikum. Imbas adanya perawatan sarana KRL, jalur lintas Tanjung Priok menuju Jakarta Kota atau Pink Line sementara waktu dilayani oleh rangkaian kereta bandara. Fenomena ini menjadi daya tarik tersendiri bagi warga dan pecinta kereta api karena penumpang bisa menikmati fasilitas mewah dengan tarif Rp3.000.
9: Stasiun Jakarta Kota dan Tanjung Priok belakangan ramai diperbincangkan para pengguna transportasi publik. Kehadiran tamu istimewa komuter lain Basuta di jalur komuter pendek tersebut menjadi penyebabnya. Imbas adanya perawatan sarana KRL Jakarta-Bogor membuat komuter lain Basuta yang biasanya mengantarkan penumpang eksekutif menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta dialihkan melayani penumpang KRL jalur lintas Tanjung Priok Jakarta Kota. Pemandangan ini tentu sangat kontras, mengingat jalur ini biasanya dilayani oleh rangkaian KRL reguler buatan Jepang dengan fasilitas yang tentu jauh berbeda.
10: Pemirsa, kapan lagi kan naik KRL tapi vibe-nya dapat fasilitas premium kayak gini? Karena ini adalah kereta bandara. Halo Ibu.
11: Halo, apa kabar?
10: Iya. Nah, fasilitasnya karena ini adalah kereta bandara, kalau biasanya KRL itu menghadap ke samping dan banyak handle pegangan tangannya, bisa dilihat di samping saya. Kursinya menghadap ke depan dan tentunya ini jadi fasilitas yang sangat berbeda dan pengalamannya unik sekali dengan kursi yang empuk dan lebih nyaman tentunya.
9: Kebijakan KAI komuter ini dengan cepat viral di media sosial. Banyak penumpang harian yang membagikan pengalaman mereka naik KRL rasa premium ini. Bahkan sejumlah pecinta kereta api atau rail fans dari berbagai daerah sekitar Jakarta sengaja datang khusus ke lintas Pink Line untuk mengabadikan momen langka ini. Selain menikmati fasilitas pendingin udara yang maksimal, kursi empuk yang memberikan kenyamanan ekstra hingga charging port handphone di setiap kursinya. Penggunaan armada kereta bandara ini juga memberikan pengalaman berbeda bagi penumpang KRL harian.
12: Nah, ini baru pertama kali, beneran pengen nyoba. Bahkan versi pas dia jadi kereta bandara saya gak pernah nyobain, lumayan ongkosnya.
10: Gimana mas, perasaan pertama kali nyobain kereta bandara yang akhirnya jadi KRL dengan harga yang super murah?
12: Wah ini kalau saya sih seneng banget ya, yang pertama itu. Yang kedua, maunya sih semua rangkaian kayak gini aja. Enak, bener enak, premium banget, saya suka gitu.
13: Udah 3 kali saya nyobain, karena saya ada urusan ke Bekasi, saya harus ke Tanjung Priok, dari Tanjung Priok ke kota karena kaki saya habis patah. Jadi saya biasanya saya turunnya di Kampung Pandan, barulah langsung ke Kali terus ke Bekasi. Ya ini anyway, tapi sekarang ini dia mau kereta api ini sangat bagus ya bagi saya tempatnya.
9: Meski menggunakan rangkaian berbeda, layanan Jakarta Kota Tanjung Priok tetap menerapkan tarif dan jadwal seperti sebelumnya. Imbas pemindahan armada ini, jumlah perjalanan komuter lain Basuta menuju bandara dikurangi 18 perjalanan dari 70 menjadi 52 perjalanan per hari.
14: Penambahan perjalanan komuter lain Bogor dilakukan melalui pengaturan pola pengedaran rangkaian, salah satunya dengan mengoperasikan rangkaian yang sebelumnya melayani lintas Tanjung Priuk untuk melayani perjalanan komuter lain Bogor. Dengan demikian, untuk sementara waktu layanan komuter lain Tanjung Priuk akan menggunakan rangkaian komuter lain Basuta.
9: KAI Komuter mengimbau pengguna kereta bandara memeriksa kembali jadwal perjalanannya. Pengguna juga dapat memantau info keberangkatan dan pemesanan tiket melalui aplikasi C-Access atau Access by KAI.
10: Gak butuh waktu lama, sudah tiba di stasiun Tanjung Priuk. Nah, ini jadi momen yang langka pemirsa. Bagi Anda yang belum pernah nyobain naik kereta bandara sebagai KRL di lintas Jakarta Kota Tanjung Priuk, wajib dicoba sih, karena momennya nggak tahu sampai kapan. Mudah-mudahan bisa panjang ya. Bina Fatan, Fordando Bimantoro, Jakarta.
0: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.
15: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
16: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
15: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
17: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
15: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
0: Musim kemarau dan panas terik membuat peminat buah melon meningkat. Salah satunya di Sukoharjo, Jawa Tengah, seorang petani melon meraup cuan jutaan rupiah dalam sehari saat musim panen melon. Ia sengaja membuka kebunnya bagi pengunjung untuk bisa memetik melon sendiri.

0: Ayo dipilih-dipilih buah melonnya. Kalau sudah dapat yang cocok, tinggal potong tangkainya dan masukkan ke keranjang. Wisata petik melon ini berada di Desa Malangan, Sukoharjo, Jawa Tengah dan diminati pengunjung karena memberikan pengalaman berbeda terutama untuk anak-anak. Selain itu, melon premium yang dibudidayakan di sini memiliki rasa manis dengan tekstur daging buah yang renyah.
1: Bisa metik sendiri, milih sendiri, mau yang rasa seperti apa, mencoba-coba hal baru, rasanya juga manis, enak.
0: Adalah Mangun, petani melon yang memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk greenhouse budidaya melon. Di lahan seluas 150 meter persegi ini, ia menanam melon premium jenis sweet lavender dan the blues. Total ada sekitar 600 pohon melon yang ditanam dengan sistem hidroponik. Harga melon dipatok Rp27.000 per kilogram. Rata-rata untuk satu butir melon beratnya berkisar antara 1,5 sampai 2,5 kilogram.
2: Ini menanam dua jenis yaitu sweet lavender sama the blues. Alhamdulillah untuk respon pengunjung sangat luar biasa.
0: Musim kemarau menguntungkan bagi petani melon karena banyaknya peminat. Mangun mengaku dalam dua hari saja ratusan butir melon laku terjual dengan estimasi omset jutaan rupiah. Budi Harjo Kusumo, Sukoharjo, Jawa Tengah.
3: Pecinta olahan kambing, ayo merapat. Kali ini kami punya rekomendasi menu yang tersembunyi di pedesaan Purbalingga, Jawa Tengah. Namanya gulai melung. Daging kambing dimasak secara tradisional hingga dagingnya empuk dan manis gurih. Serta disantap bersama kuah terpisah yang punya cita rasa khas bikin lagi.

0: Kalau main ke Purbalingga, salah satu kuliner ikonik yang wajib dicoba adalah gulai melung buhadi dengan olahan daging kambing tradisionalnya. Uniknya, daging di sini dimasak kering dengan rasa manis, lalu kuah gulainya disajikan terpisah. Selain daging, olahannya juga sangat lengkap. Mulai dari dengkil atau kaki kambing, tulang iga, tulang belakang, tulang ekor, kulit, sampai kepala kambing. Kuliner gulai melung ini bisa ditemui di Desa Larangan, Kecamatan Pengadegan, Purbalingga, Jawa Tengah. Perjalanannya sekitar 30 menit dari kota Purbalingga atau sekitar 1 jam dari Purwokerto. Meski lokasinya terpusat di pedesaan, gulai melung buhadi termasuk kuliner legendaris yang pelanggannya antre dari mana-mana. Usut punya usut nih, dulu gulai melung cuma dijual 2 kali seminggu di pasar Pengadegan. Tapi karena pelanggannya makin banyak, sejak tahun 1990, gulai melung mulai dijual tiap hari langsung dari rumah. Jadi, bagian yang dimasak dan dijual di warung gulai melung hanya daging, kaki, kepala, serta kulit kambing. Nah, bagian ini diolah kering dengan kuah gulai terpisah. Sementara bagian tulang iga, tulang belakang, tulang ekor, hingga tulang kaki yang ada sumsumnya diolah dengan kuah gulai lengkap. Perebusan awal ini hanya berlangsung sekitar 10 menit. Tujuannya agar daging menjadi lebih kaku dan mudah dipotong. Selanjutnya, bagian tulang dipotong menjadi beberapa bagian. Mulai dari tulang iga, tulang belakang, hingga tulang ekor. Tulang kaki yang mengandung sumsum juga dipotong agar mudah saat hendak dimakan.
1: 5, 6.
0: Kita beralih ke tahap berikutnya. Saya mau mengintip proses meracik bumbu. Bumbu rempah di sini benar-benar komplit dan resepnya masih tetap dipertahankan keasliannya. Begitu racikan bumbu siap, daging potong langsung dimasukkan ke dalam wajan raksasa. Proses memasak juga butuh waktu ekstra sabar, sekitar 1-3 jam agar bumbu benar-benar empuk dan meresap. Setelah daging dan bumbu menyatu, wajan kemudian ditutup rapat-rapat. Nah, yang keren adalah cara masak di sini masih tradisional menggunakan kayu bakar. Tiap 30 menit, daging harus diaduk dan dibalik supaya matang dan empuknya merata. Kita beralih ke kaki kambing, cara masaknya juga hampir sama dengan daging. Bedanya, kaki, kepala, serta kulit harus dibakar dulu untuk membersihkan bulunya dari kulit, sebelum akhirnya direbus sampai empuk. Begitu matang bersama bumbu, berikutnya tambahkan bawang putih dan gula pasir. Lalu siram minyak goreng dalam jumlah banyak. Cita rasa gulai melung memang selalu dijaga. Daging matang kering dengan sentuhan manis bersama kuah yang terpisah jadi ciri khas. Sementara untuk bagian balungan seperti iga, ekor, dan sumsum dibuat kuah gulai bergaya santan gurih. Walaupun jauh di pedesaan, warung gulai melung Buhadi tidak pernah sepi sebelum buka. Banyak yang membeli untuk makan di tempat atau oleh-oleh. Pelanggannya pun datang dari luar kota seperti Purwokerto, Banjarnegara, sampai Jakarta.
2: Wow. Ini apa ini, Mbah?
3: Itu bolongan buntut.
2: Oh. Ini tulang ekor buntut. Kalau ini tulang iga.
3: Itu daging kambingnya.
2: Nah. Kalau ini porsian.
3: Iya, porsian.
2: Kalau daging kambing? Ya,
3: porsian juga.
2: Tapi di kilo.
3: Iya.
2: Ditimbang. Ya. Per kilonya berapa?
3: Per kilo 500.000 sama kuah.
2: Oh, per kilo 500.000 sama kuah. Kalau sepiring ini berapa?
3: Sepiring itu ya 100.000.
2: 100.000 sepiring.
3: Itu kan 2 on katanya.
2: Oh, ini 2 on. Hmm. 1 onnya 50.000. Jadi, kalau khusus daging itu jualnya per kilo 500.000, kalau per on 50.000, kalau sepiring ini kurang lebih 2 on 100.000. Kalau yang ini tulang
3: ini 55.
2: Per porsi.
3: Per porsi ini 50.
2: Oh, ini per porsi 55, ini 50. Kalau yang ini
3: itu bijian.
2: Oh, ini satuan. Kalau itu satunya berapa?
3: Satu biji 25.000.
2: 25.
3: Ada yang 30.000 yang lebih besar.
2: Oh, gitu ya.
3: Iya.
2: Jadi di tempat ini gulainya kering seperti ini disajikan sama kuahnya terpisah. Iya.
0: Nah, Anda bisa pilih nih mau pakai nasi atau lontong. Dan pastinya setelah mengikuti proses olahan daging kambing, saya sudah tidak tahan untuk mencicipi.
2: Ini saya pertama mau nyobain ini ya, sumsumnya. Nah ini.
3: Ini juga dikasih apa? Atasnya dikasih kuah.
2: Oh, ininya dikasih kuah ya. Ini. Rasanya gurih. gurih manis asin ya.
3: Ya manis asin. Rasanya manis asin. Kalau pas gurih manis asin.
2: Nah, ini sumsumnya nih. Nah ini. Nanti kalau yang bagian dalam disedot.
0: Karena pilihannya melimpah, jelas saya tidak bisa menghabiskan semuanya. Tapi dari semua menu, favorit saya adalah daging manis dan gulai sumsum. Asal jangan kebanyakan ya, bisa bikin pusing nanti.
2: Bagi Anda yang kebetulan lewat wilayah Purbalingga atau Banjarnegara, ini bisa menjadi tujuan untuk singgah menikmati olahan kambing gulai melun. Robi Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Purbalingga, Jawa Tengah.
1: Dari informasi dunia hiburan, sebentar lagi akan tayang di bioskop sebuah film keluarga berjudul Ibu Bagaimana Aku Tanpamu, mengisahkan hubungan antara seorang ibu dan putrinya, serta perjuangan mereka menghadapi perubahan besar dalam kehidupan. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Yudi Yudawan pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
4: Terakhir kita ke pantai kapan ya, Re?
5: Waktu papa masih ada.
4: Kalau nanti kamu nikah,
5: gak mau.
0: Film yang diadaptasi dari film Korea berjudul Wedding Dress yang dirilis tahun 2010 lalu ini mengangkat hubungan antara seorang ibu dan putrinya serta perjuangan mereka menghadapi perubahan besar dalam kehidupan. Rencananya pada gala premier yang akan digelar pada tanggal 19 November 2026 mendatang, ribuan anak yatim akan diajak nobar, sehingga pesan bagaimana arti penting, kasih sayang, dan pengorbanan besar seorang ibu yang seringkali dilupakan dapat tersampaikan. Hal ini diungkapkan oleh Marsha Timothy yang memerankan sosok ibu pada film ini.
6: Ya, saya sih berharapnya memberikan semangat untuk mereka, memberikan pandangan baru tentang menjalani kehidupan. Bagaimana pastinya doa ibu mereka itu menginginkan mereka untuk menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang mandiri, orang-orang yang berguna.
0: Hal yang sama juga diungkapkan oleh sutradara Herwin Novianto, di mana ia ingin menunjukkan bagaimana pentingnya peran seorang ibu dalam kehidupan melalui film yang berjudul Ibu, Bagaimana Aku Tanpamu ini.
7: Pesannya pasti kita harus tetap mengingat apa kebaikan dari ibu. Seperti tadi saya bilang, ibu, baru kita ke ayah. Jadi ibu itu adalah bagian yang penting dalam kehidupan kita.
0: Selain Marsha Timothy, sejumlah aktor juga akan membintangi film ini. Mulai dari aktor cilik Farah Shakila hingga desainer kondang Ivan Gunawan. Film ini nantinya akan tayang serentak di bioskop tanggal 24 September 2026 mendatang. Nanti, Mama.

orang sebagai tersangka, di mana 4 tersangka disebut KPK merupakan orang-orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Informasinya hadir sesaat lagi. Saya Herano Al-Bashir tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Viral di media sosial ada video drone yang merekam objek yang menyerupai kapal terbalik di perairan sekitar Gunung Anak Rakatau. Objek ini dicurigai memiliki keterkaitan dengan speedboat Arupadatu 1 yang hingga kini masih dalam pencarian. 25 merek beras yang mengklaim dipercaya kandungan gizi seperti kategori beras fortifikasi segera ditarik dari pasaran dan dicabut izinnya. Presiden Prabowo Subianto meresmikan LRT Jakarta rute Manggarai Kelapa Gading di stasiun LRT Manggarai Jakarta pada Rabu. LRT Jakarta ini memiliki 11 stasiun.

0: Pemirsa, tim Disaster Victim Identification DVI Polda Kalsel kembali mengidentifikasi 5 jenazah korban KM Virgo Transport 8 pada hari ketiga pencarian. Dengan tambahan 5 jenazah itu, total 6 jenazah kini sudah diidentifikasi. Proses identifikasi 6 jenazah korban KM Virgo Transport 8 berlangsung cepat. Kabid Dokes Polda Kalsel Kombes Pol Dr. Muhammad Sofwan menyebut kondisi ke-6 jenazah masih utuh. Kondisi ini memudahkan petugas untuk melakukan pemeriksaan mulai dari sidik jari hingga pencocokan ciri medis. Setelah identitas dipastikan, 5 jenazah yang baru teridentifikasi akan menjalani proses serah terima dengan pihak keluarga. Selanjutnya, jenazah akan dipulangkan ke kampung halaman masing-masing.
1: Satu. Berhasil mengidentifikasi jenazah atas nama Tuan Nurul Rizal Hidayat, laki-laki 33 tahun dari Pemakasan, Jawa Timur. Tuan Deni Rizal Saputra, laki-laki 29 tahun, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Yang ketiga, jenazah teridentifikasi sebagai Tuan Imam Suparno, laki-laki 66 tahun, Surabaya, Jawa Timur. Empat, teridentifikasi sebagai Tuan Erik Mausul Latif, laki-laki 37 tahun, Garut, Jawa Barat. Yang kelima, teridentifikasi sebagai Tuan Risan Kurnia Putra, laki-laki 28 tahun, Garut.
0: Sementara itu, Basarnas kembali memperluas area pencarian 129 korban insiden terbaliknya KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa pada hari ini. Sudah ada rekan kami M. Risanta, jurnalis Transmedia di Kalsel. Selamat sore Risanta, bagaimana operasi SAR pada hari ini, hari keempat pencarian KM Virgo Transport 8?
2: Ya, selamat sore Heranov. Ya, proses pencarian masih berlangsung sampai hari ini, memasuki pasca hari keempat operasi SAR yang digelar tim SAR gabungan. Proses pencarian masih berlangsung dan sampai saat ini juga para keluarga penumpang masih menunggu kabar kepastian ditemukannya nanti para penumpang lainnya. Sejauh ini memang upaya terus dilakukan, termasuk juga dalam melakukan proses underwater, termasuk di dalamnya menurunkan tim penyelam dari Basarnas dan TNI Angkatan Laut. Sejauh ini prosesnya masih dalam tahap pencarian di seputaran di perairan Laut Jawa. Sementara itu, barusan tadi juga di sekitar di terminal kedatangan dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin sedang berlangsung rapat koordinasi terbatas antara Gubernur Kalimantan Selatan dengan Lindo dan juga SAR gabungan. Dan kedatangan Gubernur saya sendiri, Gubernur

0: Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin untuk memastikan bagaimana proses evakuasi terbaru. Hal ini dalam rangka guna memberikan percepatan informasi kepada para keluarga penumpang kapal Virgo Transport 8 yang sejak hari pertama hingga hari keempat ini masih bertahan di pelabuhan terminal terminal penumpang Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Memang saat ini kondisinya masih sepi, tapi sebentar lagi ketika menjelang maghrib, biasanya keluarga dari penumpang berada atau mendatangi terminal penumpang dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Dan mereka berharap bahwa proses informasi dilakukan secara cepat agar tidak ada kerisauan di antara para keluarga penumpang. Karena sampai hari keempat ini, 129 orang penumpang masih belum diketahui nasibnya. Mereka berharap informasi ini sedikit meredakan kegalauan hati para penumpang, para keluarga penumpang khususnya, yang sudah berhari-hari dan merasa lelah menunggu informasi. Diharapkan mereka berharap pemerintah dan tim terkait lainnya memberikan informasi-informasi yang secara bertahap, sehingga sedikit menenangkan mereka. Karena sampai sekarang juga seperti yang saya lihat ada beberapa dari keluarga penumpang masih berada di sini dan mereka masih menunggu. Sementara yang lainnya masih juga berada di belakang ini, ada juga di dalam disediakan oleh Pelindo untuk tempat beristirahat. Dan dengan harapan mereka bisa beristirahat dengan nyaman dan juga bisa memulihkan tenaga karena sudah 4 hari berada dan bertahan di sini. Demikian, Heranov.
1: Ya, singkat saja, bagaimana skema yang akan diterapkan nanti risanta evakuasi nanti calon penumpang yang terdampak kecelakaan ini, apakah akan evakuasi melalui helikopter atau pesawat udara?
0: Sesuai dengan keterangan resmi dari Kepala Badan Nasional bahwa ada skema operasi pencarian dan evakuasi dilakukan menggunakan armada udara dan armada laut. Jadi sejauh ini prosesnya masih adalah proses pencarian, termasuk juga menerjunkan para penyelam dan untuk melihat memastikan kondisi perairan laut Jawa. Karena menurut informasi yang kami terima bahwa kondisi cuaca di sana masih belum begitu bersahabat bagi para penyelam ya. Jadi sejauh ini masih diupayakan dengan melakukan pemetaan-pemetaan. Memang informasi dari Basarnas sendiri bahwa sisi kapal sendiri ada terjadi pergeseran sedikit dari radius 4 terbaliknya kapal tersebut. Jadi sampai saat ini kami masih menunggu kabar langsung dari tim SAR gabungan terkait dengan operasi hari ini menjelang petang. Kita masih menunggu di sini.
1: Emri Santa, terima kasih. Selamat sore. Pemirsa, penyebab karamnya KM Virgo Transport 8 masih menunggu investigasi KNKT. Namun, pakar hidrodinamika kapal ITS menduga air laut masuk melalui rem door yang tidak tertutup sempurna. Kondisi itu dinilai mengganggu keseimbangan kapal hingga akhirnya terbalik dan tenggelam. Pakar hidrodinamika kapal ITS, Profesor Iketut Arya Priya Utama menyebut ada sejumlah faktor yang dapat membuat kapal kehilangan stabilitas. Salah satunya adalah air laut yang masuk melalui rem door yang seharusnya tertutup rapat dan kedap air. Rem door adalah jalur miring yang berfungsi sebagai akses keluar masuk kendaraan pada kapal. Selain itu juga pergeseran muatan akibat lashing yang tidak memadai juga dinilai dapat membuat kapal miring dan juga kehilangan keseimbangan. Prof. Ketut turut menyoroti usia kapal Roro asal Jepang ini yang telah berusia sekitar 30 tahun. Namun usia dinilai bukan persoalan utama selama perawatan dilakukan dengan baik. Meski demikian, ia menegaskan analisis ini bukan kesimpulan akhir. Hasil investigasi KNKT tetap menjadi dasar utama untuk menentukan penyebab pasti tenggelamnya KM Virgo Transport 8
2: saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin.
3: Kapal yang mengalami keruntuhan atau kegagalan stabilitas itu kemungkinan besar ada dua. Pertama, adanya air yang masuk gitu. air masuk ke dalam kapal. Masuknya air bisa karena kapal nabrak ada bocor begitu. Nah, dari sini tidak ditemukan berita ada kebocoran. Sehingga kemungkinan masuk lewat bukaan-bukaan yang ada. Mungkin lewat jendela, mungkin lewat pintu rampah yang tidak kedap. Atau ada sebagian terbuka begitu. Karena masa air yang masuk itu besar, nah kemudian ada bagian lain di kapal itu seperti masuk ke ruang mesin, kemungkinan terbuka air lalu masuk ke sana. Saya makin mempercepat. Yang kedua, kemungkinan pergeseran muatan. Ya, jadi pergeseran muatan mungkin mempercepat terjadinya miring ke salah satu sisi itu. Dan itu bisa juga terjadi apa? Pergeseran muatan karena kapal tidak diikat atau dilising.
1: Di lokasi lain, viral di media sosial video drone yang merekam objek yang menyerupai kapal terbalik di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau. Objek itu dicurigai memiliki keterkaitan dengan speedboat Aru Padatu 1 yang hingga kini masih dalam pencarian.
4: Saya perhatikan di warna merah itu. Nah, yang dimaksud Eka Susanti yang ini ya. Apakah itu yang di bawah?
5: Video yang diunggah oleh kreator konten Andrea Ramadan ini viral di media sosial setelah salah satu warganet menyebut ada objek yang mirip kapal terbalik. Video drone kondisi Gunung Anak Krakatau ini direkam Andrea pada Minggu 13 September lalu.
4: Apakah itu sesuatu benda yang terbalik?
5: Objek tersebut dicurigai memiliki keterkaitan dengan speedboat Aru Padatu 1 yang hingga kini masih dalam pencarian. Menanggapi video viral itu, tim SAR gabungan melakukan pemeriksaan menggunakan Sea Rider dengan jarak sekitar 500 meter dari pesisir Gunung Anak Krakatau. Tim juga menggunakan drone untuk memastikan keberadaan dan karakteristik objek yang dilaporkan. Namun, dari hasil penelusuran secara langsung, objek yang dilaporkan tersebut tidak ditemukan. Kepala Kantor SAR Banten Al Amrat memastikan objek tersebut bukan bagian dari kapal Aru Padatu 1.
6: Dengan objek tersebut, kenapa kami bilang nyatakan nihil, objek tersebut tidak nampak sama sekali. Seperti itu. Ya, karena dengan target yang kita cari adalah speedboat, dan kami sudah juga berkoordinasi dengan pemilik kapal warna lambung. Lambung berarti bawah ya, bawah kapal seperti apa, putih, termasuk yang warna apa deknya warna putih juga, itu tidak ada nampak sama sekali di sekitaran video yang kita dapatkan.
5: Sementara memasuki hari ke-9 pencarian, tim SAR gabungan memperluas area dengan menerjunkan 22 kapal yang disebar dalam 8 sektor. Selain pencarian di laut, tim SAR gabungan juga menggunakan 2 unit drone thermal untuk membantu pemantauan dari udara. Total area pencarian mencapai sekitar 3.439 mil laut persegi. Tim SAR memfokuskan penyisiran di wilayah tenggara Gunung Anak Krakatau. Lokasi tersebut menjadi salah satu area yang diduga berkaitan dengan titik terakhir keberadaan 5 jurnalis dan 3 kru speedboat Aru Padatu 1. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Sudah ada rekan kami Putri Dimes, produser lapangan CNN Indonesia di posko Tim SAR Marina Carita Pandeglang, Banten. Selamat sore Dimes, jelang satu hari terakhir operasi pencarian, bagaimana situasi di sana? Silakan.
7: Ya, selamat sore Heranov. Benar yang Anda katakan bahwa setelah diperpanjang selama 3 hari pasca 7 hari pencarian dari 5 jurnalis dan juga 3 anak buah kapal yang terdiri dari nahkoda, kemudian juga ada ABK dan juga ada guide atau pemandu yang terlibat di dalamnya, yang merupakan 8 orang yang dinyatakan hilang sejak 7 September sampai dengan hari ini, hari ke-9, artinya masih tersisa satu hari lagi, yaitu hari esok untuk pencarian. Namun yang bisa saya gambarkan kepada Anda, Heranov, saat ini masih pukul 5 kurang waktu Indonesia Barat, artinya proses pencarian masih dilakukan, proses penyisiran masih dilakukan oleh seluruh kapal ataupun dari udara ataupun dari darat yang terus diterjunkan dari pihak gabungan tim pencarian, yakni dari Basarnas, TNI AL dan juga dari Polri melalui Polair. Dan untuk gambaran pada hari ini, tadi juga sudah Anda sampaikan pada pengantar bahwa ada 8 sektor pencarian dengan luas 3.439 mil laut persegi, di mana ada 570 personil yang diturunkan, yakni 306 orang di laut, kemudian 263 ini di posko untuk melakukan koordinasi ataupun juga melakukan operasi operasional. Kemudian untuk 22 kapal, ini kapal yang terdiri dari kapal milik Badan SAR Nasional, TNI Angkatan Laut, dan juga Polairut. Untuk seluruh wilayah yang sudah ditelusuri pada hari ini, yang sudah disisir, ini ada peningkatan intensitas jika dibandingkan dengan kemarin, Heranov. Kalau kemarin kapal yang diterjunkan ini ada 20, hari ini 22. Kemarin ada 6 sektor yang disisir, hari ini ada 8 sektor. Artinya ada peningkatan intensitas. Selain itu, kalau kemarin dari satu kapal, ini biasanya mereka akan menyisir seluas 3 mil laut persegi. Namun untuk hari ini, satu kapal ini menyisir 1-2 mil laut persegi. Artinya daerah untuk menyisirnya ini lebih sempit, lebih banyak kapal yang diterjunkan dalam satu sektor yang sama, sehingga ini harapannya ada kabar baik yang bisa kita terima pada hari ini. Namun sebagai gambaran, tadi sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia Barat, saya sempat mencoba untuk mengupdate beberapa kapal, salah satunya ini KN SAR Antasena dan juga KRI Lepu yang berada di sektor D. Sektor D ini berada di sekitaran area Gunung Anak Krakatau di perairan tersebut, yang mengatakan sampai dengan sore ini masih nihil, namun proses penyisiran masih akan terus berjalan sesuai dengan SOP yang harus dijalani sampai dengan sore hari ini. Untuk gambaran, Heranov, pada hari ini sebenarnya untuk dari informasi BMKG sejak pagi tadi, soal cuaca ini hari ini sedikit berawan, kemudian gelombang masih cukup tinggi 0,5 sampai 2,5 meter menuju timur laut, kemudian kecepatan angin 5 sampai 20 knot bergerak ke arah dari arah tenggara menuju ke arah selatan. Kemudian untuk Gunung Anak Krakatau sendiri seperti apa aktivitasnya, ini masih terjadi erupsi sampai dengan hari ini, dan kalau kita melihat statusnya masih level siaga, level 3. Kemudian visualnya, secara visual ini kabut tertutup, namun asap tidak dapat teramati. Kemudian untuk kegempaan vulkanik dangkal dengan tremor secara terus-menerus, artinya masih harus diwaspadai untuk soal erupsi dari Gunung Anak Krakatau. Namun secara cuaca hari ini cukup aman, seperti sama seperti hari-hari yang kemarin. Dan kita akan melihat pastinya, Heranov, masih ada satu hari lagi, hari esok di hari ke-10, dan kita masih menunggu bersama. Biasanya evaluasinya ini dilakukan pada saat hari selesai satu hari pencarian, artinya sekitar pukul 6 sore nanti kita akan mendengar bagaimana keterangan dan hasil evaluasi pada proses pencarian hari ini, dan akan menentukan seperti apa proses untuk pencarian pada esok hari, apakah akan ditambah, diperluas, ataukah titik-titik mana yang mungkin perlu ditelusuri lebih lanjut. Karena tentunya dengan adanya perpanjangan hari untuk pencarian ini, ada faktor dan beberapa alasan tentunya, karena ada satu jenazah yang ditemukan walaupun bukan bagian dari, masih belum dipastikan bahwa itu adalah bagian dari korban yang sedang dicari. Namun adanya temuan ini juga menjadi salah satu faktor, dan juga ada faktor-faktor teknis lainnya yang juga mempertimbangkan adanya perpanjangan hari sampai dengan esok hari untuk di hari ke-10. Kita masih akan menanti apakah nanti akan ditambah harinya ataukah ada evaluasi-evaluasi mendatang dari seluruh pasukan gabungan pencarian 8 orang yang terdiri dari 5 jurnalis dan juga 3 orang anak buah kapal. Kembali ke Anda, Heranov.
1: Terima kasih, Putri Damas. Stay safe. Berikutnya, 25 merek beras yang mengklaim diperkaya kandungan gizi seperti kategori beras fortifikasi segera ditarik dari pasaran dan dicabut izinnya. Kami ulas lebih dalam usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Selanjutnya, ribuan karung berisi kacang tanah diamankan oleh Polda Metro Jaya melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus di sebuah gudang di Penjaringan, Jakarta Utara. Nantinya kacang tanah asal India itu akan diedarkan tanpa dokumen resmi. Polda Metro Jaya melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus menyita sejumlah barang bukti, diantaranya adalah 458 karung kacang tanah berukuran 50 kg serta 1078 karung ukuran 25 kg. Dengan total berat mencapai hampir 51,4 ton kacang tanah ilegal serta surat-surat penjualan dan pembelian. Kacang tanah ini diduga diangkut menggunakan transportasi darat dari Dumai Riau menuju arah Jakarta. Modus operandi yang diduga dilakukan pelaku adalah mengimpor atau menyelundupkan kacang tanah secara ilegal. Petugas telah mengamankan 4 orang untuk dimintai keterangan.
8: Perkara ini berkaitan dengan dugaan impor ilegal atau penyelundupan komoditas kacang tanah yang tidak memenuhi ketentuan

0: perizinan impor dan persyaratan karantina, di mana barang ini diduga berasal dari luar negeri, masuk wilayah Dumai, kemudian Riau, kemudian diangkut melalui jalur darat menuju wilayah pergudangan di Jakarta Utara. Saat ditemukan, kacang tanah telah disimpan di gudang dan diduga dipersiapkan untuk diedarkan atau diperdagangkan.
1: Berikutnya, meski tengah dilanda kemarau panjang imbas El Nino Godzilla, Menteri Pertanian Amran Sulaiman pastikan stok beras nasional dalam kondisi aman setidaknya hingga 10 bulan ke depan. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di kantornya pada Selasa siang. Untuk mengantisipasi kekeringan panjang, pihaknya mengklaim telah melakukan sejumlah upaya antisipasi mulai dari pembangunan irigasi dan embung cetak sawah hingga optimalisasi lahan dan rawa. Amran juga menyebut krisis air dan pangan yang terjadi secara global tidak terlalu berpengaruh pada produksi beras nasional. Dengan stok yang ada, pemerintah bahkan melakukan ekspor beras ke Malaysia dan Palestina.
2: Hari ini standing crop kita 3,8 juta. Itu produksi 10 juta ton. Kemudian horeca yang di hotel, rumah, restoran, itu juga, kafe itu juga 10 juta ton lebih. Kemudian yang di bulog kurang lebih 5 juta ton, totalnya 25-26 juta ton. Kebutuhan per bulan itu 2,5 sampai 2,6 juta ton per bulan. Artinya apa? Cukup beras kita untuk 10 bulan ke depan.
1: Yang juga menjadi sorotan, 25 merek beras yang mengklaim diperkaya kandungan gizi seperti kategori beras fortifikasi segera ditarik dari pasaran dan dicabut izinnya. Hal itu terjadi karena diduga tidak sesuai standar mutu dan dijual dengan harga yang tidak wajar.
3: 25 merek beras yang mengklaim diperkaya kandungan vitamin B1, zat besi, zinc, dan lainnya seperti kategori beras fortifikasi segera ditarik dari pasaran karena diduga tidak sesuai standar mutu dan dijual dengan harga yang tidak wajar. Hal ini disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam eksposé di Jakarta Selasa pagi. Amran menyebut hasil uji terhadap 27 produk beras fortifikasi di 4 laboratorium yang ditunjuk Kementerian Pertanian menunjukkan lebih dari 90% tidak sesuai standar yang telah ditetapkan.
4: Harusnya harganya Rp13.500, tapi ada yang dijual sampai Rp57.000 per kilogram. Dan rata-rata kenaikannya, bukan kenaikan ya, maaf, mungkin ini agak kasar dikit, itu penipuan Rp22.000 per kilogram, rata-rata. Ini menyusahkan konsumen kita.
3: Dari aspek hukum, peredaran beras ini dinilai menyalahi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Persaingan Usaha.
4: Bahwa ada indikasi dugaan tindak pidana penipuan. Sebagaimana itu diatur dalam bab 27 pasal 492, 493, 495 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana termasuk di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
5: Semua temuan-temuan akan diverifikasi secara bersama-sama, akan diuji secara ilmiah dan juga akan melakukan penelusuran terhadap rantai distribusi dan pendalaman terkait adanya peristiwa-peristiwa pidananya.
3: Menteri Amran menduga praktik menjual beras seolah jenis fortifikasi ini dilakukan para mafia untuk menjual di atas harga enceran tertinggi beras premium, yaitu Rp14.900 per kilogram. Estimasi nilai kerugian konsumen dalam peredaran beras fortifikasi yang diduga tidak sesuai standar ini mencapai Rp89 triliun. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
1: Pemirsa, pemerintah menemukan 25 merek beras yang dipasarkan sebagai beras fortifikasi namun diduga tidak sesuai dengan kandungan dan informasi pada label. Persoalannya menjadi sangat serius. Pemerintah telah memerintahkan Penarikan produk, mencabut izin edar, dan membuka proses hukum terhadap pihak-pihak yang diduga telah terlibat. Bahkan pemerintah juga memperkirakan potensi kerugian konsumen telah mencapai 89 triliun rupiah. Bagaimana produk-produk itu bisa lolos sampai masuk ke pasar dan dibeli oleh masyarakat? Untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio dengan Firman Subagio, anggota Komisi 4 DPR Fraksi Golkar, dan Profesor Dwi Andreas Santosa, Guru Besar IPB yang juga selaku Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia AB2TI. Selamat sore Bapak-bapak. Assalamualaikum Mas Firman,
6: Prof. Selamat sore, assalamualaikum Prof. Andreas.
1: Ketemu lagi di layar Prof. Andreas. Terima kasih Mas Firman. Ini sedang rapat kebut gitu ya dengan agraria di DPR, diganggu dulu oleh CNN. Langsung saja saya mau ke Anda dulu Mas Firman. Atensi DPR bagaimana nih Mas dengan kasus ini? Apakah ini murni ada kasus pelanggaran produsen atau ini benar-benar terjadi kelemahan pengawasan beras secara nasional Mas?
6: Pertama begini awalnya ini beras fortifikasi ini kan niat awalnya kan cukup baik ya, karena menambah vitamin untuk stunting.
1: Ya.
6: Tetapi fakta di lapangan, kalau ini memang benar, berubah menjadi modus-modus yang ada tindak kejahatannya. Ini sesuatu yang sering atau lazim terjadi, karena pelaku usaha itu tentunya mencari celah-celah untuk mencari keuntungan dan mengalahkan segala macam cara. Oleh karena itu, pertama, terkait dengan masalah fortifikasi ini, pemerintah juga harus segera mengambil tindakan tegas, yaitu bagaimana ke depan agar peristiwa-peristiwa ini tidak menjadi hiruk-pikuk isu politik dan kemudian terus berkembang di masyarakat sehingga ini ada ketidakjelasan, sehingga tidak ada kepastian hukum, terutama juga bagi pelaku usaha dan juga masyarakat. Oleh karena itu, yang saya katakan ini memang banyak juga yang sering ditemukan di lapangan itu seperti beras medium yang buluk atau silap menjadi fortifikasi premium karena dioplos kembali.
1: Okay.
6: Nah, ini memang pengoplosan beras kan sering terjadi atau sudah lazim terjadi. Nah, hal-hal seperti ini juga ada yang terkait dengan masalah klaim vitamin yang tidak pernah bisa dibuktikan oleh konsumen karena konsumen ini kan tidak mengecek satu persatu. Ya. Namun faktanya dengan kenaikan harga yang begitu besar atau begitu tinggi mencapai 20-30% ini ada pelanggaran yang sangat serius, yaitu pelanggaran Undang-Undang Konsumen dan pelanggaran Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang masalah mutu pangan. Nah, oleh karena itu dua undang-undang ini bisa menjadi rujukan untuk menjerat para pelaku itu untuk ditindak secara tegas, kira-kira seperti itu.
1: Oke, sanksi pidana apa nanti yang akan dijerat kepada pelaku, Mas? Ada unsur kesengajaan dalam manipulasi spesifikasi atau label ini?
6: Mas, ya, Firman. Tentunya sesuai dengan ketentuan undang-undang ada sanksi-sanksi yang mengikat di situ.
1: Oke.
6: Namun tentunya juga ada masalah. Kalau saya pribadi, saya tadi juga sempat bicara dengan pemerintah melalui Pak Mentan. Hendaknya kalau memang fortifikasi ini sudah ditemukan fakta seperti itu, maka sebaiknya pemerintah tegas membuat regulasi yang betul-betul bisa mengamankan kepada semua pihak. Yaitu tidak perlu lagi beras fortifikasi. Di beras fortifikasi dihapuskan saja. Jadi kita hanya menentukan bahwa beras itu adalah dua jenis, premium dan medium. Itu jelas bahwa standar SNI-nya itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kalau di beras premium medium itu kan jelas kadar patahannya 15%, medium 15%, dengan harga eceran HET sudah ditetapkan oleh pemerintah. Cara lebih tegas. Saya rasa ini solusi ya. Solusi yang terbaik adalah bahwa kalau memang fortifikasi ditemukan selalu menjadi isu politik, menjadi isu yang membingungkan masyarakat, hendaknya pemerintah tegas untuk mengambil sikap menentukan hanya dua jenis, beras premium dan medium saja.
1: Oke, silakan Profesor Andreas, apakah regulasi saja cukup untuk memitigasi masyarakat tidak kena prank begitu ya, membeli beras tapi kandungannya tidak sesuai dengan gizinya?
7: Saya kembali ke masalah akademis, masalah teknis ya, okay. Bagaimana membuat pressfortifikasi. Pressfortifikasi itu ada perusahaan yang membuat kernelnya. Kernel itu dari apa? Kernel itu dari tepung beras dicampur dengan vitamin, dicampur dengan berbagai macam kan yang sesuai yang diinginkan kan, yang dikehendaki dari situ. Nah, lalu kernel tersebut dibikin, jadi ada pabrik yang membuat kernel khusus yang isinya itu komplit dengan vitamin dan macam-macam.
1: Yeah.
7: Lalu kernel tersebut digunakan oleh industri beras, dicampur dengan beras yang biasa. Biasanya yang mereka gunakan adalah beras premium. Okay. Biasanya kalau kita lihat di toko-toko kan ya, beras premium. Nah, kemudian di mixing. Mixingnya berapa? Mixingnya 1 dibanding 100 biasanya, atau 1, sampai 1 dibanding 200 mixingnya.
1: Yeah.
7: Nah, biaya untuk mixing dan biaya untuk fortifikasi tersebut, kernelnya tersebut, 7.500 mas per kilo.
1: Ya.
7: Jadi kalau beras premium katakanlah 15.000, maka ketika di mixing menjadi beras fortifikasi paling tidak harganya jadi 22.000, 22.500. Itu realnya seperti itu. Jadi tidak mungkin beras fortifikasi seharga beras medium yang hanya 13.000 dan sampai 14.000. Jadi tidak mungkin terjadi kalau itu beras fortifikasi.
1: Okay.
7: Lalu hal yang kedua, mengapa terjadi hal yang seperti ini? Harus kita ingat saat ini harga gabah di pasaran itu terus mengalami peningkatan. Jadi harga gabah ini catatan kami ya, karena AB2TI setiap bulan melakukan survei. Harga gabah per Januari tahun ini itu 6.703. Harga gabah sudah di atas HPP yang 6.500. Harga gabah di Agustus kemarin 7.646. Saat di seluruh wilayah kami, karena kami di AB2TI, kami ada di 123 kabupaten dan kota kepengurusannya. Saat ini semuanya, hampir semuanya, terutama di Jawa, sudah di atas 8.000. Kalau 8.000 berarti bikin beras saja, itu biayanya sudah 16.000. Untuk itu, kalau kita datang ke pasar tradisional, harga beras nggak ada yang di bawah 16.000. Beras paling murah adalah 16.000. Jadi itu mas problemnya. Nah, perusahaan industri beras diminta memasok dengan HET 14.900, yang nggak masuk akal lah. Untuk itu kenapa retail-retail modern sekarang kosong, isinya hanya beras fortifikasi, dan sekarang beras fortifikasi ditarik. Ini saya minta pemerintah hati-hati menangani isu ini, karena harus diingat harga beras dari Januari sampai September 9 bulan berturut-turut naik terus, tidak ada satu bulan pun di mana harga beras tetap ataupun turun, naik terus sudah. Padahal kita saat ini menghadapi paceklik dari Oktober sampai Februari. Jadi hati-hati ini.
1: Prof, ya, kalaulah memang beras fortifikasi yang mengaku difortifikasi tapi palsu begitu ya, dan ditarik dari retail, lantas bagaimana masyarakat akan membeli beras? Apakah harus membeli beras SPAP kemudian?
7: Nah, untuk itu ya, ini ya tergantung masyarakat dan tergantung kapasitas pemerintah. Perlu diingat ya, pemerintah itu hanya menguasai 11.7% produk nasional. Sedangkan yang lainnya itu ada di petani, ada di penggilingan, ada di pedagang beras. Jadi harus itu yang penting, sehingga dalam golden rule tata kelola pangan, ketika pemerintah hanya menguasai sedikit dari total produksi nasional, maka pemerintah ya sudah barang tentu peningkatan kerjasama antara publik dan swasta ini harus ditingkatkan. Bukan kita saling mencurigai satu dengan yang lain. Saya mohon maaf ya, ini saya rada khawatir dengan kejadian ini. Kalau misalnya industri-industri beras tuh kemudian tutup, tidak berproduksi, apa yang terjadi ke depan? Ini yang betul-betul perlu dipikirkan pemerintah. Dan perlu diingat juga, kalau kita lihat survei-survei terakhir kan, ya, yang paling menonjol, ketidakpuasan kepada pemerintah yang paling menonjol adalah kenaikan harga bahan pokok. Itu yang harus kita perhatikan bersama. Dan beras fortifikasi ini sebenarnya persentasenya teramat kecil untuk berpengaruh terhadap harga nasional kita.
1: Silakan di...
7: Karena yang paling berpengaruh tadi, harga gabah di tingkat usaha tani. Dan sekarang ini kita menghadapi situasi yang tidak menguntungkan bagi kita semua, yaitu El Nino.
1: Langsung ke Mas Firman sekaligus closing statement Anda. Mas Firman, apa langkah kemudian yang akan difikirkan oleh pemerintah dan DPR jika industri beras tutup seperti yang Prof katakan tadi?
6: Ya, pertama begini, memang kalau kita bicara perberasan ini, hiruk pikuknya kan luar biasa ya. Nah, kalau memang fortifikasi itu konsumnya juga relatif sedikit, tetapi juga terus-menerus menjadi isu yang negatif di mata publik, saya pikir apa salahnya kalau seandainya masyarakat itu jangan dibingungkan dengan, atau konsumen jangan dibingungkan dengan isu-isu seperti ini. Apa salahnya kalau beras fortifikasi itu dihentikan saja? Kita harus tegas bahwa beras dua jenis, premium, medium. Dan kemudian fortifikasi yang tujuannya itu adalah untuk mengatasi kesehatan masyarakat stunting, ini bisa dilakukan di untuk bahan-bahan lain seperti tepung dan lain sebagainya. Itu mungkin bisa dijadikan alternatif, sehingga masalah fortifikasi beras ini tidak menjadi isu yang terus membuat bingung masyarakat.
1: Okay.
6: Menurut pandangan saya seperti itu, masyarakat luas harus dilindungi. Dan kemudian kami memang sedang juga membahas rancangan undang-undang pangan, revisi undang-undang pangan. Memang tadi Prof menyampaikan bahwa pemerintah ini serapannya masih kecil, 19,7%. Ini yang mau kita tingkatkan. Beras-beras yang untuk konsumsi masyarakat itu hendaknya pemerintah meningkatkan serapannya.
1: Okay.
6: Apalagi sekarang sudah ada harga pembelian pemerintah ditetapkan dengan 6.500, sehingga nanti beras-beras itu kami menginginkan kembali saja seperti zaman Pak Harto dulu.
1: Oke.
6: Okay. Pegawai negeri, TNI, Polri, berikan beras saja, jangan uang, sehingga agar beras itu terdistribusikan dengan baik. Sekarang ini kan banyak beras yang masih tertimbun di gudang, tapi di luarnya kosong sehingga terjadi gejolak harga. Itu yang menimbulkan inflasi kemarin seperti dilaporkan oleh Pak Dirut Bulog pada waktu kami mengadakan apa di kantor Bulog. Jadi menurut saya, kalau memang fortifikasi yang jumlahnya itu tidak besar, kenapa tidak dihapuskan lagi? Artinya bahwa surat keputusan Bappenas tentang fortifikasi dicabut aja, hingga hanya dua jenis, yaitu beras premium dan medium, clear di situ. Baik. Supaya pengusaha juga fokus kepada beras premium gitu.
1: Oke, kita tunggu bagaimana pengawasan berikutnya, terutama kasus hukumnya begitu Mas Firman. Katanya ada sanksi pidana yang dijerat kepada pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran. Ada 25 merek beras ya, fortifikasi bermasalah. Kita tunggu nanti bagaimana kelanjutannya. Terima kasih untuk waktunya Mas Firman Subagio, anggota Komisi 4 DPR Fraksi Golkar, dan juga Profesor Dwi Andrea Santosa, Guru Besar IPB, Ketum AB2TI. Selamat sore, Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
9: Terima kasih, Mas.
8: Yo, Mas.
10: Motornya menarik, Prof.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan LRT Jakarta Rute Manggarai Kelapa Gading. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: Kita ke informasi selanjutnya, ribuan ikan nila milik petani keramba jaring apung di Desa Aro, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Jambi mendadak mati. Kondisi itu diduga terjadi akibat menurunnya debit air sungai Batanghari setelah dilanda musim kemarau. Di lokasi lain, ratusan warga di Polewali Mandar, Sulawesi Barat melaksanakan sholat istisqo meminta hujan turun.
1: Beginilah kondisi keramba jaring apung milik petani di Desa Aro, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Jambi. Ribuan ekor ikan nila yang selama ini dibudidayakan para petani desa setempat mendadak mati secara massal. Ikan-ikan yang mati terlihat memenuhi keramba dan kondisi ini berlangsung dalam sepekan terakhir.
2: Ya, kalau dari seminggu belakang ini tadi, terutama khususnya keramba saya sendiri, itu 4 kotak ya, 4 keramba. Jadi satu keramba itu memang total mati semua. Kemudian kapasitas usia itu belum mencapai ukuran panen ya. Untuk besarnya ikan itu 8-10 per kilo.
1: Untuk mencegah kerugian yang lebih besar, para petani keramba terpaksa melakukan panen sebagian ikan lebih awal meski seharusnya belum memasuki usia panen. Mereka menduga kematian ikan secara massal ini terjadi akibat kondisi debit air sungai Batanghari yang menyusut signifikan setelah dilanda musim kemarau dalam beberapa bulan terakhir. Para petani berharap kepada pemerintah Kabupaten Batanghari untuk segera mencari solusi dan memberikan bantuan kepada para petani yang mengalami kerugian akibat fenomena ini. Salat istisqo yang diikuti ratusan warga ini berlangsung di pelataran Masjid Merdeka Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Selasa siang. Salat meminta hujan ini dilakukan berbagai elemen masyarakat hingga pemerintah setempat. Pelaksanaan salat yang digelar berjamaah ini merupakan bentuk ikhtiar warga memohon turunnya hujan sekaligus meminta keberkahan dan perlindungan kepada Tuhan. Sebab sudah hampir 5 bulan lamanya daerah ini dilanda kemarau panjang hingga menimbulkan dampak yang sangat menyulitkan warga.
3: Ya, harapan jemaah semoga setelah ini kita sholat istiqsa ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan untuk Kabupaten Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar khususnya Kecamatan Wonomulyo ya.
4: Memang sudah berapa lama enggak pernah turun hujan?
3: Sebenarnya turun hujan ini sudah hampir 4-5 bulan ini.
1: Warga berharap hujan segera turun agar tidak lagi menghadapi kesulitan akibat kemarau panjang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan LRT Jakarta Rute Manggarai Kelapa Gading di stasiun LRT Manggarai Jakarta pada Rabu. Sebelum meresmikan, Presiden Prabowo terlebih dahulu menjajal rute LRT ini. Presiden bersama rombongan terbatas naik dari stasiun Kelapa Gading hingga Manggarai. LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai memiliki 11 stasiun. LRT rute ini akan melintasi sejumlah kawasan padat penduduk, mulai dari Kelapa Gading, Pulau Mas, Velodrome, Pramuka, Matraman, hingga Manggarai. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa tarif khusus diberlakukan sekaligus untuk memperkenalkan LRT Jakarta Rute Manggarai Kelapa Gading kepada masyarakat.
5: Kita menyaksikan langkah penting dalam rencana pembangunan bangsa, transformasi bangsa, bahwa Jakarta Raya ya, Jabodetabek sebetulnya sekarang sudah menjadi mungkin metropolitan terbesar di dunia, bahwa kita bisa mengelola suatu aglomerasi, suatu metropolitan sebesar ini, 42 juta. Tadi ada sedikit harapan ya dari gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa.
6: Kami membangun LRT Jakarta ini guna untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi. meningkatkan produktivitas, layanan publik, serta konektivitas. Konektivitas di Jakarta sekarang ini sudah 93%. Dan sejak 2 tahun ini, Bapak Presiden, yang menggunakan transportasi publik meningkat setiap tahunnya 15%. Sehingga dengan demikian, walaupun masih ada kemacetan pasti, tapi masyarakat di Jakarta merasakan bahwa sekarang ini jauh lebih mudah untuk menggunakan transportasi umum.
0: Ke informasi lain, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat ada kurang lebih ada 1.730 bencana di tanah air sejak awal 2026 hingga 7 September 2026. Selain menelan korban jiwa, bencana itu juga mengakibatkan kerugian materi. Lantas, seberapa besar pengaruh bencana terhadap pasar keuangan Indonesia? Berikut ulasannya.
1: Rangkaian bencana yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia tak hanya berdampak pada masyarakat dan infrastruktur. Gangguan produksi, distribusi, transportasi hingga pariwisata beresiko menekan kinerja sejumlah sektor ekonomi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat ada 1.730 kejadian bencana di Indonesia sejak awal 2026 hingga 7 September 2026. Kebakaran hutan dan lahan, banjir, dan cuaca ekstrim menjadi sejumlah jenis bencana yang mendominasi.
7: Kompilasi yang kami miliki dari BNPB sampai dengan tanggal 7 September 2026 berjumlah 1.730 kali. Dan ini terbagi atas bencana alam, bencana geologi terdiri dari gempa bumi, erupsi, gunung api, dan tsunami. Ini karhutlah sudah 627 kali, banjir 543 kali, cuaca ekstrim 324 kali, tanah longsor 105 kali, kekeringan 101, gelombang pasang dan abrasi 14 kali.
1: Bagi perekonomian, dampak bencana tidak selalu terlihat seketika di pasar saham. Market analis IBC Global, Sana Yu Rehman, menilai dampaknya berbeda, tergantung jenis dan lokasi bencana. Erupsi Gunung Anak Krakatau misalnya, sempat mengganggu penerbangan dan menutup sejumlah bandara. Lebih dari 340.000 penumpang terdampak, sementara Asosiasi Maskapai memperkirakan potensi kerugian maskapai mencapai 19 miliar rupiah per hari.
8: So when we talk about the tourism only, let's say Jakarta, the capital of the Indonesia. So there, the hotel booking, the insurance, the travel insurance, a lot of other things which are affecting as well. When we talk about the flood, even last time, or earthquake, that is the biggest destruction of the infrastructure.
1: Namun menurut Sana, dampak bencana terhadap pasar saham cenderung lebih terbatas dibandingkan faktor global. Ia menyebut geopolitik, harga minyak, dan kebijakan suku bunga The Fed masih menjadi penggerak utama indeks.
8: Okay, if we see for the comparison perspective, I would say the impact of the global factors, let's say geopolitics, the prices of oil, the Fed rates, the impact is around 80-90%. On the stocks only.
1: Meski demikian, resiko bencana dapat menjadi lebih signifikan jika gangguan berlangsung lebih lama dan mulai menekan kinerja perusahaan. Sektor penerbangan, pariwisata, perhotelan, hingga komoditas dapat terdampak ketika produksi atau distribusi terganggu. Sebaliknya, permintaan pada sektor tertentu dapat meningkat di tengah bencana dan proses pemulihan. Karena itu, bencana belum tentu menjadi pemicu utama pergerakan pasar, namun durasi dan dampaknya terhadap pendapatan perusahaan, inflasi, serta distribusi barang tetap perlu dipantau investor. Gita Miningrum, Wahyu Ramadan, Jakarta.
0: Pesawat Boeing 737 milik Safran Airlines mendarat darurat di Bandara Mashhad, Iran usai mengalami masalah teknis. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: Beranjak ke mancanegara, dari sebuah bangunan rusak yang digunakan sebagai tempat tinggal oleh pengungsi di Gaza, Palestina, runtuh pada Rabu waktu setempat. Setidaknya ada 100 orang sedang berada di dalam bangunan ketika peristiwa itu terjadi. Warga dan tim SAR terus berusaha untuk menolong korban yang terjebak reruntuhan. Sejumlah orang dilaporkan tewas, diantaranya adalah anak-anak. Sebelumnya, bangunan yang berada di kota Gaza ini bagian barat memang telah rusak akibat bombardir Israel ketika perang berkecamuk sekitar setahun yang lalu. Diduga bangunan ini runtuh akibat struktur bangunan yang tidak stabil dan rapuh. Warga Gaza terpaksa menempati bangunan-bangunan yang rusak karena tidak ada lagi tempat berlindung yang aman. Di belahan dunia lainnya, ketegangan antara kelompok Houthi di Yaman dan Arab Saudi kembali memanas. Houthi merilis rekaman yang diklaim memperlihatkan pertempuran di Yaman, sementara Arab Saudi melaporkan serangan proyektil yang merusak sebuah masjid dan sejumlah bangunan yang ada di wilayah Jazan.
1: Kelompok Houthi pada Selasa 15 September merilis rekaman yang diklaim memperlihatkan pertempuran dengan pasukan yang didukung Arab Saudi di Provinsi Al-Jawf, Yaman Utara. Dalam rekaman terlihat ledakan, asap dan debu membumbung di atas medan gurun. Sejumlah pejuang terlihat menembakkan senapan mesin yang dipasang di belakang kendaraan pick-up. Beberapa kendaraan melaju dengan cepat melintasi padang gurun, sementara pesawat tempur terlihat melintas di udara. Rekaman lain memperlihatkan para pejuang Houthi meneriakkan slogan menunjuk ke arah kepulan asap di kejauhan serta memasuki kendaraan lapis baja. Houthi juga mengklaim telah menyita sejumlah kendaraan pick-up dalam pertempuran tersebut. Di saat yang sama, dampak serangan proyektil terlihat di Al-Tuwal, Provinsi Jazan, Arab Saudi. Rekaman televisi Al-Ikhbariyah yang dirilis pada Minggu memperlihatkan kondisi sebuah masjid yang disebut berada di Al-Tuwal. Puing-puing terlihat berserakan di dalam masjid, sementara lubang besar terlihat di bagian atap. Pertahanan sipil Arab Saudi menyatakan sebuah proyektil yang diluncurkan Houthi jatuh di Al-Tuwal pada Sabtu. Dua orang dilaporkan terluka, sedangkan masjid, sejumlah bangunan, dan kendaraan mengalami kerusakan. Houthi tidak secara khusus mengklaim serangan di Al-Tuwal. Namun pada Minggu, kelompok tersebut mengaku melancarkan serangan lain ke wilayah selatan Arab Saudi menggunakan rudal balistik dan drone.
0: Berikutnya, pesawat Boeing 737 milik Tehran Airlines mendarat darurat di Bandara Mashhad, Iran karena masalah teknis pada bagian ban pesawat. Selain itu juga momen menegangkan terjadi saat seorang pria menerobos arus deras demi menyelamatkan ibu dan anak yang terjebak di mobil yang terbalik di sungai.
2: Inilah detik-detik kepanikan penumpang terjadi saat sebuah pesawat Boeing 737 milik Tehran Airlines mengalami kendala teknis usai lepas landas dari Mashhad menuju Kermanshah, Iran pada Selasa. Menurut media setempat, insiden ini terjadi setelah salah satu ban pesawat dilaporkan lepas. Kondisi itu memicu gangguan mesin hingga getaran hebat. Sang pilot memutuskan untuk berbalik arah melakukan pendaratan darurat di Bandara Mashhad. Tak ada korban jiwa, namun landasan pacu dilaporkan ditutup sementara akibat insiden ini. Hal ini merupakan insiden kedua yang melibatkan pesawat Tehran Airlines di Mashhad dalam kurun waktu 2 minggu terakhir.

0: Momen menegangkan terjadi di Talmis, Ossetia Utara, Rusia saat seorang pria berjuang melawan arus sungai deras untuk menyelamatkan seorang ibu dan anaknya. Mobil yang ditumpangi keduanya terbalik dan terseret arus deras hingga membuat mereka terjebak di dalam kabin. Di tengah arus yang terus menghantam, pria tersebut nekat menerobos derasnya air untuk mencapai mobil. Setelah berhasil mendekati kendaraan, ia membantu ibu dan anak tersebut keluar dari mobil, lalu menuntun keduanya melawan arus menuju tepi sungai. Berkat aksi cepat tersebut, ibu dan anak ini berhasil diselamatkan dari arus sungai yang mengancam nyawa. Keduanya akhirnya berhasil mencapai daratan dalam kondisi selamat.
1: Berikutnya, ratusan guru di La Paz, Bolivia turun ke jalan untuk melakukan aksi unjuk rasa memprotes lonjakan biaya hidup. Sementara itu di Meksiko, ratusan mahasiswa turun ke jalan untuk menuntut keadilan atas pembunuhan Claudia Tacoronte, seorang mahasiswa pertukaran pelajar asal Spanyol.
2: Membawa panci dan keranda yang terbuat dari karton sebagai simbol protes, para guru di La Paz, Bolivia turun ke jalan menuntut solusi atas krisis ekonomi dan kenaikan harga kebutuhan pokok pada Selasa waktu setempat. Aksi tersebut mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian dengan perlengkapan huru-hara. Polisi menilai aksi ini melanggar status darurat yang melarang kerumunan dan blokade jalan. Hal ini pun mendapat reaksi keras dari pemimpin Serikat Guru yang menilai aparat telah mengancam hak konstitusional warga dalam menyampaikan pendapat. Para guru menilai status darurat selama 3 bulan terakhir tidak membawa solusi pada krisis ketahanan pangan dan bahan bakar.
3: Nos están amenazando directamente. Nosotros estamos en nuestro justo derecho de poder marchar por las calles y hacer conocer nuestros derechos.
2: Sambil membawa bendera dan spanduk protes, ratusan mahasiswa dari Universitas Otonom Negara Bagian Morelos memadati pusat kota Cuernavaca, Meksiko pada Selasa waktu setempat untuk menuntut keadilan atas pembunuhan seorang mahasiswa pertukaran pelajar asal Spanyol. Mereka meneriakkan tuntutan keadilan dan membuat memorial berisi bunga dan foto Claudia di depan istana pemerintahan. Claudia Tacoronte, mahasiswa Universitas Granada Spanyol, ditemukan tewas dengan luka tikam pada Sabtu lalu setelah baru menjalani program pertukaran pelajar kurang dari 1 bulan. Kelompok mahasiswa menilai pemerintah dan pihak kampus gagal memberikan jaminan keamanan bagi kaum perempuan.
1: Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Victor Pangaribuan. Saya Heranov Al-Bashir pamit, tetaplah bersama kami.
4: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
4: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Terus mengejar dunia tak selalu membuat hati bahagia.
6: Allah tanamkan kepuasan. Apa yang Allah berikan kepada dia, dia puas betul dengan Tuhan. Dari lantaran dia sudah merasa kona'ah.
4: Saksikan Gapai Kemuliaan, Kona'ah, Obat dari Lelah Mengejar Dunia. Kamis 17 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
7: Video pertunjukan edukasi gajah Sumatera di Lembang Park Zoo, Bandung Barat ini diwarnai insiden tertimpanya seorang pawang oleh seekor gajah. Peristiwa bermula saat kaki gajah terperosok sehingga membuat gajah terjatuh dan menimpa sang pawang. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Victor Pangaribuan, Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang tunai senilai 106,3 miliar rupiah dalam operasi tangkap tangan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan atau HGB di Kabupaten Bogor. Dalam kasus ini KPK telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka, di mana 4 tersangka disebut KPK merupakan orang-orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid.
8: Komisi Anti Rasuah kembali mengungkap kasus dugaan korupsi di tubuh kementerian. Kali ini KPK menangkap tangan 19 orang dalam kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan atau HGB di Kabupaten Bogor. Tak hanya itu, KPK juga menyita uang tunai senilai 106,3 miliar rupiah dari sejumlah lokasi, termasuk rumah pihak swasta dan pejabat kantor pertanahan Kabupaten Bogor. Salah satunya dari rumah Arief Sugianto, yang disebut sebagai salah satu orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari rumah tersebut, KPK menemukan uang rupiah sekitar 31,86 miliar rupiah serta sejumlah mata uang asing, di antaranya 2.611.500 dolar Amerika Serikat, 1.974.500 dolar Singapura, 910 rial Arab Saudi, dan 981 ringgit Malaysia. KPK juga menyita uang 896 juta rupiah dari rumah Rizal Pahlevi, 8 miliar rupiah dari rumah Simamun Niam Aulawi, serta 49,5 juta rupiah dari rumah Sotang Koin Manurung. Dari belasan orang yang terjaring OTT, KPK telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. KPK menyebut 4 tersangka dalam kasus ini merupakan orang-orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Namun hingga saat ini, KPK masih mendalami apakah ada peran Nusron Wahid dalam kasus tersebut.
9: Yang ketiga, apakah nanti saudara NW dipanggil, ya itu tergantung kebutuhan di penyidikan ke depan. Apakah memang dibutuhkan atau tidak, nanti kita lihat update proses penyidikan yang sedang berjalan.
8: Dalam kasus ini, KPK mengungkap adanya dugaan permintaan fee dalam pengurusan pembukaan blokir dan penerbitan sertifikat tanah milik Sumarekon. Dari permintaan 2 miliar dari SON melalui ERW, Sumarekon hanya menyanggupi 1,5 miliar rupiah karena diduga masih ada pihak lain yang akan mendapatkan fee broker dari pengurusan tersebut. Sementara itu, terkait nama PT Sumarekon yang kembali muncul dalam pusaran kasus dugaan korupsi, KPK menyebut masih menyelidiki keterkaitan.

0: Selamat sore, Mas Budi, Mas Lakso.
1: Selamat sore, Mas Victor.
2: Apa kabar? Halo, selamat
0: baik.
2: Sore.
0: Kabar baik. Ya, saya ingin ke Mas Budi dulu, Mas ke KPK Lakso. Dulu. Mas Budi, sejauh mana penyidik sudah menemukan indikasi keterlibatan Menteri ATR BPN dalam dugaan atau perkara ini, dan apakah sudah ada bukti atau keterangan yang mengarah kepada Menteri sejauh ini?
2: Oke, baik Mas Victor. Jadi terkait dengan kegiatan penyelidikan yang KPK lakukan di lingkungan Kementerian ATR BPN, kemudian ditetapkan atau diputuskan oleh pimpinan melalui gelar perkara untuk naik ke tahap penyidikan dengan menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Pasca perkara ini naik ke tahap penyidikan, tentu penyidik kemudian juga akan melakukan langkah-langkah yang diperlukan, baik pemeriksaan saksi ataupun nanti analisis terhadap temuan yang sudah didapatkan oleh tim pada saat kegiatan di lapangan, termasuk nanti apakah kemudian akan berkembang kepada pihak-pihak lain yang kemudian juga diduga punya peran krusial dalam konstruksi perkara ini. Nanti kita akan lihat ya perkembangannya seperti apa. Karena memang sejauh ini ada 8 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 klaster besar konstruksi perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan ATR BPN. Yang pertama Mas Victor, yaitu terkait dengan dugaan suap yang dilakukan oleh pihak swasta, yaitu PT Sumarekon dalam hal buka tutup blokir HGB, di mana tanah itu bermula adanya sengketa dengan pihak-pihak masyarakat lainnya. Kemudian klaster kedua ini Mas Victor, ini klaster yang cukup besar karena memang ada dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh oknum-oknum di Kementerian ATR BPN yang ini juga menggunakan layering atau pihak perantara yang diduga merupakan orang-orang kepercayaan dari Pak Menteri ATR BPN. Di mana penerimaan uang ini diduga tidak hanya berkaitan dengan layanan-layanan di sektor pertanahan, tapi juga dugaannya adalah uang ini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan internal atau dalam skup internal ATR BPN, yaitu berkaitan dengan manajemen ASN-nya. Ya, ada promosi, mutasi, rotasi, dan sebagainya. Itu dugaan awal kami demikian, Mas Victor.
0: Oke, Mas Budi, kalau ada tersangka yang memang dikenal atau disebut-sebut orang kepercayaannya dari Pak Menteri, begitu ya, ini berarti berpotensi. Apakah penyidik berencana memeriksa Menteri ATR BPN terkait kasus ini? Jika belum, apa yang masih ditunggu penyidik nih, Mas Budi?
2: Ya, jadi pemanggilan terhadap saksi ataupun pihak-pihak terkait lainnya tentunya semua berdasarkan kebutuhan penyidik dalam proses membangun konstruksi perkara yang sedang dilakukan penyidikan ini. Dan tentunya kebutuhan itu nanti akan dilihat perkembangannya seperti apa, dan memang dalam konstruksi awal ini pihak-pihak perantara baik di klaster 1 ya Mas Victor ataupun di klaster 2 ini adalah orang-orang yang merupakan kepercayaan atau representasi dari Pak Menteri. Ya, oleh karena itu juga tergambar dari konstruksi awal yang kita sampaikan bahwa pihak swasta ini menggunakan saudara ERW yang merupakan pihak swasta yang diduga merupakan representasi dari Pak Menteri untuk melakukan komunikasi atau berhubungan dengan saudara SON yang merupakan kepala Kantah Bogor. Nah, ini kan juga menggambarkan bahwa di ATR BPN ini seperti ada 2 bagan struktur organisasi ya. Mengapa demikian? Karena saudara ERW ini tidak ada dalam struktur sebagai ASN di ATR BPN. Nah, ini kan juga menjadi suatu tanda tanya ya. Ini menjadi suatu hal yang ironis ketika pihak di luar ATR BPN bisa mengakses ya, bahkan punya peran yang signifikan untuk kemudian berkomunikasi dan deal terhadap beberapa kepentingan dari PT Sumarekon selaku pihak swasta terkait dengan buka tutup blokir tersebut.
0: Oke, saya mau ke Mas Lakso. Mas Lakso, ini jadi mengingatkan kembali membuka tabir gelap mafia tanah di Indonesia begitu ya. Kalau dikatakan bahwa Anda pernah menyebut kemarin bahwa ini sebagai OTT terbesar dalam sejarah KPK karena nominalnya, alat buktinya, temuan barang buktinya 106,3 miliar rupiah, cukup besar. Apakah besarnya nominal ini mencerminkan keberhasilan KPK saat ini dalam memberantas

0: korupsi, atau justru ini menjadi sinyal darurat bahwa Indonesia masih ada korupsi pertanahan yang akut begitu?
1: Ya. Mas Laksono. Yang pertama saya ingin mengapresiasi ya Komisi Pemberantasan Korupsi karena telah berhasil untuk melakukan proses operasi tangkap tangan terbesar dalam sejarah KPK. Jadi kalau kita menyita ratusan miliar itu sering terjadi, tapi pada saat operasi tangkap tangan dapat mendapatkan penyitaan mengamankan barang bukti sejumlah 100 miliar, ini baru pertama kalinya KPK melakukan hal tersebut. Tapi saya menyatakan ini sebetulnya bukan dalam konteks hanya apresiasi, tapi saya melihat ini sebagai suatu labeling atau tanggung jawab KPK untuk bisa membuat akhir dari kasus ini tidak sampai membuat publik merasa tidak puas. Kenapa? Karena pada saat OTT dengan jumlah segini dan yang ditersangkakan tidak main-main ya, petinggi salah satu developer terbesar di Indonesia, ada petinggi di Badan Pertahanan Nasional, sampai dengan beberapa tokoh yang menjadi. Nah, saya melihat ketika pada saat OTT sudah banyak yang terlibat seperti ini, maka harusnya kasus ini tidak hanya sampai di sini saja, tetapi kasus ini dapat dikembangkan menjadi pertanggungjawaban yang lebih serius. Sebagai salah satu contohnya adalah beban KPK, apakah bisa memastikan bahwa apa yang menjadi fokus dan pembahasan belakangan ini, misalnya soal perampasan aset, itu menjadi salah satu hal yang bisa dilakukan oleh KPK secara optimal. Kenapa? Karena saya melihat bahwa di sini ada persekongkolan antara oligarki di bidang pertahanan dan juga adanya korporasi besar yang terlibat. Jadi inilah saatnya sebetulnya menurut saya KPK menerapkan pertanggungjawaban pidana korporasi dan juga mencari siapa ultimate beneficial owner dari transaksi. Dan dengan seperti itu maka publik dapat dipastikan melihat kasus ini sebagai satu bentuk independensi dari KPK. Jadi saya sebetulnya mengapresiasi itu dalam konteks yang lebih besar, yaitu bagaimana KPK bisa menuntaskan tanggung jawab ini dan mempertanggungjawabkan hal tersebut kepada publik untuk bisa mengatakan bahwa saat ini KPK betul-betul dapat mengembalikan independensi.
0: Oke, Mas Lakso, kita tahu tadi Mas Budi juga menyebutkan bahwa ada salah satu tersangka yang juga tidak ada di dalam struktur keorganisasian institusi Kementerian ATR BPN, tapi bisa terlibat di dalam prosesnya begitu ya. Kalau Anda memetakan, Indonesia memanggil 57 institut, memetakan seberapa sistemik dan terstruktur jaringan suap di lingkungan ATR BPN ini bisa bekerja? Apakah ini fenomena gunung es atau apa mungkin begitu, Mas Lakso?
1: Ya, jadi sebetulnya semenjak saya jadi penyidik pun dulu di Komisi Pemberantasan Korupsi sampai kita melakukan proses pemetaan dalam konteks di luar KPK, kita melihat bahwa setiap korupsi yang ada di Indonesia itu pasti melibatkan orang luar yang dia tidak memiliki posisi jabatan tersebut. Itu kenapa dalam konteks pencucian uang itu dikenal ada yang disebut sebagai nominal. Ada juga dalam fungsi yang lebih formal ketika dia punya jabatan sebagai lawyer, notaris dan lain-lain, dikenal sebagai gatekeeper. Jadi ini sebetulnya bukan hal yang betul-betul baru dalam tradisi atau rezim pencucian uang dan kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh KPK. Nah, yang menjadi penting adalah bagaimana kita bisa menemukan orang-orang yang tidak memiliki jabatan dalam struktur itu bisa betul-betul menunjukkan siapa sebetulnya apa yang disebut sebagai personil pengendali. Kalau kita lihat di Undang-Undang TPPU, Pasal 1, Angka 14, itu ada yang disebut sebagai personil pengendali. Orang yang tidak harus ada dalam posisi jabatan tertentu, tapi dia dapat menentukan untuk pengambilan keputusan tanpa memerlukan otoritas yang lebih. Jadi, sebetulnya, saya melihat di sini adalah jaringan yang sebetulnya biasa saja dikenal di dalam organis crime, di dalam korupsi, karena mereka selalu butuh orang yang tidak memiliki jabatan publik untuk bisa mengelola kepentingan-kepentingan dan transaksi-transaksi ilegal yang dilakukan di luar, seolah-olah di luar jabatan publik tersebut. Jadi malah saya mendorong pendekatan pencucian uang untuk bisa mengungkap sebetulnya seberapa jauh aliran dana yang ada saat ini. Apalagi dengan OTT pertama sudah nilainya 100 miliar rupiah lebih yang menjadi OTT terbesar KPK.
0: Oke, Mas Budi, kalau mendengarkan jawaban dari Mas Lakso tadi, yang disita barang buktinya 103,6 miliar rupiah. Ini artinya 106,3 miliar rupiah. Ini artinya akan ada potensi kerugian negara lebih besar dari itu berarti ya? Atau seperti apa?
2: Mas ya, Budi? Mas Victor, ini masih temuan awal pada saat peristiwa tertangkap tangan. Tentu nanti kegiatan penyidikan masih akan terus bergulir. Dan tentu juga terbuka kemungkinan penyidik nanti akan melakukan sejumlah penyitaan terhadap aset-aset lain yang memang jika nanti dilakukan penelusuran, aset-aset tersebut terkait ataupun diperoleh dari hasil dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pihak tersebut. Artinya ini memang belum berhenti di titik ini, baik itu aset ataupun pihak-pihak lainnya. Nanti kita akan terus dalami, kita akan terus telusuri karena ini memang masih tahap awal penyidikan.
0: Okay.
2: Dan lebih penting dari itu, Mas Victor, kalau kita bicara pemberantasan korupsi, tentu kita juga harus bicara yang lebih holistik, tidak hanya soal pendekatan penegakan hukum saja, tapi juga kita bicara pencegahan. Jauh sebelum peristiwa tertangkap tangan ini, KPK sebetulnya sudah mengingatkan kepada kawan-kawan di Kementerian ATR BPN melalui kajian yang dilakukan di tahun 2021-2022. Di mana dalam kajian itu kami juga mengcapture bagaimana tata kelola pelayanan publik ya, khususnya terkait dengan pemecahan tanah, kemudian soal sertifikasi dan sebagainya. Karena memang di ATR BPN ini setidaknya ada 57 jenis layanan ya yang yang dideliver kepada masyarakat sebagai pengguna layanan publik. Artinya ini kan memang cukup besar gitu ya skup layanan yang diselenggarakan oleh Kementerian ATR BPN. Nah, kaitannya dengan perkara ini kami juga kemudian menduga di konstruksi yang kedua, Mas Victor, ini kan cukup banyak uang yang diamankan mencapai 100 miliar lebih. Nah, artinya ini juga ada dugaan banyak layanan-layanan tidak hanya di tingkat kantah, kanwil, tapi juga sampai ke pusat, ini ada dugaan aliran uangnya begitu ya. Karena kalau di kajian yang KPK lakukan memang tercapture bahwa pelayanan publik di sektor pertanahan ini belum sepenuhnya terdigitalisasi, belum sepenuhnya dilakukan secara transparan. Ketika pelayanan publik itu belum inklusif, masih tertutup ya, itulah yang kemudian membuka celah-celah terjadinya pungli, gratifikasi, suap, dan juga praktik-praktik broker. Sebagaimana terkonfirmasi dari perkara ini, ada sejumlah pihak ya, baik di klaster 1 maupun di klaster 2, ada layering-layering yang berperan sebagai penerima uang, pengelola, pengepul, dan sebagainya, yang kemudian punya peran signifikan ya melakukan pengkondisian ya kepada pihak-pihak penyelenggara negara yang punya peran atau punya otoritas untuk pengambilan sebuah kebijakan.
0: Ya.
2: Holistik, Mas Victor, kami juga masuk melalui upaya-upaya edukasi. Bahkan ini sedang berjalan juga. Kami lakukan berbagai pendekatan pelatihan ya dan sebagainya yang tidak hanya menyasar di tataran tingkat pengambil kebijakan, tapi juga di tataran operasional para pelaksana. Karena kalau kita melihat modus-modus korupsi di pelayanan publik ini kan memang dari hulu ke hilir ya, dari tataran operasional, pungli, ya, bahkan bisa pemerasan dan sebagainya. Kalau kita merujuk ke beberapa perkara lain yang terkait dengan pelayanan publik ya, misalnya perkara di imigrasi, perkara di Kemenaker dan sebagainya, ini kan modusnya beragam. Begitu, Mas Victor.
0: Ya. Oke, Mas Lakso, kita tahu bahwa ada tadi disebutkan ada klaster yang disasar adalah mutasi jabatan. Bagaimana jual beli jabatan bisa terjadi di tubuh Kementerian ATR BPN dan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik? Menurut Anda apa sih celahnya begitu, Mas Lakso?
1: Ya, jadi sebetulnya Mas Budi sudah sempat menyinggung sedikit. Tapi saya melihat begini, Mas. Hal yang menjadi penting bahwa ketika kita melihat hampir semua korupsi itu pasti ada kaitannya dengan jual beli jabatan. Kenapa? Karena saya melihat untuk bisa melakukan proses transaksi yang dapat berjalan secara lancar antar pihak, maka dibutuhkan apa yang disebut sebagai orang-orang kepercayaan. Nah, untuk itu maka sangat jamak hampir di semua korupsi baik di daerah maupun di kementerian pasti orang-orang dengan posisi tertentu, dia menal orang-orang di posisi tertentu, baik dengan imbalan uang ataupun imbalan loyalitas. Mm-hmm. Dalam hal ini adalah ketika imbalannya loyalitas adalah menindaklanjuti atau mengeksekusi hal-hal yang diperintahkan oleh atasannya. Ini saya melihat bahwa jual beli jabatan, pemberian jabatan melalui kolusi, nepotisme dan lain-lain, ini bukanlah hal yang dipisahkan dari korupsi itu sendiri. Karena keterkaitan ini tidak dapat dilihat sebagai dua hal yang berbeda. Tapi ini merupakan satu prasyarat untuk bisa melakukan korupsi. Pelaku korupsi pada tingkat atas, ultimate beneficial owner, pasti memiliki orang-orang kepercayaan untuk bisa melakukan atau menjalankan korupsi yang dilakukan. Itu kenapa dalam Undang-Undang TPPU ada istilah di pasal 1 angka 14 yang disebut sebagai personil pengendali tadi. Karena memang dia pengendali dari seluruh transaksi yang terjadi.
0: Oke, baik. Waktu kita sangat singkat, tapi terima kasih sudah bergabung. Semoga nanti kasus ini berjalan dengan baik. Masyarakat juga tidak jadi skeptis. Takutnya nanti proses hukumnya menguap gitu ya. Terima kasih banyak Mas Budi, Mas Lakso sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore, sehat selalu Mas Budi, Mas Lakso.
1: Selamat sore Mas Victor, sampai jumpa.
2: Terima kasih Mas Victor, Mas Lakso. Selamat sehat selalu.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah terus meluas. Di Kabupaten Kota Waringin Timur, api yang membakar lahan gambut merembet dan membakar dua rumah di Jalan Pengaringan Permai, Sampit. Sementara di Kota Palangkaraya, si jago merah dengan cepat menyebar dan meluas, bahkan mengarah ke jalan protokol hingga kawasan permukiman warga pada Selasa.
1: Nih bang, apinya besar, anginnya kencang.
2: Kebakaran hutan dan lahan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah semakin mengkhawatirkan. Api yang membakar lahan gambut mulai mendekati permukiman warga. Dua rumah di Jalan Pengaringan Permai ikut terbakar pada Selasa. Kondisi ini memicu kepanikan sejumlah warga dengan berusaha menyelamatkan harta bendanya saat kebakaran terjadi. Kobaran api dengan cepat membesar dan melalap bagian belakang rumah warga. Petugas pemadam dibantu warga langsung melakukan pemadaman agar api tidak semakin meluas dan merembet ke bangunan lain. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati menyebut, kebakaran lahan gambut kini mulai menyasar kawasan di sekitar permukiman. Kondisi di lapangan juga diperparah keterbatasan sumber air. Sejumlah sumur warga telah mengering sehingga proses pemadaman menjadi tidak optimal. Data Pusdal Ops BPBD Kalimantan Tengah hingga 15 September 2026 menunjukkan Kota Waringin Timur menjadi daerah dengan luas area terbakar terbesar di Kalimantan Tengah. Luas lahan terbakar di Kota Waringin Timur tercatat mencapai hampir 2.508 hektar.
3: Di Jalan Soekarno, Pak Wali izin, ini nah, seberangnya perkantoran kemarin.
2: Sementara di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, kebakaran lahan kembali mengamuk. Si jago merah dengan cepat menyebar dan meluas, bahkan mengarah ke jalan protokol hingga kawasan permukiman warga pada Selasa. Petugas gabungan dari Dinas Kehutanan, BPBD, TNI Polri, hingga relawan damkar dikerahkan ke sejumlah titik api. Petugas sempat kesulitan mendapatkan pasokan air karena parit di sekitar lahan yang terbakar sudah mengering. Secara keseluruhan, luas lahan terbakar di 14 kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah telah mencapai 12.232 hektar. Warga pun diminta tetap waspada, terutama masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan lahan gambut. Samsudin Nur, Kalimantan Tengah.
0: Kabut asap di Kota Palembang, Sumatera Selatan masih tebal. Pada Rabu siang, kualitas udara juga masih sangat mengkhawatirkan dan berbahaya. Kabut asap ini menyelimuti kota Palembang sejak pagi hingga malam hari. Di pagi hari, jarak pandang hanya sekitar 100 meter. Kualitas udaranya pun masih sangat mengkhawatirkan dan berbahaya. Sementara titik panas masih tak menentu. Selain mengganggu aktivitas warga, kabut asap ini juga berdampak pada kesehatan.
4: Sekarang masih tebal.
5: Masih tebal, Pak ya? Itu tebalnya di mana, Pak? Pagi hari atau gimana?
4: Dari pagi sampai sore.
5: Terus ganggu pernapasan atau tidak? Ya. Jarak pandang kita terganggu dah.
4: Terganggu.
0: Dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia, Jepang mengirimkan dukungan.

0: dengan pasukan dan peralatan. Dukungan ini sebagai bentuk hubungan bilateral Indonesia dan Jepang. Tiga helikopter CH-47 Chinook milik militer Jepang tiba di Mempawah, Kalimantan Barat pada hari Selasa 15 September. Kedatangan armada ini merupakan bantuan pemerintah Jepang untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Kebersamaan terlihat ketika personel militer Jepang bekerja sama dengan tentara Indonesia dalam memadamkan titik api. Mereka juga menyempatkan menikmati hidangan khas Indonesia bersama-sama. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi. Syafri menyebut bantuan Jepang sebagai wujud kerjasama pertahanan. Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman meninjau kerja nyata tim ekspedisi Patriot di Kabupaten Manokwari dan Manokwari Selatan, Papua Barat. Tim dari Universitas Erlangga mengembangkan sejumlah potensi lokal menjadi produk bernilai tambah, termasuk teknologi penjernihan air. Sementara tim dari Institut Teknologi 10 November mengolah kotoran sapi menjadi biogas dan pupuk organik untuk menjawab kebutuhan energi dan pertanian warga.
1: Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara meninjau mini expo hasil pendampingan tim ekspedisi Patriot Universitas Erlangga di Kampung Pravi Mulia, Distrik Pravi, Kabupaten Manokwari, Sabtu 12 September 2026. Berbagai potensi lokal dipamerkan mulai dari olahan cabai dan tomat, ubi, sagu, hingga pemanfaatan pelepah sawit yang selama ini belum optimal. Tak hanya pengembangan produk lokal, Iftitah menyebut aspek pendidikan, kesehatan, dan layanan infrastruktur juga menjadi fokus kegiatan ekspedisi Patriot agar memberikan solusi yang holistik untuk masyarakat kawasan transmigrasi.
2: Selain produk-produk yang menghasilkan uang, kita juga tidak ingin melihat kesejahteraan itu sempit dari tingkat pendapatan saja. Karena kesejahteraan itu maknanya luas, ada juga kesehatannya, kemudian pendidikannya, kemudian juga layanan infrastruktur dasarnya.
1: Tak hanya berbicara soal pendapatan, tim ekspedisi Patriot Unair juga memetakan kebutuhan dasar warga. Salah satunya akses air aman. Air baku yang selama ini berwarna kekuningan diuji untuk dapat dikonsumsi warga dengan menggabungkan media filtrasi dan tanaman kelor.
3: Akses air aman ini meliputi program-program terkait dengan air seperti sumur bor, kemudian penjernihan air, kemudian jika memungkinkan kami akan melakukan penampungan air hujan, juga perpipaan.
1: Dari Manokwari, Menteri kemudian melanjutkan kunjungan ke Kabupaten Manokwari Selatan. Di Kampung Margorukun, Distrik Orange Bari, tim ekspedisi Patriot Institut Teknologi 10 November mengembangkan teknologi biogas. Kotoran ternak yang sebelumnya tidak dimanfaatkan dikumpulkan dan diolah dalam reaktor untuk menghasilkan energi sekaligus pupuk organik.
4: Biogas ini nantinya adalah berupa dari kotoran sapi atau biomasa yang inputnya nanti itu dari pengolahan biomasa tadi menghasilkan tiga output yaitu listrik, pupuk, dan gas.
1: Inovasi ini sekaligus menjawab persoalan yang dihadapi warga mulai dari keterbatasan pupuk hingga kelangkaan minyak tanah. Untuk menjaga agar teknologi ini tetap berjalan setelah masa tugas tim ekspedisi Patriot berakhir, warga setempat juga dilibatkan menjadi tim kader Patriot yang akan melanjutkan pengelolaan program.
5: Dari mereka kan menyediakan sapi, menambah sapi, kita membantu untuk memelihara, terus mengurus kandangnya untuk kedepannya kan, mereka kan tidak di sini terus maksimalkan nanti 4 bulan baru mereka balik, nanti kita sebagai tim TKP yang melanjutkan.
1: Ekspedisi Patriot mencoba menghubungkan pengetahuan perguruan tinggi dengan persoalan nyata di masyarakat. Pengetahuan dan teknologi yang dibawa diharapkan tak sekedar menjadi solusi sesaat, tapi menjadi modal masyarakat transmigrasi dan masyarakat lokal untuk tumbuh dan sejahtera. Fajar Bolivia, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. 1, 2, 3.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: Dalam 2 hari lagi kapal itu merupakan kapal induk pertama Indonesia melalui hibah antara pemerintah Italia dan Indonesia. Kapal bernama Giuseppe Garibaldi telah menempuh perjalanan lebih dari 20 hari selama perjalanan melintasi terusan Suez dan Laut Merah. Kapal tersebut dikawal kapal perang Italia. Setiba di perairan Jakarta, kapal yang masih menggunakan bendera Italia itu akan disambut oleh kapal dan pesawat tentara Indonesia dan kemudian dikawal menuju Teluk Jakarta. Dalam upacara penerimaan kapal yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto, kapal Garibaldi akan berganti nama dan bendera menjadi KRI Sriwijaya. KRI Sriwijaya direncanakan akan tampil di acara HUT ke-81 TNI. Seluncur gantung atau flying fox biasanya identik dengan wahana pemacu adrenalin. Namun di sejumlah wilayah, seluncur gantung tak hanya menawarkan sensasi meluncur dari ketinggian, seperti di Cina di mana pengunjung bisa berseluncur di udara dengan pemandangan persawahan yang indah, dan di India dengan pemandangan pegunungan Himalaya.
1: Menikmati keindahan pemandangan desa dengan seluncur gantung? Ya, mengapa tidak? Dan inilah yang bisa dilakukan di sebuah desa di Kayang Kuyang, Provinsi Kwechau. Sebuah wahana seluncur gantung yang diberi nama Sing He Zipline baru-baru ini dibuka untuk memuaskan para pencari sensasi dan penantang adrenalin. Dan tidak tanggung-tanggung, jalur seluncur gantung ini mencapai 1,3 km dengan kecepatan 52 km per jam. Yang membuat wahana ini semakin menarik, pengunjung juga bisa sekaligus menikmati pemandangan persawahan yang indah yang ada di bawahnya selama meluncur. Jika tidak sempat berkunjung di siang hari, wahana ini ternyata juga masih buka hingga malam. Keduanya menawarkan pengalaman berbeda, namun tetap luar biasa.
2: 印象最深刻的是，当滑到三分之一的时候。 那个金色的稻田非常的漂亮，风景很好。
1: Masih belum puas? Bagaimana kalau kita ke lembah Nubra di Kalsar, India? Di sana kita bisa meluncur di ketinggian lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut. Ya, wahana ini dikenal sebagai salah satu seluncur gantung tertinggi di dunia. Di mana kita bisa meluncur hingga 2,3 km dengan pemandangan pegunungan batu, gurun, dan sungai Syok. Dengan kecepatan sekitar 60 km per jam, jarak tempuhnya sekitar 3 menit saja di udara. Lembah Nubra terletak di antara pegunungan Ladakh dan Karakoram di India Utara, yang masuk dalam jalur pegunungan Himalaya. Hanya saja untuk bisa menikmati wahana menakjubkan ini ternyata butuh perjuangan yang cukup panjang. Karena dari kota besar seperti Mumbai atau New Delhi, India, butuh waktu sekitar 2 hari untuk sampai ke lembah Nubra.
3: The scenic view of the mountains, it was beautiful, breathtaking.
1: Jika di China dan India seluncur gantung digunakan sebagai wahana permainan, di sebuah desa di Kolombia seluncur gantung adalah alat transportasi. Sudah lebih dari 2 dekade ini desa San Miguel Abajo di La Union menggunakan kereta gantung tradisional untuk melintasi bukit dan jurang. Kereta gantung itu dibuat untuk mempercepat aktivitas warga setempat karena tidak ada jembatan. Jika menggunakan jalur darat, waktu tempuhnya bisa berjam-jam dengan medan yang sulit dijangkau. Apalagi jika banjir menerjang, warga tidak akan bisa keluar desa. Meskipun risiko keselamatannya sangat tinggi, kereta gantung ini ternyata sangat membantu loh. Karena tidak hanya manusia, kereta gantung juga bisa mengangkut barang termasuk hasil panen warga.
4: Mucho, mucho, se por ahí ha servido. Yo he pasado, a mí me han pasado varias veces enfermo por ahí. y la gente también hemos pasado, gente enferma, hasta muerto hemos pasado por ahí.
1: Dibuat secara swadaya sejak 23 tahun yang lalu, kereta gantung ini mampu membawa beban hingga 150 kg. Dan meski terlihat ekstrim, hingga kini belum ada laporan kecelakaan dengan kereta gantung sederhana ini.
0: Sebuah sejarah baru transportasi air resmi dicatatkan di

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam dan menghibur selama setengah jam ke depan. Bersama saya, Freddy Cahya, di CNN Indonesia News Update. Kita buka informasi dari seorang lansia di Mojokerto, Jawa Timur menghebohkan warga usai ditemukan terjepit di antara dua tembok rumah warga yang sempit. Sementara di Jakarta, lantaran diduga lupa menarik rem tangan saat memperbaiki mesin, sebuah truk menabrak 5 kios hingga membuat 2 orang terluka.
1: Ya Allah, mobil hancur kabeh.
2: Diam.
1: Ya Allah, mobil hancur kabeh.
3: Kepanikan sempat terjadi sesaat setelah sebuah truk tronton menabrak sejumlah kios di Jalan Cipinang Jaya, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa siang. Sebanyak 2 orang yang berada di dalam warung Sunda mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit.
2: Diam.
3: Menurut saksi di lokasi, 2 orang tersebut terluka terkena besi dan tersiram air panas saat sedang beraktivitas di dalam warung Sunda.
4: Cuman yang 2 dilarikan ke rumah sakit udah. Nah, luka ya besi kayaknya. Air panas juga kesiram. Namanya warteg sih, masak ya. Lagi pada masak kali.
3: Detik-detik saat truk lepas kendali terekam CCTV dan viral di media sosial. Menurut Kanit Laka Satlantas Polres Metro Jakarta Timur AKP Darwis Yunarta pada Detikom, insiden bermula saat truk tronton sedang diperbaiki dengan posisi masuk gigi perseneling 1. Saat perbaikan selesai, sopir menarik tuas kabel gas. Truk tersebut akhirnya menabrak 5 kios yang berada di depan dan sebelah kanan. Di tengah cuaca terik pada hari Selasa, warga di Desa Ngerame, Kabupaten Mojokerto tiba-tiba dihebohkan seorang lansia yang terjepit di celah antara 2 tembok rumah warga yang sempit. Di celah yang berukuran tak sampai 50 cm itu, lansia berusia 80 tahun itu ditemukan dengan posisi miring di antara 2 tembok dan tak bisa bergerak dengan leluasa. Menurut pengurus desa, tidak ada yang tahu kapan dan kenapa lansia itu masuk ke dalam celah. Proses evakuasi sulit dilakukan meski dengan cara berusaha diangkat. Warga kemudian berinisiatif membongkar tembok hingga akhirnya korban bisa dievakuasi.
5: Sambil menunggu dia damkar, akhirnya warga itu tadi membongkar itu tadi.
6: Kondisi korban itu saat itu di mana sih, Pak?
5: Kondisi korban itu kan biasanya agak lupa ingatan.
6: Terus
5: ibu tadi saya juga nggak tahu. Mungkin mau kemana atau kemana saya nggak tahu. Akhirnya laporan masyarakat seperti itu.
6: Ini kondisinya gimana? Terjepit atau gimana?
5: Terjepit.
3: Setelah dievakuasi, korban yang mengalami luka di kepala kemudian dibawa ke Rumah Sakit Profesor Sukandar, Kabupaten Mojokerto untuk mendapat perawatan medis. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Viral di media sosial video drone yang merekam objek menyerupai kapal terbalik di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau. Objek tersebut dicurigai memiliki keterkaitan dengan speedboat Arupa Datu 1 yang hingga kini masih dalam pencarian.
7: Saya perhatikan di warna merah itu. Yang dimaksud Susanti yang ini ya. Apakah itu yang di bawah?
3: Video yang diunggah oleh kreator konten Andrea Ramadan ini viral di media sosial setelah salah satu warganet menyebut ada objek yang mirip kapal terbalik. Video drone kondisi Gunung Anak Krakatau ini direkam Andrea pada Minggu 13 September lalu.
7: Apakah itu sesuatu benda terbalik?
3: Objek tersebut dicurigai memiliki keterkaitan dengan speedboat Arupa Datu 1 yang hingga kini masih dalam pencarian. Menanggapi video viral itu, tim SAR gabungan melakukan pemeriksaan menggunakan Sea Rider dengan jarak sekitar 500 meter dari pesisir Gunung Anak Krakatau. Tim juga menggunakan drone untuk memastikan keberadaan dan karakteristik objek yang dilaporkan. Namun, dari hasil penelusuran secara langsung, objek yang dilaporkan tersebut tidak ditemukan. Kepala Kantor SAR Banten Al Amrat memastikan objek tersebut bukan bagian dari kapal Arupa Datu 1.
8: Dengan objek tersebut, kenapa kami bilang nyatakan nihil, objek tersebut tidak nampak sama sekali. Seperti itu. Ya, Karena dengan target yang kita cari adalah speedboat, dan kami sudah juga berkoordinasi dengan pemilik kapal warna lambung. Lambung berarti bawah ya, bawah kapal seperti apa, putih, termasuk yang warna apa deknya warna putih juga, itu tidak ada tampak sama sekali di sekitaran video yang kita dapatkan.
3: Sementara memasuki hari ke-9 pencarian, tim SAR gabungan memperluas area dengan menerjunkan 22 kapal yang disebar dalam 8 sektor. Selain pencarian di laut, tim SAR gabungan juga menggunakan 2 unit drone thermal untuk membantu pemantauan dari udara. Total area pencarian mencapai sekitar 3.439 mil laut persegi. Tim SAR memfokuskan penyisiran di wilayah tenggara Gunung Anak Krakatau. Lokasi tersebut menjadi salah satu area yang diduga berkaitan dengan titik terakhir keberadaan 5 jurnalis dan 3 kru speedboat Aru Padatu 1. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Pemirsa, kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Yang pertama ada informasi viral, gajah menimpa pawang. Video pertunjukan edukasi gajah Sumatera di Lembang Park Zoo, Bandung Barat ini diwarnai insiden tertimpanya seorang pawang oleh seekor gajah. Peristiwa bermula saat kaki gajah terperosok hingga membuat gajah terjatuh dan menimpa sang pawang pada Minggu 13 September lalu. Pada Rabu, pihak tempat wisata menyebutkan pawang mengalami dislokasi tulang bagian pinggul, sementara gajah dalam kondisi sehat. Kapolsek Cisarua menduga kondisi tanah di lokasi kejadian yang cukup gembur membuat gajah terpleset. Tak ada korban dari pengunjung. Selanjutnya, gudang petasan terbakar, ribuan kembang api meledak. Warga di Jalan Siulan Denpasar Bali dihebohkan dengan semburan kembang api dan ledakan ribuan petasan di udara di atas gudang petasan. Ledakan petasan itu berlangsung sekitar 1 jam dan menarik perhatian warga sekitar. Pada Selasa sore, sedikitnya 3 mobil damkar dikerahkan guna memadamkan api. Gudang petasan yang bersebelahan dengan bengkel cat tersebut juga menghanguskan beberapa kendaraan roda 2 dan 4. Kebakaran gudang petasan ini diduga akibat cuaca panas yang memicu api pada petasan yang tersimpan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran itu. Selanjutnya, tak terima ditegur, pemuda rusak gerobak cilok. Video yang dinarasikan sejumlah anak pang merusak motor dan gerobak penjual cilok di Desa Tengaran, Kabupaten Semarang ini viral di media sosial pemirsa. Setelah ketahuan merusak gerobak cilok, sejumlah pemuda itu dihajar warga. Menurut Kapolsek Tengaran Ibtu Budi Prihanto, insiden yang terjadi pada Selasa sore bermula ketika para pemuda tak terima ditegur oleh penjual cilok yang merasa calon pembelinya takut melihat keberadaan para pemuda. Kini 11 pemuda tersebut sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Tangis histeris mengiringi kedatangan salah satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 di rumah duka kawasan Sememi, Surabaya. Sementara kekesalan keluarga terhadap pihak operator kapal kian memuncak karena dinilai abai terhadap keluarga korban.
9: Anak korban, Uut, menangis histeris hingga jatuh pingsan saat peti jenazah ayahnya, Imam Suparno, 66 tahun, diturunkan dari ambulans. Keluarga tak menyangka, Imam yang bekerja sebagai montir truk menjadi korban insiden KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Jenazah langsung dimakamkan di TPU Babat Jerawat, Surabaya.
10: Minggu pagi jam 2, jam 2 udah ke Perak sampai jam 9, gak ada info. Jam 9 aku pulang, terus jam 10 balik lagi ke sana sampai jam 1.
11: Yang ada ini ABK meloncat, tapi itu datang ini. Yang dalam kamar itu dia ada yang diurus. Perlu penyelam itu mah.
9: Sementara kecemasan menyelimuti keluarga penumpang KM Virgo Transport 8 di posko Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Pasca kapal tenggelam di perairan Laut Jawa, mereka masih menanti kepastian nasib orang tercinta. Penantian tanpa kejelasan membuat emosi keluarga tak terbendung. Nasib miris dialami keluarga korban KM Virgo Transport 8 di posko Pelabuhan Tanjung Perak. Awan Setiawan, warga Banjarnegara, Jawa Tengah, kecewa terhadap pihak operator kapal yang dinilai tidak bertanggung jawab. Sudah 2 hari, Awan menginap di pelabuhan untuk mencari kabar kakaknya yang belum ditemukan. Tanpa pendampingan dan fasilitas, ia harus merogoh kocek cukup banyak selama menunggu.
12: Ya harusnya bertanggung jawab dalam hal ini sama sekali sampai sekarang pun saya harus ngomong ke siapa di sini. Karena nggak ada perwakilan sama sekali.
9: Di sisi lain, seorang istri korban KMP Virgo Transport 8, Anita Margi Utami, mengaku bingung. Nama suaminya, Agus Ribut Setio Budi, tidak tercatat dalam manifest. Padahal Anita memegang tiket perjalanan sang suami. Ia berharap pihak pemilik kapal lebih memperhatikan korban serta memberikan informasi terkini agar keluarga tak terus diselimuti kecemasan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tren mengabadikan momen di foto booth dimanfaatkan sejumlah pelaku usaha untuk menciptakan sumber penghasilan baru. Seperti apa konsep foto booth kekinian ini? Informasinya usai jeda, tetaplah di News Update.

0: Akibat kekeringan, harga cabai di Pasaran Khas Bitung, Lebak, Banten kian mahal. Harga cabai oranye tembus Rp80.000 per kilogram dari sebelumnya Rp40.000. Sementara itu di Banjarnegara, Jawa Tengah, kekeringan membuat petani cabai gagal panen.
1: Harga sejumlah jenis cabai di Pasar Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten naik. Kenaikan terjadi pada cabai oranye, cabai rawit merah, cabai hijau, tomat, dan kol. Cabai oranye dijual Rp80.000 per kilogram, sebelumnya hanya Rp40.000. Cabai hijau naik dari Rp40.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Cabai merah naik dari Rp30.000 menjadi Rp45.000.

0: Rp5.000 per kilogram. Pedagang menyebut kenaikan harga ini membuat stok barang harus dikurangi. Pasokan dari petani berkurang karena terdampak musim kering. Kekeringan yang melanda wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah membuat petani cabai gagal panen. Hampir sebagian tanaman cabai yang sudah siap panen mengering hingga mati. Akibat kondisi ini, petani mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah.
1: Ini sangat prospek, cuma ya gitu, di lapangan kita terkendala air. Terus masalah pupuk sih alhamdulillah sekarang udah agak murah. Cuma ini kendalanya benar-benar dari air.
0: Petani kesulitan untuk menyirami tanaman cabai mereka. Sementara bantuan air bersih hanya diperuntukkan untuk kebutuhan rumah tangga.
2: Kita ke informasi lain, mengabadikan momen di foto booth kini menjadi bagian dari pengalaman saat mengunjungi suatu tempat. Tren ini pun dimanfaatkan sejumlah pelaku usaha untuk menciptakan sumber cuan baru.
3: Bermodal perangkat yang relatif ringkas, sebuah foto booth kini bisa dibawa ke berbagai tempat. Tablet, printer, dan box menjadi komponen utama resip foto booth yang dikembangkan sejuta karya. Konsep ini berangkat dari keinginan membuat bisnis yang mudah sekaligus memberi penghasilan untuk UMKM. Dirancang portable dengan bahan multiplex, bobotnya hanya sekitar 7 kg. Model bisnisnya B2B atau business to business. Desain box dan branding bisa disesuaikan dengan pesanan. Begitu juga aplikasi sistemnya yang bisa dikustomisasi. Dalam sebulan, sejuta karya bisa memproduksi 45-60 unit photo booth. Harga jual untuk pasar dalam negeri berkisar antara 5,4-5,8 juta rupiah. Untuk pasar luar negeri, harganya mulai dari 8-12 juta rupiah, termasuk biaya pengiriman.
4: Oke. Nah, untuk omsetnya mungkin ya itu sih, Kak, kisaran aku bisa bilang 200-400 jutaan mungkin ya. Kalau untuk margin keuntungan mungkin 30-70%.
3: Peluang cuan juga terbuka dari bisnis jasa foto booth, salah satunya dengan memanfaatkan keramaian kawasan Jalan Tunjungan Surabaya. Di kawasan ikonik ini, foto booth hadir dengan menjual sensasi berfoto di pinggir jalan. Bermodal kamera jenis DSLR, monitor, dan printer dalam box yang lebih tinggi, tarif foto di sini dibanderol Rp30.000 untuk ukuran A4 dan Rp35.000 untuk ukuran A3. Tambahan cetakan juga cukup menambah biaya Rp15.000-Rp25.000. Buka sejak pagi hari, kebanyakan pengunjung datang di malam hari. Jumlahnya bisa meningkat pada akhir pekan.
5: Hari weekend itu 50, sekitar 50 orang gitu. Ya sekitaran 1,5 sih, Kak. Kalau yang hari biasa itu 30 orang, gak lebih sih, Kak, gitu. Kita harus mempromosikan gitu sih, Kak. Soalnya kan kalau di setiap booth itu kan kadang ada yang hitam putih aja. Kalau kita kan bisa berbagai warna gitu, Kak. Bisa cari sendiri efeknya gitu.
3: Dan ini dia hasilnya, koran bergaya vintage yang jadi ciri khas template foto booth di Jalan Tunjungan.
6: Karena FOMO aja sih, lebih tepatnya. Kan sekarang kan ini sih musimnya kayak foto koran.
7: Lagi rame yang kayak gini gitu.
8: Dipajang,
7: karena biar bisa keinget, oh aku pernah ke Tunjungan sama teman aku gitu.
3: Untuk bertahan di tengah persaingan, bisnis foto booth tak cukup hanya mengandalkan kamera dan printer. Kreativitas justru menjadi salah satu kunci utama. Tema foto terus diperbarui dan desain frame dibuat menarik. Nah, di Jalan Tunjungan ada model stiker kayak gini. Nanti tinggal digunting-gunting, dikelupas, terus ditempelkan. Bisa di laptop, di tumbler, atau di HP. Kanza Tamarindora, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
2: Usai jeda, kita icip-icip sajian berkuah dan hangat untuk menemani waktu sore Anda. Ada soto Brakotani yang nikmatnya terasa di tiap gigitan. Tetaplah di News Update.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Rekomendasi kuliner kali ini ada Soto Brakotan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Menu andalan Brakotan iga sapi dimasak dengan kuah kecap manis gurih yang nikmat di setiap gigitan. Informasinya sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Freddy Cahya pamit, selamat kembali beraktivitas dan sampai jumpa.

0: Ini dia, berekotan kaki sapi yang dijamin bikin kenyang maksimal. Menu ini jadi salah satu andalan di warung Soto Brakot di kawasan Umbul Martani, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Kaki sapi ukuran jumbo dimasak dengan kuah kecap yang manis dan gurih. Selain kaki sapi, menu brakotan iga sapi dan brakotan ayam juga banyak diminati pengunjung.
1: Rasanya enak mas, mantap. Apalagi yang tongsingnya apa, yang brakot ayam iga ini enak ini mas ya.
0: Tak hanya menu brakotan, di sini juga tersedia menu soto daging dengan kuah bening yang gurih.
2: Kebetulan pesan soto daging. Karena mau pesan yang brakotnya takutnya belepotan. Takutnya belepotan. Padahal itu kan yang brakotnya itu di sini unggulan. Karena orang-orang sudah sepuh jadi kalau mau brakot sudah enggak itu, Pak. Enggak mas, enggak apa. Angel. Bahasa Indonesia susah untuk makannya.
1: Tapi kalau sotonya sendiri rasanya gimana, Bu?
2: Kuahnya ngaldu. Untuk ibu-ibu mungkin porsi segini pas ya.
0: Warung soto ini diberi nama Soto Brakot karena menyajikan dua jenis makanan, yakni soto dan brakotan. Brakotan sendiri diambil dari istilah bahasa Jawa yang artinya gigitan besar. Setiap hari ada sekitar 200 porsi soto dan brakotan yang laku terjual.
3: Bisa dinamain soto brakot itu karena kita menyajikan dua jenis makanan, soto sama brakotan. Kalau yang soto itu kita pakai kuah bening, kecenderung gurih lah. Jadi terus yang brakotan itu kuah kecap manis, untuk yang suka manis gitu.
4: Kenapa dipilih kata brakotan sih mas?
3: Karena bahasa Jawanya itu grogot, brakot itu loh, langsung di brakot.
0: Harga menu soto dibanderol mulai Rp8.000. Sementara menu brakotan harganya berkisar dari Rp12.000 hingga Rp150.000 untuk brakot kaki sapi yang bisa dinikmati untuk 4 orang.
5: Menu brakotan di sini itu memang bumbunya bisa meresap ke dalam daging dan tentunya tekstur dagingnya ini empuk. Jadi ketika dinikmati bersama soto, baik soto sapi maupun soto ayam, buah rasanya luar biasa ketika masuk ke dalam mulut. Lanjut makan lagi.
0: Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: Warga mengira ada pesta kembang api yang berlangsung 1 jam pada sore hari di Denpasar, Bali. Tapi ternyata sebuah gudang berisikan ribuan petasan terbakar. Amarah keluarga korban tenggelamnya KM Virgo 8 tidak mampu terbendung usai informasi nasib keluarga mereka tidak jelas.
1: Tolong kalian yang digancing itu.
0: Mama mengeluh harga cabai masih mahal. Harga cabai rawit merah naik 2 kali lipat mencapai Rp80.000 per kilogram. Halo, jumpa lagi bersama saya Freddy Cahya. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Maraknya gelandangan atau disebut dengan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial PPKS di kawasan Masjid Istiqlal Jakarta membuat pengurus masjid dan Satpol PP melakukan razia. Keberadaan gelandangan ini disebut meresahkan jemaah masjid lantaran kerap meminta uang. Sejumlah orang yang tidak memiliki identitas ini langsung dievakuasi dari kawasan Masjid Istiqlal oleh petugas Satpol PP bersama dengan pengurus masjid. Sebagian orang ini diduga menggelandang atau pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial PPKS. Razia kepada PPKS ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, pengurus masjid mengaku kerap mendapatkan laporan dari jemaah soal kehilangan barang dan kerap dimintai uang dengan dalih bersedekah. Bahkan sejumlah pria yang dievakuasi menolak diangkut ke mobil petugas meski akhirnya pasrah. Dari keterangan Kepala Satpol PP Kecamatan Sawah Besar, Darwis, sebanyak 70 orang dirazia dari kawasan Masjid Istiqlal. Selanjutnya para PPKS yang terkena razia kemudian dibawa ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat. Warga Denpasar, Bali sempat heboh dengan sejumlah kembang api mengudara pada Selasa sore. Mengira ada pesta kembang api di sore hari, namun ternyata sebuah gudang kembang api terbakar hebat. Kamera amatir warga merekam sejumlah kembang api meluncur ke udara pada Selasa sore. Warga di Jalan Siulan Denpasar, Bali, Piyun pun maksud kami sempat mengira ada yang melakukan pesta kembang api. Namun saat didekati ternyata sebuah gudang petasan di Gang Sekar Buana, Jalan Siulan terbakar hebat hingga mengakibatkan ribuan kembang api meletus. Banyaknya kembang api di gudang bahkan menyebabkan letusan kembang api berlangsung hingga 1 jam. Sedikitnya 3 mobil pemadam kebakaran Kota Denpasar dikerahkan guna memadamkan api. Selain gudang petasan, api juga membakar bengkel cat dan sejumlah kendaraan yang terparkir. Tidak ada korban jiwa, dugaan sementara kebakaran dipicu cuaca panas terik yang memantik terbakarnya petasan yang tersimpan. Seorang kakek lansia di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan meninggal dunia saat memadamkan api yang tidak terkendali saat membakar lahan kebunnya. Seorang lansia di Mojokerto, Jawa Timur menghebohkan juga usai ditemukan terjepit 2 tembok rumah warga yang sempit. Untuk mengevakuasi korban, warga terpaksa membongkar tembok.
2: Lansia yang diketahui bernama Yapin Bedu, 70 tahun, warga Kelurahan Maminasai, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, awalnya hendak membersihkan kebun dengan membakar tanaman dan rumput liar Selasa 15 September 2026. Ketika memadamkan api, korban yang memiliki riwayat penyakit asma ini tumbang tidak sadarkan diri. Diduga Yapin terlalu banyak menghirup asap tebal di lokasi. Kapolsek Paleteang Ibtu Samsul menyebut korban tidak mengalami luka bakar ataupun terjebak dalam kepulan asap. Korban dievakuasi ke rumah duka namun nyawanya tidak tertolong. Di tengah cuaca terik hari Selasa, warga desa Ngerame, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur tiba-tiba dihebohkan seorang lansia terjepit di celah di antara 2 tembok rumah warga yang sempit. Di celah berukuran tidak sampai 50 cm ini, lansia 80 tahun ditemukan dengan posisi miring dan tidak bisa bergerak. Evakuasi sulit dilakukan meski dengan cara berusaha diangkat. Warga kemudian berinisiatif membongkar tembok hingga akhirnya korban bisa dievakuasi. Korban yang mengalami luka di kepala kemudian dibawa ke Rumah Sakit Profesor Sukandar, Kabupaten Mojokerto untuk mendapatkan perawatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Amarah keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 meluap di posko informasi usai 3 hari pasca tenggelamnya kapal. Informasi tentang nasib keluarga mereka tidaklah jelas. Tidak hanya itu, sejumlah istri para korban kebingungan usai suami mereka disebut tidak tercatat dalam manifest namun mempunyai tiket kapal.

0: sang pria ini sebenarnya bukan tanpa alasan. Terlebih karena menduga masih banyak korban yang terjebak di dalam kamar mereka. Rasa bingung juga dirasakan oleh keluarga korban di posko informasi di Pelabuhan Berangkat di Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Salah satunya adalah Anita. Anita dengan tangan bergetar menunjukkan video dan foto terakhir suaminya yang bekerja sebagai sopir truk saat memberi kabar tengah memasuki kapal KM Virgo 8. Tak hanya itu, dirinya menunjukkan bukti bahwa sang suami telah membeli tiket. Namun dirinya bingung, nama sang suami tak ada dalam daftar manifest kapal.
1: Komunikasi terakhir kapan, Bu?
2: Sabtu siang.
1: Tapi tadi dilihat di manifest nggak ada, Bu, ya, nama suami, Bu?
2: Iya, nggak ada.
1: Nggak ada?
3: Tapi tiket ada, Bu?
2: Iya, tiket ada. Saya sudah menghubungi pihak Virgo juga. Emang betul, ada.
1: Tapi di manifest ini nggak ada?
2: Iya.
0: Data Basarnas hingga Senin tercatat, dari 243 data manifest KM Virgo 8, sebanyak 114 korban selamat, 6 orang meninggal dunia, sementara 129 korban masih dinyatakan hilang. Dilansir dari situs Vessel Finder, KM Virgo Transport 8 sendiri bukanlah armada baru. Merupakan kapal buatan Jepang yang dibuat pada tahun 1987 alias berusia 39 tahun. Meski bukan armada baru, pemilik KM Virgo membantah KM Virgo tidak layak jalan. Dikutip dari laman cnnindonesia.com, GM PT Virgo Karya Shipping, Yul Rihi, mengungkapkan KM Virgo beroperasi sesuai dengan standar perundang-undangan dan telah melalui proses perawatan menyeluruh pada awal tahun ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Akibat kekeringan, harga cabai di Pasar Rangkas Bitung, Lebak, Banten kian mahal. Harga cabai oranye tembus Rp80.000 per kilogram dari sebelumnya Rp40.000. Hal yang sama juga terjadi pada harga daging sapi di Surabaya, Jawa Timur. Harga daging sapi menyentuh angka Rp140.000 per kilogram. Pedagang mengaku pusing karena pembeli mulai menjauh.
0: Harga sejumlah jenis cabai di Pasar Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten naik. Kenaikan terjadi pada cabai oranye, cabai rawit merah, cabai hijau, tomat, dan kol. Cabai oranye dijual Rp80.000 per kilogram. Sebelumnya hanya Rp40.000. Cabai hijau naik dari Rp40.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Cabai merah naik dari Rp30.000 menjadi Rp45.000 per kilogram. Pedagang menyebut kenaikan harga ini membuat stok barang harus dikurangi. Pasokan dari petani berkurang karena terdampak musim kering. Kekeringan yang melanda wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah membuat petani cabai gagal panen. Hampir sebagian tanaman cabai yang sudah siap panen mengering hingga mati. Akibat kondisi ini, petani mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Petani kesulitan untuk menyirami tanaman cabai mereka, sementara bantuan air bersih hanya diperuntukkan untuk kebutuhan rumah tangga.
5: Sebenarnya sangat prospek, cuma ya gitu, di lapangan kita terkendala air. Terus masalah pupuk sih alhamdulillah sekarang udah agak murah, cuma ini kendalanya benar-benar dari air.
0: Kembali ke harga mahal, Rabu pagi, lapak daging sapi di Pasar Pegirikan, Surabaya, Jawa Timur justru sepi pembeli. Kenaikan harga daging sapi terjadi sejak sekitar 2 bulan terakhir. Harganya kian mahal mencapai Rp140.000 per kilogram. Kenaikan harga dipengaruhi oleh sejumlah faktor, mulai dari meningkatnya biaya logistik hingga terbatasnya pasokan sapi hidup.
6: Ini berapa?
7: Belum naik. Hanya 120, 25, 30.
6: Kenapa, Bu?
7: Ya kan potongnya pindah sekarang. Sapi itu katanya mahal.
8: Ya sekarang sudah muda tuh kemahalan, minta turunin ini.
6: Kurangin ya?
8: Iya, kurangin, jangan segini biasanya gini. Iya sekarang muda semua gitu orang.
6: Harapannya gimana, Bu?
8: Mau diturunin, jangan gitu mahal, ya? Jangan mahal-mahal, Bapak.
0: Kenaikan harga daging sapi menjadi pukulan ganda. Pedagang terhimpit karena modal dan harga jual meningkat, sementara pembeli mengurangi konsumsi karena daya beli menurun. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Usai jeda komersial berikut, kami ajak Anda melihat

0: buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
2: Bisakah secangkir kopi ikut menjaga kelestarian hutan? Di Desa Pesangon Lampung jawabannya adalah ya, bisa. Warga yang dulu hidup dari merambah kini memperoleh penghasilan dari komoditas populer seperti kopi. Bahkan kopi yang ditanam di hutan penyangga mempunyai aroma yang kuat dan pekat.
3: Ini adalah hutan penyangga Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang dirawat dan dikelola oleh warga Desa Pesangon. Tanaman-tanaman kebun tumbuh subur di bawah payung pohon-pohon besar. Tanpa mengusik kawasan hutan Taman Nasional, warga Desa Pesangon bisa mendapatkan hasil kebun sebagai komoditas penopang kehidupan. Kopi salah satunya.
4: Lagi panen, Bu, emang?
5: Iya, ini cuma dikit, Pak.
4: Biasanya panen setahun berapa kali, Bu?
5: Satu kali. Ini baru ngembang lagi tapi nggak ada hujan. Entah jadi apa enggak ini nanti.
4: Tapi banyak pohon kopi, Bu, di sini.
5: Ya, lumayan lah.
4: Ini begitu habis panen diapain, Bu, biasanya?
5: Ya, biasanya dipupuk kalau ada hujan, tapi ini kan nggak ada hujan.
4: Terus bijinya dibawa kemana nih? Biji kopinya diapain habis ini?
5: Dijemur.
4: Terus?
5: Terus digiling, terus dijual.
4: Berapa harganya biasanya?
5: 50.
4: Per kilo. Boleh dikasih lihat, Bu, ini.
3: Kopi telah menjadi andalan warga Desa Pesangon. Tanpa merambah ke dalam kawasan Taman Nasional, warga Pesangon bisa menikmati hasil komoditas populer ini.
4: Jadi di Desa Pesangon ini salah satu komoditas spesialnya itu kopi. Tiap depan rumah warga itu ada kopi yang dijemur nih. Kayaknya ini dijemur. Pak, lihat ya, Pak. Ini lagi dijemur. Kita akan cari lihat tempat yang memang ditujukan atau biasa untuk merosting, memanggang, dan juga menggiling kopi. Gak jauh dari sini. Kita lihat ya. Nah, nih. Mas. Mas, ya. Mas Tomo ya?
6: Iya.
4: Nah, Mas, ini kita mulai. Lagi ngapain, Mas?
6: Ini lagi beresin kopi.
4: Ini jemur, ini udah kering ya, Mas, ya?
6: Ini udah
4: hampir kering.
6: Hampir kering.
4: Ini hampir selesai prosesnya, kopi-kopi yang jemur. Berapa lama, Mas, jemurnya nih?
6: Ini udah 4 hari, kayaknya.
4: 4 hari. Setelah dijemur, diapain, Mas?
6: Biasanya sih digiling.
4: Digiling. Kan? Ada tempat gilingnya?
6: Ada.
4: Di mana?
6: Di tempat saudara situ,
4: Pak. Situ. Nah, tahu di dalam lagi ngapain nih?
6: Ini lagi ngerosting, Mas.
4: Ngerosting. Jadi ya, habis digiling, di-roasting.
6: Iya.
4: Kita lihat ke dalam boleh, Mas?
6: Boleh, boleh.
4: Kita lihat ngerostingnya ya, kayak gimana ya. Okay. Nih, aroma-aroma kopinya udah kecium nih. Ayo, Mas Tomo.
3: Iya. Hampir setiap halaman warga menjemur kopi setelah musim panen. Bahkan teknologi modern telah menjadi bagian pengelolaan kopi di desa ini. Mesin roasting dan giling menjadi pendukung peningkatan nilai jual tanaman kopi mereka. Kopi Robusta giling dari desa ini memiliki aroma yang kuat dan rasa yang pekat. Harga jualnya Rp120.000 per kilogram. Sangat menjanjikan. Sebelumnya, pada akhir 90-an hingga awal 2000-an, warga Pesangon pernah menjadi perambah hutan kawasan Taman Nasional. Hidup penuh ketegangan dan selalu berpotensi terlibat konflik dengan petugas, satwa liar, bahkan alam, membuat warga desa ini sadar dan memilih jalan kehidupan yang lebih baik. Tidak lagi merambah, kini warga Pesangon justru merestorasi, merawat, bahkan hidup berdampingan dengan kawasan hutan Taman Nasional. Tanpa ketegangan, tanpa konflik, dan tanpa risiko bersinggungan dengan satwa liar, masyarakat Desa Pesangon telah menemukan titik baliknya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Hujan deras dan genangan air melanda sejumlah wilayah di Arab Saudi, termasuk kawasan Mekah. Jemaah umroh pun beribadah di tengah guyuran hujan deras. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di redaksi.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
1: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Hujan deras melanda sejumlah wilayah di Arab Saudi dan Brazil. Di Mekah, jemaah umroh tetap menjalankan ibadah di tengah guyuran hujan pada Minggu malam. Sementara di Sao Paulo, Brazil, hujan ekstrim menyebabkan banjir dan merendam permukiman warga.
4: Sejumlah jemaah terlihat berdiri di bawah guyuran hujan sambil melaksanakan sholat maghrib. Jemaah lainnya tetap melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah meski lantai di sekitar masjid diguyur hujan. Stasiun televisi Saudi Al-Ikhbariyah melaporkan hujan disertai potensi badai petir diperkirakan melanda sejumlah wilayah termasuk Mekah dan Madinah. Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi memperingatkan potensi banjir bandang, hujan es, serta angin kencang. Kabut juga diperkirakan muncul di sejumlah wilayah dan daerah pesisir. Dari Arab Saudi, cuaca ekstrim juga melanda Brazil. Kali ini, hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir di kota Sao Paulo. Warga terpaksa berjalan menerobos jalanan yang tergenang air. Sejumlah warga juga berusaha menyelamatkan barang-barang dari rumah mereka yang terendam banjir. Stasiun meteorologi Mirante de Santana di bagian utara Sao Paulo mencatat curah hujan 75,4 mm dalam 24 jam pada 11 hingga 12 September. Angka ini menjadi curah hujan 24 jam tertinggi yang pernah tercatat di Brazil. Data Badan Pertahanan Sipil juga menunjukkan September 2026 menjadi September terbasah keempat di Sao Paulo sejak pencatatan dimulai pada 1943.
3: Dua fenomena alam memukau tersaji di Asia. Fenomena air tak menyatu terjadi di pertemuan Sungai Akhi dan Tekes, Xinjiang, Tiongkok. Sementara itu cantiknya hamparan bunga teratai yang bermekaran di sepanjang Sungai Ngodong Tamkok, Vietnam menjadi daya tarik buat para wisatawan.
5: Fenomena alam memukau muncul di Jiaoshu, Prefektur Otonomi Ilikaza, wilayah otonom Uyghur Xinjiang, China. Fenomena ini terlihat di pertemuan Sungai Aki dan Sungai Tekes. Dua sungai mengalir berdampingan dengan batas air yang terlihat jelas. Satu aliran tampak jernih, sementara yang lain justru keruh. Fenomena ini disebabkan perbedaan kepadatan dan kecepatan aliran kedua sungai. Kondisi ini membuat air yang jernih dan keruh tetap berlapis dalam jarak yang cukup panjang. Perairan Sungai Ngodong di Tamkok, Provinsi Ninh Bi, Vietnam, kini dipenuhi bunga teratai ungu, merah muda, dan putih. Pemandangan indah ini tentu saja menarik perhatian wisatawan, apalagi Tamkok selama ini juga dikenal sebagai salah satu destinasi ekowisata dunia. Pengunjung bahkan rela datang sejak pagi. Mereka naik sampan dan menyusuri sungai dengan latar pegunungan kars dan kabut tipis, pengalaman ini benar-benar tak terlupakan. Bunga teratai di kawasan Tamkok Big Dong biasanya mekar dari September hingga Desember. Biasanya juga pemandangan terindah terlihat pada pagi hari ketika bunga teratai baru saja mekar dan mengarah menyambut sinar matahari.
3: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saatnya saya Freddy Cahya pamit, tetap jaga kesehatan Anda dan sampai jumpa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan serta curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya Miladia Rahma dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Pemirsa, hari ini insya Allah kita akan belajar bersama mengkaji tafsir Al-Quran dengan pendekatan tematik, memahami pesan-pesan ilahi yang Allah turunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dan tema yang akan kita bahas kali ini adalah tentang qanaah, obat dari kelelahan mengejar dunia. Dan untuk membahasnya seperti biasa telah hadir bersama kita ada ayahanda dan juga gurunda kita, Kiai Haji Haris Akam. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak Kiai?
1: Alhamdulillah sehat, Mamila.
0: Segar sekali.
1: Iya, warnanya
0: cerah. Warnanya cerah, betul. Agak kontras, tapi kita masih senada Pak Kiai. Ini hijau muda ya. Hijau adalah warna favoritnya. Saya pernah Pak Kiai menyampaikan Malaikat Jibril kalau tidak salah.
1: Iya, betul.
0: Betul ya, mudah-mudahan.
1: Dengan warna hijau.
0: Dengan warna hijau. Jadi mudah-mudahan pagi ini kita tetap segar, bersemangat juga untuk mengkaji tema kita kajian hari ini ya Pak Kiai ya. Dan sebelum itu pemirsa, saya juga ingin mengingatkan bagi Anda yang juga memiliki pertanyaan, silahkan kirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik Pak Kiai, tema bahasan kita kali ini adalah tentang qanaah. Kalau kita bicara tentang qanaah Pak Kiai, senantiasa sebenarnya ini istilah yang sangat atau frasa yang sangat lazim kita dengarkan. Tapi sebenarnya kalau kita bedah maknanya, kita kaitkan dengan bagaimana kemudian baginda Rasulullah menyampaikan atau bagaimana Quran kemudian mendefinisikannya, qanaah itu sejatinya seperti apa Pak Kiai? Tafadhol.
1: Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa, qanaah ya terambil dari kata koni ayak nau, itu yang bermakna puas. Sesuatu yang mustahil pada rumus kehidupan manusia. Jadi kalau ditanya siapapun orangnya, kalau ditanya apakah sudah puas dalam kehidupan kita ini, maka tidak ada sisi kehidupan manusia yang merasa puas, tidak akan ada. Itu mengapa dia akan mencari terus, mengumpulkan terus, memperbanyak dan seterusnya. Walaupun yang pada akhirnya dia tidak bisa kuat membawanya. Nah, ada konsep dalam Al-Quran, ya qanaah. Walaupun tidak secara tekstual disebutkan di dalam Al-Quran, tetapi isyaratnya menggambarkan tentang qanaah. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran ya secara harfiah ya, dikatakan man amila salihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Barang siapa yang melakukan amal soleh dari laki-laki maupun perempuan, dia dalam keadaan beriman kepada Allah. Jadi perbuatannya itu perbuatan yang digantungkan karena Allah. Ya. Ada kebaikan dilakukannya karena Allah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Itu ada taukid ya yang ditekankan. Itu kalau dalam bahasa berarti bermakna pasti. Pasti kami berikan kehidupan yang bagus. Nah, hayatan thayyibah itu menurut ya ulama tafsir itu banyak. Di antaranya sahabat Abdullah bin Abbas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hayatan thayyibatan itu adalah ar-rizqul halal. Rizki yang halal. Jadi betapapun bagaimanapun juga peluangnya itu enggak memungkinkan dia untuk jatuh kepada hal-hal yang diharamkan. Nah, oleh karena itu para pemirsa, sebelum kita lanjut. Kalau orang yang masih dalam penghidupannya itu tidak berkutit ya, tidak bisa berusaha untuk menghindar pada sebuah usaha yang masih tidak melepaskan diri kepada yang halal, maka sederhana kalau berdasarkan ayat ini, maka lakukanlah ketakwaan. apa-apa dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala larangannya, maka secara otomatis nanti Allah yang akan menjauhkan itu. Mm-hmm. Jadi hayatan thayyibah itu maknanya rizqul halal. Mm-hmm. Ada ulama lain yang mengatakan hayatan thayyibah maknanya yudkhilhul jannah. Orang itu akan dimasukkan dalam surga. Nah, yang menarik ya, bahwa ayyuk, salah satu penafsirannya itu ayyuk ni'ahullahu ma razaqahu. Allah tanamkan kepuasan. Nah, itu qanaah itu. Allah tanamkan kepuasan. Ya, apa yang Allah berikan kepada dia, dia puas betul dengan Tuhan. Bahkan di kalangan ulama-ulama ada yang tidak pernah meminta rezeki, Mbak Mila. Jadi dia minta tambahan, kekuatan ilmu, kuat beribadah, bisa bersyukur, bisa meningkatkan pendekatan diri. Tapi tidak pernah meminta ditambahkan rezeki, gak pernah. Dari lantaran dia sudah merasa qanaah. Qani', orang yang merasa sangat puas. Dia, orang yang semacam ini, itulah yang digambarkan di dalam ayat ya Allah tadi itu tadi hayatan thayyibah. Maka dia sudah puas. Kan gimana? Kenapa kamu enggak berdoa? Kenapa minta? Udah banyak. Udah cukup. Buat apa lagi diminta? Bukankah nanti kalau banyak nanti tidak lagi bermanfaat dan aku enggak bisa ya memanfaatkannya. Jadi mereka enggak memintanya lagi.
2: Oke, baik, paham. Oke, ada sebagian orang kemudian mengasosiasikan qanaah itu dengan malas, pasrah, ya udah nggak mau berusaha, ya udah gini-gini aja kok udah cukup gitu. Tapi ada beda ya Pak Kiai sebenarnya antara persepsi yang ini dengan tadi Pak Kiai sampaikan bahwa cukup, dia merasa apa yang sudah nikmat yang Allah berikan itu sudah cukup baginya. Itu adakah batasan yang jelas untuk membedakan keduanya Pak Kiai?
1: Iya. Dalam hadis lain dikatakan ya, dalam penafsirannya itu dalam hadis dikatakan qanaah hiya ghinan nafs la ajzalahu. Qanaah itu maknanya kekayaan hati. Jadi ghaniyun nafs, kaya hati, la ajzalahu, dia bukan malas. Kalau orang malas itu dia butuh dengan sesuatu, peluangnya ada tapi dia tidak melakukan. Tiga unsurnya itu. Dia membutuhkan, peluangnya ada dan dia tidak mau melakukan. Itu namanya malas. Kalau orang qanaah itu enggak, dia enggak merasa membutuhkan lagi tambahan, tidak perlu tambahan lagi. Dia sudah merasa cukup dari yang Allah berikan kepada dia. Maka dia tidak mengusahakannya karena dianggapnya mubazir kalau minta lagi gitu. Dan dianggapnya rewel. Sesuatu yang sudah berlebih kemudian orang masih meminta itu rewel. Nah, dia enggak mau melakukannya. Apik, jadi sikapnya, mentalitasnya itu yang menarik tentang qanaah itu.
2: Jadi sebenarnya batasnya itu jelas ya Pak Kiai. Kalau dibilang kemudian orang yang merasa cukup itu malas, ya tergantung bagaimana lihat etos kerjanya.
1: Iya, gitu ya, Pak Kiai. Ya.
2: Kalau memang dia ada peluang, tadi dia butuh, tapi dia tidak mau memanfaatkan, itu baru malas sebenarnya. Qanaah itu berarti tahu batasannya bahwa ini sudah cukup. Apa yang Allah berikan sudah cukup. Ya. Tapi itu artinya sebenarnya tidak kemudian dia tidak artinya dia kemudian berhenti berdoa kan Pak Kiai. Tetap ya ikhtiar untuk melakukan keseharian, ikhtiar untuk misalnya bekerja dengan baik itu tetap dilakukan ya sebagai bentuk qanaah itu.
1: Iya, bagian dari refleksi imani itu kan maknanya melakukan perintah Allah. Nah, melakukan perintah Allah itu ada yang sifatnya ritual mahdoh, sholat, puasa, zakat, haji. Tetapi ada ritual khasah, ya ritual khusus itu yang dimaksud adalah berdoa. Dia berdoa cuma tidak meminta lagi sesuatu yang sudah diberikan. Itu bedanya. Tidak meminta lagi sesuatu yang sudah dia tidak membutuhkan. Maka yang dia butuhkan itu petunjuk Allah. Kedalaman, rasa syukur. Itu yang dia memintanya terus. Ya, tetapi tidak pernah meminta tambahan-tambahan karunia. Karena kalau diminta lagi menurut dia berlebihan.
2: Berlebihan. Iya. Jadi tidak mengejar nafsunya ya Pak Kiai.
1: Enggak.
2: Kira-kira begitu. Baik. Pak Kiai, menarik sekali pembahasan kita. Tapi seperti biasa kita jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: membuka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
3: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen kedua ini Kiai Haji Haris Hakam akan menjawab pertanyaan Anda, pemirsa Gapai Kemuliaan, yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Ahmad Maulana Yusuf di Jakarta Barat. Kita simak bersama pertanyaannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Maulana Yusuf, wira swasta di Batu Sari, Jakarta Barat. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Pertanyaan pertama, dalam kehidupan sekarang ini, orang banyak dipengaruhi oleh media sosial. Ada istilah FOMO, di mana ada orang takut ketinggalan dengan kondisi tertentu. Yang kedua, ada orang memiliki kelebihan, maka dia flexing, menampilkan kelebihan ini dan itu. Apakah hubungannya FOMO flexing ini dengan qanaah dalam perspektif Al-Quran? Dan kita bisa mempelajarinya di ayat yang mana? Pertanyaan kedua, sebenarnya kalau orang mengikuti pola qanaah ini yang lebih banyak dikaji pada kajian sufistik, apakah manfaatnya bagi orang yang menghidupi atau gaya hidupnya dengan pola qanaah, lalu antitesa dari sebuah masyarakat modern sekarang ini, apa kelebihannya yang bisa kita ambil? Mudah-mudahan berkenan mendapatkan jawaban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmad Maulana Yusuf atas pertanyaannya. Kita jawab Pak Kiai untuk pertanyaan pertama terkait dengan konsep FOMO dan flexing di era digital sekarang ini. Bagaimana ini kaitannya dengan qanaah? Kan menjadi dua hal yang sangat paradoks ya. Bagaimana kemudian Quran memberi arahan terkait hal ini?
2: Iya, tadi di ayat yang mana? Tadi kita sudah membacanya pada surah An-Nahl ayat 97 yang Allah mengatakan orang yang beriman laki perempuan melakukan amal soleh, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Maka hayatan thayyibatan itu adalah qanaah menurut ulama-ulama tafsir, para sahabat ya, dalam tafsir bil ma'thur didapati pengertian qanaah itu yang pertama. Yang kedua bisa juga diambil di dalam surah At-Talaq ayat 2, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan buatkan jalan keluar. Nah, kalau jalan keluar maknanya dalam kehidupan seseorang itu enggak ada jalan buntu. Padahal dalam kehidupan manusia itu kita sering mendapati pintu-pintu yang tertutup. Jalan-jalan buntu yang tidak menyampaikan kita ke tempat tujuan. Kalau orang yang beriman maka dia tidak akan mendapati jalan buntu. Ya, nah kata makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Itu yaj'allahu makhraja, Allah buatkan makhraj. Makhraj itu pintu emergensi. Pintu jalan keluar di mana kita sedang berhadapan di kehidupan kita itu. Nah, ulama sebagian juga mengatakan makhraj itu hiyal qanaah. Hatinya qanaah. Hanya orang yang takwa yang bisa qanaah, itu yang mesti dipahami. Nah, korelasinya dengan FOMO dan flexing itu begini. Kalau kita lihat dalam qanaah itu sekurang-kurangnya ada tiga hal. Pertama, ulama merumuskan qanaah itu ar-ridho bima qasamahullah. Orang yang ridho dengan pemberian Tuhan. Jadi orang yang ridho dengan pemberian Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, al-iktifa'u bil maujud. Orang yang merasa cukup dengan yang dia punyai. Ya, merasa cukup dengan yang dipunyai. Dan yang ketiga dari qanaah itu adalah la tatallu'u fima fi aidil akhirin. Dia tidak menginginkan segala sesuatu yang ada di tangan orang lain. Nah, ini sifat qanaah ini, maka FOMO dan flexing secara otomatis bisa teratasi dengan orang memiliki sifat qanaah. Coba bisa bayangkan bahwa kalau orang merasa tertinggal, ya merasa tertinggal dengan orang lain, dia pingin lebih sama, apalagi manusia itu pengennya melewati, memenangkan sebuah persaingan kehidupan, maka tidak ada yang disebut dengan al-iktifa'u bil maujud. Ya, merasa bersyukur dan merasa cukup dengan yang dia punya. Nah, itu salah satu untuk bisa mengatasi FOMO. Kemudian flexing itu pada sisi yang ketiga, ya, la tatallu'u lima fi aidil akhirin. Orang yang qanaah itu tidak pernah memperhatikan, ya, segala sesuatu yang di tangan orang lain. Dia tidak tertarik dengan orang melakukan flexing dan dia sendiri tidak perlu merasa flexing. Gak perlu memamerkan. Kenapa? Karena dia gak menganggap bagian dari sesuatu yang dianggap penting. Nah, oleh karena itu tiga unsur dalam qanaah ini secara otomatis, ya, menjadi obat, ya, terhadap FOMO dan flexing yang terjadi masyarakat. Lalu kalau dibuatkan kesimpulan yang pertama ini, bahwa orang yang terbawa, ikut-ikutan, bahkan menjadi pelaku dalam kondisi yang disebutkan dua hal itu tadi, sederhana saja, maka dia mesti cari antitesanya. Nah, antitesanya itu hidup qanaah. Tiga, ridho bima qasamallah, ridho dengan
0: pemberian Allah.
2: Allah, pemberian Allah. Kemudian al-iktifa'u bil maujud, merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Dan la tatallu'u fima fi aidil akhirin, dan tidak memperhatikan, tidak menginginkan segala sesuatu yang berada di tangan orang lain. Jadi tidak ada standar hidup di tangan orang lain, tidak ada, tidak dikenal gitu.
0: Ini penting ya Pak Kiai ya, apalagi di tengah kondisi sosial ekonomi kita yang saat ini pressure-nya ini luar biasa kan, ya, dengan adanya media sosial Pak Kiai. Yang tadinya biasa aja, keseringan buka media sosial, keseringan lihat bagaimana postingan orang lain, bisa kebawa.
2: Nular.
0: Nular, betul. Itu kan berarti artinya kitanya juga harus punya kontrol. Nah, ya, menarik Pak Kiai bahwa qanaah itu kan sebenarnya juga sejatinya adalah bagaimana kita mengontrol kebutuhan kita ya. Tahu, oh udah cukup. Tahu kayaknya ini gak perlu. Oh takut, kayaknya nanti bakal mubazir. Jadi sebenarnya manfaat atau kebaikan-kebaikan yang mungkin akan kita rasakan ketika kita menerapkan sifat qanaah itu banyak ya Pak Kiai. Apa yang mungkin bisa dijelaskan dari...
2: Iya, tadi kalau dibilang bahwa apa manfaatnya kita mendahulukan konsep qanaah, maka jawabannya kalau orang sudah merasa puas dalam hatinya, maka sesungguhnya dia sudah mendapatkan

0: kebahagiaan. Jadi tujuan kehidupan itu sebenarnya kan as-sa'adah. Ya, berbahagia. Walaupun sebenarnya sa'adah dalam makna hakiki adalah sa'adatul akhirah. Kebahagiaan ukhrawi gitu. Nah, jadi maknanya begini Mak Mila dan para pemirsa. Hakikat dari sebuah kebahagiaan itu ukhrawi, adanya di akhirat. Pertanyaannya, apakah kebahagiaan ukhrawi itu bisa dipercepat? Bisa dinikmati di dunia? Bisa, kalau punya sifat qanaah. Subhanallah. Jadi orang yang memiliki sifat qanaah sesuai dengan ya pertanyaan yang kedua ini, maka dia sudah merasakan kebahagiaan ukhrawi walaupun masih hidup di dunia ini. Puas dan dia gak ada pengaruhnya gitu. Ketika orang lihat kamu kok biasa-biasa saja, dia dibilang apanya yang biasa. Jadi dia bingung ketika orang mengatakan, karena kamu kok kayaknya biasa-biasa aja, puas-puas aja, gak seperti, pingin seperti orang lain. Justru dia bingung dengan penilaian ya, yang semacam lain. Itu. Okay, itulah sifat qanaah.
1: Baik, ya. Menarik sekali. Pakai nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Seperti biasa kita jeda kembali. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami.

0: tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, Pak Bawa pernah jadi aktivis. Ya. Dia selalu high call.
3: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
0: kalau begini.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
5: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
5: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya jelas.
5: Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: tidak
5: tadi.
7: Tidak hanya
5: kan begitu. MBG,
1: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
8: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
9: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Qanaah, obat dari kelelahan mengejar dunia ini. Masya Allah, ini tema yang sangat menarik, sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari dan rasa-rasanya perlu untuk mendapatkan perhatian yang serius, pemirsa. Pak Kiai, kalau kemudian tadi di jeda, saya berpikir seperti ini. Memang Qanaah itu tampaknya memang harus diikhtiarkan ya Pak Kiai. Tiba-tiba gak mungkin dong kita pengen, ya Allah mudah-mudahan aku bisa menjadi orang yang memiliki sifat Qanaah. Tapi terus kita gak ngapa-ngapain gitu, itu rasa-rasanya juga gak wise juga Pak Kiai. Jadi artinya apakah memang sifat Qanaah ini juga harus kita yang ikhtiarkan, kita yang harus berusaha untuk mengejarnya Pak Kiai?
10: Iya, jawabannya sesuai dengan konsep Al-Quran tadi, surah An-Nahl ayat 97. Man amila solihan, itu maknanya action.
9: Yes,
10: betul. Ya, wahuwa mu'minun, dan dia dasarnya keimanan. Jadi ada dua aspek, meyakini keimanannya dan dia melakukan, merefleksikan keimanannya. Nah, jadi dia berusaha dan dia berdoa, dua itu yang menjadi konsentrasi kehidupannya. Kalau dia memahami itu, ya dia berikhtiar dan dia minta. Kata-kata berdoa itu maknanya begini Mbak Mila, dia gak bisa mencapainya kalau tanpa ada intervensi Tuhan, itu maknanya doa. Jadi kalau dia ikhtiar saja maka dia pelaku ya kesombongan.

0: kepompongan. Tapi dengan dia berdoa, maka dia sudah mengatakan minta segala sesuatunya itu dalam ya intervensi Tuhan. Nah, itu baru bisa. Kenapa begitu? Jawabannya karena semua tabiatul insan itu yusyrak. Karena semua tabiat manusia itu dapat mencuri. Ya, berpengaruh. Ya. Jadi orang bisa tercuri tabiatnya dengan lingkungan ya. Yang membentuknya. Dia bisa tercuri. Dia bisa berpengaruh. Oleh karena itu ini medan area para psikolog. Maka nasihat mereka itu akan mengatakan pilih di mana kamu membeli rumah, di mana kamu bergaul, di mana kamu membuat satu komunitas. Karena itu semuanya mencuri secara tabiati. Tabiat manusia, akhlak manusia itu ya seperti itu. Nah, Mbak Mila, ada yang menarik ini. Ya. Dalam tafsir Imam Al-Qurtubi tentang mayyat taqilla yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan pintu emergensi. Pintu emergensi itu artinya bukan pintu yang dibuat oleh dan dipergunakan normal. Seperti kita masuk ke studio ini, pintunya bukan disebut makhraj. Disebutnya bab, pintu. Kalau makhraj itu ada pintu yang nggak pernah dibuka, ya di pesawat, di bus, ya di kapal-kapal besar itu ada pintu-pintu emergensi yang hanya bisa dibuka kalau dalam keadaan darurat. Makhraj. Wasu'ila sallallahu alaihi wasallam man tallaqa zaujatahu salasan au alfan hal lahu makhraj. Ada seorang bertanya sama Nabi, ya Rasulullah, apakah orang yang mentalak tiga istrinya, kan gak boleh balik, orang yang mentalak tiga istrinya atau 1000 kali talak istrinya, apakah masih ada jalan keluar? Fatalaha, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini. Jadi mayyat taqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah buatkan pintu emergensinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari yang dia tidak duga. Itu Mbak Mila, ulama-ulama tafsir mengatakan bahwa sabab nuzul atau konsentrasi dari ayat ini, surah At-Talaq ini adalah tentang perkawinan. Ini juga menarik walaupun kita bukan pada bab itu. Paling tidak tuh begini, saya ingin mengatakan saya, Mbak Mila dan para pemirsa kaum bapak. Ketika kita menikah itu maka kewajiban juga untuk mempelajari tentang talak. Ada sebuah fakta di masyarakat Mbak Mila. Orang itu ketika diceritakan kepada istrinya, mau konsultasi ke ustadz, diceritakan istrinya sudah 10 kali ditalak oleh suaminya. Dari lantaran pemahaman dia, laki-laki ini, kalau sudah mentalak kemudian dia rujuk, maka posisinya nol lagi. Padahal bukan seperti itu, kalau dia mentalak berarti satu. Kalau dia rujuk, dia mentalak lagi berarti dua. Maka yang ketiga tidak ada jalan pintu lagi untuk rujuk. Tetapi makhrajnya masih ada. Nah, pintu emergensinya itu wanita itu harus nikah. Itu namanya pintu emergensi. Jadi walaupun ayat ini berbicara tentang talak tiga, tetapi al-ibrah bi umumil lafzi la li khususis sabab, kata ulama. Walaupun ini konteksnya adalah tentang talak, tetapi lafaznya ini bermakna umum, maka dia bisa bermakna dalam kehidupan bermasyarakat.
1: Kehidupan sehari-hari.
0: Ya, jadi dalam situasi bagaimanapun juga, tetap saja orang-orang yang kona'ah itu, dia tidak akan bertemu dengan jalan buntu. Selalu Allah kasih jalan keluar. Nah, oleh karena itu kenapa mesti kita memikirkan lagi, mm-hmm. merasa FOMO dan lain sebagainya. Yes. Karena sesungguhnya gak ada jalan buntu. Maaf ya, saya tidak pernah menghadapi kesulitan karena semuanya ada jalan keluarnya.
1: Jadi memang harus dipupuk terus ya Pak Kiai ya, dengan tadi iman, bagaimana kemudian tadi seperti Pak Kiai gambarkan atau asosiasikan, ibarat kata kalau kita mau beli rumah, kita harus pilih dulu tetangganya kayak gimana, lingkungannya seperti apa. Dalam kehidupan sehari-hari pun untuk bisa menumbuhkan sifat qanaah, kita juga harus mungkin membuat diri kita dikelilingi dengan orang-orang yang juga sesuai dengan visi misi kita ya, untuk menuju ke tujuan hidup qanaah kan Pak Kiai?
0: Iya, ada yang cukup lama kita membahasnya. Salah satu yang dipesan sama kita nih, aljar qobladar.
1: Aljar qobladar.
0: Cari lingkungan dulu, milieu dulu, baru rumah. Jadi jangan melihat rumahnya bagus, modelnya sesuai, tidak jauh dari lingkungan, tetapi tanpa sadar sebenarnya anak kita, istri kita, suami kita berubah dari asalnya. Suami istri ini baik gitu. Pindah ke situ ternyata kalau malam begadangan, karena apa? Suami-suaminya itu kumpul di pos ronda, main gaple, main kartu dan lain sebagainya. Ya, sehingga istri-istrinya yang cantik itu mubazir semuanya. Itu betapa ya, ketika Nabi mengatakan aljar qobladar. Lingkungan dulu baru cari rumah, karena ternyata orang cuma berpikir di ya promo-promo itu yang dilihat model rumah, ya harga rumah, kemudahan, fasilitas dan lain sebagainya. Lupa tanpa memerhitungkan, kata Nabi bukan rumah dulu. Ya, tetapi dulu lingkungan dulu baru.
1: Berarti memang penting untuk mencari lingkungan yang atau teman yang soleh-solehah, itu kan juga penting untuk bisa membantu kita ya untuk upgrade ya Pak Kiai. Oke, Pak Kiai, jika kemudian misalnya dalam suatu kasus kita mungkin sedang ada dalam kondisi finansial yang tidak baik, artinya kan memang kita punya ikhtiar untuk ya gimana caranya nih supaya penghasilan cukup untuk menghidupi kebutuhan anak istri juga cukup. Nah, kalau dalam bayangan saya ya udah apa aja juga dikerjain supaya kita dapat pemasukan. Dalam pandangan saya Pak Kiai. Nah, dengan konsep qanaah itu yang kemudian artinya cukup, bagaimana kemudian kita menyelaraskan dua hal ini Pak Kiai? Di satu sisi kita harus ikhtiar sekeras-kerasnya, kemudian semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan apa yang kita butuhkan, tapi di sisi lain gimana juga untuk ngerem bahwa harus ada qanaah juga yang menjadi rem dalam kehidupan
0: seharian. Jangankan ukuran saya, Mbak Mila, ukuran para pemirsa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi kulli duburis shalah. Beliau selalu berdoa. Nabi ini berdoa setiap kali habis salat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu kan enggak ada kata-kata rezeki. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, tolong aku untuk bisa menyebut-nyebut namamu. Wa syukrika, ini konteksnya. Tolong bantu aku untuk bisa bersyukur. Jadi Mbak Mila, kita mau makan, mau minum, menikmati apa saja yang kita dapat ini, maka sebelum kita baca basmalah kita syukuri dulu. Ya, subhanallah, ini dimasak. Kita lihat ya, ini restorannya ini, tempatnya jauh. Ini ikannya dari laut, ini kebun, dari kebun, ini dari gunung, ya Allah. Kemudian asykuruka ya Rahman bihadza ta'am, ya Allah aku beruntung, bersyukur hati ini. Kalau dia bisa begitu mensyukuri semua yang dia lakukan, maka dari sifat syukur itu melahirkan qanaah. Dia itu otomatis, jadi gak bisa bim salabim qanaah itu lahir. Ya, tetapi dia atas pertolongan Allah bisa menjadi orang yang bersyukur, maka lama kelamaan melahirkan qanaah. Dan hebatnya sifat qanaah, dia tidak merasa lebih kecil dari orang lain, Mbak Mila. Gini ya, kan kalau kita tidak mengusahakan qanaah, kenapa ya mobil kita ya tidak seperti dia? Kenapa rumah kita tidak sebagus dia? Semuanya itu kenapa? Iya, kenapa iya. Itu masuk pada buah semua lini kehidupan. Kalau qanaah dia menghapusnya kata kenapa? Karena semuanya dia konteksnya itu bersyukur.
1: Iya.
0: Jadi sepakat. Saya tidak berani mendapatkan itu karena khawatir saya nanti tidak pandai bersyukur. Nah, oleh karena itu dia adalah buah dari syukur melahirkan sifat qanaah.
1: Masya Allah. Jadi buah dari syukur. Jadi kebiasaan untuk syukur itulah yang kemudian bisa menggiring kita ya Pak Kiai. Ke jalan qanaah kan.
0: Iya,
1: nah, kira-kira begitu. Menarik sekali pembahasan kita Pak Kiai. Ada banyak juga yang mungkin perlu dijawab nanti di segmen terakhir. Baik. Kita jeda kembali. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami pemirsa.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.

0: ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Qanaah, obat dari kelelahan mengejar dunia. Pak Kiai, di segmen keempat ini sejujurnya saya ingin mendapatkan penjelasan dan pencerahan dari Pak Kiai terkait hadis ini Pak Kiai. Saya izin saya bacakan. Hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kekayaan itu bukanlah dengan banyaknya harta benda, melainkan kekayaan yang sejati adalah kekayaan jiwa, rasa cukup atau qanaah." Jadi, dalam bayangan saya Pak Kiai, yang kemudian menjadi highlight dari baginda Rasulullah itu, kayakanlah hatimu, jiwamu, gitu. Jangan hanya mengejar dunia. Tapi di sisi lain berarti memangnya kita gak boleh mengejar dunia Pak Kiai? Gak boleh jadi kaya raya Pak Kiai? Bagaimana kemudian pembahasannya? Tafadhal.
4: Iya, subhanallah. Jadi ada dua, jadi ada ghinal mal, kaya harta, ada ghinan nafas. Ya, ada kekayaan jiwa. Hadis yang tadi dibacakan oleh Nabi, ya, di Mbak Mila, oleh Nabi itu, laisal ghina, ya, ghinal mal, ya, ankasratil arad. Bukanlah yang dimaksud kaya itu orang yang banyak hartanya. Walakinnal ghina, ghina nafas. Akan tetapi kaya itu kaya hati. Mbak Mila, ini hadis ini diberikan sebuah penafsiran mempermudah, ya, oleh salah seorang sahabat Nabi, yaitu Abu Darda. Ya, Abu Darda mengatakan, "Man yabra'u bihaulihi wa quwwatihi wa ruju'u ilallahi subhanahu wa ta'ala mimma kallafahu bil ma'unah." Siapa yang melepaskan diri dari daya dan kekuatan dirinya? Itu maknanya tuh. Jadi kalau dia bekerja, dia bukan mengatakan itu kepandaian, kekuatan, kemampuan dan manajemen saya gitu. Jadi man yabra'u bi haulihi wa quwwatihi. Ya, waruju ilallah, dia kembalikannya semuanya kepada Allah. Ini

0: kallafahullah ya bi maunatihi. Allah ya, memberikan kecukupan ya dengan apa yang menjadi pertolongan Allah. Syaratnya jadi Mbak Mina itu yabra'u bi haulihi wa quwwatih. Dia melepaskan diri dari daya dan kekuatan diri sendiri. Coba kita lihat apa itu komparasinya, perbandingannya begini. Orang yang pintar, orang yang berpeluang, terdukung untuk menghasilkan ya segala sesuatu yang menguntungkan dan mendapatkan keuntungan yang banyak, maka pertama kali yang ada di dalam hatinya, saya berhasil. Nah itu cikal bakal dia akan terkhianati oleh hasil yang dia dapat. Tapi kalau orang Islam itu bilang setiap kali dia dapat, setelah dia wah mengagumi pemberian Allah, dia bilang hadza kullu minka ya Allah. Ini semuanya dari engkau ya Allah. Kalau seperti itu Mbak Mila, mau kaya bagaimanapun juga, maka yang kaya itu Allah. Dan dia adalah orang yang diberi fasilitas. Jadi maknanya boleh saja. Kita seperti Utsman ibnu Affan, kita seperti Abdurrahman bin Auf. Bahkan kalau pengen jadi raja boleh seperti Nabi Daud. King Solomon, King David adalah raja tapi juga seorang minas salihin ya, orang-orang yang soleh. Boleh.
1: Jadi letak kekuatannya itu di kekayaan hatinya, hati jiwanya dulu, Pak Kiai ya.
0: Iya.
1: Boleh mau jadi kaya raya seperti tadi sama terus lo gak ada masalah. Tapi ketika kayanya itu kemudian kaya hartanya itu membawa pada kekayaan hati dan jiwa, justru situ letak kemuliaannya.
0: Iya, jadi Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan bebaskan dulu. Jadi kan kalau angka 9 itu kan awalnya 0 ya. Mau buka angka 1 itu yabra'u min haulihi wa quwati. Dia bebaskin dulu bahwa yang dia lakukan, yang dia gerakan, yang dia proyeksikan, yang dia memanage-nya kulluha min Allah gitu. Ini semuanya adalah Allah. Saya pelaku dari ma'unatullah. Kalau begitu mau kaya seperti apa aman. Aman. Ya. Nah, karena dia enggak pernah mengatakan itu karya saya. Jadi kesombongan, jauhnya orang, dan dia terkhianati dengan yang dia cari itu ketika dia menganggap bisa.
1: Menganggap bisa dan semua karena dirinya.
0: Iya, kuncinya itu.
1: Jadi ada banyak faktor sebenarnya yang perlu kita pupuk dan perlu kita didik diri untuk bisa qanaah ya Pak Kiai. Iya. Nah, Pak Kiai, menarik juga kalau tadi saya ngelihat catatan Pak Kiai. Qanaah itu kan juga berkaitan dengan tiga hal yang tadi Pak Kiai sebutkan di segmen sebelumnya. Yang juga menjadi perhatian saya adalah tidak menginginkan segala sesuatu yang ada di tangan orang lain. Sebenarnya ini kan juga berkaitan dengan hasad, iri, dan dengki ya.
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya qanaah itu ya antitesanya, lawannya dari kemudian hasad dan iri dan dengki itu tadi ya Pak Kiai. Tapi kadang-kadang tuh Pak Kiai, ketika kita melihat kesuksesan, kebahagiaan yang diterima oleh saudara kita misalnya, teman kita, yang namanya manusia Pak Kiai, kadang-kadang ada terbersit, ya Allah seneng ya gitu, saudara saya punya ini, saudara saya bisa begini, kok, nah biasanya gitu, saya masih begini-begini aja. Nah itu juga sebenarnya bisa jadi tanda dan sinyal kalau kita belum legowo dan kita jauh nih, jangan-jangan nih dari sifat qanaah ya Pak Kiai.
0: Nah, ini menarik nih pertanyaan, barangkali ini stressing point-nya. Jadi unsur yang ketiga pada qanaah, wala tatallu'u lima fi aidil akharin. Dia tidak tertarik, dia tidak memperhatikan segala sesuatu yang ada di tangan orang lain. Itu maknanya bukannya dia tidak melihat, Mbak Mila. Jadi dia di lingkungannya itu dia tahu bahwa lingkungan sejak dia dari kecil sekarang itu udah berubah. Dia tahu. Dia tahu yang dulunya miskin sekarang jadi kaya raya. Dia lihat. Tetapi tidak ada sedikit pun pengaruhnya. Itu yang dimaksud itu. Jadi tatallu, dia melihat tapi dia tidak berpengaruh. Tidak ada respek dalam jiwanya, pingin menukar pakaian dengan mengukur di tubuh orang lain. Itu maknanya tatallu. Jadi dia bukan tidak melihat. Kebanyakan orang kalau melihat itu mau meniru. Nah dia

0: ditutupi sama Allah. Hmm. Jadi itu kata makhraj, pintu emergensinya, dia melihat seperti orang lain melihat, tetapi dia tidak berkeinginan untuk jadi orang lain. Dia pingin jadi dengan dirinya sendiri. Itu mengapa kalau tetangganya ternyata mobilnya ganti baru. Pertama kali yang dia lihat dia bilang, alhamdulillah, ya Allah tambahkanlah rezeki sahabat saya, tetangga saya ini. Dan tanamkannya rasa syukur kepada nikmat yang kau berikan kepadanya. Ternyata beli mobil lagi yang tadinya satu jadi dua. Maka dia yang selalu mengatakan, ya Allah jagalah, peliharalah agar supaya banyaknya harta, tidak melupakan bahwa sesungguhnya kau memberikannya untuk selalu ingat kepadamu. Dia selalu mendoakan tapi dia tidak pingin seperti dia. Yeah, okay. Yeah, nah itu yang maknanya, la tatallu'u fima fi aidil akhirin.
1: Oke.
0: Subhanallah, memang tidak mudah.
1: Harus dilatih ya Pak Kiai. Ya,
0: makanya dia disebutnya makhraj, pintu emergensi. Jadi pintu itu bisa jadi gak terlihat.
1: Oke, jadi ketika muncul misalnya mau ada tanda-tanda misalnya, aduh gitu, langsung doakan saja kebaikan untuk saudara kita, keluarga kita yang mendapatkan kebahagiaan itu ya Pak Kiai. Itu salah satu yang bisa kita lakukan kan sebenarnya, tips yang kita bisa lakukan kan sebenarnya.
0: Iya, antitesanya, ini kan ngomong antitesa nih. Kalau kita bisa bersyukur atas karunia yang diberi, yang diberikan kepada orang lain.
1: Nah itu.
0: Itu dia qanaah.
1: Wah, Masya Allah. Ayo kita latihan pemirsa. Karena ya memang, ya itu tadi, kadang-kadang manusiawi ya Pak Kiai. Kadang-kadang aduh begini begitu, masih butuh perjuangan untuk bisa setidaknya apa ya, berusaha untuk apa yang sudah Allah beri, sudah cukup, dan bagaimana kemudian kita melihat pemberian yang Allah berikan kepada orang lain, kebahagiaan, kesuksesan itu juga bagian dari rahmat sebenarnya. Kalau kita mendoakan juga.
0: Mbak Mila, mudah-mudahan cukup waktunya.
1: Ini, sedikit Pak Kiai.
0: Karena sudah. Saya bisa mendapat kemuliaan ini karena setiap kali saya lihat guru saya mendapatkan rezeki yang begitu besar, maka nangis hati saya bersyukur, ya Allah berikan kepada dia ya Allah selayaknya. Karena sesungguhnya dia memang sudah pantas untuk menerimanya. Kalau saya bisa mendapatkan ini, karena saya dulu selalu mengatakan.
1: Oh Masya Allah, wah sedih. Ah makanya kebaikan, mendoakan kebaikan itu, ya itu tadi ya Pak Kiai. Akan ada banyak kebaikan yang kembali ke kita lah Insya Allah gitu ya. Luar biasa, itu sepertinya stressing point, closing statement Pak Kiai ya hari ini luar biasa. Sebuah statement yang sebenarnya sederhana tapi banyak makna. Bahwa ketika kita mendoakan kebaikan bagi orang lain, maka kebaikan itu juga akan kembali kepada kita. Insya Allah ini bisa kita, mudah-mudahan kita bisa mendidik diri menjadi seperti itu Pak Kiai. Jazakallah khair ilmunya hari ini.
0: Amin.
1: Luar biasa. Pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga apa yang kita bahas dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, serta mendorong kita untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Miladia Rahma bersama gurunda kita Kiai Haji Haris Hakam. Mohon pamit undur diri. Insya Allah kita bertemu kembali pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan redaksi pagi
1: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas redaksi pagi bersama saya Lianita Ruhyat.
0: Dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak redaksi pagi selengkapnya. Ya, kita awal informasi pertama, tim damkar dan juga warga di Garut, Jawa Barat mengevakuasi seekor ular king cobra yang bersembunyi di atas rumah warga.
1: Sementara itu, sebuah insiden terjadi saat gajah Sumatera jatuh dan menimpa seorang pawang atau mahut di salah satu objek wisata di wilayah Lembang, Bandung Barat.
2: Inilah detik-detik saat pertunjukan edukasi gajah Sumatera terjatuh berujung seorang mahut atau pawang gajah mengalami luka-luka. Peristiwa terjadi 13 September kemarin di Lembang Park and Zoo, Bandung Barat, Jawa Barat. Saat kejadian, seorang pawang sedang diangkat menggunakan belalai gajah. Namun karena kondisi arena yang kurang baik membuat kaki gajah terperosok sebelum akhirnya terjatuh dan menimpa sang pawang.
3: Orang yang terlibat dalam kejadian tersebut merupakan mahut kami dan bukan merupakan pengunjung atau anak-anak. Mahut dan gajah dalam kondisi baik. Kami menyadari bahwa terjadi insiden ini tetap menjadi evaluasi serius bagi Lembang Park and Zoo. Keselamatan tidak hanya berkaitan dengan penanganan setelah kejadian, tetapi juga bagaimana risiko dapat diidentifikasi dan dicegah sejak awal.
2: Kondisi gajah Sumatera dalam keadaan baik dan sehat, sedangkan korban mahut masih dirawat di rumah sakit. Keberadaan ular king cobra menggemparkan kampung Cihanjuang, Desa Pagerenan di Kecamatan Limbangan, Garut, Jawa Barat. Ular bersarang di salah satu atap rumah sehingga membuat warga ketakutan. Tim damkar mendatangi lokasi dan melakukan evakuasi di mana ular bersembunyi di sela-sela genting. Tim damkar sempat kesulitan sehingga ular sepanjang 5 meter dengan bobot 7 kg harus ditarik beramai-ramai agar keluar dari lokasi persembunyian. Tim damkar mencatat sudah 3 ekor ular king cobra ditangkap warga dan damkar. Tersisa 1 ekor ular king cobra cukup besar masih meneror permukiman. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tangis histeris mewarnai kedatangan salah satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 di rumah duka di kawasan Sememi, Surabaya.
0: Dan tidak hanya itu, keluarga korban juga mengaku kecewa karena selama menunggu kepastian kabar, mereka mengeluarkan biaya sendiri. Tidak ada fasilitas maupun pendampingan dari pihak operator kapal.
4: Anak korban Uut menangis histeris hingga jatuh pingsan saat peti jenazah ayahnya Imam Suparno, 66 tahun, diturunkan dari ambulans. Keluarga tak menyangka Imam yang bekerja sebagai montir truk menjadi korban insiden KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Jenazah langsung dimakamkan di TPU Babat, Jerawat, Surabaya. Sementara itu di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, sejumlah keluarga korban masih menanti kepastian kabar akan keberadaan anggota keluarganya yang tak tercatat di data manifest kapal Virgo 8. Salah satunya adalah Anita. Dengan tangan bergetar, Anita menunjukkan video dan foto terakhir suaminya, Agus Ribut Setio Budi, yang bekerja sebagai sopir truk saat memberi kabar tengah memasuki kapal Virgo 8. Anita juga menunjukkan bukti suaminya telah membeli tiket, namun dirinya bingung. Nama sang suami tidak ada dalam daftar manifest kapal.
5: Komunikasi terakhir kapan, Bu?
6: Sabtu siang.
5: Tapi tadi dilihat di manifest nggak ada, Bu, ya, nama suami, Bu?
6: Iya, nggak ada.
5: Nggak ada?
7: Tapi tiket ada, Bu?
6: Iya, tiket ada. Saya sudah menghubungi pihak Virgo juga. Emang betul, ada.
5: Tapi di manifest ini nggak ada?
6: Iya.
4: Dalam duka dan ketidakpastian menanti kabar, nasib miris juga dialami keluarga korban di posko pelabuhan Tanjung Perak. Awan Setiawan, warga Banjarnegara, Jawa Tengah, kecewa terhadap pihak operator kapal yang dinilai tidak bertanggung jawab. Sudah 2 hari Awan menginap di pelabuhan untuk mencari kabar kakaknya yang belum ditemukan. Tanpa pendampingan dan fasilitas, ia harus merogoh kocek cukup banyak selama menunggu.
8: Ya harusnya bertanggung jawab dalam hal ini. Ini sama sekali sampai sekarang pun saya
7: harus ngomong ke siapa di sini, karena nggak ada perwakilan sama sekali.
4: Penyebab terbaliknya kapal KM Virgo Transport 8 hingga kini masih menjadi perdebatan. Dilansir dari situs Vessel Finder, KM Virgo Transport 8 sendiri bukanlah armada baru, melainkan kapal buatan Jepang yang dibuat pada tahun 1987 alias berusia 39 tahun. Meski bukan armada baru, General Manager PT Virgo Karya Shipping, Yoel Rini membantah KM Virgo tidak layak jalan karena telah melalui proses perawatan menyeluruh pada awal tahun ini. Sementara itu, Wakil Ketua Forum Transportasi Laut Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI, Pragmatika Ardianto menegaskan, usia kapal tidak otomatis menunjukkan kondisi teknisnya. Faktor muatan juga perlu menjadi perhatian. Berat dan penempatan muatan akan sangat berpengaruh terhadap daya apung, beban geladak, dan stabilitas kapal. MTI meminta publik tidak terburu-buru menarik kesimpulan. Penyebab pasti kecelakaan harus menunggu hasil investigasi KNKT. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ke informasi berikutnya, petugas Satpol PP dan juga pengurus Masjid Istiqlal Jakarta Pusat menertibkan 70 gelandangan dan pengemis di kawasan masjid pada Rabu siang.
1: Sementara api yang melalap pabrik lampu di Batu Ceper, Kota Tangerang, hingga Rabu malam belum juga padam. Selengkapnya dalam Metropolitan.
8: Proses pemadaman kebakaran pabrik lampu di Batu Ceper, Kota Tangerang hingga Rabu malam terus dilakukan petugas pemadam kebakaran. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Tangerang menyatakan area terbakar meluas menjadi 1 hektar akibat banyaknya material bahan baku yang mudah terbakar serta kendala pasokan air. Setelah berhasil memadamkan kobaran api di sektor depan, petugas damkar lalu memfokuskan pemadaman pada area belakang pabrik yang berisi ruang elektronik. Dugaan sementara, kebakaran dipicu korsleting listrik di salah satu gudang. Korsleting juga diduga memicu kebakaran kawasan pergudangan Kosambi Permai di Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Rabu siang. Sedikitnya 26 gudang penyimpanan spring bed terbakar. Petugas Satpol PP dan pengurus Masjid Istiqlal menertibkan 70 pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS di kawasan masjid pada Rabu siang. Penertiban dilakukan lantaran keberadaan gelandangan tanpa identitas ini kerap menimbulkan keresahan jemaah. Seperti meminta uang serta laporan kehilangan barang, PPKS yang terjaring kemudian dibawa ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat guna menjalani pendataan serta pembinaan. Kemarau panjang yang menerpa sejumlah wilayah ibu kota mulai mempengaruhi ketersediaan air bersih warga dalam beberapa bulan terakhir. Di Kelurahan Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, warga terpaksa antre air bersih di musola untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari akibat debit air sumur pompa menurun. Warga berharap Pemprov Jakarta segera menyiapkan tangki penampungan air bersih agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi jika kemarau berlangsung lebih lama. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan operasional LRT Jakarta rute Kelapa Gading menuju Manggarai pada Rabu siang.
1: Kehadiran moda transportasi massal terintegrasi ini diharapkan dapat mempercepat mobilitas warga sekaligus mengurangi kemacetan ibu kota. Sebelum meresmikan LRT Jakarta fase 1B Kelapa Gading Manggarai, Presiden Prabowo didampingi Gubernur Pramono Anung menjajal langsung rangkaian kereta LRT dari Kelapa Gading hingga tiba di Manggarai.
0: Ya, rute baru sepanjang 12,2 km ini menghubungkan Jakarta Utara hingga ke Jakarta Pusat melalui 11 stasiun. Jalur anyar ini memangkas waktu tempuh Kelapa Gading menuju Manggarai menjadi hanya 28 menit. Masyarakat sudah dapat mencoba moda transportasi ini dengan tarif promo Rp8 selama 8 hari ke depan dan beroperasi mulai pukul 5 pagi hingga 2 malam waktu Indonesia Barat.
9: Kita menyaksikan langkah penting dalam rencana pembangunan bangsa, transformasi bangsa, bahwa Jakarta Raya ya, Jabodetabek sebetulnya sekarang sudah menjadi mungkin metropolitan terbesar di dunia, 42 juta manusia. Bahwa kita bisa mengelola suatu aglomerasi, suatu metropolitan sebesar ini, 42 juta.
10: Kami membangun LRT Jakarta ini guna untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi, meningkatkan produktivitas, layanan publik, serta konektivitas. Konektivitas di Jakarta sekarang ini sudah 93%. Dan sejak 2 tahun ini, Bapak Presiden, yang menggunakan transportasi publik meningkat setiap tahunnya 15%.
1: Penangkapan maling motor diwarnai kejadian tak biasa. Tersangka tiba-tiba mengerang histeris layaknya orang kesurupan.
0: Ya, informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
11: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
12: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
11: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
13: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
11: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
14: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
11: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
15: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
11: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
16: Halo, good morning.
11: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
1: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
11: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
3: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
5: Ya, itu yang saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
6: Ya.
5: Dia selalu high call.
6: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
4: Iya, kalau begini
6: siapa melamar?
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
7: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
8: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
9: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
8: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
10: harga ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
8: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
10: tidak
8: tadi.
10: Tidak hanya
8: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
11: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
12: Sejumlah aksi kejahatan terekam kamera pengawas dan kita pun harus waspada. Seperti di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, ada dua pelaku pencurian yang nekat menggasak uang belasan juta rupiah yang berada di laci sebuah SPBU.
13: Sementara itu, sepeda motor yang baru 3 bulan dibeli secara kredit dicuri di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat.

0: Aksi pencurian uang Rp14.500.000 yang terjadi di SPBU Sidodadi, Salaman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah terekam CCTV. Memanfaatkan kelengahan operator, satu pelaku menggasak uang dari laci dekat pompa pengisian. Ia kemudian kabur bersama rekannya yang menunggu dengan sepeda motor di luar SPBU. 6 hari berselang dan berbekal rekaman CCTV, polisi akhirnya membekuk kedua tersangka di dua lokasi berbeda di Wonosobo, Jawa Tengah. Dari tangan pelaku, polisi menyita uang sisa hasil curian sekitar Rp600.000 dan satu unit sepeda motor. Sementara kedua pelaku sudah ditahan di Mapolresta Magelang dan terancam 5 tahun penjara. Aksi dua pencuri juga terekam CCTV saat menyasar motor yang terparkir di halaman minimarket Kota Tangerang, Banten. Polisi kemudian memburu dan menangkap kedua pelaku yang berinisial AH dan DJ. Salah satu pelaku terpaksa dikenakan tindakan tegas terukur karena melakukan perlawanan saat hendak diamankan. Keduanya diketahui merupakan residivis kasus pencurian kendaraan bermotor. Dari hasil pengembangan, polisi menggeledah sebuah rumah kontrakan yang diduga dijadikan tempat menyimpan motor hasil curian. Dari lokasi itu, 6 unit sepeda motor yang diduga hasil kejahatan berhasil diamankan. Rekaman kamera pengawas juga memperlihatkan aksi pencurian satu unit sepeda motor di gang sempit permukiman warga di Jalan Keramat Jaya, Johar Baru, Jakarta Pusat. Pelaku bertopi dan menggunakan masker itu nekat beraksi pada pagi hari saat suasana gang tengah lengang dari aktivitas warga. Tak butuh waktu lama, dalam hitungan detik, motor langsung dibawa kabur pelaku ke arah luar gang. Korban mengaku baru mengetahui sepeda motornya dicuri saat hendak berangkat bekerja sekitar pukul 10 pagi. Korban mengaku motornya baru dibeli 3 bulan secara kredit. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Kesal karena lahannya disurvei untuk jaminan pinjaman di bank, seorang pria di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, menyerang warga dengan parang. Saat dipukul polisi, tersangka malah terus tersenyum seolah tidak menyesali perbuatannya.
2: Ya, sementara itu di Kota Tangerang, Banten, ada penangkapan maling motor yang diwarnai kejadian yang tidak biasa. Tersangka tiba-tiba mengerang histeris dan terus memberontak layaknya orang kesurupan.

0: Penangkapan maling motor di kontrakannya di Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten diwarnai kejadian tak biasa. Sang maling tiba-tiba mengerang histeris dan terus memberontak layaknya orang kesurupan. Namun, polisi tak mau terkecoh dengan gelagat yang diduga akal-akalan belaka itu. Meski terus berlagak layaknya orang kesurupan, pelaku tetap diborgol dan digelandang ke mobil polisi. Dari penggeledahan kontrakan di Karawaci ini, total 2 orang yang diringkus, berikut barang bukti perlengkapan mencuri dan sepeda motor hasil curian. Keduanya sudah 16 kali beraksi menyasar sepeda motor yang terparkir di halaman rumah atau minimarket. Sepeda motor hasil curian dijual ke penadah di Pandeglang senilai 2 hingga 5 juta rupiah per unitnya. Kini para penadah dalam buruan pihak kepolisian. Sementara drama kesurupan sang maling berakhir sudah. Ia kini berhadapan dengan hukum dan terancam 7 tahun penjara. NS, 49 tahun terluka parah akibat dianiaya IS di rumahnya di Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Polewali Mandar, Selasa siang. Rabu siang atau sehari setelah kejadian, polisi meringkus tersangka IS. Saat ditangkap, IS terus tersenyum, seolah tak menyesali perbuatannya. Tragedi berdarah itu bermula ketika korban bersama 2 orang yang diduga karyawan bank melakukan survei dan pendokumentasian lokasi untuk dijaminkan. Tersangka emosi saat korban mengklaim lahan yang sudah ditempati tersangka selama belasan tahun sebagai milik korban. IS yang gelap mata langsung mengambil parang dan menyerang korban. IS dijerat dengan pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara. Sementara korban masih dirawat di rumah sakit. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sejumlah anak pang dianiaya warga karena merusak motor dan gerobak penjual cilok di depan SPBU Tengarang Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.
2: Ya, sementara itu tertangkapnya penjual nasi goreng yang merangkap penjual sabu-sabu di Kota Medan, Sumatera Utara diwarnai kericuhan karena dihalangi pihak keluarga. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
3: Video amatir ini dinarasikan jika sejumlah anak pang merusak motor dan gerobak penjual cilok di Desa Tengaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Videonya pun viral di media sosial. Setelah ketahuan merusak gerobak cilok, sejumlah pemuda itu kemudian dihajar warga. Menurut Kapolsek Tengaran, Ibtu Budi Prihanto, insiden yang terjadi pada Selasa itu bermula ketika para pemuda tak terima ditegur oleh penjual cilok. Hingga Rabu siang, ke-11 pemuda sudah diamankan polisi. Kericuhan terjadi saat penangkapan penjual nasi goreng di Jalan Tuas Medan, Sumatera Utara oleh Satuan Narkoba Polrestabes Medan. Petugas yang berusaha menangkap tersangka berinisial HI dihalangi pihak keluarga tersangka. Kericuhan mereda setelah petugas menjelaskan proses penangkapan tersangka dan menunjukkan barang bukti 1 paket berisi sabu-sabu. Polisi mengatakan modus pelaku sengaja berjualan nasi goreng sambil mengedarkan sabu di kawasan Jalan Tuasan Medan. Tak hanya itu, tersangka sudah 2 kali menjalani hukuman penjara. Hingga Rabu, polisi sudah mengantongi identitas pemasok narkotika yang berada di Deli Serdang. Buron selama sebulan setelah video aksinya viral di media sosial, pasangan suami istri pelaku pencurian kendaraan bermotor yang kerap beraksi dengan membawa anak balita di sejumlah wilayah Jakarta Selatan ditangkap Satreskrim Polsek Kebayoran Lama. Pelaku tidak dapat berkutik saat petugas mendatangi rumahnya di kawasan Pandeglang, Banten. Dikonfirmasi pada Rabu, Kapolsek Kebayoran Lama Kompolse Alas Syah Alam menyebutkan pihaknya menyita 9 sepeda motor yang diduga berkaitan dengan aksi pencurian. Polisi juga menemukan fakta jika balita dimanfaatkan untuk membangkitkan rasa iba warga sehingga ketika aksi pencurian terpergok, pelaku berpeluang menghindari proses hukum. Namun untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pasangan suami istri ini terancam hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dan usai jeda kami akan ajak Anda kita menikmati makanan Nusantara berkuah hitam berbahan kluwek.
1: Nah, informasinya kami akan sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Berita terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1:15 PM di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
6: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2:15 PM live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
7: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
8: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini, ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Diduga oleng saat melintasi jalan curam, sebuah truk box menghantam satu mobil dan dua kios di kawasan Telarong, Bogor. Akibat kecelakaan, dua orang harus dilarikan ke RSUD.
1: Sementara itu diduga berkendara dalam keadaan mabuk berat, sebuah mobil menabrak pengendara motor di jalur menurun yang ada di kawasan wisata Tretes, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.
2: Korban laka ini terjepit badan kendaraan setelah truk box menghantam satu mobil dan dua kios di Telarong Bogor, Rabu sore. Usai dikeluarkan dari reruntuhan, satu pengemudi dan penjaga kios dilaporkan terluka. Sebelumnya, truk box diketahui melaju kencang dari arah Puncak menuju Gadok. Nah, saat melintas di jalur curam di kawasan Telarong, truk mendadak oleng, kemudian menabrak mobil SUV dan bangunan kios hingga porak-poranda. Dari olah TKP, unit Gakum Polres Bogor penyebab kecelakaan diduga akibat sistem rem truk yang tidak berfungsi.
3: Dia kelihatannya mau tambah angin apa mau ganti ban. Udah posisinya udah di sini, udah standby. Kalau untuk yang mogok di atas, ke bawah. Soalnya kalau dari bawah itu kan macet ke atas. Yang ke bawah itu agak lancar. Kelihatannya apakah jeblos rem apa-apa gimana kita kurang tahu.
2: Hingga kini dua korban masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum daerah Ciawi. Pihak kepolisian mengamankan dua bangkai kendaraan serta masih mengumpulkan keterangan lebih lanjut dari pengemudi truk. Sementara itu, video amatir warga ini menunjukkan momen sebuah minibus menabrak motor hingga rusak parah di lingkungan Sanggrahan Tretes, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Akibat kecelakaan ini korban mengalami luka dan segera dievakuasi ke pinggir jalan sebelum dibawa ke rumah sakit terdekat. Menurut warga, kecelakaan itu bermula saat mobil melaju kencang dari arah Leduk ke arah Pandaan. Sampainya di lokasi, mobil menabrak kendaraan bermotor hingga korban terjatuh. Diduga, sopir dalam kondisi mabuk sehingga hilang kendali. Polisi telah melakukan evakuasi kendaraan dan olah TKP untuk mengetahui pasti penyebab kecelakaan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Selanjutnya, warga di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat digegerkan dengan penemuan dua buah granat asap di sebuah lahan kosong terbengkalai di Jalan Letjen Suprapto.
0: Sementara di Sulawesi Barat, seorang pria paruh baya yang tengah sakit terpaksa ditandu warga sejauh 9 km untuk mendapatkan perawatan. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
4: Kericuhan mewarnai laga Piala Bupati Pasuruan 2026 antara Purwodadi FC dan Pasrepan FC di Stadion Gelora Sinar Muda pada Rabu petang. Kericuhan terjadi pada menit ke-59 berawal dari pelanggaran hingga memicu adu jotos dan saling kejar antar pemain. Sejumlah ofisial pun turut masuk ke lapangan dan membuat pertandingan terpaksa dihentikan. Pihak panitia kini menunggu sidang pandis untuk menentukan sanksi atas insiden tersebut. Penemuan dua granat asap menggegerkan warga di lahan kosong Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu siang. Granat pertama ditemukan oleh pemulung saat mencari barang bekas. Polisi kemudian memanggil tim Gegana untuk menyisir lokasi dan kembali menemukan satu granat. Kedua granat kemudian dievakuasi oleh tim Gegana, sementara polisi memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap asal-usulnya. Meski sempat membuat panik warga dan mahasiswa di sekitar lokasi, polisi memastikan kedua granat sudah pernah terpakai dan tak aktif lagi. Sejumlah warga di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat harus bergotong royong memikul pasien sejauh 9 km menggunakan sarung dan bambu karena jalan dari desa Boteng rusak dan sulit dilalui kendaraan pada Rabu siang. Setelah ditandu selama kurang lebih 1 jam melewati jalur yang terjal, perjalanan kemudian dilanjutkan menggunakan mobil pickup. Warga pun meminta pemerintah desa setempat untuk bisa mengupayakan ambulans desa, serta memperbaiki jalan yang rusak agar bisa mempermudah warga menuju fasilitas kesehatan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Nusantara begitu kaya dengan ragam kuliner khas yang selalu mengandalkan kekuatan rasa dari aneka bumbu rempahnya. Menelisik setiap daerah selalu ada menu yang unik yang tersaji di atas meja.
1: Dan kali ini kita akan ulas beberapa makanan Nusantara berkuah hitam yang menggunakan kluwek sebagai primadonanya dalam segmen Ragam Kuliner.

0: Indonesia tuh memang benar-benar negara yang begitu kaya akan rempah-rempahnya ya. Kayak yang ada di depan dan di tangan saya, ini bukan batu sembarang batu ya, tapi ini merupakan salah satu rempah-rempah yang biasanya menjadi bumbu dapur, namanya kluwak. Nah, bukan hanya aromanya aja yang begitu sedap dan rasanya yang juga nikmat, tapi juga kaya akan vitamin dan mineral. Nah, gimana cara pengolahannya supaya bisa jadi kuliner yang begitu nikmat? Yuk, langsung kita ulik sama-sama.
1: Hidangan Nusantara memang tak lepas dari perpaduan aneka rempah. Yang membuat setiap hidangan berbeda adalah paduan, takaran, dan rempah yang menjadi ciri khasnya. Seperti pada dua hidangan berkuah hitam, rawon, dan brongkos. Keduanya sama-sama menggunakan kluwak sebagai salah satu bumbu utama. Rawon versi orisinil merupakan campuran daging sapi, sengkel, tetelan, dan gaji. Namun, agar lebih sehat, Rahayu Kitchen mengganti kondimen rawon dengan daging wagyu premium. Proses pemasakan dimulai dari membuka dan memilih isian kluwak terbaik.
0: Nah, kalau udah di dapur kayak gini, kandungan racunnya ini biasanya sudah hilang karena sudah diproses ya Bu ya, sama petani dari awalnya. Selanjutnya tinggal dipecah-pecahin sampai akhirnya kita bisa mendapatkan warna kluwak yang kita cari ya Bu ya, yang gelap pekat itu jauh lebih bagus dan nanti akan kita pakai. Yeay, ini pekat nih.
1: Selanjutnya, bumbu dasar yang sudah disiapkan diolah bersama kluwak yang bertekstur lembut. Kluwak, kemiri, bawang, jahe, cabai merah, ketumbar, dan lainnya dilumatkan hingga menjadi bumbu hitam. Kemudian dioseng bersama daun jeruk dan serai. Tak lupa, setelah wangi, masukkan potongan daging serta siram dengan kuah kaldu hingga matang dan meresap sempurna. Tada! Sup rawon pun sudah jadi dan biasa disajikan bersama nasi hangat, toge, telur asin, dan kerupuk. Ada juga cara lain

0: yang tap rawon kering. Yes, ada menu nasi goreng rawon. Sehingga nasi dan daging rawon sudah susut tanpa kuah bisa dinikmati anti repot.
1: Keluak itu unik sekali ya, dan mungkin itu satu kekayaan Indonesia juga yang harus kita banggakan. Sehingga akhirnya rawon itu menjadi ikon sup internasional yang cukup ini ya, dikenal cukup kuat. The best soup in the world ya. Ada title itu juga untuk rawon.
0: Yuk deh, kita coba icip-icip. Nyata betul ya, santapan saya benar-benar sedap. Dagingnya empuk, kuahnya aromatik, dan rasanya begitu hangat meresap.
2: Makanan khas Jawa Timuran tuh nggak pernah salah. Memang ya ini keluak aja yang biasa rasanya pahit, tapi begitu pekat. Karena ada padu-padan yang juga pas, rasanya emang cocok banget di lidah. Dan ketika masuk ke mulut pun aromanya juga nggak main-main. Sedapnya.
0: Pengolahan pasta kluwak tak melulu bisa menjadi rawon. Di Indonesia terdapat sejumlah makanan yang menggunakan kluwak, seperti gabus pucung, sop konro, atau brongkos. Brongkos merupakan kuliner berkuah santan gelap khas Yogyakarta yang berisi lengkap protein hewani dan nabati. Bumbu-bumbu dasar pembuatan brongkos hampir mirip dengan rawon, namun tidak menggunakan kemiri serta ditambah dengan gula jawa dan cabai rawit. Usai bumbu rempah diaduk hingga tercampur, masukkan kluwak sesuai kebutuhan hingga bumbu menghitam. Potong daging kotak-kotak, kemudian tumis bersama telur rebus, bumbu hitam, daun jeruk, serta serai. Dahulu kala, proses pembuatan brongkos mesti memakan waktu selama 2-3 jam dengan api kecil. Namun, kini bisa lebih cepat dan efisien karena bisa menggunakan panci presto. Sembari menunggu matang, kita siapkan pula kondimen lain brongkos, yakni kacang tolo yang mirip dengan kacang kedelai. Usai direndam selama 2 jam, kacang akan mengembang seperti ini dan siap ditiriskan. Kemudian dicampurkan ke dalam kuah brongkos. Jadi deh, hidangan khas Keraton Jogja yang resepnya bahkan sudah tercatat dalam naskah kuno Serat Centini di tahun 1800-an. Gak heran ya, pemerintah akhirnya resmi menetapkan brongkos sebagai warisan budaya tak benda Indonesia di tahun 2018.
2: Sama-sama menggunakan kluwak, tapi perbedaannya langsung terasa sejak suapan pertama, apalagi ketika sedang menyeruput kuah kental brongkosnya. Memang ada perbedaannya ya, karena kuah ini mengandung santan yang tadi fresh juga. Ditambah lagi yang saya suka adalah ada padu-padan yang juga pas, ada tekstur yang berbeda yang disajikan di brongkos ini, karena ada tambahan protein nabatinya berupa kacang tolonya. Bikin makin nikmat deh. Lanjut.
0: Kluwak merupakan buah dari pohon bernama kepaya. Pakar kuliner tetap mengingatkan untuk tidak mengkonsumsi kluwak mentah karena berbahaya. Mengandung asam sianida sehingga dapat mengakibatkan keracunan serta penurunan kesadaran. Dari rawon hingga brongkos, buah kluwak bisa melahirkan karakter rasa yang berbeda. Dan itulah yang membuatnya istimewa. Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Jakarta.
3: Kita ke informasi berikutnya. Di hutan penyangga Taman Nasional Desa Pesanguan di Lampung, jengkol, kakao, duren hingga pinang menjadi bukti merawat hutan justru menghadirkan sumber kehidupan yang lebih menjanjikan tanpa risiko terlibat konflik.
4: Ya, dulu warga menebang hutan Taman Nasional. Kini mereka memanen hasilnya tanpa harus mengganggu kawasan hutan. Berikut kisahnya dalam Inspirasi Pagi.
5: Ini adalah kebun jengkol milik Samidi dan istrinya, Tumira. Dulu Samidi adalah peramba hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Kini Samidi adalah warga desa Pesanguan yang melindungi kawasan hutan Taman Nasional sekaligus merawat hutan penyangganya.
6: Dulu waktu datang, apa kegiatannya Pak?
7: Dulu ikut buka kawasan, tanam padi, terus ada penutupan, penurunan perambah.
5: Sebagai mantan perambah, Samidi dan istri memahami bahwa hutan terlalu penting untuk dirusak, bahkan dimiliki. Dengan segala upayanya dalam merawat hutan bersama warga desa lainnya, Samidi mendapatkan timbal balik yang sepadan, hasil bumi.
7: Kami ya berusaha di luar kawasan ini, nanam-nanam jengkol, ini nanam apa aja lah. Durian, pete, ada kakao gitu. Ini alhamdulillah sudah panen yang di luar kawasan.
6: Kalau setahun satu, apa aja yang dipanen?
7: Setahun kadang ya ada pete, ada jengkol, ada durian, ada ini kopi dikit-dikit, kakao juga dikit-dikit.
5: Kini Samidi tidak hanya hidup berdampingan dengan hutan, tapi saling melindungi.
6: Jadi ya, kita habis panen ini, jengkol. Jadi kata masyarakat, dalam setahun panen satu kali Pak ya?
7: Satu kali.
6: Panen satu kali. Sekali kalau pohon kecil kayak gini bisa berapa kilo Pak Pan?
7: Ya paling 3 kilo.
6: 3 kilo? Ya. 3 kilo. Kalau pohon gede tuh yang kayak itu?
7: Ya, bisa 15 kilo.
6: 15 kilo. Harganya?
7: Ya kadang 20, kadang 15.
6: Satu kilo?
7: Satu kilo.
5: Hidup dan dihidupi hasil kebun di hutan penyangga Taman Nasional adalah buah komitmen warga desa Pesangguan. Bukan saling melengkapi, tapi saling merawat. Warga desa juga membentuk kelompok KPHP atau Kelompok Pelestari Hutan Pesangguan. Program mereka adalah merestorasi dan menjaga hutan yang dulu pernah mereka rambah dan merawat hutan penyangga tempat mereka tinggal saat ini. Tidak perlu waktu yang lama untuk membuktikan hasil upaya restorasi yang dilakukan kelompok ini. Setiap rumah di desa ini telah merasakan manfaat bersinergi dengan hutan. Bahkan, komoditas yang dianggap tidak terlalu populer seperti pinang bisa menghidupkan rumah dan menghidupi keluarga di desa ini. Aktivitas pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di luar kawasan Taman Nasional menjadi modal penting bagi kehidupan warga desa Pesangguan. Roda perekonomian pun bergulir, bahkan menarik potensi lain juga memberikan manfaat bagi masyarakat dari luar desa. Satu hal yang menjadi pelajaran penting bagi warga desa Pesangguan yang dulu pernah merambah hutan adalah menanam lebih baik daripada menebang. Ini bukan hanya perkara peduli hutan, tapi menyadari bahwa manusia membutuhkan hutan juga sebaliknya. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, ada soto iga sapi yang dimasak dengan kuah kecap manis gurih.
3: Informasi selengkapnya akan kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
8: Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
6: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini, ayo kita keliling GS 2026.
8: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
8: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
9: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
8: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
10: Ya, lupa itu yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
11: Iya.
10: Aktivis. Dia selalu high call.
11: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
9: Bagus,
11: ya.
9: Kalau begini.
11: Ya. Ya.
8: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
12: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
8: Agar publik mendapat kejelasan.
9: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
13: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
9: Kita bisa buka data, Astrio.
14: ya kalau kita lihat
15: hari ini bang, dari BPS spillover effect-nya
14: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
15: memang tidak
14: tadi.
15: Tidak hanya
14: kan begitu. MBG,
16: saksikan Head to Head with Elvira setiap

0: Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia. Good morning.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
3: Di musim kemarau dan panas terik membuat peminat buah melon meningkat. Salah satunya di Sukoharjo, Jawa Tengah, ada seorang petani melon yang meraup cuan jutaan rupiah dalam sehari saat musim panen melon.
4: Iya, ia sengaja membuka kebunnya bagi pengunjung untuk bisa memetik melon sendiri. Ayo dipilih-dipilih buah melonnya. Kalau sudah dapat yang cocok, tinggal potong tangkainya dan masukkan ke keranjang. Wisata petik melon ini berada di Desa Malangan, Sukoharjo, Jawa Tengah dan diminati pengunjung karena memberikan pengalaman berbeda terutama untuk anak-anak. Selain itu, melon premium yang dibudidayakan di sini memiliki rasa manis dengan tekstur daging buah yang renyah.
5: Bisa metik sendiri, milih sendiri, mau yang rasa seperti apa. Coba-coba hal baru, rasanya juga manis, enak.
4: Adalah Mangun, petani melon yang memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk greenhouse budidaya melon. Di lahan seluas 150 meter persegi ini, ia menanam melon premium jenis sweet lavender dan the blues. Total ada sekitar 600 pohon melon yang ditanam dengan sistem hidroponik. Harga melon dipatok Rp27.000 per kilogram. Rata-rata untuk satu butir melon beratnya berkisar antara 1,5 sampai 2,5 kilogram.
6: Ini menanam dua jenis yaitu sweet lavender sama the blues. Alhamdulillah untuk respon pengunjung sangat luar biasa.
4: Musim kemarau menguntungkan bagi petani melon karena banyaknya peminat. Mangun mengaku dalam dua hari saja ratusan butir melon laku terjual

0: dengan estimasi omset jutaan rupiah. Budi Harjo Kusumo, Sukoharjo, Jawa Tengah.
1: Dan kita ke informasi kuliner berkuah hangat. Ada soto Brakotan di Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta yang dimasak dengan kuah kecap manis gurih yang nikmatnya muncul di setiap gigitan.
2: Ya, berikutnya ada soto Brakotan dengan menu andalan Brakotan iga sapi dan juga kaki sapi ini dimasak di sebuah warung yang sederhana. Tapi rasanya bikin kita ketagihan. Dan informasi ini akan sekaligus menutup jumpa kita di redaksi pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan
1: sampai jumpa.

0: Ini dia, berekotan kaki sapi yang dijamin bikin kenyang maksimal. Menu ini jadi salah satu andalan di warung Soto Brakot di kawasan Umbul Martani, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Kaki sapi ukuran jumbo dimasak dengan kuah kecap yang manis dan gurih. Selain kaki sapi, menu brakotan iga sapi dan brakotan ayam juga banyak diminati pengunjung.
1: Rasanya enak mas, mantap. Apalagi yang tongsingnya apa, yang brakot ayam iga ini enak ini mas ya.
0: Tak hanya menu brakotan, di sini juga tersedia menu soto daging dengan kuah bening yang gurih.
2: Kebetulan pesan soto daging. Karena mau pesan yang brakotnya, takutnya belepotan. Takutnya belepotan. Padahal itu kan yang brakotnya itu di sini unggulan. Karena orang-orang sudah sepuh jadi kalau mau brakot sudah enggak itu, Pak. Enggak mas, enggak apa. Angel itu. Bahasa Indonesia susah untuk makannya.
3: Tapi kalau sotonya sendiri rasanya gimana, Bu?
2: Kuahnya ngaldu. Untuk ibu-ibu mungkin porsi segini pas ya.
0: Warung soto ini diberi nama Soto Brakot karena menyajikan dua jenis makanan, yakni soto dan brakotan. Brakotan sendiri diambil dari istilah bahasa Jawa yang artinya gigitan besar. Setiap hari ada sekitar 200 porsi soto dan brakotan yang laku terjual.
4: Bisa dinamain soto brakot itu karena kita menyajikan dua jenis makanan, soto sama brakotan. Kalau yang soto itu kita pakai kuah bening, kecenderung gurih lah. Jadi terus yang brakotan itu kuah kecap manis, untuk yang suka manis gitu.
5: Kenapa dipilih kata brakotan sih mas?
4: Karena bahasa Jawanya itu grogot, brakot itu loh, langsung di brakot.
0: Harga menu soto dibanderol mulai Rp8.000. Sementara menu brakotan harganya berkisar dari Rp12.000 hingga Rp150.000 untuk brakot kaki sapi yang bisa dinikmati untuk 4 orang.
6: Menu brakotan di sini itu memang bumbunya bisa meresap ke dalam daging dan tentunya tekstur dagingnya ini empuk. Jadi ketika dinikmati bersama soto, baik soto sapi maupun soto ayam, buah rasanya luar biasa ketika masuk ke dalam mulut. Lanjut makan lagi.
0: Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Halo, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Beni Dermawan. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day, Kamis 17 September 2026 dari berita pilihan berikut ini. Pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal di area Gunung Anak Krakatau masih dilanjutkan. Meski begitu, tim pencarian belum menemukan hasil. KPK mengungkap adanya dugaan pihak lain yang terlibat dalam kasus suap pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian ATR BPN. Di tengah tekanan ekonomi, banyak keluarga harus mengatur ulang prioritas untuk bertahan karena harga kebutuhan terus naik, sementara penghasilan tidak selalu ikut bertambah.

0: Pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal di area Gunung Anak Krakatau masih dilanjutkan. Meski begitu, tim pencarian belum menemukan hasil. Dari Rabu pagi, tim gabungan pencarian telah mengerahkan 22 kapal laut terbagi ke 8 sektor pencarian. Dengan luasan 3.439 mil laut persegi di wilayah Selat Sunda sekitar Gunung Anak Krakatau. Cuaca pada pencarian hari ke-9 berawan dan tanpa erupsi dari Gunung Anak Krakatau. Setelah pencarian selama berjam-jam tidak terdapat temuan apapun. Pencarian akan dilakukan kembali di hari terakhir setelah perpanjangan, yaitu di hari ke-10, Kamis 17 September.
1: Untuk hari ini juga kita melibatkan pencarian dari rekan-rekan kita di kantor SAR Bengkulu melakukan penyisiran di Pulau Enggadon dan pesisir pantai di Bengkulu itu juga menyatakan hasil nihil. Sedangkan hasil broadcast dari SROC dan KSOP itu menyatakan nihil dari kapal-kapal yang melintasi di jalur pelayaran Selat Sunda.
0: Keprihatinan atas musibah yang menimpa KM Virgo Transport 8 juga datang dari warga Kalimantan yang tinggal di Jawa Timur. Melalui kerukunan keluarga Kalimantan Jatim, mereka memberikan bantuan makanan bagi keluarga korban yang masih menunggu kabar di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.
2: Warga Kalimantan yang tinggal di Jawa Timur yang tergabung dalam kerukunan keluarga Kalimantan Jatim memberikan ratusan nasi kotak kepada keluarga korban KM Virgo Transport 8. Bantuan makanan dan minuman ini diberikan selama 3 hari mulai 15 hingga 17 September 2026 di Posko Terpadu Terminal Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Organisasi yang menaungi warga dari beberapa suku asal Kalimantan ini turut menyampaikan keprihatinan atas musibah yang terjadi. Mereka berharap keluarga korban diberikan ketabahan.
3: Sebagai warga rantau yang tinggal di Jawa Timur, kita merasa turut prihatin. Dan alhamdulillah teman-teman dari Kalimantan yang ada di Jawa Timur banyak yang memberikan support. Ya. Kita swadaya, ya, jadi ada beberapa donatur yang memang dari lingkungan kerukunan keluarga Kalimantan. Ya.
2: Bantuan ini menjadi bentuk solidaritas warga Kalimantan di perantauan kepada keluarga korban yang masih bertahan di Pelabuhan Tanjung Perak. Sejumlah keluarga korban bahkan memilih tinggal di pelabuhan untuk menunggu informasi terbaru mengenai anggota keluarga mereka yang belum ditemukan. Di antaranya Sulianti dan Paryanti, keduanya datang ke posko terpadu bersama sejumlah anggota keluarga. Sejak 14 September, mereka tidur di pelabuhan untuk menunggu kabar kakak kandung dan kakak ipar mereka yang menjadi korban KM Virgo Transport 8.
4: Ya betul, Bu, sangat terbantu. Terima kasih. Dapat nasi, ya nasi ini, minum, ya sama minuman.
5: Ya, kita semua senang lah mendapat, merasa diperhatikan.
4: Udah dari hari Senin.
5: Tiga malam ini.
4: Banjarnegara.
2: Bantuan makanan yang diberikan membuat keluarga korban merasa terbantu dan mendapat perhatian selama menunggu proses pencarian dan pertolongan korban.
6: Begitu tiba di Terminal Gapura Surya Nusantara Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, bantuan makanan langsung dibagikan dan anggota keluarga dari korban KM Virgo Transport 8 langsung makan. Setidaknya dengan adanya bantuan ini mereka mendapatkan perhatian dan kebutuhan makanan serta minuman mereka tercukupi. Keluarga korban berharap agar para korban yang masih dalam proses pencarian dapat ditemukan dalam kondisi selamat. Jika korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, dapat segera diserahkan ke pihak keluarga. Kansa Tamarindora, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap adanya dugaan pihak lain yang terlibat dalam kasus suap pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. KPK akan menelusuri aliran uang dan aliran perintah dalam perkara ini untuk mengetahui keterlibatan pihak lain. KPK akan menelusuri aliran uang sejumlah 300 juta dan 106,3 miliar rupiah yang diberikan PT Summarecon Agung Tbk kepada sejumlah pihak di Kementerian ATR BPN. KPK meyakini aliran uang suap tidak berhenti di 4 orang tersangka yang menjadi orang kepercayaan Menteri ATR BPN. Menurut jubir KPK, penyidik akan mendalami aliran dari perintah kepada tersangka yang membuat tersangka berani meminta fee kepada pihak Summarecon. Budi menyatakan uang suap senilai 106,3 miliar diduga tidak dinikmati hanya di tingkat Kabupaten Bogor saja, namun juga turut dinikmati sampai tingkat pusat.
7: Karena terkait dengan dugaan suap yang dilakukan oleh PT Summarecon, bahwa saudara SOM selaku kepala kantor Bogor ini diduga sebelumnya menyatakan bahwa akan melakukan buka blokir terkait dengan lahan-lahan yang dikelola oleh PT Summarecon jika ada perintah dari atasan. Nah, itulah yang kemudian juga jadi basis mengapa PT Summarecon ini melakukan pendekatan kepada saudara ENI yang diketahui merupakan orang kepercayaan dari Pak Menteri. Nah, itulah yang kemudian nanti juga akan kami dalami bagaimana peran masing-masing, bagaimana eksklusinya, hubungan dan keterkaitannya, nanti kita akan update terus perkembangan.
0: Sementara itu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid sudah 2 hari tidak hadir dalam rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI. Wamen ATR BPN Osi Dermawan yang sejak Selasa mewakili Nusron menyebut Nusron memiliki tugas lain. Usai dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR RI, Wakil Menteri ATR BPN memastikan bahwa Menteri Nusron tidak dalam keadaan sakit. Ya, saat ini masih terus berkomunikasi dengan sang Menteri. Terkait adanya pengusutan perkara suap HGB yang turut menjerat sejumlah staf ATR BPN, Osi menyebut Nusron masih terus memantau. Namun terkait posisi Nusron saat ini, Osi belum bisa memastikan dan menyampaikan kepada media.
8: DPD menghadirkan pertimbangannya.
9: Dan tentunya terkait agenda dan jadwal Bapak Menteri, ya mungkin sudah menyesuaikan dengan agenda dan jadwal beliau yang sudah terjadwalkan.
10: Mungkin itu ya.
9: Oh enggak, beliau ya artinya beliau memiliki penugasan dan kegiatan yang sudah terjadwal. Saya harus cek dengan sekretariat menteri kalau seperti itu. Saya kan juga enggak mengikuti. Tidak. Oke, ya enggak.
11: Tapi dia memonitor terus kasus ini bagaimana terjadinya.
9: Ya saya enggak bisa menyampaikan itu karena kan saya juga enggak berdampingan dengan beliau, tapi pastinya ya pasti mengikuti perkembangan ini dan masih ini kan masih arahan beliau semua. Penugasan saya ke sini juga atas arahan beliau.
0: Presiden RI ke-7 Joko Widodo memantau warga terdampak gempa Flores di Pulau Palu. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin.

0: Jumaat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih merapat ke Istana Kepresidenan Jakarta Rabu sore. Deretan Menteri yang hadir pada Rabu sore diantaranya adalah Menteri Pendidikan Tinggi dan Saintek Brian Yuliarto, Menteri Keuangan Suhasil Nahara, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, hingga Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Juga perwakilan dan antara Bank Indonesia dan Pertamina. Dalam ratas kali ini, Presiden akan membahas langkah-langkah memenuhi kebutuhan energi dalam negeri, serta rencana pengembangan biodiesel di atas 50. Setelah sebelumnya pemerintah telah meluncurkan biodiesel B50 untuk menekan emisi karbon serta memperkuat ketahanan energi nasional.
1: Kami akan melakukan rapat dengan Bapak Presiden terkait dengan beberapa langkah-langkah dalam rangka memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri kita. Ya. Nanti setelah rapat saya akan menyampaikan. Mungkin salah satu di antaranya adalah kita akan melakukan pengembangan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam negeri kita. Mungkin kita akan dorong untuk ke B, di atas B.
2: Bahan bakunya banyak, ekspor kita 32 juta dan CPO-nya 26 juta.
3: Tapi kemudiannya sudah siap atau baru akan dibangun?
2: Sebenarnya kita semua berarti kita sudah siap.
0: Presiden RI ke-7 Joko Widodo memantau warga terdampak gempa Flores di Pulau Palu E. Jokowi menggunakan kapal kayu dari pelabuhan Maurole, Kabupaten ND, menuju Pulau Palu E, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Sementara para pengungsi mengeluhkan kekurangan air minum bersih, minimnya penerangan di tenda pengungsian.
4: Mantan Presiden Jokowi bersama rombongan menempuh jalur darat dari Bandara Frans Seda Maumere menuju pelabuhan Maurole Ende pada Rabu 16 September 2026. Saat tiba di pelabuhan Maurole, ratusan warga mengadang mobil Jokowi. Usai menyapa warga, Jokowi naik ke kapal kayu condition menuju ke Pulau Palue dengan jarak tempuh kurang lebih 1 jam. Selama perjalanan dari pelabuhan Maurole ke Palue, rombongan Jokowi dikawal dua kapal Polairut Polres Sika diikuti sejumlah kapal nelayan. Sementara itu, meski sudah sebulan mengungsi, warga yang terkena dampak gempa Flores di Pulau Palue mengeluhkan minimnya air minum bersih dan penerangan di tenda pengungsi. Saat ini masih ada 3.000 warga yang mengungsi di tenda pengungsian di lapangan Guntur, Desa Rokirole, Kecamatan Palue. Warga butuh air minum bersih karena bak penampungan air hujan retak akibat diguncang gempa Flores 15 Agustus 2026 lalu. Pemerintah sudah mendistribusikan bantuan air minum bersih, namun warga hanya mendapatkan jatah 1 hingga 2 jeriken.
5: Kami selama ini, kalau ada bantuan dari bawah, ada OTT dari pemerintahan, bantuan dari bawah UA, tapi terbatas, kayak tidak mencukupi untuk kami satu desa ini. Jadi kalau bisa mencukupi itu juga hanya 1-2 jeriken bisa.
4: Pulau Palue adalah salah satu daerah terdampak gempa Flores yang mengalami kerusakan infrastruktur jalan, rumah, serta fasilitas umum. Pulau Palue berada di pesisir pantai utara Flores yang berdekatan dengan pusat gempa di Kota Mbai, Kabupaten Nakekeo. Arnold Welianto, Sika, Nusa Tenggara Timur.
0: Lebih dari 50 ton kacang tanah yang diimpor secara ilegal dari India diamankan aparat di sebuah gudang di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Modus pelaku adalah mengimpor atau menyelundupkan kacang tanah secara ilegal tanpa persetujuan impor, laporan surveyor, dan sertifikat karantina.

0: Rabu siang, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menyita ribuan karung kacang tanah serta sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan pengangkutan, penyimpanan, dan perdagangan komoditas dari sebuah gudang di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara. Barang bukti yang disita sekitar 51,4 ton kacang tanah dalam kemasan 50 dan 25 kg. Modus pelaku adalah mengimpor atau menyelundupkan kacang tanah secara ilegal tanpa persetujuan impor, laporan surveyor, serta sertifikat karantina. Kacang tanah asal India ini diduga diangkut menggunakan transportasi darat dari Dumai, Riau menuju gudang di Jakarta Utara, lalu disimpan dan disiapkan untuk diedarkan tanpa dokumen resmi. Polisi menangkap 6 orang untuk dimintai keterangan, yakni pemilik usaha, kuli angkut barang, dan pemilik gudang.
1: Komoditas pangan yang tidak melewati mekanisme karantina yang mana berpotensi membawa risiko pencemaran termasuk aflatoksin. Dan juga peredaran barang ilegal ini dapat merugikan petani dan juga pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan. Karena barang ilegal ini berpotensi dijual dengan harga yang lebih rendah dan menciptakan persaingan usaha yang...
0: Tim Liputan CNN Indonesia.

Di tengah tekanan ekonomi, banyak keluarga harus mengatur ulang prioritas untuk bertahan. Karena harga kebutuhan terus naik, sementara penghasilan tidak selalu ikut bertambah. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyaih, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
6: Untuk sebagian keluarga, mengatur pengeluaran kini terasa semakin sulit. Harga kebutuhan terus naik, sementara penghasilan tidak selalu ikut bertambah. Di tengah tekanan ini, banyak keluarga juga menemukan caranya sendiri untuk bertahan. Dari mengatur ulang prioritas, hingga mencari sumber pemasukan baru. Berikut liputannya.

0: kita nyari susah nyari uang.
1: Di tengah naiknya berbagai harga kebutuhan, tentunya pengeluaran masyarakat juga naik. Sedangkan pemasukan yang didapat tidak sama dengan besaran pengeluaran. Hal ini juga tercatat dalam data BPS yang menunjukkan bahwa per Agustus tahun 2026 terjadi inflasi di Indonesia dan ini naik menjadi 3,19%. Sedangkan masyarakat harus beradaptasi dengan situasi yang ada. Maka dari itu, keluarga harus cermat bagaimana mengatur pengeluaran ini agar kebutuhan dasar tetap terpenuhi dan kemudian juga bagaimana kebutuhan-kebutuhan yang lain juga tetap tercapai.
2: Salah satu contohnya adalah Susan. Setiap hari, ibu empat anak ini berjualan mie ayam bersama sang suami, sumber penghasilan utama untuk keluarganya. Dua dari empat anaknya masih sekolah, jadi Susan tidak punya banyak ruang untuk sekadar menaikkan harga dagangannya. Pembeli harus tetap terjaga daya belinya, sementara harga ayam dan kebutuhan rumah tangga terus bergerak naik.
3: Kilo aja deh.
2: Strateginya, Susan aktif membandingkan harga dari satu pasar ke pasar lain. Cara sederhana yang selama ini menjaga dagangannya tetap berjalan.
3: Ya, makasih ya, Mbak. Ya, maka saya dengan berdagang ini, saya juga nyari barang yang saya cari yang lebih murah. Makanya nggak di satu tempat aja, saya cari kemana-mana gitu kan. Tadi pasar Waru-Waru, di pasar Pulau Gadung. Jadi saya cari yang lebih murah gitu. Kalau saya maksudnya nggak cari yang murah ya, gimana mau jualannya ya kan? Jadi dengan ini ya sedikit-sedikit ayam saya kurangin gitu.
2: Tak cukup dengan berdagang mie ayam, Susan dan suaminya merambah sumber pemasukan lain. Sang suami juga bekerja sebagai tukang parkir di sekitar rumah, sementara keluarga ini juga berjualan dimsum dan minuman. Bagi Susan, diversifikasi seperti ini menjadi kunci, terutama ketika pemasukan utama tidak selalu pasti. Adaptasi serupa juga ditempuh Lilis. Ibu rumah tangga sekaligus wira swasta ini tidak memiliki penghasilan tetap, sehingga ia harus terus berinovasi mencari sumber pemasukan baru.
4: Akhirnya, bagaimana kita berinovasi supaya bisa menutupi kebutuhan hari-hari. Contoh nih, saya buka warung supaya kebutuhan terus berjalan, pemasukan tidak pasti. Saya buka warung, Kak, di sini. Saya buka kos-kosan. Kenapa? Kalau makan bisa dikurangi, listrik bisa dikurangi, biaya anak sekolah kan tidak bisa, Kak.
2: Tidak semua keluarga semudah itu menemukan jalan keluarnya. Rani, ibu rumah tangga yang berjualan keliling, mengaku sudah mencoba berbagai cara. Namun penghasilannya masih sulit mengejar kebutuhan yang terus naik.
0: Aku capek gitu ya nyari uang. Karena apa-apa mahal, mau naikin orang juga konsumen gak mau kan. Naikin 1.000 aja, gak mau. Kita nyari susah nyari uang. Maunya ya pengenlah stabil gitu. Jangan terlalu mahal, sembako apa, karena itu kebutuhan aku banget gitu sehari-hari. Apalagi aku juga jualan keliling.
2: Kelelahan seperti yang dirasakan Rani inilah yang membuat perencanaan keuangan keluarga menjadi penting. Langkah pertama menurut perencana keuangan adalah memetakan kemana selama ini uang digunakan. Dengan membagi pengeluaran ke dalam beberapa pos, keluarga bisa melihat mana yang paling menekan, lalu menentukan mana yang bisa dipangkas, ditunda, atau disesuaikan, tanpa mengorbankan kebutuhan wajib.
5: Yang negotiable itu seperti lifestyle kita, entertainment, mungkin les anak juga, kalau pada saat apalagi suami PHK misalnya ya, atau kondisi ekonomi keluarga tertekan lah gitu. Yang non-negotiable itu seperti misalnya dana darurat ya, tabungan kita, itu tetap harus ada walaupun sifatnya itu misalnya dikurangin gitu. Ya, tetapi dia tetap harus ada, harus bisa dipertahankan.
2: Selain memilah pos negotiable dan non-negotiable, Mika Rini mengingatkan pentingnya mengelola waktu dan tenaga, terutama bagi ibu rumah tangga yang menanggung beban ganda. Seperti yang dilakukan Susan dan Lilis, memetakan mana yang bisa diatur ulang, bisa jadi langkah pertama sebelum mencari sumber pemasukan tambahan yang sesuai dengan kemampuan masing-masing keluarga. Dea Kirana, Wahyu Ramadan, Jakarta.
6: Dalam beberapa pekan terakhir, setidaknya dua kejadian. Bagi Anda pecinta buku yang juga penikmat kuliner, kini ada konsep library cafe atau perpustakaan yang dipadukan dengan restoran. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia. Good morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Dalam beberapa pekan terakhir, setidaknya dua kejadian ledakan gas LPG merenggut korban di Jakarta dan Bekasi. Kebocoran gas memang jadi salah satu penyebab paling umum kebakaran di rumah-rumah padat penduduk. Korbannya tidak hanya kehilangan harta benda, bahkan nyawa. Bagaimana sebenarnya kejadian ini bisa dicegah? Berikut liputannya.
1: Rekaman CCTV ini menangkap detik-detik ledakan tabung gas LPG 3 kg di sebuah rumah di Jalan Kampung Bugis, Kemayoran, Jakarta Pusat pada 9 Agustus lalu. Peristiwa terjadi saat penghuni rumah sedang memasak, tepat setelah mengganti tabung gas yang baru. Menyadari ada kebocoran, penghuni rumah sempat melepas selang regulator dan membawa tabung ke kamar mandi. Namun, gas yang sudah memenuhi ruang dapur terlanjur tersambar api dari kompor minyak tanah yang masih menyala. 6 orang dalam satu keluarga mengalami luka bakar, satu di antaranya kritis.
2: Asal api itu dari tabung gas yang bocor, tabung gas 3 kilogram, yang bocor dan mengenai disambar api dari kompor minyak yang sedang dipakai itu nyala.
1: Kejadian serupa dengan akibat lebih fatal terjadi di Kampung Pulau Kapuk, Desa Mekarmukti, Cikarang Utara, Bekasi pada 28 Agustus lalu. Ledakan gas saat subuh melukai 6 penghuni rumah. Dua di antaranya Denny Setiawan, 36 tahun, dan anaknya Raihan Alfarizki, 7 tahun. Mereka meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan.
3: Lagi masak nih si ibunya, Ibu Ena, lagi masak nasi. Nah, tiba-tiba itu gas itu bocor.